kini tak lagi dipandang sebagai alternatif pewangian murah, tetapi menjadi pilihan utama banyak konsumen. Berdasarkan laporan lembaga survei Statista, nilai pasar parfum Indonesia diperkirakan mencapai

0: juga masih masuk budget gitu.
1: Kalau dilihat sih brand Parfumlogam sekarang kayaknya udah naik aja hype-nya ya gitu. Terutama juga dari harganya juga cukup terjangkau juga dibanding dengan mungkin brand-brand luar gitu. Dan balik lagi juga mungkin sekarang dari segi sense-nya juga udah mulai beragam dan unik sih.
2: Parfum yang dikembangkan untuk negara dengan 4 musim belum tentu cocok digunakan di negara beriklim tropis seperti Indonesia. Karakter cuaca dan kelembapan yang berbeda membuat kebutuhan aroma masyarakat Indonesia juga memiliki preferensi tersendiri.
3: Terima kasih. Wah, ini salah satu keunikan parfum-parfum dalam negeri. Mereka bisa eksplor wewangian yang sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Seperti misalnya parfum dari The Body Tale. Ini unik sekali karena wanginya adalah soy milk ataupun susu kedelai, agak jarang bisa didapatkan ya di brand-brand lain. Dan dari keunikan lain selain dari wanginya yang unik adalah dari harganya. Biasanya brand parfum dalam negeri bisa dikatakan harganya lebih murah.
2: Meski sebagian brand lokal masih bergerak dalam skala indie, justru karakter itulah yang membuat produknya semakin diminati konsumen. Skala bisnis yang masih niche bisa menghadirkan kesan lebih eksklusif dan personal. Pelaku industri parfum dalam negeri pun kini berlomba menghadirkan produk yang lebih sesuai dengan karakter konsumen Indonesia, baik dari sisi aroma atau ketahanannya saat dipakai di iklim tropis.
4: Identity kami memang kami create di awal, building di awal itu bukan parfum dupe, jadi otentik. By perfumer, jadi bukan nge-twist, bukan nge-dupe, bukan inspired dari brand apapun. Jadi kita punya identity sendiri yang memang DNA-nya berbeda dengan yang lain gitu.
2: Meski memiliki pasar yang potensial dan terus bertumbuh, parfum lokal harus tetap mencari strategi pemasaran yang paling tepat. Misalnya dengan menghadirkan produk-produk baru dengan konsep yang lebih unik, menjalin interaksi yang dekat dengan konsumen melalui media sosial, hingga membangun citra merek yang lebih personal dan otentik dibandingkan merek-merek ternama. Satrio Adi, Softan Herdiagama, Jakarta.
5: Informasi lain, SMPN 1 Talaga Majalengka Jawa Barat menggelar reuni akbar pada Minggu 5 Juni 2026. Acara ini turut dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin yang merupakan alumni serta sejumlah pejabat lainnya.
6: Ribuan alumni SMPN 1 Talaga Majalengka Jawa Barat meramaikan acara reuni akbar 2026 yang digelar pada Minggu 5 Juli. Mengusung tema Back to School bersama kembali kenangan tak terlupakan, acara ini dihadiri alumni angkatan tahun 1967 hingga 2000, termasuk Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin. Dalam sambutannya, Jaksa Agung mengaku senang dan bangga bisa kembali berkumpul di sekolah tempat ia menimba ilmu. Ia berharap SMPN 1 Talaga bisa melahirkan lebih banyak generasi unggul yang berprestasi di berbagai bidang.
7: Saya ingin generasi saya ke depan tidak ada lagi yang hanya ingin berkutat di Majalengka. Indonesia terluas, Indonesia enggak sekecil ini, Indonesia sangat-sangat luas. Jadi saya mengharapkan ada pionir-pionir lulusan SMP 1 yang bisa berkembang di luar daerah dan nanti bisa ke tingkat nasional. Itu yang saya harapkan, bukan hanya jago kota, jago kandang. Yang saya harapkan adalah, ayo kita bicara di kancah nasional, bukan kancah Majalengka.
6: Acara reuni juga menjadi ajang apresiasi bagi para guru yang senantiasa memberikan ilmu bermanfaat bagi para murid-murid yang ada.
8: Simkuri ngawakilan sadaya alumni. Sejang ngahatur kenuhun anu saha adeung-adeungna. Ka ibu sareng bapak guru, ilmu sareng didikan anu pinuh ku kasabaran ti aranjeunna sadaya. Parantos janten dasar anu kiat kanggo kahirupan urang dugi ka ayeuna. Moal aya murid anu sukses upami teu aya jasa guru. Mugi sadaya kasayan ibu sareng bapak guru diwales ku Allah Subhanahu wa taala. Upahala anu manglipat-lipat ganda.
6: Selain dihadiri Jaksa Agung dan Bupati Majalengka, acara reuni turut dihadiri sejumlah pejabat lainnya, seperti anggota DPR RI TB Hasanuddin, hingga Wakil Bupati Majalengka Dena Muhammad Ramdan. Taisa Nisa, Sutanto Sumardi, Majalengka, Jawa Barat.

Hari terakhir pameran kecantikan terbesar di Indonesia, Jakarta X Beauty 2026, pengunjung antusias memburu berbagai produk kecantikan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sebagai apresiasi tertinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah Senin 6 Juli jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Demam Piala Dunia 2026 tidak hanya terjadi di dalam lapangan. Di luar stadion, para supporter kini tengah digandrungi tren berburu gelang souvenir atau yang dikenal sebagai fanbands. Ratusan supporter pun rela mengantri hingga berjam-jam demi mendapatkan gelang unik ini. Sementara itu, jersey bersejarah maestro sepak bola Pele resmi dilelang dan telah mencapai tawaran fantastis.
3: Ribuan supporter di berbagai kota penyelenggara Piala Dunia 2026 seperti New Jersey dan Atlanta rela berdiri di tengah terik matahari dan mengantri panjang di depan stand Bank of America. Mereka ingin mendapatkan gelang berhias atau fan bands yang kini menjadi aksesoris paling dicari di turnamen tersebut. Hingga saat ini, lebih dari 700 ribu gelang telah habis di serbu supporter. Gelang ini menjadi sangat spesial karena memiliki hiasan atau charm unik yang mewakili setiap kota tuan rumah serta setiap jadwal pertandingan. Bahkan di pasar digital, beberapa supporter menyebut gelang gratisan ini sudah ada yang menawar hingga $500 Amerika Serikat atau setara dengan 8,8 juta rupiah.
4: It's a souvenir from the World Cup, from the game. You can't get it anywhere else. So, you know, yeah, I guess people, yeah, that's what, this is the only game we're going to, so this is why we wanted to queue up for it, so...
3: Inilah kaos berwarna biru nomor 10 yang dikenakan oleh maestro sepak bola Pele pada final Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, Pele yang baru berusia 17 tahun berhasil mencetak 2 gol dan membawa Brasil meraih gelar juara dunia pertama mereka. Kaos yang menjadi saksi lahirnya sang legenda besar ini kini telah mencapai tawaran fantastis, yakni $1 juta Amerika atau setara dengan 17,9 miliar rupiah. Proses lelang ini akan berlangsung hingga 16 Juli mendatang.
2: Bagi Anda yang punya jersey sudah tidak terpakai, jangan dibuang. Karena bisa didaur ulang menjadi topi, tas, dan bentuk lainnya. Seperti di Makedonia Utara, ada sebuah pabrik yang menyulap jersey bekas menjadi berbagai produk yang bernilai ekonomi.
5: Ayo, siapa yang suka buang jersey sudah lama tidak dipakai? Eits, jangan langsung dibuang ya. Karena baju itu bisa didaur ulang menjadi berbagai produk baru loh. Lihat nih, sebuah pabrik di Makedonia Utara menyulap jersey sepak bola bekas menjadi berbagai produk baru yang bernilai ekonomi. Tinggal pilih, mau topi, tas, atau bentuk lainnya. Pemilik pabrik menyatakan jersey bekas ini dikumpulkan oleh mitra asal Belanda dari klub-klub sepak bola dan tim nasional. Jersey-jersey ini biasanya menjadi stok tak terpakai setelah pergantian sponsor dan umumnya berakhir sebagai limbah yang dimusnahkan. Ia menambahkan ajang sebesar Piala Dunia dapat menghasilkan sekitar 20 juta potong limbah tekstil.
6: Pa ako mi objasniš da postoji 20 milion komada tekstila što stane posle ta celo svetsko prvenstvo, tek onda shvate ljudi koliko je ovaj ozbiljan problem što ima i da nudim mi neko rešenje za to. I mislim da su oni to dobro prihvatili do sada.
5: Melalui inovasi ini, jersey yang sebelumnya berpotensi menjadi limbah, kini memiliki nilai guna baru sekaligus membantu mengurangi sampah tekstil dari industri olahraga. Dan ikut berperan dalam menjaga lingkungan loh.

0: Pameran kecantikan terbesar di Indonesia, Jakarta X Beauty 2026 resmi ditutup pada Minggu 5 Juli setelah berlangsung selama 4 hari sejak 2 Juli 2026. Pada hari terakhir, antusiasme pengunjung masih tinggi untuk memburu berbagai produk kecantikan dengan potongan harga menarik.
1: Jakarta X Beauty 2026 resmi menutup rangkaian pameran aneka produk kecantikan di Jakarta Convention Center Senayan pada Minggu. Selama 4 hari penyelenggaraan, mulai 2 Juli hingga 5 Juli 2026, pameran kecantikan ini kembali menjadi destinasi favorit masyarakat untuk berbelanja produk beauty atau kecantikan sekaligus mengikuti berbagai aktivitas menarik. Di hari terakhir penyelenggaraan, suasana pameran masih dipadati pengunjung yang berburu berbagai produk kecantikan dengan penawaran diskon dan flash sale dari ratusan merek lokal maupun internasional. Chairman CT Corp, Khairul Tanjung, juga meninjau langsung pameran di hari terakhir Jakarta X Beauty 2026. Khairul Tanjung berkeliling menyambangi sejumlah tenan, menyapa pengunjung, serta melihat secara langsung tingginya antusiasme masyarakat terhadap industri kecantikan nasional. Meski datang di hari terakhir, pengunjung mengaku tetap bisa menikmati berbagai promo menarik. Pengunjung memanfaatkan momen ini untuk membeli beragam kebutuhan, mulai dari make up hingga produk perawatan tubuh.
2: Karena aku hari baru sempat sih, baru sempat aja hari Minggu.
3: Iya, baru sempat juga.
4: Oke, terus nanti kira-kira mau keliling nyari apa lagi nih, Kak?
3: Aku masih mau nyari make up mungkin. Iya,
5: ya, pembalut juga.
3: Lumayan sih, Kak. Cuma tergantung lifestyle-nya kan beda-beda ya jamnya. Cuma harusnya sih diskonnya tetap sama. Kayaknya yang
5: flash sale-nya sih dia ada jam-jamnya ya Kak. Jadi kita kalau misalnya flash sale kita datang ke booth-nya gitu. Lumayan Kak.
3: Beda dengan online sih. Boleh lah, masih mending di sini.
1: Pengunjung lain juga memilih datang di hari penutup karena kesibukan pekerjaan. Meski demikian, mereka menilai harga yang ditawarkan selama pameran tetap menarik dan lebih murah dibandingkan berbelanja di luar pameran.
6: Kalau kita kerja hari libur cuma hari Minggu, ya udah hari Minggu.
4: Oke, pengen jadi makeup kan lumayan ya, diskonnya juga oke banget.
7: Oke banget sih. Dari yang kita lihat ada yang lebih murah sih Kak, dari kan kita biasanya bandingin, jujur aja kita bandingin sama e-commerce ya Kak, jadi ada yang lebih murah, jadi kita beli aja kalau lebih murah. Iya, masih cari lagi.
1: Berakhirnya Jakarta X Beauty 2026 menandai tuntasnya 4 hari perayaan industri kecantikan yang mempertemukan ratusan merek dengan para pecinta beauty. Tingginya antusiasme pengunjung hingga hari terakhir menjadi gambaran bahwa pameran ini masih menjadi salah satu ajang belanja dan edukasi kecantikan yang paling dinantikan setiap tahun. Nindya Yuwono, Maranatha, Jakarta.
0: Ribuan wisatawan memadati Taman Rekreasi di Wonosobo, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Mereka datang untuk menyaksikan atraksi bal udara tradisional berbagai motif, gambar, dan ukuran.
8: Inilah suasana di Taman Rekreasi Kalianget, Wonosobo, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Ribuan pasang mata dibuat terpesona ketika puluhan balon udara tradisional menghiasi langit Wonosobo. Atraksi sekaligus tradisi yang telah menjadi ikon pariwisata Wonosobo ini sengaja dihadirkan ketika masa libur

0: sekolah. Sedikitnya terdapat 40 balon udara yang diterbangkan kali ini membentuk sejumlah formasi. Penerbangan balon udara dengan latar belakang lanskap alam dan gagahnya Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing turut menjadi daya tarik. Tak sedikit wisatawan dari sejumlah daerah meluangkan waktu datang untuk membayar rasa penasaran mereka.
1: Hari cuma memang udah sering dengar untuk info ini, jadi luar biasa banget sih, jadi kayak melestarikan budaya ya. Jadi appreciate banget sih, sering-sering banget aja dilakuin acara seperti ini.
0: Tak hanya wisatawan asal Indonesia saja. Atraksi bertajuk Java Balloon Attraction 2026 ini juga menarik perhatian wisatawan mancanegara.
2: So big festival, so nice balloons, so good design. So very big festival I think in Wonosobo. So nice festival I think.
3: Oh, where are you now?
2: From my business partner for information for me.
0: Tradisi balon udara Wonosobo telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan. Demi menjaga tradisi dan atraksi ini lestari, balon tidak dilepas bebas di langit, namun ditambatkan dengan ketinggian tertentu agar tidak mengganggu lalu lintas penerbangan. Bambang Jati Asmoro, Wonosobo, Jawa Tengah.
4: Informasi selanjutnya, cuaca panas ekstrim yang melanda sejumlah negara memicu terjadinya kebakaran. Seperti yang terjadi di Prancis dan Portugal, simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Setiap pagi, jalanan kembali dipenuhi berbagai aktivitas. Namun, keputusan kecil di jalan bisa berisiko besar. Satu detik saja cukup untuk mengubah segalanya. Setiap kecelakaan berawal dari satu pelanggaran dan kelalaian. Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk perlindungan bagi diri sendiri dan orang lain.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Ya, cuaca panas ekstrim yang melanda sejumlah negara memicu terjadinya kebakaran. Seperti yang terjadi di Prancis dan Portugal. Gelombang panas menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan yang terus meluas hingga mengancam nyawa warga di sekitarnya.
2: Kebakaran hutan hebat melanda wilayah Aude di Prancis Selatan pada Jumat. Cuaca panas ekstrim jadi penyebab kebakaran terutama di lahan hutan di mana penyebaran apinya begitu cepat. Sebuah rekaman video yang diambil dari mobil memperlihatkan kobaran api menjalar cepat di atas vegetasi yang kering dengan asap tebal yang membumbung ke udara. Badan Meteorologi Prancis telah mengeluarkan peringatan bahaya panas dengan prediksi suhu udara mencapai 34 hingga 38 derajat Celcius di wilayah Prancis Selatan pada akhir pekan. Akibat risiko kebakaran yang tinggi, otorita Aude memutuskan membatasi akses ke sejumlah kawasan hutan demi alasan keamanan dan mempermudah petugas melakukan pemadaman. Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu menyatakan, hingga saat ini tercatat terdapat 7.000 titik kebakaran hutan di Prancis yang telah menghanguskan ribuan hektar lahan. Kebakaran hutan akibat cuaca panas ekstrim juga terjadi di Portugal. Bahkan pemerintah Portugal harus meminta bantuan negara lain untuk melakukan pemadaman. Seperti yang dilakukan tim darurat militer Spanyol atau UMI, mereka berusaha memadamkan kebakaran hutan di Vozela. Lebih dari 12.000 hektar lahan hutan terbakar di wilayah ini. Demi kepentingan itu, Spanyol mengerahkan 120 personel dari UMI dan 45 kendaraan di bawah mekanisme perlindungan sipil Uni Eropa. Suhu tinggi, vegetasi kering, dan angin kencang menjadi penyebab utama api terus membesar. Pemerintah Portugal telah mengupayakan berbagai cara untuk memadamkan api dan menghindarkan api menjalar ke permukiman warga. Dan meskipun Spanyol mengirimkan bantuan untuk memadamkan api di Portugal, sebenarnya Spanyol juga sedang berjuang menghadapi kondisi yang sama. Ribuan hektar lahannya terbakar akibat cuaca panas ekstrim. Ketika sejumlah negara di Eropa sibuk mencari air untuk memadamkan api, di Cina justru sebaliknya. Selain tengah kepanasan karena gelombang panas, sejumlah wilayah di Cina kini kebanjiran. Di antaranya adalah kota Fushun di Provinsi Liaoning. Banjir terjadi setelah kota itu diguyur hujan deras selama berjam-jam. Pakar meteorologi setempat menyatakan, Fushun menjadi wilayah terparah di Provinsi Liaoning dengan curah hujan yang mencapai lebih dari 300 mm di distrik Dongzhou pada Sabtu sore. Rekaman udara memperlihatkan bagaimana kota itu benar-benar terendam air, bahkan banyak kendaraan yang terjebak banjir. Laporan media Cina menyatakan sebagian provinsi Liaoning saat ini menghadapi ancaman hujan deras, badai petir, hujan es, hingga angin kencang. Kota Fushun, Shenyang, dan Bengshi kini berstatus darurat banjir level 4. Warga juga diminta waspada akan tingginya risiko bencana geologi akibat cuaca ekstrim ini.
1: Prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khomeini di ibu kota Teheran dipadati ribuan pelayat. Diliputi kesedihan, mereka datang sambil membawa atribut, sambil memanjatkan doa untuk almarhum. Rakyat Iran berjanji akan melanjutkan perjuangan Khomeini untuk masa depan mereka dan anak-anak mereka. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Prosesi pemakaman massal pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei di kawasan Musola Imam Khomeini, ibu kota Teheran, dipenuhi ribuan pelayat pada 4 Juli 2026. Upacara ini sekaligus menjadi simbol duka nasional di Iran. Jenazah Khamenei sempat disemayamkan secara tertutup sebelum akhirnya diperlihatkan secara terbuka kepada masyarakat bersanding dengan peti anggota keluarganya yang tewas akibat serangan. Suasana haru juga terlihat dari para ribuan pelayat yang memanjatkan doa sambil membawa atribut bendera, foto, serta memegang dada dan sekali menepuknya sebagai tradisi berkabung yang khas di negara mereka.
4: افتخار میکنم به شهرش ادامه میدم با بچه‌ام رو ادامه میدم.
3: Di lokasi lain, para relawan juga membagikan minuman dingin secara gratis serta menyemprotkan air di lokasi guna membantu masyarakat menghadapi suhu panas ekstrim yang melanda Teheran. Sementara raut kesedihan para pelayat yang begitu terpukul atas kepergian pemimpin mereka tak bisa disembunyikan. Mereka menyampaikan pembalasan atas kematian pemimpin mereka tak harus dilakukan secara langsung, melainkan dengan melemahkan pengaruh musuh di tingkat global. Hingga matahari terbenam, ribuan pelayat terus berdatangan untuk memberikan doa kepada Ayatollah Ali Khamenei, dan duka ini akan terus dikenang oleh warga Iran.

0: Penjamretan di Jalan Desa Sumberjo, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur terekam kamera pengawas Sabtu 4 Juli 2026. Pelaku naik motor tanpa nomor polisi mengikuti korban dari belakang. Korban bernama Rum adalah ibu rumah tangga yang hendak berbelanja sayuran. Pelaku memepet korban dan berusaha menarik kalung. Tidak diduga korban berteriak. Gagal merampas, pelaku memilih kabur meninggalkan korban. Sebelum melakukan aksinya, pelaku terekam kamera di Simpang 4 Desa Sumberjo. Pelaku berputar arah dan berusaha mengejar korban untuk melancarkan aksinya. Namun upayanya gagal. Perempuan jadi sasaran kejahatan juga terekam di Banten. Bukti selebaran kertas berisi ancaman pembunuhan yang ditulis oleh orang tidak dikenal diduga diletakkan di depan rumah korban di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang baru-baru ini. Tidak hanya surat ancaman nyawa, aksi teror berlanjut dengan temuan berbagai pakaian dalam yang disertai tulisan pelecehan. Aksi terduga pelaku sempat rekam kamera pengawas yang terpasang di salah satu rumah tetangga korban. Pelaku sempat memperlihatkan alat vitalnya di depan rumah korban. Pelaku kabur karena korban berteriak dari dalam rumah.
1: Iya, minta tolong ke saya waktu ada orang yang masuk itu. Cuman saya nggak dengar, ada di belakang.
2: Itu bentuk teror juga, Bu, ya?
1: Iya, mungkin nggak tahu niat jahat atau apa gitu. Katanya dia pas masuk itu mau ngeluarin barang kemaluannya gitu.
3: Oh, ini laporan, Pak?
4: Ini sudah laporan.
2: Merasa terganggu, Pak?
4: Terganggu banget. Ini saya trauma. Sejak kejadian itu, bini saya pulang ke rumah orang tuanya.
0: Satreskrim Polres Serang tengah melakukan penyelidikan terhadap rekaman kamera pengawas untuk mengidentifikasi identitas dan nomor polisi kendaraan milik pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
6: Gimana kabarnya pemirsa? Semoga sehat selalu. Senang sekali Good Morning bisa kembali hadir menyapa Anda bersama saya, Rizky Harisnanda.
5: Dan saya, Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Ya, status vulkanik Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kini berada pada level 3 siaga. Meskipun grafik erupsi masih fluktuatif dengan lontaran abu vulkanik, pemerintah Kabupaten Serang dan juga Pandeglang memastikan kalau kawasan pesisir pantai barat Banten mulai dari Anyer, Cinangka hingga ke Carita masih aman dan juga kondusif untuk dikunjungi di momen libur panjang sekolah.
1: Iya, selain juga wisatawan, sementara itu meski dihantui rasa cemas akan ancaman bahaya vulkanik, sejumlah nelayan tetap nekat melaut.
2: Aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda hingga kini masih menunjukkan tren fluktuatif. Semburan asap, abu vulkanik, serta aktivitas gempa tektonik dan tremor masih terus terekam oleh pos pengamatan gunung api. Sejak status gunung ditingkatkan menjadi level 3 atau siaga, masyarakat dan nelayan dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah. Meski demikian, aktivitas masyarakat di pesisir Banten terpantau tetap berlangsung normal. Di Kecamatan Labuhan, Kabupaten Pandeglang, para nelayan tetap melaut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Mereka mengaku tetap waspada dengan hanya mencari ikan di luar zona bahaya, serta terus memantau informasi dari petugas dan BMKG.
3: Ya, kalau namanya dampak kekhawatiran pasti ada. Di sisi lain juga, kita kan sebagai nelayan yang tiap hari, kita kan berjuangnya dengan anak istri kita di rumah, Pak.
4: Betul ya.
3: Kita kalau mikirin buat kekhawatiran anak sertung atau anak Krakatau, mau makan apa keluarga kita?
2: Kondisi serupa juga terlihat di kawasan wisata pantai Carita Anyer dan Cinangka. Ribuan wisatawan tetap memadati kawasan pantai untuk berlibur pada masa libur panjang sekolah. Pengunjung mengaku sempat merasa khawatir mengetahui adanya erupsi, namun tetap memilih berlibur setelah mendapatkan penjelasan bahwa kawasan pantai berada jauh di luar radius bahaya Gunung Anak Krakatau.
5: Khawatir sih, tetap khawatir. Jadi,
2: untuk memastikan kondisi tetap kondusif, pemerintah Kabupaten Serang bersama pos pengamatan gunung api terus melakukan pemantauan secara visual dan digital selama 24 jam. Pemerintah menegaskan kawasan wisata Anyer, Cinangka maupun Carita berada di luar radius bahaya sehingga masyarakat tidak perlu panik, namun tetap diminta mematuhi rekomendasi petugas. Pihak pos pengamatan gunung api mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi, serta rutin memantau perkembangan aktivitas gunung melalui aplikasi Magma Indonesia dan informasi resmi pemerintah. Jaminan rasa aman bagi masyarakat di Provinsi Banten maupun Lampung. Adi Mazda, Serang, Banten.
1: Akibat kapal mati mesin, 150 penumpang kapal yang terdiri dari wisatawan dan warga lokal terombang ambing di perairan Pulau Pari, Kepulauan Seribu.
0: Sementara itu di Pringsewu, Lampung, ada dua remaja yang berniat berkemah di tepi aliran sungai Wai Sekampung, justru tenggelam setelah bermain rakit buatan mereka sendiri. Mereka ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa.
2: Mengalami mati mesin kapal motor Makmur Jaya kandas dan terombang-ambing di perairan Pulau Pari, Kepulauan Seribu pada Minggu siang. Bantuan tim gabungan kemudian datang setelah penumpang melaporkan kejadian ini kepada petugas. Evakuasi penumpang yang berjumlah 150 orang dilakukan di tengah tingginya gelombang yang menerjang di sekitar lokasi kapal. Meski demikian, seluruh penumpang yang terdiri dari warga lokal dan wisatawan berhasil diselamatkan. Menurut petugas, kapal motor Makmur Jaya sebelumnya berangkat dari Pelabuhan Kali Adem Penjaringan Jakarta Utara menuju Pulau Pramuka. Saat berada di barat Pulau Pari, kapal mengalami mati mesin karena BBM tercampur air.
6: Kapal mengalami trouble dan dilakukan pengecekan oleh APK kapal dan diketahui bahwa BBM tercampur air di sebelah barat Pulau Pari sehingga menyebabkan kapal mati.
2: Setelah diperiksa kesehatannya, seluruh penumpang melanjutkan perjalanan dan dibawa menggunakan kapal BPBD, Dishub, dan kepolisian ke tujuan masing-masing. Operasi pencarian terhadap dua remaja yang hanyut di aliran sungai Wai Sekampung, Desa Yogyakarta, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, akhirnya membuahkan hasil pada Minggu 5 Juli 2026. Tim SAR gabungan menemukan dua korban dalam kondisi meninggal dunia sekitar 100 meter dari lokasi awal mereka tenggelam. Korban pertama yang berhasil ditemukan bernama Agam Dino Putra, pelajar kelas 9 SMP, serta korban kedua atas nama Faris, siswa kelas 10 SMK. Peristiwa naas ini bermula saat kedua korban bersama 5 orang datang dan berniat berkemah di tepi sungai Wai Sekampung pada hari Sabtu. Saat siang mereka mandi di sungai dan bermain rakit sederhana dari batang bambu dan batang pisang yang mereka buat sendiri. Namun derasnya arus sungai menyeret rakit dan membuat 2 korban terbawa arus.
4: Telah diketemukan dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya korban telah dibawa ke rumah duka.
2: Dengan ditemukannya kedua korban, operasi SAR secara resmi dihentikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Harga telur ayam di Pasar Palmerah Tanah Abang, Jakarta Pusat kembali merangkak naik hingga menyentuh angka Rp27.000 per kilogram pada Minggu siang. Selain harga telur, harga bawang putih dan timun juga ikut melonjak naik.
0: Ya, melimpahnya pasokan membuat sejumlah peternak ayam petelur dan juga petani di Ponorogo membuka lapak untuk menjual hasil panen dengan harga murah tanpa melewati tengkulak.
2: Pasca mengalami penurunan harga beberapa waktu lalu, kini harga telur ayam di Pasar Palmerah Tanah Abang Jakarta Pusat kembali merangkak naik pada Minggu siang. Jika sebelumnya harga telur ayam sempat anjlok di kisaran Rp23.000 hingga Rp25.000 per kilogram, kini harganya kembali melejit hingga Rp27.000 per kilogram.
7: Naik dari 25 sampai 26 sampai 27. Kalau saya tahu sih nggak ada info apa-apa sih, cuman memang udah naik-naik gitu aja. Kalau telur memang seringnya begitu sih.
2: Tidak hanya telur, kenaikan signifikan juga terjadi pada komoditas sayur-mayur. Harga timun melonjak hampir 2 kali lipat dari harga normal Rp10.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga bawang putih yang tembus Rp50.000 dari harga Rp40.000 per kilogram. Sementara kabar baik dari komoditas harga cabai rawit yang sebelumnya sempat tembus Rp100.000, kini turun di kisaran Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Pedagang menyebut kondisi pasar cenderung sepi karena bersamaan dengan masa libur sekolah. Sejak beberapa terakhir, harga telur ayam di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur mengalami penurunan.

0: turunan. Saat ini di tingkat pengecer, harga telur ayam berkisar Rp21 hingga Rp22.000 per kilogram dari sebelumnya berkisar Rp26 hingga Rp28.000 per kilogram. Para peternak ayam petelur dan petani sayuran membuka lapak di kawasan alun-alun Ponorogo, Jawa Timur pada Minggu pagi. Mereka menjual hasil panen ke warga dengan harga di bawah pasar. Telur ayam dijual Rp20.000 per kilogram.
1: Hari ini barang atau telur yang menumpuk di peternak kita, di wilayah kita hari ini tidak sedikit, sangat luar biasa. Volumenya bertonase. Akhirnya harga telur anjlok, pol-polan ini. Bisa kita cek hari ini Rp20.000 kita sudah ecer. Sedangkan HPP kalau kita tidak rugi minimal itu di Rp24.500.
0: Kondisi serupa dialami para petani sayuran, di mana hasil panen tidak terserap karena permintaan pasar yang sepi. Hasil panen berlimpah dan tak bisa dikirim ke SPPG yang tutup menunggu tahun ajaran baru. Harga wortel di pasaran biasanya dibanderol Rp16.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Di tempat ini hanya dijual Rp10.000 per kilogram. Kubis dijual Rp8.000 per kilogram, sementara di pasar mencapai Rp12.000 per kilogram.
2: Lebih murah daripada harga pasar.
3: Karena stoknya banyak?
2: Iya.
3: Pembelinya nggak ada?
2: Melimpah, pemerintah dampaknya kurang karena dapur tutup. Penyerapannya kan sehingga menjadi kurang lagi.
0: Untuk mencegah meruginya para peternak dan petani, PLT Bupati Ponorogo menginstruksikan kepada aparatur sipil negara maupun pengusaha kuliner untuk menyerap atau membeli langsung hasil panen ke petani lokal.
4: Kami ambil kebijakan agar telur-telur dari teman-teman ini bisa kita serap, makanya nanti kami bikin kebijakan untuk sementara waktu ASN ayo bareng-bareng kita untuk menyerap telur ini, kita bareng-bareng beli telur di teman-teman ini.
5: Juga sayuran juga yang lain gitu.
4: Termasuk sayuran.
0: Rencananya instruksi kepada ASN maupun pengusaha kuliner ini dimulai Minggu 5 Juli hingga batas waktu yang tidak ditentukan menunggu harga kembali stabil. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Jelang masuk sekolah, calon siswa dan siswi ramai berburu seragam sekolah. Pedagang bahkan mampu menjual hingga 100 pasang dalam sehari.
7: Informasinya sesaat lagi, tetap di Good Morning.

0: Sebagai apresiasi tertinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah Senin 6 Juli jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Jelang masuk sekolah, calon siswa dan juga siswi ramai berburu seragam sekolah. Dan para pedagang bahkan mampu menjual hingga 100 pasang dalam sehari.
5: Sementara itu banyak yang juga mencari buku tulis untuk kebutuhan belajar. Meski harga saat ini lebih murah dibandingkan tahun lalu, daya beli masyarakat tercatat turun hingga 50%.
6: Suasana ramai terlihat di Pasar Jaya Cijantung, Jakarta pada Minggu pagi. Jelang masuk sekolah yang tinggal beberapa hari lagi, puluhan calon siswa dan siswi bersama orang tuanya berburu seragam sekolah. Salah seorang pembeli bernama Intan mengaku membeli masing-masing 2 setel seragam untuk anaknya yang akan masuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
7: Nah, sekolah Bu ya?
8: Iya, SMP sama SD. SMP sama SD. Harganya ya lumayan terjangkau. Dua setel. Enggak lah, ini kan memang udah kebutuhannya buku tuh jadi beli nggak apa-apa nih. Sekolahnya udah gratis, kadang beli nggak apa-apa. Oh.
6: Pedagang seragam Didi mengatakan meski belum semeriah tahun lalu, dalam satu pekan terakhir pelanggan mulai ramai berdatangan. Kebutuhan sekolah paling laris adalah seragam untuk siswa baru SD, SMP, dan SMA. Ia berharap penjualan terus meningkat dengan adanya bantuan pendidikan.
7: Gimana ya? Mungkin ya sekarang sih, nah udah seminggu lagi ke sini, udah mulai ramai. Harapannya supaya mungkin ya sekarang ini kan ada KJP, mungkin seperti itu, ada juga yang itu juga bisa ada. Mudah-mudahan aja lebih maju lagi. Sukses lagi gitu kan ke depannya.
6: Tak hanya seragam, kebutuhan buku tulis juga ramai dicari pengunjung. Banyak orang tua yang membawa anaknya langsung ke pasar untuk membeli perlengkapan sekolah. Pedagang buku Ashari mengakui bahwa harga buku tahun ini memang lebih murah dibandingkan tahun lalu. Namun, daya beli masyarakat disebut turun hingga 50% karena banyaknya pesaing.
9: Kampus sama buku kecil itu sama, tapi kalau kampus yang
10: 150,
9: isi 70, isi 100 lah. 55 ribu ada, 75 ribu ada, 70 ribu ada per pak ya. Nah kita, ya saingannya banyak juga sih Pak, jadi kita ya padanya memang agak turun kurang lebih 50% dibanding tahun dulu. Pengennya terus lancar ke depannya Pak, lancar dan juga harganya.
6: Dengan waktu yang tinggal satu pekan lagi sebelum tahun ajaran baru di wilayah DKI Jakarta dimulai, para pedagang berharap daya beli masyarakat bisa kembali meningkat sehingga penjualan perlengkapan sekolah semakin lancar. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Untuk mengisi liburan sekolah tidak selalu harus bermain gawai, ngeliat layar terus ya. Tapi di Jombang Jawa Timur, anak-anak justru ini asik bermain permainan tradisional. Kecerian dan canda tawa mengiringi mereka untuk bermain aneka permainan yang mereka mainkan ini.
4: Iya, seru juga pastinya sambil olahraga gitu ya dibanding tadi main gawai cuma duduk aja. Dan keseruan serupa juga ada nih di Klaten Jawa Tengah. Demi bisa mengenalkan dan juga melestarikan permainan tradisional, anak-anak diajak seru-seruan lomba permainan tradisional bertajuk Festival Prey.

0: Keseruan Lomba Bakiak dalam Festival Prei atau Libur Sekolah ini berlangsung di Desa Kebudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah minggu siang. Memanfaatkan masa liburan sekolah, puluhan anak tersebut mengikuti permainan tradisional Bakiak. Meski terlihat sederhana, namun permainan tradisional ini membutuhkan ketangkasan, konsentrasi, dan kekompakan antar peserta. Sorak-sorai dukungan keluarga, kerabat hingga penonton menambah kemeriahan lomba.
1: Kesannya gimana?
2: Seru, terus kayak lupa sama HP. Ya seru banget.
1: Kenapa serunya? Bisa bermain sama teman-teman atau gimana?
2: Bisa main sama teman dan dapat teman.
0: Selain lomba bakiak, ajang tersebut juga diberiakan lomba balap pacuban. Kemeriahan permainan tradisional diharapkan bisa meminimalisir dampak negatif penggunaan ponsel di kalangan anak-anak. Suasana lapangan Desa Miagan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, ramai oleh ratusan anak yang memanfaatkan masa libur sekolah dengan bermain bersama. Tawa dan sorak-sorai terdengar saat mereka berlari, bekerja sama, dan saling menyemangati dalam berbagai permainan tradisional. Sekitar 120 anak dari Desa Miagan dan sejumlah desa di sekitarnya ikut meramaikan kegiatan ini. Bagi mereka, bermain bersama teman sebaya jauh lebih menyenangkan dibandingkan menghabiskan waktu di depan layar telepon genggam.
3: Permainan yang seru daripada bermain HP. Dan di sini banyak permainan dan kawan-kawan.
0: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, permainan tradisional ternyata masih memiliki tempat di hati anak-anak. Lewat kegiatan ini, libur sekolah tidak hanya menjadi waktu untuk bermain, tetapi juga menumbuhkan kebersamaan, sportivitas, dan kecintaan terhadap warisan budaya lokal. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Selanjutnya, ada ribuan wisatawan yang memadati Taman Rekreasi di Wonosobo, Jawa Tengah pada minggu pagi. Mereka ini datang untuk menyaksikan atraksi balon udara tradisional, berbagai motif, gambar, dan juga ukuran.
5: Nah, ini ada alternatif healing lainnya juga, Rizky, untuk menikmati keindahan langit. Ada di gelaran Purworejo Kite Festival 2026, di mana terdapat puluhan layang-layang jumbo, berbagai jenis desain, dan juga ukuran yang tentunya menghiasi langit dengan warna-warni. Ini dia informasinya.

0: Ribuan pasang mata dibuat terpesona ketika puluhan balon udara tradisional menghiasi langit Wonosobo di Taman Rekreasi Kalianget, Wonosobo, Jawa Tengah minggu pagi. Atraksi sekaligus tradisi yang telah menjadi ikon pariwisata Wonosobo ini sengaja dihadirkan ketika masa libur sekolah. Sedikitnya 40 balon udara yang diterbangkan kali ini membentuk sejumlah formasi. Penerbangan balon udara dengan latar belakang landscape alam dan gagahnya Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing turut menjadi daya tarik. Tak sedikit, wisatawan dari sejumlah daerah meluangkan waktu datang untuk membayar rasa penasaran mereka.
1: Hari cuma memang udah sering dengar untuk info ini, jadi luar biasa banget sih, jadi kayak melestarikan budaya ya. Jadi appreciate banget sih, sering-sering banget aja dilakuin acara seperti ini.
0: Tak hanya wisatawan asal Indonesia saja, atraksi bertajuk Java Balloon Attraction 2026 juga menarik perhatian wisatawan mancanegara.
2: So big festival, so nice balloons, so good design. So very big festival, I think, in Wonosobo. So nice festival, I think.
3: Oh, where are you now?
2: From my business partner for information.
0: Tradisi balon udara Wonosobo telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan. Demi menjaga tradisi dan atraksi ini lestari, balon tak dilepas bebas di langit, namun ditambatkan dengan ketinggian tertentu agar tak mengganggu lalu lintas penerbangan.

0: Salah satu tempat yang paling banyak dituju saat liburan bersama keluarga adalah pantai. Eits, tapi bukan hanya untuk sekadar bermain air saja. Kawasan Pantai Ketawang di Purworejo, Jawa Tengah menjadi salah satu lokasi wisata yang dikunjungi keluarga. Minggu siang, pengunjung menghabiskan waktu libur mereka dengan menikmati keindahan langit yang diisi puluhan layang-layang berukuran raksasa dalam gelaran Purworejo Kite Festival 2026. Sekitar 31 kelompok penerbang layang-layang ikut ambil bagian dalam helatan ini. Puluhan layang-layang beragam bentuk dan warna, mulai dari layangan 2 dimensi, layangan 3 dimensi, dan layangan kantong menghiasi langit pesisir selatan. Tak kalah seru ada juga aksi penerbangan sejumlah layangan tren naga dengan panjang mencapai puluhan, bahkan ratusan meter. Tak hanya dari Indonesia, penerbang layang-layang dari mancanegara juga hadir dalam festival ini.
1: Yeah, amazing. Every time, really amazing. I'm so impressed local kite makers. This time I brought the Japanese paper and bamboo kite.
2: What is the name?
1: Lotus. Lotus.
0: Helatan ini merupakan kegiatan rutin yang telah menjadi ikon wisata pesisir selatan Purworejo, terutama pada musim liburan sekolah.
3: Di Jawa Timur, sentra ikan asap Kenjeran, Surabaya seolah menjadi magnet tersendiri bagi para pengunjungnya.
4: Lantas, apa ya yang membuat para pengunjung ini jadi ketagihan? Nah, informasinya sesaat lagi.

Transvision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.

Bali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi.

0: Si Usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech, setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Balik lagi di Good Morning ya. Wah, ini kayaknya udah mulai lapar-lapar belum?
4: Lapar banget. Udah mulai lapar kan? Jamnya udah jam buat ngemil-ngemil pagi.
3: Betul, kita bahas kuliner deh sekarang ya. Dan kuliner pagi ini kita mau menyajikan ada ikan asap. Ini tepatnya di Jawa Timur, ada sentra ikan asap Kenjeran Surabaya yang seolah tuh udah jadi magnet tersendiri bagi para pengunjung. Dan banyak pengunjung yang juga datang karena ketagihan katanya sama rasa ikan asap yang khas.
4: Iya, dia emang ada rasa smoky-smokinya gitu kan. Nih. Nah, di sini aneka jenis ikan tersedia dan diolahnya dengan proses pengasapan yang masih tradisional. Seperti apa kira-kira cerita dan proses di balik kenikmatan ikan asap ini? Berikut liputannya.
5: Nah, ini gak bisa nih. Nih, tolong. Bu, gak bisa bu, ini gimana? Laris-laris, cuan.
6: Jika Anda melintasi jalan utama Kenjeran, Anda akan melihat pemandangan menarik para penjajah ikan asap. Namun sebenarnya, tidak jauh dari sana, ada sebuah perkampungan yang aktivitasnya tak pernah berhenti. Ya, di Kampung Kejawan Kenjeran Surabaya menjadi pusat pengasapan berbagai aneka macam ikan. Tentunya para pekerja memberdayakan warga sekitar. Proses produksi ikan asap di sini masih cukup tradisional. Berada di gang kecil membaur dengan perkampungan padat penduduk. Saya pun melihat salah satu dapur sederhana warga yang saat itu sedang berproduksi. Ada beberapa jenis ikan segar yang sedang diproses. Sebelum diasap, ikan harus dibersihkan dan dipotong-potong. Beberapa jenis ikan harus ditusuk dengan sebuah tusukan kayu untuk mempermudah proses pengasapan. Namun ternyata proses ini pun tidak mudah. Bagi yang tidak berpengalaman seperti saya, tentu proses ini cukup sulit. Namun rata-rata para pekerja di sini sudah puluhan tahun menjalani rutinitas ini. Bahkan dalam satu hari, mereka bisa saja memberi tusukan untuk satu kuintal ikan. Nah, setelah ikan sudah dibersihkan, ditusuk dan dibagi menjadi beberapa bagian, kini saatnya proses pengasapan. Walau terlihat mudah, proses pengasapan ikan juga membutuhkan ketelitian. Mulai dari waktu pengasapan hingga proses membolak-balik ikan hingga setengah matang.
7: Kalau biasanya kita tinggal makan aja enak ya, ternyata ini prosesnya panjang dan cukup menantang. Kalau tadi sudah nusuk-nusuk, ini adalah proses intinya yaitu pengasapan. Kebetulan ini ikan yang sedang saya asapin ini adalah ikan
5: apa nih Bu? Tuna ya, cakalang ya? Tuna. Karena dia besar, ini ada tuna, ada bandeng. Jadi untuk ngasapnya ini lebih lama. Ini sekitar 10-15 menit ya Mas ya? 10 sampai 15 menit. Nah, ini tergantung. Tapi juga tidak boleh terlalu matang.

0: dengan rekan-rekannya. Nah, untuk istirahat pun harus bergantian agar ikan yang diasap tidak rusak. Waktu pun berganti, ikan-ikan yang selesai diasap saatnya dibawa ke pusat penjualan. Sudah ada gerobak dorong yang siap membawa ikan-ikan ini ke para pelanggannya. Nah, ikan asap ini sudah siap dijajakan di sentranya. Ikan asap sudah terpajang rapi. Berbagai macam ikan tersedia. Bisa dibeli bijian hingga kiloan. Tawar-menawar pun terjadi di sini, semakin menambah riuh suasana pasar di pagi hari.
1: Semua penjual kan pengen rame, pengen laris, semua ikan kan pengen habis. Tapi tergantung gitu cuaca. Ini kan masih musim liburan sekolah, jadi ya rame alhamdulillah. Kalau rame itu biasanya lakinya pulang cepat. Kalau dari jam 8 yang biasanya pulangnya, cepatnya itu biasanya jam 6, jam 5 itu udah pulang. Jadi tergantung cuaca sama ramenya itu.
0: Sentra ikan asap Kenjeran ini selalu memiliki tempat di hati para pelanggan. Bukan sekedar rasa, namun ada memori yang dibangun dalam setiap rasanya.
2: Saya tepatnya dari Bandung, main ke sini karena anak kuliah di sini. Nanti sore balik lagi ke Bandung dan harus bawa ini ikan ini. Alasannya karena memang ini favorit, nggak ada di Bandung ya kan ya. Karena ini kan spesifik daerah pantai, jadi memang... Ya memang memaksakan untuk harus bawa begitu di sini. Jadi ada ikan iwak pe, ikan pari, ada ikan tengiri, dan kemudian ada ikan manyung. Itu saya suka sekali dengan itu.
0: Pada akhirnya, sentra ikan asap Kenjeran bukan hanya sebuah ruang bagi berputarnya rupiah. Ini adalah momentum kehidupan dari sebuah kerjasama dan pemberdayaan nyata. Gek Larissa, Agadipa, Surabaya, Jawa Timur.
3: Diduga salah injak pedal rem saat di tengah kemacetan, sebuah mobil sedan melaju kencang hingga menabrak 5 kendaraan di pintu perlintasan rel kereta.
4: Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Sebagai apresiasi tertinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah Senin 6 Juli jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Mungkin kamu merasa dirimu orang biasa, tapi bagi seseorang,
2: kamu adalah tempat bersandar.
1: Kamu adalah dunia mereka.
3: Ayo pulang cepat ya.
1: Bagi orang lain, kehadiranmu membawa manfaat.
4: Sudah, nggak usah kembali, simpan aja ya.
3: Terima kasih.
1: Mungkin kamu tidak menyadarinya.
5: Yang paling efektif yang ini.
6: Fokus ya, semangat.
1: Tapi banyak hidup yang menjadi lebih baik karena kamu ada. Karena itu, jangan sampai tubuhmu menyerah. Ayo ikuti cek kesehatan gratis. Karena kesehatanmu bukan hanya untukmu, tapi juga untuk mereka yang ingin kamu tetap ada. Datang, periksa, dan pastikan kesehatanmu mulai hari ini.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih.

0: pelatih utama Timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
2: Diduga salah injak pedal rem saat tengah kemacetan, sebuah mobil sedan melaju kencang hingga menabrak 5 kendaraan di pintu rel Kebon Pedes Kota Bogor, Jawa Barat pada Sabtu sore.
3: Di lokasi lain, kecelakaan adu banteng antara truk tronton dengan bus terjadi di Jalan Raya Nganjuk, Jawa Timur, tepatnya di Desa Paron, Kecamatan Bogor pada Sabtu siang.
4: Kecelakaan beruntun melibatkan 5 kendaraan di pintu rel kereta Jalan Kebon Pedes, Kota Bogor, Jawa Barat Sabtu sore. Akibatnya 2 mobil mengalami kerusakan parah serta 2 penumpang angkot terpaksa dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka sedang. Kejadian bermula saat sebuah mobil yang melaju dari arah Jalan Pemuda menuju Kebon Pedes tiba-tiba mendadak kencang dan menabrak sejumlah mobil serta motor yang tengah berhenti di tengah kemacetan. Dari hasil pemeriksaan unit Gakum Polresta setempat, diduga pengemudi mobil panik setelah injak pedal gas hingga mengakibatkan tabrakan beruntun.
5: Untuk kronologinya kita masih dalam penyelidikan, namun untuk dugaannya kita mengarah kepada pengemudinya. Untuk yang terlibat kecelakaannya ada 4 kendaraan bermobil dan 2 kendaraan bermotor.
4: Selanjutnya, pengemudi mobil yang menabrak dan 2 bangkai kendaraan ringsek dievakuasi ke kantor unit Gakum guna pemeriksaan lebih lanjut. Kecelakaan adu banteng antara truk tronton dengan bus Sugeng Rahayu terjadi di Jalan Raya Nganjuk, Jawa Timur, tepatnya di Desa Paron, Kecamatan Bagor pada Sabtu siang. Kerasnya benturan membuat bagian depan truk ringsek, sementara bus Sugeng Rahayu terguling hingga masuk ke sungai. Insiden berawal saat bus Sugeng Rahayu melaju dari arah Surabaya menuju Solo berpapasan dengan truk tronton dari arah berlawanan. Kedua sopir sudah berusaha menghindar, tetapi karena jarak terlalu dekat, tabrakan pun tak dapat terhindarkan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, namun belasan korban mengalami luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat.
6: Terdengar suaranya itu keras, seperti ban meletus gitu loh. Jadi aku keluar, nggak tahunya ada kecelakaan.
7: Waktu itu Mas ada di mana?
6: Aku ada di rumah.
7: Jarak rumah dengan lokasi kejadian kurang lebih?
6: 100 meter.
7: 100 meter ya. Sampai 100 meter masih terdengar keras Mas ya? Iya. Ada korban Mas di...
6: Korban luka-luka, kalau MD nggak ada.
4: Akibat kecelakaan, 2 jalur dari arah Surabaya maupun arah Madiun mengalami kemacetan panjang hingga mencapai sekitar 2 km. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Penggerebekan bandar narkoba di Desa Tumbang Kelemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah berakhir duka. 3 anggota kepolisian tewas dalam operasi ini. Pasca pencarian intensif selama 4 hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad Aibtu Sumaryanto dengan kondisi meninggal dunia pada hari Minggu.
3: Sebelumnya 2 anggota polisi lainnya yakni Aibda Yudi Perdana Putra serta Bribda Nopandri Ramadana juga ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka akibat sabetan senjata tajam.
8: Beberapa hari dinyatakan hilang pasca penggerebekan bandar narkoba yang terjadi di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah pada Rabu. Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi mengapung di Sungai Katingan pada Minggu pagi. Jasad korban ditemukan sejauh 8 km dari titik awal kejadian di Desa Kalemei dengan luka pada bagian kepala. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi tim SAR gabungan untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum.
9: Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban terakhir atas nama Sumaryanto dalam kondisi meninggal dunia sejauh 8 km ke arah hilir dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban dievakuasi menuju rumah sakit Bayangkara, Palangkaraya untuk penanganan lebih lanjut.
8: Sebelumnya jenazah Bribda Nopandri Ramadana ditemukan di aliran sungai sekitar 40 km dari lokasi kejadian pada Sabtu sore. Korban ditemukan dalam kondisi tubuh penuh luka, diduga akibat sabetan senjata tajam. Pasca penemuan, korban langsung dimakamkan di TPU Kereng Humbang, Kasongan Baru, Kabupaten Katingan pada Minggu. Atas kejadian ini, pihak keluarga mengakui ikhlas atas kepergian almarhum yang gugur saat menjalankan tugas.
10: Ada sama keluarga dengan ikhlas melepas anak kami karena memang beliau dari dulu bercita-cita menjadi seorang polisi. Pada saat itu dia mengikuti jejak dari kakeknya.
8: Dengan ditemukannya jasad Aibtu Sumaryanto sekaligus menjadi penutup proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dari 3 bandar sabu yang disasar pada operasi 3 Juli lalu, polisi telah mengamankan 1 orang pelaku berinisial S. Sementara polisi juga terus melakukan pengejaran terhadap bandar narkotika berinisial B dan R yang kini masih buron. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Kita beralih ke kasus kematian Dr. Ica yang sedang viral. Ini 2 dari 4 terlapor kasus kematian Dr. Ica Pakaenoni, yakni Theresius Lazakar dan Robert Tubani, mencari bantuan hukum.
3: Ya, keduanya mendatangi salah satu kantor pengacara di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu petang.
11: 2 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU, yakni Theresius Lazakar dan Robert Tubani, mempercayakan penanganan kasusnya kepada pengacara Bildan dan rekan usai dilaporkan oleh keluarga Dr. Ica. 2 terlapor ini mengaku siap menjawab panggilan kepolisian terkait kematian Dr. Ica.
12: Kami diserahkan ke kuasa hukum,
13: silakan. Kalau untuk tuduhan sendiri bagaimana, Bapak? Nanti bersedia diperiksa di Polda.
11: Sementara itu pihak pengacara terlapor mengungkapkan keberatannya atas narasi yang dibangun keluarga yang menuduh tindakan bunuh diri Dr. Ica akibat kekerasan verbal kliennya. Mereka menduga keputusan nekat itu dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain, bukan karena peristiwa di ruang IGD Rumah Sakit Leona Kefamenanu.
14: Dan secara khusus kami tegaskan bahwa peran dari klien kami sejauh ini sesuai fakta yang berhasil kami kumpulkan, ialah mereka hanya terlibat atau berperan dalam kejadian tanggal 13 Juni di Rumah Sakit Leona. Sementara untuk kejadian tanggal 26 Juni, itu tentu masih harus membuktikan pembuktian yang akurat, pembuktian ilmiah yang tadi saya katakan, karena ini terpisah dan rentan waktunya juga cukup jauh.
11: Bersama kuasa hukumnya, orang tua Dr. Ica telah melaporkan 4 orang terduga pelaku ke SPKT Polda NTT pada 3 Juli lalu dengan sangkaan penganiayaan yang menyebabkan kekerasan fisik dan mental yang hebat kepada korban hingga membuat korban depresi berat dan menghilangkan hidupnya sendiri. Para terlapor dijerat pasal 530 KUHP dengan ancaman penjara 7 tahun. Kristo Ngai, Kupang, NTT.
2: Serangan Rusia ke pusat kota Sumy, Ukraina.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
6: Tapi intinya saya tahu.
7: Tapi masyarakat
6: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
7: Nggak kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Rusia kembali membombardir Ukraina, kali ini menyasar pusat kota Sumy di Ukraina Utara pada Jumat.
1: Serangan tersebut menewaskan 4 orang, termasuk seorang ibu dan anak berusia 5 tahun.
2: Momen mencekam terjadi dalam serangan bom Rusia yang menghantam pusat kota Sumy, Ukraina Utara pada Jumat waktu setempat. Dalam serangan ini, sedikitnya 4 orang tewas, termasuk seorang anak berusia 5 tahun, sementara 33 korban lainnya terluka. Tim medis berupaya menyelamatkan sang anak dengan melakukan CPR, namun nyawa anak tersebut tidak dapat diselamatkan. Sehari pasca insiden, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunggah foto-foto dampak serangan tersebut dan menyerukan kepada sekutu-sekutu Ukraina untuk meningkatkan tekanan terhadap Rusia agar teror tersebut dapat dihentikan. Wilayah Sumy yang terus-menerus diserang oleh pasukan Rusia terletak di perbatasan Rusia. Dalam beberapa bulan terakhir, Moskwa berupaya memperluas wilayah yang mereka sebut sebagai zona penyangga.
1: Jelang KTT NATO pada 7 dan 8 Juli mendatang, kelompok sayap kiri Turki menggelar protes di Ankara. Posisi Turki yang berperan menjadi tuan rumah membuat aparat keamanan harus menjaga kondusivitas KTT dengan menangkap lebih dari 100 orang yang terlibat aksi demo.
0: Sementara di Iran, selain kesedihan yang menyelimuti pemakaman Khamenei, seorang penyair membacakan puisi kemarahannya dan bersumpah akan membalaskan dendam atas kematian pemimpin mereka.
1: Dan informasi ini kan sekaligus menutup Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Rizky Arisnanda.
0: Dan saya Lianita Ruhyat. Have a great day. Stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.

Jelang pertemuan KTT NATO, lebih dari 100 orang menggelar aksi protes di Turki pada Minggu waktu setempat. Acara yang diinisiasi oleh Partai Politik Komunis Turki ini menggelar aksi protes di lapangan Kizilay, pusat kota Ankara, dan sekitar 100 orang yang terlibat demo ditangkap. Polisi berupaya menghalau jalannya demo hingga menggunakan gas air mata untuk membubarkan aksi. Protes terjadi di tengah peran Turki yang akan menjadi tuan rumah untuk memimpin pertemuan 32 negara yang tergabung dalam mitra NATO yang digelar pada 7 dan 8 Juli mendatang. Dalam aksinya, pendemo membawa atribut yang menyebut NATO adalah pembunuh dan menyerukan untuk keluar dari Turki. Secara terpisah, aksi protes juga terjadi di lapangan taksi menuju Dolmabahçe serta dua lainnya di distrik Kadıköy. Bulan lalu, otoritas bahkan menahan 225 orang termasuk 39 diantaranya adalah jurnalis media independen, aktivis, dan akademisi. Bagi para pendemo, penahanan ini menuai kecaman karena menggunakan NATO sebagai alasan. Sementara pemerintah setempat belum memberikan tanggapan terkait aksi demo. Selain rasa haru yang menyelimuti sesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di kawasan Musala Imam Khomeini, Iran pada Minggu, seorang penyair membacakan puisi yang berisi kekecewaannya dan bersumpah akan membalaskan dendam atas kematian pemimpin mereka. Iran menggelar pemakaman besar-besaran untuk menandai kekuasaan Khamenei selama 37 tahun yang berakhir pada Februari akibat serangannya dilancarkan Amerika Serikat dan Israel. Rencananya jenazah akan dibawa ke Qom, Najaf, dan Karbala, yakni lokasi pusat besar Syiah di Iran dan Irak, sebelum akhirnya dimakamkan di Mashhad, tempat ziarah yang paling suci di negara tersebut pada Kamis.

0: Ya, halo, selamat pagi. Anda menyaksikan Redaksi Pagi.
1: Mendalam terpercaya bersama saya, Lianita Ruhyat.
0: Ya, dan saya, Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.

0: Kita mulai dengan informasi pertama, seorang pria di Bogor diamankan warga dan polisi secara beramai-ramai. Pelaku sebelumnya mengamuk dan merusak rumah warga. Diduga pelaku depresi karena istrinya punya pria idaman lain.
1: Sementara itu, di Dar Pulau Pari, Kepulauan Seribu, evakuasi penumpang kapal mati mesin berlangsung dramatis. Petugas harus mengevakuasi penumpang dari tengah laut ke darat. Selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan.
2: Sejumlah polisi dibantu warga tampak kerepotan mengamankan seorang pria yang mengamuk di salah satu komplek perumahan di Bogor Minggu siang. Setelah berhasil diamankan, pelaku kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis akibat luka yang diderita. Sebelumnya warga dikejutkan dengan aksi seorang pria mengamuk memecahkan kaca dan motor warga. Menurut saksi mata, pria tersebut mengalami depresi karena masalah rumah tangga. Istri pelaku kabur dari rumah bersama pria idaman lain. Setelah mendapatkan perawatan, pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit jiwa untuk penanganan kejiwaan.
3: Cuman kedengaran ada suara kayak yang pecah, larilah saya ke sini. Ternyata benar, dia udah ngerusak itu kaca jendela.
4: Jendela dengan motor.
3: Dengan motor, darah udah bercucuran.
2: Akibat mati mesin, sebuah kapal motor penumpang terombang-ambing hingga kandas di kawasan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Minggu siang. Evakuasi 150 penumpang berlangsung dramatis. Petugas harus mengevakuasi seluruh penumpang dari laut menuju darat. Sebelum kandas, kapal hendak melakukan perjalanan dari pelabuhan Kali Adem menuju Pulau Pramuka. Sayangnya, saat berada di Pulau Pari, kapal mengalami mati mesin karena BBM tercampur air laut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Para penumpang akhirnya melanjutkan perjalanan menggunakan kapal BPBD.
5: Alhamdulillah, seluruh penumpang dan kru kapal berhasil dievakuasi di Pulau Pari. Seluruh penumpang diantar ke pulau tujuan masing-masing menggunakan kapal BPBD, kapal Isuk, dan kapal Polair dari Polres Pulau Seribu.
2: Meski kondisi Gunung Anak Krakatau siaga 3, namun aktivitas wisata di Pantai Carita Pandeglang berjalan normal. Pantai Carita tetap dipadati warga yang berlibur dengan aneka permainan pantai. Ada kekhawatiran dari wisatawan mengenai status Anak Krakatau. Tetapi setelah diberitahu petugas bahwa kondisi aman karena jaraknya jauh, wisatawan akhirnya berlibur di pantai.
6: Gimana ya, kan ke sini tuh wisata paling dekat ya.
7: Tadi ada himbauan nggak dari pengelola?
6: Ada, ya hati-hati aja sih,
2: kan? Meski dirasa aman, namun wisatawan dan warga sekitar Pantai Carita tetap diimbau waspada terhadap kebencanaan Anak Krakatau. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi berikutnya, peristiwa kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, memasuki hari ke-6 penanganan.
0: Ya, pemerintah pusat dan daerah terus berupaya menuntaskan proses pemadaman sekaligus mengantisipasi dampak asap terhadap warga.
8: Meski kobaran api yang besar sudah relatif tidak terlihat, kepulan asap masih terus muncul dari sejumlah titik api di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Petugas menyebut asap berasal dari bara api yang masih menyala di dalam timbunan sampah akibat kandungan gas metana. Kebakaran yang terjadi sejak 30 Juni lalu ini telah menghanguskan sekitar 15 hektar area tempat pembuangan sampah tersebut. Hingga kini, belasan unit mobil pemadam kebakaran, beberapa unit helikopter, dan sekitar 100 personel masih disiagakan untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Proses penanganan dilakukan dengan berbagai metode. Dari udara, helikopter terus melakukan waterbombing atau penyiraman air untuk menjangkau titik-titik yang sulit diakses. Sementara dari darat, petugas melakukan water injection dengan menyuntikkan air melalui pipa ke dalam timbunan sampah untuk memadamkan bara api yang masih terpendam. Tinggi timbunan sampah yang mencapai 20 hingga 30 meter membuat proses penanganan membutuhkan waktu lebih lama. Pada hari ke-6 penanganan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan meninjau langsung lokasi kebakaran untuk memastikan proses pemadaman.

0: aman dan penanganan dampak terus berjalan.
1: Nah, yang perlu saya laporkan bahwa tadi presentasi dari teman-teman di lapangan, tadinya sekitar 70% daerah ini membara. Ya, kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan, diberi air dari bawah, disuntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus, pemadam kebakaran dan sebagainya, maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
0: Dampak kebakaran masih menjadi perhatian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 102 warga sempat mengungsi akibat terdampak kepulan asap. Sementara ratusan warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kelompok rentan seperti balita, lansia, dan warga dengan penyakit penyerta masih menjadi prioritas pemantauan tim medis. Meski sebagian warga telah kembali ke rumah, pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan evakuasi akan kembali dilakukan apabila arah angin membawa asap menuju kawasan permukiman.
2: Nah, ini sudah dilaksanakan. Tadi saya lihat langsung ke atas, ternyata sekarang karena anginnya ke sebelah barat kencang, ternyata muncul lagi tuh asap di daerah barat, dan ini akan berangkat anginnya itu ke pemukiman. Tapi kita sudah antisipasi melalui Pak Camat, Pak Lurah, sama Puskesmasnya sudah antisipasi. Kalau memang harus juga dievakuasi kembali, ya kita evakuasi. Tapi sekarang ini sudah pada pulang, mereka semalam sudah pada pulang. Tapi kalau memang perlu lagi dievakuasi, ya kita evakuasi juga.
0: Status tanggap darurat bencana kebakaran TPA Jatiwaringin masih berlaku hingga 14 Juli mendatang. Setelah api berhasil dikendalikan, pemerintah Kabupaten Tangerang juga menyiapkan langkah mitigasi secara komprehensif. Di antaranya dengan penyiraman rutin pada pagi, siang, dan sore hari, serta melanjutkan metode water injection untuk memastikan tidak ada lagi bara api yang tersisa di dalam timbunan sampah. Dea Kirana, Nedi Pranedia, Tangerang.
3: Pembunuh wanita yang jasadnya dibuang ke sumur terkuak, pelaku membunuh korban untuk menguasai harta benda.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
5: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
5: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
7: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, dua pria, satu diantaranya seorang anggota TNI, menjadi korban penikaman di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
1: Di lokasi lain, polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan di dalam sumur di Probolinggo. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Kriminal 24 Jam.
2: Kamera pengawas merekam detik-detik terjadinya keributan dan berujung aksi penikaman di depan sebuah tempat karaoke di Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat pada Sabtu dini hari. Seorang pria berinisial T tewas akibat ditikam senjata tajam. Meski sempat dirawat ke rumah sakit, nyawanya tidak tertolong. Sementara seorang anggota TNI masih dirawat intensif di rumah sakit. Polisi lantas menangkap MAF, terduga pelaku, dan menyita barang bukti badik. Motif kejadian ini masih dalam penyelidikan polisi. R dan H, warga desa Alas Kandang, Kecamatan Besuk, dibekuk polisi karena diduga menghabisi nyawa SM, seorang wanita yang jasadnya ditemukan di sumur. Kejadian bermula saat R mengajak korban bertemu pada 30 Mei 2026. Di tengah perjalanan, kedua tersangka tiba-tiba berhenti dan menjerat leher korban hingga tewas. Mereka kemudian membuang jasad korban ke dalam sumur dan membakar pakaian korban. Sejumlah barang bukti berupa ponsel milik tersangka, jilbab korban, serta pakaian yang digunakan tersangka saat beraksi disita polisi. Kedua tersangka mengaku mereka tega melakukan hal keji tersebut untuk menguasai harta korban. Kini kedua tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup. Seorang pria tertangkap kamera saat berupaya mengirimkan paket narkotika cair dengan tujuan Kabupaten Serang pada 24 Juni lalu. Dari laporan warga, polisi meringkut NS di wilayah Bogor pada Senin 29 Juni lalu. Petugas menyita 161 botol cairan sintetis siap edar dan 280 gram bibit narkotika sintetis sebagai barang bukti. Pelaku menjual satu botol cairan narkotika spray seharga Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Sedangkan untuk satu bungkus bibit narkotika sintetis dijual dengan harga Rp20.000.000. Kini pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi berikutnya, aksi penjambretan perhiasan milik mak-mak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Pelaku memepet korban dan merampas kalung, namun korban melawan dan berteriak.
0: Ya, aksi teror meresahkan menimpa ibu rumah tangga di Serang, Banten. Korban menjadi sasaran teror berupa pengiriman pakaian dalam wanita hingga surat ancaman pembunuhan orang tak dikenal.
3: Penjambretan di Jalan Desa Sumberejo, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur terekam kamera pengawas Sabtu 4 Juli 2026. Pelaku naik motor tanpa nomor polisi menguduti korban dari belakang. Korban bernama Rum adalah ibu rumah tangga yang hendak berbelanja sayuran. Pelaku memepet korban dan berusaha menarik kalung. Tidak diduga korban berteriak. Gagal merampas, pelaku memilih kabur meninggalkan korban. Sebelum melakukan aksinya, pelaku terekam kamera di Simpang 4 Desa Sumberejo. Pelaku berputar arah dan berusaha mengejar korban untuk melancarkan aksinya. Namun upayanya gagal. Perempuan jadi sasaran kejahatan juga terekam di Banten. Bukti selebaran kertas berisi ancaman pembunuhan yang ditulis oleh orang tidak dikenal diduga diletakkan di depan rumah korban di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang baru-baru ini. Tidak hanya surat ancaman nyawa, aksi teror berlanjut dengan temuan berbagai pakaian dalam yang disertai tulisan pelecehan. Aksi terduga pelaku sempat rekam kamera pengawas yang terpasang di salah satu rumah tetangga korban. Pelaku sempat memperlihatkan alat vitalnya di depan rumah korban. Pelaku kabur karena korban berteriak dari dalam rumah.
4: Iya, minta tolong ke saya waktu ada orang yang masuk itu. Cuman saya nggak dengar, ada di belakang.
5: Itu bentuk teror juga, Bu, ya?
4: Iya, mungkin nggak tahu niat jahat atau apa gitu. Katanya dia pas masuk gitu mau ngeluarin barang kemaluannya gitu.
6: Oh, ini laporan, Pak?
7: Ini sudah laporan.
6: Merasa terganggu, Pak?
7: Terganggu banget. Ini saya trauma. Sejak kejadian itu, bini saya pulang ke rumah orang tuanya.
3: Satreskrim Polres Serang tengah melakukan penyelidikan terhadap rekaman kamera pengawas untuk mengidentifikasi identitas dan nomor polisi kendaraan milik pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Komplotan bandit pencuri rumah kosong lintas provinsi diringkus polisi setelah aksi mereka terekam CCTV. Polisi menangkap pelaku di 3 lokasi berbeda, di Sidoarjo, Purwakarta, dan Karawang.
0: Sementara itu di Pasuruan, Jawa Timur, pelaku gendam yang menyamar menjadi ojol ditangkap warga. Selengkapnya dalam CCTV punya cerita.
8: Aksi bandit spesialis pembobol rumah antar provinsi terekam CCTV beraksi di sebuah rumah di daerah Porong, Sidoarjo. Pelaku berhasil membawa kabur beberapa kepingan emas sejumlah 185 gram. Komplotan ini pun berhasil ditangkap tim Jatandras Polda Jatim di beberapa lokasi di Sidoarjo, Purwakarta, dan Karawang. Polisi menyebut komplotan pembobol rumah ini telah beraksi di 13 TKP di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akibat perbuatannya, 4 pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Di Medan, sepasang kekasih terekam kamera CCTV membobol dan menguras uang di ATM yang mereka curi dari seorang pedagang buah. Setelah 2 pekan, unit Reskrim Polsek Medan Kota berhasil menangkap pasangan kekasih tersebut berinisial SL dan NK. Sebelumnya, kedua pelaku mencuri tas berisi kalung emas dan kartu ATM milik sesama pedagang. Setelah itu, kedua pelaku menuju mesin ATM salah satu mal di Medan untuk menguras uang senilai 45 juta rupiah dari rekening korban.

0: Kedua tersangka kini mendekam di dalam sel Polsek Medan Kota. Kamera CCTV merekam saat pelaku beratribut ojol sedang menjalankan aksinya di kawasan SMP Negeri 2 Kota Pasuruan, Jawa Timur. Pria tersebut menjalankan modus gendam untuk mengambil sepeda motor korban dengan menyasar anak sekolah. Sejumlah driver ojol di kawasan SMP Negeri 2 Kota Pasuruan akhirnya menangkap pelaku. Pelaku kemudian diserahkan ke Polres Pasuruan Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami kasus tersebut, termasuk mencari kemungkinan adanya korban lain dengan modus serupa. Kamera CCTV merekam momen penyiraman air keras di sebuah konveksi Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Aksi heroik terlihat saat salah satu karyawan menghampiri tersangka. Ia langsung merebut botol air keras. Sempat terlibat baku hantam, sejumlah karyawan akhirnya melumpuhkan tersangka. Tersangka merupakan sopir kendaraan salah satu perusahaan ekspedisi yang merencanakan penyiraman air keras dengan motif sakit hati. Tersangka dilaporkan pengusaha konveksi kepada atasannya karena tidak bekerja sesuai standar operasional. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya, tepung bukan hanya sebagai bahan baku pangan, tepung telah mengubah roda ekonomi dari hulu sampai hilir.
2: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Diduga salah injak pedal rem saat di tengah kemacetan, sebuah mobil menabrak 5 kendaraan di pintu rel Kebon Pedes, Kota Bogor pada Sabtu sore.
2: Dan di Pasuruan Jawa Timur akibat sepeda motor oleng dan keluar jalur, suami dan istri yang berboncengan motor menabrak truk. Sang suami tewas di lokasi, sedangkan istrinya terluka.
3: Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Jalan Pantura, wilayah Raci, Kecamatan Bagil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Minggu siang. Pasangan suami dan istri yang berboncengan sepeda motor terlindas truk. Sang suami tewas di lokasi, sedangkan istrinya terluka dibawa ke rumah sakit. Sopir truk mengaku, insiden terjadi ketika ia sedang melaju dari arah Surabaya menuju Pasuruan. Tiba-tiba sepeda motor kedua korban yang datang dari arah berlawanan, oleng dan keluar jalur, lalu menabrak bagian kanan truk. Kerasnya benturan membuat kedua korban terpental.
4: Sebenarnya saya kan pelan di jalur saya sendiri.
5: Dari arah mana, Pak?
4: Dari barat saya.
5: Oh, dari barat.
4: Motor itu saya nggak tahu. Kan saya fokusnya kan ke jalan saya sendiri. Okay.
5: Terus?
4: Desa kelebatan itu ada motor tiba-tiba belok menghantam saya.
5: Motornya dari arah mana, Pak?
4: Dari arah timur ke barat.
5: Dari arah ke timur ke barat. Jadi mau oleng ke kanan apa mau nyebrang gitu, Pak?
4: Enggak tahu, dia enggak nyebrang. Tiba-tiba aja belok, antem saya.
5: Oh, nabrak depan
4: truk? Samping enggak depan.
5: Samping kanan berarti, Pak, ya?
4: Iya.
5: Terus jatuh, ya?
3: Polisi masih menyelidiki pemicu kecelakaan dan telah menggelar olah TKP. Dua penumpang mobil angkot dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan di pintu rel kereta jalan Kebon Pedes, Kota Bogor, Jawa Barat pada Sabtu sore. Tabrakan membuat kedua mobil rusak parah. Kejadian bermula saat salah satu mobil yang melaju dari arah

0: pemuda menuju Kebon Pedas tiba-tiba mendadak mengebut dan menabrak sejumlah mobil dan motor yang tengah berhenti di tengah kemacetan. Polisi menduga pengemudi mobil panik dan salah menginjak pedal gas sehingga memicu ketabrakan beruntun. Pengemudi pemicu kecelakaan dan kendaraan yang terlibat tabrakan dibawa ke kantor Unit Gakum Satlantas Polresta Bogor Kota. Kecelakaan adu banteng antar truk tronton dan bus Sugeng Rahayu ini terjadi di Jalan Raya Nganjuk, Jawa Timur, Desa Paron, Kecamatan Bagor pada Sabtu siang. Benturan membuat bagian depan truk ringsek, sementara bus Sugeng Rahayu terguling hingga masuk ke sungai. Insiden berawal saat bus Sugeng Rahayu yang melaju dari arah Surabaya menuju Solo berpapasan dengan truk tronton dari arah berlawanan. Kedua sopir sudah berusaha menghindar, tetapi karena jarak terlalu dekat, tabrakan tak dapat terhindarkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun belasan korban mengalami luka dan dirawat di rumah sakit terdekat. Akibat kecelakaan ini, dua jalur dari arah Surabaya maupun dari arah Madiun sempat mengalami kemacetan hingga mencapai sekitar 2 km. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Akibat korsleting pada mesin blower, sebuah gudang penyimpanan suku cadang sepeda motor di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ludes terbakar.
2: Di lokasi berbeda, aktivitas vulkanis Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terus mengalami peningkatan. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
3: Meski berada pada level 3 atau siaga, aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terus mengalami peningkatan. Minggu pagi, pos pengamatan melaporkan telah terjadi erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 1.500 meter di atas puncak. Akibat erupsi ini, abu vulkanik menutupi permukiman warga di Kabupaten di Pulau Flores, seperti di Kecamatan Wulangkitang, Kabupaten Flores Timur, dan Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Pengunjung serta wisatawan diimbau tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Gudang penyimpanan suku cadang sepeda motor di Desa Getas, Pejaten, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah minggu pagi ludes dilalap api. Kebakaran membuat warga sekitar pabrik panik. Setelah 2 jam berkobar, api akhirnya berhasil diatasi setelah 6 mobil pemadam BPBD Kudus, Satpol PP, dan pihak swasta dikerahkan ke lokasi. Dari pemeriksaan sementara, kebakaran diduga dipicu korsleting di mesin blower gudang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Warga dan pengunjung Pantai Popo di Tulungagung, Jawa Timur berebut buah dan sayuran isi gunungan dalam upacara adat Lambung Laut Larung Sembonyo Minggu siang. Puncak rangkaian acara dilakukan dengan melarung beragam sesaji ke tengah laut. Prosesi ini digelar setiap bulan suro dalam kalender penanggalan Jawa, sekaligus sebagai wujud syukur atas berkah hasil laut dan bumi selama 1 tahun terakhir. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di tengah tingginya kebutuhan masyarakat akan produk olahan pangan, tepung menjadi salah satu bahan baku yang banyak digunakan.
2: Ya, mulai dari usaha rumahan hingga ke pelaku UMKM, pemanfaatannya terus berlangsung dalam berbagai jenis produk. Lalu bagaimana tepung mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat?
4: Ya, sepintas tepung memang hanya sebatas bahan baku makanan, namun di baliknya terdapat nilai ekonomi yang cukup panjang yang digunakan oleh para pelaku industri berskala besar hingga pelaku UMKM yang memproduksi beragam produk yang memiliki nilai jual.
5: Bagi Lasma, tepung bukan sekedar bahan baku makanan. Dari usaha cilok atau aci dicolok yang telah ia jalankan selama bertahun-tahun, ia menggantungkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setiap hari 50 kg tepung tapioka bercampur dengan terigu diolah menjadi ratusan butir cilok yang dipasarkan kepada pelanggan. Dengan modal yang relatif terjangkau, berbagai keuntungan sudah ia dapatkan dengan berjualan lebih dari 20 tahun. Dalam sehari, lebih dari 1.000 butir cilok terjual habis.
6: Banyak sih lika-likunya ya, cobaannya tentu. Nggak mudah sebetulnya, mungkin yang orang lain lihat tuh hasil, tapi tidak melihat gimana ini prosesnya.

0: keseharian saya, kesibukan gimana gitu. Tapi ya, alhamdulillah, kembali lagi ke diri sendiri, semakin kita bersyukur, insya Allah, Allah pun akan menambah rezeki kita.
1: Tepung juga menjadi bahan baku utama berbagai jenis gorengan, salah satu makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Di Kota Bandung, seorang pedagang gorengan mengaku menggunakan lebih dari 10 kg tepung setiap hari untuk memproduksi aneka dagangannya. Meski modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar, pelaku usaha tetap dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari ketatnya persaingan hingga perubahan harga bahan baku.
2: Kalau sekarang mah yang jualan tambah banyak, hampir tiap belokan ada ya, jadi agak menurun gitu.
3: Oh, okay.
2: Iya. Sejak kapan juga? Yang paling kelihatan dari corona, Mas. Dari corona ke sini itu agak turun gitu. Masih naik turun lah gitu. Okay, turun, ya. Iya.
3: Sambil contoh, Bandung itu terbesar ketiga ya.
1: Menurut pengamat ekonomi Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi, tepung memiliki peran dalam perekonomian karena menjadi bahan baku beragam produk pangan. Mulai dari gorengan, makanan kering, hingga berbagai olahan lain yang dapat dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat. Harga tepung yang relatif terjangkau menjadikannya salah satu bahan pangan dengan tingkat permintaan yang tinggi. Kondisi ini juga mendorong terciptanya banyak peluang usaha, serta menyerap tenaga kerja, khususnya di sektor UMKM. Data BPS tahun 2024 menunjukkan, Kota Serang, Kota Yogyakarta, dan Kota Bandung menjadi tiga daerah dengan pola konsumsi tepung tertinggi di Indonesia. Kondisi ini mencerminkan bahwa tepung masih menjadi salah satu bahan pangan yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai produk olahan oleh masyarakat.
4: Saya kira beberapa jenis konsumsi olahan tepung juga seperti makanan ringan ya. Kota Bandung aja misalkan itu peringkat 9 di bawah DKI Jakarta Utara khususnya dan juga Makassar gitu. Itu ada datanya gitu ya. Dan tentu saya kira itu merefleksikan bagaimana penggunaan tepung sebagai bahan baku yang juga digunakan oleh masyarakat.
1: Meski demikian, pelaku usaha berbasis tepung masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya fluktuasi harga terigu karena impor, pergerakan nilai tukar rupiah, hingga perbedaan kualitas tepung yang berpengaruh terhadap hasil produksi dan harga jual produk olahan. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
5: Jelang masuk sekolah, calon siswa ramai berburu seragam sekolah. Pedagang bahkan mampu menjual hingga 100 pasang dalam sehari.
6: Sementara itu banyak yang juga mencari buku tulis untuk kebutuhan belajar. Meski harga saat ini lebih murah dibanding tahun lalu, daya beli masyarakat tercatat turun hingga 50%.
5: Suasana ramai terlihat di Pasar Jaya Cijantung, Jakarta pada Minggu pagi. Jelang masuk sekolah yang tinggal beberapa hari lagi, puluhan calon siswa dan siswi bersama orang tuanya berburu seragam sekolah. Salah seorang pembeli bernama Intan mengaku membeli masing-masing 2 setel seragam untuk anaknya yang akan masuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Menurutnya, harga seragam di pasar ini masih terjangkau, apalagi dengan adanya program sekolah gratis.
7: Mana sekolah, Bu, ya?
8: Iya, SMP sama SD. SMP sama SD. Harganya ya lumayan terjangkau. Dua setel. Enggak lah, ini kan memang udah kebutuhannya buku itu, jadi beli nggak apa-apa deh. Sekolahnya udah gratis, seragam beli nggak apa-apa.
5: Oh. Pedagang seragam Didi mengatakan meski belum semeriah tahun lalu, dalam satu pekan terakhir pelanggan mulai ramai berdatangan. Kebutuhan sekolah paling laris adalah seragam untuk siswa baru SD, SMP, dan SMA. Ia berharap penjualan terus meningkat dengan adanya bantuan pendidikan.
9: Gimana ya? Mungkin ya sekarang sih. Nah, udah seminggu lagi ke sini, udah mulai ramai. Harapannya supaya mungkin ya sekarang ini kan ada KJP, mungkin seperti itu. Ada juga yang itu juga bisa ada. Mudah-mudahan aja lebih maju lagi. Sukses lagi gitu kan ke depannya.
5: Tak hanya seragam, kebutuhan buku tulis juga ramai dicari pengunjung. Banyak orang tua yang membawa anaknya langsung ke pasar untuk membeli perlengkapan sekolah. Namun beberapa pembeli mengaku masih keberatan karena harga dirasa masih cukup tinggi.
10: Bayar naik ya. Mungkin karena harga bensin naik juga udah naik.
11: Gak apa-apa.
12: Buat apa?
10: Ya, buat sekolah. SMP, maksudnya SMP 1, SD 2. Jangan terlalu mahal ya. Kita kan kelas ke bawah ya. Standar aja.
5: Sementara itu, pedagang buku Ashari mengakui bahwa harga buku tahun ini memang lebih murah dibandingkan tahun lalu. Namun, daya beli masyarakat disebut turun hingga 50% karena banyaknya pesaing.
7: Buku kampus sama buku kecil itu sama, tapi kalau kampus yang
10: 150,
7: isi 70, isi 100 lah. 55 ribu ada, 75 ribu ada, 70 ribu ada, per pak ya. Nah, kita... Ya, saingannya banyak juga sih, Pak. Jadi kita ya padanya memang agak turun kurang lebih 50% dibanding tahun dulu. Pengennya terus lancar ke depannya, Pak. Lancar. Dan juga harganya.
5: Dengan waktu yang tinggal satu pekan lagi sebelum tahun ajaran baru di wilayah DKI Jakarta dimulai, para pedagang berharap daya beli masyarakat bisa kembali meningkat sehingga penjualan perlengkapan sekolah semakin lancar. Tim Liputan CNN Indonesia.
11: Sentra ikan asap Kenjeran Surabaya seolah menjadi magnet tersendiri bagi para pengunjung.
6: Ya, di sini aneka jenis ikan tersedia diolah dengan proses pengasapan tradisional. Penasaran bagaimana prosesnya? Kita simak liputannya berikut ini.
11: Nah, ini nggak bisa nih. Nih, tolong, Bu, nggak bisa, Bu, ini gimana?

0: Kenjeran bukan melulu soal pantai. Jika kita menelisik lebih dalam, setiap sudut pesisir Surabaya ini punya cerita menarik yang layak dibagikan. Salah satunya ada di balik pekatnya kepulan asap di sentra ikan Kenjeran ini. Proses produksi ikan asap di sini masih cukup tradisional. Berada di gang kecil, membaur dengan perkampungan padat penduduk. Saya pun melihat salah satu dapur sederhana warga yang saat itu sedang berproduksi. Ada beberapa jenis ikan segar yang sedang diproses. Sebelum diasap, ikan harus dibersihkan dan dipotong-potong. Beberapa jenis ikan harus ditusuk dengan sebuah tusukan kayu untuk mempermudah proses pengasapan. Namun ternyata proses ini pun tidak mudah.
1: Kalau di depan tadi kan sudah banyak banget ya ikan asap yang sudah jadi, yang tinggal diolah, tinggal makan begitu. Nah, tapi ini ternyata ini yang tadi di depan ya. Tapi ternyata ya Bu ya, di balik ini ikan asap yang sudah jadi ini ada prosesnya juga yang rumit dan cukup menantang. Seperti ini nih, ini ikan patin ya Bu ya. Ini untuk ditusuk dengan lidi. Nah, Bu, tapi ini agak susah-susah gampang nih ya, karena takut kalau salah dagingnya bisa hancur nih Bu. Nah, ini udah benar belum Bu? Kayaknya salah ya.
2: Ya ada apa-apa,
1: saya nggak apa-apa ya Bu. Oke, kalau Ibu udah berapa lama nih Bu?
2: Sudah
1: berprofesi
2: 40
1: tahun ya Bu ya. Dan ini prosesnya habis ini ikan patin ditusuk.
2: Dulu enggak ada ikan ini.
1: Ini ikan, nah, ikan patin.
2: Iya, ini patin.
1: Semua ikan bisa ditusukin gini enggak sih Bu, atau ikan jenis-jenis tertentu aja?
2: Ya, semua ikan ya ditusuk.
1: Bisa ya. Terus setelah ini kan ikannya dipotong ikan bagian kecil-kecil ya Bu ya?
2: Iya.
1: Nah, kan ini
2: ikannya besar.
1: Oh, ikan besar. Terus habis itu nanti ini diasap. Oke, ini potongnya per bagian-bagian ya Bu ya? Supaya cepat matangnya ya. Terus habis itu di?
2: Bisa ukuran ya.
1: Nah, ini saya nih, susah nih, ini gagal nih. Nah, ini nggak bisa nih. Nih, tolong saya lambaikan tangan ke kamera ya. Bu, nggak bisa Bu, ini gimana Bu?
0: Biasanya para pengasap ikan di sini bisa seharian berada di depan tungku asap. Bisa dibayangkan panas dan pedihnya mata mereka. Namun bagi mereka itu sudah menjadi rutinitas biasa. Kadang untuk membunuh rasa bosan, mereka bisa sambil bersenda gurau dengan rekan-rekannya. Nah, untuk istirahat pun harus bergantian agar ikan yang diasap tidak rusak. Nah, ikan asap ini sudah siap dijajakan di sentranya. Tampak beberapa pembeli juga sudah berlalu lalang. Saya pun ikut mencoba menata lapak jualan.
1: Kalau tadi udah saya bawa tuh dari tempat pengasapan, sekarang ini ke tempat penjualannya. Nah, yang saya bawa ini adalah ikan patin ya. Cara ngaturnya pun juga harus sesuai ya, sejajar harus berdiri-berdiri gini sih.

0: Ini mungkin supaya orang bisa ngelihat dan milihnya lebih mudah kali.
1: Sentra ikan asap Kenjeran ini selalu memiliki tempat di hati para pelanggan. Bukan sekedar rasa.

0: ikan pari, ada ikan tenggiri, dan kemudian ada ikan manyung. Itu saya suka sekali dengan itu.
1: Pada akhirnya, sentra ikan asap Kenjeran bukan hanya sebuah ruang bagi berputarnya rupiah. Ini adalah momentum kehidupan dari sebuah kerjasama dan pemberdayaan nyata. Di saat kelompok laki-laki menerjang ombak di tengah laut, kaum perempuan pesisir berdiri tangguh di depan tungku memastikan asap dapur dan roda ekonomi keluarga tetap mengepul. Karena di pesisir Surabaya ini setiap sudut, setiap kepulan asap dan setiap bulir keringat selalu punya cerita. Gek Clarissa, Agadipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Seperti apa serunya Festival Layang-Layang Jumbo yang digelar di Pantai Purworejo?
3: Ya, informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
4: Sebagai apresiasi tertinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, KNEKS, menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah, Senin 6 Juli jam 7 malam, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, ini ada pemandian yang cocok untuk dikunjungi bersama keluarga. Di sini pengunjung dapat melepas penat dengan berenang di air yang sejuk.
3: Ya, ini alternatif healing lain, yaitu menikmati keindahan langit yang dihiasi oleh puluhan layang-layang jumbo dari dalam dan luar negeri.
1: Tiba, kawasan wisata pun dipadati pengunjung yang ingin healing dari rutinitas harian yang boring. Salah satu tempat yang paling banyak dituju saat liburan bersama keluarga adalah pantai. Eits, tapi bukan hanya untuk sekadar bermain air saja. Kawasan Pantai Ketawang di Purworejo, Jawa Tengah menjadi salah satu lokasi wisata yang dikunjungi keluarga. Minggu siang, pengunjung menghabiskan waktu libur mereka dengan menikmati keindahan langit yang diisi puluhan layang-layang berukuran raksasa dalam gelaran Purworejo Kite Festival 2026. Sekitar 31 kelompok penerbang layang-layang ikut ambil bagian dalam helatan ini. Puluhan layang-layang beragam bentuk dan warna, mulai dari layangan 2 dimensi, layangan 3 dimensi, dan layangan kantong menghiasi langit pesisir selatan. Tak kalah seru ada juga aksi penerbangan sejumlah layangan tren naga dengan panjang mencapai puluhan, bahkan ratusan meter. Tak hanya dari Indonesia, penerbang layang-layang dari mancanegara juga hadir dalam festival ini.
5: Yeah, amazing. Every time, really amazing. I'm so impressed the local kite makers. This time I brought the Japanese paper and bamboo kite.
6: What is the name?
5: Lotus. Lotus.
1: Helatan ini merupakan kegiatan rutin yang telah menjadi ikon wisata pesisir selatan Purworejo, terutama pada musim liburan sekolah. Kita bergeser ke Aceh Tamiang Aceh. Di sini juga ada destinasi wisata berbau alam yang juga sayang untuk dilewatkan untuk mengisi waktu liburan. Ada wisata tersembunyi yang berlokasi di Dusun Sungai Rengas di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tenggulun, Aceh Tamiang. Destinasi wisata ini sedang viral karena memiliki pemandian yang bersih dengan biaya tiket masuk yang terjangkau. Untuk menuju ke lokasi membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam dari kota Kuala Simpang. Pengunjung pemandian berasal dari berbagai wilayah di Aceh. Bahkan ada juga yang datang dari Sumatera Utara.
7: Bersama siapa Ibu kemarin, Bu?
8: Sama kawan-kawan, ini rame kami satu motor.
7: Bayar berapa, Bu, untuk masuk?
8: Bayarnya cukup 20 ribu aja.
1: Di sini

0: Pengunjung bisa menikmati indahnya alam dengan air yang bersih dan jernih. Wisatawan juga bisa mengabadikan momen mereka di sini dengan berfoto. Lokasi mulai dibuka dari jam 9 pagi hingga 17.30 sore. Sekitar 1.000 pengunjung memadati kawasan ini saat hari biasa. Sementara pengunjung di akhir pekan bisa membludak hingga mencapai 3.000 hingga 4.000 pengunjung. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ya, mengisi libur sekolah tidak selalu harus bermain gawai. Anak-anak perlu diperkenalkan dengan aneka permainan tradisional. Keceriaan dan canda tawa mengiringi permainan yang mereka jalani.
2: Dan informasi ini sekaligus mengakhiri redaksi pagi di siaran ini.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
2: sampai jumpa.

0: Keseruan Lomba Bakiak dalam Festival Prei atau Libur Sekolah ini berlangsung di Desa Kebudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah minggu siang. Memanfaatkan masa liburan sekolah, puluhan anak tersebut mengikuti permainan tradisional Bakiak. Meski terlihat sederhana, namun permainan tradisional ini membutuhkan ketangkasan, konsentrasi, dan kekompakan antar peserta. Sorak-sorai dukungan keluarga, kerabat hingga penonton menambah kemeriahan lomba.
1: Kesannya gimana?
2: Seru, terus kayak lupa sama HP. Ya seru banget.
1: Kenapa serunya? Bisa bermain sama teman-teman atau gimana?
2: Bisa main sama teman dan dapat teman.
0: Selain lomba bakiak, ajang tersebut juga diberiakan lomba balap pacuban. Kemeriahan permainan tradisional diharapkan bisa meminimalisir dampak negatif penggunaan ponsel di kalangan anak-anak. Suasana lapangan Desa Miagan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, ramai oleh ratusan anak yang memanfaatkan masa libur sekolah dengan bermain bersama. Tawa dan sorak-sorai terdengar saat mereka berlari, bekerja sama, dan saling menyemangati dalam berbagai permainan tradisional. Sekitar 120 anak dari Desa Miagan dan sejumlah desa di sekitarnya ikut meramaikan kegiatan ini. Bagi mereka, bermain bersama.

0: Penjamretan di Jalan Desa Sumberejo, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur terekam kamera pengawas Sabtu 4 Juli 2026. Pelaku naik motor tanpa nomor polisi mengikuti korban dari belakang. Korban bernama Rum adalah ibu rumah tangga yang hendak berbelanja sayuran. Pelaku memepet korban dan berusaha menarik kalung. Tidak diduga korban berteriak. Gagal merampas, pelaku memilih kabur meninggalkan korban. Sebelum melakukan aksinya, pelaku terekam kamera di Simpang 4 Desa Sumberejo. Pelaku berputar arah dan berusaha mengejar korban untuk melancarkan aksinya. Namun upayanya gagal. Perempuan jadi sasaran kejahatan juga terekam di Banten. Bukti selebaran kertas berisi ancaman pembunuhan yang ditulis oleh orang tidak dikenal diduga diletakkan di depan rumah korban di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang baru-baru ini. Tidak hanya surat ancaman nyawa, aksi teror berlanjut dengan temuan berbagai pakaian dalam yang disertai tulisan pelecehan. Aksi terduga pelaku sempat rekam kamera pengawas yang terpasang di salah satu rumah tetangga korban. Pelaku sempat memperlihatkan alat vitalnya di depan rumah korban. Pelaku kabur karena korban berteriak dari dalam rumah.
1: Iya, minta tolong ke saya waktu ada orang yang masuk itu. Cuman saya nggak dengar, ada di belakang.
2: Itu bentuk teror juga, Bu, ya?
1: Iya, mungkin nggak tahu niat jahat atau apa gitu. Katanya dia pas masuk gitu mau ngeluarin barang kemaluannya gitu.
3: Oh, ini laporan, Pak?
4: Ini sudah laporan.
2: Merasa terganggu, Pak?
4: Terganggu banget. Ini saya trauma. Sejak kejadian itu, bini saya pulang ke rumah orang tuanya.
0: Satreskrim Polres Serang tengah melakukan penyelidikan terhadap rekaman kamera pengawas untuk mengidentifikasi identitas dan nomor polisi kendaraan milik pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Yudi Yudawan.

0: Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Serang meringkus seorang bandar narkotika jenis cairan sintetis dengan nilai barang bukti mencapai 1 miliar rupiah. Di lokasi lain, Satresmob Pareskrim Polri menangkap dua buronan kasus dugaan penggelapan dalam jabatan dan penipuan proyek fiktif yang merugikan pihak perusahaan hingga lebih dari 7 miliar rupiah.
1: Kamera CCTV di salah satu kantor jasa pengiriman barang di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat merekam seorang pria saat mengirimkan paket berisi narkotika cair dengan tujuan wilayah Kabupaten Serang pada 24 Juni 2026. Menerima laporan adanya penyelundupan barang haram lewat jasa ekspedisi, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Serang langsung melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus pelaku berinisial NS di dalam kamar kosannya di wilayah Bogor pada Senin 29 Juni lalu. Petugas juga menyita barang bukti berupa 80 botol kecil dan 81 botol besar berisi cairan spray sintetis, siap edar, serta 28 bungkus bibit narkotika sintetis seberat 280 gram. Untuk satu botol kecil cairan spray dijual pelaku seharga Rp1.500.000. Sementara botol berukuran besar dipasarkan seharga Rp3.000.000. Sedangkan untuk satu bungkus bibit narkotika sintetis dijual dengan harga Rp20.000.000.
2: Dia sebagai pengepul sekaligus pengiriman, dia mengirimkan melalui ekspedisi. Ekspedisi itu dikirim gimana pemesanan sampai ke seluruh provinsi di Indonesia. Tergantung pemesanannya dari si pembeli. Ada juga bibit sekitar 28 bungkus. Bibit itu sekitar kayak seperti bubuk. Jadi untuk dicampur dengan alkohol sama aja. Itu juga bisa jadi spray juga. Disemprotkan ke tembakau.
1: Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Petugas dari Unit 3 Satresmob Bareskrim Polri menangkap dua tersangka kasus dugaan penggelapan dalam jabatan dan penipuan berinisial JAP dan ADM setelah buron selama hampir 1 tahun. Keduanya ditangkap di dua lokasi berbeda. Kasus ini mencuat setelah pihak korban yakni PT HSJ mencium adanya kejanggalan dalam laporan keuangan kedua pelaku terkait agenda pemasaran perusahaan. Setelah ditelusuri, para pelaku membuat dokumen palsu dan proyek fiktif yang menyebabkan korban PT HSJ mengalami kerugian hingga Rp7.2 miliar.
3: Kami temukan saudari JAP ada di daerah Cianjur dan saudari ADM berada di daerah Tangerang Kota. Di JAP kami temukan pada bulan Mei 2026 dan untuk saudari ADM kita temukan pada bulan Juni 2026.
1: Kini kedua pelaku beserta barang bukti telah diserahkan ke penyidik Polres Metro Jakarta Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua pria yang satu diantaranya seorang anggota TNI menjadi korban penikaman di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Insiden itu mengakibatkan satu korban tewas, sementara pelaku telah diamankan polisi. Sementara di Jawa Timur, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan di dasar sumur di Probolinggo. Polisi menyebut motif pembunuhan ini untuk menguasai harta milik korban.
4: Kamera pengawas merekam detik-detik terjadinya keributan hingga berujung aksi penikaman di depan sebuah tempat karaoke di Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu dini hari. Akibatnya seorang pria berinisial T tewas saat mendapatkan perawatan medis usai terkena tikaman senjata tajam, sementara seorang oknum anggota TNI berinisial K masih menjalani perawatan di rumah sakit. Tidak butuh waktu lama, pelaku penikaman berinisial MAF dan barang bukti badik yang dipakai menikam korban ditemukan polisi. Pelaku ditahan di Polresta Mamuju untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
5: Ada dua korban penikaman di TKP, yaitu korban yang meninggal dunia atas nama Hayudin dan salah satunya lagi inisial K, seorang anggota TNI yang bertugas di Kodim 14-14 mengidentifikasi terduga pelaku atas nama inisial MAE umur 20 tahun dan setelah diamankan dilakukan interogasi yang mengaku bahwa telah melakukan penikaman terhadap kedua korban tersebut dengan menggunakan sebilah badi.
4: Polisi masih melakukan pemeriksaan untuk mengungkap kronologi dan motif penikaman ini. Kasus pembunuhan sadis terhadap seorang perempuan berinisial SM yang jenazahnya ditemukan membusuk di sumur milik warga di Probolinggo, Jawa Timur, Kamis siang akhirnya berhasil diungkap polisi. Tim Opsional Satreskrim Polres Probolinggo bersama unit reskrim Polsek Raksaan menangkap dua tersangka berinisial R dan H, warga desa Alas Kandang, Kecamatan Besuk, di rumah masing-masing. Tersangka R yang merupakan otak pembunuhan sebelumnya mengenal korban melalui aplikasi perkenalan. R kemudian mengajak korban bertemu malam pada tanggal 30 Mei 2026 dengan alasan akan diajak ke rumah orang tuanya. Di tengah perjalanan, tepatnya di jalan desa Alas Sumur Kulon, tersangka R yang berboncengan dengan tersangka H tiba-tiba berhenti dan menjerat leher korban. Setelah korban dipastikan tewas, R dan H memindahkan jenazah ibu dua anak ini ke area lahan sengon. Untuk menghilangkan jejak, kawanan pelaku kemudian membuang jenazah ke dalam sumur di area lahan sengon dan membakar pakaian korban untuk menghilangkan jejak. Dari olah TKP dan penyidikan, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya ponsel milik pelaku, jilbab korban, serta pakaian yang digunakan tersangka saat beraksi.
6: Dilakukan pengecekan ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena harapannya ada benda yang berharga yang bisa dimanfaatkan, bisa dijual, ternyata kenyataannya tidak ada. Dan tidak terlanjur untuk dibuat-buat hasil dari otopsi bahwa memang sebelum setelah dibunuh kemudian ini sudah posisi meninggal, ini kedua tersangka secara bergantian melakukan pembunuhan terhadap jenazah.
4: Dua tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Satu dari dua anggota Satres Narkoba Polres Katingan Kalimantan Tengah yang sempat dinyatakan hilang usai terjadinya penyerangan oleh keluarga pelaku bandar sabu akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, seorang pencari burung di Kota Probolinggo, Jawa Timur menemukan sesosok mayat laki-laki bersarung batik di area lahan kosong dekat Pantai Permata dengan luka parah di bagian wajah dan kepala, diduga akibat senjata tajam.
1: Warga sekitar Pantai Permata Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur digegerkan dengan temuan sesosok jasad laki-laki di sebuah lahan kosong di area menuju wisata pantai. Jasad korban dengan wajah bersimbah darah pertama kali ditemukan oleh Samuji, 60 tahun, seorang pencari burung saat menyusuri lokasi untuk mencari burung. Petugas Inavis Satreskrim Polres Probolinggo Kota melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Di tubuh korban ditemukan luka menganga pada bagian wajah, leher, dan belakang kepala yang diduga akibat sabetan benda tajam.
7: Mau cari burung, naik sepeda ontel, tahu-tahunya ketemu orang, saya kira apa karungan gitu. Kok saya dekati kok orang, balik saya pulang, wes. Langsung laporan sama abah itu saya. Udah gitu tok, wes.
1: Jenazah korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Identitas korban pun akhirnya terungkap setelah kakak korban Abdul Rohim datang ke kamar jenazah. Korban diketahui bernama Samsul Arifin, 35 tahun, warga desa Rebalas, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Menurut pihak keluarga, korban pamit keluar rumah sejak Jumat sore untuk menemui temannya di Kota Probolinggo. Namun hingga keesokan harinya, korban justru ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Keluarga juga menyebut motor metik yang dikendarai korban hilang bersama tas berisi telepon genggam dan dompet yang disimpan di dalam jok motor.
8: Adik saya yang terlahir.
9: Itu kesini ngapain, Pak?
8: Itu di bel temannya katanya, mau pulangkan ebak kayak bahan timbal gitu. Minta atur ke Malang katanya. Karena katanya aku gak jadi nang Malang, nang Probolinggo.

0: Pocongnya ketemunya udah meninggal.
1: Itu apa aja yang hilang, Pak?
0: Yang hilang sepeda sama dompet semuanya, sama HP. Itu yang
1: tas.
0: Hilang. Tas sama tas.
1: Itu ada uangnya nggak, Pak, tasnya?
0: Kalau uangnya saya nggak tahu.
1: Tapi biasanya bawa uang.
0: Biasanya bawa.
2: Hingga kini kepolisian setempat masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku serta motif di balik kematian korban. Satu dari dua anggota Satres Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah, yang sempat dinyatakan hilang usai terjadinya penyerangan oleh keluarga pelaku bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei pada 2 Juli lalu, akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jenazah Bribda Nopandri Ramadana ditemukan sekitar 40 km dari lokasi kejadian, yakni di Sungai Katingan, tepatnya di Desa Tumbang Lahang, Kabupaten Katingan. Korban ditemukan dalam kondisi tubuh yang penuh dengan luka. Diduga luka-luka tersebut akibat terkena sabutan senjata tajam para pelaku yang merupakan bandar sabu saat menyerang korban. Jenazah korban yang mengapung di sungai diikat warga yang menemukan korban ke ranting pohon agar tidak hanyut terbawa arus sungai. Jenazah korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan ke Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya untuk dilakukan visum. Namun sayang, satu orang korban lainnya, yakni Aibtu Sumaryanto, masih dilakukan pencarian. Sementara di tempat terpisah, suasana duka mendalam sangat terasa saat prosesi pemakaman almarhum Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra di TPU Kereng Humbang, Kasongan Baru, Kabupaten Katingan. Anggota kepolisian ini juga gugur saat menjalankan operasi pemberantasan narkoba.
3: Selanjutnya juga kami atas sama keluarga dengan ikhlas melepas anak kami, karena memang beliau dari dulu berkita-kita menjadi seorang polisi. Pada saat itu dia mengikuti jejak dari kakeknya.
2: Almarhum yang gugur saat menjalankan tugas ini meninggalkan satu orang istri dan satu putra. Aibda Yudi Perdana Putra dianugerahi kenaikan pangkat satu tingkat di atasnya, yaitu dari Aibda menjadi Aibtu.
4: Kami atas nama kesatuan dan keluarga besar Polres Katingan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya anggota Polri tersebut di atas. Dan kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas sumbangsih dan loyalitas yang telah diberikan almarhum selama mengabdi menjadi anggota Polri di Polres Katingan jajaran Polda Kalteng.
2: Sebelumnya peristiwa bermula saat operasi penangkapan terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kalimantan Tengah dilakukan pada Kamis dini hari. Namun para keluarga pelaku justru marah dan menyerang polisi menggunakan senjata tajam. Tugas memberikan tindakan tegas terukur menyebabkan salah seorang keluarga pelaku meninggal dunia. Aibtu Yudi meninggal dunia di tempat akibat luka bacok, sedangkan anggota polisi yang terluka lainnya berupaya menyelamatkan diri melompat ke sungai maupun lari ke dalam hutan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kawanan pencuri terekam CCTV saat menggasak dua ekor sapi senilai 50 juta rupiah milik warga di Pasuruan, Jawa Timur. Dalam 3 bulan terakhir, ada 6 ekor sapi milik warga raib dicuri. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Miris seekor tapir yang sempat viral di media sosial karena berkeliaran di jalan lintas timur Sumatera, Lampung, dibunuh oleh sekelompok warga. Pasca viral dan mendapat hujatan warganet, polisi langsung menangkap 4 pelaku. Informasi ini sekaligus

0: Menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini, saya Yudi Yudawan pamit, sampai jumpa.
1: Tapir sempat viral karena berkeliaran di jalan lintas timur Sumatera Kabupaten Mesuji Lampung dibunuh oleh sekelompok warga. Peristiwa tersebut memicu kecaman karena tapir merupakan hewan langka yang dilindungi. Kemunculan tapir di jalan raya lintas Sumatera tersebut sempat beredar luas di media sosial pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam video, bangkai tapir dipotong-potong dan diletakkan di atas daun pisang di lahan terbuka. Dan jauh dari bangkai tapir, terlihat pula senjata tajam yang diduga digunakan untuk membunuh satwa tersebut. Beberapa jam pasca videonya viral, polisi menangkap 4 orang yang terlibat kasus penyembelian tapir. Petugas Polda Lampung juga menyita sejumlah barang bukti berupa rekaman video penyembelian tapir, 1 bilah tombak, golok, serta tulang, daging, dan kulit tapir yang telah diolah.
2: Untuk pelakunya itu sudah ditangkap sebanyak 4 orang. Di sini 4 orang itu juga ada berperan sebagai yang menombak, kemudian ada yang mengejar, kemudian ada yang memotong-motong, dan ada yang membagikan kepada masyarakat.
3: Seperti itu. Ada pelaku DPO kah, Ibu Kapit?
2: Untuk saat ini masih didalami.
1: Polda Lampung menghimbau jika menemukan satwa liar keluar dari habitatnya untuk segera melaporkan kepada petugas agar dapat ditangani sesuai prosedur. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali menemani Anda dan kali ini bersama saya Mayfri Syari. Ini dia 3 topik pilihan dari CNN Indonesia Today. Dan kita akan langsung mulai informasi pada pagi hari ini di mana status vulkanik Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kini berada pada level 3 siaga. Meski grafik erupsi masih fluktuatif dengan lontaran abu vulkanik, pemerintah Kabupaten Serang dan Pandeglang memastikan kawasan pesisir pantai Barat Banten mulai dari Anyer, Cinangka hingga Carita masih aman dan kondusif untuk dikunjungi di momen libur panjang sekolah. Sementara itu meski dihantui rasa cemas akan ancaman bahaya vulkanik, ada sejumlah nelayan yang tetap nekat melaut.
1: Aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda hingga kini masih menunjukkan tren fluktuatif. Semburan asap, abu vulkanik, serta aktivitas gempa tektonik dan tremor masih terus terekam oleh pos pengamatan gunung api. Sejak status gunung ditingkatkan menjadi level 3 atau siaga, masyarakat dan nelayan dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah. Meski demikian, aktivitas masyarakat di pesisir Banten terpantau tetap berlangsung normal. Di Kecamatan Labuhan, Kabupaten Pandeglang, para nelayan tetap melaut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Mereka mengaku tetap waspada dengan hanya mencari ikan di luar zona bahaya, serta terus memantau informasi dari petugas dan BMKG.
2: Kalau namanya dampak kekhawatiran pasti ada. Di sisi lain juga, kita kan sebagai nelayan yang tiap hari, kita kan berjuangnya dengan anak istri kita di rumah, Pak.
3: Betul ya.
2: Kita kalau mikirin buat kekhawatiran anak sertung atau anak Krakatau, mau makan apa keluarga kita?
1: Kondisi serupa juga terlihat di kawasan wisata pantai Carita Anyer dan Cinangka. Ribuan wisatawan tetap memadati kawasan pantai untuk berlibur pada masa libur panjang sekolah. Pengunjung mengaku sempat merasa khawatir mengetahui adanya erupsi, namun tetap memilih berlibur setelah mendapatkan penjelasan bahwa kawasan pantai berada jauh di luar radius bahaya Gunung Anak Krakatau. Untuk memastikan kondisi tetap kondusif, pemerintah Kabupaten Serang bersama pos pengamatan gunung api terus melakukan pemantauan secara visual dan digital selama 24 jam. Pemerintah menegaskan kawasan wisata Anyer, Cinangka maupun Carita berada di luar radius bahaya sehingga masyarakat tidak perlu panik, namun tetap diminta mematuhi rekomendasi petugas. Pihak pos pengamatan gunung api mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi, serta rutin memantau perkembangan aktivitas gunung melalui aplikasi Magma Indonesia dan informasi resmi pemerintah. Jaminan rasa aman bagi masyarakat di Provinsi Banten maupun Lampung. Adi Mazda, Serang, Banten.
0: Sepekan sudah kebakaran terjadi di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Pemerintah pusat dan daerah pun terus berupaya untuk menuntaskan proses pemadaman sekaligus mengantisipasi dampak asap terhadap warga.
4: Meski kobaran api yang besar sudah relatif tidak terlihat, kepulan asap masih terus muncul dari sejumlah titik api di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Petugas menyebut asap berasal dari bara api yang masih menyala di dalam timbunan sampah akibat kandungan gas metana. Kebakaran yang terjadi sejak 30 Juni lalu ini telah menghanguskan sekitar 15 hektar area tempat pembuangan sampah tersebut. Hingga kini, belasan unit mobil pemadam kebakaran, beberapa unit helikopter, dan sekitar 100 personel masih disiagakan untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Proses penanganan dilakukan dengan berbagai metode. Dari udara, helikopter terus melakukan waterbombing atau penyiraman air untuk menjangkau titik-titik yang sulit diakses. Sementara dari darat, petugas melakukan water injection dengan menyuntikkan air melalui pipa ke dalam timbunan sampah untuk memadamkan bara api yang masih terpendam. Tinggi timbunan sampah yang mencapai 20 hingga 30 meter membuat proses penanganan membutuhkan waktu lebih lama. Pada hari ke-6 penanganan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan meninjau langsung lokasi kebakaran untuk memastikan proses pemadaman dan penanganan dampak terus berjalan.
5: Yang perlu saya laporkan bahwa tadi presentasi dari teman-teman di lapangan, tadinya sekitar 70% daerah ini membara. Ya, kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan di beri air dari bawah, disuntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus, pemadam kebakaran dan sebagainya, maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini suatu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
4: Dampak kebakaran masih menjadi perhatian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 102 warga sempat mengungsi akibat terdampak kepulan asap. Sementara ratusan warga mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Kelompok rentan seperti balita, lansia, dan warga dengan penyakit penyerta masih menjadi prioritas pemantauan tim medis. Meski sebagian warga telah kembali ke rumah, pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan evakuasi akan kembali dilakukan apabila arah angin membawa asap menuju kawasan permukiman.
3: Tadi saya lihat langsung ke atas, ternyata sekarang karena anginnya ke sebelah barat kencang, ternyata muncul lagi tuh asap di daerah barat, dan ini akan berangkat anginnya itu ke pemukiman. Tapi kita sudah antisipasi melalui Pak Camat, Pak Lurah, sama Puskesesnya sudah antisipasi. Kalau memang harus juga dievakuasi kembali, ya kita evakuasi. Tapi sekarang ini sudah pada pulang, mereka semalam sudah pada pulang. Tapi kalau memang perlu lagi dievakuasi, ya kita evakuasi juga.
4: Status tanggap darurat bencana kebakaran TPA Jatiwaringin masih berlaku hingga 14 Juli mendatang. Setelah api berhasil dikendalikan, pemerintah Kabupaten Tangerang juga menyiapkan langkah mitigasi secara komprehensif. Di antaranya dengan penyiraman rutin pada pagi, siang, dan sore hari, serta melanjutkan metode water injection untuk memastikan tidak ada lagi bara api yang tersisa di dalam timbunan sampah. Dia Kirana, Nedi Pranendia, Tangerang.
0: Kita ke informasi lainnya, dua anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara atau TTU yang menjadi terlapor kasus kematian Dr. Ica mencari bantuan hukum dengan mendatangi salah satu kantor pengacara di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu petang.
4: Dua anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara atau TTU, yakni Terezius Lazakar dan Robert Tubani, mempercayakan penanganan kasusnya kepada pengacara Bildan dan rekan usai dilaporkan oleh keluarga Dr. Ica. Dua terlapor ini mengaku siap menjawab panggilan kepolisian terkait kematian Dr. Ica.
6: Kami serahkan ke kuasa hukum,
7: silahkan. Kalau untuk tuduhan sendiri bagaimana, Bapak? Nanti bersedia diperiksa di Polda?
6: Siap.
4: Sementara itu pihak pengacara terlapor mengungkapkan keberatannya atas narasi yang dibangun keluarga yang menuduh tindakan bunuh diri Dr. Ica akibat kekerasan verbal kliennya. Mereka menduga keputusan nekat itu dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain, bukan karena peristiwa di ruang IGD Rumah Sakit Leona Kefa Menanu.
8: Dan secara khusus kami tegaskan bahwa peran dari klien kami sejauh ini sesuai fakta yang berhasil kami kumpulkan, ialah mereka hanya terlibat atau berperan dalam kejadian tanggal 13 Juni di Rumah Sakit Leona. Sementara untuk kejadian tanggal 26 Juni, itu tentu masih harus membuktikan pembuktian yang akurat, pembuktian ilmiah yang tadi saya katakan, karena ini terpisah dan rentan waktunya juga cukup jauh.
4: Bersama kuasa hukumnya, orang tua Dr. Ica telah melaporkan 4 orang terduga pelaku ke SPKT Polda NTT pada 3 Juli lalu dengan sangkaan penganiayaan yang menyebabkan kekerasan fisik dan mental yang hebat kepada korban, hingga membuat korban depresi berat dan menghilangkan hidupnya sendiri. Para terlapor dijerat pasal 530 KUHP dengan ancaman penjara 7 tahun. Kristo Ngai, Kupang, NTT.
0: Akibat kapal mati mesin, 150 penumpang kapal yang terdiri dari wisatawan dan warga lokal terombang-ambing di perairan Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Sementara itu di Pringsewu, Lampung, dua remaja yang berniat berkemah di tepi aliran Sungai Wai Sekampung justru tenggelam setelah bermain rakit buatan mereka sendiri.
9: Mengalami mati mesin kapal motor Makmur Jaya kandas dan terombang-ambing di perairan Pulau Pari Kepulauan Seribu pada Minggu siang. Bantuan tim gabungan kemudian datang setelah penumpang melaporkan kejadian ini kepada petugas. Evakuasi penumpang yang berjumlah 150 orang dilakukan di tengah tingginya gelombang yang menerjang di sekitar lokasi kapal. Meski demikian, seluruh penumpang yang terdiri dari warga lokal dan wisatawan berhasil diselamatkan. Menurut petugas, kapal motor Makmur Jaya sebelumnya berangkat dari Pelabuhan Kali Adem Penjaringan Jakarta Utara menuju Pulau Pramuka. Saat berada di barat Pulau Pari, kapal mengalami mati mesin karena BBM tercampur air.
10: Kapal mengalami trouble dan dilakukan pengecekan oleh APK kapal dan diketahui bahwa BBM tercampur air di sebelah barat Pulau Pari sehingga menyebabkan kapal mati.
9: Setelah diperiksa kesehatannya, seluruh penumpang melanjutkan perjalanan dan dibawa menggunakan kapal BPBD, Dishub, dan kepolisian ke tujuan masing-masing. Operasi pencarian terhadap dua remaja yang hanyut di aliran sungai Wai Sekampung, Desa Yogyakarta, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, akhirnya membuahkan hasil pada Minggu 5 Juli 2026. Tim SAR gabungan menemukan dua korban dalam kondisi meninggal dunia sekitar 100 meter dari lokasi awal mereka tenggelam. Korban pertama yang berhasil ditemukan bernama Agam Dino Putra, pelajar kelas 9 SMP, serta korban kedua atas nama Faris, siswa kelas 10 SMK. Peristiwa naas ini bermula saat kedua korban bersama 5 orang datang dan berniat berkemah di tepi sungai Wai Sekampung pada hari Sabtu. Saat siang mereka mandi di sungai dan bermain rakit sederhana dari batang bambu dan batang pisang yang mereka buat sendiri. Namun derasnya arus sungai menyeret rakit dan membuat dua korban terbawa arus.
11: Telah diketemukan dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya korban telah dibawa ke rumah duka.
9: Dengan ditemukannya kedua korban, operasi SAR secara resmi dihentikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Timnas Norwegia melaju ke perempat final usai menaklukkan Brasil dengan skor 2-1 di MetLife Stadium. Sejumlah informasi seputar Piala Dunia akan kami hadirkan usai jeda.

0: sebagai apresiasi tertinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah Senin 6 Juli jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
0: Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta,

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Timnas Norwegia menciptakan kejutan besar di babak 16 besar Piala Dunia 2026 menghadapi juara dunia 5 kali, Brazil. Yakni Norwegia berhasil menang atas skor 2-1 di MetLife Stadium, New Jersey. Di babak pertama, Brazil sebenarnya memiliki peluang emas untuk mencetak gol lewat tendangan penalti dari Bruno Guimarães. Namun, eksekusi mampu digagalkan oleh penjaga gawang Norwegia, Ørjan Nyland, yang tampil gemilang di bawah mistar. Babak pertama pun berakhir imbang tanpa gol. Dan di babak kedua, Brasil bermain sangat bertahan dan Norwegia tampil menekan. Di menit ke-58, Brasil memiliki peluang emas, namun sayangnya tendangan dari Endrik melenceng dari gawang Norwegia. Memasuki 10 menit terakhir, Erling Haaland menjadi pembeda. Striker dari Manchester City itu memecah kebuntuan lewat sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan keunggulan lewat tembakan keras pada menit ke-89. Brasil hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui penalti dari Neymar di masa tambahan waktu. Kemenangan ini membawa Norwegia melaju ke perempat final untuk pertama kalinya dalam sejarah, sekaligus menghentikan langkah tim Samba lebih awal di Piala Dunia 2026. Dan ada yang menarik saat pertandingan antara Brazil melawan Norwegia, di mana ada sebuah robot humanoid yang muncul membawa bola kepada wasit.
2: Suasana babak 16 besar Piala Dunia antara Brazil dan Norwegia di MetLife Stadium, New Jersey, mendadak menjadi pusat perhatian saat sebuah robot humanoid muncul membawa bola pertandingan kepada wasit. Robot bernama Atlas ini merupakan karya perusahaan robotik Boston Dynamics yang ditampilkan oleh sponsor resmi turnamen Hyundai. Selain mengantarkan bola, Atlas juga menampilkan sejumlah gerakan atraktif termasuk menirukan selebrasi meditasi milik penyerang Norwegia, Erling Haaland. Menurut tim pengembang, menampilkan Atlas di arena Piala Dunia bukan perkara mudah. Padatnya penonton membuat jaringan komunikasi nirkabel biasa tidak dapat digunakan, sehingga diperlukan sistem radio khusus agar robot tetap dapat beroperasi dengan stabil.
3: Always looked at like human skill as a way to like motivate us and challenge us to push forward.
2: Selain harus menghadapi gangguan komunikasi, tim pengembang juga melatih Atlas agar mampu berjalan, berlari, dan melompat di atas rumput lapangan sepak bola yang memiliki karakter berbeda dibanding permukaan biasa. Hyundai menargetkan robot humanoid Atlas mulai digunakan secara luas di fasilitas produksinya di Amerika Serikat pada tahun 2028. Robot ini diharapkan dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan berisiko tinggi dan pekerjaan yang bersifat berulang.
1: Berikutnya, bagi Anda nih yang mungkin punya jersey sudah tidak terpakai, jangan dibuang. Karena ternyata bisa didaur ulang, baik itu menjadi topi, tas, ataupun bentuk lainnya. Seperti di Makedonia Utara, ada sebuah pabrik yang menyulap jersey bekas menjadi berbagai produk yang bernilai ekonomi.
4: Ayo, siapa yang suka buang jersey sudah lama tidak dipakai? Eits, jangan langsung dibuang ya. Karena baju itu bisa didaur ulang menjadi berbagai produk baru loh. Lihat nih, sebuah pabrik di Makedonia Utara menyulap jersey sepak bola bekas menjadi berbagai produk baru yang bernilai ekonomi. Tinggal pilih, mau topi, tas, atau bentuk lainnya. Pemilik pabrik menyatakan jersey bekas ini dikumpulkan oleh mitra asal Belanda dari klub-klub sepak bola dan tim nasional. Jersey-jersey ini biasanya menjadi stok tak terpakai setelah pergantian sponsor dan umumnya berakhir sebagai limbah yang dimusnahkan. Ia menambahkan ajang sebesar Piala Dunia dapat menghasilkan sekitar 20 juta potong limbah tekstil.
5: Pa ako mi objasniš da postoji 20 milijun komada tekstila što stane posle ta celo svetsko prvenstvo, tek onda shvate ljudi koliko je ovaj ozbiljan problem što ima i da nudim mi neko rešenje za to. I mislim da su oni to dobro prihvatili do sada.
4: Melalui inovasi ini, jersey yang sebelumnya berpotensi menjadi limbah, kini memiliki nilai guna baru sekaligus membantu mengurangi sampah tekstil dari industri olahraga. Dan ikut berperan dalam menjaga lingkungan loh.
1: Euforia Piala Dunia ini tentu terasa di berbagai penjuru dunia, tak terkecuali di Gaza. Meski sama-sama berbentuk stadion, namun stadion di Gaza berubah fungsi dan kini menjadi tempat penampungan pengungsi. Meski demikian, hal itu tak mengurangi semangat anak Gaza untuk terus bermain dan merasakan sedikit atmosfer dari Piala Dunia dengan bermain sepak bola.
6: Siapa yang tak menyangka lautan tenda ini berada di tengah stadion kota Khan Yunis yang dulunya menjadi tempat digelarnya berbagai pertandingan sepak bola di Gaza. Tak seperti dulu, stadion ini kini justru menjadi rumah bagi ribuan warga Gaza yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik dengan Israel. Meski tanpa rumput dan gawang sungguhan, hal tersebut tak mengurangi semangat anak-anak Gaza untuk sedikit merasakan euforia Piala Dunia. Di tengah keterbatasan dan hanya menggunakan air untuk membuat garis di ruang terbuka kecil, di tempat inilah mereka membuat kompetisi bola sebagai pelipu lara.
7: Kita di khiam, dan tentu saja jalan khiam diga. فخلقنا او صنعنا المساحة هذه جوا المخيم فحبينا ان نجمع الاطفال ليش بنلاقي الطفل هذا بيلعب هنا بيلعب هنا بيلعب هنا ففي ظل انه كأس العالم موجود ومقام فاحنا حبينا ايش نعمل ونقيم بطولة في الملعب.
6: Dengan bola yang sudah usang dan tanpa alas kaki, hal tersebut seolah tak mengurangi keceriaan di wajah anak-anak Gaza. Mereka mengaku sepak bola membantu mereka melupakan sejenak rasa sedih saat berada di pengungsian.
8: Lama لعبنا احنا نسينا انه في الوضع كان بالخيم ونسينا الحرب احنا لانه كان في مشجعين قاعدين بشجعونا الواحد كان مبسوط ونسى انه في خيم ونسى كل حاجه ومنيت هذا الملعب يرجع لنفس ايام زمان يكون فيه نجيل ومدرجات ويجي الجماهير نفس الوضع قبل الحرب.
6: Pernah menjadi fasilitas olahraga terbesar di kota Gaza. Meski tak lagi jaya seperti dulunya, namun tempat ini masih menyimpan sedikit kebahagiaan sekaligus tempat menyimpan mimpi bagi anak-anak Gaza yang kehilangan asa.
1: Lebih dari 100 orang menggelar protes penyelenggaraan KTT NATO di kota Ankara, Turki. Polisi berupaya menghalau jalannya demo hingga menggunakan gas air mata. Informasinya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPayLater, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Sebagai apresiasi tertinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, KNEKS, menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah, Senin 6 Juli jam 7 malam, live di CNN Indonesia.
1: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
2: Okay, thanks Dian.
3: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
4: Your heart is strong, madam. Very strong.
3: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevate.

0: Rusia kembali membombardir Ukraina dan kali ini menyasar pusat kota Sumy di Ukraina Utara pada Jumat. Serangan ini menewaskan 4 orang termasuk seorang ibu dan anak berusia 5 tahun.
1: Momen mencekam terjadi dalam serangan bom Rusia yang menghantam pusat kota Sumy, Ukraina Utara pada Jumat waktu setempat. Dalam serangan ini sedikitnya 4 orang tewas, termasuk seorang anak berusia 5 tahun, sementara 33 korban lainnya terluka. Tim medis berupaya menyelamatkan sang anak dengan melakukan CPR, namun nyawa anak tersebut tidak dapat diselamatkan. Sehari pasca insiden, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunggah foto-foto dampak serangan tersebut dan menyerukan kepada sekutu-sekutu Ukraina untuk meningkatkan tekanan terhadap Rusia agar teror tersebut dapat dihentikan. Wilayah Sumy yang terus-menerus diserang oleh pasukan Rusia terletak di perbatasan Rusia. Dalam beberapa bulan terakhir, Moskwa berupaya memperluas wilayah yang mereka sebut sebagai zona penyangga.
0: Jelang KTT NATO pada 7 dan 8 Juli mendatang, kelompok sayap kiri menggelar protes di Ankara, ibu kota Turki. Posisi Turki yang berperan menjadi tuan rumah membuat aparat keamanan pun harus menjaga kondisi dari KTT, serta lebih dari 100 orang yang terlibat aksi demo pun ditangkap. Sementara di Iran, selain kesedihan yang menyelimuti pemakaman dari Khomeini, seorang penyair membacakan puisi kemarahannya serta bersumpah akan membalaskan dendam atas kematian pemimpin mereka.
2: Jelang pertemuan KTT NATO, lebih dari 100 orang menggelar aksi protes di Turki pada Minggu waktu setempat. Acara yang diinisiasi oleh Partai Politik Komunis Turki ini menggelar aksi protes di lapangan Kizilay, pusat kota Ankara, dan sekitar 100 orang yang terlibat demo ditangkap. Polisi berupaya menghalau jalannya demo hingga menggunakan gas air mata untuk membubarkan aksi. Protes terjadi di tengah peran Turki yang akan menjadi tuan rumah untuk memimpin pertemuan 32 negara yang tergabung dalam mitra NATO yang digelar pada 7 dan 8 Juli mendatang. Dalam aksinya, pendemo membawa atribut yang menyebut NATO adalah pembunuh dan menyerukan untuk keluar dari Turki. Secara terpisah, aksi protes juga terjadi di lapangan Taksim menuju Dolmabahç serta dua lainnya di distrik Kadıköy. Bulan lalu, otoritas bahkan menahan 225 orang termasuk 39 diantaranya adalah jurnalis media independen, aktivis, dan akademisi. Bagi para pendemo, penahanan ini menuai kecaman karena menggunakan NATO sebagai alasan. Sementara pemerintah setempat belum memberikan tanggapan terkait aksi demo. Selain rasa haru yang menyelimuti sesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di kawasan Musola Imam Khomeini, Iran pada Minggu, seorang penyair membacakan puisi yang berisi kekecewaannya dan bersumpah akan membalaskan dendam atas kematian pemimpin mereka. Iran menggelar pemakaman besar-besaran untuk menandai kekuasaan Khamenei selama 37 tahun yang berakhir pada Februari akibat serangannya dilancarkan Amerika Serikat dan Israel. Rencananya jenazah akan dibawa ke Qom, Najaf, dan Karbala, yakni lokasi pusat besar Syiah di Iran dan Irak, sebelum akhirnya dimakamkan di Mashhad, tempat ziarah yang paling suci di negara tersebut pada Kamis.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, demam Piala Dunia 2026 tidak hanya terjadi di dalam lapangan. Karena di luar stadion, para supporter juga tengah digandrungi. Ada tren berburu gelang souvenir atau dikenal sebagai fan bands. Ratusan supporter mengantre hingga berjam-jam demi mendapatkan gelang unik ini. Sementara itu, jersey bersejarah maestro sepak bola Pele resmi dilelang dan telah mencapai tawaran yang fantastis.
3: Ribuan supporter di berbagai kota penyelenggara Piala Dunia 2026 seperti New Jersey dan Atlanta rela berdiri di tengah terik matahari dan mengantri panjang di depan stand Bank of America. Mereka ingin mendapatkan gelang berhias atau fan bands yang kini menjadi aksesoris paling dicari di turnamen tersebut. Hingga saat ini, lebih dari 700 ribu gelang telah habis di serbu supporter. Gelang ini menjadi sangat spesial karena memiliki hiasan atau charm unik yang mewakili setiap kota tuan rumah serta setiap jadwal pertandingan. Bahkan di pasar digital, beberapa supporter menyebut gelang gratisan ini sudah ada yang menawar hingga $500 Amerika Serikat atau setara dengan 8,8 juta rupiah.
4: It's a souvenir from the World Cup, from the game. You can't get it anywhere else. So, you know, yeah, I guess people, yeah, that's what, this is the only game we're going to, so this is why we want to queue up for it, so.
3: Inilah kaos berwarna biru nomor 10 yang dikenakan oleh maestro sepak bola Pele pada final Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, Pele yang baru berusia 17 tahun berhasil mencetak 2 gol dan membawa Brasil meraih gelar juara dunia pertama mereka. Kaos yang menjadi saksi lahirnya sang legenda besar ini kini telah mencapai tawaran fantastis, yakni $1 juta atau setara dengan 17,9 miliar rupiah. Proses lelang ini akan berlangsung hingga 16 Juli mendatang.
0: Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saatnya saya Mevri Syarif pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Yudawan. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Harga telur ayam di Pasar Palmerah kembali merangkak naik hingga menyentuh angka Rp27.000 per kilogram. Goto buka suara soal PHK Tokopedia. Manajemen perusahaan menegaskan langkah PHK yang dilakukan TikTok tidak memberikan dampak material terhadap kinerja maupun operasional perseroan. Alibaba melawan balik pemerintah Amerika Serikat. Perusahaan ini menggugat Pentagon setelah namanya dimasukkan ke dalam daftar perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan militer China. Harga telur ayam di Pasar Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat kembali merangkak naik hingga menyentuh angka Rp27.000 per kilogram pada Minggu siang. Selain telur, harga bawang putih dan timun ikut melonjak naik. Melimpahnya pasokan membuat sejumlah peternak ayam petelur dan petani di Ponorogo membuka sebuah lapak untuk menjual hasil panen dengan harga murah tanpa melewati tengkulak.
1: Pasca mengalami penurunan harga beberapa waktu lalu, kini harga telur ayam di Pasar Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat kembali merangkak naik pada Minggu siang. Jika sebelumnya harga telur ayam sempat anjlok di kisaran Rp23.000 hingga Rp25.000 per kilogram, kini harganya kembali melejit hingga Rp27.000 per kilogram.
2: Naik dari 25 sampai 26 sampai 27. Kalau saya tahu sih nggak ada info apa-apa sih, cuman memang udah naik-naik gitu aja. Kalau telur memang seringnya begitu sih.
1: Tidak hanya telur, kenaikan signifikan juga terjadi pada komoditas sayur-mayur. Harga timun melonjak hampir dua kali lipat dari harga normal Rp10.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga bawang putih yang tembus Rp50.000 dari harga Rp40.000 per kilogram. Sementara kabar baik dari komoditas harga cabai rawit yang sebelumnya sempat tembus Rp100.000, kini turun di kisaran Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Pedagang menyebut kondisi pasar cenderung sepi karena bersamaan dengan masa libur sekolah. Sejak beberapa terakhir, harga telur ayam di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur mengalami penurunan. Saat ini di

tingkat pengecer, harga telur ayam berkisar Rp21 hingga Rp22.000 per kilogram dari sebelumnya berkisar Rp26 hingga Rp28.000 per kilogram. Para peternak ayam petelur dan petani sayuran membuka lapak di kawasan alun-alun Ponorogo, Jawa Timur pada Minggu pagi.

0: 24.500.
1: Kondisi serupa dialami para petani sayuran, di mana hasil panen tidak terserap karena permintaan pasar yang sepi. Hasil panen berlimpah dan tak bisa dikirim ke SPPG yang tutup menunggu tahun ajaran baru. Harga wortel di pasaran biasanya dibanderol Rp16.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Di tempat ini hanya dijual Rp10.000 per kilogram. Kubis dijual Rp8.000 per kilogram, sementara di pasar mencapai Rp12.000 per kilogram.
2: Lebih murah daripada harga pasar.
3: Karena stoknya banyak.
2: Ya.
3: Pembelinya nggak ada.
2: Melimpah, pemerintah dampaknya kurang karena dapur tutup. Penyerapannya kan sehingga menjadi kurang lagi.
1: Untuk mencegah meruginya para peternak dan petani, PLT Bupati Ponorogo menginstruksikan kepada aparatur sipil negara maupun pengusaha kuliner untuk menyerap atau membeli langsung hasil panen ke petani lokal.
4: Kami ambil kebijakan agar telur-telur dari teman-teman ini bisa kita serap, makanya nanti kami bikin kebijakan untuk sementara waktu ASN ayo bareng-bareng kita untuk menyerap telur ini, kita bareng-bareng beli telur di teman-teman ini.
5: Juga sayuran juga yang lain gitu.
4: Termasuk sayuran.
1: Rencananya instruksi kepada ASN maupun pengusaha kuliner ini dimulai Minggu 5 Juli hingga batas waktu yang tidak ditentukan menunggu harga kembali stabil. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Di tengah berbagai tantangan dan keraguan terhadap program Lumbung Pangan Nasional, pemerintah berupaya menjawabnya melalui hasil nyata di lapangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau langsung kawasan cetak sawah di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
7: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau proses tanam padi bersama petani di Desa Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Kunjungan ini menjadi bagian dari evaluasi sekaligus percepatan program cetak sawah dan optimalisasi lahan yang digadang menjadi penopang ketahanan pangan nasional. Di hadapan petani, Amran menegaskan, program ini dibangun untuk masyarakat Papua, bukan mengambil hak masyarakat adat. Menurutnya, jika dulu ada yang meragukan program ini, kini peningkatan pendapatan petani dan bertambahnya permintaan pembukaan sawah baru menjadi jawaban dari lapangan. Hingga tahun 2026, pemerintah telah mengembangkan lebih dari 83.000 hektar sawah dan lebih dari 54.000 hektar optimalisasi lahan di tanah Papua. Selain itu, Papua Selatan menjadi kawasan pengembangan terbesar dengan hampir 100.000 hektar program cetak sawah dan optimalisasi lahan yang terus dikembangkan. Mentan juga langsung merespon keluhan petani terkait ketersediaan solar untuk operasional alat dan mesin pertanian. Koordinasi dengan Pertamina dilakukan agar aktivitas pertanian tidak terhambat. Sebab swasembada pangan tak hanya membutuhkan semangat, tetapi juga dukungan sarana dan prasarana yang memadai di lapangan.
8: Kami langsung sudah telepon tadi, justru kekurangan solar, minta tambah solar. Dan kami bahagia karena kekurangan solar, artinya kerja keras kan. Nah, kami telepon langsung Pertamina, mereka sudah setuju untuk menambah kuotanya. Jadi tidak ada masalah. Koordinasi kami dengan Menteri SDM Pak Balil di Rut Pertamina sangat baik.
7: Respon cepat tersebut diharapkan mampu menjaga aktivitas pertanian agar tetap berjalan, terutama di tengah perluasan kawasan tanam yang terus dilakukan. Pemerintah menyebut hasil program ini mulai terlihat. Indeks pertanaman meningkat, produktivitas padi bertambah, luas panen dan produksi beras terus meningkat, serta pendapatan petani mulai bertumbuh. Para petani pun berharap dukungan pemerintah terhadap sarana dan prasarana pertanian terus ditingkatkan. Mereka juga mengharapkan penambahan alat dan mesin pertanian agar produktivitas pertanian di Papua Selatan semakin meningkat.
9: Harapan kami mungkin ditambahkan alat kah? Harapan kami masyarakat mungkin kekurangan macam alat, yang kekurangan tuh bisa dibantu. Karena lahan seluas ini kami memang ragu dengan alat yang sedikit begini, Pak. Tidak cukup kayak yang kami rasakan, karena tahun kemudian kami pasti tidak bisa sanggup buat mengelola lahan ini karena alatnya tercukup, Pak.
7: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyatakan siap mendukung penuh program ini. Jika dulu perdebatan banyak berkutat pada peluang keberhasilannya, kini tantangannya adalah memastikan manfaat program ini terus dirasakan petani di lapangan. Sawah boleh semakin luas, namun pekerjaan belum selesai. Ketahanan pangan tak hanya dibangun dari luasnya lahan, melainkan juga dari konsistensi mendampingi petani, menjamin ketersediaan sarana produksi, hingga memastikan hasil panen memiliki pasar yang pasti. Angga Cita Kusuma, Merauke.

0: Papua Selatan.
1: Di tengah tingginya kebutuhan masyarakat akan produk olahan pangan, tepung menjadi salah satu bahan baku yang banyak digunakan. Ya, mulai dari usaha perumahan hingga pelaku UMKM, pemanfaatannya terus berlangsung dalam berbagai jenis produk. Lalu bagaimana tepung mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat?
2: Ya, sepintas tepung memang hanya sebatas bahan baku makanan. Namun di baliknya terdapat nilai ekonomi yang cukup panjang yang digunakan oleh para pelaku industri berskala besar hingga pelaku UMKM yang memproduksi beragam produk yang memiliki nilai jual.
3: Bagi Lasma, tepung bukan sekedar bahan baku makanan. Dari usaha cilok atau aci dicolok yang telah ia jalankan selama bertahun-tahun, ia menggantungkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setiap hari 50 kg tepung tapioka bercampur dengan terigu diolah menjadi ratusan butir cilok yang dipasarkan kepada pelanggan. Dengan modal yang relatif terjangkau, berbagai keuntungan sudah ia dapatkan dengan berjualan lebih dari 20 tahun. Dalam sehari, lebih dari 1.000 butir cilok terjual habis.
4: Banyak sih lika-likunya ya, cobaannya tentu. Nggak mudah sebetulnya, mungkin yang orang lain lihat tuh hasil, tapi tidak melihat gimana ini prosesnya, keseharian saya, kesibukan gimana gitu. Tapi ya alhamdulillah, kembali lagi ke diri sendiri, semakin kita bersyukur, insya Allah, Allah pun akan menambah rezeki kita.
3: Tepung juga menjadi bahan baku utama berbagai jenis gorengan, salah satu makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Di Kota Bandung, seorang pedagang gorengan mengaku menggunakan lebih dari 10 kg tepung setiap hari untuk memproduksi aneka dagangannya. Meski modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar, pelaku usaha tetap dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari ketatnya persaingan hingga perubahan harga bahan baku.
5: Kalau sekarang mah yang jualan tambah banyak, hampir tiap belokan ada ya, jadi agak menurun gitu.
6: Oh, okay.
5: Iya. Sejak kapan juga? Yang paling kelihatan dari corona, Mas. Dari corona ke sini itu agak turun gitu. Masih naik turun lah gitu. Okay. Iya.
7: Saya ambil contoh Bandung itu terbesar ketiga ya.
3: Menurut pengamat ekonomi Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi, tepung memiliki peran dalam perekonomian karena menjadi bahan baku beragam produk pangan. Mulai dari gorengan, makanan kering, hingga berbagai olahan lain yang dapat dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat. Harga tepung yang relatif terjangkau menjadikannya salah satu bahan pangan dengan tingkat permintaan yang tinggi. Kondisi ini juga mendorong terciptanya banyak peluang usaha, serta menyerap tenaga kerja, khususnya di sektor UMKM. Data BPS tahun 2024 menunjukkan, Kota Serang, Kota Yogyakarta, dan Kota Bandung menjadi tiga daerah dengan pola konsumsi tepung tertinggi di Indonesia. Kondisi ini mencerminkan bahwa tepung masih menjadi salah satu bahan pangan yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai produk olahan oleh masyarakat.
8: Saya kira beberapa jenis konsumsi olahan tepung juga seperti makanan ringan ya. Kota Bandung aja misalkan itu peringkat 9 di bawah DKI Jakarta Utara khususnya dan juga Makassar gitu. Itu ada datanya gitu ya. Dan tentu saya kira itu merefleksikan bagaimana penggunaan tepung sebagai bahan baku yang juga digunakan oleh masyarakat.
3: Meski demikian, pelaku usaha berbasis tepung masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya fluktuasi harga terigu karena impor, pergerakan nilai tukar rupiah, hingga perbedaan kualitas tepung yang berpengaruh terhadap hasil produksi dan harga jual produk olahan. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
1: Bandara Adi Sucipto layani rute penerbangan Jogja, Banjarmasin, Jogja, perdana mulai Rabu 1 Juli 2026. Ini adalah rute komersial pertama dengan tujuan luar Pulau Jawa yang dilayani oleh Bandara Adi Sucipto.
9: Suasana Bandara Adi Sucipto Sleman daerah istimewa Yogyakarta yang biasanya lengang karena hanya melayani beberapa rute penerbangan domestik setiap hari, kini mulai menggeliat. Awal bulan ini, Bandara Adi Sucipto melayani rute domestik baru, Yogyakarta, Banjarmasin, Yogyakarta. Rute keluar Pulau Jawa perdana ini dioperatori oleh maskapai CityLink melalui armada pesawat ATR dengan jadwal keberangkatan setiap hari dari Adi Sucipto pukul 10.20. Pembukaan rute baru ini diharapkan akan menambah jumlah rata-rata penumpang dari dan ke Bandara Adi Sucipto yang tercatat sekitar 500 penumpang setiap harinya.
0: pastinya kita berharap ya Adisipto banyak penerbangan lagi, tapi yang pasti pembukaan rute baru ini menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat konektivitas penerbangan domestik sekaligus memberikan lebih banyak pilihan perjalanan bagi masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta pariwisata di Yogyakarta dan di Kalimantan Selatan. Ya, 3 hari ini ya lumayan animo dari masyarakat ataupun para penumpang yang kita sempat wawancarai juga, mereka menyambut baik adanya pembukaan rute Jogja-Banjar, Banjar-Jogja ini.
9: Menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya tentang reaktivasi dan optimalisasi komersialisasi sejumlah bandara, termasuk Bandara Adi Sucipto, Ika menambahkan bahwa Bandara Adi Sucipto siap, namun masih menunggu kepastian pihak berwenang.
0: Terkait dengan kalau pengaktifan sudah ya, mungkin optimalisasi penerbangan, kami masih menunggu dan berkoordinasi dan juga menunggu informasi dari kantor pusat kami di Jakarta dan juga dengan stakeholder yang lain. Dalam mendukung operasional baik yang sudah existing maupun rute yang baru, Bandara Adi Sucipto itu memastikan seluruh proses pelayanan perjalanan sesuai standar 3S1C.
9: Berbagai fasilitas juga terus dioptimalkan, baik untuk penunjang rute baru maupun optimalisasi ke depan, selain memperkuat kolaborasi dengan maskapai, regulator, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Kementerian Pekerjaan Umum membutuhkan anggaran untuk pembenahan 136 titik perlintasan sebidang di jalan nasional mencapai 30,16 triliun rupiah. Pembenahan tersebut akan dilakukan secara bertahap hingga 2044 mendatang. Staf ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antara Lembaga Triyono Joenoesmono mengatakan, secara nasional telah diidentifikasi 136 titik perlintasan sebidang pada jalan nasional dengan total kebutuhan anggaran mencapai 30,16 triliun rupiah. Penanganan ini akan dilakukan dalam 4 tahap hingga tahun 2044. Pada tahap pertama mencakup 39 titik dengan skema pinjaman luar negeri yang akan dikerjakan pada 2025 hingga 2020. Di Provinsi Jawa Barat terdapat 42 simpang sebidang dengan rincian 14 jalan nasional dan 28 jalan provinsi yang menjadi perhatian. Triyono mengatakan ada 3 titik yang akan segera dikerjakan, yaitu Raja Pola di Tasikmalaya, Bula Kapal di Bekasi, dan Slamet Riyadi di Cirebon. Triyono menambahkan beranganan titik kritis lain seperti flyover Bula Kapal di Bekasi, saat ini tengah diusulkan melalui skema dana impres jalan daerah atau bantuan presiden, guna mempercepat eksekusi tanpa menunggu anggaran reguler. Isu pemutusan hubungan kerja atau PHK yang disebut mencapai 90% karyawan Tokopedia akhirnya ditanggapi oleh GoTo. Perusahaan menegaskan restrukturisasi tersebut tidak akan memberikan dampak material terhadap kinerja maupun operasional perseroan. Dalam keterbukaan informasi IDX, manajemen GoTo menjelaskan bahwa Tokopedia saat ini bukan lagi anak usaha yang dikonsolidasikan dalam laporan keuangan perseroan. Hal ini karena GoTo kini hanya memiliki 24,99% saham Tokopedia. Dengan status sebagai perusahaan asosiasi, GoTo menilai restrukturisasi yang terjadi di Tokopedia tidak akan memberikan dampak material terhadap pendapatan maupun kegiatan operasional perusahaan. Menurut GoTo, dampak yang mungkin muncul hanya terbatas pada pencatatan bagian laba atau rugi dari entitas asosiasi dalam laporan keuangan. Sebelumnya beredar informasi mengenai gelombang PHK besar-besaran di Tokopedia pasca proses integrasi dengan bisnis e-commerce TikTok Shop. Pemerintah akan mengkategorikan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro transportasi online. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15.

0: menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Ada kabar bahagia bagi pengemudi ojol karena pemerintah akan mengkategorikan pengemudi ojek online sebagai pengusaha mikro. Di sisi lain terjadi akan problematis karena dapat menggeser cara pandang negara terhadap pengemudi dari subjek yang berhak atas perlindungan kerja menjadi sekedar pelaku usaha yang menanggung risiko bisnis secara mandiri. Tak hanya itu, implementasi komisi 8% layanan ojol yang resmi diberlakukan sejak 1 Juli 2026 sepertinya belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan. Sejumlah pengamat berpendapat penurunan potongan ke aplikator tersebut tidak menambah pendapatan pengemudi selama sistem biaya perjalanan menganut sistem biaya tetap atau fixed cost. Nah, telah hadir melalui sambungan virtual Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia. Selamat pagi Pak Igun.
5: Selamat pagi.
4: Ya, Pak Igun, bagaimana tanggapan asosiasi dan para pengemudi ojek online ini terkait dengan kategorisasi pengemudi menjadi UMKM dengan banyak benefit, salah satunya misalkan mendapatkan KUR, kemudian juga adanya penghilangan pajak seperti layaknya pendapatan di bawah 500 juta setahun. Apakah ini angin segar, Pak, buat mereka, Pak?
5: Ya, jadi adanya informasi bahwa ojek online ini kan sudah dimasukkan dalam kategori usaha mikro ya, dalam UMKM. Nah, ini merupakan langkah positif bagi sudut pandang kami ya sebagai asosiasi, bahwa ojek online ini memang butuh status ya. Karena selama ini status yang ada itu hanya disebut mitra, namun tidak ada pengakuan dari pemerintah maupun negara sebagai mitra seperti apa. Nah, saat ini kan sudah jelas bahwa ojek online dimasukkan dalam kategori usaha mikro. Nah, ini yang kita nantikan seperti apa ke depannya usaha mikro yang dimaksud oleh pemerintah. Karena ada beberapa manfaat yang disampaikan, seperti yang paling krusial itu adalah substansi itu adalah pajak ya. Apabila masuk pada usaha UMKM, maka kami pastinya akan dihilangkan pajaknya. Dalam hal ini pajak yang berpenghasilan sampai dengan 500 juta ke bawah itu adalah 0%. Ini merupakan suatu langkah positif yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para pengemudi ojek online.
4: Pak Igun, apakah sejauh ini sudah ada perumusan mengenai peraturan presiden ini yang melibatkan teman-teman asosiasi dan secara skema seperti apa? Apakah memang layaknya UMKM, mereka mendapatkan benefit, tapi di sisi lain pasti ada juga kewajiban. Dan bagaimana dari sisi kewajiban-kewajiban ini, apakah juga sudah dibicarakan dengan teman-teman pengemudi ojol, Pak?
5: Ya, mungkin kan juga baru kemarin ya, baru minggu lalu, kita masih belum mendapatkan skema-skema atau seperti apa ini bentuk usaha mikro yang dimaksud dalam UMKM tersebut. Kewajiban apa yang harus dilakukan oleh para pengemudi ojek online itu juga kita belum mendapatkan informasi. Namun kami baru mendapatkan informasi mengenai manfaat seperti pajak.

0: teknologi, lalu fasilitas kur yang akan didapatkan oleh para pengemudi ojek online, dan juga fasilitas pelatihan UMKM apabila si pengemudi ojek online ini akan mencoba untuk usaha yang lain selain menjadi pengemudi ojek online, seperti itu.
1: Ketika misalkan menjadi pelaku usaha mikro, apakah sejauh ini teman-teman ojek online juga sudah melakukan treatment khusus seperti misalkan asosiasi melakukan pendampingan, penambahan skill, kemudian juga ada coaching seperti itu sehingga mereka juga bisa tetap mendapatkan penghasilan di luar sebagai pengemudi ojek online, dan apakah dengan adanya kategorisasi ini akan lebih mempermudah Pak accessibility mereka untuk mendapatkan pendampingan seperti itu Pak?
0: Iya. Jadi memang sebelum pemerintah menyampaikan bahwa ojek online masuk dalam usaha mikro, beberapa tahun sebelumnya, khususnya pada masa COVID dan pra-COVID maupun pasca-COVID, kami sudah beberapa kali menjalin kerjasama dengan pengusaha mikro juga untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Seperti pelatihan menjual ayam goreng dan pelatihan menjual kopi, seperti itu. Jadi ojek online sudah dari sejak sebelum COVID ya, kita sudah memperkenalkan mengenai usaha alternatif selain menjadi pengemudi ojek online dengan masuk dalam sektor UMKM. Sehingga hal ini bukan hal yang baru ya untuk di ojek online, karena juga pas COVID juga, pada masa COVID, rekan-rekan yang kesulitan mencari penumpang karena saat itu di lockdown ya. Nah, banyak yang beralih menjadi UMKM seperti berdagang keliling atau menjual barang yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini udah suatu wujud bahwa rekan-rekan ojek online ini sudah sedikit memahami mengenai sektor usaha UMKM.
1: Pak Igun, ketika menjadi sektor usaha UMKM ini berarti ada tanggung jawab lagi yang pastinya akan menjadi beban pastinya ya. Terutama kalau kita bicara mengenai tuntutan-tuntutan sebelumnya terkait dengan BPJS, kemudian beberapa hal keselamatan kerja seperti itu. Apakah ketika menjadi suatu entitas baru, beberapa hal-hal yang diperjuangkan oleh rekan-rekan ojol ini akan hilang atau bagaimana Pak?
0: Ya. Di dalam Perpres terbaru ya, Perpres nomor 27 tahun 2026 ini, dari pihak pemerintah menyampaikan bahwa dalam Perpres itu ada perlindungan-perlindungan sosial maupun perlindungan bagi para pengemudi ojek online di luar sektor UMKM ya. Jadi memang secara Perpres itu para pengemudi dilindungi seperti perlindungan asuransi kecelakaan dan kematian. Jadi mereka otomatis seorang pengemudi ojek online itu diatur regulasinya untuk mendapatkan perlindungan. Jadi tidak mesti harus menjadi pekerja, itu sudah diatur dalam Perpres nomor 27 tahun 2026 mengenai perlindungan-perlindungan sosial dan perlindungan kematian maupun kecelakaan bagi para pengemudi ojek online.
1: Iya, Pak Igun, kita bergeser tentang implementasi komisi 8% untuk layanan ojol. Sejauh ini saya tadi membaca ya Pak, beberapa riset, saya tidak berbicara langsung dengan para pengemudi, tapi rata-rata mereka masih bingung seperti secara teknis skemanya seperti apa. Bahkan mereka mengatakan implementasi 1 Juli kemarin tetapi tidak semua mendapatkan benefitnya langsung Pak. Nah, bagaimana pantauan Anda terhadap para anggota asosiasi sejauh ini Pak?
0: Iya, jadi pas per hari pertama ya 1 Juli Juli, hari Kamis itu kalau nggak salah, 1 Juli 2026, kami langsung membuka kanal-kanal aduan mengenai penyimpangan ataupun pelanggaran-pelanggaran dari para perusahaan aplikasi ojek online ya, yang diterapkan kepada para mitra ojek online-nya. Jadi memang banyak sekali aduan yang masuk ke kami. Tanggal 2 Juli 2026 kami langsung melaporkan hal ini kepada Komisi 5 DPR RI bahwa memang benar implementasi 8% belum berjalan efektif seperti yang diharapkan. Maksudnya adalah penghasilan atau pendapatan dari rekan-rekan pengemudi ojek online tidak serta-merta langsung naik secara signifikan dengan adanya penurunan komisi bagi perusahaan aplikasi. Karena paling banyak ditemukan oleh laporan-laporan yang masuk ke kami adalah terjadinya penurunan tarif. Nah, sehingga pembagian hasilnya pun makin menurun. Namun di sisi lain, perusahaan aplikasi ini menaikkan biaya layanan bagi para pelanggan ya. Nah, itu diambil semua oleh perusahaan aplikasi. Sehingga praktis, rekan-rekan pengemudi ojek online ini hanya menerima 92% hanya dari tarif yang sudah diturunkan oleh perusahaan aplikasi. Namun, si perusahaan aplikasi mendapatkan lebih banyak lagi dari para pelanggan karena menerapkan fee atau biaya layanan yang jumlahnya naik 100% yang biasanya rata-rata di angka Rp2.000 sekarang bisa ada yang Rp3.000 bahkan Rp4.000. Nah, ini yang sangat disayangkan bahwa Perpres ini nomor 27 tahun 2026 yang mengatur 8% ini memang perlu didetailkan lagi aturan-aturan turunan dari kementerian terkait yang mengatur mengenai ekosistem dari ojek online atau transportasi online. Dan juga Perpres ini juga belum efektif untuk layanan seperti pengantaran barang dan makanan. Nah, ini yang harus diatur di tingkat kementerian di bawahnya lagi nanti. Seperti untuk layanan antaran penumpang, ini harus diatur di tingkat Kementerian Perhubungan. Dan untuk layanan antaran barang dan makanan, ini harus diatur dalam tingkat Kementerian Komdigi nanti ke depannya. Ini harus segera diselesaikan oleh kementerian terkait lainnya. Maupun status hubungan kerja antara perusahaan aplikasi dengan pengemudi ojek online ini diatur dalam Kementerian UMKM yang baru-baru ini dicanangkan.
1: Dari pantauan adanya pengaduan yang tadi Bapak utarakan, berarti bisa diasumsikan masih ada akal-akalan ya dari pihak aplikator untuk tetap mendapatkan keuntungan dengan tadi ya menurunkan kos yang diterima dengan potongan 8%, tapi di sisi lain ada penambahan juga beban terhadap para customer ya Pak. Nah, sejauh ini apakah memang ada kemungkinan dibicarakan lagi Pak dari pihak asosiasi dan pemerintah, dan seandainya pun memang akan ada, pasti akan butuh waktu panjang ya Pak, karena tadi Anda katakan ada Kementerian Komdigi yang mengatur, sementara Kemenhub juga punya aturan sendiri. Bagaimana rigid ini bisa dijembatani Pak?
0: Ya, ini harus paralel ini, karena memang semuanya mendesak ya, antaran penumpang juga mendesak untuk segera didetailkan ya. Turunannya itu harus dibuat rigid regulasinya agar tidak terjadinya konflik lagi atau manipulasi dari perusahaan aplikasi terhadap para pengemudi ojek online. Karena kalau didiamkan atau dibuat lama kembali, ini akan berlarut-larut, akan menimbulkan konflik-konflik lagi ke depannya. Dan menimbulkan kegaduhan yang ujungnya adalah merugikan pihak pemerintah sendiri. Nah, kami mendorong hal ini segera dilaksanakan oleh pihak pemerintah, kementerian terkait, karena kepatuhan dari para perusahaan aplikasi ini ya hanya bisa diatur oleh pemerintah. Kami hanya bisa memberikan masukan. Dan untuk mengatur hal ini semua, tolong segera didudukan bersama semua pihak dalam ekosistem ini ya. Baik perusahaan aplikasi, pihak pemerintah sebagai regulator, asosiasi ataupun organisasi komunitas yang memang berkepentingan untuk mengatur berbagai tarif yang ada di setiap layanan, dan para stakeholder yang berkepentingan maupun para ahli. Gitu.
1: Pak, terakhir tadi saya juga membaca tidak hanya, mohon maaf, maksud saya adalah pengemudi ojek online kendaraan roda 2 yang mendapatkan benefit 8%, tapi kayak tadi Anda katakan untuk kurir, pengiriman barang, logistik, begitu juga untuk kendaraan taksi online tidak mendapatkan keuntungan ini. Apakah ini juga diperjuangkan oleh asosiasi Pak? Dan sejauh ini bagaimana komunikasi yang dijalankan?
0: Iya, kami memang mendapatkan informasi sewaktu awal itu bahwa yang akan dijalankan adalah untuk red hailing terlebih dahulu atau antaran penumpang ya, untuk antaran barang dan makanan ini belum, karena memang belum ada peraturan menteri di awalnya. Kalau di ride hailing atau antaran penumpang itu sudah ada Permenhub nomor 12 tahun 2019 yang dimana turunannya adalah Kemenhub nomor 1001 tahun 2022. Di situ mengatur tentang tarif antaran penumpang yang saat ini juga dijadikan patokan untuk antaran barang dan makanan. Namun ini belum rigid. Nah, inilah yang kami dorong bahwa aturan atau regulasi antaran barang dan makanan ini harus segera. Jangan sampai 8% hanya cuma satu sektor di

0: antaran penumpang saja, ini harus harus komprehensif semua antaran barang maupun makanan. Nah, Komdigi harus terlibat di sini, harus harus mengatur hal ini dan harus mendudukkan bareng semua pihak agar tarif yang tercipta itu tarif yang yang nanti dikeluarkan regulasinya adalah tarif yang berkeadilan, memenuhi hak dari para pengemudi ojek online, memenuhi hak dari perusahaan aplikasi juga, dan pemerintah adalah sebagai regulatornya.
1: Baik Pak Igun, kami sudah mendapatkan poin secara seksama terkait dengan ini, mudah-mudahan dari implementasi dan reviewnya juga tetap harus dikedepankan, mengingat tadi Anda katakan, Anda highlight sekali bahwasanya tarif yang berkeadilan tidak hanya bagi para pengemudi ojek online, tapi juga aplikator dan juga kami ya Pak ya, pengguna dan juga yang selalu menggunakan jasa ojek online. Terima kasih Bapak untuk perbincangannya pada pagi hari ini Pak, salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu Pak Yuda.
1: CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

0: Pelaku jasa titip atau just tip ikut meraup cuan dari acara Jakarta X Beauty yang digelar di Jakarta Convention Center, Senayan. Dari Open Just Tip, omset yang didapat bisa lebih dari 1 juta rupiah dalam satu hari.
1: Jakarta X Beauty kembali digelar di JCC Senayan, Jakarta mulai tanggal 2 hingga 5 Juli 2026. Tahun ini lebih dari 400 brand yang ikut serta dengan target 110.000 pengunjung. Gelaran acara ini selalu dinantikan kaum hawa karena diskon yang ditawarkan bisa mencapai 70%. Gelaran Jakarta X Beauty juga menjadi ladang cuan bagi para pelaku jasa titip yang sudah siap antri demi membawa pulang jutaan rupiah. Salah satunya Suci, pelaku jasa titip yang sudah lebih dari 3 tahun mengikuti gelaran Jakarta X Beauty, hari ini memborong salah satu brand parfum yang ada di Hall A JCC Senayan. Menurutnya, potongan harga yang ditawarkan mencapai 50%. Suci juga mengatakan biaya jasa yang ia kenakan mulai dari 10 hingga 20.000 tergantung antrian dan harga dari barang yang dititip. Ia mengatakan dalam satu hari saja jasa titipnya sudah menghasilkan 5 juta rupiah.
2: Sebenarnya sih aku kalau ikut JXB itu dari dulu mbak, udah 3 tahun 4 tahun gitu. Dan ini pun juga karena lagi best deal dan memang nyungsep banget gitu, hampir 50% nyungsepnya. Gini, kita itu mengukur kalau untuk just tipper itu mengukurnya itu tergantung dari range kita dapat kesulitannya. Kalau misalnya tingkat kesulitannya untuk mendapatkan barang itu lebih sulit, berarti harga fee-nya lebih mahal. Tapi kalau untuk mendapatkannya lebih mudah, mungkin harga fee-nya lebih terjangkau gitu. Range-nya itu dari 10 sampai 25.000. Ada kak, ada. Dan ini memang rata-rata yang peminatnya banyak dari luar kota.
1: Pelaku jasa titip lainnya Nabila, ia mengaku sejak menjadi mahasiswa sudah mencoba membuka jasa titip di berbagai acara di Jakarta. Menurutnya aktivitas ini cukup menguntungkan untuk menambah pemasukan sehari-hari. Nabila menyebut dirinya rela datang dari pagi hari untuk memudahkan membeli sejumlah produk titipan. Menurutnya jasa titip atau just tipper bisa menjadi ladang cuan untuk anak muda mulai dari mahasiswa hingga karyawan.
3: Lumayan sih kak, ada aja gitu yang nitip. Satu sih tapi udah full ya.
4: Betul.
3: Datang jam 11-an ya?
4: Iya jam 11-an.
3: Jam 11-an terus kalau pulang malam
4: biasanya
3: sih.
4: Biasanya malam banget sampai udah terakhir sih, sampai udah flash sale juga udah pada habis baru kita pulang. Kadang pulang kerja datang ke sini atau ke event-event lainnya karena kan banyak banget ya event di Jakarta kayak PRJ, Mami and Me, itu tuh banyak banget. Jadi ya lumayan cuan banget buat anak muda zaman sekarang.
1: Keuntungan sebagai just tipper memang tidak langsung besar awalnya. Namun seiring waktu, pasar dan peluang semakin berkembang dan bisa menjadi ladang cuan bagi segmen tertentu. Bella Mulahela, Maria Oktober, Jakarta.
0: Di tengah tekanan daya beli masyarakat, industri parfum lokal justru tumbuh pesat. Parfum bukan lagi sekedar pewangi tubuh, melainkan bagian dari identitas dan gaya hidup generasi muda. Kini sejumlah merek parfum lokal pun berlomba menghadirkan produk yang lebih sesuai dengan karakter konsumen Indonesia, baik dari sisi aroma atau ketahanannya saat dipakai di iklim tropis.
5: Di tengah lesunya beberapa sektor retail, industri parfum lokal justru mengeluarkan aroma pertumbuhan. Parfum merek dalam negeri kini tak lagi dipandang sebagai alternatif pewangian murah, tetapi menjadi pilihan utama banyak konsumen. Berdasarkan laporan lembaga survei Statista, nilai pasar parfum Indonesia diperkirakan mencapai $450 juta pada 2025. Angka tersebut diproyeksikan terus meningkat hingga mendekati $500 juta pada tahun 2029. Rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 2,67%. Data itu tercermin pada masifnya pengunjung di stan-stan parfum lokal pada acara pameran kosmetik Jakarta X Beauty di JCC Senayan 2 hingga 5 Juli 2026.
6: Nggak kalah juga sih, brand lokal udah bagus juga sekarang. Wanginya juga udah tahan lama, terus harganya juga masih masuk budget gitu.
7: Kalau dilihat sih brand parfum lokal sekarang kayaknya udah naik aja hype-nya ya gitu. Terutama juga dari harganya juga cukup terjangkau juga dibanding dengan mungkin brand-brand luar gitu. Dan balik lagi juga mungkin sekarang dari segi sense-nya juga udah mulai beragam dan unik sih.
5: Parfum yang dikembangkan untuk negara dengan 4 musim belum tentu cocok digunakan di negara beriklim tropis seperti Indonesia. Karakter cuaca dan kelembapan yang berbeda membuat kebutuhan aroma masyarakat Indonesia juga memiliki preferensi tersendiri.
8: Terima kasih. Wah, ini salah satu keunikan parfum-parfum dalam negeri. Mereka bisa eksplor wangian yang sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Seperti misalnya parfum dari The Body Tale. Ini unik sekali karena wanginya adalah soy milk ataupun susu kedelai. Agak jarang bisa didapatkan ya di brand-brand lain. Dan dari keunikan lain selain dari wangiannya yang unik adalah dari harganya. Biasanya brand parfum dalam negeri bisa dikatakan harganya lebih murah.
5: Meski sebagian brand lokal masih bergerak dalam skala indie, justru karakter itulah yang membuat produknya semakin diminati konsumen. Skala bisnis yang masih niche bisa menghadirkan kesan lebih eksklusif dan personal. Pelaku industri parfum dalam negeri pun kini berlomba menghadirkan produk yang lebih sesuai dengan karakter konsumen Indonesia, baik dari sisi aroma atau ketahanannya saat dipakai di iklim tropis.
9: Identity kami memang kami create di awal, building di awal itu bukan parfum dupe. Jadi otentik by perfumer, jadi bukan nge-twist, bukan nge-dupe, bukan inspired dari brand apapun. Jadi kita punya identity sendiri yang memang DNA-nya berbeda dengan yang lain gitu.
5: Meski memiliki pasar yang potensial dan terus bertumbuh, parfum lokal harus tetap mencari strategi pemasaran yang paling tepat. Misalnya dengan menghadirkan produk-produk baru dengan konsep yang lebih unik, menjalin interaksi yang dekat dengan konsumen melalui media sosial, hingga membangun citra merek yang lebih personal dan otentik dibandingkan merek-merek ternama. Satrio Adi, Softan.

0: Harbi Agama, Jakarta.
1: Sabtu pagi, Jakarta Creative Festival kembali digelar di Istora Senayan, Jakarta. Ajang selama dua hari ini menampilkan pameran ratusan UMKM di seluruh Jakarta.
2: Ratusan pengunjung tampak berebutan mengambil sayur mayur gratis hasil urban farming di bawah binaan Pemprov DKI Jakarta. Acara ini merupakan bagian dari gelaran Jakarta Creative Festival 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu dan Minggu 3-4 Juli. Total ada 87 tenan kuliner, 60 tenan fashion, serta 40 tenan barang kreatif yang berpartisipasi. Ada pula tenan pelayanan publik seperti perpanjangan SIM, penukaran uang, dan lainnya. Tidak ketinggalan pameran sport lifestyle seperti kompetisi padel. Karena itu, banyak warga yang berkunjung bukan untuk sekedar belanja, tetapi juga mengisi waktu libur akhir pekan.
3: Rencana sih mau nukar uang ya di sini, sama mau lihat-lihat pameran-pameran di sini, UMKM juga, terus main game juga.
2: Bagi pengisi tenan, gelaran semacam ini bukan hanya sekedar berjualan, tetapi juga merupakan ajang bertemu dan berkolaborasi antara pelaku usaha dan pemerintahan.
4: Itu kolaborasi dengan sesama pelaku usaha, kemudian kita bermitra dengan kayak tadi ibu itu tadi kan, dia dari OJK, kemungkinan untuk membuka link baru, terus tadi ada beberapa juga customer yang dari instansi lain, membuka link barulah kita juga mengeducate customer yang belum tahu tentang rata-rata mereka bilangnya ini batik ya, padahal ini ulos, terus tenun.
2: Pemprov DKI Jakarta menggelar Jakarta Creative Festival ini untuk menstimulus perekonomian Jakarta. Target transaksi yang diharapkan dalam ajang ini mencapai 40 miliar rupiah.
5: Seperti yang saya sampaikan, saya meyakini bahwa Jakarta ini kalau ekonomi kreatifnya tumbuh dengan baik, ini merupakan engine growth baru, menambah pertumbuhan ekonomi yang ada di Jakarta. Seperti kita ketahui bersama, Jakarta sebagai kota global, kota inklusif, kota berbudaya, dan masih harus juga menjadi kota pusat perekonomian nasional dan ibu kota, maka harus banyak terobosan-terobosan ekonomi kreatif yang dilakukan seperti pada hari ini.
2: Nah, bagi Anda yang belum memiliki rencana akhir pekan, tentu Jakarta Creative Festival ini bisa menjadi pilihan. Apalagi, tiket masuknya gratis alias tidak berbayar. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
1: Industri percetakan di Jawa Timur terus menunjukkan pertumbuhan positif seiring meningkatnya kebutuhan sektor manufaktur, industri kemasan, hingga ekonomi kreatif. Untuk mendorong adopsi teknologi dan memperluas jaring bisnis, pameran Surabaya Printing Expo 2026 kembali digelar pada 8 hingga 11 Juli mendatang dengan menampilkan berbagai inovasi percetakan terkini. Lebih dari 150 peserta termasuk 10 pelaku UMKM akan berpartisipasi dalam pameran yang menargetkan 15.000 pengunjung selama 4 hari penyelenggaraan. Beragam inovasi teknologi dan solusi percetakan akan ditampilkan oleh pelaku industri dari dalam maupun luar negeri. Nantinya pengunjung dapat melihat langsung berbagai mesin dan teknologi percetakan modern yang mendukung efisiensi dan otomatisasi proses produksi. Penyelenggara berharap pameran ini menjadi wadah kolaborasi untuk mempercepat transformasi dan pertumbuhan industri percetakan nasional, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
6: Kita melihat bahwa industri grafika itu sangat berkembang, sangat dinamis dengan permintaan kebutuhan daripada pasar, dan juga dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan dari segi kualitas, baik itu dari mutu, kecepatan, dan efisiensi daripada teknologi cetak tersebut. Tahun ini juga cetaknya itu alat itu tidak hanya di sistem konvensional saja, tapi juga bisa multi sektor.
1: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah Senin 6 Juli jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Lonjakan ekspor alpukat Kenya ke China ternyata membawa dampak yang lebih besar dari sekedar perdagangan. Meningkatnya hubungan dagang kedua negara kini mulai mendorong penggunaan mata uang yuan dalam transaksi lintas negara yang dinilai berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
1: Permintaan alpukat asal Kenya di pasar China terus melonjak. Di fasilitas pengemasan Sunripe Linguru, ribuan buah alpukat diproses setiap hari untuk memenuhi kebutuhan ekspor yang terus meningkat.
2: Started exporting in 2022, and at that time the Chinese market was buying between 10 and 20 containers a week. This week China has landed 200 containers, so you can see the growth in 4 years. So the Chinese market will potentially grow to 1,000 containers by 2030. Which is equivalent to what Europe takes. And the Chinese population is almost 3 times bigger than Europe.
1: Peningkatan ekspor ini sejalan dengan melonjaknya perdagangan China-Afrika yang naik hampir 18% tahun lalu. Kebijakan China yang menghapus tarif impor bagi 53 negara Afrika juga diperkirakan akan semakin mempercepat arus perdagangan. Seiring meningkatnya transaksi, para eksportir mulai mempertimbangkan penggunaan yuan sebagai mata uang pembayaran menggantikan dolar Amerika Serikat.
3: Now we export, we calculate in US dollar. We hope that may happen. We may the currency may change to our local currency from US dollar to RMB.
1: Pemerintah China pun terus mendorong internasionalisasi yuan. Bank Sentral China baru-baru ini mengumumkan langkah baru untuk memperluas penggunaan mata uang tersebut dalam transaksi lintas negara melalui sejumlah bank besar. Analisis menilai penggunaan yuan bukan untuk menggantikan dominasi dolar secara langsung, melainkan menjadi alternatif yang lebih efisien bagi pelaku usaha yang semakin bergantung pada perdagangan dengan China. Dengan biaya konversi yang lebih rendah dan risiko nilai tukar yang lebih kecil, penggunaan yuan diperkirakan akan terus meningkat seiring eratnya hubungan ekonomi China dan Afrika.
0: Raksasa teknologi asal China Alibaba melawan balik pemerintah Amerika Serikat. Perusahaan ini menggugat Pentagon setelah namanya dimasukkan ke dalam daftar perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan militer China. Alibaba resmi menggugat Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon ke pengadilan federal di California setelah masuk dalam daftar perusahaan China yang disebut memiliki hubungan dengan militer Beijing. Pentagon menilai Alibaba berkontribusi pada pengembangan industri pertahanan China melalui dugaan keterkaitan dengan Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi serta regulator aset

0: milik negara China. Namun Alibaba membantah seluruh tuduhan tersebut. Perusahaan menegaskan bisnisnya berfokus pada layanan e-commerce, logistik dan teknologi informasi, bukan untuk kepentingan militer, pertahanan maupun intelijen. Produsen satelit asal Jerman OHB kembali mencuri perhatian pasar. Perusahaan teknologi antariksa itu resmi melepas jutaan saham ke publik untuk memperkuat posisinya di tengah pesatnya persaingan industri luar angkasa global. Perusahaan teknologi antariksa asal Jerman OHB resmi kembali melantai di Bursa Efek Frankfurt melalui penawaran 3 juta saham baru yang dilepas dengan harga 300 euro per saham. Penjualan saham yang didukung perusahaan investasi KKR ini ditujukan untuk meningkatkan kepemilikan publik sekaligus menghimpun dana segar sekitar 500 juta euro atau setara lebih dari 9 triliun rupiah. CEO OHB Marco Fuchs mengatakan minat investor terhadap industri antariksa kini meningkat pesat seiring perubahan kondisi geopolitik dan semakin besarnya peran teknologi ruang angkasa di berbagai sektor. Meski demikian, saham OHB sempat melemah hingga 5,4% usai transaksi dan ditutup di level 295 euro per saham. Ancaman sampah laut dan mikroplastik masih menjadi PR besar bagi Indonesia. Berkaca pada masalah tersebut, tim peneliti Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya mengembangkan kapal pembersih sampah tanpa awak. Armada ini dirancang khusus untuk membantu membersihkan paparan sampah secara efektif mulai dari wilayah sungai, pesisir pantai, hingga laut lepas.
1: Inilah uji coba kapal pembersih sampah tanpa awak, hasil karya tim peneliti Departemen Teknis Perkapalan Fakultas Teknologi Kelautan ITS Surabaya pada Kamis sore. Inovasi tersebut dihadirkan untuk menekan penumpukan sampah di perairan yang selama ini menjadi ancaman serius bagi biota maritim dan ekosistem laut. Kapal ini mengusung konsep katamaran atau berlambung ganda untuk menjaga stabilitas di atas air. Dengan desain sederhana agar mudah dioperasikan oleh warga, armada ini dilengkapi sirip pengarah yang berfungsi menggiring sampah masuk ke dalam keranjang penampung saat kapal bergerak. Sistem kendalinya memanfaatkan remote control dengan jangkauan radar hingga 1 km. Metode ini dinilai jauh lebih efisien karena memangkas biaya sensor dan ramah penggunaan bagi masyarakat pesisir.
2: Kita mengembangkan kapal yang bisa untuk mengambil sampah. Maka bentuknya itu katamaran, ada dua lambung di mana tengahnya itu adalah untuk mengambil sampahnya. Memang itu mekanisme paling sederhana, jadi sampah itu didekati, ditabrak, dia akan masuk ke dalam, kemudian di bawah dalam itu ada tempat untuk menampung sampah, begitu penuh, itu diangkat sehingga itu sampahnya bisa.
1: Proyek yang didukung oleh program hilirisasi Dikti dan LPDP ini sekarang sudah menghasilkan unit generasi terbaru berukuran 8 meter yang telah diuji coba di pesisir Pulau Bali. Satu unit kapal besar ini dibanderol dengan harga 590 juta rupiah di luar PPN. Pengembangan kapal pun kian lengkap, yaitu sudah dilengkapi dengan kamera CCTV untuk pemantauan, panel surya sebagai sumber energi ramah lingkungan, hingga mesin pencacah plastik khusus.
3: Memilahnya di darat. Setelah selesai ini diangkat ke darat, dipilah, kami juga membantu alat untuk pencacah sampah plastik. Jadi nanti begitu selesai, plastik-plastik itu akan dipotong menjadi chips, plastik chips, dan nanti langsung bisa didorong ke pabrik.
1: Implementasi nyata kapal ini sudah berjalan lebih lanjut melalui kerjasama antara Nasdek, ITS, dan juga PT Pertamina Persero. Setelah dioperasikan di wilayah Kuta Bali serta IKN Kalimantan, kapal berikutnya akan menyusul untuk tujuan di Labuan Bajo, Palu, dan juga Cirebon. Kedepannya, armada ini akan dikembangkan dengan integrasi kecerdasan buatan berbasis Internet of Things agar sistem dapat mendeteksi titik-titik penumpukan sampah secara otomatis. Langkah ini diharapkan bisa menjadi motor kolaborasi antara akademisi, industri, dan warga dalam menjaga kelestarian maritim nasional. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
0: Demikian CNN Indonesia Business, saya Yudi Yudawan. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Puluhan korban dugaan investasi bodong mendatangi rumah pelaku di Sukabumi, Jawa Barat yang diduga melarikan uang 56 nasabah yang berjumlah 1 miliar rupiah. Libur sekolah, saatnya jauhkan anak dari gawai. Salah satu caranya dengan mengajak anak-anak bermain dolanan tradisional seperti yang ada di Klaten, Jawa Tengah, di mana anak-anak ikut lomba bakia. Timnas Brazil tersingkir dari Piala Dunia usai dikalahkan Norwegia dengan skor 2-1 di MetLife Stadium, New Jersey. Selamat siang, selain tiga topik utama kami tadi, ada sejumlah informasi penting dan menarik yang siap kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Mayfri Syari. Ini dia CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Kita ke informasi pertama, puluhan korban dugaan investasi bodong mendatangi rumah pelaku di Sukabumi, Jawa Barat yang diduga melarikan uang 56 nasabah yang berjumlah 1 miliar rupiah. Sementara itu, aksi teror meresahkan menimpa ibu rumah tangga di Serang, Banten, di mana korban menjadi sasaran teror berupa pengiriman pakaian dalam wanita hingga surat ancaman pembunuhan oleh orang tak dikenal.
1: Puluhan nasabah investasi yang diduga bodong ini mendatangi rumah SW, seorang wanita berusia 25 tahun, warga Kampung Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Minggu malam. Para korban ini menanyakan keuntungan dari arisan digital mereka yang dijanjikan oleh pelaku yang sudah selama 3 bulan lebih tak kunjung mendapatkan kejelasan. Sebanyak 56 korban mengaku mengalami kerugian mulai 5 juta rupiah hingga 20 juta rupiah.
2: Dia tuh mengadakan acara arisan dan investasi, jadi pemutaran uang. Nah, di waktu jangkanya dia menjanjikan uang, tanggal 20 misalkan nih, uangnya nggak ada. Terakhir dia transaksi itu menjanjikan, sebelum ramai ini tuh 20 Mei, berarti udah 1 bulan lebih ya. Jadi dia tuh nggak memberi kesepakatan apa-apa sih, cuman dia bilang, tersok, pokoknya semuanya total kerugian hampir 1 miliar.
3: Awalnya ikut invest kurang lebih 10 juta.
4: Nah, terus?
3: Karena nggak diambil, terus diputer-puter sampai 80 juta kurang lebih. Nggak ada kepastian.
1: Melalui kuasa hukumnya, pelaku berjanji akan melunasi semua uang nasabahnya dari hasil penjualan sebidang tanah yang akan dijualnya dan meminta waktu pelunasan selama 3 bulan. Sementara itu, aksi teror meresahkan menimpa ibu rumah tangga di Serang, Banten. Korban menjadi sasaran teror berupa pengiriman pakaian dalam wanita hingga surat ancaman pembunuhan oleh orang tak dikenal. Selebaran kertas itu diletakkan di depan rumah korban di Kecamatan Cirwas, Kabupaten Serang baru-baru ini. Aksi jahat terduga pelaku sempat terekam kamera pengintai yang terpasang di salah satu rumah tetangga korban. Pelaku sempat memperlihatkan alat vitalnya di dekat rumah korban. Pelaku kabur karena korban berteriak dari dalam rumah.
5: Dia minta tolong ke saya waktu ada orang yang masuk itu. Cuman saya nggak dengar, ada di belakang.
4: Itu bentuk teror juga, Bu, ya?
5: Ya, mungkin nggak tahu niat jahat atau apa gitu. Katanya dia pas masuk itu mau ngeluarin barang kemaluannya gitu.
6: Oh, ini laporan, Pak.

0: ini sudah laporan.
1: Merasa terganggu apa?
0: Terganggu banget. Bini saya trauma sejak kejadian itu, bini saya

0: M tak kuasa menahan tangis saat menuturkan kasus penganiayaan yang dialaminya selama sekitar 2 tahun oleh suami sirinya yang merupakan anggota polisi aktif di Polres Kota Tegal, Jawa Tengah. Wanita asal Cirebon, Jawa Barat ini mengalami luka bakar akibat air keras saat terjadi penganiayaan. Tak hanya itu, korban juga mendapatkan berbagai kekerasan lainnya dan pernah dipaksa dicekoki narkoba oleh pelaku. Berbagai kasus kekerasan yang dialami korban selalu mendapatkan ancaman dari pelaku. Namun, lantaran tak kuat, akhirnya korban memberanikan diri mengungkap kasus yang dialaminya.
1: Pertama kenal juga udah dicekokin narkotik,
2: Kak. Tahun misalnya? Tahun berapa ini?
1: Itu tahun pertengahan 2023.
2: Sejak saat itu mulai terjadi kayak gini, Mbak?
1: Belum. Yang penyiraman itu terjadi di September 2025.
2: Tahun kemarin?
1: Ya, udah setahun.
0: Dibantu tim kuasa hukum, kasus ini telah dilaporkan dan oknum polisi yang bersangkutan telah dilakukan penahanan oleh Polres Kota Tegal.
3: Jadi luka itu menderita luka bakar sekitar 47% dan hampir setengah badan, lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit. Yang paling parah itu paling parah sih di lain luka-luka, dipukul, ditutup pakai jangkar pistol atau lebih ke ancaman-ancaman mau disetrum segala macam. Banyak.
2: Itu luka bakar apa, Kang?
3: Iya, menurut pihak dokter sih itu dari air keras.
0: Pada Minggu, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Gunung Jati untuk mendapatkan penanganan medis. Keluarga korban berharap agar pelaku dapat dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya atas perbuatan keji yang dilakukannya. Jericho Wara, Cirebon, Jawa Barat.
4: Penggerebekan bandar narkoba di Desa Tumbang, Kalemei, di Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, berakhir duka. 3 anggota polisi tewas dalam operasi ini. Pasca pencarian intensif selama 4 hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad Aibtu Sumaryanto dengan kondisi meninggal pada Minggu.
0: Beberapa hari dinyatakan hilang pasca penggerebekan bandar narkoba yang terjadi di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah pada Rabu. Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi mengapung di Sungai Katingan pada Minggu pagi. Jasad korban ditemukan sejauh 8 km dari titik awal kejadian di Desa Kalemei dengan luka pada bagian kepala. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi tim SAR gabungan untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum.
5: Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban terakhir atas nama Sumaryanto dalam kondisi meninggal dunia sejauh 8 km ke arah hilir dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban dievakuasi menuju rumah sakit Bayangkara, Palangkaraya untuk penanganan lebih lanjut.
0: Sebelumnya, jenazah Bribda Nopandri Ramadana ditemukan di aliran sungai sekitar 40 km dari lokasi kejadian pada Sabtu sore. Korban ditemukan dalam kondisi tubuh penuh luka, diduga akibat sabetan senjata tajam. Pasca penemuan, korban langsung dimakamkan di TPU Kereng Humbang, Kasongan Baru, Kabupaten Katingan pada Minggu. Atas kejadian ini, pihak keluarga mengakui ikhlas atas kepergian almarhum yang gugur saat menjalankan tugas.
6: Ada sama keluarga dengan ikhlas melepas anak kami karena memang beliau dari dulu berkita-kita menjadi seorang polisi. Pada saat itu dia mengikuti jejak dari kakeknya.
0: Dengan ditemukannya jasad Aibtu Sumaryanto sekaligus menjadi penutup proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dari 3 bandar sabu yang disasar pada operasi 3 Juli lalu, polisi telah mengamankan 1 orang pelaku berinisial S. Sementara polisi juga terus melakukan pengejaran terhadap bandar narkotika berinisial B dan R yang kini masih buron. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
4: Akibat remblong, sebuah truk ekspedisi menghantam deretan lapak pedagang kaki lima dan sejumlah kendaraan di inti Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara.

0: Sementara di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, akibat sepeda motor oleng dan keluar jalur, suami dan istri yang berboncengan motor menabrak truk. Sang suami tewas di lokasi, sedangkan istrinya terluka.
1: Ya Allah ya Tuhanku.
2: Diduga mengalami remblong, sebuah truk ekspedisi menabrak sejumlah kendaraan dan lapak para pedagang kaki lima di Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Minggu malam. Laju truk baru berhenti setelah menabrak sebuah rumah makan. Akibat kecelakaan tersebut, sopir truk terjepit di dalam kabin kendaraan. Dalam peristiwa ini, dua orang dinyatakan meninggal dunia, sementara puluhan orang lainnya mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan medis di rumah sakit.
3: Remblong dari tanjakan Kota Pinang.
4: Oh iya, banyak korban.
3: Banyak korban, ada 10 korban jumlahnya. Dirawat di rumah sakit umum Kota Pinang.
2: Guna mengetahui pasti penyebab kecelakaan, kasusnya dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Jalan Raya Pantura wilayah Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Minggu siang. Pasangan suami dan istri yang berboncengan sepeda motor terlindas truk. Sang suami tewas di lokasi, sedangkan istrinya terluka dan dirawat di rumah sakit. Sopir truk mengaku insiden terjadi ketika ia sedang melaju dari arah Surabaya menuju Pasuruan. Tiba-tiba sepeda motor korban yang datang dari arah berlawanan oleng dan keluar jalur lalu menabrak bagian kanan truk. Kerasnya benturan membuat kedua korban terpental.
5: Saya kan pelan di jalur saya sendiri.
6: Dari arah mana Pak?
5: Dari barat saya.
6: Oh dari barat.
5: Motor itu saya nggak tahu. Kan saya fokusnya kan ke jalan saya sendiri. Okay.
6: Terus?
5: Desa kelebatan itu ada motorku tiba-tiba belok menghantam saya.
6: Motornya dari arah mana Pak?
5: Dari arah timur ke barat.
6: Dari arah ke timur ke barat. Jadi mau oleng ke kanan apa mau nyebrang gitu Pak?
5: Nggak tahu, dia nggak nyebrang. Tiba-tiba aja belok, antem saya.
6: Oh, nabrak depan truk?
5: Samping nggak depan.
6: Samping kanan berarti Pak ya? Iya. Terus jatuh ya?
2: Polisi masih menyelidiki pemicu kecelakaan dan telah menggelar olah TKP. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Status vulkanik Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kini berada pada level 3 siaga. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Serang dan Pandeglang memastikan bahwa kawasan pesisir pantai barat Banten masih aman untuk dikunjungi di momen libur panjang sekolah.
2: Aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda hingga kini masih menunjukkan tren fluktuatif. Semburan asap, abu vulkanik, serta aktivitas gempa tektonik dan tremor masih terus terekam oleh pos pengamatan gunung api. Sejak status gunung ditingkatkan menjadi level 3 atau siaga, masyarakat dan nelayan dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah. Meski demikian, aktivitas masyarakat di pesisir Banten terpantau tetap berlangsung normal. Di Kecamatan Labuhan, Kabupaten Pandeglang, para nelayan tetap melaut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Mereka mengaku tetap waspada dengan hanya mencari ikan di luar zona bahaya, serta terus memantau informasi dari petugas dan BMKG.
7: Ya, kalau namanya dampak kekhawatiran pasti ada. Di sisi lain juga, kita kan sebagai nelayan yang tiap hari, kita kan berjuangnya dengan anak istri kita di rumah, Pak.
6: Betul ya.
7: Kita kalau mikirin buat kekhawatiran anak sentung atau anak Krakatau, mau makan apa keluarga kita?
2: Kondisi serupa juga terlihat di kawasan wisata pantai Carita Anyer dan Cinangka. Ribuan wisatawan tetap memadati kawasan pantai untuk berlibur pada masa libur panjang sekolah. Pengunjung mengaku sempat merasa khawatir mengetahui adanya erupsi, namun tetap memilih berlibur setelah mendapatkan penjelasan bahwa kawasan pantai berada jauh di luar radius bahaya Gunung Anak Krakatau.
8: Khawatir sih, tetap khawatir. Jadi,
2: untuk memastikan kondisi tetap kondusif, pemerintah Kabupaten Serang bersama pos pengamatan gunung api terus melakukan pemantauan secara visual dan digital selama 24 jam. Pemerintah menegaskan kawasan wisata Anyer, Cinangka maupun Carita berada di luar radius bahaya sehingga masyarakat tidak perlu panik, namun tetap diminta mematuhi rekomendasi petugas. Pihak pos pengamatan gunung api mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi, serta rutin memantau perkembangan aktivitas gunung melalui aplikasi Magma Indonesia dan informasi resmi pemerintah. Jaminan rasa aman bagi masyarakat di Provinsi Banten maupun Lampung. Adi Mazda, Serang, Banten.
0: Bandara Adi Sucipto resmi melayani rute komersial

0: Mungkin kamu merasa dirimu orang biasa. Tapi bagi seseorang,
1: kamu adalah tempat bersandar.
0: Kamu adalah dunia mereka.
2: Ayah pulang cepat ya.
0: Bagi orang lain, kehadiranmu membawa manfaat.
3: Sudah, nggak usah kembali, simpan aja ya.
4: Terima kasih.
0: Mungkin kamu tidak menyadarinya.
5: Yang paling efektif yang ini.
6: Fokus ya, semangat.
0: Tapi banyak hidup yang menjadi lebih baik karena kamu ada. Karena itu, jangan tunggu sampai tubuhmu menyerah. Ayo ikuti cek kesehatan gratis. Karena kesehatanmu bukan hanya untukmu, tapi juga untuk mereka yang ingin kamu tetap ada. Datang, periksa, dan pastikan kesehatanmu mulai hari ini.

0: Bandara Adi Sucipto melayani rute penerbangan Jogja-Banjarmasin, Jogja yang perdana mulai dari Rabu 1 Juli 2026. Ini merupakan rute komersial pertama dengan tujuan luar Pulau Jawa yang dilayani oleh Bandara Adi Sucipto.
1: Suasana Bandara Adi Sucipto Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang biasanya lengang karena hanya melayani beberapa rute penerbangan domestik setiap hari, kini mulai menggeliat. Awal bulan ini, Bandara Adi Sucipto melayani rute domestik baru, Yogyakarta, Banjarmasin, Yogyakarta. Rute keluar Pulau Jawa perdana ini dioperatori oleh maskapai Citilink melalui armada pesawat ATR dengan jadwal keberangkatan setiap hari dari Adi Sucipto pukul 10.20. Pembukaan rute baru ini diharapkan akan menambah jumlah rata-rata penumpang dari dan ke Bandara Adi Sucipto yang tercatat sekitar 500 penumpang setiap harinya.
2: Pastinya kita berharap ya Adi Sucipto banyak penerbangan lagi, tapi yang pasti pembukaan rute baru ini menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat konektivitas penerbangan domestik sekaligus memberikan lebih banyak pilihan perjalanan bagi masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta pariwisata di Yogyakarta dan di Kalimantan Selatan. Ya, 3 hari ini ya lumayan animo dari masyarakat ataupun para penumpang yang kita sempat wawancarai juga, mereka menyambut baik adanya pembukaan rute Jogja-Banjar, Banjar-Jogja ini.
1: Menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya tentang reaktivasi dan optimalisasi komersialisasi sejumlah bandara, termasuk Bandara Adi Sucipto, Ike menambahkan bahwa Bandara Adi Sucipto siap, namun masih menunggu kepastian pihak berwenang.
2: Terkait dengan pengaktifan sudah ya, mungkin optimalisasi penerbangan, kami masih menunggu dan berkoordinasi dan juga menunggu informasi dari kantor pusat kami di Jakarta dan juga dengan stakeholder yang lain. Dalam mendukung operasional baik yang sudah existing maupun rute yang baru, Bandara Adi Sucipto itu memastikan seluruh proses pelayanan perjalanan sesuai standar 3S1C.

0: Berbagai fasilitas juga terus dioptimalkan, baik untuk penunjang rute baru maupun optimalisasi ke depan, selain memperkuat kolaborasi dengan maskapai, regulator, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Pembangunan kapal selam Scorpene di PT PAL Indonesia tak hanya diproyeksikan untuk memperkuat alutsista nasional. Lebih dari itu, PT PAL juga dibidik menjadi pusat pembangunan dan overhaul kapal selam di kawasan Asia, bahkan memiliki peluang menembus pasar ekspor di masa mendatang.
2: Kerjasama PT PAL Indonesia dengan Naval Group Prancis dalam pembangunan kapal selam Scorpene dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Project Director Kapal Selam Scorpene, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Wiranto menyatakan, meski saat ini PT PAL belum mengekspor kapal selam, ke depan PT PAL ditargetkan mampu membangun sekaligus memasarkan kapal selam bersama Naval Group untuk ke berbagai negara. Selain membangun kapal selam baru, PT PAL juga disiapkan menjadi pusat maintenance, repair, dan overhaul atau MRO kapal selam di kawasan Asia. Menurut Wiranto, Naval Group telah merencanakan agar kapal-kapal selam dari sejumlah negara di Asia menjalani overhaul di PT PAL karena fasilitas yang dimiliki dinilai sudah memadai. Prospek bisnis overhaul dinilai sangat menjanjikan, sebab satu kapal selam hanya dibangun satu kali, namun akan menjalani perawatan dan overhaul berkali-kali selama masa operasinya. Kondisi ini diharapkan membuat fasilitas produksi dan perawatan di PT PAL terus beroperasi secara berkelanjutan.
3: PT PAL ini, walaupun belum bisa mengekspor, nanti bersama-sama dengan Naval Group bisa membangun bersama-sama untuk negara lain. Di kemudian hari nanti yang memasarkan mungkin PT PAL. PT PAL juga memproduksi. Terus di PT PAL ini sudah punya kemampuan melaksanakan MRO. Naval Group sudah merencanakan kapal-kapal yang ada di Asia Tenggara atau di kawasan Asia. Ini nanti pada waktu pelaksanaan overhaul, karena negara mereka belum punya fasilitas, hanya PT PAL yang punya fasilitas, itu tidak dibawa ke Perancis atau tidak di negara mereka yang belum punya. Di PT PAL sudah kita rencanakan seperti itu.
2: Lebih lanjut, Wiranto menambahkan dirinya optimistis dengan penguasaan teknologi dan pengalaman yang terus meningkat. PT PAL akan mampu mewujudkan kemandirian industri kapal selam nasional sekaligus menjadi pemain penting di pasar pertahanan internasional. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
1: Gubernur DKI Jakarta memantau penataan kawasan Kali Grogol segmen Kemanggisan. Tak berhenti di penataan kali, Pramono Anung juga berjanji membuat kawasan ini menjadi kawasan hijau dan ramah anak.
4: Kawasan bantaran Kali Grogol di Kelurahan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat selama bertahun-tahun menjadi titik rawan banjir. Berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, luapan Kali Grogol pernah menyebabkan genangan hingga 1,5 sampai 2 meter pada tahun 2020. Kondisi bantaran yang sempit dan dipenuhi bangunan liar juga memperkecil kapasitas sungai dan meningkatkan risiko longsor. Kini pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penataan melalui pembangunan turap, jalan inspeksi, parapet, hingga pengerukan dasar sungai.
5: Salah satu tempat yang dulu dianggap tidak terselesaikan dengan kerjasama yang baik, alhamdulillah bisa kita tangani. Walaupun belum selesai, yang 600 anggarannya sudah kita anggarkan di APBD kita, jadi pasti akan terselesaikan.
4: Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menyebut pembangunan dilakukan secara multi-years hingga akhir tahun 2026. Pekerjaan meliputi pemasangan sheet pile, pembangunan parapet, jalan inspeksi, trotoar, hingga pengerukan dasar sungai. Total panjang penanganan mencapai 1.072 meter dengan nilai anggaran sekitar 62 miliar rupiah.
6: Anggarannya sudah disediakan sampai dengan Desember 2026 sampai dengan segmen tol dengan panjang kurang lebih 1.072 meter terdiri dari sheet pile, parapet, saluran yudit, dan jalan inspeksi. Totalnya kurang lebih izin Pak sekitar 62 miliar Pak. Multi years dari tahun 2025 kemarin sampai dengan Desember 2026 ini. Demikian. Kemudian sudah kami lakukan pengerukan juga sebelum proyek ini dengan dalam kurang lebih 1 meter. Jadi setelah dikeruk, baru kami melakukan proyek ini.
7: Beginilah kondisi kali inspeksi Grogol saat ini setelah dilakukan penataan sejak tahun 2025. Kini kondisinya sudah terlihat sangat jauh berbeda, di mana penataan yang dilakukan ini tidak hanya untuk membuat atau berfungsi meningkatkan kapasitas aliran sungai saat musim hujan, tetapi juga pembangunan jalan inspeksi di sepanjang bantaran juga membuka akses baru bagi warga yang tinggal di sekitar sini. Lantas bagaimanakah yang dirasakan oleh warga di sekitar Kali Grogol ini? Kita langsung menanyakan hal tersebut dengan Pak Lurah. Apa yang dirasakan warga saat ini dengan adanya penataan ini, Pak?
8: Yang dirasakan sekarang adalah sejuk, aman, nyaman, dan asri. Sebelum terjadi ada kegiatan pembangunan ini, Sitpel, dulu warga sini mengeluhkan. Ya, mengeluhkan bagaimana warga ketika belum ada pembangunan banjir. Masuk ke warga, masuk ke pemukiman. Alhamdulillah, ketika sudah pelaksanaan kegiatan di tahun ini, Sitpel dan jalan, alhamdulillah banjir kagak ada.
7: Gimana komitmen dari warga setempat untuk menjaga keasrian dari tempat ini?
8: Ya, menjaga untuk keasrian ini, kebetulan di lingkungan ini ada ADRT 10 RW 1 dan alhamdulillah mereka mendukung, mensupport untuk memberikan ya agreement atau persetujuan komitmen bagaimana lingkungan ini biar tidak ada suatu hal. Ya, dulu ada pedagang banyak, ya ada gubuk-gubuk liar. Sekarang insya Allah kedepannya kita perlu pengawasan bersama untuk memiliki warga 24 jam untuk pengawasan terkait di lingkungan ini.
4: Penataan belum berakhir. Pemerintah masih akan menyelesaikan pembangunan sepanjang 600 meter lagi agar seluruh segmen Kemanggisan terhubung. Kedepannya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berencana menambahkan penghijauan di sepanjang kawasan Kali Grogol agar tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur pengendali banjir, tetapi juga menjadi ruang publik yang lebih nyaman bagi warga. Gita Miningrum, Warsa, Jakarta.
1: Setelah beberapa waktu lalu sempat turun, harga telur ayam di pasar tradisional kembali merangkak naik hingga menyentuh angka Rp27.000 per kilogramnya. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Trans Vision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
1: Sebagai apresiasi tertinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah Senin 6 Juli jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Harga telur ayam di Pasar Palmerah Tanah Abang Jakarta Pusat kembali merangkak naik hingga menyentuh angka Rp27.000 per kilogramnya. Sementara itu, melimpahnya pasokan membuat sejumlah peternak ayam petelur dan petani sayuran di Ponorogo membuka lapak untuk menjual hasil panen dengan harga yang murah.
1: Pasca mengalami penurunan harga beberapa waktu lalu, kini harga telur ayam di Pasar Palmerah Tanah Abang Jakarta Pusat kembali merangkak naik pada Minggu siang. Jika sebelumnya harga telur ayam sempat anjlok di kisaran Rp23.000 hingga Rp25.000 per kilogram, kini harganya kembali melejit hingga Rp27.000 per kilogram.
2: Naik dari 25 sampai 26 sampai 27. Kalau saya tahu sih nggak ada info apa-apa sih, cuman memang udah naik-naik gitu aja. Kalau telur memang seringnya begitu sih.
1: Tidak hanya telur, kenaikan signifikan juga terjadi pada komoditas sayur-mayur. Harga timun melonjak hampir dua kali lipat dari harga normal Rp10.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga bawang putih yang tembus Rp50.000 dari harga Rp40.000 per kilogram. Sementara kabar baik dari komoditas harga cabai rawit yang sebelumnya sempat tembus Rp100.000, kini turun di kisaran Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Pedagang menyebut kondisi pasar cenderung sepi karena bersamaan dengan masa libur sekolah. Sejak beberapa terakhir, harga telur ayam di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur mengalami penurunan. Saat ini di tingkat pengecer, harga telur ayam berkisar Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogram, dari sebelumnya berkisar Rp26.000 hingga Rp28.000 per kilogram. Para peternak ayam petelur dan petani sayuran membuka lapak di kawasan alun-alun Ponorogo, Jawa Timur pada Minggu pagi. Mereka menjual hasil panen ke warga dengan harga di bawah pasar. Telur ayam dijual Rp20.000 per kilogram.
3: Hari ini barang atau telur yang menumpuk di peternak kita, di wilayah kita hari ini tidak sedikit, sangat luar biasa. Volumenya bertonase, akhirnya harga telur anjlok, pol-polan ini. Bisa kita cek hari ini Rp20.000 kita sudah hajar. Sedangkan HPP kalau kita tidak rugi minimal itu di Rp24.500.
1: Kondisi serupa dialami para petani sayuran, di mana hasil panen tidak terserap karena permintaan pasar yang sepi. Hasil panen berlimpah dan tak bisa dikirim ke SPPG yang tutup menunggu tahun ajaran baru. Harga wortel di pasaran biasanya dibanderol Rp16.000 hingga Rp20.000 per kilogram, di tempat ini hanya dijual Rp10.000 per kilogram. Kubis dijual Rp8.000 per kilogram, sementara di pasar mencapai Rp12.000 per kilogram.
4: Lebih murah daripada harga pasar.
5: Karena stoknya banyak?
4: Ya.
5: Pembelinya nggak ada?
4: Melimpah, pemerintah dampaknya kurang karena dapur tutup. Penyerapannya kan sehingga menjadi kurang lagi.
1: Untuk mencegah meruginya para peternak dan petani, PLT Bupati Ponorogo menginstruksikan kepada aparatur sipil negara maupun pengusaha kuliner untuk menyerap atau membeli langsung hasil panen ke petani lokal.
6: Kami ambil kebijakan agar telur-telur dari teman-teman ini bisa kita serap, makanya nanti kami bikin kebijakan untuk sementara waktu ASN ayo bareng-bareng kita untuk menyerap telur ini, kita bareng-bareng beli telur di teman-teman ini.
7: Juga sayuran juga yang lain
6: kita... Termasuk sayuran.
1: Rencananya instruksi kepada ASN maupun pengusaha kuliner ini dimulai Minggu 5 Juli hingga batas waktu yang tidak ditentukan menunggu harga kembali stabil. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di tengah tingginya kebutuhan masyarakat akan produk olahan pangan, tepung jadi salah satu bahan baku yang banyak digunakan. Mulai dari usaha rumahan hingga pelaku UMKM, pemanfaatannya juga terus berlangsung dalam berbagai jenis produk. Lalu bagaimana tepung mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat? Berikut kami hadirkan liputannya.
8: Ya, sepintas tepung memang hanya sebatas bahan baku makanan, namun di baliknya terdapat nilai ekonomi yang cukup panjang yang digunakan oleh para pelaku industri berskala besar hingga pelaku UMKM yang memproduksi beragam produk yang memiliki nilai jual.
9: Bagi Lasma, tepung bukan sekedar bahan baku makanan. Dari usaha cilok atau aci dicolok yang telah ia jalankan selama bertahun-tahun, ia menggantungkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setiap hari 50 kg tepung tapioka bercampur dengan terigu diolah menjadi ratusan butir cilok yang dipasarkan kepada pelanggan. Dengan modal yang relatif terjangkau, berbagai keuntungan sudah ia dapatkan dengan berjualan lebih dari 20 tahun. Dalam sehari, lebih dari 1.000 butir cilok terjual habis.
10: Banyak sih lika-likunya ya, cobaannya tentu. Nggak mudah sebetulnya, mungkin yang orang lain lihat tuh hasil, tapi tidak melihat gimana ini prosesnya, keseharian saya, kesibukan gimana gitu. Tapi ya alhamdulillah, kembali lagi ke diri sendiri, semakin kita bersyukur, insya Allah, Allah pun akan menambah rezeki kita.
9: Tepung juga menjadi bahan baku utama berbagai jenis gorengan, salah satu makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Di Kota Bandung, seorang pedagang gorengan mengaku menggunakan lebih dari 10 kg tepung setiap hari untuk memproduksi aneka dagangannya. Meski modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar, pelaku usaha tetap dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari ketatnya persaingan hingga perubahan harga bahan baku.
11: Kalau sekarang mah yang jualan tambah banyak, hampir tiap belokan ada ya, jadi agak menurun gitu.
12: Oh, okay.
11: Iya. Sejak kapan? Yang paling kelihatan dari corona, Mas. Dari corona ke sini itu agak turun gitu. Masih naik turun lah gitu. Okay. Iya.
13: Saya ambil contoh Bandung, itu terbesar ketiga ya.
9: Menurut pengamat ekonomi Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi, tepung memiliki peran dalam perekonomian karena menjadi bahan baku beragam produk pangan. Mulai dari gorengan, makanan kering, hingga berbagai olahan lain yang dapat dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat. Harga tepung yang relatif terjangkau menjadikannya salah satu bahan pangan dengan tingkat permintaan yang tinggi. Kondisi ini juga mendorong terciptanya banyak peluang usaha, serta menyerap tenaga kerja, khususnya di sektor UMKM. Data BPS tahun 2024 menunjukkan, Kota Serang, Kota Yogyakarta, dan Kota Bandung menjadi tiga daerah dengan pola konsumsi tepung tertinggi di Indonesia. Kondisi ini mencerminkan bahwa tepung masih menjadi salah satu bahan pangan yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai produk olahan oleh masyarakat.
14: Saya kira beberapa jenis konsumsi olahan tepung juga seperti makanan ringan ya. Kota Bandung aja misalkan itu peringkat 9 di bawah DKI Jakarta Utara khususnya dan juga Makassar gitu. Itu ada datanya gitu ya. Dan tentu saya kira itu merefleksikan bagaimana penggunaan tepung sebagai bahan baku yang juga digunakan oleh masyarakat.
9: Meski demikian, pelaku usaha berbasis tepung masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya fluktuasi harga terigu karena impor, pergerakan nilai tukar rupiah, hingga perbedaan kualitas tepung yang berpengaruh terhadap hasil produksi dan harga jual produk olahan. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, jelang masuk sekolah, calon siswa ramai berburu seragam sekolah. Pedagang bahkan mampu menjual hingga 100 pasang dalam sehari. Sementara itu banyak juga yang mencari buku tulis untuk kebutuhan pelajar mereka. Meski harga saat ini lebih murah dibandingkan tahun lalu, namun ternyata daya beli masyarakat tercatat turun hingga mencapai 50%.
15: Suasana ramai terlihat di Pasar Jaya Cijantung, Jakarta pada Minggu pagi. Jelang masuk sekolah yang tinggal beberapa hari lagi, puluhan calon siswa dan siswi bersama orang tuanya berburu seragam sekolah. Salah seorang pembeli bernama Intan mengaku membeli masing-masing 2 setel seragam untuk anaknya yang akan masuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Menurutnya, harga seragam di pasar ini masih terjangkau, apalagi dengan adanya program sekolah gratis.
16: Mana sekolah, Bu, ya?
17: Iya, SMP sama SD. SMP sama SD. Harganya ya lumayan terjangkau. Dua setel. Enggak lah, ini kan memang udah kebutuhannya buku tuh jadi beli, gak apa-apa nih. Sekolahnya udah gratis, seragam beli gak apa-apa.
16: Oh.
15: Pedagang seragam Didi mengatakan meski belum semeriah tahun lalu, dalam satu pekan terakhir pelanggan mulai ramai berdatangan. Kebutuhan sekolah paling laris adalah seragam untuk siswa baru SD, SMP, dan SMA. Ia berharap penjualan terus meningkat dengan adanya bantuan pendidikan.
18: Gimana ya, mungkin nggak sekarang sih. Nah, udah seminggu lagi ke sini, udah mulai ramai. Harapannya supaya mungkin ya sekarang, ini kan ada KJP, mungkin seperti itu, ada juga yang itu juga bisa ada. Mudah-mudahan aja lebih maju lagi, lebih sukses lagi gitu kan ke depannya.
15: Tak hanya seragam, kebutuhan buku tulis juga ramai dicari pengunjung. Banyak orang tua yang membawa anaknya langsung ke pasar untuk membeli perlengkapan sekolah. Namun beberapa pembeli mengaku masih keberatan karena harga dirasa masih cukup tinggi.
19: Kalau
12: bayar naik ya. Mungkin karena harga bensin naik juga lebih naik ya. Enggak apa
16: benar. Buat apa?
12: Ya buat sekolah. Kan ada SMP, maksudnya ada SMP 1, SD 2. Jangan terlalu mahal ya. Kita kan kelas bawah ya. Jangan terlalu mahal. Standar aja.
15: Sementara itu, pedagang buku Ashari mengakui bahwa harga buku tahun ini memang lebih murah dibandingkan tahun lalu. Namun, daya beli masyarakat disebut turun hingga 50% karena banyaknya pesaing.
19: Buku kampus sama buku kecil itu sama, tapi kalau kampus yang
20: 100,
19: isi 50, 30 ini. Isi 70, isi 100 lah. 55 ribu ada,

0: 75.000 ada, 70.000 ada per pak ya. Nah kita ya saingannya banyak juga sih Pak, jadi kita ya padanya memang agak turun kurang lebih 50% dibanding tahun dulu. Pengennya terus lancar ke depannya Pak, lancar dan juga harganya.
1: Dengan waktu yang tinggal satu pekan lagi sebelum tahun ajaran baru di wilayah DKI Jakarta dimulai, para pedagang berharap daya beli masyarakat bisa kembali meningkat sehingga penjualan perlengkapan sekolah semakin lancar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ya, libur sekolah, saatnya kita jalan-jalan sambil naik kereta dinosaurus sambil melihat keindahan Pantai Mandalika. Atau mungkin mau menikmati indahnya air terjun Tretes di Jombang, Jawa Timur, juga bisa nih. Kita simak yuk liputannya.

0: gas terus. Ya, beginilah keseruan naik kereta sambil ditarik dinosaurus di Taman Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Anak-anak pasti senang menaikinya nih. Sambil menaiki kereta dinosaurus, pengunjung bisa menikmati pemandangan indah pantai berpasir putih dengan ombak yang tenang.
1: Seru banget, new experience.
2: Tadi keliling kemana aja?
1: Dari sini sampai ke ujung sih, sampai belakang.
2: Ini dalam rangka apa ke sini nih? Liburan?
1: Iya, liburan juga.
2: Dari mana asalnya?
1: Dari Sumbawa, Barat.
2: Oh, dari...
0: Di musim libur sekolah seperti saat ini, banyak pengunjung datang dari luar Pulau Lombok. Untuk bisa menaiki kereta listrik dinosaurus ini, pengunjung dikenakan biaya Rp50.000 dengan penumpang bisa mencapai 3 hingga 4 orang.
3: Ah, ramai. Banyak disukai anak-anak ini.
2: Oke. Okay.
3: Sampai nangis-nangis mau naik.
2: Ini jalurnya kemana aja?
3: Ini
2: bayar?
3: Ke depan Mandalika, itu keliling-liling, bebas kemana-mana keliling.
2: Ada berapa lama waktu yang dikasih?
3: Dikasih 15 menit.
2: Itu biayanya berapa?
3: Rp50.000.
0: Selain wahana kereta listrik dinosaurus, pengunjung juga bisa menikmati suasana Taman Kuta Mandalika dengan menaiki sepeda listrik yang harga sewanya berkisar Rp20.000. Dari Pantai Mandalika, kita lanjut liburan lagi di Air Terjun Tretes yang berada di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Untuk menikmati keindahan air terjun setinggi 175 meter ini, pengunjung harus menempuh jalur trekking sepanjang 3,5 km dengan waktu perjalanan mencapai 1,5 jam. Meski medan yang dilalui cukup menantang, rasa lelah terbayar saat tiba di lokasi. Suara gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi dipadukan dengan udara pegunungan yang sejuk dan memanjakan mata.
4: Dan yang begitu suram, sehingga tapi kita terbayar dengan suasana yang begitu indah.
5: Dalam rangka apa ini?
4: Dalam rangka hari liburan dan jalan-jalan. Jadi kita jalan-jalan.
5: Baru pertama kali atau gimana?
4: Pertama kali sih, tapi excited banget.
0: Pengelola menyebut jika hari biasa hanya dikunjungi sekitar 30 hingga 40 orang per hari, namun jumlah pengunjung saat libur sekolah seperti saat ini bisa mencapai 200 hingga 300 pengunjung. Air Terjun Tretes dibuka setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga 5 sore dengan harga tiket masuk sebesar Rp11.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Timnas Brasil tersingkir dari Piala Dunia usai dikalahkan Norwegia dengan skor 2-1 di MetLife Stadium, New Jersey. Informasinya usai jeda.
7: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua

0: Serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
2: Jelang KTT NATO pada 7 dan 8 Juli mendatang, kelompok sayap kiri Turki menggelar protes di Ankara. Sementara itu di Iran, selain kesedihan yang menyelimuti pemakaman dari Khomeini, seorang penyair juga membacakan puisi kemarahannya, lalu bersumpah akan membalaskan dendam atas kematian pemimpin mereka.
3: Saran untuk menandai kekuasaan Khomeini selama 37 tahun yang berakhir pada Februari akibat serangannya dilancarkan Amerika Serikat dan Israel. Rencananya jenazah akan dibawa ke Qom, Najaf, dan Karbala, yakni lokasi pusat besar Syiah di Iran dan Irak, sebelum akhirnya dimakamkan di Mashhad, tempat ziarah yang paling suci di negara tersebut pada Kamis.
2: Dari Piala Dunia, Timnas Norwegia menciptakan kejutan besar di babak 16 besar. Menghadapi juara dunia 5 kali Brasil, Norwegia berhasil menang dengan skor 2-1 di MetLife Stadium, New Jersey. Di babak pertama, Brasil sebenarnya memiliki peluang emas untuk mencetak gol lewat tendangan penalti dari Bruno Guimarães. Namun, eksekusinya mampu digagalkan oleh penjaga gawang Norwegia, Orjan Nyland, yang tampil gemilang di bawah mistar. Babak pertama pun berakhir imbang tanpa gol. Sementara itu di babak kedua, Brasil bermain sangat bertahan dan Norwegia tampil menekan. Namun di menit ke-58 Brasil memiliki peluang besar, namun sayangnya tendangan dari Endrik melenceng dari gawang Norwegia. Setelah itu memasuki 10 menit terakhir, Erling Haaland menjadi pembeda. Striker dari Manchester City itu memecah kebuntuan lewat sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan keunggulan lewat tembakan keras pada menit ke-89. Brasil pun hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui penalti dari Neymar di masa tambahan waktu. Kemenangan ini membawa Norwegia melaju ke perempat final untuk pertama kalinya dalam sejarah. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA menangguhkan sanksi larangan bermain kepada penyerang tim nasional Amerika Serikat, Volarin Balogun, akibat kartu merah yang didapatnya pada pertandingan Amerika Serikat melawan Bosnia-Herzegovina pada Kamis lalu. Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini diambil menyusul panggilan telepon dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino.
4: Terima kasih kepada FIFA karena telah melakukan hal yang benar dan membatalkan ketidakadilan yang nyata, tulis Donald Trump di Truth Social. Donald Trump dikabarkan menghubungi Gianni Infantino untuk meminta FIFA meninjau kembali keputusan pengusiran Balogun. FIFA pun akhirnya mengizinkan Balogun bermain tanpa mencabut kartu merah yang telah diberikan. Keputusan FIFA ini membuat Balogun bisa diturunkan saat Amerika menjamu Belgia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Menanggapi keterlibatan Donald Trump, pelatih timnas Amerika Mauricio Pochettino menilai betapa besarnya pengaruh sepak bola terhadap perhatian publik dan para pemimpin politik.
5: Well, my reaction, I think, is like everyone that really love that sport.

0: and trust on the ethic and integrity, you know, I think we celebrate all that decision. We were punished enough against Bosnia Herzegovina to play with 10 men, 30 minutes, in a decision that was complete unfair.
1: Di sisi lain, pelatih Belgia Rudi Garcia mengkritik keras keputusan FIFA yang menangguhkan larangan pertandingan bagi striker Amerika Serikat Volarin Balogun. Garcia mengatakan bahwa langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini bertentangan dengan semangat permainan.
2: Comme je disais à vos collègues là-bas en interview individuelle, je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. C'était une découverte pour moi. Je pense qu'il faut se référer au communiqué de ma fédération, de la fédération belge. Je pense que beaucoup de choses est dedans. La fédération belge, elle se défend pas elle-même, elle défend pas l'équipe nationale, elle défend le football en général, elle défend son intégrité, elle défend son éthique.
1: Volarin Balogun diganjar kartu merah langsung saat pertandingan melawan Bosnia karena menginjak pergelangan kaki pemain Bosnia, Tarik Muharremovic. FIFA menjelaskan hukuman Balogun tidak dihapus sepenuhnya, melainkan ditangguhkan selama masa percobaan 1 tahun berdasarkan pasal 27 kode disiplin FIFA.
3: Dan demam Piala Dunia 2026 ini tidak hanya terjadi di dalam lapangan, karena di luar stadion para supporter juga tengah menggandrungi ada tren berburu gelang souvenir yang dikenal sebagai fan bands. Jadi ada ratusan supporter yang juga rela antre berjam-jam hingga mendapatkan gelang unik ini. Sementara itu, jersey bersejarah dari maestro sepak bola Pele resmi dilelang dan telah mencapai tawaran fantastis.
4: Ribuan supporter di berbagai kota penyelenggara Piala Dunia 2026 seperti New Jersey dan Atlanta rela berdiri di tengah terik matahari dan mengantri panjang di depan stand Bank of America. Mereka ingin mendapatkan gelang berhias atau fan bands yang kini menjadi aksesoris paling dicari di turnamen tersebut. Hingga saat ini, lebih dari 700 ribu gelang telah habis di serbu supporter. Gelang ini menjadi sangat spesial karena memiliki hiasan atau charm unik yang mewakili setiap kota tuan rumah serta setiap jadwal pertandingan. Bahkan di pasar digital, beberapa supporter menyebut gelang gratisan ini sudah ada yang menawar hingga $500 Amerika Serikat atau setara dengan 8,8 juta rupiah.
5: It's a souvenir from the World Cup, from the game. You can't get it anywhere else. So, you know, yeah, I guess people, yeah, that's what, this is the only game we're going to, so this is why we want to queue up for it, so.
4: Inilah kaos berwarna biru nomor 10 yang dikenakan oleh maestro sepak bola Pele pada final Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, Pele yang baru berusia 17 tahun berhasil mencetak 2 gol dan membawa Brasil meraih gelar juara dunia pertama mereka. Kaos yang menjadi saksi lahirnya sang legenda besar ini kini telah mencapai tawaran fantastis, yakni $1 juta atau setara dengan 17,9 miliar rupiah. Proses lelang ini akan berlangsung hingga 16 Juli mendatang.
3: Dan bagi Anda yang punya jersey sudah tidak terpakai, jangan dibuang. Karena ternyata bisa didaur ulang menjadi topi, tas, dan bentuk unik lainnya. Seperti di Makedonia Utara, ada sebuah pabrik yang menyulap jersey bekas menjadi berbagai produk yang punya nilai ekonomi.
6: Ayo, siapa yang suka buang jersey sudah lama tidak dipakai? Eits, jangan langsung dibuang ya. Karena baju itu bisa didaur ulang menjadi berbagai produk baru loh. Lihat nih, sebuah pabrik di Makedonia Utara menyulap jersey sepak bola bekas menjadi berbagai produk baru yang bernilai ekonomi. Tinggal pilih, mau topi, tas, atau bentuk lainnya. Pemilik pabrik menyatakan jersey bekas ini dikumpulkan oleh mitra asal Belanda dari klub-klub sepak bola dan tim nasional. Jersey-jersey ini biasanya menjadi stok tak terpakai setelah pergantian sponsor dan umumnya berakhir sebagai limbah yang dimusnahkan. Ia menambahkan ajang sebesar Piala Dunia dapat menghasilkan sekitar 20 juta potong limbah tekstil.
7: Pa ako mi objasniš da postoji 20 milijon komada tekstil što stane posle ta celo svetsko prvenstvo, tek onda shvate ljudi koliko je ovaj ozbiljan problem što ima i da nudim mi neko rešenje za to. I mislim da su oni to dobro prihvatili do sada.
6: Melalui inovasi ini, jersey yang sebelumnya berpotensi menjadi limbah, kini memiliki nilai guna baru sekaligus membantu mengurangi sampah tekstil dari industri olahraga dan ikut berperan dalam menjaga lingkungan loh.
3: Dan ada yang menarik saat pertandingan antara Brasil melawan Norwegia. Ada sebuah robot humanoid yang muncul membawa bola kepada wasit.
4: Suasana babak 16 besar Piala Dunia antara Brasil dan Norwegia di MetLife Stadium New Jersey mendadak menjadi pusat perhatian saat sebuah robot humanoid muncul membawa bola pertandingan kepada wasit. Robot bernama Atlas ini merupakan karya perusahaan robotik Boston Dynamics yang ditampilkan oleh sponsor resmi turnamen Hyundai. Selain mengantarkan bola, Atlas juga menampilkan sejumlah gerakan atraktif termasuk menirukan selebrasi meditasi milik penyerang Norwegia, Erling Haaland. Menurut tim pengembang, menampilkan Atlas di arena Piala Dunia bukan perkara mudah. Padatnya penonton membuat jaringan komunikasi nirkabel biasa tidak dapat digunakan, sehingga diperlukan sistem radio khusus agar robot tetap dapat beroperasi dengan stabil.
8: Always looked at like human skill as a way to like motivate us and challenge us to push forward.
4: Selain harus menghadapi gangguan komunikasi, tim pengembang juga melatih Atlas agar mampu berjalan, berlari, dan melompat di atas rumput lapangan sepak bola yang memiliki karakter berbeda dibanding permukaan biasa. Hyundai menargetkan robot humanoid Atlas mulai digunakan secara luas di fasilitas produksinya di Amerika Serikat pada tahun 2028. Robot ini diharapkan dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan berisiko tinggi dan pekerjaan yang bersifat berulang.
3: Selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama dengan rekan saya, Ruli Kurniawan. Untuk itu, saatnya saya, Mifri Syari, pamit undur diri. Selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Sebagai apresiasi tertinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah Senin 6 Juli jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Ruli Kurniawan. Sekelompok orang di kota Ternate, Maluku Utara terlibat perkelahian usai nonton bareng pertandingan Brazil melawan Norwegia. Sementara di lokasi lain, fans Brazil memilih untuk menceburkan diri ke laut usai timnas kesayangan mereka menelan kekalahan.
1: Dampak kekalahan Brazil usai melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia dengan skor 1-2 terasa hingga di Indonesia. Suasana nonton bareng di kampung Piala Dunia di kota Ternate mendadak ricuh saat pertandingan Brazil melawan Norwegia memasuki menit-menit akhir pada Senin. Sejumlah supporter diduga terlibat adu mulut hingga berujung perkelahian di tengah kerumunan. Akibat insiden tersebut, satu orang mengalami bengkak pada bagian mata kanan. Situasi akhirnya berhasil dikendalikan sehingga tidak mengganggu jalannya kegiatan nonton bersama hingga berakhir. Sementara itu, Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abu Bakar, mengimbau masyarakat agar menjadikan Piala Dunia sebagai ajang hiburan dan mempererat persaudaraan.
2: Yang terpenting adalah kita bersama bergembira pada pagi hari ini. Dan saya sangat berharap agar setelah pertandingan ini, kita terus bersama, ya, menjalin rasa persaudaraan sampai pada event Piala Dunia berakhir. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi kejadian-kejadian yang sama kita inginkan.
1: Di lokasi lain, kekalahan Brazil justru disambut dengan aksi unik para pendukungnya. Sejumlah warga mulai dari anak-anak, orang dewasa, melompat ke laut karena tim kesayangannya harus pulang. Bahkan ada yang masuk ke laut sambil membawa koper.
3: Kenapa harus basa-basa?
4: Ya kalah. Kalah toh harus menerima toh harus menerima toh kalah jadi toh harus balego
3: terus. Masa lompat ke laut?
4: Sudah, lompat tadi. Aduh.
3: Kecewa. Tapi tetap semangat ya.
4: Semangat, Brasil tetap 2030 nanti Brasil akan pegang. Saya yakin sekali.
1: Aksi tersebut menjadi tontonan warga dan berlangsung meriah tanpa menimbulkan gangguan keamanan. Rusdi Samsi, Ternate, Maluku Utara.
0: Penjamretan perhiasan milik emak-emak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Pelaku memepet korban dan merampas kalung, namun korban melawan dan berteriak. Aksi teror meresahkan menimpa ibu rumah tangga di Serang, Banten, di mana korban menjadi sasaran teror berupa pengiriman pakaian dalam wanita hingga surat ancaman pembunuhan oleh orang tidak dikenal.
5: Penjamretan di Jalan Desa Sumberejo, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur terekam kamera pengawas Sabtu 4 Juli 2026. Pelaku naik motor tanpa nomor polisi mengikuti korban dari belakang. Korban bernama Rum adalah ibu rumah tangga yang hendak berbelanja sayuran. Pelaku memepet korban dan berusaha menarik kalung. Tidak diduga korban berteriak. Gagal merampas, pelaku memilih kabur meninggalkan korban. Sebelum melakukan aksinya, pelaku terekam kamera di Simpang 4 Desa Sumberejo. Pelaku berputar arah dan berusaha mengejar korban untuk melancarkan aksinya. Namun upayanya gagal. Perempuan jadi sasaran kejahatan juga terekam di Banten. Bukti selebaran kertas berisi ancaman pembunuhan yang ditulis oleh orang tidak dikenal diduga diletakkan di depan rumah korban di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang baru-baru ini. Tidak hanya surat ancaman nyawa, aksi teror berlanjut dengan temuan berbagai pakaian dalam yang disertai tulisan pelecehan. Aksi terduga pelaku sempat rekam kamera pengawas yang terpasang di salah satu rumah tetangga korban. Pelaku sempat memperlihatkan alat vitalnya di depan rumah korban. Pelaku kabur karena korban berteriak dari dalam rumah.
6: Iya, minta tolong ke saya waktu ada orang yang masuk itu. Cuman saya nggak dengar, ada di belakang.
7: Itu bentuk teror juga, Bu, ya?
6: Iya, mungkin nggak tahu niat jahat atau apa gitu. Katanya dia pas masuk itu mau ngeluarin barang kemaluannya gitu.

0: terombang-ambing di perairan Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Sementara di Pringsewu, Lampung, dua remaja yang berniat berkemah di tepi aliran sungai Wei sekampung justru tenggelam setelah bermain rakit buatan mereka sendiri. Mereka ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa.
1: Mengalami mati mesin, kapal motor Makmur Jaya kandas dan terombang-ambing di perairan Pulau Pari, Kepulauan Seribu pada Minggu siang. Bantuan tim gabungan kemudian datang setelah penumpang melaporkan kejadian ini kepada petugas. Evakuasi penumpang yang berjumlah 150 orang dilakukan di tengah tingginya gelombang yang menerjang di sekitar lokasi kapal. Meski demikian, seluruh penumpang yang terdiri dari warga lokal dan wisatawan berhasil diselamatkan. Menurut petugas, kapal motor Makmur Jaya sebelumnya berangkat dari Pelabuhan Kali Adem Penjaringan Jakarta Utara menuju Pulau Pramuka. Saat berada di barat Pulau Pari, kapal mengalami mati mesin karena BBM tercampur air.
2: Kapal mengalami trouble dan dilakukan pengecekan oleh ABK kapal dan diketahui bahwa BBM tercampur air di sebelah barat Pulau Pari sehingga menyebabkan kapal mati.
1: Setelah diperiksa kesehatannya, seluruh penumpang melanjutkan perjalanan dan dibawa menggunakan kapal BPBD, Dishub, dan kepolisian ke tujuan masing-masing. Operasi pencarian terhadap dua remaja yang hanyut di aliran sungai Wai sekampung Desa Yogyakarta, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, akhirnya membuahkan hasil pada Minggu 5 Juli 2026. Tim SAR gabungan menemukan dua korban dalam kondisi meninggal dunia sekitar 100 meter dari lokasi awal mereka tenggelam. Korban pertama yang berhasil ditemukan bernama Agam Dino Putra, pelajar kelas 9 SMP, serta korban kedua atas nama Faris, siswa kelas 10 SMK. Peristiwa naas ini bermula saat kedua korban bersama 5 orang datang dan berniat berkemah di tepi sungai Wai sekampung pada hari Sabtu. Saat siang mereka mandi di sungai dan bermain rakit sederhana dari batang bambu dan batang pisang yang mereka buat sendiri. Namun derasnya arus sungai menyeret rakit dan membuat dua korban terbawa arus.
3: Telah diketemukan dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya korban telah dibawa ke rumah duka.
1: Dengan ditemukannya kedua korban, operasi SAR secara resmi dihentikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sepekan sudah, kebakaran terjadi di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya menuntaskan proses pemadaman sekaligus mengantisipasi dampak asap terhadap warga.
4: Meski kobaran api yang besar sudah relatif tidak terlihat, kepulan asap masih terus muncul dari sejumlah titik api di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Petugas menyebut asap berasal dari bara api yang masih menyala di dalam timbunan sampah akibat kandungan gas metana. Kebakaran yang terjadi sejak 30 Juni lalu ini telah menghanguskan sekitar 15 hektar area tempat pembuangan sampah tersebut. Hingga kini, belasan unit mobil pemadam kebakaran, beberapa unit helikopter, dan sekitar 100 personel masih disiagakan untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Proses penanganan dilakukan dengan berbagai metode. Dari udara, helikopter terus melakukan waterbombing atau penyiraman air untuk menjangkau titik-titik yang sulit diakses. Sementara dari darat, petugas melakukan water injection dengan menyuntikkan air melalui pipa ke dalam timbunan sampah untuk memadamkan bara api yang masih terpendam. Tinggi timbunan sampah yang mencapai 20 hingga 30 meter membuat proses penanganan membutuhkan waktu lebih lama. Pada hari ke-6 penanganan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan meninjau langsung lokasi kebakaran untuk memastikan proses pemadaman dan penanganan dampak terus berjalan.
5: Yang perlu saya laporkan bahwa tadi presentasi dari teman-teman di lapangan, tadinya sekitar 70% daerah ini membara. Ya, kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan, diberi air dari bawah, disuntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus, pemadam kebakaran dan sebagainya, maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
4: Dampak kebakaran masih menjadi perhatian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 102 warga sempat mengungsi akibat terdampak kepulan asap. Sementara ratusan warga mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA.

0: Kelompok rentan seperti balita, lansia, dan warga dengan penyakit penyerta masih menjadi prioritas pemantauan tim medis. Meski sebagian warga telah kembali ke rumah, pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan evakuasi akan kembali dilakukan apabila arah angin membawa asap menuju kawasan permukiman.
1: Tadi saya lihat langsung ke atas, ternyata sekarang karena anginnya ke sebelah barat kencang, ternyata muncul lagi tuh asap di daerah barat, dan ini akan berangkat anginnya itu ke pemukiman. Tapi kita sudah antisipasi melalui Pak Camat, Pak Lurah, sama Puskesesnya sudah antisipasi. Kalau memang harus juga dievakuasi kembali, ya kita evakuasi. Tapi sekarang ini sudah pada pulang, mereka semalam sudah pada pulang. Tapi kalau memang perlu lagi dievakuasi, ya kita evakuasi juga.
0: Status tanggap darurat bencana kebakaran TPA Jatiwaringin masih berlaku hingga 14 Juli mendatang. Setelah api berhasil dikendalikan, pemerintah Kabupaten Tangerang juga menyiapkan langkah mitigasi secara komprehensif. Di antaranya dengan penyiraman rutin pada pagi, siang, dan sore hari, serta melanjutkan metode water injection untuk memastikan tidak ada lagi bara api yang tersisa di dalam timbunan sampah. Dia Kirana, Nedi Pranendia, Tangerang.
2: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
1: Okay, thanks Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam, very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
5: Di tengah tekanan daya beli masyarakat, industri parfum lokal justru tumbuh pesat. Parfum kini bukan lagi sekedar pewangi tubuh, melainkan bagian dari identitas dan gaya hidup generasi muda. Kini sejumlah merek parfum lokal pun berlomba-lomba menghadirkan produk yang lebih sesuai dengan karakter konsumen Indonesia, baik dari sisi aroma ataupun ketahanannya saat dipakai di iklim tropis.
6: Di tengah lesunya beberapa sektor retail, industri parfum lokal justru mengeluarkan aroma pertumbuhan. Parfum merek dalam negeri kini tak lagi dipandang sebagai alternatif pewangian murah, tetapi menjadi pilihan utama banyak konsumen. Berdasarkan laporan lembaga survei Statista, nilai pasar parfum Indonesia diperkirakan mencapai $450 juta pada 2025. Angka tersebut diproyeksikan terus meningkat hingga mendekati $500 juta pada tahun 2029. Rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 2,67%. Data itu tercermin pada masifnya pengunjung di stan-stan parfum lokal pada acara pameran kosmetik Jakarta X Beauty di JCC Senayan 2 hingga 5 Juli 2026.
7: Nggak kalah juga sih, brand lokal udah bagus juga sekarang. Wanginya juga udah tahan lama, terus harganya juga masih masuk budget gitu.
8: Kalau dilihat sih brand parfum lokal sekarang kayaknya udah naik aja hype-nya ya gitu. Terutama juga dari harganya juga cukup terjangkau juga dibanding dengan mungkin brand-brand luar gitu. Dan balik lagi juga mungkin sekarang dari segi scent-nya juga udah mulai beragam dan unik sih.
6: Parfum yang dikembangkan untuk negara dengan 4 musim belum tentu cocok digunakan di negara beriklim tropis seperti Indonesia. Karakter cuaca dan kelembapan yang berbeda membuat kebutuhan aroma masyarakat Indonesia juga memiliki preferensi tersendiri.
9: Terima kasih. Wah, ini salah satu keunikan parfum-parfum dalam negeri. Mereka bisa eksplor wangian yang sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Seperti misalnya parfum dari The Body Tale. Ini unik sekali karena wanginya adalah soy milk ataupun susu kedelai, agak jarang bisa didapatkan ya di brand-brand lain. Dan dari keunikan lain selain dari wanginya yang unik adalah dari harganya. Biasanya brand parfum dalam negeri bisa dikatakan harganya lebih murah.
6: Meski sebagian brand lokal masih bergerak dalam skala indie, justru karakter itulah yang membuat produknya semakin diminati konsumen. Skala bisnis yang masih niche bisa menghadirkan kesan lebih eksklusif dan personal. Pelaku industri parfum dalam negeri pun kini berlomba menghadirkan produk yang lebih sesuai dengan karakter konsumen Indonesia, baik dari sisi aroma atau ketahanannya saat dipakai di iklim tropis.
10: identiti kami memang kami create di awal, building di awal itu bukan parfum dupe. Jadi otentik by perfumer, jadi bukan nge-twist, bukan nge-dupe, bukan inspired dari brand apapun. Jadi kita punya identiti sendiri yang memang DNA-nya berbeda dengan yang lain gitu.
6: Meski memiliki pasar yang potensial dan terus bertumbuh, parfum lokal harus tetap mencari strategi pemasaran yang paling tepat. Misalnya dengan menghadirkan produk-produk baru dengan konsep yang lebih unik, menjalin interaksi yang dekat dengan konsumen melalui media sosial, hingga membangun citra merek yang lebih personal dan otentik dibandingkan merek-merek ternama. Satrio Adi, Softan Herdiagama, Jakarta.
5: Sentra ikan asap Kenjeran Surabaya seolah menjadi magnet tersendiri bagi para pengunjungnya. Di sini aneka jenis ikan tersedia diolah dengan proses pengasapan secara tradisional. Penasaran bagaimana prosesnya? Kita simak liputannya berikut ini.
11: Nah, ini nggak bisa nih. Mi, tolong. Bu, nggak bisa bu, ini gimana? Lari-lari,
12: cuan. Kenjeran bukan melulu soal pantai. Jika kita menelisik lebih dalam, setiap sudut pesisir Surabaya ini punya cerita menarik yang layak dibagikan. Salah satunya ada di balik pekatnya kepulan asap di sentra ikan Kenjeran ini. Proses produksi ikan asap di sini masih cukup tradisional. Berada di gang kecil, membaur dengan perkampungan padat penduduk. Saya pun melihat salah satu dapur sederhana warga yang saat itu sedang berproduksi. Ada beberapa jenis ikan segar yang sedang diproses. Sebelum diasap, ikan harus dibersihkan dan dipotong-potong. Beberapa jenis ikan harus ditusuk dengan sebuah tusukan kayu untuk mempermudah proses pengasapan. Namun ternyata proses ini pun tidak mudah.
13: Kalau di depan tadi kan sudah banyak banget ya ikan asap yang sudah jadi, yang tinggal diolah, tinggal makan begitu. Nah, tapi ini ternyata ini yang tadi di depan ya. Tapi ternyata ya Bu ya, di balik ini ikan asap yang sudah jadi ini ada prosesnya juga yang rumit dan cukup menantang. Seperti ini nih, ini ikan patin ya Bu ya. Ini untuk ditusuk dengan lidi. Nah, Bu, tapi ini agak susah-susah gampang nih ya, karena takut kalau salah dagingnya bisa hancur nih Bu. Nah, ini udah benar belum Bu? Kayaknya salah ya.
14: Ya ada apa-apa,
13: saya nggak apa-apa ibu. Saya oke, kalau ibu udah berapa lama nih bu?
14: Sudah
13: berprofesi
14: 40 tahun
13: ya bu ya. Dan ini prosesnya habis ini ikan patin ditusuk. Tapi
14: dulu nggak ada ikan ini.
13: Ini ikan, nah, ikan patin.
14: Ya ini patin.
13: Semua ikan bisa ditusukin gini nggak sih bu? Atau ikan jenis-jenis tertentu aja?
14: Ya semua ikan nggak ditusuk.
13: Bisa ya. Terus setelah ini kan ikannya dipotong ikan bagian kecil-kecil ya Bu ya?
14: Iya.
13: Nah ini
14: ikan besar.
13: Oh ikan besar, terus habis itu nanti ini diasap.
14: Ini Bu yang matang-matang.
13: Oke, ini potongnya per bagian-bagian ya Bu ya? Supaya cepat matangnya ya. Terus habis itu di?
14: Gak bisa ukurannya ya.
13: Nah ini saya nih, susah nih, ini gagal nih. Nah ini gak bisa nih. Nih tolong saya lambai-lambaikan tangan ke kamera ya. Bu gak bisa bu, ini gimana bu? Wah.
12: Biasanya para pengasap ikan di sini bisa seharian berada di depan tungku asap. Bisa dibayangkan panas dan pedihnya mata mereka. Namun bagi mereka itu sudah menjadi rutinitas biasa. Kadang untuk membunuh rasa bosan, mereka bisa sambil bersenda gurau dengan rekan-rekannya. Nah, untuk istirahat pun harus bergantian agar ikan yang diasap tidak rusak. Nah, ikan asap ini sudah siap dijajakan di sentranya. Tampak beberapa pembeli juga sudah berlalu lalang. Saya pun ikut mencoba menata lapak jualan.
13: Kalau tadi udah saya bawa tuh dari tempat pengasapan, sekarang ini ke tempat penjualannya. Nah, yang saya bawa ini adalah ikan patin ya. Cara ngaturnya pun juga harus sesuai ya, sejajar, harus berdiri-berdiri gini sih. Ini mungkin supaya orang bisa ngelihat dan milihnya lebih mudah kali.
12: Sentra ikan asap Kenjeran ini selalu memiliki tempat di hati para pelanggan. Bukan sekedar rasa, namun ada memori yang dibangun dalam setiap rasanya.
15: Saya tepatnya dari Bandung main ke sini karena anak kuliah di sini. Nanti sore balik lagi ke Bandung dan harus bawa ini ikan ini. Alasannya karena memang ini favorit, nggak ada di Bandung ya kan ya, karena ini kan spesifik daerah pantai. Jadi memang ya memang memaksakan untuk harus bawa begitu di sini. Jadi ada ikan iwak pe, ikan pari, ada ikan tengiri, dan kemudian ada ikan manyung. Itu saya suka sekali dengan itu.
12: Pada akhirnya, sentra ikan asap Kenjeran bukan hanya sebuah ruang bagi berputarnya rupiah. Ini adalah momentum kehidupan dari sebuah kerjasama dan pemberdayaan nyata. Di saat kelompok laki-laki menerjang ombak di tengah laut, kaum perempuan pesisir berdiri tangguh di depan tungku memastikan asap dapur dan roda ekonomi keluarga tetap mengepul. Karena di pesisir Surabaya ini setiap sudut, setiap kepulan asap dan setiap bulir keringat selalu punya cerita. Gia Clarissa, Agadipa, Surabaya, Jawa Timur.
5: Libur sekolah saatnya jauhkan anak dari gawai. Salah satu caranya dengan mengajak anak-anak bermain dolanan tradisional. Seperti anak-anak di Klaten, Jawa Tengah. Dan sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sebagai apresiasi tertinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah Senin 6 Juli jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
5: Mengisi libur sekolah tidak selalu harus bermain gawai. Di Jombang, Jawa Timur, anak-anak justru asik bermain permainan tradisional. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, demi mengenalkan dan melestarikan permainan tradisional, anak-anak diajak seru-seruan lomba permainan tradisional bertajuk Festival Prey.

0: Keseruan Lomba Bakiak dalam Festival Prei atau Libur Sekolah ini berlangsung di Desa Kebudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah minggu siang. Memanfaatkan masa liburan sekolah, puluhan anak tersebut mengikuti permainan tradisional Bakiak. Meski terlihat sederhana, namun permainan tradisional ini membutuhkan ketangkasan, konsentrasi, dan kekompakan antar peserta. Sorak-sorai dukungan keluarga, kerabat, hingga penonton menambah kemeriahan lomba.
1: Kesannya gimana?
2: Seru, terus kayak lupa sama HP. Ya, seru banget.
1: Kenapa serunya? Bisa bermain sama teman-teman atau gimana?
2: Bisa main sama teman dan dapet teman.
0: Selain lomba bakiak, ajang tersebut juga diperiakan lomba balap pacuban. Kemeriahan permainan tradisional diharapkan bisa meminimalisir dampak negatif penggunaan ponsel di kalangan anak-anak. Suasana lapangan Desa Miagan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, ramai oleh ratusan anak yang memanfaatkan masa libur sekolah dengan bermain bersama. Tawa dan sorak-sorai terdengar saat mereka berlari, bekerja sama, dan saling menyemangati dalam berbagai permainan tradisional. Sekitar 120 anak dari Desa Miagan dan sejumlah desa di sekitarnya ikut meramaikan kegiatan ini. Bagi mereka, bermain bersama teman sebaya jauh lebih menyenangkan dibandingkan menghabiskan waktu di depan layar telepon genggam.
3: Permainan yang seru daripada bermain HP. Dan di sini banyak permainan dan kawan-kawan.
0: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, permainan tradisional ternyata masih memiliki tempat di hati anak-anak. Lewat kegiatan ini, libur sekolah tidak hanya menjadi waktu untuk bermain, tetapi juga menumbuhkan kebersamaan, sportivitas, dan kecintaan terhadap warisan budaya lokal. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan sementara itu, ribuan wisatawan membadati Taman Rekreasi di Wonosobo, Jawa Tengah pada minggu pagi. Mereka datang untuk menyaksikan atraksi balon udara tradisional dalam berbagai motif, gambar, dan juga ukuran.
5: Inilah suasana di Taman Rekreasi Kalianget, Wonosobo, Jawa Tengah pada minggu pagi. Ribuan pasang mata dibuat terpesona ketika puluhan balon udara tradisional menghiasi langit Wonosobo. Atraksi sekaligus tradisi yang telah menjadi ikon pariwisata Wonosobo ini sengaja dihadirkan ketika masa libur sekolah. Sedikitnya terdapat 40 balon udara yang diterbangkan kali ini membentuk sejumlah formasi. Penerbangan balon udara dengan latar belakang lanskap alam dan gagahnya Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing turut menjadi daya tarik. Tak sedikit wisatawan dari sejumlah daerah meluangkan waktu datang untuk membayar rasa penasaran mereka.
6: Hari ini cuma memang udah sering dengar untuk info ini, jadi luar biasa banget sih, jadi kayak melestarikan budaya ya, jadi appreciate banget sih, sering-sering banget aja nih lakuin acara seperti ini.
5: Tak hanya wisatawan asal Indonesia saja, atraksi bertajuk Java Balloon Attraction 2026 ini juga menarik perhatian wisatawan mancanegara.
7: So big festival, so nice balloons, so good design. So very big festival, I think, in Wonosobo. So nice festival, I think.
8: Oh, where are you now?
7: From my business partner for information for me.
5: Tradisi balon udara Wonosobo telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan. Demi menjaga tradisi dan atraksi ini lestari, balon tidak dilepas bebas di langit, namun ditambatkan dengan ketinggian tertentu agar tidak mengganggu lalu lintas penerbangan. Bambang Jati Asmoro, Wonosobo, Jawa Tengah.
4: Nah, jika Anda mencari destinasi wisata liburan di alam, ada pemandian yang cocok di Aceh Tamiang yang bisa dikunjungi bersama keluarga di musim liburan sekolah. Ada pula alternatif healing lain, yaitu menikmati keindahan langit yang dihiasi oleh puluhan layang-layang jumbo dari dalam dan luar negeri di Purworejo.
0: Telah tiba, kawasan wisata pun dipadati pengunjung yang ingin healing dari rutinitas harian yang boring. Salah satu tempat yang paling banyak dituju saat liburan bersama keluarga adalah pantai. Eits, tapi bukan hanya untuk sekadar bermain air saja. Kawasan Pantai Ketawang di Purworejo, Jawa Tengah menjadi salah satu lokasi wisata yang dikunjungi keluarga. Minggu siang, pengunjung menghabiskan waktu libur mereka dengan menikmati keindahan langit yang diisi puluhan layang-layang berukuran raksasa dalam gelaran Purworejo Kite Festival 2026. Sekitar 31 kelompok penerbang layang-layang ikut ambil bagian dalam helatan ini. Puluhan layang-layang beragam bentuk dan warna, mulai dari layangan 2 dimensi, layangan 3 dimensi, dan layangan gantong menghiasi langit pesisir selatan. Tak kalah seru ada juga aksi penerbangan sejumlah layangan tren naga dengan panjang mencapai puluhan, bahkan ratusan meter. Tak hanya dari Indonesia, penerbang layang-layang dari mancanegara juga hadir dalam festival ini.
9: Yeah, amazing. Every time, really amazing. I'm so impressed the local kite maker. This time I brought the Japanese paper and bamboo kite.
10: What is the name?
9: Lotus.
0: Helatan ini merupakan kegiatan rutin yang telah menjadi ikon wisata pesisir selatan Purworejo, terutama pada musim liburan sekolah. Kita bergeser ke Aceh Tamiang Aceh. Di sini juga ada destinasi wisata berbau alam yang juga sayang untuk dilewatkan untuk mengisi waktu liburan. Ada wisata tersembunyi yang berlokasi di Dusun Sungai Rengas di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tenggulun, Aceh Tamiang. Destinasi wisata ini sedang viral karena memiliki pemandian yang bersih dengan biaya tiket masuk yang terjangkau. Untuk menuju ke lokasi membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam dari kota Kuala Simpang. Pengunjung pemandian berasal dari berbagai wilayah di Aceh, bahkan ada juga yang datang dari Sumatera Utara.
11: Bersama siapa Ibu kemarin, Bu?
12: Sama kawan-kawan, ini rame kami satu motor.
11: Bayar berapa, Bu, untuk masuk ini?
12: Bayarnya cukup 20 ribu aja.
0: Di sini pengunjung bisa menikmati indahnya alam dengan air yang bersih dan jernih. Wisatawan juga bisa mengabadikan momen mereka di sini dengan berfoto. Lokasi mulai dibuka dari jam 9 pagi hingga 17.30 sore. Sekitar 1.000 pengunjung memadati kawasan ini saat hari biasa. Sementara pengunjung di akhir pekan bisa membludak hingga mencapai 3.000 hingga 4.000 pengunjung. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Trans Icon Surabaya punya cara seru dalam mengisi liburan sekolah anak. Bekerja sama dengan salah satu wahana bermain di Surabaya, anak-anak diajak untuk berkreasi dalam lomba mewarnai.
13: Libur sekolah diisi dengan kegiatan edukatif. Puluhan anak di Surabaya antusias mengikuti lomba mewarnai yang digelar di Trans Icon Mall. Mengangkat tema karakter dan tokoh kartun favorit, para peserta cilik ini belajar mengasah kreativitas dan kecepatan mereka dalam sebuah media kertas dan berbagai alat warna.
14: Kalau dari kategorinya sendiri kita ada 3 kategori ya kak ya. Jadi yang pertama ada di usia 4 sampai 6 tahun, terus 7 sampai 9 tahun, yang terakhir dari umur 10 sampai 12 tahun. Nah itu nanti kita bagi jadi 3 juara. 3 juara itu di 3 kategori masing-masing. Terus untuk tujuannya sendiri ya, itu untuk mengisi liburan anak-anak juga sih, ini kan momen liburan sekolah. Juga untuk menarik minat customer untuk bermain di Kidzuna Trans Icon, juga berkunjung di Trans Icon-nya sendiri kayak gitu.
13: Ada yang tegang, tenang, hingga penuh konsentrasi. Namun semuanya dibalut keceriaan. Bagi para peserta dan pendamping, acara ini tidak

0: sekedar untuk mengisi liburan sekolah, namun juga menjadi wadah kreativitas anak.
1: Bagus banget karena hari liburan ya, sebelum anak-anak sekolah bisa sambil bermain, mewarnai, dan juga sebelum di playground juga bisa mewarnai lebih dulu. Itu bagus banget.
2: Lombanya mewarnai karakter Kidzunia. Susah. Hanya waktunya kecepatan. Selesai. Seru.
0: Keceriaan pun semakin tampak ketika badut karakter Kitsuna Lala-chan hadir menyapa peserta. Anak-anak pun antusias menyapa dan menari bersama. Ya, dengan adanya kegiatan ini diharapkan momen libur sekolah anak tidak hanya dilewati dengan bermain, namun juga menjadi sarana belajar dan mengasah bakat sejak dini. Gia Clarissa, Aga Ripa, Surabaya, Jawa Timur.
3: Layanan streaming berbayar kembali menghadirkan deretan film unggulan yang siap menemani waktu luang penonton. Film fiksi ilmiah Project Hail Mary dan petualangan detektif Enola Holmes 3 menghadirkan cerita yang penuh aksi, misteri, dan juga emosi. Dan berikut informasinya.
4: I'm Grace. I'm gonna call you Rocky. We're here for the same reason.
5: Film fiksi ilmiah yang paling dinanti tahun ini, Project Hail Mary, resmi hadir di platform streaming berbayar. Adaptasi dari novel laris karya Andy Weir ini menghadirkan petualangan luar angkasa yang memadukan sains, misteri, dan drama kemanusiaan. Cerita berfokus pada Rylan Grace, seorang guru sains yang terbangun di pesawat luar angkasa, jauh dari bumi tanpa ingatan mengenai identitas maupun keberadaannya. Kesuksesan film ini terbukti dengan raihan pendapatan global mencapai lebih dari $680 juta atau sekitar 12,17 triliun rupiah, menjadikannya salah satu film terlaris tahun ini. Tak hanya itu, film ini pun mendapatkan skor 94% di Rotten Tomatoes yang menunjukkan penerimaan positif dari kritikus.
6: Family's history. I presume the wedding will be in Malta.
7: Malta. Malta.
5: Detektif muda Enola Holmes kembali beraksi melalui film terbarunya Enola Holmes 3 yang resmi tayang di platform streaming berbayar. Enola Holmes 3 kembali menampilkan Millie Bobby Brown sebagai Enola Holmes, adik perempuan Sherlock Holmes yang sangat cerdas. Film ini memperkenalkan petualangan baru yang memadukan unsur romansa dan aksi. Cerita berlatar di Malta, di mana Enola menghadapi kasus misteri yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Di tengah perjalanan tersebut, Enola juga berada dalam situasi menjelang pernikahan dengan Lord Tewksbury yang diperankan oleh Louis Partridge. Kehadiran Enola Holmes 3 menjadi salah satu film orisinal yang paling dinanti tahun ini. Dengan perpaduan misteri, petualangan, dan aksi, film ini siap menghibur penggemar sekaligus melanjutkan kisah detektif muda kesayangan penonton di seluruh dunia.
3: Dan layar bioskop tanah air kembali diramaikan deretan film baru dengan beragam pilihan genre. Mulai dari drama romantis, kisah keluarga yang mengharukan, horor penuh teror hingga komedi fiksi ilmiah. Dan berikut 5 film Indonesia yang dirilis dalam waktu dekat.
8: Sepanjang Juli 2026, layar bioskop tanah air akan dihiasi berbagai genre film dalam negeri, mulai dari horor, drama keluarga, animasi, hingga fantasi. Berikut 5 film dalam negeri yang dirilis dalam waktu dekat. Pertama, CLBK, Cinta Lama Babak Kedua. Film ini hadir sebagai drama komedi romantis yang mengangkat kisah cinta lintas generasi. Disutradarai Evander Teja Sukmana, film ini memadukan romansa, komedi, dan konflik keluarga dalam satu cerita. Film ini resmi tayang di bioskop Indonesia sejak 2 Juli.
9: Ternyata Min itu mantannya aku.
10: Asal buat minta tolong sama Mbak boleh. Titip Anto.
8: Selanjutnya, film Dua Nafas. Film ini hadir sebagai

0: drama keluarga yang menyentuh hati penonton. Film berdurasi 1 jam 33 menit ini disutradarai Hasto Broto.
1: Apa itu, Nak?
0: Ceritanya menghadirkan hubungan hangat antara nenek dan cucu yang dipenuhi pengorbanan. Film ini resmi tayang di seluruh bioskop Indonesia sejak 2 Juli.
2: Itu kita jalanin wacana kita tahun lalu gimana? Naik gunung!
0: Berikutnya, film Petaka Gunung Welirang. Film horor ini mengisahkan 5 sahabat yang merayakan kelulusan dengan mendaki Gunung Welirang.
3: Alas Lali Jiwo itu gerbang.
0: Suasana berubah mencekam saat mereka memasuki kawasan angker Alas Lali Jiwo. Petaka Gunung Welirang sudah dijadwalkan tayang di bioskop sejak 2 Juli.
4: Kemari Cah Bagus.
5: Jelangkung, jelangkung. Uriyogi Isoyo. Wajuseyo.
0: Selanjutnya, film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Film ini mengisahkan 7 kreator konten Indonesia yang nekat melakukan siaran langsung di Rumah Sakit Yongwon, Rumah Sakit Jiwa Terbengkalai, dan paling berhantu di Korea Selatan.
6: Ini akan menjadi sejarah karena ini pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini.
0: Berambisi mendapatkan 3 juta penonton, misi uji nyali ini berujung pada teror mematikan saat mereka terjebak dan harus berjuang menyelamatkan diri. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 9 Juli mendatang.
7: Meyakinkan ini, Yosane. Ini pasti pesawat dile dinyang ini.
0: Lalu, film Fofo. Film komedi fiksi ilmiah Fofo mengisahkan Muslim, pengepul rongsokan keturunan Madura yang berjuang mengumpulkan sisa pelunasan biaya ibadah haji untuk ibunya. Masalah memuncak ketika ia tak sengaja berteman dengan alien kecil bernama Fofo yang jatuh ke bumi, memaksanya memilih antara membantu alien itu atau memprioritaskan impian sang ibu.
8: Sampaian itu gak segera melunasi.
9: Ya ibu, sampaian terpaksa diganti.
7: Diganti sama siapa, Bu?
9: Paul Pogba.
10: Aku ngerti caranya.
0: Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 9 Juli mendatang. Dengan pilihan genre yang semakin beragam, Juli 2026 menjadi bulan yang padat bagi para penggemar film Tanah Air.
7: Gak bisa, Mas. Tolong banget, Pak. Tolong banget, Pak.
6: Ya udah bisa, tapi ada syaratnya.
7: Apa? Apa syaratnya, Pak?
6: Vaksin dulu sekarang.
11: Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

jasa. Hyundai menargetkan robot humanoid Atlas mulai digunakan secara luas di fasilitas produksinya di Amerika Serikat pada tahun 2028. Robot ini diharapkan dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan berisiko tinggi dan pekerjaan yang bersifat berulang.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Udawan, dan Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Senin 6 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Dua anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara yang menjadi terlapor kasus kematian Dr. Ica

ακούσει η απλήπληξη απόλυση. Hari ke-6 kebakaran di tempat pembuangan akhir Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, kobaran api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. Jelang masuk sekolah, calon siswa dan siswi ramai berburu seragam sekolah. Meski harga saat ini lebih murah dibanding tahun lalu, daya beli masyarakat tercatat turun hingga 50%.

0: Diduga salah injak pedal rem saat tengah kemacetan, sebuah mobil sedan melaju kencang hingga menabrak 5 kendaraan di pintu rel Kebon Pedes Kota Bogor, Jawa Barat pada Sabtu sore. Di lokasi lain, kecelakaan adu banteng antara truk tronton dengan bus Sugeng Rahayu terjadi di Jalan Raya Nganjuk, Jawa Timur, tepatnya di Desa Paron, Kecamatan Bagor, Sabtu siang.
1: Kecelakaan beruntun melibatkan 5 kendaraan di pintu rel kereta Jalan Kebon Pedes, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu sore. Akibatnya 2 mobil mengalami kerusakan parah serta 2 penumpang angkot terpaksa dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka sedang. Kejadian bermula saat sebuah mobil yang melaju dari arah Jalan Pemuda menuju Kebon Pedes tiba-tiba mendadak kencang dan menabrak sejumlah mobil serta motor yang tengah berhenti di tengah kemacetan. Dari hasil pemeriksaan unit Gakum Polresta setempat, diduga pengemudi mobil panik setelah injak pedal gas hingga mengakibatkan tabrakan beruntun.
2: Untuk kronologinya kita masih dalam penyelidikan, namun untuk dugaannya kita mengarah kepada pengemudinya. Untuk yang terlibat kecelakaannya ada 4 kendaraan bermobil dan 2 kendaraan bermotor.
1: Selanjutnya, pengemudi mobil yang menabrak dan 2 bangkai kendaraan ringsek dievakuasi ke kantor unit Gakum guna pemeriksaan lebih lanjut. Kecelakaan adu banteng antara truk tronton dengan bus Sugeng Rahayu terjadi di Jalan Raya Nganjuk, Jawa Timur, tepatnya di Desa Paron, Kecamatan Bagor pada Sabtu siang. Kerasnya benturan membuat bagian depan truk ringsek, sementara bus Sugeng Rahayu terguling hingga masuk ke sungai. Insiden berawal saat bus Sugeng Rahayu melaju dari arah Surabaya menuju Solo berpapasan dengan truk tronton dari arah berlawanan. Kedua sopir sudah berusaha menghindar, tetapi karena jarak terlalu dekat, tabrakan pun tak dapat terhindarkan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, namun belasan korban mengalami luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat.
3: Terdengar suaranya itu keras, seperti ban meletus gitu loh. Jadi aku keluar, nggak tahunya ada kecelakaan.
4: Waktu itu Mas ada di mana?
3: Aku ada di rumah.
4: Jarak rumah dengan lokasi kejadian kurang lebih
3: 100 meter.
4: 100 meter ya. Sampai 100 meter masih terdengar keras, Mas ya. Iya. Ada korban, Mas, di
3: korban luka-luka, kalau MD enggak ada.
1: Akibat kecelakaan, 2 jalur dari arah Surabaya maupun arah Madiun mengalami kemacetan panjang hingga mencapai sekitar 2 km. Tim liputan CNN Indonesia.
0: Penjamretan perhiasan milik emak-emak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Pelaku memepet korban dan merampas kalung, namun korban melawan dan berteriak. Di lokasi lain, aksi teror meresahkan menimpa ibu rumah tangga di Serang, Banten. Korban menjadi sasaran teror berupa pengiriman pakaian dalam wanita hingga surat ancaman pembunuhan oleh orang tak dikenal.
5: Penjamretan di Jalan Desa Sumberejo, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur terekam kamera pengawas Sabtu 4 Juli 2026. Pelaku naik motor tanpa nomor polisi mengikuti korban dari belakang. Korban bernama Rum adalah ibu rumah tangga yang hendak berbelanja sayuran. Pelaku memepet korban dan berusaha menarik kalung. Tidak diduga korban berteriak. Gagal merampas, pelaku memilih kabur meninggalkan korban. Sebelum melakukan aksinya, pelaku terekam kamera di Simpang 4 Desa Sumberejo. Pelaku berputar arah dan berusaha mengejar korban untuk melancarkan aksinya. Namun upayanya gagal. Perempuan jadi sasaran kejahatan juga terekam di Banten. Bukti selebaran kertas berisi ancaman pembunuhan yang ditulis oleh orang tidak dikenal diduga diletakkan di depan rumah korban di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang baru-baru ini. Tidak hanya surat ancaman nyawa, aksi teror berlanjut dengan temuan berbagai pakaian dalam yang disertai tulisan pelecehan. Aksi terduga pelaku sempat rekam kamera pengawas yang terpasang di salah satu rumah tetangga korban. Pelaku sempat memperlihatkan alat vitalnya di depan rumah korban. Pelaku kabur karena korban berteriak dari dalam rumah.
6: Iya, minta tolong ke saya waktu ada orang yang masuk itu. Cuman saya nggak dengar, ada di belakang.
7: Itu bentuk teror juga, Bu, ya?
6: Iya, mungkin nggak tahu niat jahat atau apa gitu. Katanya dia pas masuk itu mau ngeluarin barang kemaluannya gitu.
8: Oh, ini laporan, Pak?
9: Ini sudah laporan.
8: Merasa terganggu, Pak?
9: Terganggu banget. Ini saya trauma. Sejak kejadian itu, bini saya pulang ke rumah orang tuanya.
5: Satreskrim Polres Serang tengah melakukan penyelidikan terhadap rekaman kamera pengawas untuk mengidentifikasi identitas dan nomor polisi kendaraan milik pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, dua anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU yang menjadi terlapor kasus kematian Dr. Ica mencari bantuan hukum dengan mendatangi salah satu kantor pengacara di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu petang.
10: Dua anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU, yakni Terezius Lazakar dan Robert Tubani, mempercayakan penanganan kasusnya kepada pengacara Bildan dan rekan usai dilaporkan oleh keluarga Dr. Ica. Dua terlapor ini mengaku siap menjawab panggilan kepolisian terkait kematian Dr. Ica.
11: Kami serahkan ke kuasa hukum, silakan.
12: Kalau untuk tuduhan sendiri bagaimana, Bapak? Nanti bersedia diperiksa di Polda?
11: Siap.
10: Sementara itu pihak pengacara terlapor mengungkapkan keberatannya atas narasi yang dibangun keluarga yang menuduh tindakan bunuh diri Dr. Ica akibat kekerasan verbal kliennya. Mereka menduga keputusan nekat itu dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain, bukan karena peristiwa di ruang IGD Rumah Sakit Leona Kefamenanu.
13: Dan secara khusus kami tegaskan bahwa peran dari klien kami sejauh ini sesuai fakta yang berhasil kami kumpulkan, ialah mereka hanya terlibat atau berperan dalam kejadian tanggal 13 Juni di Rumah Sakit Leona. Sementara untuk kejadian tanggal 26 Juni, itu tentu masih harus membuktikan pembuktian yang akurat, pembuktian ilmiah yang tadi saya katakan, karena ini terpisah dan rentan waktunya juga cukup jauh.
10: Bersama kuasa hukumnya, orang tua Dr. Ica telah melaporkan 4 orang terduga pelaku ke SPKT Polda NTT pada 3 Juli lalu dengan sangkaan penganiayaan yang menyebabkan kekerasan fisik dan mental yang hebat kepada korban, hingga membuat korban depresi berat dan menghilangkan hidupnya sendiri. Para terlapor dijerat pasal 530 KUHP dengan ancaman penjara 7 tahun. Kristo Ngai, Kupang, NTT.
0: Hari ke-6 kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, kobaran api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sebagai apresiasi tertinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah Senin 6 Juli jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN.

0: Pria satu di antaranya seorang anggota TNI menjadi korban penikaman di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Insiden itu mengakibatkan satu korban tewas, sementara pelaku telah diamankan polisi. Sementara di Jawa Timur, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan di dasar sumur di Probolinggo. Polisi menyebut motif pembunuhan ini untuk menguasai harta milik korban.
1: Kamera pengawas merekam detik-detik terjadinya keributan hingga berujung aksi penikaman di depan sebuah tempat karaoke di Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu dini hari. Akibatnya seorang pria berinisial T tewas saat mendapatkan perawatan medis usai terkena tikaman senjata tajam, sementara seorang oknum anggota TNI berinisial K masih menjalani perawatan di rumah sakit. Tidak butuh waktu lama, pelaku penikaman berinisial MAF dan barang bukti badik yang dipakai menikam korban ditemukan polisi. Pelaku ditahan di Polresta Mamuju untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
2: Ada dua korban penikaman di TKP, yaitu korban yang meninggal dunia atas nama Kajudin dan salah satunya lagi inisial K, seorang anggota TNI yang bertugas di Kodim 14-16. Mengidentifikasi terduga pelaku atas nama inisial MAF, umur 20 tahun. Dan setelah diamankan, dilakukan interogasi yang mengaku bahwa telah melakukan penikaman terhadap kedua korban tersebut dengan menggunakan sebilah badik.
1: Polisi masih melakukan pemeriksaan untuk mengungkap kronologi dan motif penikaman ini. Kasus pembunuhan sadis terhadap seorang perempuan berinisial SM yang jenazahnya ditemukan membusuk di sumur milik warga di Probolinggo, Jawa Timur, Kamis siang akhirnya berhasil diungkap polisi. Tim Opsional Satreskrim Polres Probolinggo bersama unit reskrim Polsek Raksaan menangkap dua tersangka berinisial R dan H, warga desa Alas Kandang, Kecamatan Besuk, di rumah masing-masing. Tersangka R yang merupakan otak pembunuhan sebelumnya mengenal korban melalui aplikasi perkenalan. R kemudian mengajak korban bertemu malam pada tanggal 30 Mei 2026 dengan alasan akan diajak ke rumah orang tuanya. Di tengah perjalanan, tepatnya di jalan desa Alas Sumur Kulon, tersangka R yang berboncengan dengan tersangka H tiba-tiba berhenti dan menjerat leher korban. Setelah korban dipastikan tewas, R dan H memindahkan jenazah ibu dua anak ini ke area lahan sengon. Untuk menghilangkan jejak, kawanan pelaku kemudian membuang jenazah ke dalam sumur di area lahan sengon dan membakar pakaian korban untuk menghilangkan jejak. Dari olah TKP dan penyidikan, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya ponsel milik pelaku, jilbab korban, serta pakaian yang digunakan tersangka saat beraksi.
3: Dilakukan pengecekan ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena harapannya ada benda yang berharga yang bisa dimanfaatkan, bisa dijual, ternyata kenyataannya tidak ada. Dan kita lanjut untuk dibunuh-bunuhan. Hasil dari otopsi bahwa memang sebelum setelah dibunuh, kemudian ini sudah posisi meninggal, ini kedua tersangka secara bergantian melakukan pembunuhan terhadap jenazah.
1: Dua tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beredar rekaman video yang memperlihatkan detik-detik letusan dahsyat Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Petugas pos pengamatan gunung api memastikan video tersebut hoax dan bukan kondisi saat ini. Di lokasi berbeda, aktivitas vulkanis Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terus mengalami peningkatan.
1: Aktivitas vulkanis Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda terus menunjukkan peningkatan.

0: Seiring meningkatnya aktivitas dan berdasarkan hasil evaluasi secara menyeluruh, Badan Geologi Kementerian ESDM resmi menaikkan status gunung api aktif ini dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga. Peningkatan status dipicu oleh tingginya aktivitas kegempaan dan adanya gejala pengembungan tubuh gunung dari data alat tiltmeter di sejumlah stasiun. Petugas memastikan jika peningkatan status tidak memengaruhi aktivitas warga di sepanjang pesisir Banten, serta alur jalur laut maupun rute penerbangan. Namun petugas pos pengamatan Pasauran Serang terus mengimbau wisatawan dan warga tidak beraktivitas di radius 3 km dari area kawah.
1: Letusan kita baru 2 kali, tingginya sama sekitar 200 meteran. Dari level waspada sebenarnya sudah dilarang karena kita melihat di media sosial banyaknya pengunjung yang akan berwisata ke Gunung Anak Krakatau.
0: Sementara itu, warga pesisir Banten dan Lampung sempat dikejutkan oleh beredarnya video di media sosial yang menampilkan gambar erupsi besar Gunung Anak Krakatau. Petugas pos pengamatan Gunung Api Anak Krakatau di pos pantau Pasauran Serang Banten memastikan video yang beredar bukan kondisi saat ini. Meski status Gunung Anak Krakatau saat ini di level 3 siaga, secara visual, kondisi di area Selat Sunda masih terpantau aman. Di lokasi berbeda, berada di level 3 atau siaga, aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, terus mengalami peningkatan. Minggu pagi, pos pengamatan melaporkan terjadi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 1.500 meter di atas puncak. Akibat erupsi, abu vulkanik menutupi permukiman di Kabupaten Pulau Flores seperti di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, dan Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Pengunjung dan wisatawan diimbau tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kebakaran di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, memasuki hari ke-6 penanganan. Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya menuntaskan proses pemadaman sekaligus mengantisipasi dampak asap terhadap warga.
3: Meski kobaran api yang besar sudah relatif tidak terlihat, kepulan asap masih terus muncul dari sejumlah titik api di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Petugas menyebut asap berasal dari bara api yang masih menyala di dalam timbunan sampah akibat kandungan gas metana. Kebakaran yang terjadi sejak 30 Juni lalu ini telah menghanguskan sekitar 15 hektar area tempat pembuangan sampah tersebut. Hingga kini, belasan unit mobil pemadam kebakaran, beberapa unit helikopter, dan sekitar 100 personel masih disiagakan untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Proses penanganan dilakukan dengan berbagai metode. Dari udara, helikopter terus melakukan waterbombing atau penyiraman air untuk menjangkau titik-titik yang sulit diakses. Sementara dari darat, petugas melakukan water injection dengan menyuntikkan air melalui pipa ke dalam timbunan sampah untuk memadamkan bara api yang masih terpendam. Tinggi timbunan sampah yang mencapai 20 hingga 30 meter membuat proses penanganan membutuhkan waktu lebih lama. Pada hari ke-6 penanganan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan meninjau langsung lokasi kebakaran untuk memastikan proses pemadaman dan penanganan dampak terus berjalan.
4: Nah, yang perlu saya laporkan bahwa tadi presentasi dari teman-teman di lapangan, tadinya sekitar 70% daerah ini membara. Ya, kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan di beri air dari bawah, disuntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus, pemadam kebakaran dan sebagainya, maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
3: Dampak kebakaran masih menjadi perhatian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 102 warga sempat mengungsi akibat terdampak kepulan asap. Sementara ratusan warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kelompok rentan seperti balita, lansia, dan warga dengan penyakit penyerta masih menjadi prioritas pemantauan tim medis. Meski sebagian warga telah kembali ke rumah, pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan evakuasi akan kembali dilakukan apabila arah angin membawa asap menuju kawasan permukiman.
5: Nah, ini sudah dilaksanakan. Tadi saya lihat langsung ke atas, ternyata sekarang karena anginnya ke sebelah barat kencang, ternyata muncul lagi tuh asap di daerah barat dan ini akan berangkat anginnya itu ke pemukiman. Tapi kita sudah antisipasi melalui Pak Camat, Pak Lurah, sama Puskesmasnya sudah antisipasi. Kalau memang harus juga dievakuasi kembali ya kita evakuasi. Tapi sekarang ini sudah pada pulang, mereka semalam sudah pada pulang. Tapi kalau memang perlu lagi dievakuasi ya kita evakuasi juga.
3: Status tanggap darurat bencana kebakaran TPA Jatiwaringin masih berlaku hingga 14 Juli mendatang. Setelah api berhasil dikendalikan, pemerintah Kabupaten Tangerang juga menyiapkan langkah mitigasi secara komprehensif. Di antaranya dengan penyiraman rutin pada pagi, siang, dan sore hari, serta melanjutkan metode water injection untuk memastikan tidak ada lagi bara api yang tersisa di dalam timbunan sampah. Dea Kirana, Nedi Pranedia, Tangerang.
2: Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengebut pembangunan flyover Latu Menten di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Jalan yang ini diprediksi dapat mengurangi waktu tempuh 10 hingga 15 menit di wilayah ini. Kemacetan panjang akibat perlintasan sebidang kereta api di Jalan Latu Menten sudah lama menjadi keluhan pengguna jalan. Setiap kali palang pintu kereta ditutup, kendaraan dari arah Grogol, Tomang hingga Pluit terpaksa mengantri selama beberapa menit. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov DKI Jakarta membangun flyover Latu Menten dengan nilai proyek mencapai Rp259 miliar rupiah. Tak hanya berfungsi sebagai jalan layang, flyover Latu Menten juga dirancang terintegrasi dengan layanan transportasi publik. Halte Transjakarta akan dibangun di atas flyover pada dua sisi jalan dan terhubung dan akses menuju stasiun Grogol. Pemprov juga menyiapkan lift untuk memudahkan akses penyandang disabilitas. Pemprov DKI Jakarta menargetkan pekerjaan selesai pada Desember 2026.
6: Flyover Latu Menten ini salah satu flyover yang paling ditunggu di Jakarta. Karena apa? Di sini ini kalau dilihat pagi, sore, siang selalu kemacetannya tinggi sekali. Maka ketika saya mendapatkan usulan tentang flyover Latu Menten untuk segera dikerjakan, saya menyampaikan bahwa ini menjadi prioritas utama untuk mengurai kemacetan di daerah Grogol, Pluit, Slipi, dan sebagainya. Dan sekarang ini progresnya sudah 55,2%.
2: Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP, Hardianto Kenats, optimistis selain memperlancar lalu lintas, flyover Latu Menten juga akan menghilangkan perlintasan sebidang yang selama ini dinilai memiliki risiko kecelakaan.
7: Saya buat flyover, gimana caranya bisa mengurai kemacetan di pintu kereta ini. Nah, saya diskusi akhirnya menemukan solusi, berarti harus dibangun flyover. Nah, pada saat itu anggarannya nggak ada, 2024. Dari Dinas Bina Marga, mereka menyanggupi awalnya untuk membuat kajian dulu. Karena memang kan prosedurnya kan harus ada kajian dulu kan. Harus ada kajian dulu, jadi buat kajian dulu, setelah itu baru masuk ke lelang fisik. Nah, lelang fisik, sosialisasi dan lain-lain. Nah, pada akhirnya ya adalah pembangunan seperti ini gitu. Nah, sekarang posip, kita tinggal nunggu aja lah. Kita tinggal nunggu proyeknya selesai. Gitu. Dan harapan kita on time, tadi sudah disebutkan oleh Pak Gubernur, tanggal 15 Desember 2020.
2: Di tengah tekanan daya beli masyarakat, industri parfum lokal justru tumbuh pesat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Menjelang masuk sekolah, calon siswa dan siswi ramai berburu seragam sekolah. Pedagang bahkan mampu menjual hingga 100 pasang dalam sehari. Sementara itu banyak yang juga mencari buku tulis untuk kebutuhan belajar. Meski harga saat ini lebih murah dibanding tahun lalu, daya beli masyarakat tercatat turun hingga 50%.
1: Suasana ramai terlihat di Pasar Jaya Cijantung, Jakarta pada Minggu pagi. Jelang masuk sekolah yang tinggal beberapa hari lagi, puluhan calon siswa dan siswi bersama orang tuanya berburu seragam sekolah. Salah seorang pembeli bernama Intan mengaku membeli masing-masing 2 setel seragam untuk anaknya yang akan masuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Menurutnya, harga seragam di pasar ini masih terjangkau, apalagi dengan adanya program sekolah gratis.
2: Mana sekolah, Bu, ya?
3: Iya, SMP sama SD. SMP sama SD. Harganya ya lumayan terjangkau. Dua setel. Enggak lah, ini kan memang udah kebutuhannya buku itu, jadi beli nggak apa-apa di sekolahnya udah gratis. Seragam beli nggak apa-apa. Oh.
1: Pedagang seragam Didi mengatakan meski belum semeriah tahun lalu, dalam 1 pekan terakhir pelanggan mulai ramai berdatangan. Kebutuhan sekolah paling laris adalah seragam untuk siswa baru SD, SMP, dan SMA. Ia berharap penjualan terus meningkat dengan adanya bantuan pendidikan.
4: Gimana ya? Mungkin nggak sekarang sih. Nah, udah seminggu lagi ke sini, udah mulai ramai. Harapannya supaya mungkin ya sekarang ini kan ada KJP, mungkin seperti itu, ada juga yang itu juga bisa ada. Mudah-mudahan aja lebih maju lagi, lebih sukses lagi gitu kan ke depannya.
1: Tak hanya seragam, kebutuhan buku tulis juga ramai dicari pengunjung. Banyak orang tua yang membawa anaknya langsung ke pasar untuk membeli perlengkapan sekolah. Namun beberapa pembeli mengaku masih keberatan karena harga dirasa masih cukup tinggi.
5: Mungkin karena harga bensin naik juga udah naik. Gampang
6: bingung. Buat apa?
5: Ya, buat sekolah. Kan ada SMP, maksudnya SMP 1, SD 2. Jangan terlalu mahal ya. Kita kan kelas bawah ya. Standar aja.
1: Sementara itu, pedagang buku Ashari mengakui bahwa harga buku tahun ini memang lebih murah dibandingkan tahun lalu. Namun, daya beli masyarakat disebut turun hingga 50% karena banyaknya pesaing.
7: Buku kampus sama buku kecil itu sama, tapi kalau kampus yang
8: 150,
7: isi 70, isi 100 lah. 55 ribu ada, 75 ribu ada, 70 ribu ada per pak ya. Nah, kita ya saingannya banyak juga sih, Pak. Jadi kita ya padanya memang agak turun.

0: kurang lebih 50% dibanding tahun dulu. Pengennya terus lancar ke depannya, Pak. Lancar dan juga harganya.
1: Dengan waktu yang tinggal satu pekan lagi sebelum tahun ajaran baru di wilayah DKI Jakarta dimulai, para pedagang berharap daya beli masyarakat bisa kembali meningkat sehingga penjualan perlengkapan sekolah semakin lancar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di tengah tekanan daya beli masyarakat, industri parfum lokal justru tumbuh pesat. Parfum bukan lagi sekedar pewangi tubuh, melainkan bagian dari identitas dan gaya hidup generasi muda. Kini sejumlah merek parfum lokal pun berlomba menghadirkan produk yang lebih sesuai dengan karakter konsumen Indonesia, baik dari sisi aroma ataupun ketahanannya saat dipakai di iklim tropis.
3: Di tengah lesunya beberapa sektor retail, industri parfum lokal justru mengeluarkan aroma pertumbuhan. Parfum merek dalam negeri kini tak lagi dipandang sebagai alternatif pewangian murah, tetapi menjadi pilihan utama banyak konsumen. Berdasarkan laporan lembaga survei Statista, nilai pasar parfum Indonesia diperkirakan mencapai $450 juta pada 2025. Angka tersebut diproyeksikan terus meningkat hingga mendekati $500 juta pada tahun 2029. Rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 2,67%. Data itu tercermin pada masifnya pengunjung di stan-stan parfum lokal pada acara pameran kosmetik Jakarta X Beauty di JCC Senayan 2 hingga 5 Juli 2026.
4: Nggak kalah juga sih, brand lokal udah bagus juga sekarang. Wanginya juga udah tahan lama, terus harganya juga masih masuk budget gitu.
5: Kalau dilihat sih brand parfum lokal sekarang kayaknya udah naik aja hype-nya ya gitu. Terutama juga dari harganya juga cukup terjangkau juga dibanding dengan mungkin brand-brand luar gitu. Dan balik lagi juga mungkin sekarang dari segi scent-nya juga udah mulai beragam dan unik sih.
3: Parfum yang dikembangkan untuk negara dengan 4 musim belum tentu cocok digunakan di negara beriklim tropis seperti Indonesia. Karakter cuaca dan kelembapan yang berbeda membuat kebutuhan aroma masyarakat Indonesia juga memiliki preferensi tersendiri.
6: Terima kasih. Wah, ini salah satu keunikan parfum-parfum dalam negeri. Mereka bisa eksplor wangian yang sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Seperti misalnya parfum dari The Body Tale. Ini unik sekali karena wanginya adalah soy milk ataupun susu kedelai, agak jarang bisa didapatkan ya di brand-brand lain. Dan dari keunikan lain selain dari wanginya yang unik adalah dari harganya. Biasanya brand parfum dalam negeri bisa dikatakan harganya lebih murah.
3: Meski sebagian brand lokal masih bergerak dalam skala indie, justru karakter itulah yang membuat produknya semakin diminati konsumen. Skala bisnis yang masih niche bisa menghadirkan kesan lebih eksklusif dan personal. Pelaku industri parfum dalam negeri pun kini berlomba menghadirkan produk yang lebih sesuai dengan karakter konsumen Indonesia, baik dari sisi aroma atau ketahanannya saat dipakai di iklim tropis.
7: Identity kami memang kami create di awal, building di awal itu bukan parfum dupe, jadi otentik. By perfumer, jadi bukan nge-twist, bukan nge-dupe, bukan inspired dari brand apapun. Jadi kita punya identity sendiri yang memang DNA-nya berbeda dengan yang lain gitu.
3: Meski memiliki pasar yang potensial dan terus bertumbuh, parfum lokal harus tetap mencari strategi pemasaran yang paling tepat. Misalnya dengan menghadirkan produk-produk baru dengan konsep yang lebih unik, menjalin interaksi yang dekat dengan konsumen melalui media sosial, hingga membangun citra merek yang lebih personal dan otentik dibandingkan merek-merek ternama. Satrio Adi, Softan Herdiagama, Jakarta.
2: Informasi lain, SMPN 1 Talaga Majalengka Jawa Barat menggelar reuni akbar pada Minggu 5 Juni 2026. Acara ini turut dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin yang merupakan alumni serta sejumlah pejabat lainnya.
8: Ribuan alumni SMPN 1 Talaga Majalengka Jawa Barat meramaikan acara reuni akbar 2026 yang digelar pada Minggu 5 Juli. Mengusung tema Back to School bersama kembali kenangan tak terlupakan, acara ini dihadiri alumni angkatan tahun 1967 hingga 2000, termasuk Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin. Dalam sambutannya, Jaksa Agung mengaku senang dan bangga bisa kembali berkumpul di sekolah tempat ia menimba ilmu. Ia berharap SMPN 1 Talaga bisa melahirkan lebih banyak generasi unggul yang berprestasi di berbagai bidang.
9: Saya ingin

0: generasi saya ke depan tidak ada lagi yang hanya ingin berkutat di Majalengka. Indonesia terluas, Indonesia enggak sekecil ini, Indonesia sangat-sangat luas. Jadi saya mengharapkan ada pionir-pionir lulusan SMP 1 yang bisa berkembang di luar daerah dan nanti bisa ke tingkat nasional. Itu yang saya harapkan, bukan hanya jago kota, jago kandang. Yang saya harapkan adalah ayo kita bicara di kancah nasional, bukan kancah Majalengka aja.
1: Acara reuni juga menjadi ajang apresiasi bagi para guru yang senantiasa memberikan ilmu bermanfaat bagi para murid-murid yang ada.
2: Simkuri ngawakilan sadaya alumni, sejang ngahatur kenuhun anusa adun-adunna. Ka ibu sareng bapak guru, ilmu sareng didikan anu pinuh ku kesabaran ti aranjeuna sadaya. Parantos janten dasar anu kiat kanggo kahirupan urang dugi ka ayeuna. Moal aya murid anu sukses upami teu aya jasa guru. Mugi sadaya kasayan ibu sareng bapak guru diwales ku Allah Subhanahu wa taala ku pahala anu manglipat-limpat ganda.
1: Selain dihadiri Jaksa Agung dan Bupati Majalengka, acara reuni turut dihadiri sejumlah pejabat lainnya seperti anggota DPR RI TB Hasanuddin hingga Wakil Bupati Majalengka Dena Muhammad Ramdan. Taisa Nisa, Sutanto Sumardi, Majalengka, Jawa Barat.
3: Hari terakhir pameran kecantikan terbesar di Indonesia, Jakarta X Beauty 2026, pengunjung antusias memburu berbagai produk kecantikan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sebagai apresiasi tertinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah Senin 6 Juli jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Demam Piala Dunia 2026 tidaknya terjadi di dalam lapangan. Di luar stadion, para supporter kini tengah digandrungi tren berburu gelang souvenir atau yang dikenal sebagai fanbands. Ratusan supporter pun rela mengantri hingga berjam-jam demi mendapatkan gelang unik ini. Sementara itu, jersey bersejarah maestro sepak bola Pele resmi dilelang dan telah mencapai tawaran fantastis.
6: Ribuan supporter di berbagai kota penyelenggara Piala Dunia 2026 seperti New Jersey dan Atlanta rela berdiri di tengah terik matahari dan mengantri panjang di depan stand Bank of America. Mereka ingin mendapatkan gelang berhias atau fan bands yang kini menjadi aksesoris paling dicari di turnamen tersebut. Hingga saat ini, lebih dari 700 ribu gelang telah habis di serbu supporter. Gelang ini menjadi sangat spesial karena memiliki hiasan atau charm unik yang mewakili setiap kota tuan rumah serta setiap jadwal pertandingan. Bahkan di pasar digital, beberapa supporter menyebut gelang gratisan ini sudah ada yang menawar hingga $500 Amerika Serikat atau setara dengan 8,8 juta rupiah.
7: It's a souvenir from the World Cup, from the game. You can't get it anywhere else. So, you know, yeah, I guess people, yeah, that's what, this is the only game we're going to, so this is why we want to queue up for it, so...
6: Inilah kaos berwarna biru nomor 10 yang dikenakan oleh maestro sepak bola Pele pada final Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, Pele yang baru berusia 17 tahun berhasil mencetak 2 gol dan membawa Brasil meraih gelar juara dunia pertama mereka. Kaos yang menjadi saksi lahirnya sang legenda besar ini kini telah mencapai tawaran fantastis, yakni $1 juta atau setara dengan 17,9 miliar rupiah. Proses lelang ini akan berlangsung hingga 16 Juli mendatang.
5: Bagi Anda yang punya jersey sudah tidak terpakai, jangan dibuang. Karena bisa didaur ulang menjadi topi, tas, dan bentuk lainnya. Seperti di Makedonia Utara, ada sebuah pabrik yang menyulap jersey bekas menjadi berbagai produk yang bernilai ekonomi.
8: Ayo, siapa yang suka buang jersey sudah lama tidak dipakai? Eits, jangan langsung dibuang ya. Karena baju itu bisa didaur ulang menjadi berbagai produk baru loh. Lihat nih, sebuah pabrik di Makedonia Utara menyulap jersey sepak bola bekas menjadi berbagai produk baru yang bernilai ekonomi. Tinggal pilih, mau topi, tas, atau bentuk lainnya. Pemilik pabrik menyatakan jersey bekas ini dikumpulkan oleh mitra asal Belanda dari klub-klub sepak bola dan tim nasional. Jersey-jersey ini biasanya menjadi stok tak terpakai setelah pergantian sponsor dan umumnya berakhir sebagai limbah yang dimusnahkan. Ia menambahkan ajang sebesar Piala Dunia dapat menghasilkan sekitar 20 juta potong limbah tekstil.
9: Pa ako mi objasniš da postoji 20 milijuna komada tekstila što stane posle ta celo svetsko prvenstvo, tek onda shvate ljudi koliko je ovaj ozbiljan problem što ima i da nudim mi neko rešenje za to. I mislim da su oni to dobro prihvatili do sada.
8: Melalui inovasi ini, jersey yang sebelumnya berpotensi menjadi limbah, kini memiliki nilai guna baru sekaligus membantu mengurangi sampah tekstil dari industri olahraga dan ikut berperan dalam menjaga lingkungan loh.

0: Pameran kecantikan terbesar di Indonesia, Jakarta X Beauty 2026 resmi ditutup pada Minggu 5 Juli setelah berlangsung selama 4 hari sejak 2 Juli 2026. Pada hari terakhir, antusiasme pengunjung masih tinggi untuk memburu berbagai produk kecantikan dengan potongan harga menarik.
1: Jakarta X Beauty 2026 resmi menutup rangkaian pameran aneka produk kecantikan di Jakarta Convention Center Senayan pada Minggu. Selama 4 hari penyelenggaraan, mulai 2 Juli hingga 5 Juli 2026, pameran kecantikan ini kembali menjadi destinasi favorit masyarakat untuk berbelanja produk beauty atau kecantikan sekaligus mengikuti berbagai aktivitas menarik. Di hari terakhir penyelenggaraan, suasana pameran masih dipadati pengunjung yang berburu berbagai produk kecantikan dengan penawaran diskon dan flash sale dari ratusan merek lokal maupun internasional. Chairman CT Corp, Khairul Tanjung, juga meninjau langsung pameran di hari terakhir Jakarta X Beauty 2026. Khairul Tanjung berkeliling menyambangi sejumlah tenan, menyapa pengunjung, serta melihat secara langsung tingginya antusiasme masyarakat terhadap industri kecantikan nasional. Meski datang di hari terakhir, pengunjung mengaku tetap bisa menikmati berbagai promo menarik. Pengunjung memanfaatkan momen ini untuk membeli beragam kebutuhan, mulai dari make up hingga produk perawatan tubuh.
2: Karena aku baru sempat sih, baru sempat aja hari Minggu.
3: Iya, baru sempat juga.
4: Oke, terus nanti kira-kira mau keliling nyari apa lagi nih, Kak?
3: Aku masih mau nyari make up mungkin. Iya,
5: ya, pembalut juga.
6: Lumayan sih, Kak. Cuma tergantung flash-nya kan beda-beda ya jamnya. Cuma harusnya sih diskonnya tetap sama. Kayaknya yang
7: flash sale-nya sih dia ada jam-jamnya ya Kak. Jadi kita kalau misalnya flash sale kita datang ke booth-nya gitu. Lumayan Kak.
6: Beda dengan online sih. Boleh lah, masih mending di sini.
1: Pengunjung lain juga memilih datang di hari penutup karena kesibukan pekerjaan. Meski demikian, mereka menilai harga yang ditawarkan selama pameran tetap menarik dan lebih murah dibandingkan berbelanja di luar pameran.
8: Kalau kita kerja hari libur cuma hari Minggu, ya udah hari Minggu.
4: Iya, pengen jadi makeup kan lumayan ya, diskonnya juga oke banget.
9: Oke banget sih. Dari yang kita lihat ada yang lebih murah sih Kak, dari kan kita biasanya bandingin, jujur aja kita bandingin sama e-commerce ya Kak, jadi ada yang lebih murah, jadi kita beli aja kalau lebih murah. Iya, masih cari lagi.
1: Berakhirnya Jakarta X Beauty 2026 menandai tuntasnya 4 hari perayaan industri kecantikan yang mempertemukan ratusan merek dengan para pecinta beauty. Tingginya antusiasme pengunjung hingga hari terakhir menjadi gambaran bahwa pameran ini masih menjadi salah satu ajang belanja dan edukasi kecantikan yang paling dinantikan setiap tahun. Nindya Yuwono, Maranatha, Jakarta.
0: Ribuan wisatawan memadati Taman Rekreasi di Wonosobo, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Mereka datang untuk menyaksikan atraksi bal udara tradisional berbagai motif, gambar, dan ukuran.
10: Inilah suasana di Taman Rekreasi Kalianget Wonosobo, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Ribuan pasang mata dibuat terpesona ketika puluhan balon udara tradisional menghiasi langit Wonosobo. Atraksi sekaligus tradisi yang telah menjadi ikon pariwisata Wonosobo ini sengaja dihadirkan ketika masa libur sekolah. Sedikitnya terdapat 40 balon udara yang diterbangkan kali ini membentuk sejumlah formasi. Penerbangan balon udara dengan latar belakang lanskap alam dan gagahnya Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing turut menjadi daya tarik. Tak sedikit wisatawan dari sejumlah daerah meluangkan waktu datang untuk membayar rasa penasaran mereka.
11: Hari ini cuma memang udah sering dengar untuk info ini, jadi luar biasa banget sih, jadi kayak melestarikan budaya ya. Jadi appreciate banget sih, sering-sering banget aja dilakuin acara seperti ini.
10: Tak hanya wisatawan asal Indonesia saja. Atraksi bertajuk Java Balloon Attraction 2026 ini juga menarik perhatian wisatawan mancanegara.
12: So big festival, so nice balloons, so good design. So very big festival I think in Wonosobo. So nice festival I think.
13: Oh, where are you now?
12: From my business partner for information for me.
10: Tradisi balon udara Wonosobo telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan. Demi menjaga tradisi dan atraksi ini lestari, balon tidak dilepas bebas di langit, namun ditambatkan dengan ketinggian tertentu agar tidak mengganggu lalu lintas penerbangan. Bambang Jati Asmoro, Wonosobo, Jawa Tengah.
0: Informasi selanjutnya, cuaca panas ekstrim yang melanda sejumlah negara memicu terjadinya kebakaran. Seperti yang terjadi di Prancis dan Portugal, simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
3: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Ya, cuaca panas ekstrim yang melanda sejumlah negara memicu terjadinya kebakaran. Seperti yang terjadi di Prancis dan Portugal. Gelombang panas menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan yang terus meluas hingga mengancam nyawa warga di sekitarnya.
1: Kebakaran hutan hebat melanda wilayah Aude di Prancis Selatan pada Jumat. Cuaca panas ekstrim jadi penyebab kebakaran terutama di lahan hutan di mana penyebaran apinya begitu cepat. Sebuah rekaman video yang diambil dari mobil memperlihatkan kobaran api menjalar cepat di atas vegetasi yang kering dengan asap tebal yang membumbung ke udara. Badan Meteorologi Prancis telah mengeluarkan peringatan bahaya panas dengan prediksi suhu udara mencapai 34 hingga 38 derajat Celcius di wilayah Prancis Selatan pada akhir pekan. Akibat risiko kebakaran yang tinggi, otorita Aude memutuskan membatasi akses ke sejumlah kawasan hutan demi alasan keamanan dan mempermudah petugas melakukan pemadaman. Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu menyatakan, hingga saat ini tercatat terdapat 7.000 titik kebakaran hutan di Prancis yang telah menghanguskan ribuan hektar lahan. Kebakaran hutan akibat cuaca panas ekstrim juga terjadi di Portugal. Bahkan pemerintah Portugal harus meminta bantuan negara lain untuk melakukan pemadaman. Seperti yang dilakukan tim darurat militer Spanyol atau UMI, mereka berusaha memadamkan kebakaran hutan di Vozela. Lebih dari 12.000 hektar lahan hutan terbakar di wilayah ini. Demi kepentingan itu, Spanyol mengerahkan 120 personel dari UMI dan 45 kendaraan di bawah mekanisme perlindungan sipil Uni Eropa. Suhu tinggi, vegetasi kering, dan angin kencang menjadi penyebab utama api terus membesar. Pemerintah Portugal telah mengupayakan berbagai cara untuk memadamkan api dan menghindarkan api menjalar ke permukiman warga. Dan meskipun Spanyol mengirimkan bantuan untuk memadamkan api di Portugal, sebenarnya Spanyol juga sedang berjuang menghadapi kondisi yang sama. Ribuan hektar lahannya terbakar akibat cuaca panas ekstrim. Ketika sejumlah negara di Eropa sibuk mencari air untuk memadamkan api, di Cina justru sebaliknya. Selain tengah kepanasan karena gelombang panas, sejumlah wilayah di Cina kini kebanjiran. Di antaranya adalah kota Fujian di Provinsi Liaoning. Banjir terjadi setelah kota itu diguyur hujan deras selama berjam-jam. Pakar meteorologi setempat menyatakan, Fujian menjadi wilayah terparah di Provinsi Liaoning dengan curah hujan yang mencapai lebih dari 300 mm di distrik Dongzhou pada Sabtu sore. Rekaman udara memperlihatkan bagaimana kota itu benar-benar terendam air, bahkan banyak kendaraan yang terjebak banjir. Laporan media Cina menyatakan, sebagian provinsi Liaoning saat ini menghadapi ancaman hujan deras, badai petir, hujan es, hingga angin kencang. Kota Fujian, Shenyang, dan Bengshi kini berstatus darurat banjir level 4. Warga juga diminta waspada akan tingginya risiko bencana geologi akibat cuaca ekstrim ini.

0: Prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khomeini di ibu kota Teheran dipadati ribuan pelayat. Diliputi kesedihan, mereka datang sambil membawa atribut, sambil memanjatkan doa untuk almarhum. Rakyat Iran berjanji akan melanjutkan perjuangan Khomeini untuk masa depan mereka dan anak-anak mereka. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Prosesi pemakaman massal pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei di kawasan Musola Imam Khomeini, ibu kota Teheran, dipenuhi ribuan pelayat pada 4 Juli 2026. Upacara ini sekaligus menjadi simbol duka nasional di Iran. Jenazah Khamenei sempat disemayamkan secara tertutup sebelum akhirnya diperlihatkan secara terbuka kepada masyarakat bersanding dengan peti anggota keluarganya yang tewas akibat serangan. Suasana haru juga terlihat dari para ribuan pelayat yang memanjatkan doa sambil membawa atribut bendera, foto, serta memegang dada dan sekali menepuknya sebagai tradisi berkabung yang khas di negara mereka. Di lokasi lain, para relawan juga membagikan minuman dingin secara gratis serta menyemprotkan air di lokasi guna membantu masyarakat menghadapi suhu panas ekstrim yang melanda Teheran. Sementara raut kesedihan para pelayat yang begitu terpukul atas kepergian pemimpin mereka tak bisa disembunyikan. Mereka menyampaikan pembalasan atas kematian pemimpin mereka tak harus dilakukan secara langsung, melainkan dengan melemahkan pengaruh musuh di tingkat global. Hingga matahari terbenam, ribuan pelayat terus berdatangan untuk memberikan doa kepada Ayatullah Ali Khamenei. Dan duka ini akan terus dikenang oleh warga Iran.

0: saudara-saudaraku ya.
1: Puluhan warga yang didominasi ibu-ibu menjadi korban investasi dan arisan digital yang diduga bodong. Masa menggeruduk rumah warga yang diduga sudah menggelapkan uang yang disetor. Diduga akibat konsleting, sebuah mobil pickup di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah terbakar. Di sisi kota hari ini, kami ajak Anda ke Kampung Ampel di Surabaya untuk mengenal lebih jauh di balik hidangan khasnya nasi kebuli.

0: Halo, selamat sore. Redaksi kembali hadir ke depan Anda bersama saya Ruli Kurniawan di Redaksi Dalam Terpercaya. Diduga akibat konsleting arus pendek listrik, sebuah pickup tanpa muatan ludes di lalap si jago merah di Jalan Magelang, Salatiga, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin pagi. Dari video amatir yang diunggah warga, kobaran api dengan cepat melalap seluruh bagian kendaraan. Menurut damkar, percikan api tiba-tiba muncul dari bagian mesin dan membesar sebelum sempat diselamatkan. Satu truk pemadam diterjunkan ke lokasi dan api bisa dijinakkan 15 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Kasus kebakaran ini dalam penyelidikan kepolisian.
1: Kami dapat laporan dari masyarakat telah terjadi kebakaran sebuah mobil pick up. Dapat kami padamkan dengan waktu 15 menit. Kejadiannya mobil dari arah Magelang menuju Salatiga. Dan kami dalam penanganannya tidak ada kendala dan tidak ada korban jiwa.
0: Dan waspadalah, jangan sampai tergiur investasi bodong yang kini sedang marak. Kali ini puluhan korban dugaan investasi bodong mendatangi rumah pelaku di Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku diduga melarikan uang 56 nasabah yang berjumlah 1 miliar rupiah.

0: Puluhan nasabah investasi yang diduga bodong ini mendatangi rumah SW, seorang wanita berusia 25 tahun, warga Kampung Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Minggu malam. Para korban ini menanyakan keuntungan dari arisan digital mereka yang dijanjikan oleh pelaku yang sudah selama 3 bulan lebih tak kunjung mendapatkan kejelasan. Sebanyak 56 korban mengaku mengalami kerugian mulai 5 juta rupiah hingga 20 juta rupiah.
1: Dia tuh mengadakan acara arisan dan investasi, jadi perputaran uang. Nah, di waktu jangkanya dia menjanjikan uang, tanggal 20 misalkan nih, uangnya nggak ada. Terakhir dia transaksi itu menjanjikan sebelum ramai ini tuh 20 Mei, berarti udah 1 bulan lebih ya. Jadi dia tuh nggak memberi kesepakatan apa-apa sih, cuman dia bilang, tar sok, pokoknya semuanya total kerugian hampir 1 miliar.
2: Awalnya ikut invest kurang lebih 10 juta.
3: Nah, terus?
2: Karena nggak diambil, terus diputer-puter sampai 80 juta kurang lebih. Nggak ada kepastian.
0: Melalui kuasa hukumnya, pelaku berjanji akan melunasi semua uang nasabahnya dari hasil penjualan sebidang tanah yang akan dijualnya dan meminta waktu pelunasan selama 3 bulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Setelah sempat turun ke harga Rp23.000 per kilogram pada hari Minggu kemarin, harga telur ayam di Pasar Palmerah Jakarta Pusat naik lagi. Telur ayam dibanderol Rp27.000 per kilogramnya. Sementara di Parepare, Sulawesi Selatan, harga ayam potong turun dari Rp22.000 ke Rp16.000 per kilogram. Pedagang menyebut program MBG yang dihentikan sementara selama libur sekolah menurunkan harga ayam potong.
5: Sempat anjlok di angka Rp23.000 per kilogram, hari Minggu kemarin harga telur naik lagi. Di Pasar Palmerah Tanah Abang, Jakarta Pusat, telur ayam dibanderol Rp27.000 per kilogram. Pedagang mengaku tak tahu penyebab kembali naiknya harga telur ayam.
6: Kalau saya tahu sih nggak ada info apa-apa sih, cuman memang udah naik-naik gitu aja. Kalau telur memang seringnya begitu sih.
7: Kalau untuk harga telur bebek sama telur ayam kampung?
6: Relatif normal ya, soalnya dia turunnya udah lama, udah sekitar setengah bulan yang lalu udah turun, udah di 3,5 tuh udah rata-rata jadi 3.000.
7: Dijualnya per butir.
6: Per butir
7: ya.
5: Tak hanya telur, kenaikan harga juga terjadi di sayur mayur, seperti harga timun yang naik hingga 2 kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Sementara itu, bawang putih sudah menembus harga Rp50.000 dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Jika di Jakarta harga bahan pangan kembali naik, di Parepare Sulawesi Selatan harga ayam potong turun. Jika sebelumnya dijual Rp22.000, hari Minggu kemarin harga ayam potong turun ke Rp16.000 per kilogram.
8: Iya, lagi murah tapi alhamdulillah.
6: Oh, melonjak ya?
8: Iya. Pastinya normal sih.
9: Normal. Kalau kita biasa jual sampai berapa ekor per hari buat?
8: Nggak tentu sih, cuma dari standar itu 1,5 sampai ke 200.
9: 200 kilo ya?
5: Program MBG yang dihentikan sementara selama liburan sekolah membuat permintaan ayam potong turun sehingga stoknya melimpah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan kita ke informasi dari seluruh daerah, sejumlah daerah di tanah air. Di Pulau Pari-Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, akibat mesin kapal mati, ratusan penumpang terpaksa dievakuasi oleh tim SAR. Evakuasi pun berlangsung dramatis. Akibat mati mesin, sebuah kapal motor penumpang terombang-ambing hingga kandas di kawasan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Minggu siang. Evakuasi 150 penumpang berlangsung dramatis. Petugas harus mengevakuasi seluruh penumpang dari laut menuju darat. Sebelum kandas, kapal hendak melakukan perjalanan dari pelabuhan Kali Adem menuju Pulau Pramuka. Saat berada di Pulau Pari, kapal mengalami mati mesin karena BBM tercampur air laut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Para penumpang melanjutkan perjalanan menggunakan kapal BPBD. Dan berikutnya ke Bangka Belitung, polisi menggerebek lokasi pengoplosan tabung gas LPG subsidi 3 kg ke 12 kg baru-baru ini. satu dari tiga orang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Di mana kamu senior? Telah dilakukan penggerebekan.
4: Polres Bangka menggerebek rumah di Desa Air Duren, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Sabtu siang. Polisi menemukan pemilik rumah berinisial SS sedang melakukan pengoplosan, memindahkan gas LPG subsidi 3 kg ke 12 kg. Berdasarkan pengakuan tersangka, praktik ini sudah dilakukan 3 bulan terakhir. Gas melon subsidi 3 kg yang sudah dioplos ke 12 kg dan dijual Rp240.000 ke toko-toko. Polisi menyita 151 tabung gas LPG 3 kg kosong, 12 tabung gas 20 kg isi, 26 tabung dalam keadaan kosong, dan 687 tutup tabung gas. Tersangka diancam 6 tahun penjara atau denda Rp60 miliar. Dan selanjutnya kita ke Jawa Tengah. Ribuan wisatawan membadati taman rekreasi di Wonosobo Minggu pagi. Mereka datang untuk menyaksikan balon udara tradisional dengan berbagai motif, gambar, dan ukuran. Ribuan pasang mata dibuat terpesona ketika puluhan balon udara tradisional menghiasi langit Wonosobo di Taman Rekreasi Kali Anget Minggu pagi. Atraksi sekaligus tradisi yang telah menjadi ikon pariwisata Wonosobo ini sengaja dihadirkan ketika masa libur sekolah. Sedikitnya 40 balon udara yang diterbangkan kali ini membentuk sejumlah formasi. Penerbangan balon udara dengan latar belakang landscape alam yang dan gagahnya Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing turut menjadi daya tarik. Tradisi balon udara Wonosobo ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan. Dan demi menjaga tradisi lestari, balon tidak dilepas bebas di langit, namun ditambatkan dengan ketinggian tertentu agar tidak mengganggu lalu lintas penerbangan. Dan kasus kekerasan terhadap wanita kembali terjadi. Seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat kerap disiksa oleh suami sirinya yang merupakan anggota kepolisian. Penyiksaan ini kerap dialaminya selama 2 tahun.
5: M tak kuasa menahan tangis saat menuturkan kasus penganiayaan yang dialaminya selama sekitar 2 tahun oleh suami sirinya yang merupakan anggota polisi aktif di Polres Kota Tegal, Jawa Tengah. Wanita asal Cirebon, Jawa Barat ini mengalami luka bakar akibat air keras saat terjadi penganiayaan. Tak hanya itu, korban juga mendapatkan berbagai kekerasan lainnya dan pernah dipaksa dicekoki narkoba oleh pelaku. Berbagai kasus kekerasan yang dialami korban selalu mendapatkan ancaman dari pelaku. Namun, lantaran tak kuat, akhirnya korban memberanikan diri mengungkap kasus yang dialaminya.
10: Pertama kenal juga udah dicekokin narkotik,
11: Kak. Tahun misalnya? Tahun berapa ini?
10: Itu tahun pertengahan 2023.
11: Sejak saat itu mulai terjadi kayak gini, Mbak?
10: Belum. Yang penyiraman itu terjadi di September 2025.
11: Tahun kemarin?
10: Ya, udah setahun.
5: Dibantu tim kuasa hukum, kasus ini telah dilaporkan dan oknum polisi yang bersangkutan telah dilakukan penahanan oleh Polres Kota Tegal.
12: Jadi luka itu, menderita luka bakar sekitar 47%, berarti hampir setengah badan, lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit, yang paling parah itu. Yang paling parah sih di lain luka-luka, dipukul, ditutup pakai jangkar pistol, atau lebih ke ancaman-ancaman mau disetrum, segala macam. Banyak.
11: Itu luka ya. Bakar apa, Kang?
12: Iya, menurut pihak dokter sih itu dari air keras ya.
5: Pada Minggu, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Gunung Jati untuk mendapatkan penanganan medis. Keluarga korban berharap agar pelaku dapat dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya atas perbuatan keji yang dilakukannya. Jericho Wara, Cirebon, Jawa Barat.
4: Lagi-lagi perempuan menjadi korban kejahatan. Kali ini menimpa gadis 22 tahun di Lumajang, Jawa Timur. Korban ditemukan meninggal menengaskan di dalam rumahnya. Belakangan terungkap pelaku pembunuhan sadis ini adalah kekasihnya sendiri yang berpura-pura mencari korban dengan menelpon tetangganya. Dan berikut penelusuran kami dalam laporan khas redaksi. Suasana tenang di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terusik dengan kasus pembunuhan yang menimpa seorang gadis berinisial MTA. Jenazah korban berusia 22 tahun ini ditemukan mengenaskan di kamar rumah di Desa Kalipenggung, Kecamatan Randu Agung, Lumajang, Jumat 3 Juli lalu. Tangis kerabat terdengar di lokasi saat jenazah korban dievakuasi. Bagaimana tidak, gadis muda yang dikenal Rama ini ditemukan mengenaskan dan diduga menjadi korban kekerasan. Keluarga korban menuturkan jenazah MTA ditemukan usai tetangga menerima telepon dari kekasih korban yang curiga gadis berusia 22 tahun ini tidak merespons saat dihubungi. Tetangga yang memeriksa korban menemukannya sudah tidak bernyawa.
13: Tetangganya yang menemukan.
14: Iya.
13: Ada telepon katanya dari pacarnya.
14: Di pacarnya yang nelpon ya?
13: Iya, coba dilihatkan posisinya bagaimana, HP-nya kok nggak aktif. Dilihatlah sama tetangga tersebut, ternyata posisinya sudah meninggal itu.
15: Untuk posisinya ada di kamar. Di kamar si korban. Untuk posisinya terlentang.
16: Ada ditemukan bekas kekerasan seksual?
15: Itu masih menunggu hasil otopsi. Ada kekerasan seksual atau yang lain, nanti kita nunggu hasil otopsi dari pihak rumah sakit.
4: Lewat olah TKP, polisi memastikan korban tewas akibat dicekik menggunakan tali celana dan disekap kain. Korban mengalami luka robek di jari tangan kiri diduga akibat sempat melakukan perlawanan. Penemuan jenazah korban juga memunculkan kejanggalan. Kasus ini pertama kali terungkap setelah kekasih korban berinisial AR menghubungi tetangga korban lewat sambungan telepon. AR mengaku cemas karena korban tidak bisa lagi dihubungi sejak pagi. Kejanggalan ini muncul dari pertanyaan, mengapa AR tidak menelpon langsung ke keluarga korban, namun justru menyuruh tetangganya.
17: Di kamar pemulasaran jenazah RSUD Dr. Haryoto ini, MTA, seorang gadis berusia 22 tahun, warga desa Kalipenggung, Kecamatan Randu Agung, dilakukan proses otopsi oleh petugas rumah sakit dan juga pihak kepolisian. MTA meninggal di kamarnya tanpa busana setelah dibunuh oleh kekasihnya sendiri.
4: Berikutnya, lalu di manakah AR, sang kekasih korban? Berpacu dengan waktu, Satreskrim Polres Lumajang mencari AR Minggu dini hari. Setelah pencarian, AR ditangkap di rumahnya yang berdekatan dengan rumah korban. AR mengaku sebelum kejadian, ia dan korban sempat pergi kencan di kota Lumajang. Usai kencan, keduanya terlibat cekcok akibat perkataan korban yang dinilai menyakiti hati pelaku. Gelap mata, pelaku keluar dari kamar dan mengambil kayu untuk mengeksekusi korban. Agar perbuatannya tidak diketahui, pelaku mengambil ponsel korban dan membuangnya ke kebun tebu. Siasat licik AR yang berpura-pura mencari korban dengan menanyakan keberadaannya ke tetangga dengan alasan ponselnya tidak dapat dihubungi, akhirnya terbongkar.
18: Karena pelaku main HP sendiri, dan setelah itu korban marah dan mengejek orang tua. Setelah itu pelaku keluar dari kamar korban, mengambil sebuah kayu dan masuk ke kamar korban dan memukul korban sebanyak 3 kali.
4: Tidak ada kejahatan yang sempurna, karena semua tindakan pasti meninggalkan jejak, juga berlaku dalam kasus ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, AR dijerat pasal 458 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Pemuda 18 tahun ini diancam hukuman 15 tahun penjara. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
19: Sisi kota menelusuri kawasan Ampel di Surabaya, kawasan legendaris sentra penjualan nasi kebuli yang tidak lekang oleh zaman. Redaksi segera kembali.

Sebagai apresiasi tertinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah Senin 6 Juli jam 7 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar.

0: Setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning, setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
7: Nah, jika Anda sedang berada di Surabaya dan punya hobi kuliner, ada Kampung Ampel yang sayang untuk dilewatkan. Di sini ada sentra penjualan nasi kebuli yang mungkin rasanya nyaris sama, namun punya kekhasan masing-masing, mulai dari pengolahan lauk kambing hingga pemilihan pemakaian beras. Nah, bagaimana mereka bisa bertahan dan merawat ekonomi keluarga? Produser lapangan CNN Indonesia, Kanza Kamarindora, memotretnya dalam segmen Sisi Kota.

0: Di tengah keramaian peziarah dan pedagang, kawasan Sunan Ampel Surabaya lebih dari sekadar destinasi wisata religi. Kawasan ini mencerminkan perpaduan budaya yang terjalin sejak lama. Akulturasi ini pun menghasilkan kuliner, salah satunya nasi kebuli. Di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, deretan penjual nasi kebuli keturunan Jawa hingga Timur Tengah menyuguhkan cita rasa masing-masing, termasuk dalam hal harga makanan. Adalah Haja Umayyah yang berjualan nasi kebuli sejak 1997. Ia meneruskan usaha sang bapak yang berjualan di warung tenda pada tahun 1972. Umayyah bercerita, awalnya sang bapak hanya berjualan es di samping penjual nasi kebuli. Ketika penjual nasi kebuli tak melanjutkan dagangannya, sang bapak pun banting setir berjualan nasi kebuli. Resep nasi kebuli itu pun diteruskan Umayyah hingga saat ini.
1: Kita juga takut takdir itu nggak bisa. Saya takut, ya kalau kata bapak, soalnya saya nggak biasa jual gini, nasi kayak gini.

0: gitu loh. Terus katanya Pak, ya sih sawah, terus ada tetangga itu bekasnya pegawainya orang Arab, jadi gitu loh.
1: Di antara banyaknya persaingan, nasi kebuli yang satu ini masih tetap menggunakan beras lokal yang dicampur bumbu kering dan bumbu basah. Buka mulai jam 8 pagi hingga 1 dini hari, beras yang dihabiskan setiap hari mencapai 25 kg.
0: Lah itu, soalnya kita ini jualnya udah lama, jadi kan kebanyakan orang-orang, ya zaman dulu kan masih belum ada beras mati, belum ada itu kan ya, jadi kita tetap pakai itu, pakai beras lokal terus, sampai sekarang. Jadi sampai sekarang kita nggak bisa berubah gitu loh, jadi kita nggak merubah prinsipnya bapak gitu loh.
1: Bumbu nasi kebuli dan lauknya yang memadukan aneka rempah-rempah dibuat dengan tangan Umayyah selama 10 hari sekali. Nasi kebuli dan lauk tinggal diolah setiap hari dibantu oleh pegawai. Sementara di depot, anak-anaknya bergantian menjaga dibantu oleh 2 orang tunawicara. Seporsi nasi kebuli disajikan dengan pilihan lauk ayam opor dan goreng, krengsengan dan gulai kambing atau kambing goreng. Kemudian ditambah dengan bawang goreng, acar, dan sambal terasi. Kali ini saya mau mencobanya dengan krengsengan kambing.
2: Kalau saya bilang ini adalah nasi kebuli ala Indonesia karena terbuat dari beras lokal. Tapi rempah-rempah ala Timur Tengahnya tetap terasa. Dipadukan dengan krengsengan kambing yang empuk dan manis. Bisa jadi pilihan kalau tetap mau menikmati kebuli tapi ramah di kantong.
1: Sepiring nasi kebuli dengan lauk kambing dibanderol Rp37.000, sementara lauk ayam dibanderol Rp35.000. Salah satu pembeli, Syarif, dan sepupunya makan di sini sekalian berbelanja oleh-oleh umroh di Pasar Bong. Mereka yang datang dari Bangkalan, Madura baru pertama kali mencoba nasi kebuli Hajah Umayyah ini. Bagi mereka rasanya enak meski menggunakan beras lokal.
3: Berasnya beras biasa tetapi cita rasanya mirip. Gitu. Jadi kan ini hanya sekedar olahan saja. Ya, makanya tadi sempat bilang kan sama saja. Jadi walaupun berasnya bukan beras yang biasa dipakai untuk kebuli, ternyata khas itu tidak hilang.
1: Berjarak sekitar 650 meter dari nasi kebuli Hajah Umayyah, nasi kebuli disajikan berbeda menggunakan beras basmati. Restoran kambing bakar Mansur disesuaikan dengan nama jalan Kiai Haji Mas Mansur. Meski sudah banyak pesaing, Abdul yang baru membuka restorannya pada Februari 2026 ini tetap menyuguhkan nasi kebuli dengan lauk spesial kambing bakar. Selain menyesuaikan dengan kesukaan dan kebiasaan para pembeli, Abdul juga memanfaatkan ruko yang dimiliki oleh sang ayah.
4: Jujur, mungkin pasti ada orang jenuh lah dengan makanan-makanan seperti ini. Karena yang mereka lihat dari ujung ke ujung kan makanannya seperti ini. Tapi ya kita pelan-pelan dengan marketing yang kita punya, kita akan terus meluaskan lah marketing restoran ini sehingga semakin banyak orang yang kenal.
1: Setiap hari sekitar 10 kg beras basmati yang dipadukan aneka rempah-rempah Timur Tengah. Nasi kebuli pun disajikan dengan pilihan lauk ayam atau kambing yang dipanggang di dapur terbuka.
2: Dagingnya dicelupkan ke bumbu madu, terus dibakar lagi, asapnya mengepul. Open kitchen seperti ini yang menjadi daya tarik. Jadi pembeli bisa melihat langsung ya proses pembuatannya, gitu ya Bang. Nah yang udah matang boleh aku bawa satu Bang, daging kambingnya. Masih hangat. Terus kita sajikan bersama nasi kebuli. Ngambil satu porsi seperti ini, dimasukkan ke piring. Nah, ini terbuat dari beras basmati yang dicampur dengan rempah-rempah dan bumbu Kairo atau bumbu kebuli ya. Nah, seperti ini. Terus ditambah daging kambingnya. Dimasukin Bang dagingnya.
1: Nasi kebuli kemudian ditambah acar dan sambal bawang. Menu ini bisa dinikmati mulai dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Nasi kebuli dengan lauk ayam di piring dan loyang dibanderol mulai dari Rp40 hingga Rp350.000. Sementara untuk lauk kambing dibanderol mulai dari Rp95 hingga Rp950.000. Saya pun sudah siap mencicipi nasi kebuli dengan kambing panggang.
2: Rempah-rempahnya terasa sekali di nasi kebuli. Terus tekstur daging kambingnya ini empuk banget. Bumbunya meresap, manis, gurih. Yang bikin beda adalah suasananya karena makan langsung di kampung Arab Ampel.
1: Nasi kebuli sepertinya menjadi menu wajib bagi warga lokal. Seperti Muhammad yang mengatakan tak pernah merasa bosan. Makan nasi kebuli di rumah atau di luar sering dilakukan usai sholat Jumat. Menu nasi kebuli pun juga ada saat acara besar.
5: Makan di luar pernah sering, cukup sering juga, terutama di sini dan di tempat-tempat yang lain biasanya kita pilih menu nasi kebuli. Karena rasa enak satu dan juga mungkin udah dari orang tua kita ya, makannya nasi kebuli itu kayak satu wajib gitu lah.
1: Kawasan Sunan Ampel disebut menjadi simpul penting dalam jaringan perdagangan internasional pada masanya. Terletak strategis dekat dengan pelabuhan, Sunan Ampel menjadi saksi bisu interaksi perdagangan antara masyarakat lokal dan pedagang dari berbagai belahan dunia seperti Timur Tengah. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah sekitarnya berkembang menjadi kampung Arab, di mana komunitas Arab menetap dan berbaur dengan komunitas lokal seperti Jawa dan Madura. Komunitas Arab itu mampu beradaptasi dengan budaya lokal, membawa elemen budaya Timur Tengah seperti kuliner dengan mengadopsi tradisi lokal.
6: Kerajaan Majapahit ya, setelah itu di wilayah ini dikembangkan, bangun masjid, terus dan sebagainya, peradaban. Lah, dari situ mungkin banyak sekali etnis-etnis yang ada waktu itu, ya Arab, Madura, Jawa, dan sebagainya, itu mulai berkembang di wilayah Ampel. Di sisi yang lain sebenarnya Ampel ini kan juga bagian dari pusat perdagangan waktu itu ya.
1: Ragam nasi kebuli kampung Ampel yang memiliki peminatnya masing-masing ini selalu menjadi warna kuliner di kota Surabaya. Ganza Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
7: Dan usai jeda komersial berikut, euforia Piala Dunia terasa hingga di Gaza, Palestina. Anak-anak Gaza bermain bola di stadion yang berubah menjadi penampungan pengungsi.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
10: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
11: Ми знаходяться в війні і не втрачаю людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
12: Tapi intinya saya tahu.
13: Tapi masyarakat
12: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
13: Enggak kan giliran saya yang bicara.
1: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.

0: Dan sebagai penutup, euforia Piala Dunia terasa hingga ke Gaza, Palestina. Meski stadion berubah fungsi menjadi penampungan pengungsi, hal ini tidak mengurangi semangat anak-anak untuk terus bermain sepak bola. Dan saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatan Anda. Sampai jumpa.
1: Siapa yang tak menyangka lautan tenda ini berada di tengah stadion kota Khan Yunis yang dulunya menjadi tempat digelarnya berbagai pertandingan sepak bola di Gaza. Tak seperti dulu, stadion ini kini justru menjadi rumah bagi ribuan warga Gaza yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik dengan Israel. Meski tanpa rumput dan gawang sungguhan, hal tersebut tak mengurangi semangat anak-anak Gaza untuk sedikit merasakan euforia Piala Dunia. Di tengah keterbatasan dan hanya menggunakan air untuk membuat garis di ruang terbuka kecil, di tempat inilah mereka membuat kompetisi bola sebagai pelipu lara.
2: Kita di khiam, dan tentu saja khiam di khiam. فخلقنا او صنعنا المساحه هذه جوا المخيم فحبينا ان نجمع الاطفال ليش بنلاقي الطفل هذا بيلعب هنا بيلعب هنا بيلعب هنا ففي ظل انه كاس العالم موجود ومقام فاحنا حبينا ايش نعمل ونقيم بطوله في الملعب.
1: Dengan bola yang sudah usang dan tanpa alas kaki, hal tersebut seolah tak mengurangi keceriaan di wajah anak-anak Gaza. Mereka mengaku sepak bola membantu mereka melupakan sejenak rasa sedih saat berada di pengungsian.
3: لما لعبنا احنا نسينا انه في الوضع كان بالخيم ونسينا الحرب احنا لانه كان في مشجعين قاعدين بيشجعونا الواحد كان مبسوط ونسي انه في خيم ونسي كل حاجه ومنيت هذا الملعب يرجع لنفس ايام زمان يكون فيه نجيل ومدرجات ويجي الجماهير نفس الوضع قبل الحرب.
1: Pernah menjadi fasilitas olahraga terbesar di kota Gaza. Meski tak lagi jaya seperti dulunya, namun tempat ini masih menyimpan sedikit kebahagiaan sekaligus tempat menyimpan mimpi bagi anak-anak Gaza yang kehilangan asa.

0: Suasana nonton bareng di kampung Piala Dunia di kota Ternate mendadak ricuh saat pertandingan Brasil melawan Norwegia memasuki menit-menit akhir pada Senin pagi. Sejumlah orang ini terlibat adu mulut hingga berujung perkelahian di tengah kerumunan. Akibat insiden tersebut, satu orang mengalami luka ringan pada bagian mata kanan. Situasi akhirnya berhasil dikendalikan sehingga tidak mengganggu jalannya kegiatan nonton bersama hingga berakhir.
1: Yang terpenting adalah kita bersama bergembira pada pagi hari ini, dan saya sangat berharap agar setelah pertandingan ini kita terus bersama, ya, menjalin rasa persaudaraan sampai pada event Berlin terakhir.
0: Sejumlah polisi dibantu warga meringkus pria berinisial F yang tengah mengamuk di komplek Villa Citra Kota Bogor, Jawa Barat minggu siang. Kaki pelaku bahkan diikat paksa lantaran terus berontak melawan hingga digotong ke mobil patroli. Usai kelelahan, pelaku lalu dibawa ke pos keamanan sebelum dievakuasi ke rumah sakit lantaran tangannya terluka. Sebelumnya, pria 30 tahunan itu diketahui marah-marah tanpa sebab sejak pagi. Selain gelagatnya membahayakan, pelaku juga kalap masuk ke rumah warga, mengamuk hingga merusak kaca jendela dan motor yang terparkir di depan rumah. Sementara dari hasil interogasi petugas, pria ini diduga mengalami depresi usai ditinggal istrinya berselingkuh.
2: Dia kan jalan dulu ke sana. Jalan dulu, terus...
3: Gak berapa lama
2: dia? Gak berapa, balik lagi.
3: Lari.
2: Sambil lari.
3: Marah-marah di depan.
2: Udah gitu, saya kan di luar, gak tahu. Cuman kedengeran ada suara kayak yang pecah. Larilah saya ke sini. Ternyata benar. Dia udah ngerusak itu, kaca apa namanya, jendela lah.
3: Jendela dengan motor.
2: Dengan motor.
0: Selain mengobati luka sang pelaku, petugas langsung mengevakuasinya ke rumah sakit jiwa untuk penanganan depresi demi menghindari risiko yang lebih membahayakan warga lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Memanfaatkan sepinya situasi usai hujan deras, dua pria terekam kamera CCTV saat menggasak motor di Jalan Kartini 9, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sementara di Padang, polisi berhasil menangkap seorang pelaku curanmor yang beraksi di empat wilayah Sumatera Barat.
1: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik dua pelaku curanmor berhenti saat melihat banyaknya sepeda motor yang terparkir di bahu Jalan Kartini 9, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Memanfaatkan sepinya situasi usai hujan deras, hanya dalam waktu kurang dari 2 menit, sepeda motor warga dibawa kabur pelaku. Menurut korban, sepeda motor yang baru setahun dipakai ini terpaksa diparkir sementara di bahu jalan karena adanya kegiatan tahlilan di dalam gang. Namun karena lelah usai seharian bekerja, korban tertidur lelap hingga akhirnya lupa memindahkan sepeda motor kesayangannya.
2: Pas saya mau pulang kerja, pas saya nyampe rumah tuh nggak bisa masuk tuh, ada acara tahlilan. Nah, saya parkir di sini dulu nih Pak, berjajan. Iya, sementara. Nah, pas nyampe malam itu akhirnya saya juga lupa pas buat mindahin. Akhirnya pas besok saya mau berangkat kerja, itu motor udah hilang Pak.
3: Lupa ketiduran atau gimana?
2: Lupa Pak. Biasanya emang di dalam.
3: Bisa parkir depan rumah ya?
2: Iya.
1: Kamera pengawas perekam detik-detik seorang pria berjas hujan plastik saat menggasak motor di halaman sebuah masjid di kawasan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku memanfaatkan situasi sepi saat jemaah sedang melakukan salat subuh berjamaah. Hanya dalam hitungan detik, sebuah sepeda motor dibawa kabur pelaku. Berbekal rekaman kamera pengawas, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang mengendus keberadaan pelaku di sebuah rumah kontrakan di daerah Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan. Saat akan ditangkap, pelaku berinisial HK sempat melawan hingga petugas akhirnya berhasil melumpuhkannya. Polisi menyita sebuah kunci letter T yang kerap digunakan untuk merusak kontak sepeda motor. Kepada penyidik, pelaku mengaku telah beraksi di 14 lokasi berbeda yang tersebar di Kota Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, hingga Padang, Pariaman.
4: Dan alhamdulillah, tadi kita berhasil untuk mengamankan si pelaku, dan si pelaku berupaya untuk melakukan perlawanan karena kita dapatkan informasi bahwa si pelaku ini selalu menyimpan ataupun menggunakan senjata tajam di pinggangnya. Dan tadi pada saat kita melakukan penggerebekan, si pelaku langsung lari ke dalam rumah dan mengunci pintu. Dan alhamdulillah kita lakukan pendobrakan terhadap pintu tersebut, dan si pelaku tetap bertahan di balik pintu untuk bertahan dan melakukan perlawanan. Dan berkat daripada kejelian kami, tim Klewang, akhirnya si pelaku tidak berkutik dan berhasil kita lumpuhkan.
1: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Ia diancam hukuman 9 tahun penjara. Kepolisian Resor Bangka menggerebek sebuah rumah di Desa Air Duren, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Sabtu siang. Polisi menemukan pemilik rumah berinisial SS sedang melakukan pengoplosan dari gas LPG subsidi 3 kg ke 12 kg di belakang rumah. Polisi menghentikan kegiatan pengoplosan ini dan menangkap para pekerja dan pemilik rumah. Berdasarkan pengakuan tersangka, praktik pengoplosan gas subsidi sudah berlangsung sejak 3 bulan terakhir. Polisi menyita barang bukti 151 tabung gas LPG 3 kg, 28 tabung gas 12 kg, dan 687 penyegel tutup gas LPG.
5: Kemudian kita juga mendapati adanya 6 tabung posisi sedang dilakukan pengisian. Untuk TKP kami ada di daerah Pemali. Kita mengamankan ada 4 orang. Untuk modus yang digunakan yaitu dari pangkalan itu memberikan tabung gas

0: tempat hiburan serta warung.
1: Tembakan peringatan ke udara dilepaskan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru saat melakukan penangkapan terhadap bandar sabu di Jalan SM Amin, Kecamatan Payung, Sekaki, Pekanbaru, Riau pada Kamis lalu. Dua orang bandar sabu yang berusaha melarikan diri akhirnya berhasil ditangkap. Dari tersangka berinisial SI, polisi menemukan 9 paket sabu siap edar yang disembunyikan di dalam kamar mandi dan 30 paket sabu siap edar dari tersangka berinisial IN. Para tersangka berjualan narkoba dari balik dinding agar dapat melarikan diri jika terjadi penggerebekan. Berdasarkan pengakuan kedua tersangka, sabu dengan total seberat 11,35 gram ini didapatkan dari seseorang berinisial RE yang telah ditetapkan sebagai DPO. Tersangka mengaku menjual barang haram tersebut seharga Rp100.000 hingga Rp200.000 per paketnya. Berdasarkan pengecekan urin, keduanya juga positif mengonsumsi sabu.
2: Pada saat anggota melakukan penyelidikan dan melakukan undercover, pelaku yang kami target, inisial SI, melarikan diri. Dan pada saat dikejar, dia amankanlah barang bukti sebanyak 8 paket. Dan rekannya juga diamankan 30 paket inisial IN. Kemudian tersangka dibawa ke Polresta untuk pengusutan yang lebih lanjut.
3: Barang bukti ini diperoleh dari mana?
2: Barang bukti tersebut diperoleh dari inisial RE yang sekarang masih kami lakukan penyelidikan dan masuk daftar pencarian orang.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka melanggar undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Puluhan petugas kepolisian dari Polres Purbalingga yang dibantu anggota TNI dikerahkan untuk menggelar operasi pemberantasan peredaran miras tanpa izin di sejumlah tempat hiburan. Polisi berhasil menemukan puluhan botol miras dalam kardus yang dijual tanpa izin. Tak hanya itu, sebagian besar miras yang dijual mengandung kadar alkohol di atas batas ketentuan. Operasi kemudian dilanjutkan di salah satu warung milik warga. Di tempat ini, polisi kembali menemukan puluhan miras berbagai merek yang dijual tanpa izin dan mengandung alkohol di atas batas yang ditentukan. Seluruh botol miras ilegal ini langsung disita dan dibawa ke Polres Purbalingga. Dari hasil operasi ini, polisi menyita 100 botol miras dari berbagai merek.
4: Pada hari ini untuk kegiatan yaitu melaksanakan operasi di tempat-tempat hiburan dan warung-warung yang terindikasi menjual minuman keras. Untuk hasil, kami dapat mengamankan barang bukti sebanyak 100 botol minuman keras dari berbagai macam jenis.
1: Polisi akan terus menggelar operasi terhadap peredaran miras tanpa izin hingga kasus kriminal yang disebabkan oleh miras bisa ditekan sekecil mungkin. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, puluhan korban dugaan investasi bodong mendatangi rumah pelaku di Sukabumi, Jawa Barat yang diduga melarikan uang 56 nasabah yang berjumlah 1 miliar rupiah. Sementara itu, aksi teror meresahkan menimpa ibu rumah tangga di Serang, Banten. Korban menjadi sasaran teror berupa pengiriman pakaian dalam wanita hingga surat ancaman pembunuhan oleh orang tidak dikenal.

0: Puluhan nasabah investasi yang diduga bodong ini mendatangi rumah SW, seorang wanita berusia 25 tahun, warga Kampung Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Minggu malam. Para korban ini menanyakan keuntungan dari arisan digital mereka yang dijanjikan oleh pelaku yang sudah selama 3 bulan lebih tak kunjung mendapatkan kejelasan. Sebanyak 56 korban mengaku mengalami kerugian mulai 5 juta rupiah hingga 20 juta rupiah.
1: Dia tuh mengadakan acara arisan dan investasi, jadi pemutaran uang. Nah, di waktu jangkanya dia menjanjikan uang, tanggal 20 misalkan nih, uangnya nggak ada. Terakhir dia transaksi itu menjanjikan sebelum ramai ini tuh 20 Mei, berarti udah 1 bulan lebih ya. Jadi dia tuh nggak memberi kesepakatan apa-apa sih, cuman dia bilang, tar sok, pokoknya semuanya total kerugian hampir 1 miliar.
2: Awalnya ikut invest kurang lebih 10 juta.
3: Nah terus?
2: Karena nggak diambil, terus diputer-puter sampai 80 juta kurang lebih.

0: kepastian.
1: Melalui kuasa hukumnya, pelaku berjanji akan melunasi semua uang nasabahnya dari hasil penjualan sebidang tanah yang akan dijualnya dan meminta waktu pelunasan selama 3 bulan. Sementara itu, aksi teror meresahkan menimpa ibu rumah tangga di Serang, Banten. Korban menjadi sasaran teror berupa pengiriman pakaian dalam wanita hingga surat ancaman pembunuhan oleh orang tak dikenal. Selebaran kertas itu diletakkan di depan rumah korban di Kecamatan Cirwas, Kabupaten Serang baru-baru ini. Aksi jahat terduga pelaku sempat terekam kamera pengintai yang terpasang di salah satu rumah tetangga korban. Pelaku sempat memperlihatkan alat vitalnya di dekat rumah korban. Pelaku kabur karena korban berteriak dari dalam rumah.
2: Dia minta tolong ke saya waktu ada orang yang masuk itu. Cuman saya nggak dengar, ada di belakang.
3: Itu bentuk teror juga, Bu, ya?
2: Ya, mungkin nggak tahu niat jahat atau apa gitu. Katanya dia pas masuk itu mau ngeluarin barang kemaluannya gitu.
4: Oh, ini laporan, Pak?
5: Ini sudah laporan.
3: Merasa terganggu, Pak?
5: Terganggu banget. Bini saya trauma. Sejak kejadian itu, bini saya pulang ke rumah orang tuanya.
1: Satreskrim Polres Serang tengah melakukan penyelidikan terhadap rekaman kamera pengawas untuk mengidentifikasi identitas dan nomor polisi kendaraan milik pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Ratusan warga memadati distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, menuntut keadilan atas meninggalnya seorang ibu hamil yang diduga menjadi korban peluru nyasar saat terjadi baku tembak pada Kamis lalu. Selengkapnya, usai jeda.

0: Sebagai apresiasi tertinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah Senin 6 Juli jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Ratusan warga memadati distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah menuntut keadilan atas meninggalnya seorang ibu hamil yang diduga menjadi korban peluru nyasar saat terjadi baku tembak pada Kamis lalu. Sementara itu penyelidikan kasus kematian seorang pria yang ditemukan di lahan kosong menuju kawasan wisata Pantai Permata Pilang, Kota Probolinggo, Jawa Timur terus berlanjut. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
5: Gelombang protes pecah setelah jenazah seorang ibu hamil, Melkiana Dwi Tau, dipulangkan dari RSUD Bilogai menuju

0: rumah duka di Kampung Agapa pada Jumat 3 Juli 2026. Kedatangan jenazah disambut keluarga dan warga yang kemudian menggelar musyawarah menuntut pertanggungjawaban atas peristiwa baku tembak yang terjadi pada Kamis 2 Juli 2026 yang merenggut nyawa korban beserta bayi yang dikandungnya akibat tertembak peluru nyasar. Keluarga bahkan menunda proses pemakaman hingga Sabtu 4 Juli 2026 sebagai bentuk tuntutan terhadap pemerintah. Masa mendesak aparat mengusut tuntas kasus ini dan memproses pihak yang bertanggung jawab sesuai hukum. Selain menempuh jalur hukum, keluarga juga akan menyelesaikan perkara ini melalui mekanisme hukum ada.
1: Dan mohon dukungan doa dari semua pihak, bahwa benar-benar kami rasakan tentang masyarakat atau sementara ini jadi daerah Intan Jaya adalah jadi daerah tangkap darurat dalam penanganan operasi militer di daerah-daerah yang urusan TNI dengan KKB, tetapi dampaknya masyarakat kami yang tidak bersalah jadi korban.
0: Sementara itu, Koops TNI Habema menyatakan Melkiana diduga menjadi korban peluru nyasar saat kelompok bersenjata melakukan penembakan di wilayah Sugapa. TNI juga menyatakan personelnya tidak melepaskan tembakan balasan saat insiden berlangsung. Di sisi lain, Komnas HAM perwakilan Papua telah menurunkan tim investigasi untuk mengungkap kronologi kejadian secara menyeluruh.
2: Setelah itu saya juga melakukan rekonstruksi di sekitar rumah tentang peristiwa penembakan. Saya lihat, saya menemukan ada kurang lebih 6 peluru yang bersarang di sekitar rumah itu. Lalu salah satu peluru yang kuat dugaan itu terkena langsung kepada Ibu Martina.
0: Penyelidikan atas kematian Samso Arifin 35 tahun warga desa Rebalas, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur masih terus dilakukan. Korban ini ditemukan meninggal dunia di lahan kosong menuju kawasan wisata Pantai Permata Pilang, Kota Probolinggo menjalani proses otopsi di kamar jenazah RSUD Dr. Muhammad Saleh pada Minggu siang. Kepala Desa Rebalas serta kerabat korban menunggu proses autopsi di depan kamar jenazah. Usai autopsi, jenazah langsung dibawa pulang ke kampung halaman untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat.
3: Karena keluarganya sudah jadi saksi untuk tadi untuk penganuan kafan itu.
4: Ini apa sih harapannya ke polisi lagi?
3: Ya mudah-mudahan ya saya menunjukkan ke tadi ke Kanit, ya mudah-mudahan cepat dan
4: segera ditangkap.
0: Polisi menyatakan hasil otopsi masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut, namun dugaan sementara mengarah pada kasus pembunuhan.
5: Memang ada beberapa luka di bagian wajah, kepala, dan leher.
6: Leher. Seperti itu. Ini dugaannya pembunuhan, Dan ya?
5: Kita masih dalami dulu nanti. Setelah kita tahu hasil otopsinya dan kita kumpulkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi nanti, kita akan sampaikan lagi.
0: Selain menunggu hasil otopsi, penyidik juga terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Polisi juga menyelidiki hilangnya sepeda motor, telepon genggam, dan dompet milik korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Lagi-lagi perempuan menjadi korban kejahatan. Kali ini menimpa gadis 22 tahun di Lumajang, Jawa Timur. Korban ditemukan meninggal tanpa busana dan di rumahnya. Belakangan terungkap pelaku pembunuhan sadis ini adalah kekasihnya sendiri yang mengaku kesal karena kalimat yang dilontarkan korban. Berikut penelusurannya.
8: Suasana tenang di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terusik dengan kasus pembunuhan yang menimpa seorang gadis berinisial MTA. Jenazah korban berusia 22 tahun ini ditemukan mengenaskan di kamar rumah di Desa Kalipenggung, Kecamatan Randu Agung, Lumajang, Jumat 3 Juli lalu. Tangis kerabat terdengar di lokasi saat jenazah korban dievakuasi. Bagaimana tidak, gadis muda yang dikenal ramah ini ditemukan mengenaskan dan diduga menjadi korban kekerasan. Keluarga korban menuturkan jenazah MTA ditemukan usai tetangga menerima telepon dari kekasih korban yang curiga gadis berusia 22 tahun ini tidak merespons saat dihubungi. Tetangga yang memeriksa korban menemukannya sudah tidak bernyawa.
9: Tetangganya yang menemukan?
10: Iya.
9: Ada

0: telepon katanya dari pacarnya.
1: Di pacarnya yang nelpon ya?
0: Iya, coba dilihatkan posisinya bagaimana, HP-nya kok nggak aktif. Dilihatlah sama tetangga tersebut, ternyata posisinya sudah meninggal itu sebenarnya.
2: Untuk posisinya ada di kamar. Di kamar si korban. Untuk posisinya terlentang.
3: Ada temukan bekas kekerasan seksual ini?
2: Itu masih menunggu hasil otopsi. Ada kekerasan seksual atau yang lain, nanti kita nunggu hasil otopsi dari pihak rumah sakit.
4: Lewat olah TKP, polisi memastikan korban tewas akibat dicekik menggunakan tali celana dan disekap kain. Korban mengalami luka robek di jari tangan kiri diduga akibat sempat melakukan perlawanan. Penemuan jenazah korban juga memunculkan kejanggalan. Kasus ini pertama kali terungkap setelah kekasih korban berinisial AR menghubungi tetangga korban lewat sambungan telepon. AR mengaku cemas karena korban tidak bisa lagi dihubungi sejak pagi. Kejanggalan ini muncul dari pertanyaan, mengapa AR tidak menelpon langsung ke keluarga korban, namun justru menyuruh tetangganya.
5: Di kamar pemulasaran jenazah RSUD Dr. Haryoto ini, MTA, seorang gadis berusia 22 tahun, warga desa Kalibanggung, Kecamatan Randu Agung, dilakukan proses otopsi oleh petugas rumah sakit dan juga pihak kepolisian. MTA meninggal di kamarnya tanpa busana setelah dibunuh oleh kekasihnya sendiri.
4: Berikutnya, lalu di manakah AR, sang kekasih korban? Berpacu dengan waktu, Satreskrim Polres Lumajang mencari AR Minggu dini hari. Setelah pencarian, AR ditangkap di rumahnya yang berdekatan dengan rumah korban. AR mengaku sebelum kejadian, ia dan korban sempat pergi kencan di kota Lumajang. Usai kencan, keduanya terlibat cekcok akibat perkataan korban yang dinilai menyakiti hati pelaku. Gelap mata, pelaku keluar dari kamar dan mengambil kayu untuk mengeksekusi korban. Agar perbuatannya tidak diketahui, pelaku mengambil ponsel korban dan membuangnya ke kebun tebu. Siasat licik AR yang berpura-pura mencari korban dengan menanyakan keberadaannya ke tetangga dengan alasan ponselnya tidak dapat dihubungi, akhirnya terbongkar.
6: Karena pelaku main HP sendiri, dan setelah itu korban marah dan mengejek orang tua. Setelah itu pelaku keluar dari kamar korban, mengambil sebuah kayu dan masuk ke kamar korban dan memukul korban sebanyak 3 kali.
4: Tidak ada kejahatan yang sempurna, karena semua tindakan pasti meninggalkan jejak, juga berlaku dalam kasus ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, AR dijerat pasal 458 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Pemuda 18 tahun ini diancam hukuman 15 tahun penjara. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
7: Kasus kekerasan terhadap wanita kembali terungkap. Seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat mengalami luka melepuh akibat disiram air keras oleh suami sirinya sejak 2023 lalu.

0: Isak tangis M, seorang wanita asal kota Cirebon, Jawa Barat ini tidak terbendung saat menuturkan kasus penganiayaan yang dialaminya sejak tahun 2023 lalu oleh suami sirinya yang juga oknum anggota polisi di Polres Kota Tegal, Jawa Tengah. Ia mengalami luka bakar akibat siraman air keras. Pelaku menutupi kasus ini dan berdalih luka bakar yang dialami korban adalah akibat memasak. Tidak hanya itu, korban juga mendapatkan berbagai kekerasan lain, termasuk dipaksa dicekoki narkoba oleh pelaku. Sebelum berani melaporkan kasus ini, korban selalu mendapatkan ancaman oleh terduga pelaku.
1: Pertama kenal juga udah dicekokin narkotika.
2: Tahun misalnya? Tahun berapa ini?
1: Itu tahun pertengahan 2023.
2: Sejak saat itu mulai terjadi kayak gini, Mbak?
1: Belum. Yang penyiraman itu terjadi di September 2025.
2: Tahun kemarin?
1: Ya, enggak setahun kan. Belum menyaksikan penyiksaan sampai melihat.
2: Oh, itu di depan anak penyiksaan itu, Bu?
1: Iya.
0: Minggu siang, keluarga bersama tim kuasa hukum membawa korban ke Rumah Sakit Umum Gunung Jati untuk penanganan medis atas kondisi luka-luka yang dialami korban.
3: Luka itu menderita luka bakar sekitar 47% dan hampir setengah badan. Lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit. Yang paling parah itu. Yang paling parah sih di rahim luka-luka. Dipukul, ditutup pakai gantung pistol atau lebih ke ancaman-ancaman mau disetrum segala macam. Banyak.
2: Itu luka bakar apa, Kang?
3: Iya, menurut pihak dokter sih itu dari air keras ya. Menurut pihak dokter.
0: Terduga pelaku telah ditahan di Polres Kota Tegal. Keluarga korban berharap agar terduga pelaku dapat dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya akibat perbuatan keji yang dilakukannya. Jerry Komara, Cirebon, Jawa Barat.
4: Hanya karena dilarang menjadi juru parkir, tiga pemuda nekat membobol sebuah toko bangunan. Selengkapnya usai jeda, Laca Kriminal segera kembali.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sebagai apresiasi tertinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, KNEKS, menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah, Senin 6 Juli jam 7 malam, live di CNN Indonesia.
2: Hanya karena dilarang menjadi juru parkir, tiga pemuda nekat membobol sebuah toko bangunan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Jakarta, aparat unit Reskrim Polsek Sawah Besar meringkus komplotan spesialis membobol kamar apartemen. Pelaku membawa kabur uang tunai ratusan juta rupiah dan perhiasan milik korbannya.
3: Rekaman CCTV memperlihatkan dua pelaku pencurian bergendongan saat membobol sebuah toko bangunan di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 15 Juni 2026. Setelah berhasil merusak ventilasi, pelaku mematikan dan merusak CCTV, kemudian membuka grendel pintu yang terkunci dari dalam. Setelah melakukan aksinya, para pelaku langsung kabur dan meninggalkan lokasi. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian sekitar 11 juta rupiah. Tim Opsenal Polsek Mamajang yang mengidentifikasi rekaman CCTV akhirnya berhasil menangkap tiga pelaku berinisial SU, RAT, dan SDT pada Kamis malam. Berdasarkan hasil penyelidikan, ketiga pelaku mengaku melakukan aksinya setelah korban melarang mereka hendak membuka praktik parkir liar di depan tokonya. Karena sakit hati, para pelaku lalu balas dendam dengan bekerja sama membobol serta

0: serta mencuri di TKP.
1: Pada saat dia mau parkir nggak dibolehin sama yang punya toko.
2: Oh.
1: Jadi dia nggak terima, jengkel, kembali lagi untuk mengambil bahan bangunan. Ada 8 tipe tembaga, jumlah kerugiannya kurang lebih 11 juta.
2: Itu saat beraksi dia bagaimana caranya, Komandan?
1: Ternyata dia gendong-gendongan untuk menaikkan di pagar toko bahan bangunan itu untuk sampai agar dia mencongkel dari luar.
0: Tugas unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan dua pelaku curanmor bersenjata api berinisial F dan MS. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengaku menjual motor hasil curian kepada seorang penadah di wilayah Pandeglang, Banten. Berdasarkan keterangan tersebut, tim gabungan berangkat ke Pandeglang pada Senin. Sehari kemudian, petugas berhasil menangkap penadah berinisial J serta menyita 10 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil kejahatan. Polisi masih terus melakukan pendalaman untuk menelusuri jaringan penada maupun kemungkinan adanya lokasi penyimpanan motor curian lainnya. Sementara seluruh barang bukti dan para tersangka telah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut.
3: Jadi tim berangkat hari Senin, kemudian hari Selasanya dapat mengamankan pelaku. Dan hari ini Rabu 1 Juli, tepatnya ulang tahun Bhayangkara, tim ini berhasil mengungkap 10 unit sepeda motor hasil kejahatan. Jadi sepeda motor ini diamankan berdasarkan petunjuk tersangka. Tersangka ini yang menampung inisial J.
0: Aparat unit Reskrim Polsek Sawah Besar meringkus komplotan spesialis membobol kamar apartemen di sebuah kamar hotel kelas Melati di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Dari dalam kamar, polisi berhasil meringkus 4 pria terduga pelaku pembobolan kamar apartemen di Jalan Raja Wali Selatan. Aksi pembobolan dilakukan keempat pelaku, yakni MDS, AN, H, dan P, pada akhir Mei lalu, di mana aksi mereka terekam kamera pengawas saat menaiki lift dengan membawa sejumlah barang curian. Kanit Reskrim Polsek Sawah Besar pada Kamis mengungkapkan dalam menjalankan aksinya, para pelaku menyewa unit apartemen di sebelah kamar korban dan beraksi saat korban tidak ada di dalam kamar dengan cara membobol jendela dari area balkon. Selain uang tunai sebesar 40 juta rupiah, para pelaku juga membawa kabur mata uang asing jenis euro, sejumlah dokumen penting dan perhiasan dengan total kerugian mencapai 150 juta rupiah.
4: Melakukan aksinya dengan cara mencongkel jendela maupun pintu melalui balkon dan kemudian mengambil uang tunai dan beberapa barang milik korban lainnya. Adapun kerugian meliputi uang tunai 40 juta rupiah, kemudian ada mata uang asing, mata uang euro, kemudian juga ada beberapa dokumen, dokumen apartemen, selanjutnya juga ada emas ya, ada emas milik korban dengan total kerugian sebesar 150 juta rupiah.
0: Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Apakah Anda bisa membayangkan kala sedang tertidur pulas di malam hari, tiba-tiba komplotan maling membobol rumah Anda dengan senyap? Atau maling masuk ke rumah ketika Anda sedang bepergian? Para pelaku datang mengambil barang berharga Anda, bahkan hingga berani mengancam jiwa. Anchor CNN Indonesia Ruli Kurniawan akan mengajak Anda berbincang langsung dengan komplotan ini. Bagaimana cara mereka beraksi agar Anda bisa lebih waspada? Selengkapnya dalam Inside Crime.

0: kan lokasinya ruangnya kecil mas sebenarnya kalau ventilasi atau genteng bolong.
1: Yang terpenting sih muat asal muat kepala aja mas.
0: Asal muat kepala bisa masuk ke dalam.
1: Bisa masuk. Kalau masuk, udah pasti.
0: Badan masuk. Meskipun cuma segini aja bisa masuk.
1: Bisa masuk.
0: Celah segini bisa masuk.

0: Apakah Anda bisa membayangkan kala tertidur tenang di malam hari dan anak Anda terbaring dengan pulas di tempat tidur, tiba-tiba seorang pria masuk ke dalam kamar. Ia datang, merangkak dalam senyap. Tanpa alas kaki, tidak ada bunyi yang terdengar. Dan penghuni kamar masih terus terlelap. Pria ini melihat sekeliling kamar, mencari barang yang bisa dicuri. Yang paling menyeramkan, pria ini bahkan sampai dekat ke tempat tidur dan menarik spray, sambil terus mencari barang-barang yang lain. Apakah Anda juga berpikir seperti saya? Bagaimana bila pria ini masuk sambil membawa senjata tajam? Apa yang akan terjadi pada anak-anak yang tertidur lelap ini? Dari gambar CCTV ini, terlihat bagaimana pelaku masuk dari belakang rumah. Pria dengan kaos dan celana longgar tanpa alas kaki ini terlihat santai mengamati tiap sudut rumah. Dari gerak-gerik pria ini, terlihat jelas tidak ada keraguan dan tidak terlihat rasa takut atau was-was. Cara berjalannya pun santai, seakan ia seorang yang amat profesional mencuri rumah. Tapi semulus-mulusnya membobol rumah pasti tertangkap juga. Ya, pria pembobol rumah yang lihai ini terpaksa berhenti beraksi karena sudah mendekam di Hotel Prodeo. Saya bertemu dengannya di Polsek Tambora, Jakarta Utara, dan saya panggil dia Mas. Mas ditangkap bersama seorang penadah barang curian. Mas ternyata seorang residivis yang memang terkenal ahli dan licin membobol rumah. Saat beraksi, Mas hanya perlu waktu setengah jam saja untuk menggasak barang-barang di rumah incarannya.
1: Kapan waktu biasanya beroperasi?
2: Biasanya sih gelap-gelapnya orang ini aja.
1: Tidur
2: jam 2, jam 3, jam 3. Paling toko jam 3.
1: Berapa jam beroperasi biasanya? Waktu yang paling menurut Mas aman gitu?
2: Waktu yang paling cepat itu biasanya saya kalau itu setengah jam paling.
1: Setengah jam aja?
2: Setengah jam.
1: Dalam waktu setengah jam apa yang dicari, apa yang diincar sebenarnya?
2: Ya yang berharga aja seperti kayak emas. Yang utama sih saya cari uang.
1: Cari uang?
2: Yang pertama kali saya cari sih handphone sama dompet uang itu.
1: Yang gampang masuk kantong aja ya? Nah ini mencari handphone, mencari uang, mencari dompet, pastikan orang tuh nyimpannya di kamar.
2: Ya,
1: Mas masuk kamar orang juga ketika orang itu sedang tidur?
2: Tapi terkadang kayak yang saya dapat ini, itu adanya di ruang tamu.
1: Di ruang tamu?
2: Di ruang tamu, di samping meja kerja.
1: Tapi pernah masuk ke kamar ketika orangnya lagi tidur di dalamnya?
2: Pernah.
1: Ada trik khusus supaya tidak terdengar buka pintu atau ketika masuk ke dalam?
2: Gak ada. Keberanian apa yakin, karena yakin aja.
1: Yakin aja bisa masuk ke dalam tanpa bersuara.
0: Mas mengaku tidak memiliki ilmu atau ajian agar bisa mulus melancarkan aksinya. Ia hanya perlu lubang sempit agar bisa masuk ke rumah yang ia incar. Meski Mas memiliki perawakan kurus, saya masih tidak percaya ia bisa masuk melalui celah-celah sempit di rumah.
2: Ya. Dari atas, dari genteng. Saya dari genteng kalau...
1: Buka gentengnya gitu atau...?
2: Enggak, saya naik dulu ke genteng kan biasanya di situ ada, suka ada...
1: Ventilasi?
2: Kayak ventilasi udara, atau pintu, atau... apa gitu, biar bisa buat celah buat masuk. Atau genteng-genteng yang udah enggak... ini lagi, enggak... bolong lah, genteng bolong. Saya masuk dari situ.
1: Itu kan lokasinya... ruangnya kecil Mas sebenarnya kalau ventilasi atau genteng bolong.
2: Yang terpenting sih muat kepala aja Mas.
1: Asal muat kepala bisa masuk ke dalam?
2: Bisa masuk. Kalau kepala masuk, udah pasti.
1: Badan masuk? Meskipun cuma segini aja bisa masuk?
2: Bisa masuk.

0: celah segini bisa masuk?
1: Ya, siapa yang tidak takut dihadapkan dengan komplotan pembobol rumah kosong dengan samurai? Nyali pun langsung ciut. Tapi ngomong-ngomong soal nyali, salah satu syarat pembobol rumah memang harus punya nyali top. Saya bertemu dengan salah seorang anggota sindikat pembobol rumah yang menurut saya cukup jago, Bang Jack. Lihat saja aksi Bang Jack bak Spider-Man yang dengan mudah memanjat tembok, berjalan di genteng, bahkan masuk plafon rumah. Belasan tahun beroperasi, Bang Jack tidak pernah ketahuan atau ditangkap polisi. Sekilas, postur tubuh Bang Jack tidak jauh berbeda dengan Mas di Tambora. Kecil, kurus, dan terlihat lentur.
0: Bang Jack menjadi seorang pencuri rumah ya, atau pembobol rumah. Apa harus punya badan yang kecil gitu Bang, kurus?
2: Ya enggak juga sih, tergantung kitanya aja. Inggris dan pasti hitung-hitungannya harus ada.
0: Hitung-hitungannya kayak gimana Bang?
2: Ya modelnya kita lihat situasi lubangnya, muat atau enggak kan harus ada.
0: Kalau dari banyak sendiri kira-kira lubang dengan ukuran berapa yang bisa muat badan masuk semuanya? 30 cm masih bisa?
2: 30 cm, kurang lebih 40 cm-an.
0: 40 cm, itu bisa masuk, seluruh badan bisa masuk ke sana.
1: Bagi Bang Jack, menjadi pembobol rumah tidak hanya harus punya nyali lebih, tapi juga harus pintar acting bak artis sinetron. Bang Jack kerap memantau rumah yang akan jadi targetnya. Kegiatan pemantauan ini dikenal sebagai kegiatan menggambar. Kata ini akrab di kalangan sindikat pembobol rumah kosong. Terkadang, Bang Jack harus berpura-pura jadi warga hingga tukang jualan.
0: Berapa lama waktu untuk ngegambar rumahnya?
2: Ya, paling lama-lamanya juga sekitar 4-5 mingguan.
0: Satu minggu? Buat memantau rumah
2: itu? Memantau rumah itu. Tetangganya kan kita harus lihat keadaan. Di sekeliling rumah itu kan banyak tetangga. Orang kapan kosongnya, kapan lengahnya dia. Disitulah kita bisa bekerja.
0: Bang Jack, ini kan pasti sering mondar-mandir ya, di depan rumah gitu ya. Melihat dari jauh itu loh, untuk menggambarnya gitu. Nggak ketahuan apa ya, dilihat orang kok ada orang mencurigakan gitu, atau punya trik sendiri gitu loh supaya
2: ya,
0: enggak.
2: Pasti kita punya trik sendiri. Ya pura-pura kita jadi pedagang.
0: Jadi pedagang?
2: Iya, apa kita ya pura-pura lewat. Ya sehari bisa 2-3 kali lewat gitu. Di depan rumah yang kita mau, yang lagi kita gambar.
0: Dari jumlah keluarga yang tinggal di dalam, berapa orang gitu, itu mempengaruhi ini enggak?
2: Ya kayaknya sih enggak juga sih, kalau untuk penghuninya sih enggak terlalu yang jelas. Pasti kan kalau rumahnya memang ditinggalkan, ya mungkin ada pembantu cuma satu atau dua ya. Yang udah niat saya harus berani, ya berani lah, udah hal yang biasa pasti.
0: Bang Jack, masuk lewat atas, bongkar genteng, masuk ke dalam plafon. Plafon itu kan penuh dengan kabel listrik, kayu, triplek yang rapuh kalau diinjek, itu gimana?
2: Ya, semuanya kalau yang namanya udah begitu sih udah siap aja. Maksud kata siap itu udah risiko, kita masuk terus, nabas terus. Yang penting ya kalau bahasa kata hati-hati ya, buat dia hati-hati lah pastinya. Kita merambat, pelan-pelan, sampai bisa turun, sampai berhasil kita ngambil barang-barang itu.
1: Bagi Bang Jack, kehati-hatian itu penting. Jangan gegabah dan penuh perhitungan ketika akan

0: akan beraksi. Tapi ada satu hal yang terus dijaga Bang Jack sampai sekarang. Harus melihat hari baik. Kalau melanggar, bisa buntu.
1: Apa itu Tong Harinya? Seperti apa bagaimana Tong Harinya ini?
2: Oh iya, saya lahir dari apa? Hari baiknya apa? Hari apa yang baik untuk saya, itu yang saya lakukan. Itu.
1: Tidak pernah beroperasi selain dari hari baik?
2: Oh enggak.
1: Tidak pernah?
2: Tidak pernah.
1: Takut ketangkep? Takut
2: ya, iya, takut ketangkep lah.
0: Usai hilang 4 hari pasca tragedi penangkapan Bandar Sabu, tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad Aibtu Sumaryanto dengan kondisi meninggal dunia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Penggerebekan bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemi, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah berakhir duka. 3 anggota kepolisian tewas dalam operasi ini. Pasca pencarian intensif selama 4 hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad Aibtu Sumaryanto dengan kondisi meninggal dunia pada Minggu.
5: Beberapa hari dinyatakan hilang pasca penggerebekan bandar narkoba yang terjadi di Desa Tumbang Kalime, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah pada Rabu. Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi mengapung di Sungai Katingan pada Minggu pagi. Jasad korban ditemukan sejauh 8 km dari titik awal kejadian di Desa Kalime dengan luka pada bagian kepala. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi tim SAR gabungan untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum.
6: Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban terakhir atas nama Sumaryanto dalam kondisi meninggal dunia sejauh 8 km ke arah hilir dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban dievakuasi menuju rumah sakit Bayangkara, Palangkaraya untuk penanganan lebih lanjut.
5: Sebelumnya jenazah Bribda Nopandri Ramadana ditemukan di aliran sungai sekitar 40 km dari lokasi kejadian pada Sabtu sore. Korban ditemukan dalam kondisi tubuh penuh luka, diduga akibat sabetan senjata tajam. Pasca penemuan, korban langsung dimakamkan di TPU Kereng Humbang, Kasongan Baru, Kabupaten Katingan pada Minggu. Atas kejadian ini, pihak keluarga mengakui ikhlas atas kepergian almarhum yang gugur saat menjalankan

0: petugas.
1: Ada sama keluarga dengan ikhlas melepas anak kami karena memang beliau dari dulu bercita-cita menjadi seorang polisi. Pada saat itu dia mengikuti jejak dari kakeknya.
0: Dengan ditemukannya jasad Aibtu Sumaryanto sekaligus menjadi penutup proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dari 3 bandar sabu yang disasar pada operasi 3 Juli lalu, polisi telah mengamankan 1 orang pelaku berinisial S. Sementara polisi juga terus melakukan pengejaran terhadap bandar narkotika berinisial B dan R yang kini masih buron. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Nasib malam menimpa seorang kakek 73 tahun Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Puluhan bungkus rokok berbagai merek dagangannya raib di gondol pencuri. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit. Sampai jumpa.
2: Inilah rekaman CCTV saat seorang pria menggasak puluhan bungkus rokok berbagai merek dari warung kelontong milik Sudarto di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Rabu siang kemarin. Mengenakan helm dan jaket hitam, pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan memesan lebih dari 50 bungkus rokok berbagai merek. Memanfaatkan kelengahan korban saat sedang mencatat pesanan, pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor tanpa membayar. Korban mengaku sempat berusaha mengejar namun gagal. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 3 juta rupiah.
3: Hampir pas kroset, kepada pedagang, tahu-tahu dia sudah saya kasih tas kroset, kotor selang. Belum, ya baru saya catat di belum selesai.
2: Kasus ini telah dilaporkan ke polisi, korban berharap pelaku segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aksi pembobolan sebuah kedai makanan di Jalan Raya Pasuruan Malang, Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan terekam kamera CCTV. Dalam rekaman terlihat dua pelaku beraksi dengan tenang. Satu pelaku memantau situasi di atas sepeda motor, sementara pelaku lain membobol kedai dan mengangkut 3 tabung gas LPG. Karyawan kedai baru mengetahui kejadian itu saat hendak membuka usaha pada pagi harinya. Kunci gembok sudah rusak dan 3 tabung gas LPG milik kedai hilang dicuri. Akibat kejadian ini, pemilik kedai mengalami kerugian material dan berharap polisi segera menangkap para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.

Masih menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Freddy Cahya di CNN Indonesia News Update. Kasus kekerasan terhadap wanita kembali terungkap, pemirsa. Seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat mengalami luka melepuh akibat disiram air keras oleh suaminya, Siri. Diketahui sang suami merupakan oknum anggota polisi yang kini sudah ditahan di Mapolres Kota Tegal.

0: Isak tangis M, seorang wanita asal Kota Cirebon, Jawa Barat ini tidak terbendung saat menuturkan kasus penganiayaan yang dialaminya sejak tahun 2023 lalu oleh suami sirinya yang juga oknum anggota polisi di Polres Kota Tegal, Jawa Tengah. Ia mengalami luka bakar akibat siraman air keras. Pelaku menutupi kasus ini dan berdalih luka bakar yang dialami korban adalah akibat memasak. Tidak hanya itu, korban juga mendapatkan berbagai kekerasan lain, termasuk dipaksa dicekoki narkoba oleh pelaku. Sebelum berani melaporkan kasus ini, korban selalu mendapatkan ancaman oleh terduga pelaku.
1: Pertama kenal juga udah dicekokin narkotika.
2: Tahun misalnya? Tahun berapa ini?
1: Itu tahun pertengahan 2023.
3: Sejak saat itu mulai terjadi kayak gini, Mbak?
1: Belum. Yang nyiraman itu terjadi di September 2025.
2: Tahun kemarin?
1: Ya, enggak setahun kan. Belum menyaksikan penyiksaan sampai melihat.
3: Oh, itu di depan anak penyiksaan itu, Bu?
1: Iya.
0: Minggu siang, keluarga bersama tim kuasa hukum membawa korban ke Rumah Sakit Umum Gunung Jati untuk penanganan medis atas kondisi luka-luka yang dialami korban.
4: Luka itu menderita luka bakar sekitar 47%, berarti hampir setengah badan, lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit. Yang paling parah itu, paling parah sih di lain luka-luka. Dipukul, ditutup pakai jangkar pistol, atau lebih ke ancaman-ancaman mau disetrum, segala macam. Banyak.
3: Itu luka bakar apa, Kang?
4: Iya, menurut pihak dokter sih itu dari air keras ya. Menurut pihak dokter.
0: Terduga pelaku telah ditahan di Polres Kota Tegal. Keluarga korban berharap agar terduga pelaku dapat dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya akibat perbuatan keji yang dilakukannya.
1: Anak saya tadi sehat, sekarang anak saya yang nggak usah dikatain, Mas, saya udah sakit banget, Mas. Iya.
0: Jerry Komara, Cirebon, Jawa Barat.
5: Tak terima ditegur, seorang pria pesepeda motor melakukan penganiayaan terhadap sesama pemotor di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kasus ini sebelumnya viral di media sosial setelah rekaman video korban beredar luas.
6: Apa, Bang? Nampir mana nampol gue, Bang?
7: Ya udah, video call gak kabur.
6: Kenapa? Kenapa?
7: Sumpah gue ditampol sama orang. Iya.
0: Aksi penganiayaan yang dilakukan pesepeda motor ini terjadi di Jalan Muhammad Kahfi 2, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Sabtu lalu. Peristiwa bermula saat korban menegur pelaku yang diduga menabrak bagian belakang sepeda motor milik korban. Namun, bukan meminta maaf, pelaku justru memukul wajah korban. Pelaku bahkan terus membuntuti motor korban lalu menantang korban. Akibat insiden ini, korban bernama Abdul Aziz mengalami memar di bagian wajah. Usai video kejadiannya viral, Polsek Jagakarsa berhasil menangkap pelaku berinisial FRS berusia 37 tahun di kawasan Jalan Raya Jagakarsa pada Minggu malam. Menurut Kapolsek Jagakarsa kepada Detikkom pada Senin pagi, pelaku melakukan pemukulan terhadap korban karena tak terima ditegur.
8: Juga sudah meminta keterangan dari korban dari akun yang dinaikkan, kita lihat bersama waktu itu diviralkan, kemudian beritanya viral. Lanjut, kita sudah meminta untuk korban melapor ke Polsek Jagakarsa.
6: Kenapa, Bang? Nabri mana nampol gue, Bang?
0: Polisi juga menambahkan pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan. Aji Atmoko, Jakarta.
5: Pemirsa, kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kelas update berikut ini. Kita awali informasi dari evakuasi sarang lebah di Parepare berujung sengatan. Nampak petugas damkar Kota Parepare, Sulawesi Selatan tersengat lebah saat mengusir koloni lebah hutan di lapangan Andi, Makassau pada Senin pagi. Koloni lebah tersebut bersarang di dahan pohon dan dilaporkan anggota Paskibra yang sedang berlatih di lokasi. Petugas damkar menerjunkan dua armada lalu mengusir lebah menggunakan semprotan air bertekanan tinggi. Agar tidak kembali bersarang, petugas kemudian menyemprotkan air bercampurkan deterjen ke dahan pohon. Ada informasi miris selanjutnya, protes kematian ibu hamil di Intan Jaya. Kita simak informasinya. Gelombang protes pecah, pemirsa, usai jenazah ibu hamil Melkiana Duitau dipulangkan dari RSUD Bilogai ke rumah duka di Kampung Agapa Jumat 3 Juli lalu. Massa mendesak aparat mengusut tuntas kasus ini, termasuk memproses pihak yang bertanggung jawab baik melalui hukum negara maupun hukum adat. Bupati Intan Jaya Aner Waisini menyebutkan peristiwa ini sebagai tragedi dan meminta dukungan doa agar Intan Jaya kembali damai. Sementara itu TNI menyebut korban diduga terkena peluru nyasar, sedangkan Komnas HAM Papua telah menurunkan tim investigasi untuk memastikan kronologi dan asal tembakan terjadi. Selanjutnya ada nobar Piala Dunia di Ternate Ricu. Waduh. Euforia nonton bareng babak 16 besar Piala Dunia antara Brazil kontra Norwegia di kampung Piala Dunia Kota Ternate berakhir ricuh. Ricuhan terjadi ketika pertandingan memasuki menit akhir. Diduga sejumlah supporter terlibat adu mulut hingga perkelahian di tengah kerumunan. Akibat insiden tersebut, seorang supporter mengalami luka bengkak pada bagian mata kanan. Meski sempat tegang, situasi akhirnya berhasil dikendalikan sehingga kegiatan nobar tetap berlanjut hingga pertandingan usai. Kita ke informasi selanjutnya, harga komoditas telur di Polewali Mandar serta ayam potong di Parepare terjun bebas. Anjloknya harga dipicu stok di tingkat peternak yang membludak namun tidak sebanding dengan permintaan di pasaran. Kondisi ini membuat harga dua komoditas pangan tersebut terus mengalami penurunan yang drastis.
9: Harga komoditas telur ayam ras di Pasar Induk Wonomulyo Polewali Mandar terjun bebas sejak sepekan terakhir. Jika sebelumnya dijual Rp55.000, kini harga di tingkat pengecer turun drastis ke kisaran Rp40.000 hingga Rp42.000 per rak. Anjloknya harga dipicu oleh stok yang membludak di tingkat peternak namun tidak sebanding dengan permintaan pasar. Kondisi ini diperparah dengan berhentinya pasokan untuk program makan bergizi gratis seiring masuknya masa libur sekolah. Kurangnya warga yang menggelar hajatan di bulan Muharram juga membuat pembelian telur di pasaran melesu.
10: Nah, MBG libur, yang kedua masuk Muharram. Kan orang kalau masuk Muharram kan jelas orang mengacara. Mengacara tau,
9: mana punya tanggal. Pedagang memprediksi harga akan kembali normal saat masa libur usai seiring kembali beroperasinya dapur program makan bergizi gratis. Sementara sejak sepekan terakhir, harga ayam potong di Pasar Lakesi, Parepare, Sulawesi Selatan terjun bebas. Harga ayam yang sebelumnya dijual Rp22.000 kini anjlok menjadi Rp16.000 per kilogramnya. Kondisi ini menjadi momen yang dimanfaatkan warga untuk memborong ayam karena biaya belanja dapur menjadi jauh lebih hemat. Anjloknya

0: kebutuhan protein keluarga dapat terpenuhi di tengah situasi ekonomi saat ini.
1: Jelang masuk sekolah, calon siswa dan siswi ramai berburu kebutuhan sekolah seperti buku dan seragam sekolah. Simak laporan selengkapnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami di News Update.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
8: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
9: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports.

guru seragam sekolah. Pedagang bahkan mampu menjual hingga 100 pasang dalam sehari. Sementara itu, banyak yang juga mencari buku tulis untuk kebutuhan belajar. Meski harga saat ini jauh lebih murah dibandingkan tahun lalu, daya beli masyarakat tercatat turun hingga 50%.

0: Suasana ramai terlihat di Pasar Jaya Cijantung, Jakarta pada Minggu pagi. Jelang masuk sekolah yang tinggal beberapa hari lagi, puluhan calon siswa dan siswi bersama orang tuanya berburu seragam sekolah. Salah seorang pembeli bernama Intan mengaku membeli masing-masing 2 setel seragam untuk anaknya yang akan masuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Menurutnya, harga seragam di pasar ini masih terjangkau, apalagi dengan adanya program sekolah gratis.
1: Mana sekolah, Bu, ya?
2: Iya, SMP sama SD. SMP sama SD. Harganya ya lumayan terjangkau.
0: Pedagang seragam Didi mengatakan, meski belum semeriah tahun lalu, dalam 1 pekan terakhir pelanggan mulai ramai berdatangan. Kebutuhan sekolah paling laris adalah seragam untuk siswa baru SD, SMP, dan SMA.
3: Harapannya supaya mungkin ya sekarang ini kan ada KJP, mungkin seperti itu, ada juga yang itu juga bisa ada. Mudah-mudahan aja lebih maju lagi, lebih sukses lagi gitu kan ke depannya.
0: Tak hanya seragam, kebutuhan buku tulis juga ramai dicari pengunjung. Banyak orang tua yang membawa anaknya langsung ke pasar untuk membeli perlengkapan sekolah. Namun beberapa pembeli mengaku masih keberatan karena harga dirasa masih cukup tinggi.
4: Jangan terlalu mahal ya. Kita kan kelas bawah ya. Jangan terlalu mahal, standar aja.
0: Namun daya beli masyarakat disebut turun hingga 50% karena banyaknya pesaing.
5: Nah, kita ya saingannya banyak juga sih, Pak. Jadi kita ya padanya memang enggak turun kurang lebih 50% dibanding tahun dulu. Pengennya terus lancar ke depannya, Pak. Lancar dan juga harganya.
0: Dengan waktu yang tinggal 1 pekan lagi sebelum tahun ajaran baru di wilayah DKI Jakarta dimulai, para pedagang berharap daya beli masyarakat bisa kembali meningkat sehingga penjualan perlengkapan sekolah semakin lancar. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Libur sekolah tiba, udah siap belum? Ayo kita jalan-jalan sambil naik kereta dinosaurus sembari melihat keindahan Pantai Mandalika. Atau mau menikmati indahnya air terjun Tretes di Jombang, Jawa Timur? Juga bisa. Kita simak informasinya berikut ini.

0: gas terus. Ya, beginilah keseruan naik kereta sambil ditarik dinosaurus di Taman Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Anak-anak pasti senang menaikinya nih. Sambil menaiki kereta dinosaurus, pengunjung bisa menikmati pemandangan indah pantai berpasir putih dengan ombak yang tenang.
1: Seru banget, new experience.
2: Tadi keliling kemana aja?
1: Dari sini sampai ke ujung sih, sampai belakang.
2: Ini dalam rangka apa ke sini nih? Liburan?
1: Iya, liburan juga.
0: Di musim libur sekolah seperti saat ini, banyak pengunjung datang dari luar Pulau Lombok. Untuk bisa menaiki kereta listrik dinosaurus ini, pengunjung dikenakan biaya Rp50.000 dengan penumpang bisa mencapai 3 hingga 4 orang. Selain wahana kereta listrik dinosaurus, pengunjung juga bisa menikmati suasana Taman Kuta Mandalika dengan menaiki sepeda listrik yang harga sewanya berkisar Rp20.000. Dari Pantai Mandalika, kita lanjut liburan lagi di air terjun Tretes yang berada di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Untuk menikmati keindahan air terjun setinggi 175 meter ini, pengunjung harus menempuh jalur trekking sepanjang 3,5 km dengan waktu perjalanan mencapai 1,5 jam. Meski medan yang dilalui cukup menantang, rasa lelah terbayar saat tiba di lokasi. Suara gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi dipadukan dengan udara pegunungan yang sejuk dan memanjakan mata. Dalam rangka hari

0: liburan dan jalan-jalan. Jadi kita jalan-jalan.
1: Baru pertama kali atau gimana?
0: Pertama kali sih, tapi excited banget.
2: Pengelola menyebut jika hari biasa hanya dikunjungi sekitar 30 hingga 40 orang per hari, namun jumlah pengunjung saat libur sekolah seperti saat ini bisa mencapai 200 hingga 300 pengunjung. Air terjun Tretes dibuka setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga 5 sore dengan harga tiket masuk sebesar Rp11.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Usai jalan-jalan, waktunya kita kulineran. Saya ajak Anda pemirsa ke tempat makan yang nyempil di Bandung dengan aneka sajian rumahan yang bikin betah pelanggan. Kira-kira seperti apa ya rasanya? Informasinya usai jeda kami hadirkan untuk Anda.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7.30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
7: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

Bandung, Jawa Barat memang surganya kuliner. Ada banyak sekali inovasi kuliner yang bisa Anda nikmati, mulai dari restoran hingga di dalam gang-gang sempit. Salah satunya nih, tempat makan di gang sempit dengan suasana rumahan yang bikin pelanggan ketagihan. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, sampai jumpa.

0: Jalan Gempol, Kota Bandung, Jawa Barat memang dikenal sebagai kawasan kuliner. Nah, di sini pula terdapat lokasi kulineran yang tersembunyi atau hidden gem yang berada di dalam sebuah gang kecil yang mungkin luput dari perhatian. Tempat ini dikenal Toko Marantika, sebuah tempat makan dengan konsep rumahan yang menawarkan suasana hangat dan nyaman. Memasuki tempat makan ini, pengunjung langsung disambut suasana yang homey dengan banyak area duduk yang tertata rapi. Pilihan makanan pun disesuaikan dengan konsep restoran, yakni dengan menghadirkan aneka pilihan makanan rumahan. Seperti nasi gepuk, mie telur, sambal khas Aceh, hingga nasi ayam garang asem yang menjadi pilihan banyak konsumen.
1: Ada beberapa pilihan makanan yang sudah saya pilih, yang saya nikmati adalah nasi ayam pejantan garang asem ini. Waduh, rasanya ini bercampur ya ketika dinikmati, ada gurihnya, ada asamnya, paling pas dinikmati dengan nasi. Apalagi ini si ayamnya tuh bener-bener lembut banget. Nah, kalau misalkan mau lebih mantep, Anda bisa campurkan dengan ini, sambal yang baru pertama kali saya coba, asli Aceh. Ini bahan dasarnya adalah belimbing uluh ya, jadi memang dia punya rasa yang khas. Dinikmatin kayak gini nih. Auto nambah pokoknya.
0: Seluruh hidangan dimasak secara langsung dengan konsep open kitchen. Aroma setiap masakan otomatis terasa oleh setiap pengunjung yang datang.
2: Makanannya enak-enak, yang penting itu ya makanannya harus enak. Terus varian makanannya juga yang gak umum lah di Bandung gitu. Jadi gak di banyak tempat misalnya menyediakan iwak pe misalnya. Terus dan ya itu sih paling karena rasanya enak dan lokasinya ada di Gempol ya, gampang dijangkau gitu.
3: Mungkin ini meskipun di gang, tapi suasananya santai dan orang bisa berlama-lama di sini, chill yang pasti. Jadi orang datang ke sini gitu.
0: Ya, di setiap sudut restoran ini terdapat hasil lukisan karya sang pemilik. Bagi pemiliknya, restoran Hidden Gem ini bukan sekedar tempat makan. Ia ingin menghadirkan ruang yang menggabungkan cita rasa masakan rumahan dengan sentuhan seni. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.

Halo, selamat sore. Kasus pengembalian amplop oleh Menteri Kehutanan yang disebut berasal dari Bupati Kuantan Singingi menjadi perhatian publik. Peristiwa itu memunculkan berbagai banyak pertanyaan mengenai etika penyelenggara negara, transparansi, serta batasan dalam hubungan antara pejabat pusat dan daerah. Kita akan bahas nanti bersama dengan pihak KPK. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. KPK masih menganalisis laporan dugaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Laporan itu berkaitan dengan amplop berisi uang yang diduga ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi usai bertemu Menhut di kantor Kementerian Kehutanan Jakarta. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta pada Senin siang. Sebanyak 26 MOU akan ditandatangani dalam pertemuan ini. Yang juga tengah heboh, isu pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang disebut mencapai 90% karyawan Tokopedia akhirnya ditanggapi langsung oleh GoTo. Perusahaan menegaskan restrukturisasi itu tidak akan memberikan dampak material terhadap kinerja maupun operasional perseroan. Nah, sementara itu manajemen Tokopedia bantah lakukan PHK massal.

0: Kita awali newsroom dari informasi dari Istana. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta Senin siang. Sebanyak 26 MOU bakal ditandatangani dalam pertemuan itu. Dalam pertemuan ini akan dilaporkan perkembangan kerjasama bilateral yang telah dilaksanakan pada pertemuan Leaders Retreat di Singapura pada Juni 2025 lalu. Kemudian acara akan ditutup dengan pemberian keterangan pers bersama hingga makan siang kenegaraan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pertemuan Prabowo dan PM Wong ini merupakan agenda tahunan. Pertemuan ini akan menyepakati sebanyak 26 kesepakatan atau MOU. Ke kasus hukum, jumlah tersangka kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Daycare LA Kota Yogyakarta bertambah menjadi 27 orang. Pekan ini, polisi menetapkan 14 orang sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus ini. 14 tersangka baru ini terdiri dari 10 pengasuh, 2 petugas administrasi, seorang sapam, dan seorang tenaga kebersihan yang bekerja di Daycare LA Sorosutan Umbul Harjo Kota Yogyakarta. Menurut polisi, 10 pengasuh diketahui terlibat dalam penganiayaan dan juga penelantaran, sedangkan petugas administrasi, sapam, dan juga petugas kebersihan dianggap membiarkan aksi itu. Dengan demikian, total sudah ada 27 orang yang telah ditetapkan polisi sebagai tersangka atas kasus ini. Polisi menyatakan jumlah itu masih bisa bertambah seiring masih berjalannya proses penyidikan. Nah, sementara itu, total jumlah korban telah mencapai sekitar 200 anak.
1: Terkait dengan satu satpam kemudian yang satu yang bersih-bersih itu, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada kata-kata yang membiarkan. Seharusnya kalau orang yang mengetahui adanya suatu tindak pidana diharapkan laporan ke kepolisian. Jangan membiarkan adanya dugaan tindak pidana.
0: Pemirsa, kasus kekerasan terhadap wanita kembali terjadi. Ada seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat kerap disiksa oleh suami sirinya yang merupakan anggota kepolisian. Penyiksaan ini kerap dialaminya selama 2 tahun.
2: M tak kuasa menahan tangis saat menuturkan kasus penganiayaan yang dialaminya selama sekitar 2 tahun oleh suami sirinya yang merupakan anggota polisi aktif di Polres Kota Tegal, Jawa Tengah. Wanita asal Cirebon, Jawa Barat ini mengalami luka bakar akibat air keras saat terjadi penganiayaan. Tak hanya itu, korban juga mendapatkan berbagai kekerasan lainnya dan pernah dipaksa dicekoki narkoba oleh pelaku. Berbagai kasus kekerasan yang dialami korban selalu mendapatkan ancaman dari pelaku. Namun, lantaran tak kuat, akhirnya korban memberanikan diri mengungkap kasus yang dialaminya.
3: Pertama kenal juga udah dicekokin narkotika.
4: Tahun misalnya? Tahun berapa ini?
3: Itu tahun pertengahan 2023.
5: Sejak saat itu mulai terjadi kayak gini, Mbak?
3: Belum. Yang nyiraman itu terjadi di September 2025.
4: Tahun kemarin?
3: Ya, enggak setahun.
2: Dibantu tim kuasa hukum, kasus ini telah dilaporkan dan oknum polisi yang bersangkutan telah dilakukan penahanan oleh Polres Kota Tegal.
6: Jadi luka itu menderita luka bakar sekitar 47% dan hampir

0: tengah badan, lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit. Yang paling parah itu, yang paling parah sih di lain luka-luka, dipukul, ditutup pakai jangkar pistol atau lebih ke ancaman-ancaman mau disetrum segala macam. Banyak.
1: Itu luka bakar apa kan?
0: Iya, menurut pihak dokter sih itu dari air keras ya.
2: Pada Minggu, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Gunung Jati untuk mendapatkan penanganan medis. Keluarga korban berharap agar pelaku dapat dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya atas perbuatan keji yang dilakukannya. Jericho Wara, Cirebon, Jawa Barat.
3: Sepekan sudah kebakaran terjadi di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya untuk menuntaskan proses pemadaman sekaligus mengantisipasi dampak asap terhadap warga.
4: Meski kobaran api yang besar sudah relatif tidak terlihat, kepulan asap masih terus muncul dari sejumlah titik api di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Petugas menyebut asap berasal dari bara api yang masih menyala di dalam timbunan sampah akibat kandungan gas metana. Kebakaran yang terjadi sejak 30 Juni lalu ini telah menghanguskan sekitar 15 hektar area tempat pembuangan sampah tersebut. Hingga kini, belasan unit mobil pemadam kebakaran, beberapa unit helikopter, dan sekitar 100 personel masih disiagakan untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Proses penanganan dilakukan dengan berbagai metode. Dari udara, helikopter terus melakukan waterbombing atau penyiraman air untuk menjangkau titik-titik yang sulit diakses. Sementara dari darat, petugas melakukan water injection dengan menyuntikkan air melalui pipa ke dalam timbunan sampah untuk memadamkan bara api yang masih terpendam. Tinggi timbunan sampah yang mencapai 20 hingga 30 meter membuat proses penanganan membutuhkan waktu lebih lama. Pada hari ke-6 penanganan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan meninjau langsung lokasi kebakaran untuk memastikan proses pemadaman dan penanganan dampak terus berjalan.
5: Yang perlu saya laporkan bahwa tadi presentasi dari teman-teman di lapangan, tadinya sekitar 70% daerah ini membara. Ya, kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan di beri air dari bawah, disuntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus, pemadam kebakaran dan sebagainya, maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini suatu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
4: Dampak kebakaran masih menjadi perhatian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 102 warga sempat mengungsi akibat terdampak kepulan asap. Sementara ratusan warga mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Kelompok rentan seperti balita, lansia, dan warga dengan penyakit penyerta masih menjadi prioritas pemantauan tim medis. Meski sebagian warga telah kembali ke rumah, pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan evakuasi akan kembali dilakukan apabila arah angin membawa asap menuju kawasan permukiman.
6: Tadi saya lihat langsung ke atas, ternyata sekarang karena anginnya ke sebelah barat kencang, ternyata muncul lagi tuh asap di daerah barat dan ini akan berangkat anginnya itu ke pemukiman. Tapi kita sudah antisipasi melalui Pak Camat, Pak Lurah, sama Puskesesnya sudah antisipasi. Kalau memang harus juga dievakuasi kembali ya kita evakuasi. Tapi sekarang ini sudah pada pulang, mereka semalam sudah pada pulang. Tapi kalau memang perlu lagi dievakuasi ya kita evakuasi juga.
4: Status tanggap darurat bencana kebakaran TPA Jatiwaringin masih berlaku hingga 14 Juli mendatang. Setelah api berhasil dikendalikan, pemerintah Kabupaten Tangerang juga menyiapkan langkah mitigasi secara komprehensif. Di antaranya dengan penyiraman rutin pada pagi, siang, dan sore hari, serta melanjutkan metode water injection untuk memastikan tidak ada lagi bara api yang tersisa di dalam timbunan sampah. Dia Kirana, Nedi Pranendia, Tangerang.
3: Upaya pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin masih terus dilakukan pada hari Senin ini. Hingga kini 3 helikopter waterbombing tetap dikerahkan untuk membantu menjinakkan api dari udara. Kita tergabung dengan Thomas Nivin Luri, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan di Ditjen Gakum Kehutanan. Selamat sore, Pak Thomas. Apa kabar Anda?

0: Selamat sore, Mas Ranov.
1: Ya.
0: Kabar sehat walafiat, terima kasih.
1: Nampaknya masih di lokasi, hati-hati di jalan, sembari disetirin gitu ya Pak Thomas. Ya. Pak Thomas, ya. Di lokasi apa saja atensi pihak Anda?
0: Ya, saat ini kami mendampingi Bapak Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan yang menuju ke lokasi TKP pemadaman, di mana teman-teman saat ini sekitar 40 personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan bagian dari tim gabungan yang 100 personel lebih melakukan pemadaman, dan beliau meninjau langsung ke lapangan. Saat ini juga secara terpadu baik dari waterbombing kemudian tim pemadaman darat Manggala Agni yang bergerak bersamaan di 6 titik dibantu dengan peralatan berat. Ada 3 unit kami perhatikan dengan metode kikis, di mana metode kikis ini digunakan untuk mengeruk permukaan sampah dan secara bersamaan dilakukan penyemprotan di mana titik-titik api tersebut terjadi. Jadi terus masih berlangsung saat ini, Mas Ranov, upaya-upaya pemadaman secara terpadu oleh tim Satgas Terpadu.
1: Apakah upaya itu bisa berhasil untuk membuat persentase bara api menjadi 0% hari ini, Pak?
0: Ya, untuk sampai dengan pemantauan kami hari ini, tim Manggala Agni Kementerian Kehutanan berdasarkan arahan Bapak Menteri Kehutanan dan juga Pak Dirjen beserta jajaran pimpinan, termasuk Pak Menteri LH juga, bahwa sudah dilakukan langkah-langkah yang progresif. Karena strategi kita yang kita pastikan adalah suplai air yang secara berkelanjutan terus-menerus untuk tim pemadaman darat, termasuk oleh tim Satgas Udara Waterbombing. Nah, dari tiga hari ini, hari keempat, tim Manggala Agni Kementerian Kehutanan beroperasi melakukan pemadaman dan sudah ada langkah-langkah yang signifikan dengan strategi yang kita lakukan, menerbangkan drone di pagi hari untuk melihat sebaran asap gas termal, kemudian melakukan positioning, membuat perimeter, positioning alat, serta saat ini juga ada 4 portable water tank yang diletakkan secara di semua arah untuk melakukan pemadaman secara bersama-sama di semua bagian yang ada di TPA Jati Waringin ini. Jadi ya kalau diperkirakan, memang yang menjadi tantangan kita di ketinggian 20 sampai 25 meter ini yang tumpukan sampahnya yang cukup tinggi dan terjadi kebakaran di bawah permukaan, di bawah tumpukan sampah ini yang menjadi tantangan kita, sehingga diprediksi dalam beberapa hari terus dilakukan ini, Mas Ranov, karena masih terlihat kepulan asap di bagian barat. Kita sudah kuasai, di situ kita sudah memasang tenda Manggala Agni, dan sekarang kita bergerak di ketinggian yang 20 meter itu, yang menjadi tantangan kita tersendiri.
1: Oke, gambaran seperti apa sih Pak Thomas, kebakaran yang terjadi sehingga bara api itu diinformasikan mengandung gas metana yang membuat sulit untuk dipadamkan?
0: Iya. Kalau kebakaran hutan lahan di gambut itu biomasa ya. Okay. Berbeda dengan di TPA. Ini tebunan sampah ini terdiri dari bermacam-macam zat, mulai dari kayu, ada kertas, ada karet, kemudian ada besi dan bermacam-macam zat kimia bercampur di dalam. Ini yang menyebabkan bara api itu bisa lebih lama dan juga lebih dalam gitu ya. Jadi kalau ketinggian 20 meter kita bisa bayangkan, memang asap kelihatan, apinya nggak kelihatan, tetapi ketika angin tidak bertiup, apinya akan muncul. Jadi seperti dua hari terakhir kemarin kami pantau menjelang maghrib, memang ada 11 titik api, dan itu mengindikasikan bahwa masih terjadi bara api di bawah permukaan tumpukan sampah ini. Dengan campuran bahan-bahan kimia yang berbeda ini memang menyebabkan lebih lama. Kalau seperti biomasa atau kayu itu cepat sekali, ya cepat, berbeda dengan zat kimia tumpukan sampah ini yang menjadi antisipasi kita juga, karena menimbulkan gas metan yang memberikan toksit terpapar kepada tim pasukan kami, sehingga kami juga menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dengan menggunakan APD alat pelindung diri bagi tim yang bertugas di lapangan.
1: Ya. Pak Thomas, ini analisa sementara teman-teman, Anda juga koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, sejauh mana yang bisa disimpulkan, apakah ini benar-benar dari kandungan gas metana saja, atau karena cuaca kemarau, atau ada justru oknum yang melakukan pembuangan sampah serampangan, seperti puntung rokok, Pak Thomas? Ya.

0: Ya, terima kasih Mas Ranov. Ini kita belajar ya dari masa El Nino tahun 2023.
1: Okay.
0: Ketika itu El Nino 2023 terjadi 35 TPA terbakar. Terjadi 35 TPA dan ini salah satunya pertama dari tingginya temperatur. Ini salah satu. Kemudian tentunya teman-teman dari Kedeputian Gakum Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup sedang melakukan Mas.
1: Okay.
0: Sedang melakukan proses penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran di TPA Jati Waringin ini. Tentunya langkah-langkah penyelidikan sesuai prosedur mereka lakukan, mencari alat-alat bukti dan mencari mendengar keterangan dari saksi masyarakat di sekitar ya. Kronologisnya, kapan dimulai terjadinya, di mana titiknya mulai berawal, ini yang menjadi bahan penyelidikan dari saya kira teman-teman Kedeputian Penegakan Hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi betul-betul penyebab kejadian kebakaran di TPA Jatiwaringin ini dilakukan secara seksama untuk melihat apa sebenarnya yang menyebabkan kebakaran ini.
1: Ya. Mas Ranov. Sejauh mana kemudian atensi Anda, pihak-pihak lainnya terhadap kesehatan warga ini berdampak kepada saluran pernafasan mereka yang terganggu hingga kini, Pak?
0: Ya, di Satgas Terpadu salah satunya di sini ada tim kesehatan yang bekerja, dinas kesehatan di kabupaten dan juga tenaga sukarela melakukan langkah-langkah untuk antisipasi. Okay. Seperti yang dilaporkan sudah beberapa warga yang terkena ISPA begitu,
1: baik.
0: Mas Ranov, sehingga ya dilakukan langkah-langkah mitigasi dan juga antisipasi luasnya warga yang terpapar daripada apa ini akibat dari kebakaran TPA di Jatiwaringin ini karena gas metannya seperti itu ya, tergantung arah angin, betul sekali itu. Baik. Dari kalau masuk ke pemukiman ini yang berbahaya.
1: Baik, semoga ini bisa diantisipasi untuk preventif ya Pak ya, mencegah korban berikutnya. Siap. Yang berjatuhan karena ISPA. Kita tunggu penegakan hukumnya Pak, jika benar-benar ada oknum yang bermain di sini atau melakukan pelanggaran hukum terkait dengan kebakaran TPA Jatiwaringin. Terima kasih Pak Thomas Nivin Luri, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan, Ditjen Gakum Kehutanan bersama Newsroom. Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Selamat sore, terima kasih. Selamat sore.
1: Di lokasi lain, Gunung Anak Krakatau kini berstatus level 3 siaga. Meski masih erupsi, pesisir pantai barat Banten dipastikan tetap aman dikunjungi saat libur panjang sekolah. Nah, sementara itu Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan dua kali awan panas guguran pada Senin pagi dengan jarak luncur 2.000 meter.
2: Aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda hingga kini masih menunjukkan tren fluktuatif. Semburan asap, abu vulkanis serta aktivitas gempa tektonik dan tremor masih terus terekam oleh pos pengamatan gunung api. Sejak status gunung ditingkatkan menjadi level 3 atau siaga, masyarakat dan nelayan dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah. Meski demikian, aktivitas masyarakat di pesisir Banten terpantau tetap berlangsung normal. Di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, para nelayan tetap melaut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Mereka mengaku tetap waspada dengan hanya mencari ikan di luar zona bahaya serta terus memantau informasi dari petugas dan BMKG.
3: Kalau namanya dampak kekhawatiran pasti ada. Di sisi lain juga kita kan sebagai nelayan yang tiap hari kita kan berjuangnya dengan anak istri kita di rumah, Pak.
4: Betul ya.
3: Kita kalau mikirin buat kekhawatiran anak sentung atau anak Krakatau, mau makan apa keluarga kita?
2: Kondisi serupa juga terlihat di kawasan wisata Pantai Carita Anyer dan Cinangka. Ribuan wisatawan tetap memadati kawasan pantai untuk berlibur pada masa libur panjang sekolah. Pengunjung mengaku sempat merasa khawatir mengetahui adanya erupsi, namun tetap memilih berlibur setelah mendapat penjelasan bahwa kawasan pantai berada jauh di luar radius bahaya Gunung Anak Krakatau.
5: Khawatir sih, khawatir.
2: Untuk memastikan kondisi tetap kondusif, pemerintah Kabupaten Serang bersama pos pengamatan gunung api terus melakukan pemantauan secara visual dan digital selama 24 jam. Pemerintah menegaskan kawasan wisata Anyer, Cinangka maupun Carita berada di luar radius bahaya, sehingga masyarakat tidak perlu panik, namun tetap diminta mematuhi rekomendasi petugas. Pihak pos pengamatan gunung api mengimbau masyarakat agar tetap tenang tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi, serta rutin memantau perkembangan aktivitas gunung melalui aplikasi Magma Indonesia dan informasi resmi pemerintah. Jaminan rasa aman bagi masyarakat di Provinsi Banten maupun Lampung. Rekaman CCTV BPPTKG Yogyakarta merekam Gunung Merapi kembali meluncurkan dua kali awan panas guguran pada Senin pagi. Luncuran pertama terjadi sekitar pukul 8 lebih 28 menit sejauh 1.700 meter. 13 menit berselang, awan panas kembali meluncur sejauh 2.000 meter. Keduanya mengarah ke barat daya, yakni hulu Sungai Sat atau Sungai Putih.
4: Baik, sampai dengan hari ini atau pagi hari ini dari BPBD Kabupaten Magelang belum atau tidak menerima informasi dampak hujan abu dari awan panas guguran Merapi tadi pagi.
2: Hingga kini status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas di daerah potensi bahaya, terutama di alur sungai yang berhulu di Merapi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus pengembalian amplop oleh Menteri Kehutanan yang disebut berasal dari Bupati Kuantan Singingi menjadi perhatian publik. Ulasannya kami bahas bersama pihak KPK. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, sedikit banget bliss-nya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Sebagai apresiasi tertinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, KNEKS, menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah Senin 6 Juli jam 7 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Ke informasi selanjutnya, di tengah tingginya kebutuhan masyarakat akan produk olahan pangan, tepung menjadi salah satu bahan baku yang banyak digunakan. Ya, mulai dari usaha rumahan hingga pelaku UMKM, pemanfaatannya terus berlangsung dalam berbagai jenis produk. Lantas, bagaimana tepung mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat? Berikut ulasannya untuk Anda.
2: Ya, sepintas tepung memang hanya sebatas bahan baku makanan, namun di baliknya terdapat nilai ekonomi yang cukup panjang yang digunakan oleh para pelaku industri berskala besar hingga pelaku UMKM yang memproduksi beragam produk yang memiliki nilai jual.
3: Bagi Lasma, tepung bukan sekedar bahan baku makanan. Dari usaha cilok atau aci dicolok yang telah ia jalankan selama bertahun-tahun, ia menggantungkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setiap hari 50 kg tepung tapioka bercampur dengan terigu diolah menjadi ratusan butir cilok yang dipasarkan kepada pelanggan. Dengan modal yang relatif terjangkau, berbagai keuntungan sudah ia dapatkan dengan berjualan lebih dari 20 tahun. Dalam sehari, lebih dari 1.000 butir cilok terjual habis.
4: Banyak sih lika-likunya ya, cobaannya tentu. Nggak mudah sebetulnya, mungkin yang orang lain lihat tuh hasil, tapi tidak melihat gimana ini prosesnya, keseharian saya, kesibukan gimana gitu. Tapi ya alhamdulillah, kembali lagi ke diri sendiri, semakin kita bersyukur, insya Allah, Allah pun akan menambah rezeki kita.
3: Tepung juga menjadi bahan baku utama berbagai jenis gorengan, salah satu makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Di Kota Bandung, seorang pedagang gorengan mengaku menggunakan lebih dari 10 kg tepung setiap hari untuk memproduksi aneka dagangannya. Meski modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar, pelaku usaha tetap dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari ketatnya persaingan hingga perubahan harga bahan baku.
5: Kalau sekarang mau yang jualan tambah banyak, hampir tiap belokan ada ya, jadi agak menurun gitu.
6: Oh, okay.
5: Iya.
6: Sejak kapan juga?
5: Yang paling kelihatan dari corona, Mas. Dari corona ke sini itu agak turun gitu. Masih naik turun lah gitu. Okay. Iya.
7: Saya ambil contoh Bandung, itu terbesar ketiga ya.
3: Menurut pengamat ekonomi Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi, tepung memiliki peran dalam perekonomian karena menjadi bahan baku beragam produk pangan. Mulai dari gorengan, makanan kering, hingga berbagai olahan lain yang dapat dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat. Harga tepung yang relatif terjangkau menjadikannya salah satu bahan pangan dengan tingkat permintaan yang tinggi. Kondisi ini juga mendorong terciptanya banyak peluang usaha, serta menyerap tenaga kerja, khususnya di sektor UMKM. Data BPS tahun 2024 menunjukkan, Kota Serang, Kota Yogyakarta, dan Kota Bandung menjadi tiga daerah dengan pola konsumsi tepung tertinggi di Indonesia. Kondisi ini mencerminkan bahwa tepung masih menjadi salah satu bahan pangan yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai produk olahan oleh masyarakat.
8: Saya kira beberapa jenis konsumsi olahan tepung juga seperti makanan ringan ya. Kota Bandung aja misalkan itu peringkat 9 di bawah DKI Jakarta Utara khususnya dan juga Makassar gitu. Itu ada datanya gitu ya. Dan tentu saya kira itu merefleksikan bagaimana penggunaan tepung sebagai bahan baku yang juga digunakan oleh masyarakat.
3: Meski demikian, pelaku usaha berbasis tepung masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya fluktuasi harga terigu karena impor, pergerakan nilai tukar rupiah, hingga perbedaan kualitas tepung yang berpengaruh terhadap hasil produksi dan harga jual produk olahan. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
1: Dari Lembaga Anti Rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis laporan dugaan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Laporan itu berkaitan dengan amplop berisi uang yang diduga ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi Suwardiman Ambi usai bertemu Menhut di kantor Kementerian Kehutanan Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan laporan yang disampaikan pada 3 Juli 2026 itu saat ini masih dalam tahap verifikasi dan analisis oleh Direktorat Ratifikasi dan juga Pelayanan Publik KPK. KPK menegaskan pengembalian barang yang diduga gratifikasi tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan unsur tindak pidana korupsi. Dan saat ini KPK juga masih mendalami dugaan aliran dana yang berasal dari sisa hasil usaha koperasi unit desa di Kuantan Singingi. Penyidik menduga dana itu dikumpulkan dari para petani dan digunakan untuk mengurus rekomendasi pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan.
6: Bahwa pada Jumat pekan lalu, Pak Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
1: Pemirsa, kasus pengembalian amplop oleh Menteri Kehutanan yang disebut berasal dari Bupati Kuantan Singingi menjadi perhatian publik. Peristiwa itu memunculkan berbagai pertanyaan mengenai etika penyelenggara negara, transparansi, serta batasan dalam hubungan antara pejabat pusat dan daerah. Apa sebenarnya yang terjadi, bagaimana kronologinya, dan pelajaran apa yang dapat kita ambil dari peristiwa ini untuk

0: Membahasnya langsung bergabung dari luar studio dengan Budi Prasetyo, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selamat sore, Mas Budi, apa kabar Anda? Sehat selalu.
1: Halo, selamat sore.
0: Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu. Jadi hasil analisis Anda apa saja, Mas, dari kasus ini?
1: Ya, jadi begini, Pak Menteri Raja Juli baru menyampaikan pada Jumat pekan lalu, sehingga saat ini masih berprogres untuk analisis dari tim gratifikasi. Tentu dari analisis itu nanti kita akan lihat aspek-aspek dalam pelaporan gratifikasi. Dimaksud, ya kita juga merujuk pada Perkom 1 2026 berkaitan dengan pelaporan gratifikasi, termasuk juga kita akan lihat ya salah satunya di pasal 14 misalnya, apakah pelaporan gratifikasi ini ada kaitannya dengan perkara yang sedang berjalan di KPK. Sehingga dalam proses analisis tersebut, tentu tim gratifikasi juga akan melakukan koordinasi dengan kawan-kawan di penindakan, mengingat apa yang dilaporkan oleh Pak Menteri ini diduga diberikan oleh pihak tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kuansing, begitu.
0: Oke, jadi belum bisa, benang merahnya belum ketahuan nih, kasusnya apa yang berkaitan dengan Raja Juli, begitu, Mas Budi?
1: Iya.
0: Amplopnya apa ini, isinya
1: nah,
0: apa
1: ini
0: saja?
1: Masih didalami ya, artinya gini, ini kan kelanjutan dari dugaan pengumpulan uang yang dilakukan oleh Bupati Kuansing dari para KUD dalam pengurusan pelepasan izin kawasan hutan, ya, di mana izin pelepasan kawasan hutan ini kan berkaitan dengan program TORA yang menjadi salah satu program prioritas nasional, sehingga KPK juga menaruh atensi soal ini. Jangan sampai program-program pemerintah kemudian disusupi oleh praktik-praktik dugaan tindak pidana korupsi. Ini masih kita akan terus telusuri ya bagaimana dan mekanisme dugaan pemberian yang dilakukan oleh Bupati kepada Pak Menhub tersebut, begitu.
0: Ya, kalau melihat jarak waktu antara amplop yang diterima dengan yang dilaporkan cukup lama rasanya durasinya, Mas Budi, ini bagaimana analisa
1: KPK? Ya, itu juga akan menjadi pertimbangan dalam proses analisis tersebut ya. Tanggal berapa Pak Menhub menerima, kemudian tanggal berapa mengembalikan amplop tersebut, kemudian tanggal berapa Pak Menhub ini melaporkan ke KPK. Nah, apakah kemudian juga akan dilihat misalnya seharusnya ketika menerima atau mendapatkan amplop, langsung pelaporannya ke KPK, tidak dikembalikan atau seperti apa. Nah, itu akan menjadi materi yang akan dipelajari, ditelaah oleh tim di Direktorat Gratifikasi.
0: Dan penegasan saja, Mas, amplopnya ini sudah dikembalikan ya 17 hari sebelum OTT terjadi.
1: Ya, ini sekuel waktu ini yang kemudian juga akan dipertimbangkan. Sehingga apakah nanti KPK kemudian akan menerbitkan surat pemberitahuan bahwa laporan penolakan gratifikasi ini apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Ya, ini masih berproses. Ya, nanti kita akan sampaikan hasilnya.
0: Lalu bagaimana dengan unsur pidana dalam rangka pengembalian gratifikasi, Mas? Apakah tetap ada unsur pidana di situ?
1: Ini satu peristiwa yang beririsan antara penindakan dengan pencegahan. Ya, di penindakannya ini diduga kaitannya dengan pemberian oleh pihak swasta, artinya ini memang ada petanya. Di sisi lain kemudian Pak Menteri kemudian melaporkan ke gratifikasi, di mana ini ranah pencegahan yang tentu di KPK ada koordinasi di internal bagaimana pelaporan gratifikasi itu dapat atau tidak dapat ditindaklanjuti. Salah satu unsurnya tentu apakah penerimaan gratifikasi itu berkaitan atau tidak dengan perkara yang sedang berjalan. Bahkan tidak hanya perkara yang sedang berjalan di KPK saja, tapi juga secara umum perkara yang berjalan di aparat penegak hukum. Begitu.
0: Apakah ada batas waktu ideal bagi seorang pejabat, Mas Budi, antara menerima kemudian menolak sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum maupun etik karena status pejabat negara itu?
1: Kalau pelaporan gratifikasi itu dilaporkannya, Mas Rano, dalam 30 hari ya pasca penerimaan gratifikasi. Nah, di sisi lain yang penting adalah pelaporan itu apakah berkaitan dengan perkara atau tidak, gitu ya.
0: Oke.
1: Ya, oleh karena itu baiknya seorang penyelenggara negara, Mas Ranov, begitu mengetahui adanya penerimaan sesuatu yang diduga terkait dengan jabatannya, terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka penyelenggara negara ini bisa segera mungkin melaporkan ke KPK. Okay. Sehingga ini bisa dimitigasi sejak awal, begitu Mas Rano.
0: Ada potensi akan dipanggil Raja Juli ke KPK untuk mendalami kasus ini, Mas?
1: Untuk pemanggilan, permintaan keterangan kepada Pak Menteri tentu terbuka kemungkinan, Mas Rano. Baik pada sisi pencegahan maupun sisi penindakan. Karena di sisi pencegahan pun KPK juga bisa melakukan klarifikasi atas apa yang dilaporkan tersebut. Ya, demikian halnya terkait dengan di penindakan yang sedang berjalan. Tentu penyidik juga terbuka kemungkinan untuk meminta keterangan-keterangan lebih lanjut dari Pak Menteri, karena dari pihak Bupati menyampaikan adanya dugaan pemberian uang tersebut kepada Pak Menteri. Ya, sehingga ini kan baru satu sisi keterangannya. Sehingga butuh klarifikasi, butuh konfirmasi ya untuk mengklirkan ya terkait dengan dugaan pemberian sejumlah uang tersebut dari Bupati kepada Pak Menteri. Begitu.
0: Oke. Okay. Dalam waktu dekat atau ada agenda yang akan diagendakan secepatnya, Mas, dengan Pak Menteri?
1: Ya, kalau untuk agenda pemeriksaan jika nanti memang ada pemanggilan, kami pasti akan update.
0: Baik.
1: Ya, saat ini tim masih fokus untuk melakukan kegiatan penggeledahan di sejumlah titik. Okay. Ini juga tentunya dalam rangka memperkuat bukti-bukti tambahan dalam proses penyidikan perkara ini.
0: Mas, kita punya grafis sehingga publik paham ya, bagaimana sebenarnya aturan pelaporan gratifikasi. Kita siapkan ada dua grafis terkait dengan aturan pelaporan gratifikasi. Mungkin Anda bisa highlight, Mas, poin-poin ini. Dalam pasal 4A ayat 1 Perkom 1 2026 ini sudah diatur dalam peraturan ini begitu ya, barang-barang yang akan dilaporkan termasuk pelapor tidak wajib menyertakan objek gratifikasi berupa makanan dan juga minuman begitu ya yang mudah rusak dalam pelaporannya. Dan juga ada grafis berikutnya juga diatur terkait dengan pasal 14 ayat 1 huruf C dan D Perkom 1 2026. Ini bisa dijelaskan dari dua pasal ini, Mas? Di breakdown
1: betul,
0: lagi.
1: Terkait dengan pelaporan penolakan gratifikasi, secara umum, Mas Rano, itu seringkali misalnya ketika lebaran kita mendapatkan kiriman parcel dalam bentuk buah misalnya yang cepat busuk ataupun makanan-makanan lainnya. Nah, itu kita bisa kemudian secara cepat menyalurkan atas penerimaan tersebut. Ya, di mana paralel kemudian penyelenggara negara yang mendapatkan kiriman parcel tersebut melaporkan ke KPK dengan cara memfoto misalnya bahwa atas penerimaan parcel tersebut sudah disumbangkan ke pihak-pihak lain ya, ke panti asuhan atau ke komunitas-komunitas lainnya. Nah, sedangkan barang yang tidak cepat busuk ya, seperti dalam hal ini uang begitu ya. Ini seyogyanya dalam melaporkan penolakan gratifikasi beserta objeknya ya. Sehingga sebaiknya atau sepatutnya pelaporan penolakan gratifikasi saat pertama itu dilakukan ke KPK, bukan pengembalian kepada pihak bupati. Nah, tapi ini masih proses ya, Mas Ranov ya. Artinya ini masih dalam rangka time frame ya atau waktu pengkajian, analisis oleh tim gratifikasi KPK. Sehingga kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa. KPK pasti akan memberitahukan kepada pihak pelapor. Begitu, Mas Ranov.
0: Sekali lagi saya tegaskan di sini, Mas, pasal 14 ayat 1 huruf C dan juga D Perkom 1 2026 menyebut KPK bisa tidak menindaklanjuti laporan gratifikasi jika diketahui sedang melakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana oleh aparat penegak hukum. Ini dari kasus Bupati Kuantan Singingi, apakah gratifikasi Raja Juli akan ditindaklanjuti atau tidak, penegasan?
1: Ini masih proses, Mas Ranov. Okay. Ya. Artinya belum masuk ke tahapan hasil. Nanti hasilnya seperti apa, kami pasti akan sampaikan. Oleh karena itu dalam tahap proses ini, kami dalam melakukan analisis juga berkoordinasi kepada pihak-pihak di internal.
0: Baik.
1: Tentunya termasuk dengan proses yang sedang berjalan di penindakan. Okay. Apakah ini punya irisan, kemudian bagaimana sequelnya gitu ya dari pemberian Bupati, kemudian diduga diterima oleh Pak Menteri, apakah demikian, kemudian

waktunya kapan, apakah sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, dan seperti apa, termasuk juga maksud dan tujuan dari pemberian tersebut. Juga inisiatifnya, ini juga penting ya, Mas Tanak. Nanti kita akan lihat.

0: hutan ya di wilayah Wangsing, karena kalau kita melihat mekanisme ataupun proses bisnisnya, pemerintah daerah itu hanya punya kewenangan untuk memberikan rekomendasi teknis dan juga soal tata ruang ya berkaitan dengan pemberian izin kawasan hutan. Ini menjadi otoritas penuh kementerian ya sih, sehingga ini akan menjadi benang merah juga, Mas Ranof, untuk kita dalami dan analisis ya, apakah pemberian yang dilakukan oleh bupati berkaitan dengan hal tersebut. Karena memang dalam peristiwa tertangkap tangan ini, keterangan awal yang kami dapatkan bahwa bupati ini menerima sejumlah uang dari para pihak ya, khususnya dari KUD-KUD yang memang sedang mengurus ya terkait dengan pelepasan izin kawasan hutan tersebut. Begitu.
1: Oke, terakhir Mas, saya ingin dalami juga update kasus Bupati Kuantan Singingi ini, sejauh mana, sudah berapa tersangka, siapa lagi yang akan dibidik oleh KPK?
0: Ya, saat ini sangkaan pasalnya berkaitan dengan suap jabatan, Mas Rano. Kita sudah menetapkan dua orang tersangka ya, Sekda dan juga Bupati, gitu ya. Ini masih akan terus berkembang, gitu ya. Apakah ada tiga, satu lagi pihak swasta ya, ARD yang juga apa namanya bersama-sama, karena memang ada kepentingan supaya ARD selaku pihak swasta ini bisa mendapatkan proyek-proyek di Kuansing. Ini masih akan terus berkembang seiring dengan progres penyidikan yang masih berjalan. Begitu,
1: baik,
0: Mas.
1: Kita tunggu perkembangan terbarunya, kita presesi sejauh ini apa saja upaya yang sudah oleh KPK dalam penegakan hukum. Apalagi kerasuah begitu yang fokusnya. Terima kasih Mas Budi Prasetyo, juru bicara KPK bersama Newsroom. Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Terima kasih Mas Rano, selamat sore.
1: Berikutnya isu pemutusan hubungan kerja atau PHK yang disebut mencapai 90% karyawan Tokopedia akhirnya ditanggapi langsung oleh Goto dan juga manajemen Tokopedia. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: aku mau pesen dua. Yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget tiga ya. Terus kemudian bliss-nya
0: ada. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
5: Mungkin kamu merasa dirimu orang biasa. Tapi bagi seseorang,
6: kamu adalah tempat bersandar.
5: Kamu adalah dunia mereka.
7: Ayah pulang cepat ya.
5: Kepalanya, Pak. Bagi bantu. Orang lain, ya, kehadiranmu membawa manfaat.
8: Sudah, nggak usah kembali, simpan aja ya.
9: Terima kasih.
5: Mungkin kamu tidak menyadarinya.
10: Yang paling efektif yang ini.
11: Fokus ya, semangat.
5: Tapi banyak hidup yang menjadi lebih baik karena kamu ada. Karena itu, jangan tunggu sampai tubuhmu menyerah. Ayo ikuti cek kesehatan gratis. Karena kesehatanmu bukan hanya untukmu, tapi juga untuk mereka yang ingin kamu tetap ada. Datang, periksa, dan pastikan kesehatanmu mulai hari ini.
12: Informasi selanjutnya, pohon dipenuhi sampah layangan yang putus terjadi di Jalan Inspeksi Kalisunter, Rawabadak Utara Koja, Jakarta Utara pada Senin pagi. Akibatnya keindahan pohon menjadi hilang dan warga sekitar resah karena benang layangan sering membuat aktivitas warga terganggu. Di lokasi lain, Jalan Cinta yang ada di bantaran Kali Pulau Gadung, Jakarta Timur, amblas sejak 5 bulan yang lalu.

0: Pada Senin pagi, pergeseran amblasnya terus meluas ke arah kali.
1: Inilah gambar udara yang memperlihatkan penampakan pohon layangan di Jalan Inspeksi Kali Sunter Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara pada Senin pagi. Pohon dipenuhi oleh sampah dari layangan yang putus dan tersangkut di ranting pohon. Banyaknya sampah layangan membuat beberapa pohon kering atau tidak berdaun. Banyaknya sampah layangan membuat keindahan pohon berkurang. Tak hanya itu, warga sekitar resah karena benang dari layangan sering jatuh ke jalan yang mengakibatkan pengendara dan warga yang melintas terjerang benang layangan.
2: Nah, ini pemandangannya. Jadi apa sih, kotor gitu ya, banyak-banyak kayak model sampah gitu.
3: Ini Bu, sangat terganggu nggak sih Bu, warga sini ada benang layangan gitu atau resah atau gimana?
2: Ya terganggu sekali.
1: Warga berharap agar pihak berwenang bisa membersihkan sampah layangan di pohon serta memberikan imbauan kepada pemain layangan agar menjaga kebersihan dan keselamatan warga. Jalan Cinta yang mengalami amblas terus meluas. Amblasnya jalan ini hingga menjorok ke Kali Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Senin pagi. Jalan alternatif yang sibuk dilalui warga setiap harinya ini sudah 5 bulan mengalami amblas dan setiap harinya kian meluas hingga sepanjang 100 meter. Untuk menghindari adanya korban khususnya pengendara roda 4 dan 2, warga terpaksa menutup jalan tersebut sehingga tidak bisa lagi dilalui oleh kendaraan roda 4. Kini jalan yang luasnya 5 meter hanya bisa dilalui 1 meter untuk kendaraan roda 2 dan harus secara bergantian. Sedangkan gerobak UMK dan kendaraan mobil harus memutar lebih jauh.
4: Yang dikhawatirkan di sini kan padat penduduk. Artinya ramai warga, anak-anak kecil kadang khawatir lundung kecebur atau sepeda motor terjatuh.
1: Warga berharap pemerintah lewat instansi terkait segera memperbaiki jalan yang amblas ini. Karena warga sudah khawatir akan mengancam keselamatan anak-anaknya yang sering main di jalan, takut ikut amblas ke kali. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lain, penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Said Iqbal akan mendalami alasan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal di Tokopedia. Langkah ini dilakukan setelah TikTok melalui anak usaha ByteDance menjadi pemegang saham mayoritas Tokopedia dengan kepemilikan 75,01%. Manajemen Gojek, Tokopedia atau GoTo menyatakan PHK yang terjadi merupakan keputusan manajemen Tokopedia dan dampaknya dinilai terbatas terhadap kinerja perseroan.
5: Penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, besok saya mau ke TikTok. Saya nggak peduli diundang nggak diundang, saya datang. Besok saya mau datang. Kalau teman-teman media mau meliput, silakan kita datang di PT Beats Dance. Besok jam 10 pagi. Saya mau datang ke kantor manajemennya. Kalau nggak dibukain pintu, ya saya berdiri aja depan pintu TikTok, pusing-pusing amat. Yang penting negara harus hadir. Kenapa TikTok mem-PHK karyawan Tokopedia setelah mengakuisisi dan memindahkan Tokopedia ke Cina? Dia punya marketplace-nya. Bisnis harus bisnis menguntungkan, ya, tapi jangan merugikan anak bangsa dong.
0: Menjawab maraknya isu PHK di Tokopedia, perusahaan menegaskan tidak melakukan PHK massal, melainkan melakukan penataan organisasi dan mobilitas karyawan dalam grup perusahaan. Stefani menjelaskan dalam proses penataan organisasi dan juga mobilitas karyawan di dalam grup, sebagian karyawan memilih mengambil paket kompensasi dan melanjutkan karir di luar perusahaan. Sementara itu, karyawan lainnya mendapat kesempatan berpindah ke unit bisnis lain di dalam grup TikTok Tokopedia. Stefani juga menyebut perusahaan masih membuka lebih dari 100 posisi lowongan kerja di Indonesia.
6: Beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah tidak ada pemutus hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group. Dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi. dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
0: Berikutnya, setelah sempat turun ke harga Rp23.000 per kilogram pada hari Minggu kemarin, harga telur ayam di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat naik lagi. Telur ayam dibanderol Rp27.000 per kilogram. Sementara itu di lokasi lain di Parepare, Sulawesi Selatan, harga ayam potong turun dari Rp22.000 ke Rp16.000 per kilogramnya. Pedagang menyebut program MBG yang dihentikan sementara selama libur sekolah menurunkan harga ayam potong.
1: Sempat anjlok di angka Rp23.000 per kilogram, hari Minggu kemarin harga telur naik lagi. Di Pasar Palmerah Tanah Abang, Jakarta Pusat, telur ayam dibanderol Rp27.000 per kilogram. Pedagang mengaku tak tahu penyebab kembali naiknya harga telur ayam.
7: Kalau yang saya tahu sih nggak ada info apa-apa sih, cuman memang udah naik-naik gitu aja. Kalau telur memang seringnya begitu sih.
8: Kalau untuk harga telur bebek sama telur ayam kampung?
7: Relatif normal ya, soalnya dia turunnya udah lama, udah sekitar setengah bulan yang lalu udah turun, udah di 3,5 tuh udah rata-rata jadi 3.000.
8: Dijualnya per
7: butir.
8: Per butir ya.
1: Tak hanya telur, kenaikan harga juga terjadi di sayur mayur, seperti harga timun yang naik hingga 2 kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Sementara itu, bawang putih sudah menembus harga Rp50.000 dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Jika di Jakarta harga bahan pangan kembali naik, di Parepare Sulawesi Selatan harga ayam potong turun. Jika sebelumnya dijual Rp22.000, hari Minggu kemarin harga ayam potong turun ke Rp16.000 per kilogram.
9: Iya, lagi murah tapi alhamdulillah.
5: Oh, melonjak ya?
9: Iya. Pastinya normal sih.
10: Normal. Kalau kita biasa jual sampai berapa ekor per hari buat?
9: Nggak tentu sih, cuma dari standar itu 1,5 sampai ke 200.
10: 200 kilo ya?
1: Program MBG yang dihentikan sementara selama liburan sekolah membuat permintaan ayam potong turun sehingga stoknya melimpah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jutaan warga Iran pada hari Senin pagi ini memadati jalan ibu kota Teheran untuk melepas kepergian pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei, yang tewas akibat serangan udara Amerika Serikat dan sekutunya. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus beri makna bliss-nya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru,
4: mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
5: Sebagai apresiasi tertinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, KNEKS, menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah, Senin 6 Juli jam 7 malam, live di CNN Indonesia.

Kita ke manca negara. Jutaan warga Iran pada hari Senin pagi memadati jalanan ibu kota Teheran untuk melepas kepergian pemimpin tertinggi mereka, Ayatullah Ali Khamenei, yang tewas akibat serangan udara Amerika Serikat dan sekutunya. Suasana haru dan amarah bercampur menjadi satu, di mana warga tidak hanya menangis dan memukul dada sebagai simbol duka, tetapi juga meluapkan kemarahan dengan membakar bendera Amerika Serikat dan Inggris.

0: Jutaan orang berebut mendekati kendaraan yang diyakini membawa peti jenazah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan anggota keluarganya di Teheran, Iran, pada Senin pagi. Kendaraan itu akan menuju kota Qom, di mana akan dilaksanakan proses ibadah di Jamkaran, salah satu situs keagamaan paling penting bagi Muslim Syiah. Sepanjang perjalanan, jutaan orang terus berusaha mengiringi kendaraan pembawa peti jenazah dengan membacakan doa sambil menepuk dada, sebuah simbol bahwa mereka tengah berduka. Namun selain raut kesedihan, sejumlah warga Iran juga meluapkan kemarahan mereka dengan membakar bendera Amerika Serikat dan Inggris. Banyak warga membawa poster bergambar Presiden Donald Trump dan pemimpin negara sekutu Amerika Serikat bertuliskan akan ada pertumpahan darah. Mereka menuntut balas atas kematian Ayatollah Ali Khamenei dan keluarganya dalam serangan udara yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya pada 28 Februari lalu. Namun seluruh aksi ini berjalan dengan lancar tanpa bentrokan. Rangkaian prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dijadwalkan berlangsung selama 6 hari sejak tanggal 4 Juli lalu. Setelah jenazah disemayamkan dan disolatkan di kompleks Grand Mosala Teheran, jenazah kemudian dibawa ke Qom, salah satu kota suci terpenting bagi Muslim Syiah di Iran yang juga merupakan pusat para ayatollah, sebutan bagi ulama besar di Iran. Dari sana, jenazah diterbangkan ke Iran untuk disemayamkan dan didoakan di makam Imam Ali di Najaf dan Karbala. Sebuah rute yang dilakukan memenuhi permintaan khusus dari berbagai kelompok di Irak. Jenazah Ayatollah dan keluarganya kemudian akan dimakamkan di kompleks makam Imam Reza di kota Mashhad pada Kamis 9 Juli nanti.
1: CNN Indonesia Breaking News.
2: Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Breaking News. Pada visual yang tengah terjadi pada saat ini di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, di Bandara Halim. Inilah visual kedatangan dari Perdana Menteri India, Narendra Modi, ke Indonesia guna akan melakukan pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto dalam kunjungan bilateral ke Indonesia. Narendra Modi akan dijadwalkan akan berada di Indonesia selama 3 hari. Untuk di hari pertama akan berada di Jakarta dan akan nanti rencananya akan juga bertolak ke Yogyakarta, ke Candi Prambanan. Dan setelah ke Indonesia nanti Modi juga akan direncanakan bertolak ke Australia dan juga Selandia Baru sebagai bagian dari rangkaian lawatan kenegaraan ke kawasan Indo-Pasifik. Sebelum bertemu dengan Modi nantinya, Presiden Prabowo Subianto juga tadi siang hari juga bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong yang menyepakati sebanyak 26 kesepakatan atau MOU yang sudah ditandatangani dari kedua kepala negara. Kita tentu akan nantikan apa saja bentuk kerjasama yang akan terjalin antara Indonesia dan India dalam rangka kunjungan atau lawatan Perdana Menteri India ke Indonesia pada kesempatan kali ini. Dan informasi yang kami himpun dari Istana Sekretariat Kepresidenan bahwa setelah hari ini, esok hari juga Perdana Menteri India Narendra Modi akan dijamu makan malam atau kejamuan kenegaraan yang akan berlangsung di Istana Merdeka Jakarta. Tentu kalau kita lihat visual berikut ini baru saja ya Perdana Menteri India Narendra Modi ini mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, karena setiap kunjungan kenegaraan dari luar negeri

ke pesawat kepresidenan. Mari masing-masing negara ini mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dan kalau dilihat dari agenda yang tertera di Sekretariat Presiden, acara akan sebenarnya berlangsung pada pukul 5 sore ini. Namun melihat dari fakta yang terjadi di lapangan bahwa PM India baru saja mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Yang perlu Anda antisipasi, pemirsa, yang Anda berada di sekitar Jalan Raya Halim Perdana Kusuma, kemudian di Jalan MT Haryono, Rasuna Said, kemudian di Jalan Dr. Ide Anak Agung Gede Agung, kemudian Jalan Hos Cokro Minoto, dan Jalan Imam Bonjol, Jalan Jenderal Sudirman, dan juga Jalan Medan Merdeka Barat, dan Jalan MH Tamrin, termasuk Jalan Profesor Satrio, Gatot Subroto, dan Jalan Gerbang Pemuda, harus mencari jalur alternatif lain karena terjadinya penutupan jalan menyambut tamu kenegaraan yang akan melintas di kawasan tersebut. Jadi, sekali lagi hindari jalan-jalan tadi guna mencari jalur alternatif karena ada sebanyak 12 ruas jalan yang akan dilintasi tamu kenegaraan dan akan ditutup. Jadi Anda perlu waspada dengan penutupan jalan yang akan terjadi pada pukul 5:30 sore ini dan seterusnya. Kembali kami ulangi bahwa inilah visual terbaru yang tengah terjadi di jalan ataupun di kawasan Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Baru saja mendarat Perdana Menteri India Narendra Modi yang dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan untuk melakukan pertemuan bilateral yang akan dilakukan antara kedua negara. Tentu kalau kita melihat dari visual nantinya akan terjadi Presiden ataupun perwakilan dari Indonesia akan menyambut Perdana Menteri India Narendra Modi ketika turun dari pesawat. Dan kita lihat apakah akan ada nanti Presiden Prabowo ataupun Wapres yang akan menyambut Perdana Menteri India Narendra Modi di kesempatan kali ini. Ini masih digelar ya karpet merah atau penyambutan. Kalau melihat bukan karpet merah tapi ada ornamen biru ini mengikuti ya warna dari kabinet merah putih Prabowo Gibran karena kerap dihiasi ornamen-ornamen biru muda, baik itu dasi berwarna biru muda ketika melakukan suatu rangkaian kenegaraan. Ini yang menjadi simbol dari kabinet merah putih Prabowo Gibran. Kalau kita melihat perjalanan sektor utama kerjasama Indonesia dan India sejauh ini, diantaranya adalah pertahanan maritim, ada kolaborasi alutsista, latihan militer bersama yang terjalin, termasuk juga kerjasama keamanan maritim antara Badan Keamanan Laut, Bakamla. Kemudian kalau dari sektor ekonomi dan digital, ada kolaborasi antara sistem pembayaran digital Indonesia dan India yang memungkinkan integrasi layanan seperti QRIS dan UPI untuk memfasilitasi perdagangan dan juga pariwisata. Ini kalau kita lihat di situasi terbaru, sejumlah dari Biro Pers dan juga awak media Istana sudah berada di lokasi untuk mengambil gambar. Kita akan nantikan pintu pesawat akan segera dibuka. Kita akan lihat nanti Perdana Menteri India Narendra Modi akan turun dari pesawat dan akan disambut dari perwakilan Indonesia. Kemudian saya lanjutkan kembali sektor lainnya yang akan dan masih terjadi sejauh ini antara Indonesia dan India dari kesehatan dan juga farmasi, ada kolaborasi dalam pengadaan penelitian obat-obatan serta bahan baku farmasi untuk memperkuat ketahanan kesehatan regional. Tak lupa juga pendidikan dan budaya. Ini juga menarik ya, karena ada dalam

agendanya, Perdana Menteri India akan bertolak ke Candi Prambanan, kawasan antara Yogyakarta dan juga Jawa Tengah begitu ya. Pembaruan program pertukaran budaya yang menjadi fokus pada pelestarian sejarah, perfilman, kesenian, dan penyediaan beasiswa penuh bagi mahasiswa Indonesia oleh pemerintah India. Inilah pasukan yang menyambut dari kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi. Kalau mengutip dari statement Komisi 1 DPR, ada beberapa proyeksi kerjasama yang akan dihasilkan antara kedua negara, India dan Indonesia, menghasilkan nanti sejumlah nota kesepahaman MOU di berbagai sektor strategis. Ini disebutkan oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Sukamta, beberapa waktu lalu. Dan agenda akan dilanjutkan nanti dengan jamuan kenegaraan pada malam harinya. Modi dijadwalkan pada hari Selasa nanti menghadiri acara bersama komunitas India di Indonesia. Dan nanti sehari berikutnya Modi direncanakan melanjutkan kunjungan ke Yogyakarta sebelum bertolak ke Australia dan Selandia Baru sebagai bagian dari rangkaian lawatan kenegaraan ke kawasan. Ini merupakan kesempatan yang bagus begitu ya, statement dari Komisi 1 DPR, ada kerjasama yang lebih erat di mana India dan Indonesia memiliki komplement untuk saling menguntungkan dan juga Indonesia memiliki komoditas yang diinginkan India. Ini terutama dari sawit ya, sebaliknya India juga mempunyai pengembangan teknologi yang dibutuhkan Indonesia. Di sisi lain, pemirsa, Komisi 1 juga mengatakan bahwa India dan Indonesia memiliki kepentingan bersama sebagai negara maritim di kawasan Indo-Pasifik. Karena itu, isu pertahanan dan keamanan maritim bakal diproyeksikan akan menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan kedua pemimpin ini. Kita saksikan bersama nih, masih dilakukan persiapan untuk membuka pintu pesawat ya kepada Perdana Menteri India yang berkunjung ke Indonesia guna melakukan kerjasama bilateral antara kedua negara. Masih kita nantikan bersama Perdana Menteri India yang akan sebentar lagi keluar dari pesawat kenegaraan
yang akan bertemu nanti dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan atau lawatan ke kawasan Indo-Pasifik. Setelah ke Indonesia nanti dijadwalkan akan bertolak juga ke Australia dan Selandia Baru. Kalau mengutip dari Duta Besar India untuk Indonesia menyebut, kedatangan Modi ke Indonesia pada kesempatan kali ini di tahun 2026 sebagai bentuk balasan atas kunjungan Presiden RI saat Republic Day di New Delhi pada tanggal 26 Januari 2025 silam. Nantinya selain bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada hari ini, dan tentunya yang terbaru update-nya akan diagendakan pada Selasa, ternyata 7 Juli 2026. Setelah itu PM Modi akan diagendakan bertemu komunitas India di Jakarta pada Selasa sore esok dan melakukan perjalanan ke Yogyakarta untuk mengunjungi candi. Sejauh ini tentang kerjasama yang terbaru, pemerintah Republik Indonesia sudah membeli rudal BrahMos begitu ya. Meski begitu, dari kedutaan besar India untuk Indonesia memberikan sinyal kontrak pembelian BrahMos masih belum aktif untuk kerjasama tersebut. Kita lihat bersama ini sudah tampak jaring-jaringan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang sudah tiba di lokasi untuk menyambut langsung Perdana Menteri India Narendra Modi.

Dan informasi yang kami himpun di lapangan, mobil yang baru saja Anda lihat bukanlah mobil dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, melainkan dari mobil Duta Besar India untuk Indonesia.

Dan informasi yang kami juga terima dari lapangan bahwa Menteri Luar Negeri Sugiono dan Mensesnek Prasetyo Hadi juga sudah tiba di lokasi di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk menyambut langsung Perdana Menteri India Narendra Modi.

Kita lihat bersama. Pintu pesawat sudah dibuka, ini menandakan bahwa sebentar lagi kita melihat bersama Perdana Menteri India Narendra Modi akan keluar dari pesawat dan akan diterima langsung oleh Menteri Luar Negeri Menlu Sugiono dan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi yang masuk dalam jajaran menteri yang bertugas untuk menyambut dan mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian penyambutan tamu negara pada kunjungan Modi pada hari ini. Penyambutan ini merupakan agenda kenegaraan resmi PM India Narendra Modi ke Indonesia yang berlangsung tepat pada hari ini tanggal 6 Juli hingga 8 Juli 2026. Rangkaian kunjungan ini mencakup sejumlah kegiatan utama. Yang pertama, pertemuan bilateral. Perdana Menteri Modi disambut secara resmi dan juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Kita lihat bersama juga tampak hadir di situ sejumlah jajaran kementerian dan Prabowo Subianto juga tampak hadir begitu ya di sana. Baru saja tiba di lokasi setelah tadi terlebih dahulu kita lihat bersama ada Menteri Luar Negeri Sugiono dan juga Mensesnek Prasetyo Hadi. Dan kita lihat bersama Presiden kita Prabowo Subianto yang langsung menyambut Perdana Menteri India Narendra Modi dalam kunjungan kenegaraan atau lawatan ke kawasan Indo-Pasifik pada kesempatan kali ini. Kunjungan kenegaraan PM India ke Indonesia akan diproyeksikan menghasilkan sejumlah kerjasama strategis di berbagai sektor. Karena kedua negara ini kita simak bersama begitu ya, punya potensi besar untuk saling melengkapi kebutuhan masing-masing sebagai dua negara berkembang dengan populasi besar. Kalau mengutip dari pernyataan Komisi 1 DPR, antara Indonesia dan India ini memiliki keunggulan yang dapat saling mendukung. Kita lihat bersama nih, Narendra Modi sudah keluar dari pesawat kenegaraan India untuk disambut langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Indonesia pada hari ini tanggal 6 hingga 8 Juli 2026. Dan akan nantinya menandatangani sejumlah nota kesepahaman atau MOU.

Dan lihat bersama nih kedua kepala negara tampak saling berjabat tangan begitu ya dalam kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada kesempatan kali ini yang langsung disambut oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada hari ini.

Please.

Thank you.

Ya, baru saja kita saksikan bersama kedua kepala negara akan bertolak nanti ke Istana Merdeka ya, Presiden RI Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi yang akan melakukan jamuan ke negara berikutnya. Dan kita akan nantikan bersama nanti apa saja poin-poin yang akan dilakukan ya dalam kerjasama antara kedua negara, nota kesepahaman yang akan ditandatangani antara Indonesia dan India.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget ikannya, terus beri makna bliss-nya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
5: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Euforia nonton bareng babak 16 besar Piala Dunia antara Brazil kontra Norwegia di kampung Piala Dunia Kota Ternate berakhir ricuh. Kericuhan terjadi ketika pertandingan memasuki menit akhir. Diduga sejumlah supporter terlibat adu mulut hingga perkelahian di tengah kerumunan. Akibat insiden tersebut, seorang supporter mengalami luka bengkak pada mata kanan. Dan pemirsa, selain informasi ini, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Freddy Cahya, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Sekelompok orang di Kota Ternate, Maluku Utara terlibat perkelahian usai nonton bareng pertandingan Brazil melawan Norwegia di Piala Dunia. Sementara di lokasi lain, fans dari Brazil memilih untuk berenang melompat ke laut sebagai bentuk kekalahan.
1: Dampak kekalahan Brazil usai melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia dengan skor 1-2 terasa hingga di Indonesia. Suasana nonton bareng di kampung Piala Dunia di Kota Ternate mendadak ricuh saat pertandingan Brazil melawan Norwegia memasuki menit-menit akhir pada Senin. Sejumlah supporter diduga terlibat adu mulut hingga berujung perkelahian di tengah kerumunan. Akibat insiden tersebut, satu orang mengalami bengkak pada bagian mata kanan. Situasi akhirnya berhasil dikendalikan sehingga tidak mengganggu jalannya kegiatan nonton bersama hingga berakhir. Sementara itu, Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abu Bakar, mengimbau masyarakat agar menjadikan Piala Dunia sebagai ajang hiburan dan mempererat persaudaraan.
2: Yang terpenting adalah kita bersama bergembira pada pagi hari ini, dan saya sangat berharap agar setelah pertandingan ini kita terus bersama, ya, menjadi rasa persaudaraan sampai pada event Piala Dunia terakhir. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi kejadian-kejadian yang sama kita inginkan.
1: Di lokasi lain, kekalahan Brazil justru disambut dengan aksi unik para pendukungnya. Sejumlah warga mulai dari anak-anak, orang dewasa, melompat ke laut karena tim kesayangannya harus pulang. Bahkan ada yang masuk ke laut sambil membawa koper.
3: Kenapa harus basa-basa?
4: Ya kalah. Kalah harus menerima toh. Toh harus menerima toh kalah. Jadi toh harus balego toh.
3: Masa lompat ke laut?
4: Sudah, lompat aja. Aduh.
3: Kecewa. Tapi tetap semangat ya?
4: Semangat. Brazil tetap 2030 nanti Brazil akan pegang. Saya yakin sekali.
1: Aksi tersebut menjadi tontonan warga dan berlangsung meriah tanpa menimbulkan gangguan keamanan. Rusdi Samsi, Ternate, Maluku Utara.
0: Pemirsa, Pekan Raya Jakarta tidak hanya menjadi ajang hiburan dan belanja. Di tengah kemeriahan berbagai pameran, Pamjaya memanfaatkan momen ini untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Melalui berbagai program dan juga inovasi, masyarakat dapat mengakses informasi sekaligus menikmati kemudahan layanan air bersih dalam satu tempat.

Pam Jaya membawa layanan langsung ke tengah publik melalui keikutsertaannya di Pekan Raya Jakarta. Booth Pam Jaya menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk mengakses beragam layanan sekaligus mendapatkan informasi mengenai air perpipaan di Jakarta. Terletak di Hall C1, anjungan Pemprov DKI Jakarta, beragam kebutuhan pelanggan dapat dilayani.

0: yakni di booth ini. Mulai dari program sambung baru bagi calon pelanggan, hingga program sambung kembali bagi yang ingin mengaktifkan lagi layanannya. Seluruh layanan dihadirkan untuk memberikan kemudahan akses tanpa harus datang ke kantor pelayanan. Tidak hanya itu, Pamjaya juga memperkenalkan pengembangan teknologi melalui water purifier. Inovasi ini menunjukkan komitmen Pamjaya dalam menghadirkan akses air minum yang praktis, aman, dan berkualitas bagi masyarakat.
1: Tadi saya bilang gitu, jadi kita memang ada yang namanya program sambung kembali atau promo sambung kembali, di mana khusus untuk DPRJ ini, itu semua sambungan biaya untuk rumah tinggal itu gratis. Dan juga ada yang namanya sambung kembali, di mana sambung kembali itu untuk biaya-biayanya untuk pemasangan kita gratiskan semua. Tetapi untuk biaya yang lain memang ada, dan itu juga sesuai dengan tangguhan-tangguhannya mereka. Dan juga kita memang sedang mengenalkan program-program baru atau inovasi-inovasi baru, yaitu Water Purifier Pamjaya.
0: Kehadiran Pamjaya di Pekan Raya Jakarta menjadi bagian dari upaya mendekatkan layanan, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai program yang ditawarkan. Kemudahan ini dapat diakses oleh masyarakat selama pergelaran PRJ, yakni dari tanggal 11 Juni hingga 12 Juli mendatang. Masyarakat menyambut layanan ini dengan respon yang positif. Selain mendapatkan informasi secara langsung, para pengunjung juga dapat berkonsultasi mengenai kebutuhan layanan air bersih sesuai kondisi masing-masing. Tidak hanya itu, produk hasil teknologi water purifier pun dapat diperoleh secara gratis mulai dari air biasa, dingin, hingga panas pun ada. Hal ini menjadikan booth Pamjaya tidak hanya sebagai stand pameran, melainkan juga ruang interaksi antara penyedia layanan dan masyarakat.
2: Terbantu sih kak, soalnya kan jujur aku kayak suka minum gitu kan, terus suka buat tumbler juga. Jadi kayak terbantu banget kalau ada ini, jadi bisa ngambil di sini gitu, nggak perlu beli-beli lagi gitu. Nggak buang-buang plastik juga. Kayak sama aja sih kak, kayak air biasa. Nggak kayak air yang aneh-aneh gitu kan, kadang ada yang pahit atau apa gitu. Tapi ini sama kayak air biasa.
3: Kesannya cukup baik ya, bersih, dan saya lihat ngebantu karena saya tadi keliling-keliling kan capek ya, jadi minum airnya seger, dingin, jadi bisa ngilangin rasa haus juga. Gampang banget, simple, ada keterangannya, jadi tinggal pencet aja langsung keluar airnya, udah gitu.
0: Melalui partisipasinya di Pekan Raya Jakarta, Pamjaya berharap semakin banyak masyarakat yang mengenal, memanfaatkan, dan mengakses berbagai layanan yang disediakan. Sekaligus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan air yang lebih mudah, modern, dan menjangkau seluruh warga Jakarta.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, sedikit
0: lah, klipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Sebagai apresiasi tertinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, KNEKS, menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah, Senin 6 Juli jam 7 malam, live di CNN Indonesia.
5: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, sedikit lah, klipsnya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Gelombang protes pecah usai jenazah ibu hamil Melkiana Dwi Tau dipulangkan dari RSUD Bilogai ke rumah duka di Kampung Agapa pada Jumat 3 Juli lalu. Massa mendesak aparat mengusut tuntas kasus ini, termasuk memproses pihak yang bertanggung jawab baik melalui hukum negara maupun hukum adat. Bupati Intan Jaya, Aner Waisini, menyebutkan peristiwa ini sebagai tragedi dan meminta dukungan doa agar Intan Jaya kembali damai. Sementara itu, TNI menyebutkan korban diduga terkena peluru nyasar, sedangkan Komnas HAM Papua telah menurunkan tim investigasi untuk memastikan kronologi dan asal tembakan terjadi.
7: Didampingi oleh Pastor Yance, sedang mengunjungi mama yang diduga ditembak.
6: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyoroti kontak tembak antara Komando Operasional TNI HBMA dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM pada Kamis 2 Juli 2026 di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Imbas insiden yang terjadi, perempuan bernama Melkiana Dwi Tau yang tengah mengandung meninggal dunia bersama dengan bayi dalam kandungannya akibat terkena peluru nyasar saat berada di dalam rumahnya sendiri. Dan untuk membahas terkait kondisi ini sudah bergabung bersama kami dari luar studio, yakni Ibu Anis Hidayah, Ketua Komnas HAM. Selamat malam Bu Anis, terima kasih atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
8: Ya, selamat malam.
6: Bu Anis, kita melihat kondisi ini sangat miris ya Bu. Dari POV-nya Ibu, bagaimanakah Komnas HAM memandang peristiwa tewasnya seorang ibu hamil yang diduga terkena peluru nyasar di Papua Tengah ini Bu?
8: Ya, tentu saja kami menyampaikan duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa ini, dan ini merupakan tragedi kemanusiaan yang kembali terjadi dan berulang di Papua, yang dalam hal ini terjadi di Intan Jaya, Papua Tengah. Komnas HAM telah menerjunkan tim untuk turun ke lapangan untuk mencari sejumlah informasi dan melakukan pemantauan melalui kantor perwakilan kami yang ada di Jayapura. Dan tentu saja karena hak hidup adalah hak fundamental yang dijamin di dalam konstitusi dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, kami mendorong pemerintah untuk secara serius merespon kasus ini dengan melakukan penyelidikan-penyidikan yang imparsial, profesional, dan akuntabel serta transparan melalui proses penegakan hukum, karena korban memiliki hak atas kebenaran dan keadilan atas peristiwa yang dialami. Yang kedua, tentu saja kami mendorong agar semua pihak bersedia untuk melakukan dialog secara damai karena dalam situasi seperti ini kami mendorong semua pihak tidak terprovokasi dan tetap ada pada posisi untuk mendorong aparat negara bekerja secara profesional. Dan yang ketiga tentu saja Komnas HAM berfokus pada bagaimana korban dan keluarganya mendapatkan pemulihan secara komprehensif dari negara. Di sisi yang lain kami juga terus mendorong agar pendekatan keamanan sebagai satu-satunya pendekatan dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia di Papua perlu dilakukan evaluasi sehingga pola kekerasan, konflik bersenjata yang terus-menerus terjadi dan menimbulkan korban dari warga sipil tidak terus berulang.
6: Baik, Bu Anies, tentunya upaya sudah dilakukan, langkah-langkahnya sudah disebutkan oleh Bu Anies, penyelidikan dan juga penyidikan secara komprehensif untuk mengungkap kondisi yang terjadi di Papua Tengah. Namun yang ingin kami ketahui lebih mendalam, apakah sejauh ini dari penyelidikan ataupun juga penyidikan sejauh ini, apakah sudah ada bukti-bukti kuat yang istilahnya mengarah kondisi yang terjadi di sana adalah terkait pelanggaran HAM, Bu Anies?
8: Tentu saja. Ini merupakan pelanggaran atas hak hidup karena setiap orang, setiap warga negara di dalam konstitusi kita dijamin hak hidupnya sebagai hak yang fundamental atau fundamental rights yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun meskipun dalam situasi konflik, situasi perang gitu. Sehingga negara punya kewajiban positif atau positive obligation untuk melakukan upaya agar nyawa setiap warga negara itu dijamin. Dan temuan sementara dari Komnas HAM yang sudah turun ke lapangan memang di TKP

0: mendapatkan hak atas rasa aman ya. Gitu. Bahkan rumah mereka di mana mereka tinggal itu juga belum dapat dikatakan sebagai tempat tinggal yang aman.
1: Baik. Bisa dipahami ini kejadiannya sangat miris sekali karena korbannya adalah seorang perempuan yang tengah hamil dan menjadi korban tembakan peluru nyasar. Lantas sejauh ini upaya yang dilakukan oleh pihak Komnas HAM untuk mendampingi pihak korban atau pihak keluarga korban ini sejauh mana, Bu? Yang sudah dilakukan agar mendapatkan hak-hak secara maksimal ke depannya.
0: Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa Komnas HAM melalui kantor perwakilan kami di Papua sudah turun ke lapangan bertemu dengan pihak keluarga korban dan bertemu dengan sejumlah saksi untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif ya terkait dengan kronologi peristiwa sehingga nanti sebelum melakukan analisis lebih jauh dan selanjutnya memberikan rekomendasi kepada sejumlah pihak kami mendapatkan informasi yang komprehensif terkait dengan kronologi peristiwa yang terjadi.
1: Oke, berarti ya sudah ada upaya yang sudah dilakukan untuk pendampingan kepada keluarga korban. Setelah itu kedepannya, apabila sudah ditemukan poin bukti yang Anda sampaikan, rekomendasi yang akan dilakukan oleh Komnas HAM ini teknisnya akan seperti apa, Ibu? Kepada pihak dalam yang berwenang.
0: Iya, dalam satu peristiwa di mana Komnas HAM telah melakukan penyelidikan atau pemantauan terhadap satu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM, tentu saja atas fakta-fakta yang kami temukan, analisis adanya pelanggaran hak asasi manusia, Komnas HAM kemudian akan menyusun rekomendasi dan akan kami sampaikan kepada para pihak terkait. Salah satunya adalah misalnya aparat penegak hukum ya, agar kasus ini ditangani secara serius melalui penyelidikan yang profesional, akuntabel, dan transparan. Tetapi saat ini kami masih belum menyusun rekomendasi karena tim kami masih melakukan sejumlah pertemuan dengan sejumlah pihak, salah satunya adalah para korban, keluarganya, saksi mata yang ada di lokasi setempat gitu untuk mendapatkan sejumlah informasi dan fakta-fakta yang perlu kami kumpulkan terlebih dahulu.
1: Baik Bu, ini yang menjadi korban adalah ibaratnya adalah ibu hamil, yaitu seseorang yang istilahnya rentan dan juga anaknya. Lantas bagaimana Komnas HAM ini melihat bahwa perlindungan terhadap kaum-kaum rentan ini sangatlah penting yang notabene berada di situasi konflik dalam operasi keamanan juga. Akan seperti apa pandangan dari Komnas HAM ke depan agar mencegah kejadian seperti ini tidak terulang kembali, Bu?
0: Iya, tentu saja. Apalagi peristiwa ini bukan peristiwa yang pertama yang mengakibatkan kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak kehilangan nyawa ya atas peristiwa konflik bersenjata. Untuk itu tentu saja ke depan kami ingin mendorong agar negara melakukan upaya perlindungan yang lebih maksimal agar para kelompok rentan, perempuan, anak, disabilitas, lansia, masyarakat adat gitu ya mendapatkan upaya perlindungan yang lebih serius dari negara sehingga dalam peristiwa-peristiwa di mana terjadi kekerasan kontak senjata atau konflik bersenjata kelompok rentan tidak selalu menjadi pihak yang rentan menjadi korban. Dan peristiwa ini saya kira kembali menegaskan bahwa betapa kelompok rentan seperti perempuan dan anak sebagai bagian dari warga sipil itu merupakan pihak yang rentan menjadi korban dalam konflik bersenjata.
1: Baik Bu Anies, yang ingin kami ketahui selanjutnya sejauh ini bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah dan juga sinergitas yang dilakukan oleh pihak Komnas HAM mendampingi kondisi yang ada di sana dan ataupun juga daerah-daerah titik yang riskan untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan ini benar-benar terjadi, Bu?
0: Ya, sejak peristiwa terjadi pada hari pertama, kami sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, terutama dengan Gubernur Papua Tengah dan sejumlah aparat yang ada di sana untuk memastikan bahwa pertama peristiwa ini tidak menimbulkan ketakutan gitu ya, sehingga masyarakat kemudian menjadi takut untuk keluar rumah dan lain sebagainya. Koordinasi ini penting kami lakukan, memastikan agar peristiwa yang lain tidak terulang dan masyarakat tidak terdampak atau mengalami chilling effect gitu ya, atau efek ketakutan dari peristiwa yang saat ini telah terjadi.
1: Ya, tentunya kejadian ini sangat disayangkan sekali dan kita harapkan upaya sinergitas yang dilakukan oleh Komnas HAM yang nantinya ke depan akan memberikan rekomendasi-rekomendasi ini dapat diwujudkan dengan upaya nyata dari pemerintah daerah ataupun juga pemerintah pusat.

0: untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada daerah konflik, khususnya kepada kelompok rentan. Terima kasih Ibu Anies Hidayah, Ketua Komnas HAM, atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat untuk Anda, Ibu Anies.
1: Terima kasih. Selamat sore.
0: Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Newsroom edisi hari ini. Saatnya saya Freddy Cahya pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

Puluhan warga yang didominasi ibu-ibu menjadi korban investasi dan arisan digital yang diduga bodong. Masa menggeruduk rumah warga yang diduga sudah menggelapkan uang yang disetor. Diduga akibat konsleting, sebuah mobil pickup di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah terbakar. Di sisi kota hari ini, kami ajak Anda ke Kampung Ampel di Surabaya untuk mengenal lebih jauh di balik hidangan khasnya nasi kebuli.

0: Halo, selamat sore. Redaksi kembali hadir ke depan Anda bersama saya Ruli Kurniawan di Redaksi Dalam Terpercaya. Diduga akibat konsleting arus pendek listrik, sebuah pickup tanpa muatan ludes di lalap si jago merah di Jalan Magelang, Salatiga, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin pagi. Dari video amatir yang diunggah warga, kobaran api dengan cepat melalap seluruh bagian kendaraan. Menurut damkar, percikan api tiba-tiba muncul dari bagian mesin dan membesar sebelum sempat diselamatkan. Satu truk pemadam diterjunkan ke lokasi dan api bisa dijinakkan 15 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Kasus kebakaran ini dalam penyelidikan kepolisian.
1: Kami dapat laporan dari masyarakat telah terjadi kebakaran sebuah mobil pick up. Dapat kami padamkan dengan waktu 15 menit. Kejadiannya mobil dari arah Magelang menuju Salatiga. Dan kami dalam penanganannya tidak ada kendala dan tidak ada korban jiwa.
0: Dan waspadalah, jangan sampai tergiur investasi bodong yang kini sedang marak. Kali ini puluhan korban dugaan investasi bodong mendatangi rumah pelaku di Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku diduga melarikan uang 56 nasabah yang berjumlah 1 miliar rupiah.

0: Puluhan nasabah investasi yang diduga bodong ini mendatangi rumah SW, seorang wanita berusia 25 tahun, warga Kampung Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Minggu malam. Para korban ini menanyakan keuntungan dari arisan digital mereka yang dijanjikan oleh pelaku yang sudah selama 3 bulan lebih tak kunjung mendapatkan kejelasan. Sebanyak 56 korban mengaku mengalami kerugian mulai 5 juta rupiah hingga 20 juta rupiah.
1: Dia tuh mengadakan acara arisan dan investasi, jadi pemutaran uang. Nah, di waktu jangkanya dia menjanjikan uang, tanggal 20 misalkan nih, uangnya nggak ada. Terakhir dia transaksi itu menjanjikan sebelum ramai ini tuh 20 Mei, berarti udah 1 bulan lebih ya. Jadi dia tuh nggak memberi kesepakatan apa-apa sih, cuman dia bilang, tar sok, pokoknya semuanya total kerugian hampir 1 miliar.
2: Awalnya ikut invest kurang lebih 10 juta.
3: Nah, terus?
2: Karena nggak diambil, terus diputer-puter sampai 80 juta kurang lebih. Nggak ada kepastian.
0: Melalui kuasa hukumnya, pelaku berjanji akan melunasi semua uang nasabahnya dari hasil penjualan sebidang tanah yang akan dijualnya dan meminta waktu pelunasan selama 3 bulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Setelah sempat turun ke harga Rp23.000 per kilogram pada hari Minggu kemarin, harga telur ayam di Pasar Palmerah Jakarta Pusat naik lagi. Telur ayam dibanderol Rp27.000 per kilogramnya. Sementara di Parepare, Sulawesi Selatan, harga ayam potong turun dari Rp22.000 ke Rp16.000 per kilogram. Pedagang menyebut program MBG yang dihentikan sementara selama libur sekolah menurunkan harga ayam potong.
5: Sempat anjlok di angka Rp23.000 per kilogram, hari Minggu kemarin harga telur naik lagi. Di Pasar Palmerah Tanah Abang, Jakarta Pusat, telur ayam dibanderol Rp27.000 per kilogram. Pedagang mengaku tak tahu penyebab kembali naiknya harga telur ayam.
6: Kalau saya tahu sih nggak ada info apa-apa sih, cuman memang udah naik-naik gitu aja. Kalau telur memang seringnya begitu sih.
7: Kalau untuk harga telur bebek sama telur ayam kampung?
6: Relatif normal ya, soalnya dia turunnya udah lama, udah sekitar setengah bulan yang lalu udah turun. Dari 3,5 tuh udah rata-rata jadi 3.000.
7: Dijualnya
6: per butir
7: ya.
5: Tak hanya telur, kenaikan harga juga terjadi di sayur mayur. Seperti harga timun yang naik hingga 2 kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Sementara itu, bawang putih sudah menembus harga Rp50.000 dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Jika di Jakarta harga bahan pangan kembali naik, di Parepare Sulawesi Selatan harga ayam potong turun. Jika sebelumnya dijual Rp22.000, hari Minggu kemarin harga ayam potong turun ke Rp16.000 per kilogram.
8: Iya, lagi murah tapi alhamdulillah.
9: Oh, melonjak ya?
8: Iya. Pastinya normal aja.
10: Normal. Kalau kita biasa jual sampai berapa ekor per hari?
8: Enggak tentu sih, cuma dari standar itu 1,5 sampai keluaran.
10: 200 kilo ya?
5: Program MBG yang dihentikan sementara selama liburan sekolah membuat permintaan ayam potong turun sehingga stoknya melimpah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan kita ke informasi dari seluruh daerah, sejumlah daerah di tanah air. Di Pulau Pari-Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, akibat mesin kapal mati, ratusan penumpang terpaksa dievakuasi oleh tim SAR. Evakuasi pun berlangsung dramatis. Akibat mati mesin, sebuah kapal motor penumpang terombang-ambing hingga kandas di kawasan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Minggu siang. Evakuasi 150 penumpang berlangsung dramatis. Petugas harus mengevakuasi seluruh penumpang dari laut menuju darat. Sebelum kandas, kapal hendak melakukan perjalanan dari Pelabuhan Kali Adem menuju Pulau Pramuka. Saat berada di Pulau Pari, kapal mengalami mati mesin karena BBM tercampur air laut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Para penumpang melanjutkan perjalanan menggunakan kapal BPBD. Dan berikutnya ke Bangka Belitung, polisi menggerebek lokasi pengoplosan tabung gas LPG subsidi 3 kg ke 12 kg baru-baru ini. satu dari tiga orang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Telah dilakukan penggerebekan.
4: Polres Bangka menggerebek rumah di Desa Air Duren, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Sabtu siang. Polisi menemukan pemilik rumah berinisial SS sedang melakukan pengoplosan memindahkan gas LPG subsidi 3 kg ke 12 kg. Berdasarkan pengakuan tersangka, praktek ini sudah dilakukan 3 bulan terakhir. Gas melon subsidi 3 kg yang sudah dioplos ke 12 kg dan dijual Rp240.000 ke toko-toko. Polisi menyita 151 tabung gas LPG 3 kg kosong, 12 tabung gas 20 kg isi, 26 tabung dalam keadaan kosong, dan 687 tutup tabung gas. Tersangka diancam 6 tahun penjara atau denda Rp60 miliar. Dan selanjutnya kita ke Jawa Tengah. Ribuan wisatawan membadati taman rekreasi di Wonosobo Minggu pagi. Mereka datang untuk menyaksikan balon udara tradisional dengan berbagai motif, gambar, dan ukuran. Ribuan pasang mata dibuat terpesona ketika puluhan balon udara tradisional menghiasi langit Wonosobo di Taman Rekreasi Kali Anget Minggu pagi. Atraksi sekaligus tradisi yang telah menjadi ikon pariwisata Wonosobo ini sengaja dihadirkan ketika masa libur sekolah. Sedikitnya 40 balon udara yang diterbangkan kali ini membentuk sejumlah formasi. Penerbangan balon udara dengan latar belakang landscape alam yang dan gagahnya Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing turut menjadi daya tarik. Tradisi balon udara Wonosobo ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan. Dan demi menjaga tradisi lestari, balon tidak dilepas bebas di langit namun ditambatkan dengan ketinggian tertentu agar tidak mengganggu lalu lintas penerbangan. Dan kasus kekerasan terhadap wanita kembali terjadi. Seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat kerap disiksa oleh suami sirinya yang merupakan anggota kepolisian. Penyiksaan ini kerap dialaminya selama 2 tahun.
11: M tak kuasa menahan tangis saat menuturkan kasus penganiayaan yang dialaminya selama sekitar 2 tahun oleh suami sirinya yang merupakan anggota polisi aktif di Polres Kota Tegal, Jawa Tengah. Wanita asal Cirebon, Jawa Barat ini mengalami luka bakar akibat air keras saat terjadi penganiayaan. Tak hanya itu, korban juga mendapatkan berbagai kekerasan lainnya dan pernah dipaksa dicekoki narkoba oleh pelaku. Berbagai kasus kekerasan yang dialami korban selalu mendapatkan ancaman dari pelaku. Namun, lantaran tak kuat, akhirnya korban memberanikan diri mengungkap kasus yang dialaminya.
12: Pertama kenal juga udah dicekokin narkotik, Kak.
13: Tahun misalnya? Tahun berapa ini?
12: Itu tahun pertengahan 2023.
13: Sejak saat itu mulai terjadi kayak gini, Mbak?
12: Belum. Yang nyiraman itu terjadi di September 2025.
13: Tahun kemarin?
12: Ya, udah setahun.
11: Dibantu tim kuasa hukum, kasus ini telah dilaporkan dan oknum polisi yang bersangkutan telah dilakukan penahanan oleh Polres Kota Tegal.
14: Jadi luka itu, menderita luka bakar sekitar 47%, berarti hampir setengah badan. Lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit, yang paling parah itu. Yang paling parah sih di lain luka-luka, dipukul, ditutup pakai gagang pistol, atau lebih ke ancaman-ancaman mau disetrum, segala macam. Banyak.
13: Itu luka bakar apa, Kang?
14: Iya, menurut pihak dokter sih itu dari air keras.
11: Pada Minggu, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Gunung Jati untuk mendapatkan penanganan medis. Keluarga korban berharap agar pelaku dapat dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya atas perbuatan keji yang dilakukannya. Jeri Kowara, Cirebon, Jawa Barat.
4: Lagi-lagi perempuan menjadi korban kejahatan. Kali ini menimpa gadis 22 tahun di Lumajang, Jawa Timur. Korban ditemukan meninggal menengaskan di dalam rumahnya. Belakangan terungkap pelaku pembunuhan sadis ini adalah kekasihnya sendiri yang berpura-pura mencari korban dengan menelpon tetangganya. Dan berikut penelusuran kami dalam laporan khas redaksi. Suasana tenang di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terusik dengan kasus pembunuhan yang menimpa seorang gadis berinisial MTA. Jenazah korban berusia 22 tahun ini ditemukan mengenaskan di kamar rumah di Desa Kalipenggung, Kecamatan Randu Agung, Lumajang, Jumat 3 Juli lalu. Tangis kerabat terdengar di lokasi saat jenazah korban dievakuasi. Bagaimana tidak, gadis muda yang dikenal ramah ini ditemukan mengenaskan dan diduga menjadi korban kekerasan. Keluarga korban menuturkan jenazah MTA ditemukan usai tetangga menerima telepon dari kekasih korban yang curiga gadis berusia 22 tahun ini tidak merespons saat dihubungi. Tetangga yang memeriksa korban menemukannya sudah tidak bernyawa.
15: Tetangganya yang menemukan.
4: Iya.
15: Ada telepon katanya dari pacarnya.
4: Di pacarnya yang nelpon ya?
15: Iya, coba dilihatkan posisinya bagaimana, HP-nya kok nggak aktif. Dilihatlah sama tetangga tersebut, ternyata posisinya sudah meninggal itu.
16: Untuk posisinya ada di kamar si korban. Untuk posisinya terlentang.
17: Ada ditemukan bekas kekerasan seksual?
16: Itu masih menunggu hasil otopsi. Ada kekerasan seksual atau yang lain, nanti kita nunggu hasil otopsi dari pihak rumah sakit.
4: Lewat olah TKP, polisi memastikan korban tewas akibat dicekik menggunakan tali celana dan disekap kain. Korban mengalami luka robek di jari tangan kiri diduga akibat sempat melakukan perlawanan. Penemuan jenazah korban juga memunculkan kejanggalan. Kasus ini pertama kali terungkap setelah kekasih korban berinisial AR menghubungi tetangga korban lewat sambungan telepon. AR mengaku cemas karena korban tidak bisa lagi dihubungi sejak pagi. Kejanggalan ini muncul dari pertanyaan, mengapa AR tidak menelpon langsung ke keluarga korban, namun justru menyuruh tetangganya.
18: Di kamar pemulasaran jenazah RSUD Dr. Haryoto ini, MTA, seorang gadis berusia 22 tahun, warga desa Kalipenggung, Kecamatan Randu Agung, dilakukan proses otopsi oleh petugas rumah sakit dan juga pihak kepolisian. MTA meninggal di kamarnya tanpa busana setelah dibunuh oleh kekasihnya sendiri.
4: Berikutnya, lalu di manakah AR, sang kekasih korban? Berpacu dengan waktu, Satreskrim Polres Lumajang mencari AR minggu dini hari. Setelah pencarian, AR ditangkap di rumahnya yang berdekatan dengan rumah korban. AR mengaku sebelum kejadian, ia dan korban sempat pergi kencan di kota Lumajang. Usai kencan, keduanya terlibat cekcok akibat perkataan korban yang dinilai menyakiti hati pelaku. Gelap mata, pelaku keluar dari kamar dan mengambil kayu untuk mengeksekusi korban. Agar perbuatannya tidak diketahui, pelaku mengambil ponsel korban dan membuangnya ke kebun tebu. Siasat licik AR yang berpura-pura mencari korban dengan menanyakan keberadaannya ke tetangga dengan alasan ponselnya tidak dapat dihubungi, akhirnya terbongkar.
19: Karena pelaku main HP sendiri, dan setelah itu korban marah dan mengejek orang tua. Setelah itu pelaku keluar dari kamar korban, mengambil sebuah kayu dan masuk ke kamar korban dan memukul korban sebanyak 3 kali.
4: Tidak ada kejahatan yang sempurna, karena semua tindakan pasti meninggalkan jejak juga berlaku dalam kasus ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, AR dijerat pasal 458 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Pemuda 18 tahun ini diancam hukuman 15 tahun penjara. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur. Sisi kota menelusuri kawasan Ampel di Surabaya, kawasan legendaris sentra penjualan nasi kebuli yang tidak lekang oleh zaman. Redaksi segera kembali.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Nah, jika Anda sedang berada di Surabaya dan punya hobi kuliner, ada Kampung Ampel yang sayang untuk dilewatkan. Di sini ada sentra penjualan nasi kebuli yang mungkin rasanya nyaris sama, namun punya kekhasan masing-masing, mulai dari pengolahan lauk kambing hingga pemilihan pemakaian beras. Nah, bagaimana mereka bisa bertahan dan merawat ekonomi keluarga? Produser lapangan CNN Indonesia, Kanza Kamarindora, memotretnya dalam segmen Sisi Kota.

0: Di tengah keramaian peziarah dan pedagang, kawasan Sunan Ampel Surabaya lebih dari sekadar destinasi wisata religi. Kawasan ini mencerminkan perpaduan budaya yang terjalin sejak lama. Akulturasi ini pun menghasilkan kuliner, salah satunya nasi kebuli. Di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, deretan penjual nasi kebuli keturunan Jawa hingga Timur Tengah menyuguhkan cita rasa masing-masing, termasuk dalam hal harga makanan. Adalah Haja Umayyah yang berjualan nasi kebuli sejak 1997. Ia meneruskan usaha sang bapak yang berjualan di warung tenda pada tahun 1972. Umayyah bercerita, awalnya sang bapak hanya berjualan es di samping penjual nasi kebuli. Ketika penjual nasi kebuli tak melanjutkan dagangannya, sang bapak pun banting setir berjualan nasi kebuli. Resep nasi kebuli itu pun diteruskan Umayyah hingga saat ini.
1: Kita juga takut waktu itu nggak bisa. Saya takut, ya kalau kata bapak, soalnya saya nggak biasa apa. Nggak biasa jual gini, nasi kayak gini gitu loh. Terus kata bapak, ya sisa awal. Terus ada tetangga itu bekasnya, pegawainya orang Arab, jadi gitu loh.
0: Di antara banyaknya persaingan, nasi kebuli yang satu ini masih tetap menggunakan beras lokal yang dicampur bumbu kering dan bumbu basah. Buka mulai jam 8 pagi hingga 1 dini hari, beras yang dihabiskan setiap hari mencapai 25 kg.
1: Lah itu, soalnya kita ini jualnya udah lama, jadi kan kebanyakan orang-orang, ya zaman dulu kan masih belum ada beras mati, belum ada itu kan ya, jadi kita tetap pakai itu. Pakai beras lokal terus, sampai sekarang. Jadi sampai sekarang kita nggak bisa merubah gitu loh. Jadi kita nggak merubah prinsipnya bapak gitu loh.
0: Bumbu nasi kebuli dan lauknya yang memadukan aneka rempah-rempah dibuat dengan tangan Umayyah selama 10 hari sekali. Nasi kebuli dan lauk tinggal diolah setiap hari dibantu oleh pegawai. Sementara di depot, anak-anaknya bergantian menjaga dibantu oleh 2 orang tunawicara. Seporsi nasi kebuli disajikan dengan pilihan lauk ayam opor dan goreng, krengsengan dan gulai kambing atau kambing goreng. Kemudian ditambah dengan bawang goreng, acar dan sambal terasi. Kali ini saya mau mencobanya dengan krengsengan kambing.
2: Kalau saya bilang ini adalah nasi kebuli ala Indonesia karena terbuat dari beras lokal. Tapi rempah-rempah ala Timur Tengahnya tetap terasa. Dipadukan dengan krengsengan kambing yang empuk dan manis. Bisa jadi pilihan kalau tetap mau menikmati kebuli tapi ramah di kantong.
0: Sepiring nasi kebuli dengan lauk kambing dibanderol Rp37.000, sementara lauk ayam dibanderol Rp35.000. Salah satu pembeli, Syarif, dan sepupunya makan di sini sekalian berbelanja oleh-oleh umroh di Pasar Pong. Mereka yang datang dari Bangkalan Madura baru pertama kali mencoba nasi kebuli Hajah Umayyah ini. Bagi mereka rasanya enak meski menggunakan beras lokal.
3: Berasnya beras biasa tetapi cita rasanya mirip. Gitu. Jadi kan ini hanya sekedar olahan saja. Ya, makanya tadi sempat bilang kan sama saja. Jadi walaupun berasnya bukan beras yang biasa dipakai untuk kebuli, ternyata khas itu tidak hilang.
0: Berjarak sekitar 650 meter dari nasi kebuli Haja Umayyah, nasi kebuli disajikan berbeda menggunakan beras basmati. Restoran kambing bakar Mansur disesuaikan dengan nama jalan Kiai Haji Mas Mansur. Meski sudah banyak pesaing, Abdul yang baru membuka restorannya pada Februari 2026 ini tetap menyuguhkan nasi kebuli dengan lauk spesial kambing bakar. Selain menyesuaikan dengan kesukaan dan kebiasaan para pembeli, Abdul juga memanfaatkan ruko yang dimiliki oleh sang ayah.
4: Jujur, mungkin pasti ada orang jenuh lah dengan makanan-makanan seperti ini. Karena yang mereka lihat dari ujung ke ujung kan makanannya seperti ini. Tapi ya kita pelan-pelan dengan marketing yang kita punya, kita akan terus meluaskan lah marketing restoran ini sehingga semakin banyak orang yang kenal.
0: Setiap hari sekitar 10 kg beras basmati yang dipadukan aneka rempah-rempah Timur Tengah. Nasi kebuli pun disajikan dengan pilihan lauk ayam atau kambing yang dipanggang di dapur terbuka.
2: Dagingnya dicelupkan ke bumbu madu terus dibakar lagi, asapnya mengepul. Open kitchen seperti ini yang menjadi daya tarik. Jadi pembeli bisa melihat langsung ya proses pembuatannya, gitu ya Bang. Nah yang udah matang boleh aku bawa satu Bang, boleh. Daging kambingnya. Masih hangat. Terus kita sajikan bersama nasi kebuli. Ngambil satu porsi seperti ini, dimasukkan ke piring. Nah ini terbuat dari beras basmati yang dicampur dengan rempah-rempah dan bumbu Kairo atau bumbu kebuli ya. Nah seperti ini, terus ditambah daging kambingnya, dimasukin Bang dagingnya.
0: Nasi kebuli kemudian ditambah acar dan sambal bawang. Menu ini bisa dinikmati mulai dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Nasi kebuli dengan lauk ayam di piring dan loyang dibanderol mulai dari Rp40 hingga Rp350.000. Sementara untuk lauk kambing dibanderol mulai dari Rp95 hingga Rp950.000. Saya pun sudah siap mencicipi nasi kebuli dengan kambing panggang.
2: Rempah-rempahnya terasa sekali di nasi kebuli. Terus tekstur daging kambingnya ini empuk banget. Bumbunya meresap, manis, gurih. Yang bikin beda adalah suasananya karena makan langsung di kampung Arab Ampel.
0: Nasi kebuli sepertinya menjadi menu wajib bagi warga lokal. Seperti Muhammad yang mengatakan tak pernah merasa bosan. Makan nasi kebuli di rumah atau di luar sering dilakukan usai sholat Jumat. Menu nasi kebuli pun juga ada saat acara besar.
5: Makan di luar pernah sering, cukup sering juga, terutama di sini dan di tempat-tempat yang lain biasanya kita pilih menu nasi kebuli. Karena rasa enak satu dan juga mungkin udah dari orang tua kita ya, makannya nasi kebuli itu kayak satu wajib gitu lah.
0: Kawasan Sunan Ampel disebut menjadi simpul penting dalam jaringan perdagangan internasional pada masanya. Terletak strategis dekat dengan pelabuhan, Sunan Ampel menjadi saksi bisu interaksi perdagangan antara masyarakat lokal dan pedagang dari berbagai belahan dunia seperti Timur Tengah. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah sekitarnya berkembang menjadi kampung Arab, di mana komunitas Arab menetap dan berbaur dengan komunitas lokal seperti Jawa dan Madura. Komunitas Arab itu mampu beradaptasi dengan budaya lokal, membawa elemen budaya Timur Tengah seperti kuliner dengan mengadopsi tradisi lokal.
6: Kerajaan Majapahit ya, setelah itu di wilayah ini dikembangkan, bangun masjid, terus dan sebagainya, peradaban. Nah, dari situ mungkin banyak sekali etnis-etnis yang ada waktu itu, ya Arab, Madura, Jawa, dan sebagainya, itu mulai berkembang di wilayah Ampel. Di sisi yang lain sebenarnya Ampel ini kan juga bagian dari pusat perdagangan waktu itu ya.
0: Ragam nasi kebuli kampung Ampel yang memiliki peminatnya masing-masing ini selalu menjadi warna kuliner di kota Surabaya. Ganza Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
7: Dan usai jeda komersial berikut, euforia Piala Dunia terasa hingga di Gaza, Palestina. Anak-anak Gaza bermain bola di stadion yang berubah menjadi penampungan pengungsi.

0: menamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Sebagai apresiasi tertinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah yang sukses menguatkan ekosistem syariah. Saksikan Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Malam Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah Senin 6 Juli jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Dan sebagai penutup, euforia Piala Dunia terasa hingga ke Gaza, Palestina. Meski stadion berubah fungsi menjadi penampungan pengungsi, hal ini tidak mengurangi semangat anak-anak untuk terus bermain sepak bola. Dan saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatan Anda. Sampai jumpa.
1: Siapa yang tak menyangka lautan tenda ini berada di tengah stadion kota Khan Yunis yang dulunya menjadi tempat digelarnya berbagai pertandingan sepak bola di Gaza. Tak seperti dulu, stadion ini kini justru menjadi rumah bagi ribuan warga Gaza yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik dengan Israel. Meski tanpa rumput dan gawang sungguhan, hal tersebut tak mengurangi semangat anak-anak Gaza untuk sedikit merasakan euforia Piala Dunia. Di tengah keterbatasan dan hanya menggunakan air untuk membuat garis di ruang terbuka kecil, di tempat inilah mereka membuat kompetisi bola sebagai pelipu lara.
2: Kita di khiam, dan tentu saja khiam di khiam. Jadi, kita membuat masalah ini di dalam khiam. فحبينا ان نجمع الاطفال ليش بنلاقي الطفل هذا بيلعب هنا بيلعب هنا بيلعب هنا ففي ظل انه كاس العالم موجود ومقام فاحنا حبينا ايش نعمل ونقيم بطوله في الملعب.
1: Dengan bola yang sudah usang dan tanpa alas kaki, hal tersebut seolah tak mengurangi keceriaan di wajah anak-anak Gaza. Mereka mengaku sepak bola membantu mereka melupakan sejenak rasa sedih saat berada di pengungsian.
3: لما لعبنا احنا نسينا انه في الوضع كان بالخيم ونسينا الحرب احنا لانه كان في مشجعين قاعدين بيشجعونا الواحد كان مبسوط ونسي انه في خيم ونسي كل حاجه ومنيت هذا الملعب يرجع لنفس ايام زمان يكون فيه نجيل ومدرجات ويجي الجماهير نفس الوضع قبل الحرب.
1: Pernah menjadi fasilitas olahraga terbesar di kota Gaza. Meski tak lagi jaya seperti dulunya, namun tempat ini masih menyimpan sedikit kebahagiaan sekaligus tempat menyimpan mimpi bagi anak-anak Gaza yang kehilangan asa.

Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Freddy Cahya di CNN Indonesia News Update. Kasus kekerasan terhadap wanita kembali terungkap, pemirsa. Seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat mengalami luka melepuh akibat disiram air keras oleh suaminya, Siri. Diketahui sang suami merupakan oknum anggota polisi yang kini sudah ditahan di Mapolres Kota Tegal.

Isak tangis M, seorang wanita asal Kota Cirebon, Jawa Barat ini tidak terbendung saat menuturkan kasus penganiayaan yang dialaminya sejak tahun 2023 lalu oleh suami sirinya yang juga oknum anggota polisi di Polres Kota Tegal, Jawa Tengah. Ia mengalami luka bakar akibat siraman air keras. Pelaku menutupi kasus ini dan berdalih luka bakar yang dialami korban adalah akibat memasak. Tidak hanya itu, korban

0: juga mendapatkan berbagai kekerasan lain, termasuk dipaksa dicekoki narkoba oleh pelaku. Sebelum berani melaporkan kasus ini, korban selalu mendapatkan ancaman oleh terduga pelaku.
1: Pertama kenal juga udah dicekokin narkotika.
2: Tahun misalnya?
1: Apa?
2: Tahun berapa ini?
1: Itu tahun pertengahan 2023.
3: Sejak saat itu mulai terjadi kayak gini, Mbak?
1: Belum. Yang penyiraman itu terjadi di September 2025.
2: Tahun kemarin?
1: Ya, udah setahun kan. Belum menyaksikan penyiksaan sampai melihat.
3: Oh, itu di depan anak penyiksaan itu, Bu?
1: Iya.
0: Minggu siang, keluarga bersama tim kuasa hukum membawa korban ke Rumah Sakit Umum Gunung Jati untuk penanganan medis atas kondisi luka-luka yang dialami korban.
4: Luka itu menderita luka bakar sekitar 47%, berarti hampir setengah badan. Lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit, yang paling parah itu. Paling parah sih di lain luka-luka. Dipukul, ditutup pakai dengan pistol atau lebih ke ancaman-ancaman mau disetrum segala macam. Banyak.
3: Itu luka bakar apa, Kang?
4: Iya, menurut pihak dokter sih itu dari atas ya. Menurut pihak dokter.
0: Terduga pelaku telah ditahan di Polres Kota Tegal. Keluarga korban berharap agar terduga pelaku dapat dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya akibat perbuatan keji yang dilakukannya.
1: Anak saya tadi sehat, sekarang anak saya yang nggak usah dikatain, Mas, saya udah sakit banget, Mas.
0: Jerry Komara, Cirebon, Jawa Barat.
5: Tak terima ditegur, seorang pria pesepeda motor melakukan penganiayaan terhadap sesama pemotor di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kasus ini sebelumnya viral di media sosial setelah rekaman video korban beredar luas.
6: Bang, nang beri mana bolong bang?
7: Ya udah video apa bokap lu?
6: Kenapa? Sumpah gua ditampol sama orang.
7: Iya.
0: Aksi penganiayaan yang dilakukan pesepeda motor ini terjadi di Jalan Muhammad Kahfi 2, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Sabtu lalu. Peristiwa bermula saat korban menegur pelaku yang diduga menabrak bagian belakang sepeda motor milik korban. Namun, bukan meminta maaf, pelaku justru memukul wajah korban. Pelaku bahkan terus membuntuti motor korban lalu menantang korban. Akibat insiden ini, korban bernama Abdul Aziz mengalami memar di bagian wajah. Usai video kejadiannya viral, Polsek Jagakarsa berhasil menangkap pelaku berinisial FRS berusia 37 tahun di kawasan Jalan Raya Jagakarsa pada Minggu malam. Menurut Kapolsek Jagakarsa kepada Detikkom, pada Senin pagi pelaku melakukan pemukulan terhadap korban karena tak terima ditegur.
8: Juga sudah meminta keterangan dari korban dari akun yang dinaikkan, kita lihat bersama waktu itu dipiralkan, kemudian beritanya viral. Lanjut, kita sudah meminta untuk korban melapor ke Polsek Jagakarsa.
6: Kenapa bang? Kenapa berikan apa bang?
0: Polisi juga menambahkan pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan. Aji Atmoko, Jakarta.
5: Pemirsa, kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Kita awali informasi dari evakuasi sarang lebah di Parepare berujung sengatan. Nampak petugas damkar Kota Parepare, Sulawesi Selatan tersengat lebah saat mengusir koloni lebah hutan di lapangan Andi, Makassau pada Senin pagi. Koloni lebah tersebut bersarang di dahan pohon dan dilaporkan anggota Paskibra yang sedang berlatih di lokasi.

0: Petugas damkar menerjunkan dua armada lalu mengusir lebah menggunakan semprotan air bertekanan tinggi. Agar tidak kembali bersarang, petugas kemudian menyemprotkan air bercampurkan deterjen ke dahan pohon. Ada informasi miris selanjutnya, protes kematian ibu hamil di Intan Jaya. Kita simak informasinya. Gelombang protes pecah, pemirsa, usai jenazah ibu hamil Melkiana Duitau dipulangkan dari RSUD Bilogai ke rumah duka di Kampung Agapa Jumat 3 Juli lalu. Massa mendesak aparat mengusut tuntas kasus ini, termasuk memproses pihak yang bertanggung jawab baik melalui hukum negara maupun hukum adat. Bupati Intan Jaya Aner Waisini menyebutkan peristiwa ini sebagai tragedi dan meminta dukungan doa agar Intan Jaya kembali damai. Sementara itu TNI menyebut korban diduga terkena peluru nyasar, sedangkan Komnas HAM Papua telah menurunkan tim investigasi untuk memastikan kronologi dan asal tembakan terjadi. Selanjutnya ada nobar Piala Dunia di Ternate ricu. Waduh. Euforia nonton bareng babak 16 besar Piala Dunia antara Brazil kontra Norwegia di kampung Piala Dunia kota Ternate berakhir ricuh. Ricuhan terjadi ketika pertandingan memasuki menit akhir. Diduga sejumlah supporter terlibat adu mulut hingga perkelahian di tengah kerumunan. Akibat insiden tersebut, seorang supporter mengalami luka bengkak pada bagian mata kanan. Meski sempat tegang, situasi akhirnya berhasil dikendalikan sehingga kegiatan nobar tetap berlanjut hingga pertandingan usai. Kita ke informasi selanjutnya, harga komoditas telur di Polewali Mandar serta ayam potong di Parepare terjun bebas. Anjloknya harga dipicu stok di tingkat peternak yang membludak namun tidak sebanding dengan permintaan di pasaran. Kondisi ini membuat harga dua komoditas pangan tersebut terus mengalami penurunan yang drastis.
1: Harga komoditas telur ayam ras di Pasar Induk Wonomulyo Polewali Mandar terjun bebas sejak sepekan terakhir. Jika sebelumnya dijual Rp55.000, kini harga di tingkat pengecer turun drastis ke kisaran Rp40.000 hingga Rp42.000 per rak. Anjloknya harga dipicu oleh stok yang membludak di tingkat peternak namun tidak sebanding dengan permintaan pasar. Kondisi ini diperparah dengan berhentinya pasokan untuk program makan bergizi gratis seiring masuknya masa libur sekolah. Kurangnya warga yang menggelar hajatan di bulan Muharram juga membuat pembelian telur di pasaran melesu.
2: Nah, MBG libur, yang kedua masuk Muharram. Kan orang kalau masuk Muharram kan jelas kurang orang mengacara. Mengacara tau, kemarin
1: juga tanggal. Pedagang memprediksi harga akan kembali normal saat masa libur usai seiring kembali beroperasinya dapur program makan bergizi gratis. Sementara sejak sepekan terakhir, harga ayam potong di Pasar Lakesi, Parepare, Sulawesi Selatan terjun bebas. Harga ayam yang sebelumnya dijual Rp22.000 kini anjlok menjadi Rp16.000 per kilogramnya. Kondisi ini menjadi momen yang dimanfaatkan warga untuk memborong ayam karena biaya belanja dapur menjadi jauh lebih hemat. Anjloknya harga dipicu oleh melimpahnya pasokan dari peternak di tengah menurunnya permintaan pasar.
3: Sekarang itu lagi turun, Pak, dari murah.
4: Dari harga berapa ke berapa?
3: Harga kemarin 22, sekarang 16.000.
4: Per kilogram ya?
3: Per kilogram. Besar kemungkinan dari MBG.
5: Oh iya, karena MBG libur ya?
3: Iya.
5: Karena banyak, berarti banyak stoknya, Bu Haji.
3: Iya, banyak stok.
1: Meski harga turun, para pedagang justru mengaku tetap meraih untung karena omset penjualan meningkat tajam. Warga berharap harga ini tetap terjangkau agar kebutuhan protein keluarga dapat terpenuhi di tengah situasi ekonomi saat ini.
0: Jelang masuk sekolah, calon siswa dan siswi ramai berburu kebutuhan sekolah seperti buku dan seragam sekolah. Simak laporan selengkapnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami di News Update.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

Jelang masuk sekolah, calon siswa dan siswi ramai berburu seragam sekolah. Pedagang bahkan mampu menjual hingga 100 pasang dalam sehari. Sementara itu, banyak yang juga mencari buku tulis untuk kebutuhan belajar. Meski harga saat ini jauh lebih murah dibandingkan tahun lalu, daya beli masyarakat tercatat turun hingga 50%.

0: Suasana ramai terlihat di Pasar Jaya Cijantung, Jakarta pada Minggu pagi. Jelang masuk sekolah yang tinggal beberapa hari lagi, puluhan calon siswa dan siswi bersama orang tuanya berburu seragam sekolah. Salah seorang pembeli bernama Intan mengaku membeli masing-masing 2 setel seragam untuk anaknya yang akan masuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Menurutnya, harga seragam di pasar ini masih terjangkau, apalagi dengan adanya program sekolah gratis.
1: Mana sekolah, Bu, ya?
2: Iya, SMP sama SD. SMP sama SD. Harganya ya lumayan terjangkau.
0: Pedagang seragam Didi mengatakan meski belum semeriah tahun lalu, dalam 1 pekan terakhir pelanggan mulai ramai berdatangan. Kebutuhan sekolah paling laris adalah seragam untuk siswa baru SD, SMP, dan SMA.
3: Harapannya supaya mungkin ya sekarang ini kan ada KJP, mungkin seperti itu, ada juga yang itu juga bisa ada. Sudah mudah.

0: Mana aja lebih maju lagi, lebih sukses lagi gitu kan ke depannya.
1: Tak hanya seragam, kebutuhan buku tulis juga ramai dicari pengunjung. Banyak orang tua yang

0: lancar dan juga harganya.
1: Dengan waktu yang tinggal satu pekan lagi sebelum tahun ajaran baru di wilayah DKI Jakarta dimulai, para pedagang berharap daya beli masyarakat bisa kembali meningkat sehingga penjualan perlengkapan sekolah semakin lancar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Libur sekolah tiba, udah siap belum? Ayo kita jalan-jalan sambil naik kereta dinosaurus sembari melihat keindahan Pantai Mandalika. Atau mau menikmati indahnya air terjun Tretes di Jombang, Jawa Timur? Juga bisa. Kita simak informasinya berikut ini.

0: gas terus. Ya, beginilah keseruan naik kereta sambil ditarik dinosaurus di Taman Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Anak-anak pasti senang menaikinya nih. Sambil menaiki kereta dinosaurus, pengunjung bisa menikmati pemandangan indah pantai berpasir putih dengan ombak yang tenang.
1: Seru banget, new experience.
2: Tadi keliling kemana aja?
1: Dari sini sampai ke ujung sih, sampai belakang.
2: Ini dalam rangka apa ke sini nih? Liburan?
1: Iya, liburan juga.
0: Di musim libur sekolah seperti saat ini, banyak pengunjung datang dari luar Pulau Lombok. Untuk bisa menaiki kereta listrik dinosaurus ini, pengunjung dikenakan biaya Rp50.000 dengan penumpang bisa mencapai 3 hingga 4 orang. Selain wahana kereta listrik dinosaurus, pengunjung juga bisa menikmati suasana Taman Kuta Mandalika dengan menaiki sepeda listrik yang harga sewanya berkisar Rp20.000. Dari Pantai Mandalika, kita lanjut liburan lagi di air terjun Tretes yang berada di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Untuk menikmati keindahan air terjun setinggi 175 meter ini, pengunjung harus menempuh jalur trekking sepanjang 3,5 km dengan waktu perjalanan mencapai 1,5 jam. Meski medan yang dilalui cukup menantang, rasa lelah terbayar saat tiba di lokasi. Suara gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi dipadukan dengan udara pegunungan yang sejuk dan memanjakan mata.
3: Dalam rangka hari liburan dan jalan-jalan, jadi kita jalan-jalan.
4: Baru pertama kali atau gimana?
3: Pertama kali sih, tapi excited banget.
0: Pengelola menyebut jika hari biasa hanya dikunjungi sekitar 30 hingga 40 orang per hari, namun jumlah pengunjung saat libur sekolah seperti saat ini bisa mencapai 200 hingga 300 pengunjung. Air terjun Tretes dibuka setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga 5 sore dengan harga tiket masuk sebesar Rp11.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Usai jalan-jalan, waktunya kita kulineran. Saya ajak Anda pemirsa ke tempat makan yang nyempil di Bandung dengan aneka sajian rumahan yang bikin betah pelanggan. Kira-kira seperti apa ya rasanya? Informasinya usai jeda kami hadirkan untuk Anda.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
7: Bandung, Jawa Barat memang surganya kuliner. Ada banyak sekali inovasi kuliner yang bisa Anda nikmati, mulai dari restoran hingga di dalam gang-gang sempit. Salah satunya nih, tempat makan di gang sempit dengan suasana rumahan yang bikin pelanggan ketagihan. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, sampai jumpa.

0: Jalan Gempol, Kota Bandung, Jawa Barat memang dikenal sebagai kawasan kuliner. Nah, di sini pula terdapat lokasi kulineran yang tersembunyi atau hidden gem yang berada di dalam sebuah gang kecil yang mungkin luput dari perhatian. Tempat ini dikenal Toko Marantika, sebuah tempat makan dengan konsep rumahan yang menawarkan suasana hangat dan nyaman. Memasuki tempat makan ini, pengunjung langsung disambut suasana yang homey dengan banyak area duduk yang tertata rapi. Pilihan makanan pun disesuaikan dengan konsep restoran, yakni dengan menghadirkan aneka pilihan makanan rumahan. Seperti nasi gepuk, mie telur, sambal khas Aceh, hingga nasi ayam garang asem yang menjadi pilihan banyak konsumen.
1: Ada beberapa pilihan makanan yang sudah saya pilih, yang saya nikmati adalah nasi ayam pejantan garang asem ini. Waduh, rasanya ini bercampur ya ketika dinikmati, ada gurihnya, ada asamnya, paling pas dinikmati dengan nasi. Apalagi ini si ayamnya tuh bener-bener lembut banget. Nah, kalau misalkan mau lebih mantep, Anda bisa campurkan dengan ini, sambal yang baru pertama kali saya coba, asli Aceh. Ini bahan dasarnya adalah belimbing uluh ya, jadi memang dia punya rasa yang khas. Dinikmatin kayak gini nih. Auto nambah pokoknya.

0: Seluruh hidangan dimasak secara langsung dengan konsep open kitchen. Aroma setiap masakan otomatis terasa oleh setiap pengunjung yang datang.
1: Makanannya enak-enak, yang penting itu ya makanannya harus enak. Terus varian makanannya juga yang gak umum lah di Bandung gitu. Jadi gak di banyak tempat misalnya menyediakan iwak pe misalnya. Terus dan ya itu sih paling karena rasanya enak dan lokasinya ada di Gempol ya, gampang dijangkau gitu.
2: Mungkin ini meskipun di gang, tapi suasananya santai dan orang bisa berlama-lama di sini, chill yang pasti. Jadi orang datang ke sini gitu.
0: Ya, di setiap sudut restoran ini terdapat hasil lukisan karya sang pemilik. Bagi pemiliknya, restoran Hidden Gem ini bukan sekedar tempat makan. Ia ingin menghadirkan ruang yang menggabungkan cita rasa masakan rumahan dengan sentuhan seni. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.

0: Suasana nonton bareng di kampung Piala Dunia di kota Ternate mendadak ricuh saat pertandingan Brasil melawan Norwegia memasuki menit-menit akhir pada Senin pagi. Sejumlah orang ini terlibat adu mulut hingga berujung perkelahian di tengah kerumunan. Akibat insiden tersebut, satu orang mengalami luka ringan pada bagian mata kanan. Situasi akhirnya berhasil dikendalikan sehingga tidak mengganggu jalannya kegiatan nonton bersama hingga berakhir.
1: Yang terpenting adalah kita bersama bergembira pada pagi hari ini, dan saya sangat berharap agar setelah pertandingan ini kita terus bersama, ya, menjalin rasa persaudaraan sampai pada event Berlin berakhir.
0: Sejumlah polisi dibantu warga meringkus pria berinisial F yang tengah mengamuk di komplek Villa Citra Kota Bogor, Jawa Barat minggu siang. Kaki pelaku bahkan diikat paksa lantaran terus berontak melawan hingga digotong ke mobil patroli. Usai kelelahan, pelaku lalu dibawa ke pos keamanan sebelum dievakuasi ke rumah sakit lantaran tangannya terluka. Sebelumnya, pria 30 tahunan itu diketahui marah-marah tanpa sebab sejak pagi. Selain gelagatnya membahayakan, pelaku juga kalap masuk ke rumah warga, mengamuk hingga merusak kaca jendela dan motor yang terparkir di depan rumah. Sementara dari hasil interogasi petugas, pria ini diduga mengalami depresi usai ditinggal istrinya berselingkuh.
2: Dia kan jalan dulu ke sana. Jalan dulu, terus...
3: Udah berapa lama
2: dia? Nggak berapa, balik lagi.
3: Lari.
2: Sambil lari.
3: Marah-marah di depan.
2: Udah gitu, saya kan di luar, nggak tahu. Cuman kedengeran ada suara kayak yang pecah. Larilah saya ke sini. Ternyata benar. Dia udah ngerusak itu, kaca apa namanya, jendela lah.
3: Jendela dengan motor.
2: Dengan motor.
0: Selain mengobati luka sang pelaku, petugas langsung mengevakuasinya ke rumah sakit jiwa untuk penanganan depresi demi menghindari risiko yang lebih membahayakan warga lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Saya Victor Pangaribuan.

0: Memanfaatkan sepinya situasi usai hujan deras, dua pria terekam kamera CCTV saat menggasak motor di Jalan Kartini 9, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sementara di Padang, polisi berhasil menangkap seorang pelaku curanmor yang beraksi di empat wilayah Sumatera Barat.
1: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik dua pelaku curanmor berhenti saat melihat banyaknya sepeda motor yang terparkir di bahu Jalan Kartini 9, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Memanfaatkan sepinya situasi usai hujan deras, hanya dalam waktu kurang dari 2 menit, sepeda motor warga dibawa kabur pelaku. Menurut korban, sepeda motor yang baru setahun dipakai ini terpaksa diparkir sementara di bahu jalan karena adanya kegiatan tahlilan di dalam gang. Namun karena lelah usai seharian bekerja, korban tertidur lelap hingga akhirnya lupa memindahkan sepeda motor kesayangannya.
2: Pas saya mau pulang kerja, pas saya nyampe rumah tuh, nggak bisa masuk tuh, ada acara tahlilan. Nah, saya parkir di sini dulu nih, Pak, kejadian. Iya, sementara. Nah, pas nyampe malam itu, akhirnya saya juga lupa pas buat pindahin. Akhirnya pas besok saya mau berangkat kerja, itu motor udah hilang, Pak.
3: Lupa ketiduran atau gimana?
2: Lupa, Pak. Biasanya emang di dalam.
3: Bisa parkir depan rumah ya?
2: Iya.
1: Kamera pengawas perekam detik-detik seorang pria berjas hujan plastik saat menggasak motor di halaman sebuah masjid di kawasan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku memanfaatkan situasi sepi saat jemaah sedang melakukan salat subuh berjamaah. Hanya dalam hitungan detik, sebuah sepeda motor dibawa kabur pelaku. Berbekal rekaman kamera pengawas, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang mengendus keberadaan pelaku di sebuah rumah kontrakan di daerah Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan. Saat akan ditangkap, pelaku berinisial HK sempat melawan hingga petugas akhirnya berhasil melumpuhkannya. Polisi menyita sebuah kunci letter T yang kerap digunakan untuk merusak kontak sepeda motor. Kepada penyidik, pelaku mengaku telah beraksi di 14 lokasi berbeda yang tersebar di Kota Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, hingga Padang, Pariaman.
4: Dan alhamdulillah, tadi kita berhasil untuk mengamankan si pelaku, dan si pelaku berupaya untuk melakukan perlawanan karena kita dapatkan informasi bahwa si pelaku ini selalu menyimpan ataupun menggunakan senjata tajam di pinggangnya. Dan tadi pada saat kita melakukan penggerebekan, si pelaku langsung lari ke dalam rumah dan mengunci pintu. Dan alhamdulillah kita lakukan pendobrakan terhadap pintu tersebut, dan si pelaku tetap bertahan di balik pintu untuk bertahan dan melakukan perlawanan. Dan berkat daripada kejelian kami, tim Klewang, akhirnya si pelaku tidak berkutik dan berhasil kita lumpuhkan.
1: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Ia diancam hukuman 9 tahun penjara. Kepolisian Resor Bangka menggerebek sebuah rumah di Desa Air Duren, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Sabtu siang. Polisi menemukan pemilik rumah berinisial SS sedang melakukan pengoplosan dari gas LPG subsidi 3 kg ke 12 kg di belakang rumah. Polisi menghentikan kegiatan pengoplosan ini dan menangkap para pekerja dan pemilik rumah. Berdasarkan pengakuan tersangka, praktik pengoplosan gas subsidi sudah berlangsung sejak 3 bulan terakhir. Polisi menyita barang bukti 151 tabung gas LPG 3 kg, 28 tabung gas 12 kg, dan 687 penyegel tutup gas LPG.
5: Kemudian kita juga mendapati adanya 6 tabung posisi sedang dilakukan pengisian. Untuk TKP kami ada di daerah Pemali. Kita mengamankan ada 4 orang. Untuk modus yang digunakan yaitu dari pangkalan itu memberikan tabung gas dengan jumlah tabung gas subsidi dalam jumlah yang banyak kepada satu orang. Kemudian satu orang itu melakukan pengoplosan bersama dengan karyawannya.
1: Tersangka terancam pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 60 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berusaha kabur saat ditangkap, petugas melepaskan tembakan peringatan saat melakukan penggerebekan Bandar Sabu di Pekanbaru, Riau. Selain menangkap dua bandar, petugas juga menyita sabu seberat 11,35 gram. Di lokasi lain berantas tindak kejahatan di masyarakat. Petugas Polres Purbalingga menyita ratusan botol minuman keras yang dijual tanpa izin dari sejumlah tempat hiburan serta warung.
6: Tembakan peringatan ke udara dilepaskan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru saat melakukan penangkapan terhadap bandar sabu di Jalan SM Amin, Kecamatan Payung, Sekaki, Pekanbaru, Riau pada Kamis lalu. Dua orang bandar sabu yang berusaha melarikan diri akhirnya berhasil ditangkap. Dari tersangka berinisial SI, polisi menemukan 9 paket sabu siap edar yang disembunyikan di dalam kamar mandi dan 30 paket sabu siap edar dari tersangka berinisial IN. Para tersangka berjualan narkoba dari balik dinding agar dapat melarikan diri jika terjadi penggerebekan. Berdasarkan pengakuan kedua tersangka, sabu dengan total seberat 11,35 gram ini didapatkan dari seseorang berinisial RE yang telah ditetapkan sebagai DPO. Tersangka mengaku menjual barang haram tersebut seharga Rp100.000 hingga Rp200.000 per paketnya. Berdasarkan pengecekan urin, keduanya juga positif mengonsumsi sabu.
7: Pada saat anggota melakukan penyelidikan dan melakukan undercover, pelaku yang kami target, inisial SI, melarikan diri. Dan pada saat dikejar, dia amankanlah barang bukti sebanyak 9 paket. Dan rekannya juga diamankan 30 paket inisial IN. Kemudian tersangka dibawa ke Polresta untuk pengusutan yang lebih lanjut.
8: Barang bukti ini diperoleh dari mana?
7: Barang bukti tersebut diperoleh dari inisial RE yang sekarang masih kami lakukan penyelidikan dan masuk daftar pencarian orang.
6: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka melanggar undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Puluhan petugas kepolisian dari Polres Purbalingga yang dibantu anggota TNI dikerahkan untuk menggelar operasi pemberantasan peredaran miras tanpa izin di sejumlah tempat hiburan. Polisi berhasil menemukan puluhan botol miras dalam kardus yang dijual tanpa izin. Tak hanya itu, sebagian besar miras yang dijual mengandung kadar alkohol di atas batas ketentuan. Operasi kemudian dilanjutkan di salah satu warung milik warga. Di tempat ini, polisi kembali menemukan puluhan miras berbagai merek yang dijual tanpa izin dan mengandung alkohol di atas batas yang ditentukan. Seluruh botol miras ilegal ini langsung disita dan dibawa ke Polres Purbalingga. Dari hasil operasi ini, polisi menyita 100 botol miras dari berbagai merek.
9: Pada hari ini untuk kegiatan yaitu melaksanakan operasi di tempat-tempat hiburan dan warung-warung yang terindikasi menjual minuman keras. Untuk hasil, kami dapat mengamankan barang bukti sebanyak 100 botol minuman keras dari berbagai macam jenis.
6: Polisi akan terus menggelar operasi terhadap peredaran miras tanpa izin hingga kasus kriminal yang disebabkan oleh miras bisa ditekan sekecil mungkin. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, puluhan korban dugaan investasi bodong mendatangi rumah pelaku di Sukabumi, Jawa Barat yang diduga melarikan uang 56 nasabah yang berjumlah 1 miliar rupiah. Sementara itu, aksi teror meresahkan menimpa ibu rumah tangga di Serang, Banten. Korban menjadi sasaran teror berupa pengiriman pakaian dalam wanita hingga surat ancaman pembunuhan oleh orang tidak dikenal.
6: Puluhan nasabah investasi yang diduga bodong ini mendatangi rumah SW, seorang wanita berusia 25 tahun, warga Kampung Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Minggu malam. Para korban ini menanyakan keuntungan dari arisan digital mereka yang dijanjikan oleh pelaku yang sudah selama 3 bulan lebih tak kunjung mendapatkan kejelasan. Sebanyak 56 korban mengaku mengalami kerugian mulai 5 juta rupiah hingga 20 juta rupiah.
10: Dia tuh mengadakan acara arisan dan investasi, jadi pemutaran uang. Nah, di waktu jangkanya dia menjanjikan uang, tanggal 20 misalkan nih, uangnya nggak ada. Terakhir dia transaksi itu menjanjikan, sebelum ramai ini tuh 20 Mei, berarti udah 1 bulan lebih ya. Jadi dia tuh nggak memberi kesepakatan apa-apa sih, cuman dia bilang, tar sok, pokoknya semuanya. total kerugian hampir 1 miliar. Awalnya ikut invest kurang lebih 10 juta.
11: Nah, terus?
10: Karena nggak diambil, terus diputer-puter sampai 80 juta kurang lebih. Nggak ada kepastian.
6: Melalui kuasa hukumnya, pelaku berjanji akan melunasi semua uang nasabahnya dari hasil penjualan sebidang tanah yang akan dijualnya dan meminta waktu pelunasan selama 3 bulan. Sementara itu, aksi teror meresahkan menimpa ibu rumah tangga di Serang, Banten. Korban menjadi sasaran teror berupa pengiriman

0: pakaian dalam wanita hingga surat ancaman pembunuhan oleh orang tak dikenal. Selebaran kertas itu diletakkan di depan rumah korban di Kecamatan Cirwas, Kabupaten Serang baru-baru ini. Aksi jahat terduga pelaku sempat terekam kamera pengintai yang terpasang di salah satu rumah tetangga korban. Pelaku sempat memperlihatkan alat vitalnya di dekat rumah korban. Pelaku kabur karena korban berteriak dari dalam rumah.
1: Iya, minta tolong ke saya waktu ada orang yang masuk itu. Cuman sayanya nggak dengar, ada di belakang.
2: Itu bentuk teror juga, Bu, ya?
1: Iya, mungkin nggak tahu niat jahat atau apa gitu. Katanya dia pas masuk itu mau ngeluarin barang kemaluannya gitu.
3: Oh, ini laporan, Pak?
4: Ini sudah laporan.
2: Merasa terganggu, Pak?
4: Terganggu banget. Bini saya trauma. Sejak kejadian itu, bini saya pulang ke rumah orang tuanya.
0: Satreskrim Polres Serang tengah melakukan penyelidikan terhadap rekaman kamera pengawas untuk mengidentifikasi identitas dan nomor polisi kendaraan milik pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ratusan warga memadati distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, menuntut keadilan atas meninggalnya seorang ibu hamil yang diduga menjadi korban peluru nyasar saat terjadi baku tembak pada Kamis lalu. Selengkapnya, usai jeda.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN.

CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore. Serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Ratusan warga memadati distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah menuntut keadilan atas meninggalnya seorang ibu hamil yang diduga menjadi korban peluru nyasar saat terjadi baku tembak pada Kamis lalu. Sementara itu penyelidikan kasus kematian seorang pria yang ditemukan di lahan kosong menuju kawasan wisata Pantai Permata Pilang, Kota Probolinggo, Jawa Timur terus berlanjut. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
1: Gelombang protes pecah setelah jenazah seorang ibu hamil, Melkiana Dwi Tau, dipulangkan dari RSUD Bilogai menuju rumah duka di Kampung Agapa pada Jumat 3 Juli 2026. Kedatangan jenazah disambut keluarga dan warga yang kemudian menggelar musyawarah menuntut pertanggungjawaban atas peristiwa baku tembak yang terjadi pada Kamis 2 Juli 2026 yang merenggut nyawa korban beserta bayi yang dikandungnya akibat tertembak peluru nyasar. Keluarga bahkan menunda proses pemakaman hingga Sabtu 4 Juli 2026 sebagai bentuk tuntutan terhadap pemerintah. Massa mendesak aparat mengusut tuntas kasus ini dan memproses pihak yang bertanggung jawab sesuai hukum. Selain menempuh jalur hukum, keluarga juga akan menyelesaikan perkara ini melalui mekanisme hukum ada.
2: Dan mohon dukungan doa dari semua pihak, bahwa benar-benar kami rasakan tentang masyarakat atau sementara ini jadi daerah Intan Jaya adalah jadi daerah tangkap darurat dalam penanganan entah operasi militer di daerah-daerah yang urusannya TNI dengan KKB, tetapi dampaknya masyarakat kami yang tidak bersalah jadi korban.
1: Sementara itu, Koops TNI Habema menyatakan Melkiana diduga menjadi korban peluru nyasar saat kelompok bersenjata melakukan penembakan di wilayah Sugapa. TNI juga menyatakan personelnya tidak melepaskan tembakan balasan saat insiden berlangsung. Di sisi lain, Komnas HAM perwakilan Papua telah menurunkan tim investigasi untuk mengungkap kronologi kejadian secara menyeluruh.
3: Setelah itu, saya juga melakukan rekonstruksi di sekitar rumah tentang peristiwa penembakan. Saya lihat, saya menemukan ada kurang lebih 6 peluru yang bersarang di sekitar rumah itu. Lalu salah satu peluru yang kuat dugaan itu terkena langsung kepada Ibu Martina.
1: Penyelidikan atas kematian Samso Arifin 35 tahun warga desa Rebalas, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur masih terus dilakukan. Korban ini ditemukan meninggal dunia di lahan kosong menuju kawasan wisata Pantai Permata Pilang, Kota Probolinggo menjalani proses otopsi di kamar jenazah RSUD Dr. Muhammad Saleh pada Minggu siang. Kepala Desa Rebalas serta kerabat korban menunggu proses otopsi di depan kamar jenazah. Usai otopsi, jenazah langsung dibawa pulang ke kampung halaman untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat.
4: Karena keluarganya sudah jadi saksi untuk tadi untuk penganuan kafan itu.
5: Ini apa ini? Harapannya ke polisi lagi?
4: Ya mudah-mudahan ya saya menunjukkan ke tadi ke Kanit, ya mudah-mudahan cepat dan
5: segera ditangkap.
1: Polisi menyatakan hasil otopsi masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut, namun dugaan sementara mengarah pada kasus pembunuhan.
6: Memang ada beberapa luka di bagian wajah, kepala, dan leher.
7: Leher. Seperti itu. Ini dugaannya pembunuhan dan ya?
6: Kita masih dalami dulu nanti setelah kita tahu hasil otopsinya dan kita kumpulkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi, nanti kita akan sampaikan lagi.
1: Selain menunggu hasil otopsi, penyidik juga terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Polisi juga menyelidiki hilangnya sepeda motor, telepon genggam, dan dompet milik korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Lagi-lagi perempuan menjadi korban kejahatan. Kali ini menimpa gadis 22 tahun di Lumajang, Jawa Timur. Korban ditemukan meninggal tanpa busana dan di rumahnya. Belakangan terungkap pelaku pembunuhan sadis ini adalah kekasihnya sendiri yang mengaku kesal karena kalimat yang dilontarkan korban. Berikut penelusurannya.
8: Suasana tenang di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terusik dengan kasus pembunuhan yang menimpa seorang gadis berinisial MTA. Jenazah korban berusia 22 tahun ini ditemukan mengenaskan di kamar rumah di Desa Kalipenggung, Kecamatan Randu Agung, Lumajang, Jumat 3 Juli lalu. Tangis kerabat terdengar di lokasi saat jenazah korban dievakuasi. Bagaimana tidak, gadis muda yang dikenal ramah ini ditemukan mengenaskan dan diduga menjadi korban kekerasan. Keluarga korban menuturkan jenazah MTA ditemukan usai tetangga menerima telepon dari kekasih korban yang curiga gadis berusia 22 tahun ini tidak merespons saat dihubungi. Tetangga yang memeriksa korban menemukannya sudah tidak bernyawa.
9: Tetangganya yang menemukan.
10: Iya.
9: Ada telepon katanya dari pacarnya.
10: Di pacarnya yang ditemukan.
9: Iya, coba dilihatkan posisinya bagaimana, HP-nya kok enggak aktif. Dilihatlah sama tetangga tersebut. Ternyata posisinya sudah meninggal itu.
11: Untuk posisinya ada di kamar. Di kamar si korban. Untuk posisinya terlentang.
12: Ada ditemukan bekas kekerasan seksual ini.
11: Itu masih menunggu hasil otopsi. Ada kekerasan seksual atau yang lain, nanti kita nunggu hasil otopsi dari pihak rumah sakit.
8: Lewat olah TKP, polisi memastikan korban tewas akibat dicekik menggunakan tali celana dan disekap kain. Korban mengalami luka robek di jari tangan kiri diduga akibat sempat melakukan perlawanan. Penemuan jenazah korban juga memunculkan kejanggalan. Kasus ini pertama kali terungkap setelah kekasih korban berinisial AR menghubungi tetangga korban lewat sambungan telepon. AR mengaku cemas karena korban tidak bisa lagi dihubungi sejak pagi. Kejanggalan ini muncul dari pertanyaan, mengapa AR tidak menelpon langsung ke keluarga korban, namun justru menyuruh tetangganya.
13: Di kamar pemulasaran jenazah RSUD Dr. Haryoto ini, MTA, seorang gadis berusia 22 tahun, warga desa Kalipenggung, Kecamatan Randu Agung, dilakukan proses otopsi oleh petugas rumah sakit dan juga pihak kepolisian. MTA meninggal di kamarnya tanpa busana setelah dibunuh oleh kekasihnya sendiri.
8: Berikutnya, lalu di manakah AR, sang kekasih korban? Berpacu dengan waktu, Satreskrim Polres Lumajang mencari AR Minggu dini hari. Setelah pencarian, AR ditangkap di rumahnya yang berdekatan dengan rumah korban. AR mengaku sebelum kejadian, ia dan korban sempat pergi kencan di kota Lumajang. Usai kencan, keduanya terlibat cekcok akibat perkataan korban yang dinilai menyakiti hati pelaku. Gelap mata, pelaku keluar dari kamar dan mengambil kayu untuk mengeksekusi korban. Agar perbuatannya tidak diketahui, pelaku mengambil ponsel korban dan membuangnya ke kebun tebu.
14: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
15: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
14: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
16: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
17: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
14: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alfian Raharjo.
1: Dan saya Elvira Kherunisa. Selamat datang di Anugerah Adinata Syariah 2026.
0: Tak lupa kami ucapkan selamat datang dan selamat hadir. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini di acara Anugerah Adinata Syariah 2026. Yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kyai Haji Ma'ruf Amin.
1: Yang kami hormati para Menteri Kabinet Merah Putih Republik Indonesia.
0: Dan juga tak lupa para Gubernur dan juga Kepala Daerah se-Indonesia.
1: Pimpinan dan anggota Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
0: Pimpinan lembaga, tokoh agama, akademisi, pelaku industri halal, insan perbankan dan juga keuangan syariah, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia.
1: Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya. Malam hari ini kita semua dapat hadir dalam malam anugerah Adinata Syariah 2026.
0: Seperti kita ketahui bersama bahwa malam anugerah Adinata Syariah 2026 kali ini merupakan sebuah ajang penghargaan yang bergengsi, tentu saja menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi, inovasi, dan juga komitmen dari pemerintah daerah dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
1: Dan malam ini juga menjadi momentum bagi kita untuk mengapresiasi para pemimpin daerah yang telah menggerakkan potensi ekonomi syariah secara inklusif, berkelanjutan, dan penuh keberpihakan kepada umat.
0: Dan Anugerah Adinata Syariah 2026 ini dapat terselenggara tentu saja berkat dukungan sejumlah pihak berikut ini. Adalah PT Bank Syariah Indonesia Persero TBK, Oso Group, Paragon Corp, Unit Usaha Syariah PT Bank Jago TBK atau Jago Syariah,
1: PT Permodalan Nasional Madani, PT BPR Syariah Amani Mulia Indonesia, PT Bank Nano Syariah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapra, PT Pegadaian Persero.
0: Dan juga ada dukungan dari PT Asuransi Allian Life Syariah Indonesia, PT Bank Aladin Syariah TBK, PT Bank BJB Syariah, dan juga Ikatan Ahli Ekonomi Islam atau IAEI. Kita berikan tepuk tangan untuk seluruh pihak yang sudah mendukung penghargaan pada malam hari ini.
1: Baik Alfian dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum memulai rangkaian acara pada malam hari ini, kita akan ikuti pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Aulia Nugraha. Kepada Ustadz Aulia, kami persilahkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, walakal hamdu, walakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim, wa azimi sultanik. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits, wa aslih lana sya'nana kullah, wa la takilna ila nafsina tarfata 'aini abada. Wahai Rabb yang berdiri sendiri dan tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmat-Mu kami mohon pertolongan-Mu. Dengan rahmat-Mu kami memohon kepada-Mu, dan dengan rahmat-Mu kami panjatkan doa kepada-Mu. Wahai Rabb kami, mudahkanlah dan lancarkanlah segala urusan kami, dan janganlah Engkau menyerahkan permasalahan sekecil apapun kepada kami, kecuali kami mendapatkan pertolongan dari-Mu, Ya Allah. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhumah, ijtima'an mubarakan, waj'al tafarruquna hadha tafarruqu ma'sumah. Ya Allah, Ya Rahman, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Engkau rahmati, pertemuan yang Engkau berkati, dan pertemuan yang Engkau ridhoi. Wabil khusus pada penyelenggaraan anugerah Adinata Syariah 2026 yang sesaat lagi akan dilaksanakan. Dan jadikanlah perpisahan ini menjadi perpisahan yang terjaga dari bencana dan musibah. Ya Hayyu Ya Qayyum, Allahumma ja'al daulatana daula jumhuria Indonesia ma'muratan bitaqaddumi wassalami wal adli wassalahi wa barakati bainal anami. Ya Allah, jadikanlah negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai negara yang makmur dengan kemajuan, sebagai negara yang makmur dengan kedamaian, sebagai negara yang makmur dengan keadilan, kebaikan dan keberkahan di antara kami putra-putri bangsa. Ya Fattah Ya Razzaq, wa bi'izzatika wa quwwatika, Allahumma barik an kulli khutwatina wa mubadaratina fi tatwir wa tahrik al-iktisad wal maliyatil islamiyah fi daula jumhuriyah Indonesia, ya arhamar rahimin. Wahai Zat yang maha membuka jalan dan yang maha pemberi rezeki, dengan kemuliaan dan kekuatan-Mu, ya Allah, berkahilah setiap langkah dan inisiatif kami dalam mengembangkan dan menggerakkan ekonomi dan keuangan syariah di negara kami tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin, Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun, Wassalamun Alal Mursalin, Walhamdulillahi Rabbil Alamin, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Aulia Nugraha yang sudah memimpin doa pada malam hari ini. Semoga acara malam hari ini bisa berjalan dengan lancar.
2: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan simak sambutan dari Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bapak Solahuddin Al-Ayyub. Baik, kepada Bapak kami persilakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 sekaligus juga Bapak Ekonomi Syariah Profesor Dr. K.H. Haji Ma'ruf Amin, Bapak Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian, Bapak Menteri UMKM Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Khairul Tanjung, para gubernur yang hadir, ada Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Gorontalo,

0: Wakil Gubernur Aceh, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Wakil Gubernur Jawa Barat, Wakil Gubernur Lampung, Staf Ahli Menteri Keuangan dan Kepala Sekretariat KNKS, Staf Ahli Bappenas, Staf Ahli Kemenpar, para Dewan Juri, Prof. Joherman Shah, dan semua anggota Dewan Juri, Direktur Eksekutif KDEKS seluruh Indonesia, Direktur CNN, Bapak-Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa penghormatan saya. Ekonomi dan keuangan syariah kini bukan lagi sekedar alternatif, melainkan telah menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional. Amanat RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2009, dan Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah menegaskan bahwa ekonomi syariah diarahkan menjadi sumber pertumbuhan baru yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Alhamdulillah, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di semua sektor saat ini menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Kami yakin capaian tersebut akan jauh lebih progresif jika memerankan lebih optimal daerah-daerah di seluruh Indonesia. Karena itu, KNKS terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan agar ekonomi syariah benar-benar menghadirkan nilai tambah, memperluas kesejahteraan, serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional. Kami perlu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Mendagri yang telah menerbitkan aturan sehingga memungkinkan pemerintah daerah merancanakan dan membuat anggaran untuk khusus terkait dengan ekonomi syariah. Sudah terbit buku pedoman kolaborasi lintas urusan pemerintah daerah dalam rangka pengembangan ekonomi syariah di daerah. Bapak-Ibu sekalian, anugerah Adinata Syariah ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus instrumen untuk mendorong lahirnya inovasi, kolaborasi, dan kepemimpinan daerah dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di daerah. Penghargaan ini tidak hanya mengukur capaian administratif, tetapi juga menilai dampak nyata terhadap penguatan halal value chain, industri keuangan syariah, keuangan sosial syariah, literasi dan inklusi, penguatan kelembagaan, serta inovasi kebijakan yang memberi manfaat bagi masyarakat luas. Harapan kami, anugerah Adinata Syariah menjadi katalis lahirnya semakin banyak daerah yang mampu menjadi model pembangunan ekonomi syariah di Indonesia. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, KDEKS, seluruh dewan juri, para mitra strategis, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Anugerah Adinata Syariah 2026, khususnya dari CNN. Selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Semoga capaian ini menjadi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi dan kemaslahatan yang lebih luas. Mari kita jadikan ekonomi dan keuangan syariah bukan hanya sebagai sektor yang tumbuh, tetapi juga sebagai fondasi peradaban ekonomi Indonesia yang berkeadilan, inklusif, tangguh, dan mampu menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Terima kasih. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Salahuddin Al-Ayub. Dan tadi beberapa pesan sudah disampaikan dan insya Allah bisa tercapai begitu ya, Alvin?
2: Betul sekali. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati serta penonton CNN Indonesia dimanapun Anda berada. Untuk membuka rangkaian anugerah Dinata Syariah 2026 ini, mari kita saksikan bersama tayangan pembuka yang menggambarkan perjalanan dan juga kontribusi ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan.

0: tumbuh 10.6% years on years melampaui pertumbuhan keuangan nasional sebesar 10%. Sementara, rasio total aset keuangan syariah pada tahun 2025 terhadap PDB telah mencapai 52%, lebih besar dibandingkan target tahun tersebut yaitu 45.38%. Hal ini menunjukkan kontribusi signifikan sektor keuangan syariah terhadap perekonomian nasional. Ekonomi syariah tidak lagi sebatas gagasan satu sektor, melainkan bagian dari strategi besar kemaslahatan bangsa ke depan. Penerjemahan kebijakan nasional ini bahkan sudah dicanangkan ke dalam prioritas pembangunan, rencana aksi, hingga program kerja tahunan daerah. Dan memasuki tahun kelima penyelenggaraannya, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS kembali mempersembahkan Anugerah Adinata Syariah tahun 2026 sebagai bentuk apresiasi dan instrumen standarisasi nyata atas komitmen pemerintah provinsi. Melalui transformasi berkala, indikator penilaian kini diselaraskan penuh dengan strategi nasional. Prosesnya pun diukur secara objektif dan akuntabel menggunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process dan divalidasi baik secara online maupun verifikasi lapangan untuk memastikan keadilan dan validitas data pencapaian daerah. Karena pada akhirnya, ini bukan sekadar tentang seberapa banyak dokumen kebijakan di atas kertas, melainkan seberapa besar dampak yang dirasakan masyarakat. Dimulai dari kemudahan akses sertifikasi halal bagi UMKM hingga integrasi keuangan sosial syariah yang inklusif untuk mengentaskan kemiskinan. Anugerah Adinata Syariah adalah cerminan kematangan kebijakan nasional yang berakar kuat di daerah. Mari terus perkuat sinergi, kokohkan posisi Indonesia sebagai produsen halal terkemuka dunia.
1: Baik, mohon aplausnya sekali lagi untuk Anugerah Adinata Syariah 2026. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, penghargaan ini diberikan kepada pemerintah provinsi yang dinilai berhasil menunjukkan kepemimpinan, inovasi, serta komitmen nyata dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di daerah masing-masing.
2: Dan tentu saja setiap capaian yang diperoleh pada malam hari ini telah melalui proses penilaian yang objektif, akuntabel, dan juga komprehensif. Dan penilaian tersebut dilakukan oleh Dewan Juri yang terdiri atas para pakar dan juga profesional dari berbagai bidang.
1: Baik, langsung saja berikut adalah Dewan Juri Anugerah Adinata Syariah 2026. Ketua Dewan Juri adalah Pakar Otonomi Daerah Indonesia, Bapak Profesor Dr. Johermansyah Johan. Kemudian para anggota Dewan Juri adalah Wakil Ketua Umum 6, Bidang Pengembangan Pendidikan dan Riset Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia, Bapak Irfan Syauqi Baik.
2: Selanjutnya, Wakil Ketua Komite Perbankan Syariah, Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah, Bapak Muhammad Bagus Teguh, Kepala Departemen Literasi, Inklusi, Keuangan, dan Komunikasi OJK, Bapak Muhammad Ismail Riyadi.
1: Selanjutnya, Senior Vice President Bank Syariah Indonesia, Bapak Gunawan Arif Hartoyo, Direktur Utama CNN Indonesia, Ibu Titin Rosmasari, dan Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS, Bapak Sutan Emir Hidayat.
2: Dan tentu saja Dewan Juri kali ini sungguh berat ya, karena sejumlah daerah telah melakukan berbagai macam terobosan terkait dengan syariahnya. Baik, dan tidak perlu menunggu lama-lama lagi, langsung saja kita akan menyampaikan Anugerah Adinata Syariah 2026 untuk kategori yang pertama.
1: Kategori Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah. Dan pemenangnya adalah, ada suara deng-deng-deng-deng, oh enggak ada. Langsung kami bacakan pemenang 5, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya pemenang 4, Pemerintah Provinsi Riau. Kemudian pemenang 3, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya pemenang 2, Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan pemenang 1, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Dan untuk itu kami undang para pemenang untuk naik ke panggung untuk menerima penghargaan pada malam hari ini. Perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami persilahkan untuk naik ke panggung.

0: Kita berikan tepuk tangan untuk pemenang kategori Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah.
1: Baik, ini dia para pemenang untuk kategori pertama dan kami mengundang kesediaan Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian untuk memberikan penghargaan kepada masing-masing pemenang. Mohon aplausnya sekali lagi Bapak dan Ibu.

0: Baik, terima kasih. Selanjutnya kita bisa berfoto bersama terlebih dahulu, Bapak. Izin. Tiga, dua, satu. Sekali lagi kami pandu. Tiga, dua, satu.
1: Baik, terima kasih. Mohon aplaus sekali lagi kepada Bapak dan Ibu. Kami mohon ke tempat duduk. Pak Tito, izin Bapak. Bapak untuk tetap di atas. Masih banyak kategorinya, Pak. Masih banyak pemerintah provinsi luar biasa dengan prestasinya. Ada, Pak. Silahkan Bapak bersama kami. Kami menemani Bapak dulu di sebelah sini, izin. Selanjutnya kami bacakan kategori kedua, yaitu pariwisata ramah muslim. Dan pemenangnya adalah pemenang 5, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat. Mohon aplausnya. Pemenang 4, pemerintah provinsi Jawa Tengah. Pemenang 3, pemerintah provinsi Jawa Timur. Oke, kita menunggu dulu. Kemudian, pemenang kedua, pemerintah provinsi Aceh. Dan pemenang pertama, pemerintah provinsi Jawa Barat.
0: Sekali lagi, kami harapkan kepada para pemenang untuk dapat naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan yang nanti akan diserahkan oleh Bapak Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
1: Baik, kami persilahkan kepada Bapak Mendagri, izin Bapak untuk kembali memberikan penghargaan kepada para pemenang untuk kategori pariwisata ramah muslim.

0: Kita berikan tepuk tangan untuk peraih penghargaan pada malam hari ini untuk kategori pariwisata ramah muslim. Kita berfoto lagi, Bapak, izin. Kita beri aba-aba, 3, 2, 1. Jangan lupa senyum, Bapak. 3, 2, 1.
1: Baik, mohon aplausnya. Pak Tito izin masih bersama kami. Kalau Bapak yang lain boleh kembali ke tempat duduk. Banyak loh Pak kategorinya Pak. Bapak masih bersama Bapak kami, masih ada dulu, kategori Pak. Selanjutnya. Ini kan menjadi bukti Pak, pemerintah provinsi kita luar biasa Pak. Karena banyak kategori penghargaan kemudian bisa disampaikan untuk masing-masing pemerintah provinsi. Alfian, untuk kategori selanjutnya.
0: Baik, selanjutnya adalah kategori pertumbuhan pelaku usaha bersertifikasi halal. Dan pemenangnya adalah... Pemenang kelima, pemerintah provinsi Lampung. Pemenang keempat, pemerintah provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Pemenang ketiga, pemerintah provinsi Jawa Tengah. Pemenang kedua, pemerintah provinsi Jawa Barat. Dan pemenang pertama, pemerintah provinsi Jawa Timur.
1: Kami undang para pemenang perwakilan dari pemerintah provinsi untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan untuk kategori pertumbuhan pelaku usaha bersertifikasi halal. Dan kembali kami mohon kesediaan Bapak Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan penghargaan untuk masing-masing perwakilan dari pemerintah provinsi.
0: Ini tiap daerah sudah mulai berlomba-lomba ya, bagaimana caranya setiap usaha itu sudah mulai memiliki sertifikasi halal.
1: Baik, dan yang menarik adalah nanti ada kategori juara umum. Nah, siapa kemudian pemerintah provinsi yang berhasil meraih kategori juara umum?
0: Betul.
1: Kita saksikan bersama nanti Alfian.
0: Tapi sebelum juara umum, karena masih ada lagi kategori-kategori lainnya untuk sejumlah daerah yang ada di Indonesia berkaitan dengan syariah, adinata syariah kali ini.
1: Baik, kita abadikan kembali momen luar biasa malam hari ini. Silakan kami hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih, mohon aplaus kepada Bapak dan Ibu untuk kembali ke tempat masing-masing.
0: Masih ada satu kali lagi, Pak Tito. Mudah-mudahan gak bosan ya, Pak. Oh, gak bosan, oke. Baik, selanjutnya adalah kategori inkubasi bisnis usaha syariah. Dan pemenangnya adalah... Pemenang kelima, pemerintah provinsi Riau. Pemenang keempat, pemerintah provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Pemenang ketiga, pemerintah provinsi Jawa Timur. Pemenang kedua, pemerintah provinsi Aceh. Dan pemenang pertama, pemerintah provinsi Jawa Barat.
1: Bapak dan Ibu, sekali lagi kami mengundang perwakilan dari masing-masing pemerintah provinsi untuk naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan kategori inkubasi bisnis usaha syariah. Dan kami kembali mohon kesediaan Bapak Menteri Dalam Negeri untuk menyerahkan penghargaan kepada perwakilan dari pemerintah provinsi.

0: Jawa Barat sepertinya sudah memborong beberapa penghargaan ya untuk beberapa kategori.
1: Masih ada beberapa kategori lain, Alfian. Kita lihat siapa pemerintah provinsi nanti yang akan memboyong hampir di semua kategori begitu ya. Masih ada beberapa kategori yang akan kami sampaikan siapa saja pemenangnya. Ini menjadi prestasi luar biasa dari kepala daerah dan juga gubernur se-Indonesia karena ini luar biasa ini beberapa catatan prestasinya.
0: Kita pandu terlebih dahulu. 3, 2, 1. Satu kali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Kami persilahkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian kembali ke tempat duduk. Dan juga sejumlah penerima penghargaan untuk kembali ke tempat duduk.
1: Baik, kita akan masuk ke kategori selanjutnya yang akan kami bacakan. Yaitu kategori inovasi ekonomi dan keuangan syariah. Kita akan lihat siapa saja pemenangnya. Pemenang kelima, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemenang empat, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemenang tiga, Pemerintah Provinsi Aceh. Pemenang dua, Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan pemenang pertama, Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
0: Kami persilahkan kepada sejumlah pemenang untuk kategori inovasi ekonomi dan keuangan syariah untuk naik ke atas panggung menerima penghargaan. Dan penghargaan malam hari ini akan diberikan oleh Bapak Ismail Riyadi, Kepala Departemen Pengendalian Kualitas dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan. Kepada Bapak Ismail Riyadi, kami persilahkan.

0: Baik, inilah dia 5 pemenang untuk kategori inovasi ekonomi dan keuangan syariah. Kami mohon untuk diabadikan Pak momen luar biasa malam hari ini. Saya akan hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, mohon aplaus sekali lagi untuk masing-masing perwakilan dari pemerintah provinsi. Pemenang untuk kategori kali ini, Bapak, terima kasih sekali lagi.
1: Dan tadi beberapa daerah sudah meraih beberapa penghargaan. Mudah-mudahan pulangnya gampang bawa piala dan juga piagamnya ya.
0: Apalagi nanti yang kategori juara umum ya, pasti banyak itu.
1: Banyak tentengannya.
0: Okay. Masih penasaran siapa? Nanti ya, kita jeda dulu. Untuk di segmen selanjutnya kami akan menghadirkan beragam kategori. Apakah kemudian pemerintah provinsi ataupun siapa pemerintah provinsi yang akan memenangkan kategori ini?
1: Jadi jangan kemana-mana, kita akan rehat dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Anugerah Adinata Syariah 2026.
2: In association with Bangun Semangat Sejak Pagi Hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
2: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1:45 live di CNN Indonesia.
8: In association with

0: masih dalam acara Anugerah Adinata Syariah 2026.
1: Mohon aplausnya dong Bapak dan Ibu, ayo semangatnya mana. Karena torehan prestasi luar biasa sudah berhasil diraih oleh pemerintah provinsi yang hadir malam hari ini. Dan kita akan lanjutkan kategori-kategori apa saja lagi Alfian.
0: Betul.
1: Yang akan kita bacakan.
0: Kali ini adalah kategori inklusi keuangan syariah di lingkungan pemerintah daerah. Dan pemenangnya adalah pemenang kelima, pemerintah provinsi Jawa Barat. Pemenang keempat, pemerintah provinsi Sumatera Barat. Pemenang ketiga, pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Pemenang kedua, pemerintah provinsi Riau. Dan pemenang pertama, pemerintah provinsi Aceh.
1: Kembali kami mengundang perwakilan dari pemerintah provinsi untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan untuk kategori inklusi keuangan syariah di lingkungan pemerintah daerah.
0: Baik, dan yang akan memberikan penghargaan untuk kategori inklusi keuangan syariah di lingkungan pemerintah daerah, kali ini akan diserahkan oleh Bapak Ismail Riyadi. Sekali lagi, Kepala Departemen Pengendalian Kualitas dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

0: lengkap sudah ya, Jawa ada, Sumatera ada, tadi juga dari Nusa Tenggara Barat juga ada. Kita tunggu daerah-daerah lainnya. Tapi sepertinya Provinsi Jawa Barat nih kayaknya paling banyak bawa nih. Mudah-mudahan bisa bawa ya nanti ya Pak.
1: Baik, kita akan abadikan bersama-sama momen malam hari ini. Saya hitung, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, mohon aplausnya sekali lagi untuk para pemenang di kategori kali ini.
0: Dan kami persilahkan kembali ke tempat duduk kepada penerima penghargaan pada malam hari ini. Baik, kita akan memasuki untuk kategori selanjutnya, yaitu kategori zona kuliner halal, aman, dan sehat. Dan pemenangnya adalah pemenang kelima, Pemerintah Provinsi Aceh. Pemenang keempat, Pemerintah Provinsi Gorontalo. Pemenang ketiga, Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemenang kedua, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan pemenang pertama, Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
1: Baik, sekali lagi kami mengundang kesediaan Bapak dan Ibu, perwakilan dari Pemerintah Provinsi, untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan untuk kategori zona kuliner halal, aman, dan sehat.
0: Dari Provinsi Aceh, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan juga Provinsi Jawa Timur. Dan yang akan memberikan penghargaan untuk kategori ini adalah Menteri UMKM Bapak Maman Abdurrahman. Kepada Bapak Abdurrahman, kami persilahkan.

0: Kita berikan tepuk tangannya lagi Bapak Ibu sekalian. Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, lagi-lagi Jawa Barat. Selanjutnya dari Provinsi Gorontalo. Dan pemenang kelima adalah pemerintah Provinsi Aceh.
1: Baik, kita abadikan dulu momen kali ini Pak Maman.
0: Bapak Maman.
1: Kami mohon kesediaannya untuk bersama-sama. Baik, ini dia saya hitung. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Baik, mohon aplausnya sekali lagi untuk para penang.
0: Kepada Pak Maman, kami harap untuk masih tetap di panggung Pak. Masih ada sejumlah penghargaan yang nanti akan Bapak serahkan kepada...
1: Bersama kami Pak, di sini. Izin Pak. Nah, baik. Kita masuk untuk kategori selanjutnya, yaitu kategori nilai ekspor halal. Siapa saja pemenangnya? Saya akan bacakan. Pemenang kelima, Pemerintah Provinsi Lampung. Pemenang keempat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemenang ketiga, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pemenang kedua, Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dan pemenang pertama, Pemerintah Provinsi Riau.
0: Kami persilahkan kepada para pemenang untuk kategori ini naik ke panggung untuk menerima...

0: Baik, ini dia kelima pemenang dari pemerintah provinsi untuk kategori nilai ekspor halal. Yang pertama untuk pemerintah provinsi Riau. Selanjutnya pemerintah provinsi Bengkulu. Baik, kemudian pemerintah provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian, untuk pemerintah Provinsi Lampung. Baik, kita akan abadikan momen ini. Silakan, Pak Menteri, kami hitung. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Mohon aplausnya untuk masing-masing pemenang dari kategori nilai ekspor halal.
1: Pak Maman, kami harap masih tetap di panggung, Pak. Masih ada penghargaan lagi yang akan diserahkan.
0: Baik, kita akan masuk ke kategori selanjutnya. Kategori literasi ekonomi dan keuangan syariah. Saya akan bacakan pemenangnya. Pemenang kelima, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pemenang 4, pemerintah Provinsi Bengkulu. Pemenang 3, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian pemenang kedua, pemerintah Provinsi Aceh. Dan pemenang pertama, pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi kami mengundang perwakilan dari masing-masing pemerintah provinsi untuk hadir bersama kami di panggung. Dan kami kembali mengundang kesediaan Bapak Menteri untuk kembali menyerahkan penghargaan. Baik, untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat selanjutnya, pemerintah Provinsi Aceh.
1: Selanjutnya adalah pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pemenang keempat, pemerintah Provinsi Bengkulu. Dan pemenang kelima, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kita foto terlebih dahulu, Pak Maman. Tiga, dua, satu. Satu kali lagi. Tiga, dua, satu. Baik, terima kasih. Kami persilahkan kepada para penerima penghargaan untuk kembali ke tempat duduk. Dan kami harapkan Bapak Menteri, Pak Maman tetap berada di panggung. Ada satu lagi, Pak. Jangan bosan di strap ya, Pak. Baik, dan untuk penghargaan selanjutnya, kategori keuangan mikro syariah. Dan pemenangnya adalah pemenang kelima, pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemenang keempat, pemerintah Provinsi Aceh. Pemenang ketiga, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemenang kedua, pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan pemenang pertama, pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
0: Mohon aplausnya sekali lagi untuk perwakilan dari masing-masing pemerintah provinsi. Dan kami undang juga untuk naik atas panggung dan menerima penghargaan yang akan disampaikan oleh Menteri UMKM Bapak Maman Abdurrahman kepada Bapak. Kami persilakan.

0: Jawa Tengah sebagai juara pertama pemerintah kategori keuangan mikro syariah. Selanjutnya pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemenang ketiga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemenang keempat pemerintah Provinsi Aceh. Dan pemenang kelima, pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita berfoto terlebih dahulu, Bapak Menteri. Baik, kita hitung. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk penerima penghargaan kategori keuangan mikro syariah. Kami persilahkan kembali ke tempat duduk dan kepada Bapak Menteri UMKM, kami persilahkan kembali ke tempat duduk. Baik, sekali lagi kita ucapkan selamat kepada para pemenang dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Serta penonton setia CNN Indonesia dimanapun Anda berada. Sebelum kita melanjutkan lagi penyerahan penghargaan untuk kategori selanjutnya, kita akan jeda sesaat. Jangan kemana-mana.
1: Tetap bersama kami di Anugerah Adinata Syariah 2026.
2: In association with...

Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: in association with.
1: Masih di malam Anugerah Adinata Syariah 2026.
2: Mohon aplausnya Bapak dan Ibu untuk semangatnya malam hari ini. Masih ada sejumlah kategori yang akan kami bacakan.
1: Baik, untuk penghargaan kategori selanjutnya adalah kategori Rencana Aksi Daerah. Dan pemenangnya adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pemenang kelima. Pemenang keempat, Pemerintah Provinsi Aceh. Pemenang ketiga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemenang kedua, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dan pemenang pertama, Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2: Baik, kami undang perwakilan dari pemerintah provinsi, para pemenang untuk kategori Rencana Aksi Daerah. Untuk naik atas panggung.
1: Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Aceh, dan juga Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan yang akan memberikan penghargaan malam hari ini adalah Bapak Kurniawan Aryadi, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Bappenas.

0: Untuk pemenang pertama, selanjutnya pemenang kedua, pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kemudian pemenang ketiga, pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemenang keempat, pemerintah Provinsi Aceh. Dan selanjutnya pemenang kelima, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
1: Baik, izin berfoto bersama terlebih dahulu, Bapak.
0: Kami hitung, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih monoplusnya untuk para pemenang di kategori ini.
1: Dan selanjutnya, kali ini kita akan memasuki kategori wakaf. Dan pemenangnya adalah pemenang kelima, pemerintah Provinsi Riau. Pemenang keempat, pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemenang ketiga, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemenang kedua, pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan pemenang pertama, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
0: Mohon aplausnya untuk masing-masing pemenang di kategori ini. Kami mengundang perwakilan dari pemerintah provinsi untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan.
1: Dan penghargaan ini nantinya akan diberikan oleh Ibu Masruro, staf ahli bidang transformasi digital dan inovasi pariwisata Kementerian Pariwisata. Kepada Ibu Masruro, dipersilakan.
0: Baik, ini dia pemenang pertama, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian pemenang kedua, pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

0: Selanjutnya, pemenang ketiga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian, pemenang keempat pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan pemenang kelima, pemerintah Provinsi Riau.
1: Baik, foto bersama terlebih dahulu, Ibu. Kita akan pandu, 3, 2, 1. Satu kali lagi, 3, 2, 1. Baik, selamat kepada pemenang dan kami persilahkan kembali ke tempat duduk. Juga kepada Ibu Masruroh, kami silahkan untuk kembali ke tempat duduk.
0: Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki kategori zakat, infak, dan sedekah. Siapa saja pemenangnya? Pemenang kelima, pemerintah Provinsi Gorontalo. Pemenang keempat, pemerintah Provinsi Riau. Pemenang ketiga, pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemenang kedua, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pemenang pertama, pemerintah Provinsi Jawa Barat.
1: Sekali lagi kami undang kepada perwakilan dari pemerintah daerah untuk naik ke panggung menerima penghargaan. Dan penghargaan kali ini akan diberikan oleh Bapak Arief Wibisono, PLT

0: Baik, ini dia pemenang pertama pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, pemenang kedua pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemenang ketiga, pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian pemenang keempat, pemerintah Provinsi Riau. Dan pemenang kelima, pemerintah Provinsi Gorontalo.
1: Kita berfoto bersama terlebih dahulu. Izin akan kita pandu. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada para pemenang dan juga Bapak Arief Wibisono. Kami persilahkan kembali ke tempat duduk. Dan selanjutnya kita akan membacakan untuk kategori ekonomi pesantren. Untuk kategori ekonomi pesantren, pemenangnya adalah pemenang kelima, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pemenang keempat, pemerintah Provinsi Aceh. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemenang ketiga. Pemenang kedua, pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan pemenang pertama, lagi-lagi pemerintah Provinsi Jawa Barat.
0: Paling banyak fansnya sepertinya ini pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami undang kembali perwakilan dari pemerintah provinsi untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Dan penghargaan kali ini akan disampaikan oleh Menteri Koperasi yang diwakili malam hari ini oleh Bapak Boy Rafli Amar. Kepada Bapak kami persilakan.

Baik, ini dia pemenang pertama untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, pemenang kedua, pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemenang ketiga, pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

0: dan pemenang kelima, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
1: Baik, kita berfoto terlebih dahulu, Pak Boy. Kita pandu, 3, 2, 1. Satu kali lagi, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan kepada para penerima penghargaan dan juga Bapak Boy Rafli Amar, kami persilahkan kembali ke tempat duduk.
0: Baik, selanjutnya kita akan memasuki kategori New Emerging Syariah Economic Region. Siapa saja pemenangnya? Baik, saya bacakan. Pemerintah Provinsi Gorontalo. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Lampung. Dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
1: Sekali lagi kami persilahkan untuk naik ke atas panggung Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Untuk kategori New Emerging Syariah Economic Region. Ini bukan pemenang 1, 2, 3, 4, tapi ini adalah penghargaan spesial, penghargaan khusus diberikan kepada sejumlah daerah di Indonesia. Dan yang akan memberikan penghargaan adalah Bapak Solahuddin Al-Ayub selaku Direktur Eksekutif KNEKS. Kepada Bapak Solahuddin Al-Ayub, dipersilakan.
0: Baik, ini dia pemenang dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Kemudian selanjutnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penghargaan selanjutnya untuk Pemerintah Provinsi Lampung.

0: Provinsi Kalimantan Utara.
1: Baik, kita berfoto terlebih dahulu, Bapak Solahuddin Alayu. Dan penghargaan inilah penghargaan khusus untuk provinsi yang baru pertama kali mendapatkan penghargaan di Adinata Syariah pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk kepada para pemenang dan juga Bapak Solahuddin Alayu. Kira-kira apakah sudah terbaca siapa juara umumnya?
0: Kita tanyakan ya, sudah terbaca belum siapa kira-kira juara umumnya? Dari mana? Dari mana Bapak Ibu? Yakin Jawa Barat?
1: Wah, pendukung Jawa Baratnya banyak banget nih ya. Baik, dan sekali lagi selamat kepada para penerima penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2026 maksud saya. Dan selanjutnya, tak lengkap rasanya jika kita tidak mendengarkan wejangan atau bahkan sambutan dari Bapak Ekonomi Syariah Indonesia yang juga sekaligus Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kepada Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, kami persilahkan.

Oh, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Kenavian yang baru saja meninggalkan tempat, Bapak Menteri UMKM, Bapak Maman Abdul Rahman, Bapak Abdul Aziz Dirut Detik Network, Ibu Desi Anwar Dirut CNN Indonesia, Ibu Titin Nus Masari Dirut Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Wakil Haji Salahuddin Al-Ayubi Ketua KNKS, Direktur Eksekutif KNKS, para gubernur, para wakil gubernur, para tokoh agama, dan terutama sahibul makan, Bapak Khairul Tanjung, yang saya hormati. Pembangunan ekonomi dan keuangan syariah sesungguhnya bukan sekedar membangun lembaga keuangan syariah atau memperbesar aset syariah, tapi yang lebih penting adalah menghadirkan nilai-nilai syariah di dalam kehidupan ekonomi, yaitu nilai keadilan, al-adl, kemaslahatan, al-maslaha, keseimbangan, at-tawazun, dan keberkatan, al-barakah. Karena itu kita memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pengembangan ekonomi syariah benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas. Di dalam kaidah fikih disebutkan tasarruful imam 'ala ra'iyyah manutun bil maslahah. Artinya kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan. Inilah filosofi yang harus menjadi landasan dalam membangun ekonomi syariah. Alhamdulillah, selama beberapa tahun terakhir, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Hingga Maret 2026, total aset syariah mencapai 10.542 triliun atau tumbuh 10,6% secara tahunan. Bahkan melampaui laju pertumbuhan sektor keuangan nasional yang sebesar 10%. Capaian tersebut tercermin dari semakin besarnya kontribusi sektor keuangan syariah terhadap perekonomian nasional. Rasio total aset keuangan syariah terhadap PDB telah mencapai 52%, melampaui target RPJMN sebesar 45,38%. Di sisi lain, pangsa pasar keuangan syariah juga terus meningkat menjadi 26% dari total aset keuangan syariah.
Kemajuan tersebut juga tercermin pada sektor real. Halal value chain telah memberikan kontribusi sebesar 1.524 triliun atau sekitar 24,8% secara PDB terhadap PDB dengan pertumbuhan 6,21% dibanding dengan tahun sebelumnya. Berbagai capaian tersebut merupakan buah sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, regulator, pelaku usaha, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang semakin kokoh dan berdaya saing. Namun saya selalu mengingatkan, jangan hanya kita mengejar pertumbuhan atau growth, tapi juga pemerataan equity, jangan hanya memperbesar angka statistik, tapi juga memperbesar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Keberhasilan ekonomi syariah tidak cukup diukur dari besarnya aset dan tingginya pertumbuhan. Yang lebih penting adalah mampu mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, memberdayakan UMKM, memperkuat industri halal, dan menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan serta memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Disitulah hakikat maqasidus syariah benar-benar diwujudkan, atau tujuan syariah itu. Hadirin yang saya muliakan, kehadiran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah KDEKS merupakan langkah strategis. Saya sejak awal memandang bahwa pengembangan ekonomi syariah tidak boleh hanya bersifat top-down. Daerah harus menjadi pelaku utama karena setiap daerah memiliki potensi, karakteristik, dan keunggulan yang berbeda. Oleh karena itu, saya berharap KDEKS mampu menjadi wadah sinergi antara pemerintah daerah, ulama, akademisi, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada kita dengan firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan. Ayat ini mengajarkan bahwa membangun ekonomi syariah adalah kerjasama, bukan kerja sendiri-sendiri atau sama-sama kerja. Dalam konteks itulah saya memandang anugerah Adinata Syariah memiliki makna yang sangat penting. Penghargaan ini juga bukan semata-mata kompetisi untuk mencari siapa yang terbaik, tapi menjadi sarana fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam menghadirkan kemaslahatan. Saya berharap penghargaan ini mampu melahirkan inovasi, memperkuat kolaborasi, serta mendorong lahirnya praktek-praktek terbaik yang dapat direplikasi oleh seluruh provinsi di Indonesia. Alhamdulillah, Indonesia sudah mencapai, sebelumnya itu ada di peringkat 18, kemudian menjadi peringkat 15, kemudian menjadi peringkat 8 di dunia, menjadi peringkat 5 tahun 2003, 2024, 2025, kita menjadi peringkat 3 di dunia.
Tapi 2026 Indonesia menjadi peringkat 4. Turun. Apakah kinerja kita kurang? Sebenarnya tidak kurang. Ada negara lain yang dia melakukan percepatan, akselerasi. Jadi kalau 2023 itu peringkat satunya Malaysia.

Ini saya kira tantangan. Karena itu menurut saya ini penghargaan ini apakah kita rela di nomor 4 kan? Saya kira seharusnya kita bukan di nomor 4 tapi potensi yang kita miliki mestinya Indonesia ada di nomor 1. Oleh karena itu, bagaimana kita mengambil posisi nomor 1 seperti yang kita inginkan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah, menjadi pusat produsen halal di dunia karena potensinya ada pada kita. Oleh karena itu, saya kira saya ke depan saya memandang anugerah Adinata Syariah perlu ditransformasikan menjadi gerakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penyelenggaraan secara berjenjang mulai dari tingkat regional hingga nasional dapat menjadi instrumen efektif untuk memperluas partisipasi daerah, mempercepat pertukaran praktek terbaik, dan memperkuat ekonomi, ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di seluruh Indonesia. Supaya kita bukan saja kembali ke nomor 3, tapi kita bisa mencapai ke yang terbaik, peringkat pertama di dunia. Ini saya kira yang harus kita bangun. Dengan skema tersebut, proses pembelajaran dan berbagai praktek terbaik dapat berlangsung secara lebih merata dan berkesinambungan. Pada akhirnya, anugerah Adinata Syariah tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dari bawah ke atas di seluruh Indonesia. Saya mengajak seluruh kementerian dan lembaga untuk terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan anugerah Adinata Syariah serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah. Dukungan tersebut diperlukan baik dalam penyusunan kebijakan, penguatan, pembinaan, maupun penyelarasan program lintas sektor agar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dapat berjalan secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Saya meyakini bahwa dengan komitmen dan kolaborasi yang semakin kuat dari seluruh pemangku kepentingan, Indonesia akan semakin mampu memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Selamat kepada seluruh peserta anugerah Adinata Syariah tahun 2026. Saya yakin melalui ikhtiar yang berkelanjutan, semakin banyak daerah akan mampu menjadi contoh dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di masa mendatang. Saya mengikuti beberapa, saya kira juara umum dari tahun ke tahun, Pak Ayub berubah ya. Ya. Pernah daerah satu, pernah Sumatera Barat, pernah Jawa Timur, pernah Aceh ya. Kali ini Jawa Barat. Selamat ke Jawa Barat. Besok saya kira daerah lain harus merebut ya juara umum penghargaan anugerah Adinata Syariah ini. Ya, jangan kalah sama Jawa Barat lagi. Jadi besok ada daerah lain yang mengambil alih posisi Jawa Barat. Tapi Jawa Barat harus bertahan. Bertahan ya. Insya Allah kita akan mengambil posisi kita kembali menjadi lebih baik. Sekali lagi Indonesia akan menjadi peringkat pertama ekonomi

0: syariah di dunia, insya Allah. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Kami harapkan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk tetap berada di panggung, Pak, karena nanti akan mengumumkan juara umumnya, Pak. Juara umumnya spesial nanti akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, sebagai juara umum Anugerah Nilai Tersyariah 2026 diberikan kepada pemerintah provinsi yang dinilai berhasil menunjukkan kepemimpinan, inovasi, serta komitmen nyata dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di daerahnya.
1: Baik, dan siapa saja kandidat juara umum Anugerah Adinata Syariah 2026 adalah yang pertama, Pemerintah Provinsi Aceh, kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2: Kira-kira siapakah pemenangnya?
0: Ternyata pemenangnya adalah provinsi ini deg-degan ya, provinsi Jawa Barat.
1: Kita berikan applause dan selamat untuk pemerintah provinsi Jawa Barat. Kami undang perwakilan dari pemerintah provinsi Jawa Barat untuk naik ke atas panggung.
2: Dan penghargaannya akan langsung diserahkan oleh Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin.

0: Tata Syariah 2026 Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
1: Luar biasa, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil menggondol sebagai juara umum lagi sesuai dengan prediksi Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Baik, terima kasih. Saya persilahkan kepada Bapak dari Provinsi Jawa Barat dan juga Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk kembali ke tempat duduk.

0: Dan anugerah Dini Natasha Syariah ini dapat terselenggara berkat dukungan pihak-pihak yaitu PT Bank Syariah Indonesia Persero TBK, Oso Group, Paragon Corp, Unit Usaha Syariah PT Bank Jago TBK dan Jago Syariah, PT Permodalan Nasional Madani, PT BPR Syariah Mani Mulia Indonesia, PT Bank Nano Syariah.
1: Dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, PT Pegadaian Persero, PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, PT Bank Aladin Syariah TBK, PT Bank BJB Syariah, Ikatan Ahli Ekonomi Islam atau IAEI.
0: Dan selanjutnya nanti akan kita masih kembali lagi di Anugerah Adinata Syariah untuk memberikan sejumlah penghargaan lainnya. Kali ini apresiasi bagi mitra pendukung ekosistem ekonomi syariah. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

in association with. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan

Jakarta, Hall C1 JI Expo Kemayoran, dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

0: in association with.
1: Baik, masih di Anugerah Adi Nata Syariah 2026. Dan tadi sudah kita saksikan bersama sejumlah penghargaan diberikan kepada sejumlah daerah yang berhasil mendapatkan berbagai macam penghargaan dari beberapa kategori. Juara umumnya adalah Jawa Barat. Dan sekarang kita akan terkait dengan apresiasi mitra pendukung. Karena bagaimanapun juga, di balik setiap capaian terdapat kolaborasi erat dengan berbagai mitra strategis yang turut memperkuat implementasi kebijakan dan memperluas manfaatnya bagi masyarakat.
2: Ya Alfian, oleh karena itu kami juga akan memberikan penghargaan kepada para mitra pendukung ekosistem ekonomi syariah. Ini sebagai bentuk apresiasi kepada institusi dan pelaku usaha yang telah berkontribusi nyata dalam memperkuat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
1: Dan tentu saja sebelum kami memberikan penghargaan dan juga apresiasi bagi mitra pendukung ekosistem ekonomi syariah, kami perlu sampaikan bahwa acara ini juga dapat terselenggara berkat dukungan dari pihak-pihak berikut ini, yaitu PT Bank Syariah Indonesia Persero Tbk, Oso Group, Paragon Corp, Unit Usaha Syariah PT Bank Jago Tbk atau Jago Syariah,
2: PT Permodalan Nasional Madani, PT BPR Syariah Amani Mulia Indonesia, PT Bank Nano Syariah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, PT Pegadaian Persero.
1: Juga dukungan dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, PT Bank Aladin Syariah Tbk, PT Bank BJB Syariah, dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam atau IAEI.
2: Langsung saja untuk kategori pertama adalah Outstanding Islamic Bank in Green Investment and Sustainable Syariah Financing. Dan kategori ini diraih oleh PT Bank Syariah Indonesia.
1: Sebagai bagian dari ekosistem keuangan syariah nasional yang mendukung keberlanjutan, Bank Syariah Indonesia memiliki ESG framework yang selaras dengan regulasi makosid syariah dan standar global.
2: BSI mempertegas komitmennya dalam mengimplementasikan ESG sebagai pilar strategis untuk mewujudkan asta cita pemerintah. BSI juga berkomitmen mendukung pencapaian target net zero emission Indonesia melalui penyaluran pembiayaan berkelanjutan dan penerbitan sustainability sukuk yang dialokasikan untuk membiayai berbagai kategori kegiatan usaha berwawasan lingkungan dan sosial. Seluruh inisiatif ini menegaskan komitmen BSI dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals.
1: Untuk itu kami mengundang pihak dari PT Bank Syariah Indonesia untuk naik ke atas panggung.
2: Dan kami mengundang kesediaan Bapak Menteri UMKM, Bapak Maman Abdurrahman untuk menyerahkan penghargaan kepada PT Bank Syariah Indonesia Persero Tbk.

0: Baik, kita abadikan bersama. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih.
1: Kepada Pak Maman, kami harapkan juga masih di atas panggung lagi, Pak. Izin. Baik, dan selanjutnya untuk kategori adalah Outstanding Contribution to Regional Economic Development 2026. Kategori ini diraih oleh OSO Group.
0: OSO Group dinilai berhasil menunjukkan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi daerah melalui investasi berkelanjutan di berbagai sektor strategis, antara lain pendidikan, jasa keuangan, agribisnis, pertambangan, perikanan, dan properti.
1: Dan OSO Group beroperasi di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. OSO Group turut mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas ekonomi lokal, serta pengembangan sektor-sektor produktif yang menjadi penggerak pertumbuhan daerah.
0: Kita abadikan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih sekali lagi. Baik, kepada Bapak Menteri, terima kasih. Bapak, kami persilakan untuk kembali ke tempat.
1: Dan selanjutnya adalah untuk kategori Outstanding Purpose Driven Beauty Company 2026. Diraih oleh Paragon Corp.
0: Paragon Corp tidak hanya menjual kosmetik, tetapi membangun ekosistem yang mengusung nilai pemberdayaan perempuan, inklusivitas, keberagaman, dan dampak sosial. Karena itulah penghargaan ini kami lekatkan kepada Paragon Corp atas kontribusinya dalam membangun merek yang berakar pada nilai keberagaman, inklusivitas, budaya lokal, dan pemberdayaan perempuan muslim.
1: Paragon Corp tidak hanya menjual kosmetik, tetapi membangun ekosistem yang mengusung nilai pemberdayaan perempuan, inklusivitas, keberagaman, dan juga dampak sosial.
0: Dan kami mengundang pihak dari Paragon Corp untuk naik ke atas panggung.
1: Dan penghargaan akan diserahkan oleh Direktur Utama CNN Indonesia, Ibu Titin Rosmasari. Kita berikan tepuk tangan untuk Paragon Corp yang meraih kategori Outstanding Purpose Driven Beauty Company 2026.
0: Baik, terima kasih. Ibu Titin, Ibu Titin mohon tetap bersama kami di atas panggung. Kita lanjutkan untuk kategori selanjutnya adalah Outstanding in Syariah Banking Synergy and Structural Funding Excellence. Dan kategori ini diraih oleh Unit Usaha Syariah PT Bank Jago TBK Jago Syariah.
1: Dan penghargaan khusus ini diberikan kepada Unit Usaha Syariah PT Bank Jago TBK atau Jago Syariah atas kontribusinya dalam memperluas inklusi dan literasi keuangan syariah di Indonesia melalui strategi inovasi dan kemitraan yang kuat dalam ekosistem digital Indonesia.
0: Dengan pendekatan berbasis ekosistem digital dan inovasi yang berorientasi pada kesehatan finansial nasabah, Jago Syariah semakin memperkuat perannya sebagai katalis pengembangan ekosistem keuangan syariah Indonesia.
1: Selamat kepada PT Bank Jago TBK Jago Syariah. Dan selanjutnya kami mohon Ibu Titin Rosmasari tetap di atas panggung. Ada satu penghargaan lagi yang akan diserahkan.
0: Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah kategori Outstanding Collaborator in Syariah Microfinance and Economic Independence for Underserved Communities. Dan kategori ini diraih oleh PT Permodalan Nasional Madani.
1: PT Permodalan Nasional Madani memiliki sepak terjang yang sangat masif sebagai mesin penggerak utama inklusi keuangan syariah di segmen akar rumput. Bukan sebagai bank, melainkan melalui sinergi strategis dan integrasi ekosistem dengan perbankan syariah nasional.
0: Porsi pembiayaan berbasis syariah di PNM mendominasi portofolio perusahaan mencapai sekitar 73% dari total pembiayaan yang disalurkan. Dan hal ini menjadi jembatan pembuka rekening bank bagi yang tidak memiliki akses bank. Inklusi keuangan PNM mampu memotong rantai ketergantungan masyarakat desa terhadap pinjaman online ilegal maupun rentenir konvensional.
1: Baik, selamat kepada PNM dan kami persilahkan juga kembali ke tempat duduk dan juga Ibu Titin Rosmasari untuk kembali ke tempat duduk.
0: Baik, kita akan masuk ke kategori selanjutnya, yaitu Outstanding Commitment to Syariah Community Banking Development 2026 diraih oleh PT BPR Syariah Amani Mulia Indonesia.
1: Melalui transformasi bisnis yang berorientasi pada penguatan layanan, perluasan akses keuangan syariah, serta pengembangan produk dan layanan yang inovatif, PT BPR Syariah Amani Mulia Indonesia dinilai berhasil menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan perbankan syariah berbasis komunitas ekosistem.
0: Transformasi menjadi Amani Bank menandai langkah strategis perusahaan dalam memperkuat posisi sebagai mitra keuangan terpercaya bagi masyarakat dengan berbagai segmen usaha dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.
1: Dan selanjutnya yang memberikan penghargaan ini adalah Bapak Abdul Aziz selaku CEO Detik Network. Kami persilahkan naik ke panggung memberikan penghargaan kepada PT BPR Syariah Amani Mulia Indonesia.

0: Kita berfoto bersama terlebih dahulu, Bapak. Baik, terima kasih. Selamat kepada PT BPR Syariah Amani Mulia dan kami mohon kepada Bapak Ajis tetap di atas panggung, Bapak, untuk memberikan penghargaan selanjutnya.
1: Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah kategori Outstanding Innovation in Social and Spiritual Based Digital Banking Experience diraih oleh PT Bank Nano Syariah.
2: Melalui fitur auto donation pada Aira Mobile dan filosofi hashtag aliran kebaikan, Nano Bank Syariah sukses menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan sentuhan spiritual. Komitmen luar biasa ini mendefinisikan ulang perbankan syariah.
1: Setiap transaksi bill payment otomatis menjadi amal jariah, tidak dengan memotong saldo nasabah, melainkan murni disisihkan dari keuntungan bank secara transparan melalui fitur social impact tracking.
2: Selamat kepada PT Bank Nano Syariah.
0: Selamat Bapak, terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat duduk. Dan Pak Aziz, kami persilakan. Masih ada satu lagi, Pak. Satu lagi.
2: Selanjutnya untuk kategori Outstanding Contribution in Syariah Housing Financing and Social Welfare Improvement. Diraih oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.
1: Melalui pengelolaan dana peserta dan pembiayaan perumahan dengan prinsip syariah, BP Tapra turut memperluas akses hunian layak bagi masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah. BP Tapra juga berkontribusi mendorong penguatan industri keuangan syariah nasional melalui pengelolaan dana yang sesuai dengan ketentuan syariah, sejalan dengan nilai keadilan, transparansi dan kebermanfaatan.
2: Dan didukung kolaborasi dengan berbagai bank penyalur syariah di seluruh Indonesia, BP Tapera terus aktif memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Selamat sekali lagi kepada BP Tapera dan kami persilahkan kembali ke tempat duduk, juga kepada Bapak Abdul Aziz, kami persilahkan kembali ke tempat duduk.
1: Dan selanjutnya, kami bacakan untuk kategori Outstanding in Islamic Bullion Banking and Business Growth yang diraih oleh PT Pegadaian Persero.
2: PT Pegadaian mencatat pertumbuhan signifikan setelah resmi menjadi layanan bank emas. Laba perusahaan meningkat hingga 42,6% menjadi 8,34 triliun rupiah di tahun 2025. Total emas yang dikelola Pegadaian telah menembus angka 153,72 ton per Mei 2026.
1: 20 ton diantaranya adalah titipan tabungan emas dari sekitar 23 juta nasabah di seluruh penjuru negeri. Tahun 2026, PT Pegadaian membuka layanan bullion service atau bank emas dengan skema syariah.
2: Dan kinerja bisnis Pegadaian Syariah mencatatkan kenaikan pembiayaan sebesar 16% secara tahunan pada kuartal 1 2026. Keberhasilan unit syariah ini berkontribusi langsung menyokong performa keuangan impresif PT Pegadaian.
1: Dan kami mengundang Bapak Latif Harnoko selaku CEO Transmedia untuk menyampaikan penghargaan kepada PT Pegadaian Persero.
2: Kita berikan tepuk tangan untuk PT Pegadaian Persero.
0: Baik, terima kasih. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk kepada Bapak Latif Harnoko. Kami harap tetap di panggung, Pak, karena masih ada penghargaan lainnya yang akan diberikan. Selanjutnya untuk kategori Outstanding Contribution to Islamic Financial Literacy and Inclusion 2026. Kategori ini diraih oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
1: Allianz Syariah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui berbagai inisiatif, termasuk program edukasi bagi masyarakat sebagai bagian dari dukungan terhadap gerak syariah untuk memperluas pemahaman yang mendorong partisipasi dalam ekosistem keuangan syariah.
2: Allianz Syariah juga memperluas inklusi melalui penyediaan akses terhadap produk dan layanan yang relevan, dan seluruh inisiatif ini dijalankan selaras dengan prinsip Maqasid Syariah yang menempatkan kemaslahatan, keadilan, dan kebermanfaatan sebagai landasan utama dalam memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat luas.
1: Kami mengundang pihak dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia untuk naik ke atas panggung. yang malam hari ini diwakili oleh Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza.

0: Baik, selamat kepada PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. Pak Noko, masih ada satu lagi, Bapak. Selanjutnya adalah kategori Outstanding Digital Islamic Banking Performance 2026. Diraih oleh PT Bank Aladin Syariah TBK.
1: Bank Aladin Syariah yang didukung oleh pertumbuhan aset, dana pihak ketiga, laba dan penguatan ekosistem digital yang konsisten sepanjang 2025-2026 menempatkan Bank Aladin Syariah pantas mendapatkan penghargaan ini.
0: Dan Bank Aladin telah menunjukkan peningkatan inklusi keuangan melalui kolaborasi digital dan jaringan retail yang memperluas akses layanan syariah bagi masyarakat.
1: Dan kami mengundang perwakilan dari PT Bank Aladin Syariah TBK untuk naik ke atas panggung.

0: Selamat kepada PT Bank Aladin Syariah untuk kategori Outstanding Digital Islamic Banking Performance 2026. Baik, kami persilahkan kembali ke tempat duduk dan juga Bapak Latif Harnoko, kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Dan selanjutnya untuk Outstanding Performance in Syariah Regional Bank 2026 diraih oleh PT Bank BJB Syariah.
1: Penghargaan diberikan kepada Bank BJB Syariah yang menunjukkan kinerja unggul, pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta kontribusi nyata dalam pengembangan industri perbankan syariah di tingkat regional.
0: Bank BJB Syariah berhasil menjaga pertumbuhan pembiayaan dan aset secara sehat, meningkatkan profitabilitas, memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, serta menghadirkan layanan keuangan syariah yang inovatif dan inklusif bagi masyarakat.
1: Baik, dan kami mengundang kesediaan Ibu Titin Rosmasari selaku Direktur Utama CNN Indonesia untuk menyerahkan penghargaan bagi PT Bank BJB Syariah.
0: Selamat kepada PT Bank BJB Syariah, kami persilahkan kembali ke tempat duduk dan juga Ibu Titin Rosmasari, kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Baik, hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara Anugerah Adinata Syariah 2026 yang telah kita ikuti bersama.
1: Ya, apresiasi yang diberikan pada hari ini bukan sekedar bentuk penghormatan atas capaian yang telah diraih, tapi lebih daripada itu, penghargaan ini menjadi pengingat bahwa kemajuan ekonomi dan keuangan syariah lahir dari kolaborasi, inovasi, dan komitmen yang terus dijaga antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan.
0: Dan kita berharap semua bahwa agar penghargaan ini menjadi inspirasi bagi semakin banyak daerah dan mitra strategis untuk terus menghadirkan kebijakan serta inovasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Dan kami informasikan juga acara ini dapat terselenggara berkat dukungan dari pihak-pihak berikut: PT Bank Syariah Indonesia Persero TBK, Oso Group, Paragon Corp, Unit Usaha Syariah PT Bank Jago TBK atau Jago Syariah,
0: PT Permodalan Nasional Madani, PT BPR Syariah Amani Mulia Indonesia, PT Bank Nano Syariah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, PT Pegadaian Persero,
1: PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, PT Bank Aladin Syariah TBK, PT Bank BJB Syariah, Ikatan Ahli Ekonomi Islam atau IAEI.
0: Dan tentu saja atas nama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, kami mengucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan, serta terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan juga para penonton yang ada di manapun Anda berada, yang saat ini masih menyaksikan CNN Indonesia, dan juga semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Saya Alfian Raharjo.
1: Dan saya Elvira Karunisa, pamit undur diri.
0: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda hingga kini masih menunjukkan tren fluktuatif. Semburan asap, abu vulkanis, serta aktivitas gempa tektonik dan tremor masih terus terekam oleh pos pengamatan gunung api. Sejak status gunung ditingkatkan menjadi level 3 atau siaga, masyarakat dan nelayan dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah. Meski demikian, aktivitas masyarakat di pesisir Banten terpantau tetap berlangsung normal. Di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, para nelayan tetap melaut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Mereka mengaku tetap waspada dengan hanya mencari ikan di luar zona bahaya, serta terus memantau informasi dari petugas dan BMKG.
1: Kalau namanya dampak kekhawatiran pasti ada. Di sisi lain juga, kita kan sebagai nelayan yang tiap hari, kita kan berjuangnya dengan anak istri kita di rumah, Pak.
2: Betul ya.
1: Kita kalau mikirin buat kekhawatiran anak sertu atau anak Krakatau, mau makan apa keluarga kita?
0: Kondisi serupa juga terlihat di kawasan wisata Pantai Carita Anyer dan Cinangka. Ribuan wisatawan tetap memadati kawasan pantai untuk berlibur pada masa libur panjang sekolah. Pengunjung mengaku sempat merasa khawatir mengetahui adanya erupsi, namun tetap memilih berlibur setelah mendapat penjelasan bahwa kawasan pantai berada jauh di luar radius bahaya Gunung Anak Krakatau.
3: Khawatir sih, khawatir. Jadi,
0: Untuk memastikan kondisi tetap kondusif, pemerintah Kabupaten Serang bersama pos pengamatan gunung api terus melakukan pemantauan secara visual dan digital selama 24 jam. Pemerintah menegaskan kawasan wisata Anyer, Cinangka maupun Carita berada di luar radius bahaya, sehingga masyarakat tidak perlu panik, namun tetap diminta mematuhi rekomendasi petugas. Pihak pos pengamatan gunung api mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi, serta rutin memantau perkembangan aktivitas gunung melalui aplikasi Magma Indonesia dan informasi resmi pemerintah. Jaminan rasa aman bagi masyarakat di Provinsi Banten maupun Lampung. Rekaman CCTV BPPTKG Yogyakarta merekam Gunung Merapi kembali meluncurkan dua kali awan panas guguran pada Senin pagi. Luncuran pertama terjadi sekitar pukul 8 lebih 28 menit sejauh 1.700 meter. 13 menit berselang, awan panas kembali meluncur sejauh 2.000 meter. Keduanya mengarah ke barat daya, yakni hulu Sungai Sat atau Sungai Putih.
4: Baik, sampai dengan hari ini atau pagi hari ini dari BPBD Kabupaten Magelang belum atau tidak menerima informasi dampak hujan abu dari awan panas guguran Merapi tadi pagi.
0: Hingga kini status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas di daerah potensi bahaya, terutama di alur sungai yang berhulu di Merapi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, selamat malam CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menghindar dari awak media saat ditanya terkait tanggapan

KPK yang menyatakan pidana akan tetap berjalan meski amplop yang diberikan oleh Bupati Kwan Sing telah dikembalikan. Kita akan ulas sesaat lagi bersama saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten memasuki hari ke-7. Dan pada Senin siang, proses pemadaman masih terus berlangsung oleh petugas gabungan. Puluhan warga terdampak masih bertahan di posko pengungsian akibat kepulan asap yang menutupi permukiman.
1: Puluhan warga yang terdampak kepulan asap kebakaran tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Senin siang masih bertahan di tempat pengungsian di Desa Tanjakan Mekar. Hingga hari ke-7 masih ada 28 warga yang bertahan di tempat pengungsian akibat rumah mereka tertutup kepulan asap dari kebakaran TPA tersebut.
2: Kebanyakan sih di sini lansia, ibu hamil sama anak-anak sih. Untuk bantuan sih alhamdulillah ya di sini tercukupi, kayak bantuan logistik, makan, kasur pun kita tercukupi semua. Harapannya sih semoga ya pemerintah dari kejadian ini ada evaluasi ke depannya. Apalagi TPA ini kan juga dekat dari pemukiman kan ya. Kalau emang bisa ditutup sih mending ditutup aja. Tapi kalau misalnya emang nggak memungkinkan untuk ditutup, semoga pemerintah ada evaluasi ke depannya.
1: Sementara itu, Kepala Desa Tanjakan Mekar mengatakan sebagian sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Meski demikian, petugas gabungan dari BPBD TNI Polri, KLHK, Tim Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan, dan sejumlah instansi terkait masih berupaya memadamkan titik api yang masih menyala. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
0: Sebuah truk tangki Pertamina yang mengangkut 24.000 liter bahan bakar jenis Pertalite terbakar di Kampung Cijoho, Desa Cikaroya, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin sore. Dan untuk mencegah risiko ledakan, petugas menutup total jalur nasional selama proses pemadaman. Inilah video amatir milik warga saat kebakaran terjadi pada Senin siang. Api pertama kali muncul dari bagian belakang truk tangki yang sedang melintas jalur nasional Cianjur-Sukabumi. Mengetahui truk mengangkut puluhan ribu liter Pertalite, petugas gabungan dari Polres Cianjur, Dinas Pemadam Kebakaran, Disperkim, dan juga tim Pertamina langsung melakukan penanganan darurat untuk menjinakkan api. Petugas berhasil memadamkan api sebelum merambat ke tangki utama yang berisi 24.000 liter Pertalite sehingga risiko ledakan berhasil dihindari. Kebakaran ini diduga dipicu kampas rem yang mengalami panas berlebih dan akibat kejadian ini jalur nasional Cianjur-Sukabumi ditutup total sementara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Informasi lainnya, sekelompok orang di kota Ternate, Maluku Utara terlibat perkelahian usai nonton bareng pertandingan Brazil melawan Norwegia di Piala Dunia. Sementara itu, di lokasi lainnya, fans Brazil memilih untuk berenang melompat ke laut sebagai bentuk kekalahan.
3: Dampak kekalahan Brazil usai melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia dengan skor 1-2 terasa hingga di Indonesia. Suasana nonton bareng di Kampung Piala Dunia di kota Ternate mendadak ricuh saat pertandingan Brazil melawan Norwegia memasuki menit-menit akhir pada Senin. Sejumlah supporter diduga terlibat adu mulut hingga berujung perkelahian di tengah kerumunan. Akibat insiden tersebut, satu orang mengalami bengkak pada bagian mata kanan. Situasi akhirnya berhasil dikendalikan sehingga tidak mengganggu jalannya kegiatan nonton bersama hingga berakhir. Sementara itu, Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abu Bakar, mengimbau masyarakat agar menjadikan Piala Dunia sebagai ajang hiburan dan mempererat persaudaraan.
4: Yang terpenting adalah kita bersama bergembira pada pagi hari ini. Dan saya sangat berharap agar setelah pertandingan ini, kita terus bersama, ya, menjadi rasa persaudaraan sampai pada event Piala Dunia terakhir. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi kejadian-kejadian yang sama kita inginkan.
3: Di lokasi lain, kekalahan Brazil justru disambut dengan aksi unik para pendukungnya. Sejumlah warga mulai dari anak-anak, orang dewasa, melompat ke laut karena tim kesayangannya harus pulang. Bahkan ada yang masuk ke laut sambil membawa

0: Oh, koper.
1: Kenapa harus basa-basa?
2: Ya kalah. Kalau kau harus menerima toh, kau harus menerima toh kalah. Jadi kau harus balego
1: toh. Masa lompat ke laut?
2: Sudah, lompat aja. Aduh.
1: Kecewa. Tapi tetap semangat ya?
2: Semangat, berhasil tetap 2030 nanti berhasil akan pegang. Saya yakin sekali.
0: Aksi tersebut menjadi tontonan warga dan berlangsung meriah tanpa menimbulkan gangguan keamanan. Rusdi Samsi, Ternate, Maluku Utara.
3: Menteri Kehutanan menghindar dari awak media saat ditanya terkait tanggapan KPK yang menyatakan pidana akan tetap berjalan meski amplop yang diberikan oleh Bupati Kuansing telah dikembalikan. Selengkapnya sesaat lagi.

0: aku mau pesen dua. Yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget ikannya, terus sedikit banget bliss-nya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Setiap pagi, jalanan kembali dipenuhi berbagai aktivitas. Namun, keputusan kecil di jalan bisa berisiko besar. Satu detik saja cukup untuk mengubah segalanya. Setiap kecelakaan berawal dari satu pelanggaran dan kelalaian. Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk perlindungan bagi diri sendiri dan orang lain.

0: sebahagian wajah. Usai video kejadiannya viral, Polsek Jagakarsa berhasil menangkap pelaku berinisial FRS berusia 37 tahun di kawasan Jalan Raya Jagakarsa pada Minggu malam. Menurut Kapolsek Jagakarsa kepada Detikkom, pada Senin pagi, pelaku melakukan pemukulan terhadap korban karena tak terima ditegur.
1: Juga sudah meminta keterangan dari korban, dari akun yang dinaikkan kita lihat bersama, waktu itu dipiralkan, kemudian beritanya viral. Lanjut, kita sudah meminta untuk korban melapor ke Polsek Jagakarsa.
2: Kenapa bang? Kenapa dibanampol gue bang?
0: Polisi juga menambahkan pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan. Aji Atmoko, Jakarta.
3: Residivis pencurian sepeda motor yang mengincar motor di masjid saat sholat subuh dibekuk petugas di Padang. Adapun di lokasi lainnya di Pasuruan belum sempat menikmati hasil curiannya. Komplotan pencuri sapi perah diringkus polisi di rumahnya masing-masing. Dan di Mamuju, polisi masih menyelidiki kasus penikaman di depan sebuah tempat karaoke.

CCTV merekam detik-detik seorang pria berjas hujan plastik di halaman sebuah masjid di kawasan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Memanfaatkan situasi sepi di kala sholat subuh berjamaah, pelaku menggondol satu unit sepeda motor yang diparkir. Berbekal rekaman CCTV, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat memburu pelaku. Pelaku yang diketahui bernama Hengki Keong pun diringkus di sebuah rumah kontrakan di daerah Padang Besi, Kecamatan Lubuk Hilangan. Dari tangan tersangka, polisi menyita sebuah kunci letter T untuk merusak kontak sepeda motor. Dari catatan kepolisian, Hengki merupakan residivis kambuhan yang sudah 5 kali keluar masuk lembaga pemasyarakatan. Ia diketahui telah beraksi di 14 TKP berbeda di Kota Padang hingga Payakumbuh. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolresta Padang. Pergerakan mobil komplotan pencuri sapi perah di Jalan Raya Tutur, Pasuruan, Jawa Timur pada 2 Juli lalu terekam CCTV. Para pelaku terlihat membawa pick-up berisi 2 ekor sapi perah senilai Rp35 juta yang dicuri dari peternak di Desa Andonosari. Berbekal rekaman tersebut, polisi berhasil membekuk 3 pelaku yakni AP, PS, dan H sebelum sempat menikmati hasil curian di rumahnya masing-masing di Kecamatan Tutur. Selain pelaku, polisi berhasil mengamankan

0: merupakan barang bukti berupa satu unit mobil pick-up dan dua ekor sapi perah. Kini barang bukti pick-up diamankan di Polres Pasuruan, sementara sapi berada di kandang korban. Kamera pengawas merekam detik-detik terjadinya keributan dan berujung aksi penikaman di depan sebuah tempat karaoke di Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju pada Sabtu dini hari. Seorang pria berinisial T tewas akibat ditikam senjata tajam. Meski sempat dirawat di rumah sakit, nyawanya tidak tertolong. Sementara seorang anggota TNI masih dirawat intensif di rumah sakit. Polisi lantas menangkap MAV, terduga pelaku, dan menyita barang bukti badik. Motif kejadian ini masih dalam penyelidikan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Lagi-lagi perempuan jadi korban kejahatan. Kali ini menimpa gadis 22 tahun di Lumajang, Jawa Timur. Korban ditemukan meninggal, mengenaskan di dalam rumahnya. Dan belakangan terungkap pelaku pembunuhan sadis ini adalah kekasihnya sendiri yang berpura-pura mencari korban dengan menelpon tetangganya.
2: Suasana tenang di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terusik dengan kasus pembunuhan yang menimpa seorang gadis berinisial MTA. Jenazah korban berusia 22 tahun ini ditemukan mengenaskan di kamar rumah di Desa Kalipenggung, Kecamatan Randu Agung, Lumajang, Jumat 3 Juli lalu.
3: Tetangganya yang menemukan.
4: Iya.
3: Ada telepon katanya dari pacarnya.
4: Di pacarnya yang telepon ya?
3: Iya, coba dilihatkan posisinya bagaimana, HP-nya kok nggak aktif. Dilihatlah sama tetangga tersebut, ternyata posisinya sudah meninggal itu sudah.
2: Lewat olah TKP, polisi memastikan korban tewas akibat dicekik menggunakan tali celana dan disekap kain. Korban mengalami luka robek di jari tangan kiri diduga akibat sempat melakukan perlawanan. Penemuan jenazah korban juga memunculkan kejanggalan. Mengapa AR tidak menelpon langsung ke keluarga korban, namun justru menyuruh tetangganya? Berikutnya, lalu di manakah AR, sang kekasih korban? Berpacu dengan waktu, AR ditangkap di rumahnya yang berdekatan dengan rumah korban. AR mengaku sebelum kejadian, ia dan korban sempat pergi kencan di Kota Lumajang. Usai kencan, keduanya terlibat cekcok akibat perkataan korban yang dinilai menyakiti hati pelaku. Gelap mata, pelaku keluar dari kamar dan mengambil kayu untuk mengeksekusi korban. Agar perbuatannya tidak diketahui, pelaku mengambil ponsel korban dan membuangnya ke kebun tebu.
5: Karena pelaku main HP sendiri, dan setelah itu korban marah dan mengejek orang tua. Setelah itu pelaku keluar dari kamar korban, mengambil sebuah kayu dan masuk ke kamar korban dan memukul korban sebanyak 3 kali.
2: Tidak ada kejahatan yang sempurna, karena semua tindakan pasti meninggalkan jejak, juga berlaku dalam kasus ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, AR dijerat pasal 458 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Pemuda 18 tahun ini diancam hukuman 15 tahun penjara. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
1: Ke informasi lainnya, kasus orang tewas diduga akibat pembunuhan terjadi di 2 lokasi. Di Makassar, seorang pria ditemukan tewas dengan luka terbuka di wajah di dalam kamar indekosnya. Di TKP juga ditemukan cangkul berlumuran darah. Adapun di Probolinggo, Jawa Timur, seorang pria bersarung batik ditemukan tewas dengan sejumlah luka di sebuah lahan kosong. Kuat dugaan korban tewas akibat tindak pembunuhan. Andre Rias Umbujala, pria usia 54 tahun, ditemukan tewas mengenaskan di kamar kosnya di Jalan Landraki Baru, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Senin siang. Jasad korban terlentang di atas tempat tidur dengan luka terbuka pada bagian wajah. Di dalam kamar, darah juga terlihat berceceran di kasur hingga lantai. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan cangkul yang pada bagian besinya tampak terdapat lumuran darah. Diduga kuat, korban tewas akibat tindak pembunuhan.

0: Namun, penyebab pasti kematian masih menunggu hasil pemeriksaan forensik Bidokes Polda Sulawesi Selatan.
1: Tidur ya, tidur posisi tidur, tapi memang luka di bagian muka itu.
2: Bagian wajah
1: terbuka ya.
2: Ada dugaan pembunuhan ini, Unang?
1: Ya.
0: Warga Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu sore digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki bersarung batik di sebuah lahan kosong di area menuju wisata Pantai Permata. Jasad korban bersimbah darah dengan sejumlah luka di tubuhnya. Identitas korban akhirnya terungkap setelah kakak korban datang ke kamar jenazah. Korban bernama Samsul Arifin, 35 tahun, warga Desa Rabalas, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Jumat sore atau sehari sebelum ditemukan tewas, korban sempat pamit untuk menemui temannya di Kota Probolinggo, namun tak kunjung pulang. Motor metik yang dikendarai korban, tas berisi telepon genggam, serta dompet yang disimpan di dalam jok motor juga hilang. Minggu siang, jenazah korban menjalani autopsi di kamar jenazah RSUD Dr. Muhammad Saleh. Polisi memastikan penyelidikan kasus ini mengarah pada kasus pembunuhan.
3: Untuk sementara memang ada beberapa luka di bagian wajah, kepala, dan leher.
4: Leher. Seperti itu. Ini dugaannya pembunuhan, Dan ya?
3: Kita masih dalami dulu nanti.
0: Usai autopsi, jenazah langsung dibawa pulang ke kampung halaman untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Berusaha kabur saat ditangkap, petugas melepaskan tembakan peringatan saat menggerebek dua bandar sabu di Pekanbaru Riau. Di lokasi lainnya, polisi berhasil menggagalkan peredaran ribuan pil ekstasi di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Tersangka ditangkap saat berada di sebuah rumah makan.
6: Mana lagi? Prabiji ini dari punya gue nih. Prabiji ini punya gue. Aduh, mantap. Jos, satuin aja, satuin.
5: Tembakan peringatan dilepaskan petugas saat menangkap dua terduga bandar sabu di Jalan SM Amin, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau, Kamis lalu. Kedua pelaku sempat berusaha kabur namun berhasil ditangkap. Dari tangan keduanya, polisi menyita 39 paket sabu siap edar dengan berat total 11,35 gram. Modusnya, pelaku menjual sabu dari balik dinding agar mudah melarikan diri saat terjadi penggerebekan. Hasil tes urin menunjukkan keduanya juga positif mengonsumsi sabu. Kedua tersangka kini ditahan dan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman lebih dari 9 tahun penjara. Seorang pria tertangkap kamera saat berupaya mengirim paket narkotika cair dengan tujuan Kabupaten Serang pada 24 Juni lalu. Dari laporan warga, polisi meringkus NS di wilayah Bogor pada Senin 29 Juni lalu. Petugas menyita 161 botol cairan sintesis siap edar dan 280 gram bibit narkoba sintesis sebagai barang bukti. Pelaku menjual satu botol cairan narkotika spray seharga Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Sedangkan untuk satu bungkus bibit narkoba sintesis dijual dengan harga Rp20.000.000. Kini pelaku terancam hukuman minimal 15 tahun penjara. Polisi berhasil menggagalkan peredaran ribuan pil ekstasi di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Seorang pria berinisial AS ditangkap saat berada di sebuah rumah makan di Jalan Lintas Timur, Desa Kritang, Kecamatan Kemuning. Dari tas ransel milik tersangka, polisi menyita 5.707 butir pil ekstasi dan satu paket sabu yang diduga siap diedarkan. Hasil tes urin juga menunjukkan tersangka positif mengonsumsi narkotika. Berdasarkan pemeriksaan awal, pria berusia 38 tahun tersebut diduga berperan sebagai pengedar yang terhubung dengan jaringan peredaran narkoba lintas wilayah. Kini tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal berupa pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
7: Perburuan para pelaku penyerangan yang menyebabkan 3 anggota polisi tewas dalam penggerebekan bandar sabu di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, kembali membuahkan hasil. Satu terduga pelaku kembali dibekuk, sehingga total sudah ada 2 orang yang ditangkap. Sementara bandar sabu hingga kini masih buron.
8: Tangan di atas, tangan di atas. Inilah detik-detik tersangka R diringkus polisi gabungan saat bersembunyi di sebuah rumah di salah satu desa di Kabupaten Katingan. R diduga kuat terlibat dalam aksi penyerangan anggota Satres Narkoba Polres Katingan hingga tewas saat penggerbekan bandar sabu di Desa Tumbang Kaleme. Sebelumnya Jumat pekan lalu, polisi juga telah meringkus tersangka lain berinisial S saat bersembunyi di sebuah kapal takbot milik warga di aliran Sungai Katingan. Tragedi operasi penggerbekan bandar sabu di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah berujung tewasnya 3 anggota polisi Satres Narkoba Polres Katingan Kamis 2 Juli lalu, yakni Aibtu Yudi Perdana Putra, Bribda Noprandi Ramadana, dan Aibtu Sumaryanto. Ketiganya sempat hilang dan akhirnya ditemukan mengapung di Sungai Katingan dengan bekas luka sabetan senjata tajam. Senin dini hari, Aibtu Anumerta Sumaryanto dimakamkan dengan prosesi kedinasan di TPU Muslim Kasongan Baru, Kabupaten Katingan. Bribda Anumerta Noprandi Ramadana telah dimakamkan pada Minggu juga di TPU Muslim Kasongan Baru. Sementara Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dimakamkan secara kedinasan di Kompleks Pemakaman Kristen TPU Kereng Humbang Kasongan Baru pada Sabtu. Saat ini polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap bandar narkotika berinisial B yang hingga kini masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Akibat remblong, sebuah truk ekspedisi menghantam deretan lapak pedagang kaki lima dan juga sejumlah kendaraan di Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sementara di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sepeda motornya oleng, pasangan suami istri yang berboncengan motor menabrak truk dan sang suami tewas di lokasi sedangkan istrinya terluka.
9: Ya Allah ya Tuhanku, masih hidup itu wey.
10: Diduga mengalami remblong, sebuah truk ekspedisi menabrak sejumlah kendaraan dan lapak para pedagang kaki lima di Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Minggu malam. Laju truk baru berhenti setelah menabrak sebuah rumah makan. Akibat kecelakaan tersebut, sopir truk terjepit di dalam kabin kendaraan. Dalam peristiwa ini, dua orang dinyatakan meninggal dunia, sementara puluhan orang lainnya mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Di lokasi lain, video amatir milik warga memperlihatkan sebuah truk menabrak garasi rumah warga di jalur wisata Desa Ngembal, Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi. Menurut saksi, truk yang bermuatan triplek itu sedang menuju sebuah pabrik melalui jalan menanjak. Diduga tak kuat menanjak, truk mundur tak terkendali, lalu menghantam garasi rumah warga. Benturan keras membuat garasi roboh dan menimpa sebuah mobil serta satu orang warga. Korban mengalami luka dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Saat ini petugas masih melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Pantura, wilayah Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Minggu siang. Pasangan suami istri yang berboncengan sepeda motor terlindas truk. Sang suami tewas di lokasi, sedangkan istrinya terluka dan dirawat di rumah sakit. Sopir truk mengaku insiden terjadi ketika ia sedang melaju dari arah Surabaya menuju Pasuruan. Tiba-tiba sepeda motor kedua korban yang datang dari arah berlawanan oleng dan keluar jalur, lalu menabrak bagian kanan truk. Kerasnya benturan membuat kedua korban terpental. Polisi masih menyelidiki pemicu kecelakaan dan telah menggelar olah TKP. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Hendak ditangkap polisi, seorang anggota komplotan spesialis jambret emas nekat melawan dengan senjata tajam. Sesaat lagi tetaplah di redaksi malam.
11: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit

0: kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Berkat pemasangan GPS, dua pencuri sepeda motor berhasil ditangkap ketika sedang menunggu pembeli di SPBU di Duren Sawit, Jakarta Timur. Dan informasi akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam kilas kriminal.
2: Inilah detik-detik saat DG, seorang anggota komplotan spesialis jambret emas di kota Jambi, panik berusaha melarikan diri dan melawan petugas dengan senjata tajam ketika hendak ditangkap di kawasan Olak Kemang, Kecamatan Danau Sipin. Tak lama, petugas Satreskrim Polsek Jambi Selatan yang telah mengepung rumahnya berhasil meringkus DG. Sebelumnya, polisi telah terlebih dahulu membekuk dua anggota komplotan lain, yakni MT dan AK. Di antara korban mereka adalah seorang ibu rumah tangga yang gelangnya mereka tarik Mei lalu. Dalam aksinya, DG berperan sebagai joki motor, MT sebagai pemetik, dan SK selaku penadah. Selain tiga pelaku, petugas mengamankan satu unit sepeda motor, tiga handphone, dan sebilah pisau. Inilah video amatir saat salah satu terduga pelaku pencurian motor diamankan petugas Reskrim Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur, di salah satu SPBU di Jalan Haji Naman, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu malam. Sebelumnya seorang korban kehilangan motor di Kalimalang. Namun ia berhasil mendeteksi keberadaan motornya berkat alat GPS yang dipasang di kendaraan lalu melapor ke polisi. Petugas patroli Reskrim Polsek Duren Sawit yang mendapat laporan langsung menuju lokasi sesuai informasi korban. Kurang dari 2 jam, 2 dari 3 terduga pelaku yang diduga sedang menunggu pembeli motor yang dicuri di SPBU langsung disergap. Sementara satu terduga pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Inilah rekaman saat dua pencuri di sekolah dasar Brangkal menjadi bulan-bulanan warga di desa Brangkal, Kecamatan Soko, Mojokerto, Minggu malam. Sebelumnya keduanya tertangkap warga saat membobol ruang guru dan kepala sekolah untuk mengambil proyektor. Meski sempat kewalahan, polisi akhirnya berhasil membawa para pelaku ke Polsek Soko untuk pemeriksaan. Kedua pelaku berasal dari Surabaya, yakni Rizal, seorang residivis narkoba yang pernah mendekam di Lapas Madiun, dan Rian, yang mengaku mencuri untuk kebutuhan anak membayar sekolah swasta Rp700.000.
3: SDM gratis?
4: Dokter sekolahnya di swasta.
3: Berapa emang?
4: Ayahnya Rp200.000 dan diambilnya Rp500.000.
5: Oh, dikira awalnya laptop atau gimana?
4: Ya, padahal.
2: Kini para pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Soko. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: in association with.
1: Alter!

0: hey, hey.
1: Halo, apa kabar? Anda kembali menyaksikan Gempita Bola 2026. Informasi seputar ajang Piala Dunia 2026 akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Victor Pangaribuan, inilah Gempita Bola 2026.

0: 13 menit berselang, awan panas kembali meluncur sejauh 2.000 meter. Keduanya mengarah ke barat daya, yakni hulu Sungai Sat atau Sungai Putih.
1: Baik, sampai dengan hari ini atau pagi hari ini, dari BPBD Kabupaten Magelang belum atau tidak menerima informasi dampak hujan abu dari awan panas guguran Merapi tadi pagi.
0: Hingga kini status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas di daerah potensi bahaya, terutama di alur sungai yang berhulu di Merapi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kasus pengembalian amplop oleh Menteri Kehutanan yang disebut berasal dari Bupati Kuantan Singingi menjadi perhatian publik. Ulasannya kami bahas bersama pihak KPK. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Ke informasi selanjutnya, di tengah tingginya kebutuhan masyarakat akan produk olahan pangan, tepung menjadi salah satu bahan baku yang banyak digunakan. Ya, mulai dari usaha rumahan hingga pelaku UMKM, pemanfaatannya terus berlangsung dalam berbagai jenis produk. Lantas, bagaimana tepung mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat? Berikut ulasannya untuk Anda.
3: Ya, sepintas tepung memang hanya sebatas bahan baku makanan, namun di baliknya terdapat nilai ekonomi yang cukup panjang yang digunakan oleh para pelaku industri berskala besar hingga pelaku UMKM yang memproduksi beragam produk yang memiliki nilai jual.
4: Bagi Lasma, tepung bukan sekedar bahan baku makanan. Dari usaha cilok atau aci dicolok yang telah ia jalankan selama bertahun-tahun, ia menggantungkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setiap hari 50 kg tepung tapioka bercampur dengan terigu diolah menjadi ratusan butir cilok yang dipasarkan kepada pelanggan. Dengan modal yang relatif terjangkau, berbagai keuntungan sudah ia dapatkan dengan berjualan lebih dari 20 tahun. Dalam sehari, lebih dari 1.000 butir cilok terjual habis.
5: Banyak sih lika-likunya ya, cobaannya tentu. Nggak mudah sebetulnya, mungkin yang orang lain lihat tuh hasil, tapi tidak melihat gimana ini prosesnya, keseharian saya, kesibukan gimana gitu. Tapi ya alhamdulillah, kembali lagi ke diri sendiri, semakin kita bersyukur, insya Allah, Allah pun akan menambah rezeki kita.
4: Tepung juga menjadi bahan baku utama berbagai jenis gorengan, salah satu makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Di Kota Bandung, seorang pedagang gorengan mengaku menggunakan lebih dari 10 kg tepung setiap hari untuk memproduksi aneka dagangannya. Meski modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar, pelaku usaha tetap dihadapkan pada berbagai tantangan.

0: mulai dari ketatnya persaingan hingga perubahan harga bahan baku.
1: Kalau sekarang mah yang jualan tambah banyak, hampir tiap belokan ada ya, jadi agak menurun gitu.
2: Oh, okay.
1: Iya. Sejak kapan? Yang paling kelihatan dari corona, Mas. Dari corona ke sini itu agak turun gitu. Masih naik turun lah gitu. Turun, ya. Iya.
2: Saya ambil contoh Bandung itu terbesar ketiga ya.
0: Menurut pengamat ekonomi Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi, tepung memiliki peran dalam perekonomian karena menjadi bahan baku beragam produk pangan. Mulai dari gorengan, makanan kering, hingga berbagai olahan lain yang dapat dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat. Harga tepung yang relatif terjangkau menjadikannya salah satu bahan pangan dengan tingkat permintaan yang tinggi. Kondisi ini juga mendorong terciptanya banyak peluang usaha, serta menyerap tenaga kerja, khususnya di sektor UMKM. Data BPS tahun 2024 menunjukkan, Kota Serang, Kota Yogyakarta, dan Kota Bandung menjadi tiga daerah dengan pola konsumsi tepung tertinggi di Indonesia. Kondisi ini mencerminkan bahwa tepung masih menjadi salah satu bahan pangan yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai produk olahan oleh masyarakat.
3: Saya kira beberapa jenis konsumsi olahan tepung juga seperti makanan ringan ya. Kota Bandung aja misalkan itu peringkat 9 di bawah DKI Jakarta Utara khususnya dan juga Makassar gitu. Itu ada datanya gitu ya. Dan tentu saya kira itu merefleksikan bagaimana penggunaan tepung sebagai bahan baku yang juga digunakan oleh masyarakat.
0: Meski demikian, pelaku usaha berbasis tepung masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya fluktuasi harga terigu karena impor, pergerakan nilai tukar rupiah, hingga perbedaan kualitas tepung yang berpengaruh terhadap hasil produksi dan harga jual produk olahan. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
4: Dari Lembaga Anti Rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis laporan dugaan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Laporan itu berkaitan dengan amplop berisi uang yang diduga ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi Suwardiman Ambi usai bertemu Menhut di kantor Kementerian Kehutanan Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan laporan yang disampaikan pada 3 Juli 2026 itu saat ini masih dalam tahap verifikasi dan analisis oleh Direktorat Gratifikasi dan juga Pelayanan Publik KPK. KPK menegaskan pengembalian barang yang diduga gratifikasi tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan unsur tindak pidana korupsi. Dan saat ini KPK juga masih mendalami dugaan aliran dana yang berasal dari sisa hasil usaha koperasi unit desa di Kuantan Singingi. Penyidik menduga dana itu dikumpulkan dari para petani dan digunakan untuk mengurus rekomendasi pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan.
5: Bahwa pada Jumat pekan lalu, Pak Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
4: Pemirsa, kasus pengembalian amplop oleh Menteri Kehutanan disebut berasal dari Bupati Kuantan Singingi menjadi perhatian publik. Peristiwa itu memunculkan berbagai pertanyaan mengenai etika penyelenggara negara, transparansi, serta batasan dalam hubungan antara pejabat pusat dan daerah. Apa sebenarnya yang terjadi, bagaimana kronologinya, dan pelajaran apa yang dapat kita ambil dari peristiwa ini? Untuk membahasnya langsung bergabung dari luar studio dengan Budi Prasetyo, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selamat sore, Mas Budi. Apa kabar Anda? Sehat selalu.
6: Halo, selamat sore.
4: Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu. Jadi hasil analisis Anda apa saja, Mas, dari kasus ini?
6: Ya, jadi begini, Pak Menteri Raja Juli baru menyampaikan pada Jumat pekan lalu, sehingga saat ini masih berprogres untuk analisis dari tim gratifikasi. Tentu dari analisis itu nanti kita akan lihat aspek-aspek dalam pelaporan gratifikasi. Dimaksud ya, kita juga merujuk pada Perkom 1 2026 berkaitan dengan pelaporan gratifikasi, termasuk juga kita akan lihat ya, salah satunya di pasal 14 misalnya, apakah pelaporan gratifikasi ini ada kaitannya dengan perkara yang sedang berjalan di KPK. Sehingga dalam proses analisis

0: tersebut, tentu tim gratifikasi juga akan melakukan koordinasi dengan kawan-kawan di penindakan, mengingat apa yang dilaporkan oleh Pak Menteri ini diduga diberikan oleh pihak tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kuansing, begitu.
1: Oke, jadi belum bisa benang merahnya, belum ketahuan nih kasusnya apa yang berkaitan dengan Raja Juli, begitu Mas Budi.
0: Iya.
1: Amplopnya apa ini isinya?
0: Nah, ini saja masih didalami ya, artinya gini, ini kan kelanjutan dari dugaan pengumpulan uang yang dilakukan oleh Bupati Kuansing dari para KUD dalam pengurusan pelepasan izin kawasan hutan, ya, di mana izin pelepasan kawasan hutan ini kan berkaitan dengan program TORA yang menjadi salah satu program prioritas nasional, sehingga KPK juga menaruh atensi soal ini. Jangan sampai program-program pemerintah kemudian disusupi oleh praktik-praktik dugaan tindak pidana korupsi. Ini masih kita akan terus telusuri ya, bagaimana dan mekanisme dugaan pemberian yang dilakukan oleh Bupati kepada Pak Menhub tersebut, begitu.
1: Ya, kalau melihat jarak waktu antara amplop yang diterima dengan yang dilaporkan cukup lama rasanya durasinya, Mas Budi, ini bagaimana analisa KPK?
0: Ya, itu juga akan menjadi pertimbangan dalam proses analisis tersebut ya. Tanggal berapa Pak Menhub menerima, kemudian tanggal berapa mengembalikan amplop tersebut, kemudian tanggal berapa Pak Menhub ini melaporkan ke KPK. Nah, apakah kemudian juga akan dilihat misalnya seharusnya ketika menerima atau mendapatkan amplop langsung pelaporannya ke KPK, tidak dikembalikan atau seperti apa. Nah, itu akan menjadi materi yang akan dipelajari, ditelaah oleh tim di Direktorat Gratifikasi.
1: Dan penegasan saja, Mas, amplopnya ini sudah dikembalikan ya 17 hari sebelum OTT terjadi.
0: Ya, ini well waktu ini yang kemudian juga akan dipertimbangkan, sehingga apakah nanti KPK kemudian akan menerbitkan surat pemberitahuan bahwa laporan penolakan gratifikasi ini apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Ya, ini masih berproses. Ya, nanti kita akan sampaikan hasilnya.
1: Lalu bagaimana dengan unsur pidana dalam rangka pengembalian gratifikasi, Mas? Apakah tetap ada unsur pidana di situ?
0: Ini satu peristiwa yang beririsan antara penindakan dengan pencegahan. Ya, di penindakannya ini diduga kaitannya dengan pemberian oleh pihak swasta, artinya ini memang ada kaitannya. Di sisi lain kemudian Pak Menteri kemudian melaporkan ke gratifikasi, di mana ini ranah pencegahan yang tentu di KPK ada koordinasi di internal. Bagaimana pelaporan gratifikasi itu dapat atau tidak dapat ditindaklanjuti. Salah satu unsurnya tentu apakah penerimaan gratifikasi itu berkaitan atau tidak dengan perkara yang sedang berjalan. Bahkan tidak hanya perkara yang sedang berjalan di KPK saja, tapi juga secara umum perkara yang berjalan di aparat penegak hukum. Begitu.
1: Apakah ada batas waktu ideal bagi seorang pejabat, Mas Budi, antara menerima kemudian menolak sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum maupun etik karena status pejabat negara itu?
0: Kalau pelaporan gratifikasi itu dilaporkannya, Mas Rano, dalam 30 hari ya pasca penerimaan gratifikasi. Nah, di sisi lain yang penting adalah pelaporan itu apakah berkaitan dengan perkara atau tidak, gitu ya.
1: Okay.
0: Ya, oleh karena itu baiknya seorang penyelenggara negara, Mas Ranov, begitu mengetahui adanya penerimaan sesuatu yang diduga terkait dengan jabatannya, terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka penyelenggara negara ini bisa segera mungkin melaporkan ke KPK. Okay. Sehingga ini bisa dimitigasi sejak awal, begitu Mas Rano.
1: Ada potensi akan dipanggil Raja Juli ke KPK untuk mendalami kasus ini, Mas?
0: Untuk pemanggilan, permintaan keterangan kepada Pak Menteri tentu terbuka kemungkinan, Mas Rano, baik pada sisi pencegahan maupun sisi penindakan. Karena di sisi pencegahan pun KPK juga bisa melakukan klarifikasi atas apa yang dilaporkan tersebut. Ya, demikian halnya terkait dengan di penindakan yang sedang berjalan. Tentu penyidik juga terbuka kemungkinan untuk meminta keterangan-keterangan lebih.

0: lanjut dari Pak Menteri, karena dari pihak Bupati menyampaikan adanya dugaan pemberian uang tersebut kepada Pak Menteri, ya, sehingga ini kan baru satu sisi keterangannya, sehingga butuh klarifikasi, butuh konfirmasi, ya, untuk mengklirkan ya terkait dengan dugaan pemberian sejumlah uang tersebut dari Bupati kepada Pak Menteri, begitu.
1: Oke. Mas, dalam waktu dekat atau ada agenda yang akan diagendakan secepatnya, Mas, dengan Pak Menteri?
0: Ya, kalau untuk agenda pemeriksaan, jika nanti memang ada pemanggilan, kami pasti akan update.
1: Baik.
0: Ya, saat ini tim masih fokus untuk melakukan kegiatan penggeledahan di sejumlah titik.
1: Okay.
0: Ini juga tentunya dalam rangka memperkuat bukti-bukti tambahan dalam proses penyidikan perkara ini.
1: Mas, kita punya grafis sehingga publik paham ya, bagaimana sebenarnya aturan pelaporan gratifikasi. Kita siapkan ada dua grafis terkait dengan aturan pelaporan gratifikasi. Mungkin Anda bisa highlight, Mas, poin-poin ini. Dalam pasal 4A ayat 1 Perkom 1 2026, ini sudah diatur dalam peraturan ini begitu ya, barang-barang yang akan dilaporkan termasuk pelapor tidak wajib menyertakan objek gratifikasi berupa makanan dan juga minuman begitu ya, yang mudah rusak dalam pelaporannya. Dan juga ada grafis berikutnya, juga diatur terkait dengan pasal 14 ayat 1 huruf C dan D, Perkom 1 2026. Ini bisa dijelaskan dari dua pasal ini, Mas?
0: Terkait dengan pelaporan penolakan gratifikasi secara umum, Mas Rano, itu seringkali misalnya ketika Lebaran kita mendapatkan kiriman parcel dalam bentuk buah misalnya yang cepat busuk ataupun makanan-makanan lainnya. Nah, itu kita bisa kemudian secara cepat menyalurkan atas penerimaan tersebut, ya, di mana paralel kemudian penyelenggara negara yang mendapatkan kiriman parcel tersebut melaporkan ke KPK dengan cara memfoto misalnya bahwa atas penerimaan parcel tersebut sudah disumbangkan ke pihak-pihak lain, ya, ke panti asuhan atau ke komunitas-komunitas lainnya. Nah, sedangkan barang yang tidak cepat busuk, ya, seperti dalam hal ini uang begitu ya, ini seyogianya dalam melaporkan penolakan gratifikasi beserta objeknya, ya, sehingga sebaiknya atau sepatutnya pelaporan penolakan gratifikasi saat pertama itu dilakukan ke KPK, bukan pengembalian kepada pihak bupati. Nah, tapi ini masih proses ya, Mas Ranov ya, artinya ini masih dalam rangka time frame ya atau waktu pengkajian, analisis oleh tim gratifikasi KPK, sehingga kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa. KPK pasti akan memberitahukan kepada pihak pelapor, begitu, Mas Ranov.
1: Sekali lagi saya tegaskan di sini, Mas, pasal 14 ayat 1 huruf C dan juga D Perkom 1 2026 menyebut KPK bisa tidak menindaklanjuti laporan gratifikasi jika diketahui sedang melakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana oleh aparat penegak hukum. Ini dari kasus Bupati Kuantan Singingi, apakah gratifikasi Raja Juli akan ditindaklanjuti atau tidak, penegasan?
0: Ini masih proses, Mas Ranov, ya. Artinya belum masuk ke tahapan hasil. Nanti hasilnya seperti apa, kami pasti akan sampaikan. Oleh karena itu dalam tahap proses ini, kami dalam melakukan analisis juga berkoordinasi kepada pihak-pihak di internal.
1: Baik.
0: Tentunya termasuk dengan proses yang sedang berjalan di penindakan. Apakah ini punya irisan, kemudian bagaimana sequelnya gitu ya, dari pemberian Bupati, kemudian diduga diterima oleh Pak Menteri, apakah demikian, kemudian waktunya kapan, apakah sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, dan seperti apa, termasuk juga maksud dan tujuan dari pemberian tersebut. Juga inisiatifnya, ini juga penting ya, Mas Tanak. Nanti kita akan lihatlah prosesnya seperti apa.
1: Mas Budi, ini kan kasus ini menunjukkan pemberian amplop terjadi dalam forum audiensi resmi. Ini kan kejadiannya di Kementerian Kehutanan yang di kantor Raja Juli. Apakah KPK masih melihat ada potensi atau celah korupsi dalam tata kelola hubungan antar kepala daerah kementerian yang perlu diperbaiki ke depannya?
0: Nah, ini berkaitan dengan otoritas atau kewenangan pihak kementerian ya. Ini berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan ya di wilayah Wansing. Karena kalau kita melihat mekanisme ataupun proses bisnisnya, pemerintah daerah itu hanya punya kewenangan untuk memberikan rekomendasi teknis

0: Oke.
1: dan juga soal tata ruang, ya, berkaitan dengan pemberian izin kawasan hutan ini menjadi otoritas penuh kementerian, ya sih. Sehingga ini akan menjadi benang merah juga, Mas Ranof, untuk kita dalami dan analisis, ya, apakah pemberian yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan hal tersebut. Karena memang dalam peristiwa tertangkap tangan ini, keterangan awal yang kami dapatkan bahwa Bupati ini menerima sejumlah uang dari para pihak, ya, khususnya dari KUD-KUD yang memang sedang mengurus, ya, terkait dengan pelepasan izin kawasan hutan tersebut. Begitu,
0: Pak Astra. Oke, terakhir Mas, saya ingin dalami juga update kasus Bupati Kuantan Singingi ini, sejauh mana, sudah berapa tersangka, siapa lagi yang akan dibidik oleh KPK?
1: Ya, saat ini sangkaan pasalnya berkaitan dengan suap jabatan, Mas Rano. Okay. Kita sudah menetapkan dua orang tersangka, ya, Sekda dan juga Bupati, gitu ya. Ini masih akan terus berkembang, gitu ya. Apakah ada tiga, satu lagi pihak swasta, ya, ARD yang juga apa namanya bersama-sama, karena memang ada kepentingan supaya ARD selaku pihak swasta ini
0: baik,
1: bisa mendapatkan proyek-proyek di Kuansing. Ini masih akan terus berkembang seiring dengan progres penyidikan yang masih berjalan. Begitu,
0: baik,
1: Mas.
0: Kita tunggu perkembangan terbarunya, kita presesi sejauh ini apa saja upaya yang sudah oleh KPK dalam penegakan hukum. Apalagi kerasuah begitu yang fokusnya. Terima kasih Mas Budi Prasetyo, juru bicara KPK bersama Newsroom. Selamat sore, Assalamualaikum.
1: Terima kasih Mas Rano. Selamat sore.
0: Berikutnya, isu pemutusan hubungan kerja atau PHK yang disebut mencapai 90% karyawan Tokopedia akhirnya ditanggapi langsung oleh Goto dan juga manajemen Tokopedia. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Informasi selanjutnya, pohon dipenuhi sampah layangan yang putus terjadi di Jalan Inspeksi Kalisunter, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara pada Senin pagi. Akibatnya keindahan pohon menjadi hilang dan warga sekitar resah karena benang layangan sering membuat aktivitas warga terganggu. Di lokasi lain, Jalan Cinta yang ada di bantaran Kali Pulau Gadung, Jakarta Timur, amblas sejak 5 bulan yang lalu. Pada Senin pagi, pergeseran amblasnya terus meluas ke arah kali.
1: Inilah gambar udara yang memperlihatkan penampakan pohon layangan di Jalan Inspeksi Kalisunter, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara pada Senin pagi. Pohon dipenuhi oleh sampah dari layangan yang putus dan tersangkut di ranting pohon. Banyaknya sampah layangan membuat beberapa pohon kering atau tidak berdaun. Banyaknya sampah layangan membuat keindahan pohon berkurang. Tak hanya itu, warga sekitar resah karena benang dari layangan sering jatuh ke jalan yang mengakibatkan pengendara dan warga yang melintas terjerang benang layangan.
2: Nah, ini pemandangannya. Jadi apa sih, kotor gitu ya, banyak-banyak kayak model sampah gitu.
3: Ini Bu sangat terganggu nggak sih Bu, warga sini ada benang layangan gitu atau resah atau gimana?
2: Ya terganggu sekali.
1: Warga berharap agar pihak berwenang bisa membersihkan sampah layangan di pohon serta memberikan imbauan kepada pemain layangan agar menjaga kebersihan dan keselamatan warga. Jalan Cinta yang mengalami amblas terus meluas. Amblasnya jalan ini hingga menjorok ke Kali Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Senin pagi. Jalan alternatif yang sibuk dilalui warga setiap harinya ini sudah 5 bulan mengalami amblas dan setiap harinya kian meluas hingga sepanjang 100 meter. Untuk menghindari adanya korban khususnya pengendara roda 4 dan 2, warga terpaksa menutup jalan tersebut sehingga tidak bisa lagi dilalui oleh kendaraan roda 4. Kini jalan yang luasnya 5 meter hanya bisa dilalui 1 meter untuk kendaraan roda 2 dan harus secara bergantian. Sedangkan gerobak UMK dan kendaraan mobil harus memutar lebih jauh.
4: Yang dikhawatirkan di sini kan padat penduduk. Artinya ramai warga, anak-anak kecil kadang khawatir lundung kecebur atau sepeda motor terjatuh.
1: Warga berharap pemerintah lewat instansi terkait segera memperbaiki jalan yang amblas ini. Karena warga sudah khawatir akan mengancam keselamatan anak-anaknya yang sering main di jalan.

0: takut ikut amblas ke kali. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Informasi lain, penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Said Iqbal akan mendalami alasan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal di Tokopedia. Langkah ini dilakukan setelah TikTok melalui anak usaha ByteDance menjadi pemegang saham mayoritas Tokopedia dengan kepemilikan 75,01%. Manajemen Gojek, Tokopedia atau GoTo menyatakan PHK yang terjadi merupakan keputusan manajemen Tokopedia dan dampaknya dinilai terbatas terhadap kinerja perseroan.
2: Penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, besok saya mau ke TikTok. Saya nggak peduli diundang nggak diundang, saya datang. Besok saya mau datang. Kalau teman-teman media mau meliput, silakan kita datang di PT Beach Dance. Besok jam 10 pagi. Saya mau datang ke kantor manajemennya. Kalau nggak dibukain pintu, ya saya berdiri aja depan pintu TikTok, pusing-pusing amat. Yang penting negara harus hadir. Kenapa TikTok mem-PHK karyawan Tokopedia setelah mengakuisisi dan memindahkan Tokopedia ke Cina? Dia punya marketplace-nya. Bisnis harus bisnis menguntungkan, ya, tapi jangan merugikan anak bangsa dong.
1: Menjawab maraknya isu PHK di Tokopedia, perusahaan menegaskan tidak melakukan PHK massal, melainkan melakukan penataan organisasi dan mobilitas karyawan di dalam grup perusahaan. Stefani menjelaskan dalam proses penataan organisasi dan juga mobilitas karyawan di dalam grup, sebagian karyawan memilih mengambil paket kompensasi dan melanjutkan karir di luar perusahaan. Sementara itu, karyawan lainnya mendapat kesempatan berpindah ke unit bisnis lain di dalam grup TikTok Tokopedia. Stefani juga menyebut perusahaan masih membuka lebih dari 100 posisi lowongan kerja di Indonesia.
3: Beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah tidak ada pemutus hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group. Dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
1: Berikutnya, setelah sempat turun ke harga Rp23.000 per kilogram pada hari Minggu kemarin, harga telur ayam di Pasar Palmerah Jakarta Pusat naik lagi. Telur ayam dibanderol Rp27.000 per kilogram. Sementara itu di lokasi lain di Parepare, Sulawesi Selatan, harga ayam potong turun dari Rp22.000 ke Rp16.000 per kilogramnya. Pedagang menyebut program MBG yang dihentikan sementara selama libur sekolah menurunkan harga ayam potong.
0: Sempat anjlok di angka Rp23.000 per kilogram, hari Minggu kemarin harga telur naik lagi. Di Pasar Palmerah Tanah Abang, Jakarta Pusat, telur ayam dibanderol Rp27.000 per kilogram. Pedagang mengaku tak tahu penyebab kembali naiknya harga telur ayam.
4: Kalau yang saya tahu sih nggak ada info apa-apa sih, cuman memang udah naik-naik gitu aja. Kalau telur memang seringnya begitu sih.
5: Kalau untuk harga telur bebek sama telur ayam kampung?
4: Relatif normal ya, soalnya dia turunnya udah lama, udah sekitar setengah bulan yang lalu udah turun, udah di 3,5 tuh udah rata-rata jadi 3.000.
5: Dijualnya per
4: butir.
0: Tak hanya telur, kenaikan harga juga terjadi di sayur mayur, seperti harga timun yang naik hingga dua kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Sementara itu, bawang putih sudah menembus harga Rp50.000 dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Jika di Jakarta harga bahan pangan kembali naik, di Parepare Sulawesi Selatan harga ayam potong turun. Jika sebelumnya dijual Rp22.000, hari Minggu kemarin harga ayam potong turun ke Rp16.000 per kilogram.
6: Iya, lagi murah tapi alhamdulillah.
7: Oh, melonjak ya?
6: Iya. Pastinya normal sih. Normal.
7: Kalau kita biasa jual sampai berapa ekor per hari buat?
6: Enggak tentu sih, cuma dari standar itu 1,5 sampai ke 200.
7: 200 kilo ya?
0: Program MBG yang dihentikan sementara selama liburan sekolah membuat

0: permintaan ayam potong turun sehingga stoknya melimpah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jutaan warga Iran pada hari Senin pagi ini memadati jalan ibu kota Teheran untuk melepas kepergian pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei, yang tewas akibat serangan udara Amerika Serikat dan sekutunya. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
2: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Gelombang protes pecah usai jenazah ibu hamil Melkiana Dwi Tau dipulangkan dari RSUD Bilogai ke rumah.

0: Pipra senilai 35 juta rupiah yang dicuri.
1: Dan HP-nya kok nggak aktif, dilihatlah sama tetangga tersebut, ternyata posisinya sudah meninggal itu.
2: Lewat olah TKP, polisi memastikan korban tewas akibat dicekik menggunakan tali celana dan disekap kain. Korban mengalami luka robek di jari tangan kiri diduga akibat sempat melakukan perlawanan. Penemuan jenazah korban juga memunculkan kejanggalan. Mengapa AR tidak menelpon langsung ke keluarga korban, namun justru menyuruh tetangganya? Berikutnya, lalu di manakah AR, sang kekasih korban? Berpacu dengan waktu, AR ditangkap di rumahnya yang berdekatan dengan rumah korban. AR mengaku sebelum kejadian, ia dan korban sempat pergi kencan di Kota Lumajang. Usai kencan, keduanya terlibat cekcok akibat perkataan korban yang dinilai menyakiti hati pelaku. Gelap mata, pelaku keluar dari kamar dan mengambil kayu untuk mengeksekusi korban. Agar perbuatannya tidak diketahui, pelaku mengambil ponsel korban dan membuangnya ke kebun tebu.
3: Karena pelaku main HP sendiri, dan setelah itu korban marah dan mengejek orang tua. Setelah itu pelaku keluar dari kamar korban, mengambil sebuah kayu dan masuk ke kamar korban dan memukul korban sebanyak 3 kali.
2: Tidak ada kejahatan yang sempurna, karena semua tindakan pasti meninggalkan jejak, juga berlaku dalam kasus ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, AR dijerat pasal 458 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Pemuda 18 tahun ini diancam hukuman 15 tahun penjara. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
4: Informasi lainnya, kasus orang tewas diduga akibat pembunuhan terjadi di 2 lokasi. Di Makassar, seorang pria ditemukan tewas dengan luka terbuka di wajah di dalam kamar indekosnya. Di TKP juga ditemukan cangkul berlumuran darah. Adapun di Probolinggo, Jawa Timur, seorang pria bersarung batik ditemukan tewas dengan sejumlah luka di sebuah lahan kosong. Kuat dugaan korban tewas akibat tindak pembunuhan. Andre Rias Umbujala, pria usia 54 tahun, ditemukan tewas mengenaskan di kamar kosnya di Jalan Landraki Baru, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Senin siang. Jasad korban terlentang di atas tempat tidur dengan luka terbuka pada bagian wajah. Di dalam kamar, darah juga terlihat berceceran di kasur hingga lantai. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan cangkul yang pada bagian besinya tampak terdapat lumuran darah. Diduga kuat, korban tewas akibat tindak pembunuhan. Namun, penyebab pasti kematian masih menunggu hasil pemeriksaan forensik Bidokes Polda Sulawesi Selatan.
5: Tidur ya, tidur posisi tidur, tapi memang luka di bagian muka itu.
6: Bagian wajah
5: terbuka ya.
6: Ada dugaan pembunuhan ini, Unang?
5: Ya.
4: Warga Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu sore digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki bersarung batik di sebuah lahan kosong di area menuju wisata Pantai Permata. Jasad korban bersimbah darah dengan sejumlah luka di tubuhnya. Identitas korban akhirnya terungkap setelah kakak korban datang ke kamar jenazah. Korban bernama Samsul Arifin, 35 tahun, warga Desa Rabalas, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Jumat sore atau sehari sebelum ditemukan tewas, korban sempat pamit untuk menemui temannya di Kota Probolinggo, namun tak kunjung pulang. Motor metik yang dikendarai korban, tas berisi telepon genggam, serta dompet yang disimpan di dalam jok motor juga hilang. Minggu siang, jenazah korban menjalani autopsi di kamar jenazah RSUD Dr. Muhammad Saleh. Polisi memastikan penyelidikan kasus ini mengarah pada kasus pembunuhan.
7: Untuk sementara memang ada beberapa luka di bagian wajah, kepala, dan leher.
8: Leher. Seperti itu. Ini dugaannya pembunuhan dan ya?
7: Kita masih dalami dulu nanti.
4: Usai autopsi, jenazah langsung dibawa pulang ke kampung halaman untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Berusaha kabur saat ditangkap, petugas melepaskan tembakan peringatan saat menggerebek dua bandar sabu di Pekanbaru Riau. Di lokasi lainnya, polisi berhasil menggagalkan peredaran ribuan pil ekstasi di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Tersangka ditangkap saat berada di sebuah rumah makan.
1: Mana lagi?
2: Prabiji ini dari Pekanbaru ini. Prabiji ini.
3: Aduh, mantap.
4: Jos, satuin aja, satuin.
0: Tembakan peringatan dilepaskan petugas saat menangkap dua terduga bandar sabu di Jalan SM Amin, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau, Kamis lalu. Kedua pelaku sempat berusaha kabur namun berhasil ditangkap. Dari tangan keduanya, polisi menyita 39 paket sabu siap edar dengan berat total 11,35 gram. Modusnya, pelaku menjual sabu dari balik dinding agar mudah melarikan diri saat terjadi penggerebekan. Hasil tes urin menunjukkan keduanya juga positif mengonsumsi sabu. Kedua tersangka kini ditahan dan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman lebih dari 9 tahun penjara. Seorang pria tertangkap kamera saat berupaya mengirim paket narkotika cair dengan tujuan Kabupaten Serang pada 24 Juni lalu. Dari laporan warga, polisi meringkus NS di wilayah Bogor pada Senin 29 Juni lalu. Petugas menyita 161 botol cairan sintesis siap edar dan 280 gram bibit narkoba sintesis sebagai barang bukti. Pelaku menjual satu botol cairan narkotika spray seharga Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Sedangkan untuk satu bungkus bibit narkoba sintesis dijual dengan harga Rp20.000.000. Kini pelaku terancam hukuman minimal 15 tahun penjara. Polisi berhasil menggagalkan peredaran ribuan pil ekstasi di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Seorang pria berinisial AS ditangkap saat berada di sebuah rumah makan di Jalan Lintas Timur, Desa Kritang, Kecamatan Kemuning. Dari tas ransel milik tersangka, polisi menyita 5.707 butir pil ekstasi dan satu paket sabu yang diduga siap diedarkan. Hasil tes urin juga menunjukkan tersangka positif mengonsumsi narkotika. Berdasarkan pemeriksaan awal, pria berusia 38 tahun tersebut diduga berperan sebagai pengedar yang terhubung dengan jaringan peredaran narkoba lintas wilayah. Kini tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal berupa pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Perburuan para pelaku penyerangan yang menyebabkan 3 anggota polisi tewas dalam penggerebekan bandar sabu di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, kembali membuahkan hasil. Satu terduga pelaku kembali dibekuk, sehingga total sudah ada 2 orang yang ditangkap. Sementara bandar sabu hingga kini masih buron.
6: Inilah detik-detik tersangka R diringkus polisi gabungan saat bersembunyi di sebuah rumah di salah satu desa di Kabupaten Katingan. R diduga kuat terlibat dalam aksi penyerangan anggota Satres Narkoba Polres Katingan hingga tewas saat penggerebekan bandar sabu di Desa Tumbang Kaleme. Sebelumnya Jumat pekan lalu, polisi juga telah meringkus tersangka lain berinisial S saat bersembunyi di sebuah kapal takbot milik warga di aliran Sungai Katingan. Tragedi operasi penggerebekan bandar sabu di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah berujung tewasnya 3 anggota polisi Satres Narkoba Polres Katingan Kamis 2 Juli lalu, yakni Aibtu Yudi Perdana Putra, Bribda Noprandi Ramadana, dan Aibtu Sumaryanto. Ketiganya sempat hilang dan akhirnya ditemukan mengapung di Sungai Katingan dengan bekas luka sabetan senjata tajam. Senin dini hari, Aibtu Anumerta Sumaryanto dimakamkan dengan prosesi kedinasan di TPU Muslim Kasongan Baru, Kabupaten Katingan. Bribda Anumerta Noprandi Ramadana telah dimakamkan pada Minggu juga di TPU Muslim Kasongan Baru. Sementara Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra dimakamkan secara kedinasan di Kompleks Pemakaman Kristen TPU Kereng Humbang Kasongan Baru pada Sabtu. Saat ini polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap bandar narkotika berinisial B yang hingga kini masih buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Akibat remblong, sebuah truk ekspedisi menghantam deretan lapak pedagang kaki lima dan juga sejumlah kendaraan di Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sementara di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sepeda motornya oleng, pasangan suami istri yang berboncengan motor menabrak truk dan sang suami tewas di lokasi sedangkan istrinya terluka.
1: Ya Allah ya Tuhanku, masih hidup itu eh.
7: Diduga mengalami remblong, sebuah truk ekspedisi menabrak sejumlah kendaraan dan lapak para pedagang kaki lima di Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara minggu malam. Laju truk baru berhenti setelah menabrak sebuah rumah makan. Akibat kecelakaan tersebut, sopir truk terjepit di dalam kabin kendaraan. Dalam peristiwa ini, dua orang dinyatakan meninggal dunia, sementara puluhan orang lainnya mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Di lokasi lain, video amatir milik warga memperlihatkan sebuah truk menabrak garasi rumah warga di jalur wisata Desa Ngembal, Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi. Menurut saksi, truk yang bermuatan triplek itu sedang menuju sebuah pabrik melalui jalan menanjak. Diduga tak kuat menanjak, truk mundur tak terkendali, lalu menghantam garasi rumah warga. Benturan keras membuat garasi roboh dan menimpa sebuah mobil serta satu orang warga. Korban mengalami luka dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Saat ini petugas masih melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Pantura, wilayah Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, minggu siang. Pasangan suami istri yang berboncengan sepeda motor terlindas truk. Sang suami tewas di lokasi, sedangkan istrinya terluka dan dirawat di rumah sakit. Sopir truk mengaku insiden terjadi ketika ia sedang melaju dari arah Surabaya menuju Pasuruan. Tiba-tiba sepeda motor kedua korban yang datang dari arah berlawanan oleng dan keluar jalur, lalu menabrak bagian kanan truk. Kerasnya benturan membuat kedua korban terpental. Polisi masih menyelidiki pemicu kecelakaan dan telah menggelar olah TKP. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Hendak ditangkap polisi, seorang anggota komplotan spesialis jambret emas nekat melawan dengan senjata tajam. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.

0: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Berkat pemasangan GPS, dua pencuri sepeda motor berhasil ditangkap ketika sedang menunggu pembeli di SPBU di Duren Sawit, Jakarta Timur. Dan informasi akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
1: Inilah detik-detik saat DG, seorang anggota komplotan spesialis jambret emas di kota Jambi, panik berusaha melarikan diri dan melawan petugas dengan senjata tajam ketika hendak ditangkap di kawasan Olak Kemang, Kecamatan Danau Sipin. Tak lama, petugas Satreskrim Polsek Jambi Selatan yang telah mengepung rumahnya berhasil meringkus DG. Sebelumnya, polisi telah terlebih dahulu membekuk dua anggota komplotan lain yakni MT dan AK. Di antara korban mereka adalah seorang ibu rumah tangga yang gelangnya mereka tarik Mei lalu. Dalam aksinya, DG berperan sebagai joki motor, MT sebagai pemetik, dan SK selaku penadah. Selain tiga pelaku, petugas mengamankan satu unit sepeda motor, tiga handphone, dan sebilah pisau. Inilah video amatir saat salah satu terduga pelaku pencurian motor diamankan petugas Reskrim Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur, di salah satu SPBU di Jalan Haji Naman, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu malam. Sebelumnya seorang korban kehilangan motor di Kalimalang. Namun ia berhasil mendeteksi keberadaan motornya berkat alat GPS yang dipasang di kendaraan lalu melapor ke polisi. Petugas patroli Reskrim Polsek Duren Sawit yang mendapat laporan langsung menuju lokasi sesuai informasi korban. Kurang dari 2 jam, 2 dari 3 terduga pelaku yang diduga sedang menunggu pembeli motor yang dicuri di SPBU langsung disergap. Sementara satu terduga pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Inilah rekaman saat dua pencuri di sekolah dasar Brangkal menjadi bulan-bulanan warga di desa Brangkal, Kecamatan Soko, Mojokerto, Minggu malam. Sebelumnya keduanya tertangkap warga saat membobol ruang guru dan kepala sekolah untuk mengambil proyektor. Meski sempat kewalahan, polisi akhirnya berhasil membawa para pelaku ke polisi.
2: Cahya di CNN Indonesia News Update. Kasus kekerasan terhadap wanita kembali terungkap, pemirsa. Seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat mengalami luka melepuh akibat disiram air keras oleh suaminya, Siri. Diketahui sang suami merupakan oknum anggota polisi yang kini sudah ditahan di Mapolres Kota Tegal.
3: Isak tangis M, seorang wanita asal kota Cirebon, Jawa Barat ini tidak terbendung saat menuturkan kasus penganiayaan yang dialaminya sejak tahun 2023 lalu oleh suami sirinya yang juga oknum.

0: oleh anggota polisi di Polres Kota Tegal, Jawa Tengah. Ia mengalami luka bakar akibat siraman air keras. Pelaku menutupi kasus ini dan berdalih luka bakar yang dialami korban adalah akibat memasak. Tidak hanya itu, korban juga mendapatkan berbagai kekerasan lain, termasuk dipaksa dicekoki narkoba oleh pelaku. Sebelum berani melaporkan kasus ini, korban selalu mendapatkan ancaman oleh terduga pelaku.
1: Pertama kenal juga udah dicekokin narkotika.
2: Tahun misalnya? Tahun berapa ini?
1: Itu tahun pertengahan 2023.
3: Sejak saat itu mulai terjadi kayak gini, Mbak?
1: Belum. Yang nyiraman itu terjadi di September 2025.
2: Tahun kemarin?
1: Ya, udah setahun kan. Belum menyaksikan penyiksaan sampai melihat.
3: Oh, itu di depan anak penyiksaan itu, Bu?
1: Iya.
0: Minggu siang, keluarga bersama tim kuasa hukum membawa korban ke Rumah Sakit Umum Gunung Jati untuk penanganan medis atas kondisi luka-luka yang dialami korban.
4: Luka itu menderita luka bakar sekitar 47%, hampir setengah badan. Lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit. Yang paling parah itu. Paling parah sih di lain luka-luka. Dipukul, ditutup pakai jangkar pistol, atau lebih ke ancaman-ancaman mau disetrum, segala macam. Banyak.
3: Itu luka bakar apa, Kang?
4: Iya, menurut pihak dokter sih itu dari air keras ya. Menurut pihak dokter.
0: Terduga pelaku telah ditahan di Polres Kota Tegal. Keluarga korban berharap agar terduga pelaku dapat dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya akibat perbuatan keji yang dilakukannya.
1: Anak saya tadi sehat, sekarang anak saya yang nggak usah dikatain, Mas, saya udah sakit banget, Mas. Ya.
0: Jerry Komara, Cirebon, Jawa Barat.
5: Tak terima ditegur, seorang pria pesepeda motor melakukan penganiayaan terhadap sesama pemotor di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kasus ini sebelumnya viral di media sosial setelah rekaman video korban beredar luas.
6: Apa, Bang? Nampak di mana nampol gue, Bang?
7: Ya udah, video call bokap lu.
6: Kenapa? Kenapa?
7: Sumpah gue ditampol sama orang. Iya.
0: Aksi penganiayaan yang dilakukan pesepeda motor ini terjadi di Jalan Muhammad Kahfi 2, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Sabtu lalu. Peristiwa bermula saat korban menegur pelaku yang diduga menabrak bagian belakang sepeda motor milik korban. Namun, bukan meminta maaf, pelaku justru memukul wajah korban. Pelaku bahkan terus membuntuti motor korban lalu menantang korban. Akibat insiden ini, korban bernama Abdul Aziz mengalami memar di bagian wajah. Usai video kejadiannya viral, Polsek Jagakarsa berhasil menangkap pelaku berinisial FRS berusia 37 tahun di kawasan Jalan Raya Jagakarsa pada Minggu malam. Menurut Kapolsek Jagakarsa kepada Detikkom pada Senin pagi, pelaku melakukan pemukulan terhadap korban karena tak terima ditegur.
8: Juga sudah meminta keterangan dari korban dari akun yang dinaikkan, kita lihat bersama waktu itu diviralkan, kemudian beritanya viral. Lanjut, kita sudah meminta untuk korban melapor ke Polsek Jagakarsa.
6: Kenapa, Bang? Nampak di mana nampol gue, Bang?
0: Polisi juga menambahkan pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan. Aji Atmoko, Jakarta.
5: Pemirsa, kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Kita awali informasi dari evakuasi sarang lebah di Parepare berujung sengatan.

0: Nampak petugas Damkar Kota Parepare, Sulawesi Selatan tersengat lebah saat mengusir koloni lebah hutan di lapangan Andi, Makassau pada Senin pagi. Koloni lebah tersebut bersarang di dahan pohon dan dilaporkan anggota Paskibra yang sedang berlatih di lokasi. Petugas Damkar menerjunkan dua armada lalu mengusir lebah menggunakan semprotan air bertekanan tinggi. Agar tidak kembali bersarang, petugas kemudian menyemprotkan air bercampurkan deterjen ke dahan pohon. Ada informasi miris selanjutnya, protes kematian ibu hamil di Intan Jaya. Kita simak informasinya. Gelombang protes pecah, pemirsa, usai jenazah ibu hamil Melkiana Duitau dipulangkan dari RSUD Bilogai ke rumah duka di Kampung Agapa Jumat 3 Juli lalu. Massa mendesak aparat mengusut tuntas kasus ini, termasuk memproses pihak yang bertanggung jawab baik melalui hukum negara maupun hukum adat. Bupati Intan Jaya Aner Waisini menyebutkan peristiwa ini sebagai tragedi dan meminta dukungan doa agar Intan Jaya kembali damai. Sementara itu TNI menyebut korban diduga terkena peluru nyasar, sedangkan Komnas HAM Papua telah menurunkan tim investigasi untuk memastikan kronologi dan asal tembakan terjadi. Selanjutnya ada nobar Piala Dunia di Ternate Ricu. Waduh. Euforia nonton bareng babak 16 besar Piala Dunia antara Brazil kontra Norwegia di kampung Piala Dunia Kota Ternate berakhir ricuh. Ricuhan terjadi ketika pertandingan memasuki menit akhir. Diduga sejumlah supporter terlibat adu mulut hingga perkelahian di tengah kerumunan. Akibat insiden tersebut, seorang supporter mengalami luka bengkak pada bagian mata kanan. Meski sempat tegang, situasi akhirnya berhasil dikendalikan sehingga kegiatan nobar tetap berlanjut hingga pertandingan usai. Kita ke informasi selanjutnya, harga komoditas telur di Polewali Mandar serta ayam potong di Parepare terjun bebas. Anjloknya harga dipicu stok di tingkat peternak yang membludak namun tidak sebanding dengan permintaan di pasaran. Kondisi ini membuat harga dua komoditas pangan tersebut terus mengalami penurunan yang drastis.
1: Harga komoditas telur ayam ras di Pasar Induk Wonomulyo Polewali Mandar terjun bebas sejak sepekan terakhir. Jika sebelumnya dijual Rp55.000, kini harga di tingkat pengecer turun drastis ke kisaran Rp40.000 hingga Rp42.000 per rak. Anjloknya harga dipicu oleh stok yang membludak di tingkat peternak namun tidak sebanding dengan permintaan pasar. Kondisi ini diperparah dengan berhentinya pasokan untuk program makan bergizi gratis seiring masuknya masa libur sekolah. Kurangnya warga yang menggelar hajatan di bulan Muharram juga membuat pembelian telur di pasaran melesu.
2: Nah, MBG ribut, yang kedua masuk Muharram. Kan orang kalau masuk Muharram kan jelas orang mengacara. Mengacara tau,
1: mana punya tanggal. Pedagang memprediksi harga akan kembali normal saat masa libur usai seiring kembali beroperasinya dapur program makan bergizi gratis. Sementara, sejak sepekan terakhir, harga ayam potong di Pasar Lakesi, Parepare, Sulawesi Selatan terjun bebas. Harga ayam yang sebelumnya dijual Rp22.000 kini anjlok menjadi Rp16.000 per kilogramnya. Kondisi ini menjadi momen yang dimanfaatkan warga untuk memborong ayam karena biaya belanja dapur menjadi jauh lebih hemat. Anjloknya harga dipicu oleh melimpahnya pasokan dari peternak di tengah menurunnya permintaan pasar.
3: Sekarang itu lagi turun, Pak. Dari murah. Jadi,
4: Dari harga berapa ke berapa?
3: Harga lagi? Kemarin 22, sekarang 16.000.
4: Per kilogram ya?
3: Per kilogram. Besar kemungkinan dari MBG.
5: Oh iya, karena MBG libur ya?
3: Iya.
5: Karena banyak, berarti banyak stoknya, Bu Adi.
3: Iya, banyak stok.
1: Meski harga turun, para pedagang justru mengaku tetap meraih untung karena omset penjualan meningkat tajam. Warga berharap harga ini tetap terjangkau agar kebutuhan protein keluarga dapat terpenuhi di tengah situasi ekonomi saat ini.
0: Jelang masuk sekolah, calon siswa dan siswi ramai berburu kebutuhan sekolah seperti buku dan seragam sekolah. Simak laporan selengkapnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami di News Update.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di Anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di Anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Jelang masuk sekolah, calon siswa dan siswi ramai berburu seragam sekolah. Pedagang bahkan mampu menjual hingga 100 pasang dalam sehari. Sementara itu, banyak yang juga mencari buku tulis untuk kebutuhan belajar. Meski harga saat ini jauh lebih murah dibandingkan tahun lalu, daya beli masyarakat tercatat turun hingga 50%.

0: Suasana ramai terlihat di Pasar Jaya Cijantung, Jakarta pada Minggu pagi. Jelang masuk sekolah yang tinggal beberapa hari lagi, puluhan calon siswa dan siswi bersama orang tuanya berburu seragam sekolah. Salah seorang pembeli bernama Intan mengaku membeli masing-masing 2 setel seragam untuk anaknya yang akan masuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Menurutnya, harga seragam di pasar ini masih terjangkau, apalagi dengan adanya program sekolah gratis.
1: Mana sekolah, Bu, ya?
2: Iya, SMP sama SD. SMP sama SD. Harganya ya lumayan terjangkau.
0: Pedagang seragam Didi mengatakan meski belum semeriah tahun lalu, dalam 1 pekan terakhir pelanggan mulai ramai berdatangan. Kebutuhan sekolah paling laris adalah seragam untuk siswa baru SD, SMP, dan SMA.
3: Harapannya supaya mungkin ya sekarang ini kan ada KJP, mungkin seperti itu, ada juga yang itu juga bisa ada. Mudah-mudahan aja lebih maju lagi, lebih sukses lagi gitu kan ke depannya.
0: Tak hanya seragam, kebutuhan buku tulis juga ramai dicari pengunjung. Banyak orang tua yang membawa anaknya langsung ke pasar untuk membeli perlengkapan sekolah. Namun beberapa pembeli mengaku masih keberatan karena harga dirasa masih cukup tinggi.
4: Jangan terlalu mahal ya. Kita kan kelas bawah ya. Jangan terlalu mahal, standar aja.
0: Namun daya beli masyarakat disebut turun hingga 50% karena banyaknya pesaing.
5: Nah, kita ya saingannya banyak juga sih, Pak. Jadi kita ya padanya memang agak turun kurang lebih 50% dibanding tahun dulu. Pengennya terus lancar ke depannya, Pak. Lancar dan juga harganya.
0: Dengan waktu yang tinggal 1 pekan lagi sebelum tahun ajaran baru di wilayah DKI Jakarta dimulai, para pedagang berharap daya beli masyarakat bisa kembali meningkat sehingga penjualan perlengkapan sekolah semakin lancar. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Libur sekolah tiba, udah siap belum? Ayo kita jalan-jalan sambil naik kereta dinosaurus sembari melihat keindahan Pantai Mandalika. Atau mau menikmati indahnya air terjun Tretes di Jombang, Jawa Timur? Juga bisa. Kita simak informasinya berikut ini.

0: gas terus. Ya, beginilah keseruan naik kereta sambil ditarik dinosaurus di Taman Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Anak-anak pasti senang menaikinya nih. Sambil menaiki kereta dinosaurus, pengunjung bisa menikmati pemandangan indah pantai berpasir putih dengan ombak yang tenang.
1: Seru banget. New experience.
2: Tadi keliling kemana aja?
1: Dari sini sampai ke ujung sih, sampai belakang.
2: Ini dalam rangka apa ke sini nih? Liburan?
1: Iya, liburan juga.
0: Di musim libur sekolah seperti saat ini, banyak pengunjung datang dari luar Pulau Lombok. Untuk bisa menaiki kereta listrik dinosaurus ini, pengunjung dikenakan biaya Rp50.000 dengan penumpang bisa mencapai 3 hingga 4 orang. Selain wahana kereta listrik dinosaurus, pengunjung juga bisa menikmati suasana Taman Kuta Mandalika dengan menaiki sepeda listrik yang harga sewanya berkisar Rp20.000. Dari Pantai Mandalika, kita lanjut liburan lagi di Air Terjun Tretes yang berada di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Untuk menikmati keindahan air terjun setinggi 175 meter ini, pengunjung harus menempuh jalur trekking sepanjang 3,5 km dengan waktu perjalanan mencapai 1,5 jam. Meski medan yang dilalui cukup menantang, rasa lelah terbayar saat tiba di lokasi. Suara gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi dipadukan dengan udara pegunungan yang sejuk dan memanjakan mata.
3: Dalam rangka hari liburan dan jalan-jalan. Jadi kita jalan-jalan.
4: Baru pertama kali atau gimana?
3: Pertama kali sih, tapi excited banget.
0: Pengelola menyebut jika hari biasa hanya dikunjungi sekitar 30 hingga 40 orang per hari, namun jumlah pengunjung saat libur sekolah seperti saat ini bisa mencapai 200 hingga 300 pengunjung. Air Terjun Tretes dibuka setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga 5 sore dengan harga tiket masuk sebesar Rp11.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Usai jalan-jalan, waktunya kita kulineran. Saya ajak Anda pemirsa ke tempat makan yang nyempil di Bandung dengan aneka sajian rumahan yang bikin betah pelanggan. Kira-kira seperti apa ya rasanya? Informasinya usai jeda kami hadirkan untuk Anda.
6: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
6: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Bandung, Jawa Barat memang surganya kuliner. Ada banyak sekali inovasi kuliner yang bisa Anda nikmati, mulai dari restoran hingga di dalam gang-gang sempit. Salah satunya nih, tempat makan di gang sempit dengan suasana rumahan yang bikin pelanggan ketagihan. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, sampai jumpa.

0: Jalan Gempol, Kota Bandung, Jawa Barat memang dikenal sebagai kawasan kuliner. Nah, di sini pula terdapat lokasi kulineran yang tersembunyi atau hidden gem yang berada di dalam sebuah gang kecil yang mungkin luput dari perhatian. Tempat ini dikenal Toko Marantika, sebuah tempat makan dengan konsep rumahan yang menawarkan suasana hangat dan nyaman. Memasuki tempat makan ini, pengunjung langsung disambut suasana yang homey dengan banyak area duduk yang tertata rapi. Pilihan makanan pun disesuaikan dengan konsep restoran, yakni dengan menghadirkan aneka pilihan makanan rumahan. Seperti nasi gepuk, mie telur, sambal khas Aceh, hingga nasi ayam garang asem yang menjadi pilihan banyak konsumen.
1: Ada beberapa pilihan makanan yang sudah saya pilih, yang saya nikmati adalah nasi ayam pejantan garang asem ini. Waduh, rasanya ini bercampur ya ketika dinikmati, ada gurihnya, ada asamnya, paling pas dinikmati dengan nasi. Apalagi ini si ayamnya tuh bener-bener lembut banget. Nah, kalau misalkan mau lebih mantep, Anda bisa campurkan dengan ini, sambal yang baru pertama kali saya coba, asli Aceh. Ini bahan dasarnya adalah belimbing uluh ya, jadi memang dia punya rasa yang khas. Dinikmatin kayak gini nih. Auto nambah pokoknya.
0: Seluruh hidangan dimasak secara langsung dengan konsep open kitchen. Aroma setiap masakan otomatis terasa oleh setiap pengunjung yang datang.
2: Makanannya enak-enak, yang penting itu ya makanannya harus enak. Terus varian makanannya juga yang gak umum lah di Bandung gitu. Jadi gak di banyak tempat misalnya menyediakan iwak pe misalnya. Terus dan ya itu sih paling karena rasanya enak dan lokasinya ada di Gempol ya, gampang dijangkau gitu.
3: Mungkin ini meskipun di gang, tapi suasananya santai dan orang bisa berlama-lama di sini, chill yang pasti. Jadi orang datang ke sini gitu.
0: Ya, di setiap sudut restoran ini terdapat hasil lukisan karya sang pemilik. Bagi pemiliknya, restoran Hidden Gem ini bukan sekedar tempat makan. Ia ingin menghadirkan ruang yang menggabungkan cita rasa masakan rumahan dengan sentuhan seni. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.

0: Suasana nonton bareng di kampung Piala Dunia di kota Ternate mendadak ricuh saat pertandingan Brasil melawan Norwegia memasuki menit-menit akhir pada Senin pagi. Sejumlah orang ini terlibat adu mulut hingga berujung perkelahian di tengah kerumunan. Akibat insiden tersebut, satu orang mengalami luka ringan pada bagian mata kanan. Situasi akhirnya berhasil dikendalikan sehingga tidak mengganggu jalannya kegiatan nonton bersama hingga berakhir.
1: Yang terpenting adalah kita bersama bergembira pada pagi hari ini, dan saya sangat berharap agar setelah pertandingan ini kita terus bersama ya, menjalin rasa persaudaraan sampai pada event Berlin terakhir.
0: Sejumlah polisi dibantu warga meringkus pria berinisial F yang tengah mengamuk di komplek Villa Citra Kota Bogor, Jawa Barat minggu siang. Kaki pelaku bahkan diikat paksa lantaran terus berontak melawan hingga digotong ke mobil patroli. Usai kelelahan, pelaku lalu dibawa ke pos keamanan sebelum dievakuasi ke rumah sakit lantaran tangannya terluka. Sebelumnya, pria 30 tahunan itu diketahui marah-marah tanpa sebab sejak pagi. Selain gelagatnya membahayakan, pelaku juga kalap masuk ke rumah warga, mengamuk hingga merusak kaca jendela dan motor yang terparkir di depan rumah. Sementara dari hasil interogasi petugas, pria ini diduga mengalami depresi usai ditinggal istrinya berselingkuh.
2: Dia kan jalan dulu ke sana. Jalan dulu, terus...
3: Udah berapa lama?
2: Nggak berapa, balik lagi.
3: Lari.
2: Sambil lari.
3: Marah-marah.
2: Udah gitu, saya kan di luar, nggak tahu. Cuman kedengeran ada suara kayak yang pecah. Larilah saya ke sini. Ternyata benar. Dia udah ngerusak itu kaca apa namanya jendela lah.
3: Jendela dengan motor.
2: Dengan motor.
0: Selain mengobati luka sang pelaku, petugas langsung mengevakuasinya ke rumah sakit jiwa untuk penanganan depresi demi menghindari risiko yang lebih membahayakan warga lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Saya Victor Pangaribuan.

0: Memanfaatkan sepinya situasi usai hujan deras, dua pria terekam kamera CCTV saat menggasak motor di Jalan Kartini 9, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sementara di Padang, polisi berhasil menangkap seorang pelaku curanmor yang beraksi di empat wilayah Sumatera Barat.
1: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik dua pelaku curanmor berhenti saat melihat banyaknya sepeda motor yang terparkir di bahu Jalan Kartini 9, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Memanfaatkan sepinya situasi, usai hujan deras, hanya dalam waktu kurang dari 2 menit, sepeda motor warga dibawa kabur pelaku. Menurut korban, sepeda motor yang baru setahun dipakai ini terpaksa diparkir sementara di bahu jalan karena adanya kegiatan tahlilan di dalam gang. Namun karena lelah usai seharian bekerja, korban tertidur lelap hingga akhirnya lupa memindahkan sepeda motor kesayangannya.
2: Pas saya mau pulang kerja, pas saya nyampe rumah tuh nggak bisa masuk tuh, ada acara tahlilan. Nah, saya parkir di sini dulu nih Pak, berjajan. Iya, sementara. Nah, pas nyampe malam itu akhirnya saya juga lupa pas buat mindahin. Akhirnya pas besok saya mau berangkat kerja, itu motor udah hilang Pak.
3: Lupa ketiduran atau gimana?
2: Lupa Pak. Biasanya emang di dalam.
3: Di depan rumah ya?
2: Iya.
1: Kamera pengawas perekam detik-detik seorang pria berjas hujan plastik saat menggasak motor di halaman sebuah masjid di kawasan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku memanfaatkan situasi sepi saat jemaah sedang melakukan salat subuh berjamaah. Hanya dalam hitungan detik, sebuah sepeda motor dibawa kabur pelaku. Berbekal rekaman kamera pengawas, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang mengendus keberadaan pelaku di sebuah rumah kontrakan di daerah Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan. Saat akan ditangkap, pelaku berinisial HK sempat melawan hingga petugas akhirnya berhasil melumpuhkannya. Polisi menyita sebuah kunci letter T yang kerap digunakan untuk merusak kontak sepeda motor. Kepada penyidik, pelaku mengaku telah beraksi di 14 lokasi berbeda yang tersebar di Kota Padang, Bukit Tinggi.

0: dan melakukan perlawanan. Dan berkat daripada kejelian kami, tim Klewang, akhirnya si pelaku tidak berkutik dan berhasil kita lumpuhkan.
1: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Ia diancam hukuman 9 tahun penjara. Kepolisian Resor Bangka menggerebek sebuah rumah di Desa Air Duren, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Sabtu siang. Polisi menemukan pemilik rumah berinisial SS sedang melakukan pengoplosan dari gas LPG subsidi 3 kg ke 12 kg di belakang rumah. Polisi menghentikan kegiatan pengoplosan ini dan menangkap para pekerja dan pemilik rumah. Berdasarkan pengakuan tersangka, praktik pengoplosan gas subsidi sudah berlangsung sejak 3 bulan terakhir. Polisi menyita barang bukti 151 tabung gas LPG 3 kg, 28 tabung gas 12 kg, dan 687 penyegel tutup gas LPG.
2: Kemudian kita juga mendapati adanya 6 tabung posisi sedang dilakukan pengisian. Untuk TKP kami ada di daerah Pemali. Kita mengamankan ada 4 orang. Untuk modus yang digunakan yaitu dari pangkalan itu memberikan tabung gas subsidi. Dengan jumlah tabung gas subsidi dalam jumlah yang banyak kepada satu orang. Kemudian satu orang itu melakukan pengoplosan bersama dengan karyawannya.
1: Tersangka terancam pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 60 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berusaha kabur saat ditangkap petugas melepaskan tembakan peringatan saat melakukan penggerebekan bandar sabu di Pekanbaru Riau. Selain menangkap dua bandar, petugas juga menyita sabu seberat 11,35 gram. Di lokasi lain berantas tindak kejahatan di masyarakat, petugas Polres Purbalingga menyita ratusan botol minuman keras yang dijual tanpa izin dari sejumlah tempat hiburan serta warung.
4: Tembakan peringatan ke udara dilepaskan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru saat melakukan penangkapan terhadap bandar sabu di Jalan SM Amin, Kecamatan Payung, Sekaki, Pekanbaru, Riau pada Kamis lalu. Dua orang bandar sabu yang berusaha melarikan diri akhirnya berhasil ditangkap. Dari tersangka berinisial SI, polisi menemukan 9 paket sabu siap edar yang disembunyikan di dalam kamar mandi dan 30 paket sabu siap edar dari tersangka berinisial IN. Para tersangka berjualan narkoba dari balik dinding agar dapat melarikan diri jika terjadi penggerebekan. Berdasarkan pengakuan kedua tersangka, sabu dengan total seberat 11,35 gram ini didapatkan dari seseorang berinisial RE yang telah ditetapkan sebagai DPO. Tersangka mengaku menjual barang haram tersebut seharga Rp100.000 hingga Rp200.000 per paketnya. Berdasarkan pengecekan urin, keduanya juga positif mengonsumsi sabu.
5: Pada saat anggota melakukan penyelidikan dan melakukan undercover, pelaku yang kami target, inisial SI, melarikan diri. Dan pada saat dikejar, dia amankanlah barang bukti sebanyak 8 paket dan rekannya juga dia amankan 30 paket inisial IN. Kemudian tersangka dibawa ke Polresta untuk pengusutan yang lebih lanjut.
6: Barang bukti ini diperoleh dari mana?
5: Barang bukti tersebut diperoleh dari inisial RE yang sekarang masih kami lakukan penyelidikan dan masuk daftar pencarian orang.
4: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka melanggar undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Puluhan petugas kepolisian dari Polres Purbalingga yang dibantu anggota TNI dikerahkan untuk menggelar operasi pemberantasan peredaran miras tanpa izin di sejumlah tempat hiburan. Polisi berhasil menemukan puluhan botol miras dalam kardus yang dijual tanpa izin. Tak hanya itu, sebagian besar miras yang dijual mengandung kadar alkohol di atas batas ketentuan. Operasi kemudian dilanjutkan di salah satu warung milik warga. Di tempat ini, polisi kembali menemukan puluhan miras berbagai merek yang dijual tanpa izin dan mengandung alkohol di atas batas yang ditentukan. Seluruh botol miras ilegal ini langsung disita dan dibawa ke Polres Purbalingga. Dari hasil operasi ini, polisi menyita 100 botol miras dari berbagai merek.
7: Pada hari ini untuk kegiatan yaitu melaksanakan operasi di tempat-tempat hiburan dan warung-warung yang terindikasi.

0: menjual minuman keras. Untuk hasil, kami dapat mengamankan barang bukti sebanyak 100 botol minuman keras dari berbagai macam jenis.
1: Polisi akan terus menggelar operasi terhadap peredaran miras tanpa izin hingga kasus kriminal yang disebabkan oleh miras bisa ditekan sekecil mungkin. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, puluhan korban dugaan investasi bodong mendatangi rumah pelaku di Sukabumi, Jawa Barat yang diduga melarikan uang 56 nasabah yang berjumlah 1 miliar rupiah. Sementara itu, aksi teror meresahkan menimpa ibu rumah tangga di Serang, Banten. Korban menjadi sasaran teror berupa pengiriman pakaian dalam wanita hingga surat ancaman pembunuhan oleh orang tidak dikenal.
1: Puluhan nasabah investasi yang diduga bodong ini mendatangi rumah SW, seorang wanita berusia 25 tahun, warga Kampung Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Minggu malam. Para korban ini menanyakan keuntungan dari arisan digital mereka yang dijanjikan oleh pelaku yang sudah selama 3 bulan lebih tak kunjung mendapatkan kejelasan. Sebanyak 56 korban mengaku mengalami kerugian mulai 5 juta rupiah hingga 20 juta rupiah.
3: Dia tuh mengadakan acara arisan dan investasi, jadi pemutaran uang. Nah, di waktu jangkanya dia menjanjikan uang, tanggal 20 misalkan nih, uangnya nggak ada. Terakhir dia transaksi itu menjanjikan, sebelum ramai ini tuh 20 Mei, berarti udah 1 bulan lebih ya. Jadi dia tuh nggak memberi kesepakatan apa-apa sih, cuman dia bilang, tersok, pokoknya semuanya total kerugian hampir 1 miliar.
4: Awalnya ikut invest kurang lebih 10 juta.
5: Nah, terus?
4: Karena nggak diambil, terus diputer-puter sampai 80 juta kurang lebih. Nggak ada kepastian.
1: Melalui kuasa hukumnya, pelaku berjanji akan melunasi semua uang nasabahnya dari hasil penjualan sebidang tanah yang akan dijualnya dan meminta waktu pelunasan selama 3 bulan. Sementara itu, aksi teror meresahkan menimpa ibu rumah tangga di Serang, Banten. Korban menjadi sasaran teror berupa pengiriman pakaian dalam wanita hingga surat ancaman pembunuhan oleh orang tak dikenal. Selebaran kertas itu diletakkan di depan rumah korban di Kecamatan Cirwas, Kabupaten Serang baru-baru ini. Aksi jahat terduga pelaku sempat terekam kamera pengintai yang terpasang di salah satu rumah tetangga korban. Pelaku sempat memperlihatkan alat vitalnya di dekat rumah korban. Pelaku kabur karena korban berteriak dari dalam rumah.
6: Dia minta tolong ke saya waktu ada orang yang masuk itu. Cuman saya nggak dengar, ada di belakang.
5: Itu bentuk teror juga, Bu, ya?
6: Ya, mungkin nggak tahu niat jahat atau apa gitu. Katanya dia pas masuk itu mau ngeluarin barang kemaluannya gitu.
7: Oh, ini laporan, Pak?
8: Ini sudah laporan.
7: Merasa terganggu, Pak?
8: Terganggu banget. Bini saya trauma sejak kejadian itu, bini saya pulang ke rumah orang tuanya.
1: Satreskrim Polres Serang tengah melakukan penyelidikan terhadap rekaman kamera pengawas untuk mengidentifikasi identitas dan nomor polisi kendaraan milik pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ratusan warga memadati distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, menuntut keadilan atas meninggalnya seorang ibu hamil yang diduga menjadi korban peluru nyasar saat terjadi baku tembak pada Kamis lalu. Selengkapnya, usai jeda.
9: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
10: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
9: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
9: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
12: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
9: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Ratusan warga memadati distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah menuntut keadilan atas meninggalnya seorang ibu hamil yang diduga menjadi korban peluru nyasar saat terjadi baku tembak pada Kamis lalu. Sementara itu penyelidikan kasus kematian seorang pria yang ditemukan di lahan kosong menuju kawasan wisata Pantai Permata Pilang, Kota Probolinggo, Jawa Timur terus berlanjut. Selengkapnya dalam Laca Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
13: Gelombang protes pecah setelah jenazah seorang ibu hamil, Melkiana Dwi Tau, dipulangkan dari RSUD Bilogai menuju rumah duka di Kampung Agapa pada Jumat 3 Juli 2026. Kedatangan jenazah disambut keluarga dan warga yang kemudian menggelar musyawarah menuntut pertanggungjawaban atas peristiwa baku tembak yang terjadi pada Kamis 2 Juli 2026 yang merenggut nyawa korban beserta bayi yang dikandungnya akibat tertembak peluru nyasar. Keluarga bahkan menunda proses pemakaman hingga Sabtu 4 Juli 2026 sebagai bentuk tuntutan terhadap pemerintah. Masa mendesak aparat mengusut tuntas kasus ini dan memproses pihak yang bertanggung jawab sesuai hukum. Selain menempuh jalur hukum, keluarga juga akan menyelesaikan perkara ini melalui mekanisme hukum ada.
14: Dan mohon dukungan doa dari semua pihak bahwa benar-benar kami rasakan entah masyarakat atau sementara ini jadi daerah Intan Jaya adalah dari daerah tangkap darurat dalam penanganan entah operasi militer di daerah-daerah yang urusannya TNI dengan KKB, tetapi dampaknya masyarakat kami yang tidak bersalah jadi korban.
13: Sementara itu, Koops TNI Habema menyatakan Melkiana diduga menjadi korban peluru nyasar saat kelompok bersenjata melakukan penembakan di wilayah Sugapa. TNI juga menyatakan personelnya tidak melepaskan tembakan balasan saat insiden berlangsung. Di sisi lain, Komnas HAM Perwakilan Papua telah menurunkan tim investigasi untuk mengungkap kronologi kejadian secara menyeluruh.
15: Setelah itu, saya juga melakukan rekonstruksi di sekitar rumah tentang peristiwa penembakan. Saya lihat, saya menemukan ada kurang lebih 6 peluru yang bersarang di sekitar rumah itu. Lalu salah satu peluru yang kuat dugaan itu terkena langsung kepada Ibu Martina.
13: Penyelidikan atas kematian Samsul Arifin 35 tahun warga desa Rebalas, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur masih terus dilakukan. Korban ini ditemukan meninggal dunia di lahan kosong menuju kawasan wisata Pantai Permata Pilang, Kota Probolinggo menjalani proses otopsi di kamar jenazah RSUD Dr. Muhammad Saleh pada Minggu siang. Kepala Desa Rebalas serta kerabat korban menunggu proses otopsi di depan kamar jenazah. Usai otopsi, jenazah langsung dibawa pulang ke kampung halaman untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat.
16: Karena keluarganya sudah jadi saksi untuk tadi untuk penganuan kafan itu.
17: Ini apa ini? Harapannya ke polisi lagi?
16: Ya mudah-mudahan ya saya menunjukkan ke tadi ke Kanit yang mudah-mudahan cepat dan
17: segera ditangkap.
13: Polisi menyatakan hasil otopsi masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut, namun dugaan sementara mengarah pada kasus pembunuhan.
16: Memang ada beberapa luka di bagian wajah, kepala, dan leher.
18: Leher. Seperti itu. Ini dugaannya pembunuhan dan ya?
16: Kita masih dalami dulu nanti setelah kita tahu hasil otopsinya dan kita kumpulkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi, nanti kita akan sampaikan lagi.
13: Selain menunggu hasil otopsi, penyidik juga terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Polisi juga menyelidiki hilangnya sepeda motor, telepon genggam, dan dompet milik korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Lagi-lagi perempuan menjadi korban kejahatan. Kali ini menimpa gadis 22 tahun di Lumajang, Jawa Timur. Korban ditemukan meninggal tanpa busana dan di rumahnya. Belakangan terungkap pelaku pembunuhan sadis ini adalah kekasihnya sendiri yang mengaku kesal karena kalimat yang dilontarkan korban. Berikut penelusurannya.
19: Suasana tenang di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terusik dengan kasus pembunuhan yang menimpa seorang gadis berinisial MTA. Jenazah korban berusia 22 tahun ini ditemukan mengenaskan di kamar rumah di Desa Kalipenggung, Kecamatan Randu Agung, Lumajang, Jumat 3 Juli lalu. Tangis kerabat terdengar di lokasi saat jenazah korban dievakuasi. Bagaimana tidak, gadis muda yang dikenal ramah ini ditemukan mengenaskan dan diduga menjadi korban kekerasan. Keluarga korban menuturkan jenazah MTA ditemukan usai tetangga menerima telepon dari kekasih korban yang curiga gadis berusia 22 tahun ini tidak merespons saat dihubungi. Tetangga yang memeriksa korban menemukannya sudah tidak bernyawa.
20: Tetangganya yang menemukan.
21: Iya.
20: Ada telepon katanya dari pacarnya.
21: Di pacarnya yang nelpon ya?
20: Iya, coba dilihatkan posisinya bagaimana, HP-nya kok nggak aktif. Dilihatlah sama tetangga tersebut, ternyata posisinya sudah meninggal itu.
22: Untuk posisinya ada di kamar. Di kamar si korban. Untuk posisinya terlentang.
23: Ada ditemukan bekas kekerasan seksual ini?
22: Itu masih menunggu hasil otopsi. Ada kekerasan seksual atau yang lain, nanti kita nunggu hasil otopsi dari pihak rumah sakit.
19: Lewat olah TKP, polisi memastikan korban tewas akibat dicekik menggunakan tali celana dan disekap kain. Korban mengalami luka robek di jari tangan kiri diduga akibat sempat melakukan perlawanan. Penemuan jenazah korban juga memunculkan kejanggalan. Kasus ini pertama kali terungkap setelah kekasih korban berinisial AR menghubungi tetangga korban lewat sambungan telepon. AR mengaku cemas karena korban tidak bisa lagi dihubungi sejak pagi. Kejanggalan ini muncul dari pertanyaan, mengapa AR tidak menelpon langsung ke keluarga korban, namun justru menyuruh tetangganya.
24: Di kamar pemulasaran jenazah RSUD Dr. Haryoto ini, MTA, seorang gadis berusia 22 tahun, warga desa Kalipenggung, Kecamatan Randu Agung, dilakukan proses otopsi oleh petugas rumah sakit dan juga pihak kepolisian. MTA meninggal di kamarnya tanpa busana setelah dibunuh oleh kekasihnya sendiri.
19: Berikutnya, lalu di manakah AR, sang kekasih korban? Berpacu dengan waktu, Satreskrim Polres Lumajang mencari AR Minggu dini hari. Setelah pencarian, AR ditangkap di rumahnya yang berdekatan dengan rumah korban. AR mengaku sebelum kejadian, ia dan korban sempat pergi kencan di kota Lumajang. Usai kencan, keduanya terlibat cekcok akibat perkataan korban yang dinilai menyakiti hati pelaku. Gelap mata, pelaku keluar dari kamar dan mengambil kayu untuk mengeksekusi korban. Agar perbuatannya tidak diketahui, pelaku mengambil ponsel korban dan membuangnya ke kebun tebu. Siasat licik AR yang berpura-pura mencari korban dengan menanyakan keberadaannya ke tetangga dengan alasan ponselnya tidak dapat dihubungi, akhirnya terbongkar.
25: Karena pelaku main HP sendiri, dan setelah itu korban marah dan mengejek orang tua. Setelah itu pelaku keluar dari kamar korban, mengambil sebuah kayu dan masuk ke kamar korban dan memukul korban sebanyak 3 kali.
19: Tidak ada kejahatan yang sempurna, karena semua tindakan pasti meninggalkan jejak, juga berlaku dalam kasus ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, AR dijerat pasal 458 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Pemuda 18 tahun ini diancam hukuman 15 tahun penjara. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
2: Kasus kekerasan terhadap wanita kembali terungkap. Seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat mengalami luka melepuh akibat disiram air keras oleh suami sirinya sejak 2023 lalu.

0: Isak tangis M, seorang wanita asal Kota Cirebon, Jawa Barat ini tidak terbendung saat menuturkan kasus penganiayaan yang dialaminya sejak tahun 2023 lalu oleh suami sirinya yang juga oknum anggota polisi di Polres Kota Tegal, Jawa Tengah. Ia mengalami luka bakar akibat siraman air keras. Pelaku menutupi kasus ini dan berdalih luka bakar yang dialami korban adalah akibat memasak. Tidak hanya itu, korban juga mendapatkan berbagai kekerasan lain, termasuk dipaksa dicekoki narkoba oleh pelaku. Sebelum berani melaporkan kasus ini, korban selalu mendapatkan ancaman oleh terduga pelaku.
1: Pertama kenal juga udah dicekokin narkotika.
2: Tahun misalnya?
3: Tahun berapa ini?
1: Itu tahun pertengahan 2023.
4: Sejak saat itu mulai terjadi kayak gini, Mbak?
1: Belum. Yang nyiraman itu terjadi di September 2025.
3: Tahun kemarin?
1: Ya, udah setahun kan. Belum menyaksikan penyiksaan sampai melihat.
4: Oh, itu di depan anak penyiksaan itu, Bu?
1: Iya.
0: Minggu siang, keluarga bersama tim kuasa hukum membawa korban ke Rumah Sakit Umum Gunung Jati untuk penanganan medis atas kondisi luka-luka yang dialami korban.
5: Luka itu menderita luka bakar sekitar 47%, hampir setengah badan. Lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit. Yang paling parah itu. Yang paling parah sih di lain luka-luka. Dipukul, ditutup pakai jangkar pistol atau lebih ke ancaman-ancaman mau disetrum segala macam, banyak.
4: Itu luka bakar apa, Kang?
5: Iya, menurut pihak dokter sih itu dari air keras ya. Menurut pihak dokter.
0: Terduga pelaku telah ditahan di Polres Kota Tegal. Keluarga korban berharap agar terduga pelaku dapat dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya akibat perbuatan keji yang dilakukannya. Jerry Komara, Cirebon, Jawa Barat.
6: Hanya karena dilarang menjadi juru parkir, tiga pemuda nekat membobol sebuah toko bangunan. Selengkapnya usai jeda, Laca Kriminal segera kembali.

0: Dan fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

Hanya karena dilarang menjadi juru parkir, tiga pemuda nekat membobol sebuah toko bangunan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Jakarta, aparat unit Reskrim Polsek Sawah Besar meringkus komplotan spesialis membobol kamar apartemen

0: pelaku membawa kabur uang tunai ratusan juta rupiah dan perhiasan milik korbannya.
1: Rekaman CCTV memperlihatkan dua pelaku pencurian bergendongan saat membobol sebuah toko bangunan di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 15 Juni 2026. Setelah berhasil merusak ventilasi, pelaku mematikan dan merusak CCTV, kemudian membuka grendel pintu yang terkunci dari dalam. Setelah melakukan aksinya, para pelaku langsung kabur dan meninggalkan lokasi. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian sekitar 11 juta rupiah. Tim Opsenal Polsek Mamajang yang mengidentifikasi rekaman CCTV akhirnya berhasil menangkap tiga pelaku berinisial SU, RAT, dan SDT pada Kamis malam. Berdasarkan hasil penyelidikan, ketiga pelaku mengaku melakukan aksinya setelah korban melarang mereka hendak membuka praktik parkir liar di depan tokonya. Karena sakit hati, para pelaku lalu balas dendam dengan bekerja sama membobol serta mencuri di TKP.
2: Pada saat dia mau parkir nggak dibolehin sama yang punya toko, jadi dia nggak terima, jengkel, kembali lagi untuk mengambil bahan bangunan. Ada 8 tipe tembaga, jumlah kerugiannya kurang lebih 11 juta.
3: Itu saat beraksi dia bagaimana caranya, komandan?
2: Ternyata dia gendong-gendongan untuk menaikkan di pagar toko bahan bangunan itu untuk sampai agar dia mencongkel dari luar.
1: Tugas unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan dua pelaku curanmor bersenjata api berinisial F dan MS. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengaku menjual motor hasil curian kepada seorang penadah di wilayah Pandeglang, Banten. Berdasarkan keterangan tersebut, tim gabungan berangkat ke Pandeglang pada Senin. Sehari kemudian, petugas berhasil menangkap penadah berinisial J serta menyita 10 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil kejahatan. Polisi masih terus melakukan pendalaman untuk menelusuri jaringan penadah maupun kemungkinan adanya lokasi penyimpanan motor curian lainnya. Sementara seluruh barang bukti dan para tersangka telah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut.
4: Jadi tim berangkat hari Senin, kemudian hari Selasanya dapat mengamankan pelaku. Dan hari ini Rabu 1 Juli, tepatnya ulang tahun Bhayangkara, tim ini berhasil mengungkap 10 unit sepeda motor hasil kejahatan. Jadi sepeda motor ini diamankan berdasarkan petunjuk tersangka. Tersangka ini yang menampung inisial J.
1: Aparat unit Reskrim Polsek Sawah Besar meringkus komplotan spesialis membobol kamar apartemen di sebuah kamar hotel kelas Melati di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Dari dalam kamar, polisi berhasil meringkus 4 pria terduga pelaku pembobolan kamar apartemen di Jalan Raja Wali Selatan. Aksi pembobolan dilakukan keempat pelaku, yakni MDS, AN, H, dan P, pada akhir Mei lalu, di mana aksi mereka terekam kamera pengawas saat menaiki lift dengan membawa sejumlah barang curian. Kanit Reskrim Polsek Sawah Besar pada Kamis mengungkapkan dalam menjalankan aksinya, para pelaku menyewa unit apartemen di sebelah kamar korban dan beraksi saat korban tidak ada di dalam kamar dengan cara membobol jendela dari area balkon. Selain uang tunai sebesar 40 juta rupiah, para pelaku juga membawa kabur mata uang asing jenis euro, sejumlah dokumen penting dan perhiasan dengan total kerugian mencapai 150 juta rupiah.
5: Melakukan aksinya dengan cara mencongkel jendela maupun pintu melalui balkon dan kemudian mengambil uang tunai dan beberapa barang milik korban lainnya. Adapun kerugian meliputi uang tunai 40 juta rupiah, kemudian ada mata uang asing, mata uang euro, kemudian juga ada beberapa dokumen, dokumen apartemen, selanjutnya juga ada emas ya, ada emas milik korban dengan total kerugian sebesar 150 juta rupiah.
1: Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Apakah Anda bisa membayangkan kala sedang tertidur pulas di malam hari, tiba-tiba komplotan maling membobol rumah Anda dengan senyap? Atau maling masuk ke rumah ketika Anda sedang bepergian? Para pelaku datang mengambil barang berharga Anda, bahkan hingga berani mengancam jiwa. Anchor CNN Indonesia Ruli Kurniawan akan mengajak Anda berbincang langsung dengan komplotan ini. Bagaimana cara mereka beraksi agar Anda bisa lebih waspada? Selengkapnya dalam Inside Crime.

0: kan lokasinya ruangnya kecil mas sebenarnya kalau ventilasi atau genteng bolong.
1: Yang terpenting sih muat asal muat kepala aja mas.
0: Asal muat kepala bisa masuk ke dalam?
1: Bisa masuk. Kalau masuk, udah pasti.
0: Badan masuk? Meskipun cuma segini aja bisa masuk?
1: Bisa masuk.
0: Celah segini bisa masuk? Bisa.

0: Apakah Anda bisa membayangkan kala tertidur tenang di malam hari dan anak Anda terbaring dengan pulas di tempat tidur, tiba-tiba seorang pria masuk ke dalam kamar. Ia datang, merangkak dalam senyap. Tanpa alas kaki, tidak ada bunyi yang terdengar. Dan penghuni kamar masih terus terlelap. Pria ini melihat sekeliling kamar, mencari barang yang bisa dicuri. Yang paling menyeramkan, pria ini bahkan sampai dekat ke tempat tidur dan menarik spray, sambil terus mencari barang-barang yang lain. Apakah Anda juga berpikir seperti saya? Bagaimana bila pria ini masuk sambil membawa senjata tajam? Apa yang akan terjadi pada anak-anak yang tertidur lelap ini? Dari gambar CCTV ini, terlihat bagaimana pelaku masuk dari belakang rumah. Pria dengan kaos dan celana longgar tanpa alas kaki ini terlihat santai mengamati tiap sudut rumah. Dari gerak-gerik pria ini, terlihat jelas tidak ada keraguan dan tidak terlihat rasa takut atau was-was. Cara berjalannya pun santai, seakan ia seorang yang amat profesional mencuri rumah. Tapi semulus-mulusnya membobol rumah pasti tertangkap juga. Ya, pria pembobol rumah yang lihai ini terpaksa berhenti beraksi karena sudah mendekam di Hotel Prodeo. Saya bertemu dengannya di Polsek Tambora, Jakarta Utara, dan saya panggil dia Mas. Mas ditangkap bersama seorang penadah barang curian. Mas ternyata seorang residivis yang memang terkenal ahli dan licin membobol rumah. Saat beraksi, Mas hanya perlu waktu setengah jam saja untuk menggasak barang-barang di rumah incarannya.
1: Kapan waktu biasanya lo beroperasi?
2: Biasanya sih, gelap-gelapnya orang ini aja.
1: Tidur?
2: Tidur, jam 2, jam setengah 3, jam 3. Paling toko jam 3.
1: Berapa jam beroperasi biasanya? Waktu yang paling menurut Mas aman gitu?
2: Waktu yang paling cepat itu biasanya saya kalau itu setengah jam paling.
1: Setengah jam aja?
2: Setengah jam.
1: Dalam waktu setengah jam apa yang dicari, apa yang diincar sebenarnya?
2: Ya yang berharga aja seperti cantik, emas. Oh, yang utama sih saya cari uang.
1: Cari uang?
2: Yang pertama kali saya cari sih handphone sama dompet uang itu.
1: Yang gampang masuk kantong aja ya? Nah ini mencari handphone, mencari uang, mencari dompet, pastikan orang tuh nyimpannya di kamar.
2: Ya.
1: Mas masuk kamar orang juga ketika orang itu sedang tidur?
2: Tapi terkadang kayak yang saya dapat ini, itu adanya di ruang tamu.
1: Di ruang tamu?
2: Di ruang tamu, di samping meja kerja.
1: Tapi pernah masuk ke kamar ketika orangnya lagi tidur di dalamnya?
2: Pernah.
1: Ada trik khusus supaya tidak terdengar buka pintu atau ketika masuk ke dalam?
2: Gak ada. Keberanian apa yakinan, yakin. Karena yakin aja.
1: Yakin aja bisa masuk ke dalam tanpa bersuara?
0: Mas mengaku tidak memiliki ilmu atau ajian agar bisa mulus melancarkan aksinya. Ia hanya perlu lubang sempit agar bisa masuk ke rumah yang ia incar. Meski Mas memiliki perawakan kurus, saya masih tidak percaya ia bisa masuk melalui celah-celah sempit di rumah.
2: Ya, dari atas, dari genteng. Saya dari genteng kalau...
1: Buka gentengnya gitu atau...?
2: Enggak, saya naik dulu ke genteng kan biasanya di situ ada, suka ada...
1: Ventilasi?
2: Kayak ventilasi udara, atau pintu, atau apa gitu, ya, bisa buat celah buat masuk. Atau genteng-genteng yang udah enggak ini lagi, enggak bolong lah, genteng bolong. Saya masuk dari situ.
1: Itu kan lokasinya, ruangnya kecil Mas sebenarnya kalau ventilasi atau genteng bolong.
2: Yang terpenting sih, muat asal muat kepala aja Mas.
1: Asal muat kepala bisa masuk ke dalam?
2: Bisa masuk. Kalau kepala masuk, udah pasti.
1: Badan masuk? Meskipun cuma segini aja bisa masuk?
2: Bisa masuk.
1: Celah segini bisa masuk? Bisa.
0: Ya, siapa yang tidak takut dihadapkan dengan komplotan pembobol rumah kosong dengan samurai? Nyali pun langsung ciut. Tapi ngomong-ngomong soal nyali, salah satu syarat pembobol rumah memang harus punya nyali top. Saya bertemu dengan salah seorang anggota sindikat pembobol rumah yang menurut saya cukup jago, Bang Jack. Lihat saja aksi Bang Jack Bug Spider-Man yang dengan mudah memanjat tembok, berjalan di genteng, bahkan masuk plafon rumah. Belasan tahun beroperasi, Bang Jack tidak pernah ketahuan atau ditangkap polisi. Sekilas postur tubuh Bang Jack tidak jauh berbeda dengan Mas di Tambora. Kecil, kurus, dan terlihat lentur.
1: Bang Jack menjadi seorang pencuri rumah ya, atau pembobol rumah. Apa harus punya badan yang kecil gitu Bang, kurus?
2: Ya enggak juga sih, tergantung kitanya aja. Yang jelas yang pasti, hitung-hitungannya harus ada.
1: Itu hitungannya kayak gimana Bang?
2: Ya modelnya kita lihat situasi lubangnya, muat atau enggak kan harus ada.
1: Kalau dari banyak sendiri, kira-kira lubang dengan ukuran berapa yang bisa muat badan masuk semuanya? 30 cm masih bisa?
2: 30, ya kurang lebih 40 cm.
1: 40 cm, itu bisa masuk, seluruh badan bisa masuk ke sana.
0: Bagi Bang Jack, menjadi pembobol rumah tidak hanya harus punya nyali lebih, tapi juga harus pintar acting bak artis sinetron. Bang Jack kerap memantau rumah yang akan jadi targetnya. Kegiatan pemantauan ini dikenal sebagai kegiatan menggambar. Kata ini akrab di kalangan sindikat pembobol rumah kosong. Terkadang, Bang Jack harus berpura-pura jadi warga hingga tukang jualan.
1: Berapa lama waktu untuk ngegambar rumah ini?
2: Ya, paling lama-lamanya juga sekitar 4-9 bulan.
1: Satu minggu? Buat memantau rumah
2: ini? Memantau rumah itu. Tetangganya kan kita harus lihat, Pak. Dan di sekeliling rumah itu kan banyak tetangga. Orang papan kosongnya, papan lengahnya dia. Disitulah kita bisa bekerja.
1: Bang Jack, ini kan pasti sering mondar-mandir ya, di depan rumah gitu ya. Melihat dari jauh gitu loh, untuk menggambarnya gitu. Nggak ketahuan apa ya, dilihat orang kok ada orang mencurigakan gitu, atau punya trik sendiri gitu loh supaya
2: ya,
1: gak...
2: pasti kita punya trik sendiri. Ya, apa pura-pura kita jadi pedagang.
1: Jadi pedagang?
2: Iya, apa kita ya pura-pura lewat. Ya, sehari bisa 2-3 kali lewat gitu. Di depan rumah yang kita mau, yang lagi kita gambar.
1: Dari jumlah keluarga yang tinggal di dalam, berapa orang gitu, itu mempengaruhi ini nggak?
2: Ya kayaknya sih enggak juga sih, kalau untuk penghuninya enggak terlalu yang jelas. Pasti kan kalau rumahnya memang ditinggalkan, ya mungkin ada pembantu cuma satu atau dua ya. Yang udah niat saya harus berani, ya berani lah, udah hal yang biasa maksudnya.
1: Bang Jack, masuk lewat atas, bongkar genteng, masuk ke dalam plafon. Plafon itu kan penuh dengan kabel listrik, kayu, triplek yang rapuh kalau diinjek, itu gimana?
2: Ya, semuanya kalau yang namanya udah begitu sih udah siap aja. Maksud kata siap itu udah risiko, kita masuk terus, nabas terus. Yang penting ya kalau bahasa kata hati-hati ya, buat ya hati-hati lah pastinya. Kita merambat, pelan-pelan, sampai bisa turun, sampai berhasil kita ngambil barang-barang itu.
0: Bagi Bang Jack, kehati-hatian itu penting. Jangan gegabah dan penuh perhitungan ketika akan beraksi. Tapi ada satu hal yang terus dijaga Bang Jack sampai sekarang. Harus melihat hari baik. Kalau melanggar, bisa buntung.
1: Apa itu Tung? Harinya seperti apa Bang Tung hari ini?
2: Oh iya, saya lahir hari apa? Hari iya, hari baiknya apa? Hari apa yang baik untuk saya, itu yang saya lakukan.
1: Itu. Tidak pernah beroperasi selain dari hari baik?
2: Oh enggak.
1: Tidak pernah?
2: Tidak pernah.
1: Takut ketangkep? Takut
2: ya, iya, ketangkep. Takut ketangkep lah.
0: Usai hilang 4 hari pasca tragedi penangkapan Bandar Sabu, tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad Aibtu Sumaryanto dengan kondisi meninggal dunia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
4: Penggerebekan bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemi, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah berakhir duka. Tiga anggota kepolisian tewas dalam operasi ini. Pasca pencarian intensif selama 4 hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad Aibtu Sumaryanto dengan kondisi meninggal dunia pada Minggu.
5: Beberapa hari dinyatakan hilang pasca penggerebekan bandar narkoba yang terjadi di Desa Tumbang Kalime, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah pada Rabu. Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi mengapung di Sungai Katingan pada Minggu pagi. Jasad korban ditemukan sejauh 8 km dari titik awal kejadian di Desa Kalime dengan luka pada bagian kepala. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi tim SAR gabungan untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum.
6: Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban terakhir atas nama Sumaryanto dalam kondisi meninggal dunia sejauh 8 km ke arah hilir dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban dievakuasi menuju rumah sakit Bayangkara, Palangkaraya untuk penanganan lebih lanjut.
5: Sebelumnya jenazah Bribda Nopandri Ramadana ditemukan di aliran sungai sekitar 40 km dari lokasi kejadian pada Sabtu sore. Korban ditemukan dalam kondisi tubuh penuh luka, diduga akibat sabetan senjata tajam. Pasca penemuan, korban langsung dimakamkan di TPU Kereng Humbang, Kasongan Baru, Kabupaten Katingan pada Minggu. Atas kejadian ini, pihak keluarga mengakui ikhlas atas kepergian almarhum yang gugur saat menjalankan tugas.
7: Ada sama keluarga dengan ikhlas melepas anak kami karena memang beliau dari dulu bercita-cita menjadi seorang polisi. Pada saat itu dia mengikuti jejak dari kakeknya.
5: Dengan ditemukannya jasad Aibtu Sumaryanto sekaligus menjadi penutup proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dari 3 bandar sabu yang disasar pada operasi 3 Juli lalu, polisi telah mengamankan 1 orang pelaku berinisial S. Sementara polisi juga terus melakukan pengejaran terhadap bandar narkotika berinisial B dan R yang kini masih buron. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
10: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
4: Nasib malam menimpa seorang kakek 73 tahun Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Puluhan bungkus rokok berbagai merek dagangannya raib di gondol pencuri. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit. Sampai jumpa.
11: Inilah rekaman CCTV saat seorang pria menggasak puluhan bungkus rokok berbagai merek dari warung kelontong milik Sudarto di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Rabu siang kemarin. Mengenakan helm dan jaket hitam, pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan memesan lebih dari 50 bungkus rokok berbagai merek. Memanfaatkan kelengahan korban saat sedang mencatat pesanan, pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor tanpa membayar. Korban mengaku sempat berusaha mengejar namun gagal. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 3 juta rupiah.
12: Hampir pas kroset, berkepada. Pedagang, tahu-tahu dia sudah saya kasih tas kroset, kotor selami. Belum. Ya, baru saya catat di belum selesai.
11: Kasus ini telah dilaporkan ke polisi. Korban berharap pelaku segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aksi pembobolan sebuah kedai makanan di Jalan Raya Pasuruan Malang, Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan terekam kamera CCTV. Dalam rekaman terlihat dua pelaku beraksi dengan tenang. Satu pelaku memantau situasi di atas sepeda motor, sementara pelaku lain membobol kedai dan mengangkut 3 tabung gas LPG. Karyawan kedai baru mengetahui kejadian itu saat hendak membuka usaha pada pagi harinya. Kunci gembok sudah rusak dan 3 tabung gas LPG milik kedai hilang dicuri. Akibat kejadian ini, pemilik kedai mengalami kerugian material dan berharap polisi segera menangkap para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda hingga kini masih menunjukkan tren fluktuatif. Semburan asap, abu vulkanis, serta aktivitas gempa tektonik dan tremor masih terus terekam oleh pos pengamatan gunung api. Sejak status gunung ditingkatkan menjadi level 3 atau siaga, masyarakat dan nelayan dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah. Meski demikian, aktivitas masyarakat di pesisir Banten terpantau tetap berlangsung normal. Di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, para nelayan tetap melaut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Mereka mengaku tetap waspada dengan hanya mencari ikan di luar zona bahaya, serta terus memantau informasi dari petugas dan BMKG.
1: Kalau namanya dampak kekhawatiran pasti ada. Di sisi lain juga, kita kan sebagai nelayan yang tiap hari, kita kan berjuangnya dengan anak istri kita di rumah, Pak.
2: Betul ya.
1: Kita kalau mikirin buat kekhawatiran anak sentung atau anak Krakatau, mau makan apa keluarga kita?
0: Kondisi serupa juga terlihat di kawasan wisata Pantai Carita Anyer dan Cinangka. Ribuan wisatawan tetap memadati kawasan pantai untuk berlibur pada masa libur panjang sekolah. Pengunjung mengaku sempat merasa khawatir mengetahui adanya erupsi, namun tetap memilih berlibur setelah mendapat penjelasan bahwa kawasan pantai berada jauh di luar radius bahaya Gunung Anak Krakatau.
3: Khawatir sih, khawatir.
0: Untuk memastikan kondisi tetap kondusif, pemerintah Kabupaten Serang bersama pos pengamatan gunung api terus melakukan pemantauan secara visual dan digital selama 24 jam. Pemerintah menegaskan kawasan wisata Anyer, Cinangka maupun Carita berada di luar radius bahaya, sehingga masyarakat tidak perlu panik, namun tetap diminta mematuhi rekomendasi petugas. Pihak pos pengamatan gunung api mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi, serta rutin memantau perkembangan aktivitas gunung melalui aplikasi Magma Indonesia dan informasi resmi pemerintah. Jaminan rasa aman bagi masyarakat di Provinsi Banten maupun Lampung. Rekaman CCTV BPPTKG Yogyakarta merekam Gunung Merapi kembali meluncurkan dua kali awan panas guguran pada Senin pagi. Luncuran pertama terjadi sekitar pukul 8 lebih 28 menit sejauh 1.700 meter. 13 menit berselang, awan panas kembali meluncur sejauh 2.000 meter. Keduanya mengarah ke barat daya, yakni hulu Sungai Sat atau Sungai Putih.
4: Baik, sampai dengan hari ini atau pagi hari ini dari BPBD Kabupaten Magelang belum atau tidak menerima informasi dampak hujan abu dari awan panas guguran Merapi tadi pagi.
0: Hingga kini status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas di daerah potensi bahaya, terutama di alur sungai yang berhulu di Merapi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, selamat malam CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menghindar dari awak media saat ditanya terkait tanggapan KPK yang menyatakan pidana akan tetap berjalan meski amplop yang diberikan oleh Bupati Kwan Sing telah dikembalikan. Kita akan ulas sesaat lagi bersama saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten memasuki hari ketujuh. Dan pada Senin siang, proses pemadaman masih terus berlangsung oleh petugas gabungan. Puluhan warga terdampak masih bertahan di posko pengungsian akibat kepulan asap yang menutupi permukiman.
1: Puluhan warga yang terdampak kepulan asap kebakaran tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Senin siang masih bertahan di tempat pengungsian di Desa Tanjakan Mekar. Hingga hari ketujuh masih ada 28 warga yang bertahan di tempat pengungsian akibat rumah mereka tertutup kepulan asap dari kebakaran TPA tersebut.
2: Kebanyakan sih di sini lansia, ibu hamil sama anak-anak sih. Untuk bantuan sih alhamdulillah ya di sini tercukupi, kayak bantuan logistik, makan, kasur pun kita tercukupi semua. Harapannya sih semoga ya pemerintah dari kejadian ini ada evaluasi ke depannya. Apalagi TPA ini kan juga dekat dari pemukiman kan ya. Kalau emang bisa ditutup sih mending ditutup aja, tapi kalau misalnya emang nggak memungkinkan untuk ditutup, semoga pemerintah ada evaluasi ke depannya.
1: Sementara itu, Kepala Desa Tanjakan Mekar mengatakan sebagian sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Meski demikian, petugas gabungan dari BPBD TNI Polri, KLHK, Tim Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan, dan sejumlah instansi terkait masih berupaya memadamkan titik api yang masih menyala. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
0: Sebuah truk tangki Pertamina yang mengangkut 24.000 liter bahan bakar jenis Pertalite terbakar di Kampung Cijoho, Desa Cikaroya, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin sore. Dan untuk mencegah risiko ledakan, petugas menutup total jalur nasional selama proses pemadaman. Inilah video amatir milik warga saat kebakaran terjadi pada Senin siang. Api pertama kali muncul dari bagian belakang truk tangki yang sedang melintas jalur nasional Cianjur-Sukabumi. Mengetahui truk mengangkut puluhan ribu liter Pertalite, petugas gabungan dari Polres Cianjur, Dinas Pemadam Kebakaran, Disperkim, dan juga tim Pertamina langsung melakukan penanganan darurat untuk menjinakkan api. Petugas berhasil memadamkan api sebelum merambat ke tangki utama yang berisi 24.000 liter Pertalite sehingga risiko ledakan berhasil dihindari. Kebakaran ini diduga dipicu kampas rem yang mengalami panas berlebih dan akibat kejadian ini jalur nasional Cianjur-Sukabumi ditutup total sementara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Informasi lainnya, sekelompok orang di kota Ternate, Maluku Utara terlibat perkelahian usai nonton bareng pertandingan Brazil melawan Norwegia di Piala Dunia. Sementara itu, di lokasi lainnya, fans Brazil memilih untuk berenang melompat ke laut sebagai bentuk kekalahan.
3: Dampak kekalahan Brazil usai melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia dengan skor 1-2 terasa hingga di Indonesia. Suasana nonton bareng di Kampung Piala Dunia di kota Ternate mendadak ricuh saat pertandingan Brazil melawan Norwegia memasuki menit-menit akhir pada Senin. Sejumlah supporter diduga terlibat adu mulut hingga berujung perkelahian di tengah kerumunan. Akibat insiden tersebut, satu orang mengalami bengkak pada bagian mata kanan. Situasi akhirnya berhasil dikendalikan sehingga tidak mengganggu jalannya kegiatan nonton bersama hingga berakhir. Sementara itu, Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abu Bakar, mengimbau masyarakat agar menjadikan Piala Dunia sebagai ajang hiburan dan mempererat persaudaraan.
4: Yang terpenting adalah kita bersama bergembira pada pagi hari ini. Dan saya sangat berharap agar setelah pertandingan ini, kita terus bersama, ya, menjalin rasa persaudaraan sampai pada event Piala Dunia terakhir. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi kejadian-kejadian yang sama kita inginkan.
3: Di lokasi lain, kekalahan Brazil justru disambut dengan aksi unik para pendukungnya. Sejumlah warga mulai dari anak-anak, orang dewasa, melompat ke laut karena tim kesayangannya harus pulang. Bahkan ada yang masuk ke laut sambil membawa koper.
5: Kenapa harus basah-basah?
6: Ya kalah. Toh harus menerima, toh harus kalah. Jadi toh harus balego,
5: masa lompat ke laut?
6: Sudah, lompat aja. Aduh.
5: Kecewa. Tapi tetap semangat ya?
6: Semangat, berhasil tetap 2030 nanti berhasil akan pegang. Saya yakin sekali.
3: Aksi tersebut menjadi tontonan warga dan berlangsung meriah tanpa menimbulkan gangguan keamanan. Rusdi Samsi, Ternate, Maluku Utara.
0: Menteri Kehutanan menghindar dari awak media saat

0: jam 1 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis laporan dugaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Laporan tersebut berkaitan dengan amplop berisi uang yang diduga ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi Suhar Diman Ambi usai bertemu Menhut di kantor Kementerian Kehutanan Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan laporan yang disampaikan pada 3 Juli 2026 itu saat ini masih dalam tahap verifikasi dan analisis oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. KPK menegaskan pengembalian barang yang diduga gratifikasi tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan unsur tindak pidana korupsi. Dan saat ini KPK juga masih mendalami dugaan aliran dana yang berasal dari sisa hasil usaha koperasi unit desa di Kuantan Singingi. Penyidik menduga dana tersebut dikumpulkan dari para petani dan digunakan untuk mengurus rekomendasi pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan.
3: Bahwa pada Jumat pekan lalu, Pak Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK, maka atas pelaporan tersebut, Tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
2: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni nampak menghindar dari awak media saat ditanya terkait tanggapan KPK yang menyatakan pidana akan tetap berjalan meski amplop yang diberikan oleh Bupati Kuan Sing telah dikembalikan. Ditemui usai menggelar peresmian Sentra Karbon Kehutanan Indonesia di kantor Kementerian Kehutanan Jakarta pada Senin siang, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tidak merespon pertanyaan awak media yang mengejarnya saat hendak memasuki gedung Kementerian Kehutanan. Beberapa orang pun nampak menghalangi awak media yang hendak mewawancarai Menteri Kehutanan tersebut. KPK menyebut bahwa proses hukum akan terus berjalan dan tidak dapat menghapuskan pidana meski amplop tersebut tidak diterima dan sudah dikembalikan.
4: Pak, ini kan KPK bilang mengembalikan amplop kan tidak menghapus pidana, Pak.
2: Ke informasi lainnya, pohon dipenuhi sampah layangan yang putus terjadi di Jalan Inspeksi Kali Sunter, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara pada Senin pagi. Akibatnya keindahan pohon menjadi hilang dan warga sekitar resah karena benang layangan sering membuat aktivitas terganggu. Di lokasi lainnya, Jalan Cinta yang ada di bantaran Kali Pulau Gadung, Jakarta Timur amblas sejak 5 bulan yang lalu. Dan pada Senin pagi pergeseran amblasnya terus meruas ke arah kali.
5: Inilah gambar udara yang memperlihatkan penampakan pohon layangan di Jalan Inspeksi Kali Sunter, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara pada Senin pagi. Pohon dipenuhi oleh sampah dari layangan yang putus dan tersangkut di ranting pohon. Banyaknya sampah layangan membuat beberapa pohon kering atau tidak berdaun. Banyaknya sampah layangan membuat keindahan pohon berkurang. Tak hanya itu, warga sekitar resah karena benang dari layangan sering jatuh ke jalan yang mengakibatkan pengendara dan warga yang melintas terjerang benang layangan.
6: Nah, ini pemandangannya. Jadi apa sih, kotor gitu ya, banyak-banyak kayak model sampah.

0: sangat terganggu nggak sih Bu, warga sini ada benang layangan gitu atau resah atau gimana?
1: Ya terganggu sekali.
2: Warga berharap agar pihak berwenang bisa membersihkan sampah layangan di pohon serta memberikan imbauan kepada pemain layangan agar menjaga kebersihan dan keselamatan warga. Jalan Cinta yang mengalami amblas terus meluas. Amblasnya jalan ini hingga menjorok ke Kali Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Senin pagi. Jalan alternatif yang sibuk dilalui warga setiap harinya ini sudah 5 bulan mengalami amblas dan setiap harinya kian meluas hingga sepanjang 100 meter. Untuk menghindari adanya korban khususnya pengendara roda 4 dan 2, warga terpaksa menutup jalan tersebut sehingga tidak bisa lagi dilalui oleh kendaraan roda 4. Kini jalan yang luasnya 5 meter hanya bisa dilalui 1 meter untuk kendaraan roda 2 dan harus secara bergantian. Sedangkan gerobak UMK dan kendaraan mobil harus memutar lebih jauh.
3: Yang dikhawatirkan di sini kan padat penduduk. Artinya ramai warga, anak-anak kecil kadang khawatir lundung kecebur atau sepeda motor terjatuh kena itu.
2: Warga berharap pemerintah lewat instansi terkait segera memperbaiki jalan yang amblas ini. Karena warga sudah khawatir akan mengancam keselamatan anak-anaknya yang sering main di jalan, takut ikut amblas ke kali. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Komunitas Warung Penulis dan Relawan Pengobatan Gratis memberikan bantuan bagi warga terdampak banjir di Aceh Tamiang. Bantuan diantaranya berupa sumur bor untuk mencukupi kebutuhan air para santri di Dayah Asy Syafiyah Al-Aziziyah.
5: Penyaluran bantuan di Aceh Tamiang Aceh terus berlanjut. Hari Senin, Komunitas Warung Penulis dan Relawan Pengobatan Gratis melakukan penyerahan sumur wakaf ke-78 di Dayah Asy Syafiyah Al-Aziziyah di Desa Tualang Baru, Kecamatan Manyak Payet. Sejumlah santri yang sakit seperti demam, batuk maupun gatal diperiksa oleh para dokter yang turut serta dalam kegiatan kali ini.
6: Dayah Asy Syafiyah Al-Aziziyah di Aceh Tamiang, di mana dayah ini dulu terdampak banjir dan air di sini cukup keruh sehingga kita membantu dayah ini untuk pembangunan sumur bor.
7: Kita mengadakan ini untuk membantu masyarakat pasca banjir yang saat ini banyak membutuhkan bantuan. Dan kita didonasi oleh OMC sebagai pembantu untuk mengadakan kegiatan ini.
5: Sementara itu, pimpinan Dayah menyampaikan terima kasih atas bantuan sumur bor dan pengobatan.
8: Alhamdulillah dengan ada sumur bor ini, sumur yang agak dalam, lebih daripada puluhan meter, maka sangat bermanfaat bagi kami karena dapat mengeluarkan air yang lumayan jernih, yang biasanya berminyak dan tidak bisa dikonsumsi oleh santri dan oleh Dayah Asy Syafiyah ini. Tapi dengan ada sumur bor ini sangat bermanfaat bagi kami dan dapat kami konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari.
5: Relawan akan terus bergerak membantu masyarakat dalam membuat sumur wakaf dan pengobatan gratis bagi warga terdampak banjir. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
9: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
10: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
9: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
11: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
12: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
9: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar. Setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
13: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
9: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Ribuan warga Iran memadati jalan-jalan utama di ibu kota Teheran pada Senin 6 Juli untuk mengiringi prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Rekaman udara memperlihatkan lautan manusia memenuhi salah satu boulevard di pusat kota Teheran. Prosesi ini jadi puncak rangkaian upacara penghormatan yang telah berlangsung selama sepekan. Peti jenazah Ayatollah Ali Khamenei bersama 4 anggota keluarganya diarak menggunakan sebuah truk besar melintasi jalan-jalan ibu kota. Dan di sepanjang rute, mobil pemadam kebakaran menyemprotkan air ke arah kerumunan guna membantu mendinginkan para pelayat di tengah padatnya massa. Selama prosesi berlangsung, para pelayat mengibarkan bendera Iran serta spanduk merah bertuliskan seruan kepada para pembalas dendam Khamenei. Slogan tersebut merupakan adaptasi dari ungkapan yang memiliki akar sejarah panjang dalam tradisi Islam Syiah, merujuk pada peristiwa gugurnya cucu Nabi Muhammad dalam pertempuran pada abad ke-7. Jelang KTT NATO pada 7 dan 8 Juli mendatang, kelompok sayap kiri Turki menggelar protes di Ankara. Sekitar 100 orang yang terlibat demo ditangkap.
14: Jelang pertemuan KTT NATO, lebih dari 100 orang menggelar aksi protes di Turki pada Minggu waktu setempat. Acara yang diinisiasi oleh Partai Politik Komunis Turki ini menggelar aksi protes di lapangan Kizilay, pusat kota Ankara, dan sekitar 100 orang yang terlibat demo ditangkap. Polisi berupaya menghalau jalannya demo hingga menggunakan gas air mata untuk membubarkan aksi. Protes terjadi di tengah peran Turki yang akan menjadi tuan rumah untuk memimpin pertemuan 32 negara yang tergabung dalam mitra NATO yang digelar pada 7 dan 8 Juli mendatang. Dalam aksinya, pendemo membawa atribut yang menyebut NATO adalah pembunuh dan menyerukan untuk keluar dari Turki. Secara terpisah, aksi protes juga terjadi di lapangan taksi menuju Dolmabahçe serta dua lainnya di distrik Kadıköy. Bulan lalu, otoritas bahkan menahan 225 orang termasuk 39 diantaranya adalah jurnalis media independen, aktivis, dan akademisi. Bagi para pendemo, penahanan ini menuai kecaman karena menggunakan NATO sebagai alasan. Sementara pemerintah setempat belum memberikan tanggapan terkait aksi demo.
4: Rusia kembali membombardir Ukraina dan kali ini menyasar pusat kota Sumy di Ukraina Utara pada Jumat. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
15: Momen mencekam terjadi dalam serangan bom Rusia yang menghantam pusat kota Sumy, Ukraina Utara pada Jumat waktu setempat. Dalam serangan ini, sedikitnya 4 orang tewas, termasuk seorang anak berusia 5 tahun, sementara 33 korban lainnya terluka. Tim medis berupaya menyelamatkan sang anak dengan melakukan CPR, namun nyawa anak tersebut tidak dapat diselamatkan. Sehari pasca insiden, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunggah foto-foto dampak serangan tersebut dan menyerukan kepada sekutu-sekutu Ukraina untuk meningkatkan tekanan terhadap Rusia agar teror tersebut dapat dihentikan. Wilayah Sumy yang terus-menerus diserang oleh pasukan Rusia terletak di perbatasan Rusia. Dalam beberapa bulan terakhir, Moskwa berupaya memperluas wilayah yang mereka sebut sebagai zona penyangga.

Halo, selamat sore. Kasus pengembalian amplop oleh Menteri Kehutanan yang disebut berasal dari Bupati Kuantan Singingi menjadi perhatian publik. Peristiwa itu munculkan berbagai banyak pertanyaan mengenai etika penyelenggara negara, transparansi, serta batasan dalam hubungan antara pejabat pusat dan daerah. Kita akan bahas nanti bersama dengan pihak KPK. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. KPK masih menganalisis laporan dugaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Laporan itu berkaitan dengan amplop berisi uang yang diduga ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi usai bertemu Menhut di kantor Kementerian Kehutanan Jakarta. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta pada Senin siang. Sebanyak 26 MOU akan ditandatangani dalam pertemuan ini. Yang juga tengah heboh, isu pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang disebut mencapai 90% karyawan Tokopedia akhirnya ditanggapi langsung oleh GoTo. Perusahaan menegaskan restrukturisasi itu tidak akan memberikan dampak material terhadap kinerja maupun operasional perseroan. Nah, sementara itu manajemen Tokopedia bantah lakukan PHK massal.

0: Kita awali newsroom dari informasi dari Istana. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta Senin siang. Sebanyak 26 MOU bakal ditandatangani dalam pertemuan itu. Dalam pertemuan ini akan dilaporkan perkembangan kerjasama bilateral yang telah dilaksanakan pada pertemuan Leaders Retreat di Singapura pada Juni 2025 lalu. Kemudian acara akan ditutup dengan pemberian keterangan pers bersama hingga makan siang kenegaraan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pertemuan Prabowo dan PM Wong ini merupakan agenda tahunan. Pertemuan ini akan menyepakati sebanyak 26 kesepakatan atau MOU. Ke kasus hukum, jumlah tersangka kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Daycare LA Kota Yogyakarta bertambah menjadi 27 orang. Pekan ini polisi menetapkan 14 orang sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus ini. 14 tersangka baru ini terdiri dari 10 pengasuh, 2 petugas administrasi, seorang sapam, dan seorang tenaga kebersihan yang bekerja di Daycare LA Sorosutan Umbul Harjo Kota Yogyakarta. Menurut polisi, 10 pengasuh diketahui terlibat dalam penganiayaan dan juga penelantaran, sedangkan petugas administrasi, sapam, dan juga petugas kebersihan dianggap membiarkan aksi itu. Dengan demikian, total sudah ada 27 orang yang telah ditetapkan polisi sebagai tersangka atas kasus ini. Polisi menyatakan jumlah itu masih bisa bertambah seiring masih berjalannya proses penyidikan. Nah, sementara itu, total jumlah korban telah mencapai sekitar 200 anak.
1: Terkait dengan satu satpam kemudian yang satu yang bersih-bersih itu, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada kata-kata yang membiarkan. Seharusnya kalau orang yang mengetahui adanya suatu tindak pidana diharapkan laporan ke kepolisian. Jangan membiarkan adanya dugaan tindak pidana.
0: Pemirsa, kasus kekerasan terhadap wanita kembali terjadi. Ada seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat kerap disiksa oleh suami sirinya yang merupakan anggota kepolisian. Penyiksaan ini kerap dialaminya selama 2 tahun.
2: M tak kuasa menahan tangis saat menuturkan kasus penganiayaan yang dialaminya selama sekitar 2 tahun oleh suami sirinya yang merupakan anggota polisi aktif di Polres Kota Tegal, Jawa Tengah. Wanita asal Cirebon, Jawa Barat ini mengalami luka bakar akibat air keras saat terjadi penganiayaan. Tak hanya itu, korban juga mendapatkan berbagai kekerasan lainnya dan pernah dipaksa dicekoki narkoba oleh pelaku. Berbagai kasus kekerasan yang dialami korban selalu mendapatkan ancaman dari pelaku. Namun, lantaran tak kuat, akhirnya korban memberanikan diri mengungkap kasus yang dialaminya.
3: Pertama kenal juga udah dicekokin narkotik,
4: Kak. Atau misalnya? Tahun berapa ini?
3: Itu tahun pertengahan 2023.
4: Sejak saat itu mulai terjadi kayak gini, Mbak?
3: Belum. Yang penyiraman itu terjadi di September 2025.
4: Tahun kemarin?
3: Ya, enggak setahun.
2: Dibantu tim kuasa hukum, kasus ini telah dilaporkan dan oknum polisi yang bersangkutan telah dilakukan penahanan oleh Polres Kota Tegal.
5: Jadi luka itu, menderita luka bakar sekitar 47%, berarti hampir setengah badan, lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit, yang paling parah itu. Yang paling parah sih, di lain luka-luka, dipukul, ditutup pakai jangkar pistol, atau lebih ke ancaman-ancaman mau disetrum, segala macam. Banyak.
4: Itu luka ya. Bakar apa, Kang?
5: Iya, menurut pihak dokter sih itu dari air keras.
2: Pada Minggu, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Gunung Jati untuk mendapatkan penanganan medis. Keluarga korban berharap agar pelaku dapat dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya atas perbuatan keji yang dilakukannya. Jerry Kowara, Cirebon, Jawa Barat.
0: Sepekan sudah kebakaran terjadi di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya untuk menuntaskan proses pemadaman sekaligus mengantisipasi dampak asap terhadap warga.
2: Meski kobaran api yang besar sudah relatif tidak terlihat, kepulan asap masih terus muncul dari sejumlah titik api di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Petugas menyebut asap berasal dari bara api yang masih menyala di dalam timbunan sampah akibat kandungan gas metana. Kebakaran yang terjadi sejak 30 Juni lalu ini telah menghanguskan sekitar 15 hektar area tempat pembuangan sampah tersebut. Hingga kini, belasan unit mobil pemadam kebakaran, beberapa unit helikopter, dan sekitar 100 personel masih disiagakan untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Proses penanganan dilakukan dengan berbagai metode. Dari udara, helikopter terus melakukan waterbombing atau penyiraman air untuk menjangkau titik-titik yang sulit diakses. Sementara dari darat, petugas melakukan water injection dengan menyuntikkan air melalui pipa ke dalam timbunan sampah untuk memadamkan bara api yang masih terpendam. Tinggi timbunan sampah yang mencapai 20 hingga 30 meter membuat proses penanganan membutuhkan waktu lebih lama. Pada hari ke-6 penanganan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan meninjau langsung lokasi kebakaran untuk memastikan proses pemadaman dan penanganan dampak terus berjalan.
6: Yang perlu saya laporkan bahwa tadi presentasi dari teman-teman di lapangan, tadinya sekitar 70% daerah ini membara. Ya, kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan, diberi air dari bawah, disuntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus, pemadam kebakaran dan sebagainya, maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
2: Dampak kebakaran masih menjadi perhatian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 102 warga sempat mengungsi akibat terdampak kepulan asap. Sementara ratusan warga mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Kelompok rentan seperti balita, lansia, dan warga dengan penyakit penyerta masih menjadi prioritas pemantauan tim medis. Meski sebagian warga telah kembali ke rumah, pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan evakuasi akan kembali dilakukan apabila arah angin membawa asap menuju kawasan permukiman.
7: Tadi saya lihat langsung ke atas, ternyata sekarang karena anginnya ke sebelah barat kencang, ternyata muncul lagi tuh asap di daerah barat, dan ini akan berangkat anginnya itu ke pemukiman. Tapi kita sudah antisipasi melalui Pak Camat, Pak Lurah, sama puskesesnya sudah antisipasi. Kalau memang harus juga dievakuasi kembali, ya kita evakuasi. Tapi sekarang ini sudah pada pulang, mereka semalam sudah pada pulang. Tapi kalau memang perlu lagi dievakuasi, ya kita evakuasi juga.
2: Status tanggap darurat bencana kebakaran TPA Jatiwaringin masih berlaku hingga 14 Juli mendatang. Setelah api berhasil dikendalikan, pemerintah Kabupaten Tangerang juga menyiapkan langkah mitigasi secara komprehensif. Di antaranya dengan penyiraman rutin pada pagi, siang, dan sore hari, serta melanjutkan metode water injection untuk memastikan tidak ada lagi bara api yang tersisa di dalam timbunan sampah. Dia Kirana, Nedi Pranendia, Tangerang.
0: Upaya pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin masih terus dilakukan pada hari Senin ini. Hingga kini 3 helikopter waterbombing tetap dikerahkan untuk membantu menjinakkan api dari udara. Kita tergabung dengan Thomas Nivin Luri, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan di Cen Gakum Kehutanan. Selamat sore, Pak Thomas. Apa kabar Anda?
8: Selamat sore, Mas Ranov.
0: Ya.
8: Kabar sehat, walafiat, terima kasih.
0: Nampaknya masih di lokasi, hati-hati di jalan, sembari disetirin gitu ya, Pak Thomas. Ya. Pak Thomas, ya. Di lokasi apa saja atensi pihak Anda?
8: Ya, saat ini kami mendampingi Bapak Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan yang menuju ke lokasi TKP pemadaman, di mana teman-teman saat ini sekitar 40 personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan bagian dari tim gabungan yang 100 personel lebih melakukan pemadaman, dan beliau meninjau langsung ke lapangan. Saat ini juga secara terpadu baik dari waterbombing kemudian tim pemadaman darat Manggala Agni yang bergerak bersamaan di 6 titik dibantu dengan peralatan berat. Ada 3 unit kami perhatikan dengan metode kikis, di mana metode kikis ini digunakan untuk mengeruk permukaan sampah dan secara bersamaan dilakukan penyemprotan di mana titik-titik api tersebut terjadi. Jadi Terus masih berlangsung saat ini, Mas Ranov, upaya-upaya pemadaman secara terpadu oleh tim Satgas Terpadu.
0: Apakah upaya itu bisa berhasil untuk membuat persentase bara api menjadi 0% hari ini, Pak?
8: Ya, untuk sampai dengan pemantauan kami hari ini, tim Manggalakni Kementerian Kehutanan berdasarkan arahan Bapak Menteri Kehutanan dan juga Pak Dirjen beserta jajaran pimpinan, termasuk Pak Menteri LH juga, bahwa sudah dilakukan langkah-langkah yang progresif. Karena strategi kita yang kita pastikan adalah suplai air yang secara berkelanjutan terus-menerus untuk tim pemadaman darat, termasuk oleh tim Satgas Udara Waterbombing. Nah, dari tiga hari ini, hari keempat, tim Manggalakni Kementerian Kehutanan beroperasi melakukan pemadaman dan sudah ada langkah-langkah yang signifikan dengan strategi yang kita lakukan, menerbangkan drone di pagi hari untuk melihat sebaran asap gas termal, kemudian melakukan positioning, membuat perimeter, positioning alat, serta saat ini juga ada 4 portable water tank yang diletakkan secara di semua arah untuk melakukan pemadaman secara bersama-sama di semua bagian yang ada di TPA Jati Waringin ini. Jadi ya kalau diperkirakan, memang yang menjadi tantangan kita di ketinggian 20 sampai 25 meter ini yang tumpukan sampahnya yang cukup tinggi dan terjadi kebakaran di bawah permukaan, di bawah tumpukan sampah ini yang menjadi tantangan kita, sehingga diprediksi dalam beberapa hari terus dilakukan ini, Mas Ranov, karena masih terlihat kepulan asap di bagian barat. Kita sudah kuasai, di situ kita sudah memasang tenda Manggalakni, dan sekarang kita bergerak di ketinggian yang 20 meter itu, yang menjadi tantangan kita tersendiri.
0: Oke, gambaran seperti apa sih Pak Thomas, kebakaran yang terjadi sehingga bara api itu diinformasikan mengandung gas metana yang membuat sulit untuk dipadamkan?
8: Iya, kalau kebakaran hutan lahan di gambut itu biomasa ya, berbeda dengan di TPA. Ini tebunan sampah ini terdiri dari bermacam-macam zat, mulai dari kayu, ada kertas, ada karet, kemudian ada besi, dan bermacam-macam zat kimia bercampur di dalam. Ini yang menyebabkan bara api itu bisa lebih lama dan juga lebih dalam gitu ya. Jadi kalau ketinggian 20 meter kita bisa bayangkan, memang asap kelihatan, apinya nggak kelihatan, tetapi ketika angin tidak bertiup, apinya akan muncul. Jadi seperti dua hari terakhir kemarin kami pantau menjelang maghrib, memang ada 11 titik api. Dan itu mengindikasikan bahwa masih terjadi bara api di bawah permukaan tumpukan sampah ini. Dengan campuran bahan-bahan kimia yang berbeda ini memang menyebabkan lebih lama. Kalau seperti biomasa atau kayu itu cepat sekali. Ya, cepat, berbeda dengan zat kimia tumpukan sampah ini. Ini yang menjadi antisipasi kita juga, karena menimbulkan gas metan yang memberikan toksit terpapar kepada tim pasukan kami, sehingga kami juga menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dengan menggunakan APD, alat pelindung diri, bagi tim yang bertugas di lapangan.
0: Ya. Pak Thomas, ini analisa sementara teman-teman, Anda juga koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, sejauh mana yang bisa disimpulkan, apakah ini benar-benar dari kandungan gas metana saja, atau karena cuaca kemarau, atau ada justru oknum yang melakukan pembuangan sampah serampangan seperti puntung rokok, Pak Thomas?
8: Ya, terima kasih Mas Ranov. Ini kita belajar ya dari masa El Nino tahun 2023. Ketika itu El Nino 2023 terjadi 35 TPA terbakar. Terjadi 35 TPA, dan ini salah satunya pertama dari tingginya temperatur, ini salah satu. Kemudian tentunya teman-teman dari Kedeputian Gakum Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup sedang melakukan, Mas. Sedang melakukan proses penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran di TPA Jati Waringin ini. Tentunya langkah-langkah penyelidikan sesuai prosedur mereka lakukan, mencari alat-alat bukti dan mencari mendengar keterangan dari saksi masyarakat di sekitar ya. Kronologisnya, kapan dimulai terjadinya, di mana titiknya mulai berawal, ini yang menjadi bahan penyelidikan dari saya kira teman-teman Kedeputian Penegakan Hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi betul-betul penyebab kejadian kebakaran di TPA Jatiwaringin ini dilakukan secara seksama untuk melihat apa sebenarnya yang menyebabkan kebakaran ini, ya. Mas Ranov.
0: Sejauh mana kemudian atensi Anda, pihak-pihak lainnya terhadap kesehatan warga ini berdampak kepada saluran pernafasan mereka yang terganggu hingga kini, Pak?
8: Ya, di Satgas Terpadu salah satunya di sini ada tim kesehatan yang bekerja, dinas kesehatan di kabupaten dan juga tenaga sukarela melakukan langkah-langkah untuk antisipasi. Okay. Seperti yang dilaporkan sudah beberapa warga yang terkena ISPA begitu,
0: baik.
8: Mas Ranov, sehingga ya dilakukan langkah-langkah mitigasi dan juga antisipasi luasnya warga yang terpapar daripada apa ini akibat dari kebakaran TPA di Jatiwaringin ini karena gas metannya seperti itu ya, tergantung arah angin, betul sekali itu. Baik. Dari kalau masuk ke pemukiman ini yang berbahaya.
0: Baik, semoga ini bisa diantisipasi untuk preventif ya Pak ya, mencegah korban berikutnya. Siap. Yang berjatuhan karena ISPA. Kita tunggu penegakan hukumnya Pak, jika benar-benar ada oknum yang bermain di sini atau melakukan pelanggaran hukum terkait dengan kebakaran TPA Jatiwaringin. Terima kasih Pak Thomas Nivin Luri, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan, Ditjen Gakum Kehutanan bersama Newsroom. Selamat sore, Assalamualaikum.
8: Selamat sore, terima kasih. Selamat sore.
0: Di lokasi lain, Gunung Anak Krakatau kini berstatus level 3 siaga. Meski masih erupsi, pesisir pantai barat Banten dipastikan tetap aman dikunjungi saat libur panjang sekolah. Nah, sementara itu Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan dua kali awan panas guguran pada Senin pagi dengan jarak luncur 2.000 meter.
2: Aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda hingga kini masih menunjukkan tren fluktuatif. Semburan asap, abu vulkanis serta aktivitas gempa tektonik dan tremor masih terus terekam oleh pos pengamatan gunung api. Sejak status gunung ditingkatkan menjadi level 3 atau siaga, masyarakat dan nelayan dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah. Meski demikian, aktivitas masyarakat di pesisir Banten terpantau tetap berlangsung normal. Di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, para nelayan tetap melaut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Mereka mengaku tetap waspada dengan hanya mencari ikan di luar zona bahaya, serta terus memantau informasi dari petugas dan BMKG.
9: Kalau namanya dampak kekhawatiran pasti ada. Di sisi lain juga, kita kan sebagai nelayan yang tiap hari, kita kan berjuangnya dengan anak istri kita di rumah, Pak.
10: Betul ya.
9: Kita kalau mikirin buat kekhawatiran anak sertu atau anak Krakatau, mau makan apa keluarga kita?
2: Kondisi serupa juga terlihat di kawasan wisata Pantai Carita Anyer dan Cinangka. Ribuan wisatawan tetap memadati kawasan pantai untuk berlibur pada masa libur panjang sekolah. Pengunjung mengaku sempat merasa khawatir mengetahui adanya erupsi, namun tetap memilih berlibur setelah mendapat penjelasan bahwa kawasan pantai berada jauh di luar radius bahaya Gunung Anak Krakatau.
11: Khawatir sih, khawatir. Jadi,
2: Untuk memastikan kondisi tetap kondusif, pemerintah Kabupaten Serang bersama pos pengamatan gunung api terus melakukan pemantauan secara visual dan digital selama 24 jam. Pemerintah menegaskan kawasan wisata Anyer, Cinangka maupun Carita berada di luar radius bahaya, sehingga masyarakat tidak perlu panik, namun tetap diminta mematuhi rekomendasi petugas. Pihak pos pengamatan gunung api mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi, serta rutin memantau perkembangan aktivitas gunung melalui aplikasi Magma Indonesia dan informasi resmi pemerintah. Jaminan rasa aman bagi masyarakat di Provinsi Banten maupun Lampung. Rekaman CCTV BPPTKG Yogyakarta merekam Gunung Merapi kembali meluncurkan dua kali awan panas guguran pada Senin pagi. Luncuran pertama terjadi sekitar pukul 8 lebih 28 menit sejauh 1.700 meter. 13 menit berselang, awan panas kembali meluncur sejauh 2.000 meter. Keduanya mengarah ke barat daya, yakni hulu Sungai Sat atau Sungai Putih.
12: Baik, sampai dengan hari ini atau pagi hari ini dari BPBD Kabupaten Magelang belum atau tidak menerima informasi dampak hujan abu dari awan panas guguran Merapi tadi pagi.
2: Hingga kini status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas di daerah potensi bahaya, terutama di alur sungai yang berhulu di Merapi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus pengembalian amplop oleh Menteri Kehutanan yang disebut berasal dari Bupati Kuantan Singingi menjadi perhatian publik. Ulasannya kami bahas bersama pihak KPK. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Ke informasi selanjutnya, di tengah tingginya kebutuhan masyarakat akan produk olahan pangan, tepung menjadi salah satu bahan baku yang banyak digunakan. Ya, mulai dari usaha rumahan hingga pelaku UMKM, pemanfaatannya terus berlangsung dalam berbagai jenis produk. Lantas, bagaimana tepung mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat? Berikut ulasannya untuk Anda.
3: Ya, sepintas tepung memang hanya sebatas bahan baku makanan, namun di baliknya terdapat nilai ekonomi yang cukup panjang yang digunakan oleh para pelaku industri berskala besar hingga pelaku UMKM yang memproduksi beragam produk yang memiliki nilai jual.
4: Bagi Lasma, tepung bukan sekedar bahan baku makanan. Dari usaha cilok atau aci dicolok yang telah ia jalankan selama bertahun-tahun, ia menggantungkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setiap hari 50 kg

0: Tepung tapioka bercampur dengan terigu diolah menjadi ratusan butir cilok yang dipasarkan kepada pelanggan. Dengan modal yang relatif terjangkau, berbagai keuntungan sudah ia dapatkan dengan berjualan lebih dari 20 tahun. Dalam sehari, lebih dari 1.000 butir cilok terjual habis.
1: Banyak sih lika-likunya ya, cobaannya tentu. Nggak mudah sebetulnya, mungkin yang orang lain lihat tuh hasil, tapi tidak melihat gimana ini prosesnya, keseharian saya, kesibukan gimana gitu. Tapi ya alhamdulillah, kembali lagi ke diri sendiri, semakin kita bersyukur, insya Allah, Allah pun akan menambah rezeki kita.
0: Tepung juga menjadi bahan baku utama berbagai jenis gorengan, salah satu makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Di Kota Bandung, seorang pedagang gorengan mengaku menggunakan lebih dari 10 kg tepung setiap hari untuk memproduksi aneka dagangannya. Meski modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar, pelaku usaha tetap dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari ketatnya persaingan hingga perubahan harga bahan baku.
2: Kalau sekarang mah yang jualan tambah banyak, hampir tiap belokan ada ya, jadi agak menurun gitu.
3: Oh, okay.
2: Iya. Sejak kapan? Yang paling kelihatan dari corona, Mas. Dari corona ke sini itu agak turun gitu. Masih naik turun lah gitu. Okay. Iya.
4: Saya ambil contoh Bandung itu terbesar ketiga ya.
0: Menurut pengamat ekonomi Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi, tepung memiliki peran dalam perekonomian karena menjadi bahan baku beragam produk pangan. Mulai dari gorengan, makanan kering, hingga berbagai olahan lain yang dapat dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat. Harga tepung yang relatif terjangkau menjadikannya salah satu bahan pangan dengan tingkat permintaan yang tinggi. Kondisi ini juga mendorong terciptanya banyak peluang usaha, serta menyerap tenaga kerja, khususnya di sektor UMKM. Data BPS tahun 2024 menunjukkan, Kota Serang, Kota Yogyakarta, dan Kota Bandung menjadi tiga daerah dengan pola konsumsi tepung tertinggi di Indonesia. Kondisi ini mencerminkan bahwa tepung masih menjadi salah satu bahan pangan yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai produk olahan oleh masyarakat.
5: Saya kira beberapa jenis konsumsi olahan tepung juga seperti makanan ringan ya. Kota Bandung aja misalkan itu peringkat 9 di bawah DKI Jakarta Utara khususnya dan juga Makassar gitu. Itu ada datanya gitu ya. Dan tentu saya kira itu merefleksikan bagaimana penggunaan tepung sebagai bahan baku yang juga digunakan oleh masyarakat.
0: Meski demikian, pelaku usaha berbasis tepung masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya fluktuasi harga terigu karena impor, pergerakan nilai tukar rupiah, hingga perbedaan kualitas tepung yang berpengaruh terhadap hasil produksi dan harga jual produk olahan. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
6: Dari Lembaga Anti Rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis laporan dugaan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Laporan itu berkaitan dengan amplop berisi uang yang diduga ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi Suwardiman Ambi usai bertemu Menhut di kantor Kementerian Kehutanan Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan laporan yang disampaikan pada 3 Juli 2026 itu saat ini masih dalam tahap verifikasi dan analisis oleh Direktorat Gratifikasi dan juga Pelayanan Publik KPK. KPK menegaskan pengembalian barang yang diduga gratifikasi tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan unsur tindak pidana korupsi. Dan saat ini KPK juga masih mendalami dugaan aliran dana yang berasal dari sisa hasil usaha koperasi unit desa di Kuantan Singingi. Penyidik menduga dana itu dikumpulkan dari para petani dan digunakan untuk mengurus rekomendasi pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan.
7: Bahwa pada Jumat pekan lalu, Pak Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Pemirsa, kasus pengembalian amplop oleh Menteri Kehutanan yang disebut berasal dari Bupati Kuantan Singingi menjadi perhatian publik. Peristiwa itu memunculkan berbagai pertanyaan mengenai etika penyelenggara negara, transparansi, serta batasan dalam hubungan antara pejabat pusat dan daerah. apa sebenarnya yang terjadi, bagaimana kronologinya, dan pelajaran apa yang dapat kita ambil dari peristiwa ini. Untuk membahasnya langsung, bergabung dari luar studio dengan Budi Prasetyo, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selamat sore, Mas Budi, apa kabar Anda? Sehat selalu.
3: Halo, selamat sore.
6: Ya, terima kasih Bang sudah meluangkan waktu. Jadi hasil analisis Anda apa saja, Mas, dari kasus ini?
3: Ya, jadi begini, Pak Menteri Raja Juli baru menyampaikan pada Jumat pekan lalu, sehingga saat ini masih berprogres untuk analisis dari tim gratifikasi. Tentu dari analisis itu nanti kita akan lihat aspek-aspek dalam pelaporan gratifikasi. Dimaksud, ya kita juga merujuk pada Perkom 1 2026 berkaitan dengan pelaporan gratifikasi, termasuk juga kita akan lihat ya salah satunya di pasal 14 misalnya, apakah pelaporan gratifikasi ini ada kaitannya dengan perkara yang sedang berjalan di KPK. Sehingga dalam proses analisis tersebut, tentu tim gratifikasi juga akan melakukan koordinasi dengan kawan-kawan di penindakan, mengingat apa yang dilaporkan oleh Pak Menteri ini diduga diberikan oleh pihak tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kuansing, begitu.
6: Oke, jadi belum bisa, benang merahnya belum ketahuan nih, kasusnya apa yang berkaitan dengan Raja Juli, begitu Mas Budi?
3: Iya.
6: Amplopnya apa ini, isinya
3: nah,
6: apa
3: ini
6: saja?
3: Masih didalami ya, artinya gini, ini kan kelanjutan dari dugaan pengumpulan uang yang dilakukan oleh Bupati Kuansing dari para KUD dalam pengurusan pelepasan izin kawasan hutan, ya, oh, okay. Dimana izin pelepasan kawasan hutan ini kan berkaitan dengan program TORA yang menjadi salah satu program prioritas nasional, sehingga KPK juga menaruh atensi soal ini. Jangan sampai program-program pemerintah kemudian disusupi oleh praktik-praktik dugaan tindak pidana korupsi. Ini masih kita akan terus telusuri ya, bagaimana dan mekanisme dugaan pemberian yang dilakukan oleh Bupati kepada Pak Menhub tersebut, begitu.
6: Ya, kalau melihat jarak waktu antara amplop yang diterima dengan yang dilaporkan cukup lama rasanya durasinya, Mas Budi, ini bagaimana analisa
3: ya, itu juga akan menjadi pertimbangan dalam proses analisis tersebut ya. Tanggal berapa Pak Menhub menerima, kemudian tanggal berapa mengembalikan amplop tersebut, kemudian tanggal berapa Pak Menhub ini melaporkan ke KPK. Nah, apakah kemudian juga akan dilihat misalnya seharusnya ketika menerima atau mendapatkan amplop langsung pelaporannya ke KPK, tidak dikembalikan atau seperti apa. Nah, itu akan menjadi materi yang akan dipelajari, ditelaah oleh tim di Direktorat Gratifikasi.
6: Dapat penegasan saja, Mas, amplopnya ini sudah dikembalikan ya 17 hari sebelum OTT terjadi.
3: Ya, ini well waktu ini yang kemudian juga akan dipertimbangkan, sehingga apakah nanti KPK kemudian akan menerbitkan surat pemberitahuan bahwa laporan penolakan gratifikasi ini apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Ya, ini masih berproses. Ya, nanti kita akan sampaikan hasilnya.
6: Lalu bagaimana dengan unsur pidana dalam rangka pengembalian gratifikasi, Mas? Apakah tetap ada unsur pidana di situ?
3: Ini satu peristiwa yang beririsan antara penindakan dengan pencegahan. Ya, okay. Di penindakannya ini diduga kaitannya dengan pemberian oleh pihak swasta, artinya ini memang ada kaitannya. Di sisi lain kemudian Pak Menteri kemudian melaporkan ke gratifikasi, di mana ini ranah pencegahan yang tentu di KPK ada koordinasi di internal. Bagaimana pelaporan gratifikasi itu dapat atau tidak dapat ditindaklanjuti. Salah satu unsurnya tentu apakah penerimaan gratifikasi itu berkaitan atau tidak dengan perkara yang sedang berjalan. Bahkan tidak hanya perkara yang sedang berjalan di KPK saja, tapi juga secara umum perkara yang berjalan di aparat penegak hukum. Begitu.
6: Apakah ada batas waktu ideal bagi seorang pejabat, Mas Budi, antara menerima kemudian menolak sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum maupun etik? Karena status pejabat ya, negara itu.
3: Kalau pelaporan gratifikasi itu dilaporkannya, Mas Rano, dalam 30 hari ya pasca penerimaan gratifikasi. Nah, di sisi lain yang penting adalah pelaporan itu apakah berkaitan dengan perkara atau tidak gitu ya.
6: Okay.
3: Ya, oleh karena itu baiknya seorang penyelenggara negara, Mas Ranov, begitu mengetahui adanya penerimaan sesuatu yang diduga terkait dengan jabatannya, terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka penyelenggara negara ini bisa segera mungkin melaporkan ke KPK. Okay. Sehingga ini bisa dimitigasi sejak awal, begitu Mas Ranov.
6: Ada potensi akan dipanggil Raja Juli ke KPK untuk mendalami kasus ini, Mas?
3: Untuk pemanggilan, permintaan keterangan kepada Pak Menteri tentu terbuka kemungkinan, Mas Ranov. Baik pada sisi pencegahan maupun sisi penindakan. Karena di sisi pencegahan pun KPK juga bisa melakukan klarifikasi atas apa yang dilaporkan tersebut. Ya, demikian halnya terkait dengan di penindakan yang sedang berjalan. Tentu penyidik juga terbuka kemungkinan untuk meminta keterangan-keterangan lebih lanjut dari Pak Menteri, karena dari pihak Bupati menyampaikan adanya dugaan pemberian uang tersebut kepada Pak Menteri. Ya, sehingga ini kan baru satu sisi keterangannya. Sehingga butuh klarifikasi, butuh konfirmasi ya, untuk mengklirkan ya terkait dengan dugaan pemberian sejumlah uang tersebut dari Bupati kepada Pak Menteri, begitu.
6: Oke. Okay. Dalam waktu dekat atau ada agenda yang akan diagendakan secepatnya, Mas, dengan Pak Menteri?
3: Ya, kalau untuk agenda pemeriksaan, jika nanti memang ada pemanggilan, kami pasti akan update.
6: Baik.
3: Ya, saat ini tim masih fokus untuk melakukan kegiatan penggeledahan di sejumlah titik.
6: Okay.
3: Ini juga tentunya dalam rangka memperkuat bukti-bukti tambahan dalam proses penyidikan terkait.
6: Mas, kita punya grafis sehingga publik paham ya, bagaimana sebenarnya aturan pelaporan gratifikasi. Kita siapkan ada dua grafis terkait dengan aturan pelaporan gratifikasi. Mungkin Anda bisa highlight, Mas, poin-poin ini. Dalam pasal 4A ayat 1 Perkom 1 2026, ini sudah diatur dalam peraturan ini begitu ya, barang-barang yang akan dilaporkan termasuk pelapor tidak wajib menyertakan objek gratifikasi berupa makanan dan juga minuman begitu ya, yang mudah rusak dalam pelaporannya. Dan juga ada grafis berikutnya, juga diatur terkait dengan pasal 14 ayat 1 huruf C dan D, Perkom 1 2026. Ini bisa dijelaskan dari dua pasal ini, Mas?
3: Terkait dengan pelaporan penolakan gratifikasi secara umum, Mas Ranov, itu seringkali misalnya ketika Lebaran kita mendapatkan kiriman parcel dalam bentuk buah misalnya yang cepat busuk ataupun makanan-makanan lainnya. Nah, itu kita bisa kemudian secara cepat menyalurkan atas penerimaan tersebut, ya, di mana paralel kemudian penyelenggara yang penyelenggara negara yang mendapatkan kiriman parcel tersebut melaporkan ke KPK dengan cara memfoto misalnya bahwa atas penerimaan parcel tersebut sudah disumbangkan ke pihak-pihak lain ya, ke panti asuhan atau ke komunitas-komunitas lainnya. Nah, sedangkan barang yang tidak cepat busuk ya, seperti dalam hal ini uang begitu ya. Ini seyogianya dalam melaporkan penolakan gratifikasi beserta objeknya ya. Sehingga sebaiknya atau sepatutnya pelaporan penolakan gratifikasi saat pertama itu dilakukan ke KPK, bukan pengembalian kepada pihak bupati. Nah, tapi ini masih proses ya, Mas Ranov ya. Artinya ini masih dalam rangka time frame ya atau waktu pengkajian, analisis oleh tim gratifikasi KPK. Sehingga kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa. KPK pasti akan memberitahukan kepada pihak pelapor. Begitu, Mas Ranov.
6: Sekali lagi saya tegaskan di sini, Mas, pasal 14 ayat 1 huruf C dan juga D Perkom 1 2026 menyebut KPK bisa tidak menindaklanjuti laporan gratifikasi jika diketahui sedang melakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana oleh aparat penegak hukum. Ini dari kasus Bupati Kuantan Singingi, apakah gratifikasi Raja Juli akan ditindaklanjuti atau tidak, penegasan?
3: Ini masih proses, Mas Ranov. Okay. Ya. Artinya belum masuk ke tahapan hasil. Nanti hasilnya seperti apa, kami pasti akan sampaikan. Oleh karena itu dalam tahap proses ini, kami dalam melakukan analisis juga berkoordinasi kepada pihak-pihak di internal.
6: Baik.
3: Tentunya termasuk dengan proses yang sedang berjalan di penindakan. Okay. Apakah ini punya irisan, kemudian bagaimana sequelnya gitu ya, dari pemberian Bupati, kemudian diduga diterima oleh Pak Menteri, apakah demikian, kemudian waktunya kapan, apakah sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, dan seperti apa, termasuk juga maksud dan tujuan dari pemberian tersebut. Juga inisiatifnya, ini juga penting ya, Mas Tanak. Nanti kita akan lihatlah prosesnya seperti apa.
6: Mas Budi, ini kan kasus ini menunjukkan pemberian amplop terjadi dalam forum audiensi resmi. Ini kan kejadiannya di Kementerian Kehutanan, yang di kantor Raja Juli. Apakah KPK masih melihat ada potensi atau celah korupsi dalam tata kelola hubungan antar kepala daerah, kementerian yang perlu diperbaiki ke depannya?
3: Nah, ini berkaitan dengan otoritas atau kewenangan pihak kementerian ya. Ini berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan ya di wilayah Wansing. Karena kalau kita melihat mekanisme ataupun proses bisnisnya, pemerintah daerah itu hanya punya kewenangan untuk memberikan rekomendasi teknis. Dan juga soal tata ruang ya, berkaitan dengan pemberian izin kawasan hutan ini menjadi otoritas penuh kementerian ya sih. Sehingga ini akan menjadi benang merah juga, Mas Ranaf, untuk kita dalami dan analisis ya, apakah pemberian yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan hal tersebut. Karena memang dalam peristiwa tertangkap tangan ini, keterangan awal yang kami dapatkan bahwa Bupati ini menerima sejumlah uang dari para pihak ya, khususnya dari KUD-KUD yang memang sedang mengurus ya terkait dengan pelepasan izin kawasan hutan tersebut. Begitu.
6: Oke, terakhir Mas, saya ingin dalami juga update kasus Bupati Kuantan Singingi ini, sejauh mana sudah berapa tersangka, siapa lagi yang akan dibidik oleh KPK?
3: Ya, saat ini sangkaan pasalnya berkaitan dengan suap jabatan, Mas Rano. Kita sudah menetapkan dua orang tersangka ya, Sekda dan juga Bupati, gitu ya. Ini masih akan terus berkembang, gitu ya. Apakah ada tiga, satu lagi pihak swasta ya, ARD yang juga apa namanya bersama-sama, karena memang ada kepentingan supaya ARD selaku pihak swasta ini bisa mendapatkan proyek-proyek di Kuansing. Ini masih akan terus berkembang seiring dengan progres penyidikan yang masih berjalan. Begitu,
6: Baik,
3: Mas.
6: Kita tunggu perkembangan terbarunya, kita presesi sejauh ini apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh KPK dalam penegakan hukum. Apalagi kerasuah begitu yang fokusnya. Terima kasih Mas Budi Prasetyo, juru bicara KPK bersama Newsroom. Selamat sore, Assalamualaikum.
3: Terima kasih Mas Rano. Selamat
6: sore. Berikutnya, isu pemutusan hubungan kerja atau PHK yang disebut mencapai 90% karyawan Tokopedia akhirnya ditanggapi langsung oleh Goto dan juga manajemen Tokopedia. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
8: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
8: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
10: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
8: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia.
6: Informasi selanjutnya, pohon dipenuhi sampah layangan yang putus terjadi di Jalan Inspeksi Kali Sunter, Rawabadak Utara Koja, Jakarta Utara pada Senin pagi. Akibatnya keindahan pohon menjadi hilang dan warga sekitar resah karena benang layangan sering membuat aktivitas warga terganggu. Di lokasi lain, Jalan Cinta yang ada di bantaran Kali Pulau Gadung, Jakarta Timur, amblas sejak 5 bulan yang lalu. Pada Senin pagi, pergeseran amblasnya terus meluas ke arah kali.
11: Inilah gambar udara yang memperlihatkan penampakan pohon layangan di Jalan Inspeksi Kalisunter Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara pada Senin pagi. Pohon dipenuhi oleh

oleh sampah dari layangan yang putus dan tersangkut di ranting pohon. Banyaknya sampah layangan membuat beberapa pohon kering atau tidak berdaun. Banyaknya sampah

0: agar menjaga kebersihan dan keselamatan warga. Jalan Cinta yang mengalami amblas terus meluas. Amblasnya jalan ini hingga menjorok ke Kali Pulo Gadung, Jakarta Timur pada Senin pagi. Jalan alternatif yang sibuk dilalui warga setiap harinya ini sudah 5 bulan mengalami amblas dan setiap harinya kian meluas hingga sepanjang 100 meter. Untuk menghindari adanya korban khususnya pengendara roda 4 dan 2, warga terpaksa menutup jalan tersebut sehingga tidak bisa lagi dilalui oleh kendaraan roda 4. Kini jalan yang luasnya 5 meter hanya bisa dilalui 1 meter untuk kendaraan roda 2 dan harus secara bergantian. Sedangkan gerobak UMK dan kendaraan mobil harus memutar lebih jauh.
1: Yang dikhawatirkan di sini kan padat penduduk. Artinya ramai warga, anak-anak kecil kadang khawatir lundung kecebur atau sepeda motor terjatuh.
0: Warga berharap pemerintah lewat instansi terkait segera memperbaiki jalan yang amblas ini. Karena warga sudah khawatir akan mengancam keselamatan anak-anaknya yang sering main di jalan, takut ikut amblas ke kali. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Informasi lain, penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Said Iqbal akan mendalami alasan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal di Tokopedia. Langkah ini dilakukan setelah TikTok melalui anak usaha ByteDance menjadi pemegang saham mayoritas Tokopedia dengan kepemilikan 75,01%. Manajemen Gojek, Tokopedia atau GoTo menyatakan PHK yang terjadi merupakan keputusan manajemen Tokopedia dan dampaknya dinilai terbatas terhadap kinerja perseroan.
3: Penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, besok saya mau ke TikTok. Saya nggak peduli diundang nggak diundang, saya datang. Besok saya mau datang. Kalau teman-teman media mau meliput, silakan kita datang di PT ByteDance. Besok jam 10 pagi. Saya mau datang ke kantor manajemennya. Kalau nggak dibukain pintu, ya saya berdiri aja depan pintu TikTok, pusing-pusing amat. Yang penting negara harus hadir. Kenapa TikTok mem-PHK karyawan Tokopedia setelah mengakuisisi dan memindahkan Tokopedia ke Cina? Dia punya marketplace-nya. Bisnis harus bisnis menguntungkan, ya, tapi jangan merugikan anak bangsa dong.
2: Menjawab maraknya isu PHK di Tokopedia, perusahaan menegaskan tidak melakukan PHK massal, melainkan melakukan penataan organisasi dan mobilitas karyawan dalam grup perusahaan. Stefani menjelaskan dalam proses penataan organisasi dan juga mobilitas karyawan di dalam grup, sebagian karyawan memilih mengambil paket kompensasi dan melanjutkan karir di luar perusahaan. Sementara itu, karyawan lainnya mendapat kesempatan berpindah ke unit bisnis lain di dalam grup TikTok Tokopedia. Stefani juga menyebut perusahaan masih membuka lebih dari 100 posisi lowongan kerja di Indonesia.
4: Beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah tidak ada pemutus hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group. Dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
2: Berikutnya, setelah sempat turun ke harga Rp23.000 per kilogram pada hari Minggu kemarin, harga telur ayam di Pasar Palmerah Jakarta Pusat naik lagi. Telur ayam dibanderol Rp27.000 per kilogram. Sementara itu di lokasi lain di Parepare, Sulawesi Selatan, harga ayam potong turun dari Rp22.000 ke Rp16.000 per kilogramnya. Pedagang menyebut program MBG yang dihentikan sementara selama libur sekolah menurunkan harga ayam potong.
0: Sempat anjlok di angka Rp23.000 per kilogram, hari Minggu kemarin harga telur naik lagi. Di Pasar Palmerah Tanah Abang, Jakarta Pusat, telur ayam dibanderol Rp27.000 per kilogram. Pedagang mengaku tak tahu penyebab kembali naiknya harga telur ayam.
5: Kalau saya tahu sih nggak ada info apa-apa sih, cuman memang udah naik-naik gitu aja. Kalau telur memang seringnya begitu.

0: Itu sih.
1: Kalau untuk harga telur bebek sama telur ayam kampung?
2: Relatif normal ya, soalnya dia turunnya udah lama, udah sekitar setengah bulan yang lalu udah turun, udah di 3,5 tuh udah rata-rata jadi 3.000.
1: Dijualnya per
2: butir.
1: Per butir ya.
3: Tak hanya telur, kenaikan harga juga terjadi di sayur mayur, seperti harga timun yang naik hingga 2 kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Sementara itu, bawang putih sudah menembus harga Rp50.000 dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Jika di Jakarta harga bahan pangan kembali naik, di Parepare Sulawesi Selatan harga ayam potong turun. Jika sebelumnya dijual Rp22.000, hari Minggu kemarin harga ayam potong turun ke Rp16.000 per kilogram.
4: Iya, lagi murah tapi alhamdulillah.
5: Oh, melonjak ya?
4: Iya. Pembelian normal aja.
6: Normal. Kalau kita biasa jual sampai berapa ekor per hari buat?
4: Nggak tentu sih, cuma dari standar itu 1,5 sampai 200.
6: 200 kilo ya?
3: Program MBG yang dihentikan sementara selama liburan sekolah membuat permintaan ayam potong turun sehingga stoknya melimpah. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Jutaan warga Iran pada hari Senin pagi ini memadati jalan ibu kota Teheran untuk melepas kepergian pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei, yang tewas akibat serangan udara Amerika Serikat dan sekutunya. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
1: Kita ke manca negara. Jutaan warga Iran pada hari Senin pagi memadati jalanan ibu kota Teheran untuk melepas kepergian pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei, yang tewas akibat serangan udara Amerika Serikat dan sekutunya. Suasana haru dan amarah bercampur menjadi satu di mana warga tidak hanya menangis dan memukul dada sebagai simbol duka, tetapi juga meluapkan kemarahan dengan membakar bendera Amerika Serikat dan Inggris.
2: Jutaan orang berebut mendekati kendaraan yang diyakini membawa peti jenazah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan anggota keluarganya di Teheran, Iran, pada Senin pagi. Kendaraan itu akan menuju kota Qom, di mana akan dilaksanakan proses ibadah di Jamkaran, salah satu situs keagamaan paling penting bagi Muslim Syiah. Sepanjang perjalanan, jutaan orang terus berusaha mengiringi kendaraan pembawa peti jenazah dengan membacakan doa sambil menepuk dada, sebuah simbol bahwa mereka tengah berduka. Namun selain raut kesedihan, sejumlah warga Iran juga meluapkan kemarahan mereka dengan membakar bendera Amerika Serikat dan Inggris. Banyak warga membawa poster bergambar Presiden Donald Trump dan pemimpin negara sekutu Amerika Serikat bertuliskan akan ada pertumpahan darah. Mereka menuntut balas atas kematian Ayatollah Ali Khamenei dan keluarganya dalam serangan udara yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya pada 28 Februari lalu. Namun seluruh aksi ini berjalan dengan lancar tanpa bentrokan. Rangkaian prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dijadwalkan berlangsung selama 6 hari sejak tanggal 4 Juli lalu. Setelah jenazah disemayamkan dan disolatkan di kompleks Grand Mosala Teheran, jenazah kemudian dibawa ke Qom, salah satu kota suci terpenting bagi Muslim Syiah di Iran yang juga merupakan pusat para Ayatollah, sebutan bagi ulama besar di Iran. Dari sana, jenazah diterbangkan ke Iran untuk disemayamkan dan didoakan di makam Imam Ali di Najaf dan Karbala. Sebuah rute yang dilakukan memenuhi permintaan khusus dari berbagai kelompok di Irak. Jenazah Ayatollah dan keluarganya kemudian akan dimakamkan di kompleks makam Imam Reza di kota Mashhad pada Kamis 9 Juli nanti.
0: CNN Indonesia Breaking News.
1: Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Breaking News pada visual yang tengah terjadi pada saat ini di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, di Bandara Halim. Inilah visual kedatangan dari Perdana Menteri India, Narendra Modi, ke Indonesia guna akan melakukan pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto dalam kunjungan bilateral ke Indonesia. Narendra Modi akan dijadwalkan akan berada di Indonesia selama 3 hari. Untuk di hari pertama akan berada di Jakarta dan akan nanti rencananya akan juga bertolak ke Yogyakarta, ke Candi Prambanan. Dan setelah ke Indonesia nanti Modi juga akan direncanakan bertolak ke Australia dan juga Selandia Baru sebagai bagian dari rangkaian lawatan kenegaraan ke kawasan Indo-Pasifik. Sebelum bertemu dengan Modi nantinya, Presiden Prabowo Subianto juga tadi siang hari juga bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong yang menyepakati sebanyak 26 kesepakatan atau MOU yang sudah ditandatangani dari kedua kepala negara. Kita tentu akan nantikan apa saja bentuk kerjasama yang akan terjalin antara Indonesia dan India dalam rangka kunjungan atau lawatan Perdana Menteri India ke Indonesia pada kesempatan kali ini. Dan informasi yang kami himpun dari Istana Sekretariat Kepresidenan bahwa setelah hari ini, esok hari juga Perdana Menteri India Narendra Modi akan dijamu makan malam atau kejamuan kenegaraan yang akan berlangsung di Istana Merdeka Jakarta. Tentu kalau kita lihat visual berikut ini baru saja ya Perdana Menteri India Narendra Modi ini mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta karena setiap kunjungan kenegaraan dari luar negeri ke pesawat kepresidenan mari masing-masing negara ini mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Dan kalau dilihat dari agenda yang tertera di Sekretariat Presiden, acara akan sebenarnya berlangsung pada pukul 5 sore ini. Namun melihat dari fakta yang terjadi di lapangan bahwa PM India baru saja mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Yang perlu Anda antisipasi pemirsa yang Anda berada di sekitar Jalan Raya Halim Perdana Kusuma, kemudian di Jalan MT Haryono, Rasuna Said, kemudian di Jalan Dr. Ide Anak Agung Gede Agung, kemudian Jalan Hos Cokro Minoto, dan Jalan Imam Bonjol, Jalan Jenderal Sudirman, dan juga Jalan Medan Merdeka Barat, dan Jalan MH Tamrin, termasuk Jalan Profesor Satrio, Gatot Subroto, dan Jalan Gerbang Pemuda, harus mencari jalur alternatif lain karena terjadinya penutupan jalan menyambut tamu kenegaraan yang akan melintas di kawasan tersebut. Jadi sekali lagi hindari jalan-jalan tadi guna mencari jalur alternatif karena ada sebanyak 12 ruas jalan yang akan dilintasi tamu kenegaraan dan akan ditutup. Jadi Anda perlu waspada dengan penutupan jalan yang akan terjadi pada pukul 5:30 sore ini dan seterusnya. Kembali kami ulangi bahwa inilah visual terbaru yang tengah terjadi di jalan ataupun di kawasan Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Baru saja mendarat Perdana Menteri India Narendra Modi yang dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan.

untuk melakukan pertemuan bilateral yang akan dilakukan antara kedua negara. Tentu kalau kita melihat dari visual, nantinya akan terjadi presiden ataupun perwakilan dari Indonesia akan menyambut Perdana Menteri India Narendra Modi ketika turun dari pesawat. Dan kita lihat apakah akan ada nanti Presiden Prabowo ataupun Wapres yang akan menyambut Perdana Menteri India Narendra Modi di kesempatan kali ini. Ini masih digelar ya karpet merah atau penyambutan. Kalau melihat bukan karpet merah tapi ada ornamen biru ini mengikuti ya warna dari kabinet merah putih Prabowo Gibran, karena kerap dihiasi ornamen-ornamen biru muda, baik itu dasi berwarna biru muda ketika melakukan suatu rangkaian kenegaraan. Ini yang menjadi simbol dari kabinet merah putih Prabowo Gibran. Kalau kita melihat perjalanan sektor utama kerjasama Indonesia dan India sejauh ini, diantaranya adalah pertahanan maritim, ada kolaborasi alutsista, latihan militer bersama yang terjalin, termasuk juga kerjasama keamanan maritim antara Badan Keamanan Laut, Bakamla. Kemudian kalau dari sektor ekonomi dan digital, ada kolaborasi antara sistem pembayaran digital Indonesia dan India yang memungkinkan integrasi layanan seperti QRIS dan UPI untuk memfasilitasi perdagangan dan juga pariwisata. Ini kalau kita lihat di situasi terbaru, sejumlah dari Biro Pers dan juga awak media istana sudah berada di lokasi untuk mengambil gambar. Kita akan nantikan pintu pesawat akan segera dibuka. Kita akan lihat nanti Perdana Menteri India Narendra Modi akan turun dari pesawat dan akan disambut dari perwakilan Indonesia. Kemudian saya lanjutkan kembali sektor lainnya yang akan dan masih terjadi sejauh ini antara Indonesia dan India. Dari kesehatan dan juga farmasi, ada kolaborasi dalam pengadaan penelitian obat-obatan serta bahan baku farmasi untuk memperkuat ketahanan kesehatan regional. Tak lupa juga pendidikan dan budaya. Ini juga menarik ya, karena ada dalam agendanya Perdana Menteri India akan bertolak ke Candi Prambanan, kawasan antara Yogyakarta dan juga Jawa Tengah begitu ya. Pembaruan program pertukaran budaya yang menjadi fokus pada pelestarian sejarah, perfilman, kesenian, dan penyediaan beasiswa penuh bagi mahasiswa Indonesia oleh pemerintah India. Inilah pasukan yang menyambut dari kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi. Kalau mengutip dari statement Komisi 1 DPR, ada beberapa proyeksi kerjasama yang akan dihasilkan antara kedua negara, India dan Indonesia, menghasilkan nanti sejumlah nota kesepahaman MOU di berbagai sektor strategis. Ini disebutkan oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR Sukamta beberapa waktu lalu. Dan agenda akan dilanjutkan nanti dengan jamuan kenegaraan pada malam harinya. Modi dijadwalkan pada hari Selasa nanti menghadiri acara bersama komunitas India di Indonesia. Dan nanti sehari berikutnya Modi direncanakan melanjutkan kunjungan ke Yogyakarta sebelum bertolak ke Australia dan Selandia Baru sebagai bagian dari rangkaian lawatan kenegaraan ke kawasan. Ini merupakan kesempatan yang bagus begitu ya.

statement dari Komisi 1 DPR, ada kerjasama yang lebih erat di mana India dan Indonesia memiliki komplement untuk saling menguntungkan, dan juga Indonesia memiliki komoditas yang diinginkan India. Ini terutama dari sawit ya. Sebaliknya India juga mempunyai pengembangan teknologi yang dibutuhkan Indonesia. Di sisi lain, pemirsa, Komisi 1 juga mengatakan bahwa India dan Indonesia memiliki kepentingan bersama sebagai negara maritim di kawasan Indo-Pasifik. Karena itu, isu pertahanan dan keamanan maritim bakal diproyeksikan akan menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan kedua pemimpin ini. Kita saksikan bersama nih, masih dilakukan persiapan untuk membuka pintu pesawat ya kepada Perdana Menteri India yang berkunjung ke Indonesia guna melakukan kerjasama bilateral antara kedua negara. Masih kita nantikan bersama Perdana Menteri India yang akan sebentar lagi keluar dari pesawat kenegaraan yang akan bertemu nanti dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan atau lawatan ke kawasan Indo-Pasifik. Setelah ke Indonesia nanti dijadwalkan akan bertolak juga ke Australia dan Selandia Baru. Kalau mengutip dari Duta Besar India untuk Indonesia menyebut, kedatangan Modi ke Indonesia pada kesempatan kali ini di tahun 2026 sebagai bentuk balasan atas kunjungan Presiden RI saat Republic Day di New Delhi pada tanggal 26 Januari 2025 silam. Nantinya selain bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada hari ini, dan tentunya yang terbaru update-nya akan diagendakan pada Selasa, ternyata 7 Juli 2026. Setelah itu PM Modi akan diagendakan bertemu komunitas India di Jakarta pada Selasa sore esok dan melakukan perjalanan ke Yogyakarta untuk mengunjungi candi. Sejauh ini tentang kerjasama yang terbaru, pemerintah Republik Indonesia sudah membeli rudal BrahMos begitu ya. Meski begitu, dari Kedutaan Besar India untuk Indonesia memberikan sinyal kontrak pembelian BrahMos masih belum aktif untuk kerjasama tersebut. Kita lihat bersama ini sudah tampak jaring-jaringan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang sudah tiba di lokasi untuk menyambut langsung Perdana Menteri India Narendra Modi.

Dan informasi yang kami himpun di lapangan, mobil yang baru saja Anda lihat bukanlah mobil dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, melainkan dari mobil Duta Besar India untuk Indonesia.

Dan informasi yang kami juga terima dari lapangan bahwa Menteri Luar Negeri Sugiono dan Mensesnek Prasetyo Hadi juga sudah tiba di lokasi di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk menyambut langsung Perdana Menteri India Narendra Modi.

Kita lihat bersama, pintu pesawat sudah dibuka. Ini menandakan bahwa sebentar lagi kita melihat bersama Perdana Menteri India Narendra Modi akan keluar dari pesawat dan akan diterima langsung oleh Menteri Luar Negeri Menlu Sugiono dan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi yang masuk dalam jajaran menteri yang bertugas untuk menyambut dan mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian penyambutan tamu negara pada kunjungan Modi pada hari ini. Penyambutan ini merupakan agenda kenegaraan resmi PM India Narendra Modi ke Indonesia yang berlangsung tepat pada hari ini tanggal 6 Juli hingga 8 Juli 2026. Rangkaian kunjungan ini mencakup sejumlah kegiatan utama. Yang pertama, pertemuan bilateral. Perdana Menteri Modi disambut secara resmi dan juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Kita lihat bersama juga tampak hadir di situ sejumlah jajaran kementerian dan Prabowo Subianto juga tampak hadir begitu ya di sana. Baru saja tiba di lokasi setelah tadi terlebih dahulu kita lihat bersama ada Menteri Luar Negeri Sugiono dan juga Mensesnek Prasetyo Hadi. Dan kita lihat bersama Presiden kita Prabowo Subianto yang langsung menyambut Perdana Menteri India Narendra Modi dalam kunjungan kenegaraan atau lawatan ke kawasan Indo-Pasifik pada kesempatan kali ini. Kunjungan kenegaraan PM India ke Indonesia akan diproyeksikan menghasilkan sejumlah kerjasama strategis di berbagai sektor. Karena kedua negara ini kita simak bersama begitu ya, punya potensi besar untuk saling melengkapi kebutuhan masing-masing sebagai dua negara berkembang dengan populasi besar. Kalau mengutip dari pernyataan Komisi 1 DPR, antara Indonesia dan India ini memiliki keunggulan yang dapat saling mendukung. Kita lihat bersama nih, Narendra Modi sudah keluar dari pesawat kenegaraan India untuk disambut langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Indonesia pada hari ini tanggal 6 hingga 8 Juli 2026. Dan akan nantinya menandatangani sejumlah nota kesepahaman atau MOU.

Kita lihat bersama nih kedua kepala negara tampak saling berjabat tangan begitu ya dalam kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada kesempatan kali ini yang langsung disambut oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada hari ini.

please.

0: friend.
1: Yeah.

Ya, baru saja kita saksikan bersama kedua kepala negara akan bertolak nanti ke Istana Merdeka ya. Presiden RI Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi yang akan melakukan jamuan ke negara berikutnya. Dan kita akan nantikan bersama nanti apa saja poin-poin yang akan dilakukan ya dalam kerjasama antara kedua negara, nota kesepahaman yang akan ditandatangani antara Indonesia dan India.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Euforia nonton bareng babak 16 besar Piala Dunia antara Brazil kontra Norwegia di kampung Piala Dunia Kota Ternate berakhir ricuh. Kericuhan terjadi ketika pertandingan memasuki menit akhir. Diduga sejumlah supporter terlibat adu mulut hingga perkelahian di tengah kerumunan. Akibat insiden tersebut, seorang supporter mengalami luka bengkak pada mata kanan. Dan pemirsa, selain informasi ini, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Freddy Cahya, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kelompok orang di Kota Ternate, Maluku Utara terlibat perkelahian usai nonton bareng pertandingan Brazil melawan Norwegia di Piala Dunia. Sementara di lokasi lain, fans dari Brazil memilih untuk berenang melompat ke laut sebagai bentuk kekalahan.
4: Dampak kekalahan Brazil usai melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia dengan skor 1-2 terasa hingga di Indonesia. Suasana nonton bareng di kampung Piala Dunia di Kota Ternate mendadak ricuh saat pertandingan Brazil melawan Norwegia memasuki menit-menit akhir pada Senin. Sejumlah supporter diduga terlibat adu mulut hingga berujung perkelahian di tengah kerumunan. Akibat insiden tersebut, satu orang mengalami bengkak pada bagian mata kanan. Situasi akhirnya berhasil dikendalikan sehingga tidak mengganggu jalannya kegiatan nonton bersama hingga berakhir. Sementara itu, Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abu Bakar, mengimbau masyarakat agar menjadikan Piala Dunia sebagai ajang hiburan dan mempererat persaudaraan.
5: Yang terpenting adalah kita bersama bergembira pada pagi hari ini. Dan saya sangat berharap agar setelah pertandingan ini, kita terus bersama, ya, menjalin rasa persaudaraan sampai pada event Piala Dunia terakhir. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi kejadian-kejadian yang sama kita inginkan.
4: Di lokasi lain, kekalahan Brazil justru disambut dengan aksi unik para pendukungnya. Sejumlah warga mulai dari anak-anak, orang dewasa, melompat ke laut karena tim kesayangannya harus pulang. Bahkan ada yang masuk ke laut sambil membawa koper.
6: Kenapa harus basa-basa?
7: Ya kalah. Kalah toh harus menerima toh. Toh harus menerima toh kalah. Jadi toh harus balego toh.
6: Masa lompat ke laut?
7: Sudah, lompat tadi. Aduh.
6: Kecewa. Tapi tetap semangat ya?
7: Semangat, Brazil tetap 2030 nanti Brazil akan pegang. Saya yakin sekali.
4: Aksi tersebut menjadi tontonan warga dan berlangsung meriah tanpa menimbulkan gangguan keamanan. Rusdi Samsi, Ternate, Maluku Utara.
3: Pemirsa CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Gelombang protes pecah usai jenazah ibu hamil Melkiana Dwi Tau dipulangkan dari RSUD Bilogai ke rumah duka di Kampung Agapa pada Jumat 3 Juli lalu. Massa mendesak aparat mengusut tuntas kasus ini, termasuk memproses pihak yang bertanggung jawab baik melalui hukum negara maupun hukum adat. Bupati Intan Jaya, Aner Waisini menyebutkan peristiwa ini sebagai tragedi dan meminta dukungan doa agar Intan Jaya kembali damai. Sementara itu TNI menyebutkan korban diduga terkena peluru nyasar, sedangkan Komnas HAM Papua telah menurunkan tim investigasi untuk memastikan kronologi dan asal tembakan terjadi.
4: Didampingi oleh Pastor Yance sedang mengunjungi mama yang diduga ditembak.
3: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyoroti kontak tembak antara Komando Operasional TNI HBMA dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM pada Kamis 2 Juli 2026 di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Imbas insiden yang terjadi, perempuan bernama Melkiana Dwi Tau yang tengah mengandung meninggal dunia bersama dengan bayi dalam kandungannya akibat terkena peluru nyasar saat berada di dalam rumahnya sendiri. Dan untuk membahas terkait kondisi ini sudah bergabung bersama kami dari luar studio, yakni Ibu Anis Hidayah, Ketua Komnas HAM. Selamat malam Bu Anis, terima kasih atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
5: Ya, selamat malam.
3: Bu Anis, kita melihat kondisi ini sangat miris ya Bu. Dari POV-nya Ibu, bagaimanakah Komnas HAM memandang peristiwa tewasnya seorang ibu hamil yang diduga terkena peluru nyasar di Papua Tengah ini Bu?
5: Ya, tentu saja kami menyampaikan duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa ini, dan ini merupakan tragedi kemanusiaan yang kembali terjadi dan berulang di Papua, yang dalam hal ini terjadi di Intan Jaya, Papua Tengah. Komnas HAM telah menerjunkan tim untuk turun ke lapangan untuk mencari sejumlah informasi dan melakukan pemantauan melalui kantor perwakilan kami yang ada di Jayapura. Dan tentu saja karena hak hidup adalah hak fundamental yang dijamin di dalam konstitusi dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, kami mendorong pemerintah untuk secara serius merespon kasus ini dengan melakukan penyelidikan-penyidikan yang imparsial, profesional, dan akuntabel serta transparan melalui proses penegakan hukum. Karena korban memiliki hak atas kebenaran dan keadilan atas peristiwa yang dialami. Yang kedua, tentu saja kami mendorong agar semua pihak bersedia untuk melakukan dialog secara damai, karena dalam situasi seperti ini kami mendorong semua pihak tidak terprovokasi dan tetap ada pada posisi untuk mendorong aparat negara bekerja secara profesional. Dan yang ketiga tentu saja Komnas HAM berfokus pada bagaimana korban dan keluarganya mendapatkan pemulihan secara komprehensif dari negara. Di sisi yang lain kami juga terus mendorong agar pendekatan keamanan sebagai satu-satunya pendekatan dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia di Papua perlu dilakukan evaluasi sehingga pola kekerasan, konflik bersenjata yang terus-menerus terjadi dan menimbulkan korban dari warga sipil tidak terus berulang.
3: Baik, Bu Anies, tentunya upaya sudah dilakukan, langkah-langkahnya sudah disebutkan oleh Bu Anies, penyelidikan dan juga penyidikan secara komprehensif untuk mengungkap kondisi yang terjadi di Papua Tengah. Namun yang ingin kami ketahui lebih mendalam, apakah sejauh ini dari penyelidikan ataupun juga penyidikan sejauh ini, apakah sudah ada bukti-bukti kuat yang istilahnya mengarah kondisi yang terjadi di sana adalah terkait pelanggaran HAM, Bu Anies?
5: Tentu saja. Ini merupakan pelanggaran atas hak

0: hidup, karena setiap orang, setiap warga negara di dalam konstitusi kita dijamin hak hidupnya sebagai hak yang fundamental atau fundamental rights yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun, meskipun dalam situasi konflik, situasi perang gitu. Sehingga negara punya kewajiban positif atau positive obligation untuk melakukan upaya agar nyawa setiap warga negara itu dijamin. Dan temuan sementara dari Komnas HAM yang sudah turun ke lapangan memang di TKP yang sudah dilakukan rekonstruksi oleh tim kami di lapangan menemukan ada 6 lubang peluru yang bersarang di honai korban, di mana korban itu tinggal, di mana salah satu peluru memang tembus pada papan dan bersarang di tubuh korban, yaitu di bahu sebelah kiri gitu. Tentu saja peristiwa ini saya kira menjadi pukulan, ya, pukulan yang besar bagi kita semua, karena masyarakat Papua sampai hari ini masih merasa bahwa belum mendapatkan hak atas rasa aman gitu. Bahkan rumah mereka di mana mereka tinggal itu juga belum dapat dikatakan sebagai tempat tinggal yang aman.
1: Baik, bisa dipahami ini kejadiannya sangat miris sekali karena korbannya adalah seorang perempuan yang tengah hamil dan menjadi korban tembakan peluru nyasar. Lantas sejauh ini upaya yang dilakukan oleh pihak Komnas HAM untuk mendampingi pihak korban atau pihak keluarga korban ini sejauh mana, Bu? Yang sudah dilakukan agar mendapatkan hak-hak secara maksimal ke depannya?
0: Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa Komnas HAM melalui kantor perwakilan kami di Papua sudah turun ke lapangan bertemu dengan pihak keluarga korban dan bertemu dengan sejumlah saksi untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif, ya, terkait dengan kronologi peristiwa, sehingga nanti sebelum melakukan analisis lebih jauh dan selanjutnya memberikan rekomendasi kepada sejumlah pihak, kami mendapatkan informasi yang komprehensif terkait dengan kronologi peristiwa yang terjadi.
1: Oke, berarti ya sudah ada upaya yang sudah dilakukan untuk pendampingan kepada keluarga korban. Setelah itu, kedepannya apabila sudah ditemukan poin bukti yang Anda sampaikan, rekomendasi yang akan dilakukan oleh Komnas HAM ini teknisnya akan seperti apa, Ibu? Kepada pihak dalam yang berwenang.
0: Iya, dalam satu peristiwa di mana Komnas HAM telah melakukan penyelidikan atau pemantauan terhadap satu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM, tentu saja atas fakta-fakta yang kami temukan, analisis adanya pelanggaran hak asasi manusia, Komnas HAM kemudian akan menyusun rekomendasi dan akan kami sampaikan kepada para pihak terkait. Salah satunya adalah misalnya aparat penegak hukum, ya, agar kasus ini ditangani secara serius melalui penyelidikan yang profesional, akuntabel, dan transparan. Tetapi saat ini kami masih belum menyusun rekomendasi karena tim kami masih melakukan sejumlah pertemuan dengan sejumlah pihak, salah satunya adalah para korban, keluarganya, saksi mata yang ada di lokasi setempat gitu, untuk mendapatkan sejumlah informasi dan fakta-fakta yang perlu kami kumpulkan terlebih dahulu.
1: Baik, Bu, ini yang menjadi korban adalah ibaratnya adalah ibu hamil, yaitu seseorang yang istilahnya rentan, dan juga anaknya. Lantas bagaimana Komnas HAM ini melihat bahwa perlindungan terhadap kaum-kaum rentan ini sangatlah penting, yang notabene berada di situasi konflik dalam operasi keamanan juga. Akan seperti apa pandangan dari Komnas HAM ke depan agar mencegah kejadian seperti ini tidak terulang kembali, Bu?
0: Iya, tentu saja, apalagi peristiwa ini bukan peristiwa yang pertama yang mengakibatkan kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak kehilangan nyawa, ya, atas peristiwa konflik bersenjata. Untuk itu tentu saja ke depan kami ingin mendorong agar negara melakukan upaya perlindungan yang lebih maksimal agar para kelompok rentan, perempuan, anak, disabilitas, lansia, masyarakat adat gitu, ya, mendapatkan upaya perlindungan yang lebih serius dari negara, sehingga dalam peristiwa-peristiwa di mana terjadi kekerasan kontak senjata atau konflik bersenjata, kelompok rentan tidak selalu menjadi pihak yang rentan menjadi korban. Dan peristiwa ini saya kira kembali menegaskan bahwa betapa kelompok rentan seperti perempuan dan anak sebagai bagian dari warga sipil itu merupakan pihak yang rentan menjadi korban dalam konflik bersenjata.
1: Baik, Bu Anies, yang ingin kami ketahui selanjutnya, sejauh ini bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah dan juga sinergitas yang dilakukan oleh pihak Komnas HAM mendampingi kondisi yang ada di sana dan ataupun juga daerah-daerah titik yang riskan untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan ini benar-benar terjadi, Bu?
0: Ya, sejak peristiwa terjadi pada hari pertama, kami sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, terutama dengan Gubernur Papua Tengah dan sejumlah aparat yang ada di sana untuk memastikan bahwa pertama peristiwa ini tidak menimbulkan ketakutan gitu ya, sehingga masyarakat kemudian menjadi takut untuk keluar rumah dan lain sebagainya. Koordinasi ini penting kami lakukan, memastikan agar peristiwa yang lain tidak terulang dan masyarakat tidak terdampak atau mengalami chilling effect gitu ya, atau efek ketakutan dari peristiwa yang saat ini telah terjadi.
1: Ya, tentunya kejadian ini sangat disayangkan sekali dan kita harapkan upaya sinergitas yang dilakukan oleh Komnas HAM yang nantinya ke depan akan memberikan rekomendasi-rekomendasi ini dapat diwujudkan dengan upaya nyata dari pemerintah daerah ataupun juga pemerintah pusat untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada daerah konflik, khususnya kepada kelompok rentan. Terima kasih Ibu Anies Hidayah, Ketua Komnas HAM, atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat untuk Anda, Ibu Anies.
0: Terima kasih. Selamat sore.
1: Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Newsroom edisi hari ini. Saatnya saya Freddy Cahya pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

Puluhan warga yang didominasi ibu-ibu menjadi korban investasi dan arisan digital yang diduga bodong. Masa menggeruduk rumah warga yang diduga sudah menggelapkan uang yang disetor. Diduga akibat konsleting, sebuah mobil pickup di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah terbakar. Di sisi kota hari ini, kami ajak Anda ke Kampung Ampel di Surabaya untuk mengenal lebih jauh di balik hidangan khasnya nasi kebuli.

0: Halo, selamat sore. Redaksi kembali hadir ke depan Anda bersama saya Ruli Kurniawan di redaksi Dalam Terpercaya. Diduga akibat konsleting arus pendek listrik, sebuah pickup tanpa muatan ludes di lalapsi jago merah di Jalan Magelang, Salatiga, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin pagi. Dari video amatir yang diunggah warga, kobaran api dengan cepat melalap seluruh bagian kendaraan. Menurut damkar, percikan api tiba-tiba muncul dari bagian mesin dan membesar sebelum sempat diselamatkan. Satu truk pemadam diterjunkan ke lokasi dan api bisa dijinakkan 15 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Kasus kebakaran ini dalam penyelidikan kepolisian.
1: Kami dapat laporan dari masyarakat telah terjadi kebakaran sebuah mobil pick up. Dapat kami padamkan dengan waktu 15 menit. Kejadiannya mobil dari arah Magelang menuju Salatiga. Dan kami dalam penanganannya tidak ada kendala dan tidak ada korban jiwa.
0: Dan waspadalah, jangan sampai tergiur investasi bodong yang kini sedang marak. Kali ini puluhan korban dugaan investasi bodong mendatangi rumah pelaku di Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku diduga melarikan uang 56 nasabah yang berjumlah 1 miliar rupiah.

0: Puluhan nasabah investasi yang diduga bodong ini mendatangi rumah SW, seorang wanita berusia 25 tahun, warga Kampung Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Minggu malam. Para korban ini menanyakan keuntungan dari arisan digital mereka yang dijanjikan oleh pelaku yang sudah selama 3 bulan lebih tak kunjung mendapatkan kejelasan. Sebanyak 56 korban mengaku mengalami kerugian mulai 5 juta rupiah hingga 20 juta rupiah.
1: Dia tuh mengadakan acara arisan dan investasi, jadi pemutaran uang. Nah, di waktu jangkanya dia menjanjikan uang, tanggal 20 misalkan nih, uangnya nggak ada. Terakhir dia transaksi itu menjanjikan, sebelum ramai ini tuh 20 Mei, berarti udah 1 bulan lebih ya. Jadi dia tuh nggak memberi kesepakatan apa-apa sih, cuman dia bilang, tar sok, pokoknya semuanya total kerugian hampir 1 miliar.
2: Awalnya ikut invest kurang lebih 10 juta.
3: Nah, terus?
2: Karena nggak diambil, terus diputer-puter sampai 80 juta kurang lebih. Nggak ada kepastian.
0: Melalui kuasa hukumnya, pelaku berjanji akan melunasi semua uang nasabahnya dari hasil penjualan sebidang tanah yang akan dijualnya dan meminta waktu pelunasan selama 3 bulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Setelah sempat turun ke harga Rp23.000 per kilogram pada hari Minggu kemarin, harga telur ayam di Pasar Palmerah Jakarta Pusat naik lagi. Telur ayam dibanderol Rp27.000 per kilogramnya. Sementara di Parepare, Sulawesi Selatan, harga ayam potong turun dari Rp22.000 ke Rp16.000 per kilogram. Pedagang menyebut program MBG yang dihentikan sementara selama libur sekolah menurunkan harga ayam potong.
5: Sempat anjlok di angka Rp23.000 per kilogram, hari Minggu kemarin harga telur naik lagi. Di Pasar Palmerah Tanah Abang, Jakarta Pusat, telur ayam dibanderol Rp27.000 per kilogram. Pedagang mengaku tak tahu penyebab kembali naiknya harga telur ayam.
6: Kalau saya tahu sih nggak ada info apa-apa sih, cuman memang udah naik-naik gitu aja. Kalau telur memang seringnya begitu sih.
7: Kalau untuk harga telur bebek sama telur ayam kampung?
6: Relatif normal ya, soalnya dia turunnya udah lama, udah sekitar setengah bulan yang lalu udah turun, dari 3,5 tuh udah rata-rata jadi 3.000.
7: Dijualnya per butir
6: ya.
5: Tak hanya telur, kenaikan harga juga terjadi di sayur mayur, seperti harga timun yang naik hingga 2 kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Sementara itu, bawang putih sudah menembus harga Rp50.000 dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Jika di Jakarta harga bahan pangan kembali naik, di Parepare Sulawesi Selatan harga ayam potong turun. Jika sebelumnya dijual Rp22.000, hari Minggu kemarin harga ayam potong turun ke Rp16.000 per kilogram.
8: Iya, lagi murah tapi alhamdulillah.
6: Oh, melonjak ya?
8: Iya. Normal.
9: Kalau kita biasa jual sampai berapa ekor per hari buat?
8: Nggak tentu sih, cuma dari standar itu 1,5 sampai 200 kilo
9: ya.
5: Program MBG yang dihentikan sementara selama liburan sekolah membuat permintaan ayam potong turun sehingga stoknya melimpah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan kita ke informasi dari seluruh daerah, sejumlah daerah di tanah air. Di Pulau Pari-Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, akibat mesin kapal mati, ratusan penumpang terpaksa dievakuasi oleh tim SAR. Evakuasi pun berlangsung dramatis. Akibat mati mesin, sebuah kapal motor penumpang terombang-ambing hingga kandas di kawasan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Minggu siang. Evakuasi 150 penumpang berlangsung dramatis. Petugas harus mengevakuasi seluruh penumpang dari laut menuju darat. Sebelum kandas, kapal hendak melakukan perjalanan dari pelabuhan Kali Adem menuju Pulau Pramuka. Saat berada di Pulau Pari, kapal mengalami mati mesin karena BBM tercampur air laut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Para penumpang melanjutkan perjalanan menggunakan kapal BPBD. Dan berikutnya ke

Bangka Belitung, polisi menggerebek lokasi pengoplosan tabung gas LPG subsidi 3 kg ke 12 kg baru-baru ini. Satu dari tiga orang ditetapkan sebagai tersangka.

0: 12 kg dan dijual Rp240.000 ke toko-toko. Polisi menyita 151 tabung gas LPG 3 kg kosong, 12 tabung gas 20 kg isi, 26 tabung dalam keadaan kosong, dan 687 tutup tabung gas. Tersangka diancam 6 tahun penjara atau denda Rp60 miliar. Dan selanjutnya kita ke Jawa Tengah. Ribuan wisatawan membadati Taman Rekreasi di Wonosobo Minggu pagi. Mereka datang untuk menyaksikan balon udara tradisional dengan berbagai motif, gambar, dan ukuran. Ribuan pasang mata dibuat terpesona ketika puluhan balon udara tradisional menghiasi langit Wonosobo di Taman Rekreasi Kali Anget Minggu pagi. Atraksi sekaligus tradisi yang telah menjadi ikon pariwisata Wonosobo ini sengaja dihadirkan ketika masa libur sekolah. Sedikitnya 40 balon udara yang diterbangkan kali ini membentuk sejumlah formasi. Penerbangan balon udara dengan latar belakang landscape alam yang dan gagahnya Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing turut menjadi daya tarik. Tradisi balon udara Wonosobo ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan. Dan demi menjaga tradisi lestari, balon tidak dilepas bebas di langit, namun ditambatkan dengan ketinggian tertentu agar tidak mengganggu lalu lintas penerbangan. Dan kasus kekerasan terhadap wanita kembali terjadi. Seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat kerap disiksa oleh suami sirinya yang merupakan anggota kepolisian. Penyiksaan ini kerap dialaminya selama 2 tahun.
1: M tak kuasa menahan tangis saat menuturkan kasus penganiayaan yang dialaminya selama sekitar 2 tahun oleh suami sirinya yang merupakan anggota polisi aktif di Polres Kota Tegal, Jawa Tengah. Wanita asal Cirebon, Jawa Barat ini mengalami luka bakar akibat air keras saat terjadi penganiayaan. Tak hanya itu, korban juga mendapatkan berbagai kekerasan lainnya dan pernah dipaksa dicekoki narkoba oleh pelaku. Berbagai kasus kekerasan yang dialami korban selalu mendapatkan ancaman dari pelaku. Namun, lantaran tak kuat, akhirnya korban memberanikan diri mengungkap kasus yang dialaminya.
2: Pertama kenal juga udah dicekokin narkotika.
3: Tahun misalnya? Tahun berapa ini?
2: Itu tahun pertengahan 2023.
4: Sejak saat itu mulai terjadi kayak gini, Mbak?
2: Belum. Yang nyiraman itu terjadi di September 2025.
3: Tahun kemarin?
2: Ya, enggak setahun.
1: Dibantu tim kuasa hukum, kasus ini telah dilaporkan dan oknum polisi yang bersangkutan telah dilakukan penahanan oleh Polres Kota Tegal.
5: Jadi luka itu menderita luka bakar sekitar 47%, berarti hampir setengah badan, lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit. Yang paling parah itu, yang paling parah sih di lain luka-luka, dipukul, ditutup pakai jangkar pistol atau lebih ke ancaman-ancaman mau disetrum segala macam. Banyak.
4: Itu luka bakar apa, Kang?
5: Iya, menurut pihak dokter sih itu dari air keras.
1: Pada Minggu, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Gunung Jati untuk mendapatkan penanganan medis. Keluarga korban berharap agar pelaku dapat dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya atas perbuatan keji yang dilakukannya. Jericho Wara, Cirebon, Jawa Barat.
0: Lagi-lagi perempuan menjadi korban kejahatan. Kali ini menimpa gadis 22 tahun di Lumajang, Jawa Timur. Korban ditemukan meninggal menengaskan di dalam rumahnya. Belakangan terungkap pelaku pembunuhan sadis ini adalah kekasihnya sendiri yang berpura-pura mencari korban dengan menelpon tetangganya. Dan berikut penelusuran kami dalam laporan khas redaksi.
6: Suasana tenang di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terusik dengan kasus pembunuhan yang menimpa seorang gadis berinisial M.

0: MTA. Jenazah korban berusia 22 tahun ini ditemukan mengenaskan di kamar rumah di Desa Kalipenggung, Kecamatan Randu Agung, Lumajang, Jumat 3 Juli lalu. Tangis kerabat terdengar di lokasi saat jenazah korban dievakuasi. Bagaimana tidak, gadis muda yang dikenal ramah ini ditemukan mengenaskan dan diduga menjadi korban kekerasan. Keluarga korban menuturkan jenazah MTA ditemukan usai tetangga menerima telepon dari kekasih korban yang curiga gadis berusia 22 tahun ini tidak merespons saat dihubungi. Tetangga yang memeriksa korban menemukannya sudah tidak bernyawa.
1: Tetangganya yang menemukan.
2: Iya.
1: Ada telepon katanya dari pacarnya.
2: Di pacarnya yang itu ya?
1: Iya, coba dilihatkan posisinya bagaimana, HP-nya kok nggak aktif. Dilihatlah sama tetangga tersebut, ternyata posisinya sudah meninggal itu sudah.
3: Untuk posisinya ada di kamar si korban. Untuk posisinya terlentang.
4: Ada ditemukan bekas kekerasan seksual?
3: Itu masih menunggu hasil otopsi. Ada kekerasan seksual atau yang lain, nanti kita nunggu hasil otopsi dari pihak rumah sakit.
0: Lewat olah TKP, polisi memastikan korban tewas akibat dicekik menggunakan tali celana dan disekap kain. Korban mengalami luka robek di jari tangan kiri diduga akibat sempat melakukan perlawanan. Penemuan jenazah korban juga memunculkan kejanggalan. Kasus ini pertama kali terungkap setelah kekasih korban berinisial AR menghubungi tetangga korban lewat sambungan telepon. AR mengaku cemas karena korban tidak bisa lagi dihubungi sejak pagi. Kejanggalan ini muncul dari pertanyaan, mengapa AR tidak menelpon langsung ke keluarga korban, namun justru menyuruh tetangganya.
5: Di kamar pemulasaran jenazah RSUD Dr. Haryoto ini, MTA, seorang gadis berusia 22 tahun, warga desa Kalipenggung, Kecamatan Randu Agung, dilakukan proses otopsi oleh petugas rumah sakit dan juga pihak kepolisian. MTA meninggal di kamarnya tanpa busana setelah dibunuh oleh kekasihnya sendiri.
0: Berikutnya, lalu di manakah AR, sang kekasih korban? Berpacu dengan waktu, Satreskrim Polres Lumajang mencari AR Minggu dini hari. Setelah pencarian, AR ditangkap di rumahnya yang berdekatan dengan rumah korban. AR mengaku sebelum kejadian, ia dan korban sempat pergi kencan di kota Lumajang. Usai kencan, keduanya terlibat cekcok akibat perkataan korban yang dinilai menyakiti hati pelaku. Gelap mata, pelaku keluar dari kamar dan mengambil kayu untuk mengeksekusi korban. Agar perbuatannya tidak diketahui, pelaku mengambil ponsel korban dan membuangnya ke kebun tebu. Siasat licik AR yang berpura-pura mencari korban dengan menanyakan keberadaannya ke tetangga dengan alasan ponselnya tidak dapat dihubungi, akhirnya terbongkar.
6: Karena pelaku main HP sendiri dan setelah itu korban marah dan mengejek orang tua. Setelah itu pelaku keluar dari kamar korban mengambil sebuah kayu dan masuk ke kamar korban dan memukul korban sebanyak 3 kali.
0: Tidak ada kejahatan yang sempurna, karena semua tindakan pasti meninggalkan jejak juga berlaku dalam kasus ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, AR dijerat pasal 458 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Pemuda 18 tahun ini diancam hukuman 15 tahun penjara. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
7: Sisi kota menelusuri kawasan Ampel di Surabaya, kawasan legendaris sentra penjualan nasi kebuli yang tidak lekang oleh zaman. Redaksi segera kembali.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport live di CNN Indonesia.
6: Nah, jika Anda sedang berada di Surabaya dan punya hobi kuliner, ada Kampung Ampel yang sayang untuk dilewatkan. Di sini ada sentra penjualan nasi kebuli yang mungkin rasanya nyaris sama, namun punya kekhasan masing-masing, mulai dari pengolahan lauk kambing hingga pemilihan pemakaian beras. Nah, bagaimana mereka bisa bertahan dan merawat ekonomi keluarga? Produser lapangan CNN Indonesia, Kanza Kamarindora, memotretnya dalam segmen Sisi Kota.

0: Di tengah keramaian peziarah dan pedagang, kawasan Sunan Ampel Surabaya lebih dari sekadar destinasi wisata religi. Kawasan ini mencerminkan perpaduan budaya yang terjalin sejak lama. Akulturasi ini pun menghasilkan kuliner, salah satunya nasi kebuli. Di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, deretan penjual nasi kebuli keturunan Jawa hingga Timur Tengah menyuguhkan cita rasa masing-masing, termasuk dalam hal harga makanan. Adalah Haja Umayyah yang berjualan nasi kebuli sejak 1997. Ia meneruskan usaha sang bapak yang berjualan di warung tenda pada tahun 1972. Umayyah bercerita, awalnya sang bapak hanya berjualan es di samping penjual nasi kebuli. Ketika penjual nasi kebuli tak melanjutkan dagangannya, sang bapak pun banting setir berjualan nasi kebuli. Resep nasi kebuli itu pun diteruskan Umayyah hingga saat ini.
1: Kita juga takut, tapi itu nggak bisa. Saya takut, ya kalau kata bapak, soalnya saya nggak biasa apa. Nggak biasa jual gini, nasi kayak gini, gitu loh. Terus kata bapak, ya sisa awal, terus ada tetangga itu bekasnya. Pegawainya orang Arab, jadi gitu loh.
0: Di antara banyaknya persaingan, nasi kebuli yang satu ini masih tetap menggunakan beras lokal yang dicampur bumbu kering dan bumbu basah. Buka mulai jam 8 pagi hingga 1 dini hari, beras yang dihabiskan setiap hari mencapai 25 kg.
1: Lah itu, soalnya kita ini jualnya udah lama, jadi kan kebanyakan orang-orang, ya zaman dulu kan masih belum ada beras mati, belum ada itu kan ya, jadi kita tetap pakai itu. Pakai beras lokal terus, sampai sekarang. Jadi sampai sekarang kita nggak bisa merubah gitu loh. Jadi kita nggak merubah prinsipnya bapak gitu loh.
0: Bumbu nasi kebuli dan lauknya yang memadukan aneka rempah-rempah dibuat dengan tangan Umayyah selama 10 hari sekali. Nasi kebuli dan lauk tinggal diolah setiap hari dibantu oleh pegawai. Sementara di depot, anak-anaknya bergantian menjaga dibantu oleh 2 orang tunawicara. Seporsi nasi kebuli disajikan dengan pilihan lauk ayam opor dan goreng, krengsengan dan gulai kambing atau kambing goreng. Kemudian ditambah dengan bawang goreng, acar dan sambal terasi. Kali ini saya mau mencobanya dengan krengsengan kambing.
2: Kalau saya bilang ini adalah nasi kebuli ala Indonesia karena terbuat dari beras lokal. Tapi rempah-rempah ala Timur Tengahnya tetap terasa. Dipadukan dengan krengsengan kambing yang empuk dan manis. Bisa jadi pilihan kalau tetap mau menikmati kebuli tapi ramah di kantong.
0: Sepiring nasi kebuli dengan lauk kambing dibanderol Rp37.000, sementara lauk ayam dibanderol Rp35.000. Salah satu pembeli, Syarif, dan sepupunya makan di sini sekalian berbelanja oleh-oleh umroh di Pasar Bong. Mereka yang datang dari Bangkalan, Madura baru pertama kali mencoba nasi kebuli Hajah Umayyah ini. Bagi mereka rasanya enak meski menggunakan beras lokal.
3: Berasnya beras biasa tetapi cita rasanya mirip. Gitu. Jadi kan ini hanya sekedar olahan saja. Ya, makanya tadi sempat bilang kan sama saja. Jadi walaupun berasnya bukan beras yang biasa dipakai untuk kebuli, ternyata khas itu tidak hilang.
0: Berjarak sekitar 650 meter dari nasi kebuli Hajah Umayyah, nasi kebuli disajikan berbeda menggunakan beras basmati. Restoran kambing bakar Mansur disesuaikan dengan nama jalan Kiai Haji Mas Mansur. Meski sudah banyak pesaing, Abdul yang baru membuka restorannya pada Februari 2026 ini tetap menyuguhkan nasi kebuli dengan lauk spesial kambing bakar. Selain menyesuaikan dengan kesukaan dan kebiasaan para pembeli, Abdul juga memanfaatkan ruko yang dimiliki oleh sang ayah.
4: Jujur, mungkin pasti ada orang jenuh lah dengan makanan-makanan seperti ini. Karena yang mereka lihat dari ujung ke ujung kan makanannya seperti ini. Tapi ya kita pelan-pelan dengan marketing yang kita punya, kita akan terus meluaskan lah marketing restoran ini sehingga semakin banyak orang yang kenal.
0: Setiap hari sekitar 10 kg beras basmati yang dipadukan aneka rempah-rempah Timur Tengah. Nasi kebuli pun disajikan dengan pilihan lauk ayam atau kambing yang dipanggang di dapur terbuka.
2: Dagingnya dicelupkan ke bumbu madu terus dibakar lagi, asapnya mengepul. Open kitchen seperti ini yang menjadi daya tarik. Jadi pembeli bisa melihat langsung ya proses pembuatannya, gitu ya Bang. Nah yang udah matang boleh aku bawa satu Bang, boleh. Daging kambingnya. Masih hangat. Terus kita sajikan bersama nasi kebuli. Ngambil satu porsi seperti ini, dimasukkan ke piring. Nah ini terbuat dari beras basmati yang dicampur dengan rempah-rempah dan bumbu Kairo atau bumbu kebuli ya. Nah seperti ini, terus ditambah daging kambingnya, dimasukin Bang dagingnya.
0: Nasi kebuli kemudian ditambah acar dan sambal bawang. Menu ini bisa dinikmati mulai dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Nasi kebuli dengan lauk ayam di piring dan loyang dibanderol mulai dari Rp40 hingga Rp350.000. Sementara untuk lauk kambing dibanderol mulai dari Rp95 hingga Rp950.000. Saya pun sudah siap mencicipi nasi kebuli dengan kambing panggang.
2: Rempah-rempahnya terasa sekali di nasi kebuli. Terus tekstur daging kambingnya ini empuk banget. Bumbunya meresap, manis, gurih. Yang bikin beda adalah suasananya karena makan langsung di kampung Arab Ampel.
0: Nasi kebuli sepertinya menjadi menu wajib bagi warga lokal. Seperti Muhammad yang mengatakan tak pernah merasa bosan. Makan nasi kebuli di rumah atau di luar sering dilakukan usai sholat Jumat. Menu nasi kebuli pun juga ada saat acara besar.
5: Makan di luar pernah sering, cukup sering juga, terutama di sini dan di tempat-tempat yang lain biasanya kita pilih menu nasi kebuli. Karena rasa enak satu dan juga mungkin udah dari orang tua kita ya, makannya nasi kebuli itu kayak satu wajib gitu lah.
0: Kawasan Sunan Ampel disebut menjadi simpul penting dalam jaringan perdagangan internasional pada masanya. Terletak strategis dekat dengan pelabuhan, Sunan Ampel menjadi saksi bisu interaksi perdagangan antara masyarakat lokal dan pedagang dari berbagai belahan dunia seperti Timur Tengah. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah sekitarnya berkembang menjadi kampung Arab, di mana komunitas Arab menetap dan berbaur dengan komunitas lokal seperti Jawa dan Madura. Komunitas Arab itu mampu beradaptasi dengan budaya lokal, membawa elemen budaya Timur Tengah seperti kuliner dengan mengadopsi tradisi lokal.
6: Kerajaan Majapahit ya, setelah itu di wilayah ini dikembangkan, bangun masjid, terus dan sebagainya, peradaban. Lah, dari situ mungkin banyak sekali etnis-etnis yang ada waktu itu, ya Arab, Madura, Jawa, dan sebagainya, itu mulai berkembang di wilayah Ampel. Di sisi yang lain sebenarnya Ampel ini kan juga bagian dari pusat perdagangan waktu itu ya.
0: Ragam nasi kebuli kampung Ampel yang memiliki peminatnya masing-masing ini selalu menjadi warna kuliner di kota Surabaya. Ganzata Marindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
7: Dan usai jeda komersial berikut, euforia Piala Dunia terasa hingga di Gaza, Palestina. Anak-anak Gaza bermain bola di stadion yang berubah menjadi penampungan pengungsi.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia.
5: Dan sebagai penutup, euforia Piala Dunia terasa hingga ke Gaza, Palestina. Meski stadion berubah fungsi menjadi penampungan pengungsi, hal ini tidak mengurangi semangat anak-anak untuk terus bermain sepak bola. Dan saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatan Anda. Sampai jumpa.
6: Siapa yang tak menyangka lautan tenda ini berada di tengah stadion kota Khan Yunis yang dulunya menjadi tempat digelarnya berbagai pertandingan sepak bola di Gaza. Tak seperti dulu, stadion ini kini justru menjadi rumah bagi ribuan warga Gaza yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik dengan Israel. Meski tanpa rumput dan gawang sungguhan, hal tersebut tak mengurangi semangat anak-anak Gaza untuk sedikit merasakan euforia Piala Dunia. Di tengah keterbatasan dan hanya menggunakan air untuk membuat garis di ruang terbuka kecil, di tempat inilah mereka membuat kompetisi bola sebagai pelipu lara.
7: Kita di khiam, dan tentu saja khiam diga. Fakhalaqna atau sana'na al-masaha hadi jua al-mukhayam. فحبينا ان نجمع الاطفال ليش بنلاقي الطفل هذا بيلعب هنا بيلعب هنا بيلعب هنا ففي ظل انه كاس العالم موجود ومقام فاحنا حبينا ايش نعمل ونقيم بطوله في الملعب.
6: Dengan bola yang sudah usang dan tanpa alas kaki, hal tersebut seolah tak mengurangi keceriaan di wajah anak-anak Gaza. Mereka mengaku sepak bola membantu mereka melupakan sejenak rasa sedih saat berada di pengungsian.
8: لما لعبنا احنا نسينا انه في الوضع كان بالخيم ونسينا الحرب احنا لانه كان في مشجعين قاعدين بيشجعونا الواحد كان مبسوط ونسي انه في خيم ونسي كل حاجه ومنيت هذا الملعب يرجع لنفس ايام زمان يكون فيه نجيل ومدرجات ويجي الجماهير نفس الوضع قبل الحرب.
6: Pernah menjadi fasilitas olahraga terbesar di kota Gaza. Meski tak lagi jaya seperti dulunya, namun tempat ini masih menyimpan sedikit kebahagiaan sekaligus tempat menyimpan mimpi bagi anak-anak Gaza yang kehilangan asa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang mungkin belum banyak yang memahaminya. Seperti biasa, saya tidak sendirian. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Kiai?
1: Alhamdulillah sehat? Baik, sehat.
0: Terima kasih sudah hadir di Gapai Kemuliaan. Hari ini tema bahasan kita sangat menarik berkaitan dengan Al-Quran Pak Kiai. Nanti kita akan elaborasi lebih lanjut. Tapi saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, bicara soal Al-Quran. Kadang-kadang tuh saya juga bertanya ya Pak Kiai, kan kalau kita baca Quran ya, ada ayat-ayat yang memang sederhana sekali, hanya dalam bentuk rangkaian huruf aja, dua atau tiga, hamim, alif, lam, ro. Kadang-kadang kita berpikir sebenarnya apa ya, hikmah yang mungkin Allah, ya mungkin kita nggak tahu ya, tapi kita sebenarnya apa yang kemudian ingin Allah sampaikan dalam ayat yang sangat pendek yang hanya beberapa huruf ini. Seperti apa Pak Kiai? Kita memaknainya.
1: Ayat yang dibentuk dari konfigurasi huruf tanpa makna, kan gitu ya.
0: Jadi kan tanpa makna, makna ya,
1: itu yang dipahami oleh orang awam. Menjawab ini sepanjang saya membaca tafsir Mila ya,

0: tidak ada jawaban yang menenteramkan hati seperti tulisan Prof. Quraish Shihab di Tafsir Al-Misbah. Jadi para pemirsa nanti bisa membaca Tafsir Al-Misbah di Surah Al-Baqarah terkait dengan Alif Lam Mim ini. Prof. Quraish itu merangkai kata dari ilmu beliau yang luar biasa itu pada satu kesimpulan. Ini sangat-sangat luar biasa. Kata beliau, Allah menurunkan huruf-huruf ini yang dipahami oleh kita tanpa makna, itu sejatinya untuk menunjukkan betapa berbedanya antara kekuasaan Allah dengan kemampuan manusia. Ya. Mila di dapur itu bisa mempelajari masakan dari chef siapapun. Bisa membeli bahan-bahannya, bumbunya, tapi begitu semuanya tersedia, kemudian Mila yang masak dengan saya yang masak, boleh jadi rasanya berbeda. Karena itu bukan persoalan bahan, tapi kepada perbedaan kemampuan di antara dua juru masak ini. Huruf itu bukan huruf yang tidak dikenal oleh semua manusia. Saya, Mila, dan semua kita yang Muslim membaca Quran, itu pasti harus tahu huruf hijaiyah. Dari huruf itu akan membentuk kata, kata membentuk kalimat. Kemudian dirangkai menjadi keindahan narasi tertentu. Kata Prof. Quraish di Tafsir Al-Misbah itu, itulah yang membedakan kemampuan manusia dengan kekuasaan Allah. Pada kekuasaan Allah, jangankan dua huruf. Satu huruf kita baca, itu punya sentuhan rohani yang berbeda. Coba, sot, satu huruf tuh. Qaf, nun. Wal qalam itu luar biasa. Padahal Mila bisa aja mim coba. Rasanya kenapa ya kok berbeda gitu.
1: Ada bergetar gitu,
0: gitu ya. Ada bergetar gitu. Yang dua huruf misalnya toha. Kita ganti aja yang dekat-dekat misalnya. Toknya jadi ta misalnya. Taha hilang. Hilang maknanya. Yasin. Roba aja. Yasot. Beda rasanya. Itu sebetulnya beliau sebagai pakar tafsir kenamaan Indonesia itu mengatakan itulah fungsi utama Al-Quran. Dia hidayah, bukan sekedar kitab ilmu pengetahuan yang bisa diutak-atik huruf demi huruf untuk sekedar melihat pesan yang tersurat. Tapi ada pesan yang tersembunyi, yang tersirat dari kekuasaan Allah menurunkan Toha Yasin. Manusia, jangan pernah berusaha mengalahkan saya, kata Allah. Rahasianya saya kasih tahu, hurufnya saya kasih tahu, nahunya kamu pandai, sorofnya belajar, balaghahnya ngerti. Tapi kamu enggak bisa membuat keindahan sastra Arab hanya dengan satu huruf.
1: Betul, bahkan... Ya kita tidak bisa melampaui itu ya Pak Kiai ya, tidak bisa.
0: Dalam sepanjang sejarah bahkan, peradaban bahasa Arab sehebatnya orang
1: menyusun dua
0: menyusun
1: atau satu
0: huruf gitu ya. Dia boleh membuat puisi yang mendatangkan air mata. Dia bisa membuat novel yang mungkin membangkitkan jiwa, tapi itu butuh dengan tulisan yang panjang, tidak mungkin dengan satu huruf. Dan itu mendatangkan langgam yang berbeda. Bagaimana kita kalau tanpa bukan Quran, kan kita lihat off, sot, kan sederhana, nun. Tapi begitu dibaca dengan ilmu tajwid, itu luar biasa. Dan pemirsa harus ingat loh, tajwid itu hanya ada pada Quran. Tulisan Arab itu enggak usah dibaca, baca Quran Arab terus pakai, enggak. Tapi disitulah keindahan Al-Quran.
1: Jadi hikmahnya itu sebenarnya, itu tadi ya Pak Kiai, untuk ya Allah yang menunjukkan kuasanya gitu. Berbeda.
0: Kan Allah menantang di dalam Al-Quran. Kalau kamu merasa gitu mampu, faktu, iya kan? Datangkan saja Quran, mau satu Quran kayak mau 10 surah, bahkan ayat. Bagian dari ayat tertentu. Kalau kamu bisa, wad'u syuhada'akum min dunillah, potensi yang ada di dunia ini kecuali Allah kamu gerakkan. Kamu jangankan untuk membuat keindahan Al-Quran secara utuh, bahkan satu huruf yang ada di Al-Quran, kamu tidak bisa tandingi keindahannya.
1: Makanya kadang, kalau kemudian ada orang yang berstatement, ya kalau gitu kalau hanya Allah yang tahu artinya, kenapa sih harus diciptakan sesuatu yang kita juga, bukankah Al-Quran itu untuk dipahami?
0: Ada yang bisa memahami artinya, tapi tidak bisa mendapatkan hikmahnya. Hikmah. Ada orang yang bisa mendapatkan hikmah tanpa perlu tahu dia akan artinya. Ibu itu mengerti tentang cinta, tanpa ibu itu harus belajar teori mencintai. ibu itu bisa jatuh cinta kepada anaknya sebelum dia melihat itu. Dia tidak butuh apa-apa, cukup dia adalah anakku. Nah, ini kan sebetulnya sama dengan keimanan kita kan. Cukup saya yakini itu datang dari Allah, saya pasti meyakini tidak mungkin Allah turunkan tanpa makna. Tapi saya berusaha mencari makna sebatas kemanusiaan saya. Dalam bahasa Arab tidak mungkin ada makna dibuat dari kata yang berbentuk huruf begini. Tetapi kata Allah ada maknanya. Qaf itu punya makna, Faiz, kata Allah. Seakan-akan belajar kamu bahasa Arab yang hebat sampai jadi profesor, kamu tidak akan bisa membuat susunan kata dalam bahasa Arab dengan satu huruf yang mendatangkan keindahan. Itu sejatinya makna.
1: Dan memang karena Allah tuh pencipta kita, jadi Allah tahu bagaimana cara menyentuh hati hambanya, kan? Walaupun hanya dengan satu huruf, Pak Kiai.
0: Makanya gitu. Quran itu sentuhan.
1: Sentuhan.
0: Coba nada dan langgamnya. Kadang kalau kita bicara pada ilmu do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu ayat Quran tuh indah betul. Itu yang kita katakan bahwa Quran itu bahkan tanpa makna yang harus saya pahami, dia mendatangkan keindahan. Dan ini bukan sesuatu yang aneh. Banyak kan pembaca Quran memang paham semuanya. Coba yang ini, tidak ada nih kata Prof. Kuras di buku beliau itu, tidak ada bacaan yang dibaca oleh jutaan manusia selama ribuan tahun, mayoritas yang membaca itu kadang-kadang tidak paham. Hanya Quran. Kenapa? Quran. Entah bagaimana. Ada sentuhan rohani yang berbeda di sana. Dan itulah iman. Kalau itulah semuanya iman harus dibangun dengan makna, Allah tidak mendatangkan Nabi, tapi menurunkan ilmuwan.
1: Betul. Masya Allah, betul sekali Pak Kiai. Aduh, menarik sekali. Kita harus jeda lagi Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan, Pak Kiai. Saya jadi ingat beberapa cerita teman-teman atau kayaknya saya juga baca di media sosial. Ada banyak kasus misalnya kita ikut sholat berjamaah. Kemudian kita tuh gak tahu artinya sebenarnya bacaan imam gitu ya. Tapi rasa-rasanya bacaan Quran itu kemudian menyusup ke relung hati dan itu bisa membuat kita berurai air mata. Itu iman tuh di situ.
1: Itu
0: ya?
1: Iman di situ. Gitu loh. Makanya iman itu akan bergantung dengan rasa. Rasa itu yang akan membentuk khusyuk. Jadi khusyuk itu gak ada ilmunya. Ada orang kadang-kadang belajar sholat teknik gerakannya. Oh, belum tentu. Khusyuk itu rasa, sesuatu yang Allah titipkan pada manusia yang terdalam. Dan itu tidak dibangun dengan olah jiwa dan olahraga saja, tapi dibangun dengan satu kesatuan. Kalau Anda ingin khusyuk sholatnya misalnya, ya makanannya diperhatiin dong. Jangan yang halal, yang haram Anda masukkan. Kalau Anda ingin zikir Anda itu bernas di hadapan Allah, mulutnya jangan suka menggibah orang dong. Nah, ini satu kesatuan itu yang nanti akan membentuk rasa. Satu contoh Mila, ada orang tanya sama saya, kayak Mila tadi, Pak, ada orang sholat di belakang gak ngerti, gak pendidikan katanya, tapi kok nangis? Saya bilang, kenapa kita harus terkejut dengan itu? Saya nonton sinetron dulu, ibu saya dengan ayah saya itu nonton. Gitu. Ibu saya itu nangis. Ayah saya kemudian, ibu saya itu mengkritik ayah saya. Kok gak nangis sedih kayak gitu? Kata ayah saya, untuk apa nangis? Uang artisnya itu kaya. Ya kan, dia jadi gembel itu karena tuntutan peran. Tapi rumahnya bagus di Pondok Indah, kata ayah saya gitu. Nah, ketika seperti itu, apa yang membuat ibu itu menangis? Dan apa yang membuat ayah saya gak menangis? Rasa kan? Ayah saya tahu ini sekedar acting. Ibu saya menyelami itu seolah dia hidup dalam alam nyata. Makanya artis itu semakin bisa mempermainkan perasaan penonton, actingnya, maka dia akan terangkat. Nah, oleh karena itu sama kan dengan Quran. Kita ini karena tidak mau belajar Quran, tidak akrab dengan Quran, sehingga kita tidak punya ikatan emosional dengan Al-Quran. Tapi orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang bisa memahami bahwa Al-Quran ini hidayah, tanpa makna pun kelembutannya itu akan mendatangkan magnet yang menuntun dia untuk dekat gitu. Makanya ya itu bergantung pada aspek dalam nih. Hati.
0: Dan itu bisa menjadi indikator gak sih Pak Kiai? Kadang-kadang gini, kita tuh tinggal kita dengerin Al-Quran deh. Kalau hati kita tersentuh, itu bisa jadi indikator iman kita sehat atau enggak, itu bisa.
1: Indikatornya di sana. Maka kata Imam Ghazali itu, carilah hatimu tuh pada

0: beberapa perkara, tiga perkara. Yang pertama dalam kesendirian, kamu tetap baik gak ketika sendiri? Ada banyak kita menjadi orang soleh di tengah keramaian, tapi menjadi orang yang tidak baik dalam kesendiriannya. Yang kedua, zikril maut, ketika mengingat kematian atau ada kematian. Ketika kita melihat jenazah di hadapan kita, sejauh mana keinginan kita untuk bertaubat dan baik? Atau kita tidak lagi peduli dengan kematian. Kan tidak sedikit orang di tengah kematian itu justru bercanda tawa, berbicara bisnis, politik dan sebagainya. Padahal dia di depan jenazah. Yang ketiga kata Imam Ghazali itu ketika membaca Al-Quran. Sejauh mana hatimu itu terasa lembut dengan bacaan itu, dorongan kepada sesuatu yang bersifat positif. Maka disitulah kita bisa melihat hati kita itu ada pada posisi mana.
1: Wow, Masya Allah. Jadi tiga hal. Kesendirian, kemudian mengingat kematian dan baca Al-Quran.
0: Baca Al-Quran.
1: Wah, dahsyat. Jadi kalau ini adalah poin muhasabah ya sebenarnya, sambil mengukur sebenarnya. Iman kita.
0: Makanya ukuran itu tidak butuh orang lain.
1: Iya, kita aja.
0: Kita sendiri yang mengukur. Kita tidak bisa berdusta dengan ukuran diri kita ketika membaca tiga parameter itu.
1: Masya Allah, luar biasa. Pak Kiai, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dalam misalnya kita membaca Al-Quran atau kita membaca terjemahannya, mungkin ada terkesan beberapa ayat yang bertentangan.
0: Iya.
1: Saya bacakan Pak Kiai. Misalnya ayat tentang menyebut bahwa tidak ada paksaan dalam agama.
0: La ikraha fiddin.
1: Iya. Kemudian ada ayat yang lain yang mungkin berkaitan dengan perintah berjihad membela agama. Soalnya kan kalau berjihad tuh atau sholat gitu. Ya itu kan harus.
0: Iya.
1: Tapi kan ya sebenarnya kan kalau kita kembali pada ayat sebelumnya, ya sebenarnya nggak ada paksaan dalam agama. Bagaimana mendudukan itu? Ini mungkin kitanya yang masih fakir banget ya dalam.
0: Itu yang saya sering katakan di gapai kemuliaan itu, bahayanya orang belajar dari terjemah. La ikraha fiddin itu artinya dalam tafsir itu tidak ada paksaan buat setiap orang untuk memeluk agama, bukan mengerjakan perintah agama. Tidak ada orang dipaksa untuk masuk Islam, itu enggak ada. Rasulullah itu kan tidak pernah memaksa orang. Bahkan ketika Rasulullah itu bersedih karena enggak banyak yang masuk Islam. Ma'alaika min hisabihim min syai, itu bukan urusanmu. Iya. Gitu loh. Karena enggak ada memang hak kamu untuk ini Islam ini, enggak ada itu. Lah, kalau sudah masuk Muslim, itu ada konsekuensinya. Kan gitu, enggak ada yang paksa saya main sepak bola. Tapi kalau saya main sepak bola, kemudian saya harus melatih diri, pemanasan, punya resiko kaki patah. Itu karena saya memilih untuk bermain sepak bola. Tidak ada yang memaksa Anda untuk masuk ke dalam agama ini. Tapi kalau Anda masuk ke dalam agama ini, maka agama ini punya aturan. Sederhana kan? Ya, ketika kita masuk ke rumah orang, itu juga gak ada yang maksa. Tapi begitu saya masuk di dalam rumah orang, saya punya aturan. Mila, ketika kita bertetangga, gak ada paksaan untuk saya memilih tetangga A, B. Saya bisa beli rumah di mana saja. Tapi begitu saya masuk ke komunitas tertentu, mau menyalakan televisi yang suaranya keras, ingat loh, kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Oleh karena itu, ngartikan ayat gak boleh. La ikraha fiddin, gak ada paksaan dalam agama. Terus kata istrinya, abang puasa, la ikraha fiddin. Itu malah praktek ayat Al-Quran. Dan itu yang sering terjadi, karena kita hanya membaca terjemah, atau membaca sesuatu yang terbaca oleh kasat mata, tanpa melihat kedalaman makna yang diperintahkan oleh agama.
1: Jadi sebenarnya kita itu dalam belajar Quran tuh harus seperti apa sih Pak Kiai? Artinya mungkin kita yang termasuk masih awam ya, dimulai dari yang mana dulu? Kadang-kadang saya ngejar kuantitasnya dulu, saya pengen baca, saya pengen khatamin yang banyak, atau kita perlu juga untuk kita mendalami?
0: Saya kasih contoh yang mudah aja, dan rasanya Mila gak sakit hati kalau saya kasih contoh kayak gini.
1: Apa Pak Kiai?
0: Mila jadi host saya di Gapai Kemuliaan, mungkin di hatinya ada kepikiran, saya kepengen jadi kayak Pak Faiz. Boleh Mila.
1: Boleh.
0: Asal Mila mau. Melakukan apa yang saya lakukan dulu. Memangnya saya diundang jadi host, jadi narasumber di Gapai Kemuliaan. Dikasih pertanyaan itu. Tanpa Gapai Kemuliaan ini melihat siapa saya. Ketiga Gapai melihat siapa saya, maka dia melihat apa yang dibangun orang ini bertahun-tahun. Jadi kalau ada orang mengatakan, Pak, gimana caranya supaya saya bisa memahami Quran dengan benar? Jawaban saya singkat. Kalau Anda seorang santri, datang ke pesantren saya, belajar yang benar. Kalau Anda seorang mahasiswa, ya duduklah di kampus yang benar. Tidak mungkin orang bisa memahami Quran dan Quran itu dalam konteks satu minggu. Nah, oleh karena itu ada banyak ilmu yang harus dipelajari. Sehingga nanti membaca Quran itu damai. Contoh misalnya yang ekstrim yang sering terjadi di masyarakat. Orang mati itu ya udah mati. Dikirimin apapun enggak ada manfaatnya kan dia udah mati. Baca ayat Quran sepotong nih. Wa an laisa lil insani illa masa'a. Dan buat setiap orang itu tidak akan mendapatkan perhitungan apapun di akhirat kecuali apa yang dia lakukan. Jadi kalau saya baca Quran, saya kirim pahalanya sama nenek, enggak sampai. Kan itu bukan kerjaan nenek. Nah, ini pemahamannya separuh. Dia enggak baca ayat lain yang sering dibaca. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu menunjukkan doa orang hidup kepada orang meninggal kan sampai. Nah, bagaimana memahami ini? Lihat nih. Ada konteksnya, ada logika bahasanya, ada asbabun nuzulnya, ada sekian macam pemahaman ulama. Sehingga ketika kita temuin ilmu itu, ternyata ayat itu tidak bertentangan. Kalau saya membaca Al-Quran, kemudian saya hadiahkan kepada nenek saya misalnya, maka itu juga bagian misalnya dari usaha nenek saya. Nenek saya mendidik ibu saya. Ibu saya mendidik saya. Adanya saya itu bergantung kepada nenek. Maka sebetulnya yang saya buat kebaikan kepada nenek itu juga bagian dari usaha nenek. Itu logika. Logika yang tanpa itu, kalau saya membaca Quran, maka pahala itu sejatinya punya saya. Kan saya yang dikasih sama Allah. Apa-apa yang menjadi milik saya, kalau saya hibahkan kepada orang lain kan boleh, Mila. Apa logika agamanya? Sederhana. Ada orang punya hutang sama saya, mati. Ini bisa gak masuk surga loh. Karena ada hak adami yang belum selesai. Tapi kalau saya bebaskan, boleh kan? Kalau saya membebaskan dia dari tanggungan dalam agama itu sah menurut semua pandangan keagamaan, maka saya menghadiahkan pahala saya, bacaan saya, kepada orang yang meninggal selesai. Maka nanti konteks Al-Quran, wa an laisa lil insani illa masa'a dengan Rabbana, firlana dunubana wa ihwanina ladina sabakuna bil iman, itu akan berjalan selaras. Ya. Siapa yang menyelaraskan ini? Ilmu.
1: Ilmu, betul. Dan kalau kemudian kita masih berada di level kita malas untuk baca Quran, apalagi malas untuk belajar Quran Pak Kiai, itu jadinya sulit. Kita lalai ya.
0: Lalai. Gitu.
1: Padahal itu jatuhnya wajib Ain.
0: Wajib buat yang dibutuhkan. Jadi kalau Mila baca ayat Quran terkait puasa, besok memang ibadah Ramadan, wajib. Tapi kalau memahami jadi ahli tafsir, itu fardu kifayah. Gitu. Kalau sudah ada orang yang jadi mufasir, ya Mila jangan jadi ahli tafsir. Karena ahli tafsir itu gak bisa jadi host yang hebat seperti Mila kan gitu. Gapai kemuliaan ini hidup karena ada narasumber yang baik dan juga ada host yang baik. Kalau ini kemudian berganti peran atau serakah, repot. Terus saya menjadi host, misalnya. Mila juga berkeinginan untuk menjadi narasumber. Akhirnya kita tidak fokus kepada apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi biarlah ilmu itu kembalikan kepada mereka yang ahli. Mereka yang tidak ahli cukup mengambil dari mereka yang ahli.
1: Masya Allah. Jadi tetap kemudian tidak menafikan kewajiban kita untuk belajar Quran.
0: Iya,
1: Pak Kiai.
0: Iya.
1: Tapi ya itu tadi, ya sesuai dengan kemampuan kita, gitu.
0: Iya.
1: Oke, menarik sekali. Menarik sekali Pak Kiai, tapi kita harus jeda lagi. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali, tentunya setelah yang satu ini.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita lanjutkan bahasan kita terkait Quran. Kalau bicara tentang Quran ini luar biasa sekali ya. Apalagi kalau kita melihat bagaimana Quran yang diturunkan 14 abad yang lalu itu sampai dengan detik ini masih relevan.
1: Iya.
0: Banyak kasus-kasus mungkin permasalahan manusia yang bisa terjawab hanya dengan baca Quran gitu Pak Kiai.
1: Iya.
0: Bagaimana kemudian kita bisa menerjemahkan ini ya, Quran yang logika kita banyak kan yang mungkin ini kisah zaman dulu, dongeng-dongeng nenek moyang, tapi ini real gitu ya, sangat
1: apa yang apa yang mau kita jadikan contoh ketika kita mengambil itu bagian dari Al-Quran, itu semua akan selalu relevan. Yang baik dan yang buruk itu sama. Quran bercerita tentang Korun. Itu kan orang yang sangat baik, punya kredibilitas keagamaan yang luar biasa. Tetapi ketika berhadapan dengan harta dan berdekatan dengan kekuasaan, itu meruntuhkan itu semua. Hari ini juga kita sering melihat begitu kan. Kalau dia sedang tidak dapat bagian, dia jadi orang baik di oposisi. Tapi ketika menjadi masuk ke dalam struktur pemerintahan, dia mungkin memiliki logika yang berbeda. Ada begitu banyak orang yang baik, tetapi masuk ke tempat yang mungkin bukan bidangnya, dia menjadi tidak baik. Saya ini jadi baik karena digapai kemuliaan. Kalau Mila ngundang saya sebagai narasumber satu hari saya jadi gubernur atau jadi presiden, belum tentu loh. Saya akan lebih baik dari gubernur hari ini dan dari presiden hari ini. Itu kan Quran ngasih gambaran seperti itu. Nah, ini relevansinya, ilmu saja. Quran itu misalnya, kita melihat ya, ilmu itu lahir karena ada pertanyaan, ada dialektika kehidupan, melahirkan peradaban. Coba lihat inspirasi Quran itu. Di Quran tuh banyak ayat yang dimulai dengan yas'alunaka. Anil anfal, anil ahillah, anil... Dijawab semua sama Quran. Satu yang gak jawab sama Quran. Yas'alunaka anil ruh. Mereka bertanya kepadamu Rasulullah, anil ruh. Ruh itu apa sih? Benda padat, benda cair, benda atau gas, definisinya apa? Dia ada di mana pada bagian manusia? Gitu loh. Apa ada di hati? Apa ada di jantung? Apa ada di... Gak ada orang yang tahu. Tapi semua orang anehnya meyakini bahwa semua yang hidup itu punya ruh. Ketika ruhnya berpisah, dia mati. Tapi sampai hari ini tidak ada ahli medis dengan ketinggian ilmu yang dicapai mampu mendefinisikan ruh dan memastikan identifikasinya jelas itu gak ada. Maka ketika Quran jawab, itu relevansi. Yas ayunaka anir ruh. Kuliruhu min amri rabbi. Itu urusan saya kata Allah. Ya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu nyata. Manusia itu diberi ilmu oleh Allah. Itu ternyata bukan segala-galanya. Apa yang modern kemarin itu menjadi usang hari ini. Apa yang mengagumkan di masa lalu itu menjadi biasa-biasa hari ini. Apa yang dulu jauh sekarang terasa dekat, apa yang mustahil menjadi nyata. Pertanyaannya itu dari mana? Dari pertambahan ilmu kan. Sekarang kita melihat kehidupan kita seolah-olah ini adalah puncak peradaban kita. Tapi kita lupa, nanti ada puncak peradaban yang lebih, yang lebih, yang lebih dari itu. Saya misalnya melihat, dulu setiap manusia itu punya rasa kangen. Kenapa hari ini interaksi sosial kita itu garing? Karena ada yang hilang dari hidup kita, namanya kangen. Kenapa kangen hilang? Karena sarana-prasarananya ada. Mila punya WhatsApp, bisa video call suara terdengar, gambar terlihat, sehingga jarak itu seolah-olah tidak ada. Gitu loh. Oleh karena itu ketika kita lihat, gak nyangka ya, dulu kita pikir udah modern banget orang punya telepon.
0: Sekarang ya kan? Bisa ya.
1: Dulu orang menulis surat, dikirim pakai telegram, dan perangko ekspres, itu barang mewah. Dulu saya masih kecil itu kalau beli perangko itu wah, kalau sudah perangkonya 200 apalagi 500 orang kaya. Karena rata-rata perangkonya 25 dan 50. Ini pemirsa yang masih tahu perangko 50 berarti udah tua ini ya. Karena di zaman itu kita bersurat.
0: Ya.
1: Kumpulin. Itu peradaban yang luar biasa. Hari ini gak ada orang menggunakan surat. Kemudian ada namanya fax misalnya, ada namanya apa email. Hari ini dengan sarana gadget hari ini.
0: Sentuh.
1: Itu tinggal sentuh. Dulu orang berpikir inikah akhir segalanya? Rasanya enggak. Kita enggak tahu anak kita kayak apa. Itu relevansi Quran kan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmumu itu terbatas. Itu kalau kita praktekkan pada semua aspek kehidupan pasti menunjukkan keterbatasan ilmu manusia.
0: Oke, jadi misalnya pun kita mengkaji Quran dan kita belum paham sebenarnya ini maksudnya apa ya? Kok saya enggak ngerti ya? Bukan karena sebenarnya apa Pak Kiai, Qurannya yang
1: enggak.
0: Tapi memang ilmunya kita
1: belum sampai ke sana. Maka teruslah berjalan melangkah kepada Quran. Oleh karena itu, Kata guru saya dulu, waktu saya ngaji hikam itu, kata guru saya, semua orang yang berjalan menuju Allah, itu tidak akan pernah berhenti. Hmm. Begitu dia sampai pada titik tertentu, dia tetap akan mengatakan, bukan ini Faiz, masih ada selanjutnya. Dan itu akan dipahami oleh semua orang yang dekat dengan Al-Quran. Hmm. Saya dulu belajar tafsir itu di pesantren, dari umur 14 tahun. Ayatnya sama, surahnya sama. Tapi cara pandang saya terhadap ayat yang sama di usia saya seperti hari ini itu menjadi berbeda. Nah itu yang kita katakan bahwa Quran itu kitab terbuka. Dia hidup karena kuasa Allah, karena itu mukjizat Rasulullah, dia bisa berinteraksi dan berdialog dengan anak setiap zaman. Ya.
0: Dan kita gak pernah tahu ya di ayat mana gitu ya.
1: Iya.
0: Quran itu dan bisa... Dari mana aja ya Pak Kiai?
1: Iya.
0: Dari ayat mana saja tuh bisa menyentuh hati
1: menyentuh
0: kita.
1: Menyentuh hati kita semua.
0: Dalam kondisi jiwa yang seperti apa.
1: Makanya saya tadi di episode tadi itu kan saya bilang membaca tafsir Al-Misbah. Mm-hmm. Saya pesan betul sama sahabat-sahabat saya yang sudah menamatkan bacaan tafsir literatur Arab lengkap. Coba baca tafsir Al-Misbah. Maka di situ ketemu sentuhan yang boleh jadi itulah sejatinya yang ditunggu oleh kita. Misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita udah tahu dari dulu ini ungkapan syukur kepada Allah, pujian kepada Allah. Tapi ketika kita sampai pada titik tertentu, relevansinya hebat banget nih. Orang bisa menafsirkan apa? Saya baca Prof. Kures itu menafsirkan Alhamdulillahirabbil alamin. Betapa sederhananya untuk memuji Allah yang maha sempurna. Hanya dengan dua kata Alhamdulillah, maka kita sudah dikatakan memuji Allah. Bagaimana manusia yang hari ini gila hormat meminta untuk dipuji dengan rangkaian kata. Coba lihat, dulu saya ketika kecil itu baca tafsir Alhamdulillah itu gak begini. Gitu loh. Ketika saya baca ini juga gak begini. Saya mohon maaf pemirsa jangan diartikan negatif ya. Ketika saya hari ini mulai dihormati orang, ada orang datang kepada saya menganggap saya gurunya, ada orang merasa perlu dengan saya. Kadang-kadang kita tanpa terasa menjadi orang yang gila hormat. Itu orang ahli agama dulu baru-baru itu dipanggil ustadz seneng dia. Sekarang gak dipanggil ustadz gak nengok, gue bukan ustadz, gue kiai. Dulu dipanggil guru seneng, tapi begitu dia bergelar profesor, dia gak mau dipanggil guru. Harus ada tambahannya, guru besar. Betapa Allah mengajarkan relevansi itu dan saya bertemu dengan tafsir itu di usia saya yang mungkin sudah membaca tafsir setelah 30 tahun. Gitu loh. Itu yang dikatakan Quran itu kitab terbuka, dia hidup berdialog bukan dengan masyarakat secara umum aja, personal. Bahkan dengan hidup saya secara personal. Ya. Ayat yang dulu saya pahami itu diturunkan oleh Allah kepada orang Yahudi, itu kadang-kadang lebih menyindir saya.
0: Ya,
1: karena saya memiliki sifat yang sama, penyakit yang sama, tetapi selama ini saya selalu mendefinisikan ayat ini turun untuk si A. Padahal sejatinya ayat itu sedang berbicara tentang Faiz.
0: Wah, Masya Allah. Betul sekali Pak Kiai. Makanya seringkali kita itu kadang-kadang dalam kondisi situasi emosi yang mungkin merasakan kesedihan atau kegembiraan yang kadang kita baca, kita ketemu satu ayat yang Masya Allah ini sangat kena sekali ya.
1: Gitu.
0: Karena berbicaranya secara personal. Gitu. Sangat menarik sekali. Baik. Pak Kiai kita harus jeda, nanti masih ada pertanyaan dari pemirsa yang harus dijawab. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali setelah jeda yang satu ini.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini, Kyai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Ama di Jakarta. Kita akan simak bersama pertanyaannya.
1: Pak Ustadz mau nanya dong, kalau misalnya di Islam kan untuk kayak lagu, seni gitu-gitu kan masih banyak yang dilarang atau kayak gak boleh gitu ya. Nah tapi kan aku anak film nih, dan kebanyakan kalau bikin-bikin karya itu kan suka banyak ide-ide yang terlalu luas banget dan terlalu liar gitu misalnya. Nah itu gimana sih Pak Ustadz, apakah boleh? Karena itu kan mungkin passion aku juga gitu ya. Palingan gitu aja sih. Makasih Pak Ustadz.
0: Terima kasih Adinda Alma ya di Jakarta. Ini kayak Gen Z ya Pak Kyai?
2: Gen Z.
0: Iya. Jadi pertanyaannya masih seputar kayaknya kok seolah-olah Islam tuh banyak larangan ya Pak Kyai. Musik nggak boleh, lagu nggak boleh gitu ya. Seni macam-macam kayaknya nggak boleh. Nah, berkaitan sama Adinda Alma ini karena berkecimpung di dunia film, khawatir idenya ini agak liar dan luas. Ini boleh atau nggak? Dan batasan boleh atau tidaknya seperti apa Pak Kyai?
2: Iya. Mila, agama ini menghargai seni loh. Yeah. Agama ini menjadikan budaya tertentu bahkan sebagai parameter dan ukuran dalam syariat. Mm-hmm. Jadi kalau ada kata-kata Islam itu banyak melarang aspek seni, sebetulnya bukan seninya kan yang dilarang oleh Islam. Tapi bagaimana cara orang mengekspresikan itu. Rasanya kalau soal ekspresi, bukan cuma Islam aja yang punya aturan. Negeri Pancasila ini juga punya aturan. Budaya ketimuran kita itu juga punya aturan. Misalnya, 30 tahun yang lalu enggak ada orang berani cipika-cipiki di Indonesia. Karena itu dianggap bukan budaya kita. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, kebiasaan ini dilakukan oleh berulang-ulang, nama-nama menjadi biasa kan. Tapi kita tetap mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan budaya ketimuran kita. Budaya ketimuran kita mengatakan tidak seperti itu. Budaya Indonesia kita juga tidak seperti itu. Nah, ketika kita memahami ini dengan baik, maka Islam itu tidak pernah memusuhi seni. Oleh karena itu banyak sekali seni itu justru mengambil

0: mempertontonkan aurat. Karena boleh jadi imajinasi yang dibutuhkan oleh manusia itu tidak mengharuskan adanya itu. Saya dulu ketika di Timur Tengah itu bisa melihat kok ada film yang bercerita tentang Nabi, bercerita tentang sahabat Nabi, tapi kemudian mempertontonkan aurat. Film yang dengan tema yang sama, peran yang berbeda, sutradara yang berbeda, itu bisa menjaga ini. Dan itu rasanya nilai estetikanya tidak hilang. Karena pesan dari seni itu tersampaikan. Nah, kita ini kan sering berlebihan melakukan misalnya adegan, oh ini jadi suaminya, ini jadi istrinya. Kan tidak perlu juga itu diekspresikan dengan adegan di dalam kamar, membuka aurat bagian kepala misalnya. Kan cukup dia berinteraksi sebagai suami istri dengan imajinasi yang berbeda, itu sudah bisa mewakili itu. Misalnya, saya pernah punya teman itu ahli acting juga. Saya tanya, kenapa orang kok yang gak merokok itu kadang-kadang digambarkan dengan merokok? Oh, itu untuk mengekspresikan bahwa orang ini sedang pusing. Gitu. Orang ini sedang stres, maka dia larinya ke rokok. Tapi pada pemeran yang berbeda, dia bisa membuat imajinasi tentang ruwetnya pikiran orang, tidak harus kemudian lari kepada rokok. Artinya apa? Semuanya itu berjalan secara seimbang tergantung bagaimana orangnya. Nah, di sini nih Mbak Eva, Mila ya, yang perlu untuk kita kita sampaikan kepada masyarakat bahwa seni, lagu itu tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Yang bertentangan itu kalau kontennya mendorong orang untuk tidak baik, menjerumuskan orang kepada jurang kemaksiatan, itu yang haram.
1: Jadi jelas ya, jadi kalau kemudian seninya sih tidak ya Pak Kiai, tapi bagaimana kemudian yang terkandung di dalamnya menjerumuskan tadi, memberikan gambaran tentang penyimpangan, nah itu
0: ya. Itu yang tidak boleh.
1: Nah gitu. Sekarang justru yang seperti itu mahal Pak Kiai.
0: Sekarang kita lihat. Misalnya, kan? Seni sangat budaya sulit. Kita itu banyak sekali kan yang mengandung nilai. Bahkan langgam lagu Nusantara yang dipahami dengan dangdut hari ini dan dulu, itu kan sangat berbeda. Dulu orang melihat kepada konten isinya, musiknya, bukan pada gerakan orangnya. Hari ini kan kadang-kadang ada orang yang misalnya punya suara pas-pasan, syairnya juga tidak mengandung makna, yang dijual yang lain. Tapi di masa lalu, ada penyanyi bahkan yang mungkin penampilannya itu tidak banyak gerak.
1: Hanya berdiri,
0: tetapi lagunya itu, itu bisa menghantarkan kita kepada makna yang luhur dalam kemanusiaan. Bicara tentang romantisme, cinta, agama tidak melarang. Syair-syair banyak yang berbicara tentang itu, tetapi kemudian itu harus dibingkai dengan tatanan moral, akhlak, dan kepantasan.
1: Berarti sekarang PR-nya adalah kita sebagai konsumennya yang harus selektif Pak Kiai.
0: Harus selektif. Ya. Coba misalnya, seni lawak misalnya. Dulu kan gak ada merendahkan orang. Merendahkan diri sendiri.
1: Gak ada roasting-roasting gitu. Itu.
0: Gak ada seperti itu. Dan masyarakat kemudian juga terhibur gitu. Nah ini sebetulnya menjadi kewajiban bersama. Bukan saja tokoh agama, bukan saja para pekerja seni. Mungkin juga di sana ada guru, benteng moral misalnya. Di situ ada budayawan yang benar, di situ ada sastrawan. Dikumpulkan semuanya. Di situ ada sosiologi, ada pakar pendidikan. Sehingga kemudian kita mengarahkan ini kepada sesuatu yang saling membangun.
1: Nah itu tadi, kadang-kadang kita dibenturkan bahwa kalau yang lawas-lawas tuh jadinya sangat konservatif, gak keren. Justru sekarang tuh yang kayak gini itu adalah progresif, ini keren, ini kayak gitu-gitu Pak Kiai.
0: Jadi itulah yang kita katakan, yang mau Anda sampaikan pesannya atau aktingnya gitu loh. Ini kan kita tidak bisa membedakan mana lipstick, mana bibir. Gitu, sehingga sekarang lipstiknya itu jauh lebih diperhatikan daripada bibirnya. Padahal sehebat-hebatnya lipstik, kalau tidak ada bibir mau ditempelkan di mana? Iya kan, semenarik-menarik film itu, kalau tidak ada pesan yang bisa disampaikan kepada kebaikan bangsa dan negara ini, lalu apa manfaatnya? Ketika ada hiburan tapi kemudian mendatangkan kerusakan yang lebih besar, apa manfaatnya gitu?
1: Value-nya itu.
0: Value-nya. Ya.
1: Menarik sekali, Pak Kiai, kita kembali ke bahasan Quran. Kadang-kadang sekarang ini buat kebanyakan orang tua, saya pun juga kadang-kadang merasa seperti itu. Ada ambisi untuk pokoknya anak tuh, kalau punya anak harus jadi hafiz Quran, jadi hafal. Bisa full 30 juz akan lebih bagus, karena itu seolah-olah menjadi mimpi terbesar gitu ya. Dari orang tua gitu, ingin anaknya menjadi hafiz gitu atau hafizah. Nah bagaimana kemudian kita melihat ini, apakah ini boleh ataukah sebenarnya kita mungkin salah kaprah dalam memahaminya?
0: Bolehnya boleh, bagusnya

0: Bagus.
1: Siapa yang bilang punya anak tidak hafal Quran? Ya, saya pun memimpikan punya anak keturunan yang seperti itu. Tetapi yang harus dipahami, apa sih tujuan menghafal Al-Quran? Kan secara umum menjaga agama ini. Jadi kalau anak didorong untuk menghafal Al-Quran, maka ibu yang mendorong, bapak yang mendorong harus membuat sarana dan prasarana nih. Yang orang itu akan selalu konsisten dengan hafalannya. Saya mohon maaf ya, anak yang masih kecil dipaksa untuk menghafal Al-Quran, bagus gak? Bagus. Tapi tanggung jawab orang tuanya juga besar loh. Kalau nanti hafalan Quran di pesantren tahfidznya maju, tapi setiap liburan sama ibunya diajak ke tempat-tempat yang menjauhkan dia dari hafalan Al-Quran, itu sia-sia. Kalau kemudian dia nanti dituntut untuk melakukan kegiatan, pekerjaan, pendidikan yang membuat dia terpisah dengan Al-Qurannya. Kan kasihan banget kalau nanti besarnya dikatakan mantan hafiz Al-Quran. Gitu loh. Jadi ketika kita mendorong anak untuk menghafal Al-Quran, kita harus tahu masa depan dia ke sana. Kalau dia mau menjadi seorang dokter, saya punya banyak kenalan di Mesir misalnya, itu dokter yang hafal Al-Quran. Saya kadang-kadang heran, kok bisa ya dokter hafal Quran? Ternyata bukan sekedar semangat menghafal Al-Quran, tapi membangun ekosistem. Ya, yang kemudian orang tadi menjadi dekat dengan Al-Quran. Jadi kalau dia sudah hafal Al-Quran, maka dia harus diarahkan kepada semua yang mendorong dia untuk tetap menjadi ahlul Quran. Di samping dia menjadi insinyur misalnya. Tapi kalau kemudian hafal 30, kemudian dipush dalam satu lingkungan yang kemudian jadi belajar fisika murni. Saya khawatir ya, anak itu ketika masih kecil kan belum bisa menggambarkan masa depannya. Ketika dia menggambarkan masa depan yang berubah drastis, saya khawatir dia jadi mantan penghafal Al-Quran. Jangan disamakan dengan kultur yang sudah matang dengan hafalan Quran. Misalnya di Mesir yang saya tahu, itu memang hafalan di Mesir itu diminta untuk dijaga. Gitu loh. Sehingga walaupun pendidikannya itu misalnya disayang kedokteran, fisika, tetapi materi pembelajaran Quran itu tetap menyatu dan ada di sana. Gitu loh. Sementara kita yang berbentuk kewajiban kan gak ada. Misalnya nih, hafal Quran nih. Tahu-tahu kita tidak mendapatkan sekolah yang menjaga itu. Masukkan SMP unggulan, SMA unggulan, atau nanti di kampus unggulan yang tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai basis kewajiban dia. Maka anak yang kecil ini kadang-kadang melihat beban pelajaran di sebelah kiri ini berat, maka dia korbankan Al-Qur'annya. Sayang sekali. Jadi saya harapkan mereka yang menghafal Quran itu juga konsisten. Konsistennya di mana? Beri ruang anak ini untuk ke masjid. Gitu loh. Dorong dia untuk jadi imam. Sekalipun dia kuliah. Jadi ibunya nanti, bapaknya, tidak melihat dia hanya jadi mahasiswa di fakultas kedokteran misalnya. Tapi dorong, nak, di kampus kan ada masjid. Lamar nak, jadi imam rawatibnya di sana. Nah, kalau ini didorong, kemudian di rumah misalnya, anaknya didudukkan. Nah, ibu kan gak hafal Quran. Pokoknya nanti setiap maghrib, kamu jadi imam ya di rumah ini. Gitu loh. Nah, itu dia didorong untuk menjaga. Jangan orang itu cuma melihat luarnya. Pokoknya anaknya hafiz. Setelah jadi hafiz, ini yang penyakit nih. Dijadikan kebanggaan semu. Ya. Cekrek-cekrek status WhatsApp. Cekrek-cekrek masuk Instagram. Alhamdulillah anakku hafiz. Setelah itu gak dia pikirin tuh. Bagaimana gitu kan. Nah kalau benar setelah anaknya hafal Quran di usia yang muda. Oh iya nana, kakak sudah jadi dokter. Kakak sudah jadi pilot. Kamu kayaknya jadi kiai aja ya. Masukkan ke pesantren Al-Quran. Jangan kita ini mau jadi ahli Al-Quran. Tapi gak mau menerima anak menjalani jalan profesi ahli Al-Quran. Saya mohon maaf, Mila ya, di negeri ini kita tidak mendapatkan gaji yang pantas untuk seorang yang menghafal Quran. Sehingga kadang-kadang ketika anaknya hafal Quran, orang tuanya mendorong dia untuk mencari profesi dengan gaji yang lebih, jauh lebih tinggi daripada profesinya sebagai guru Quran. Kalau begitu, berarti kita tidak sedang mewakafkan diri kita untuk Al-Quran. Berarti kita punya niatan yang berbeda dengan itu. Saya tidak ingin menghakimi dan menghukumi, saya hanya ingin orang itu tidak kecewa dengan impian semu sebatas hafid. Hafal Quran itu bagus, tapi bukan akhir dari segalanya. Dia butuh ilmu lain untuk mengamalkan apa yang dia hafal dari Al-Quran.
0: Pakai sebagai closing terakhir. Jadi sebenarnya puncak tertinggi relasi kita, hubungan kita dengan Quran itu seperti apa, Pak?
1: Hidayah.
0: Hidayah.
1: Hidayah, bukan banyaknya hafalannya. Bukan pemahaman yang dalam. Hidayah. Ketika saya misalnya hanya membaca juz amma yang paling pendek di Quran, 1-29 itu bahkan enggak pernah terbaca. Tapi saya bisa menjadi manusia yang baik dan soleh. Maka Quran enggak pernah menuntut saya hafal Quran. Tapi perilakumu, Faiz, itu lebih mencerminkan surah Al-Baqarah daripada orang yang hafal Al-Baqarah. Itu tujuan utama, hidayah.
0: Hidayah adalah tujuan utama kita, puncak tertinggi relasi kita dengan Quran, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita ya.
1: Amin.
0: Dan interaksi kita dengan Quran ini berbuah hidayah bagi hidup kita, Masya Allah. Pak Kiai, terima kasih. Ilmunya hari ini luar biasa, pemirsa, tidak terasa. Usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan kita semua untuk bersemangat menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Kiai.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Diduga akibat korsleting arus pendek listrik, sebuah pickup tanpa muatan ludes di lalap si jago merah di Jalan Magelang Salatiga, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
1: Sementara sebuah truk tangki Pertamina yang mengangkut 24.000 liter Pertalite terbakar di Kampung Cijoho, Desa Cikaroya, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin sore.
2: Dari video amatir yang diunggah warga, kobaran api dengan cepat melalap seluruh bagian kendaraan. Menurut petugas damkar, percikan api tiba-tiba muncul dari bagian mesin dan membesar sebelum sempat diselamatkan. Satu truk pemadam diterjunkan ke lokasi. Api bisa dijinakkan 15 menit kemudian.
3: Kami dapat laporan dari masyarakat telah terjadi kebakaran sebuah mobil pick-up. Dapat kami padamkan dengan waktu 15 menit. Kejadiannya, mobil dari arah Magelang menuju Salatiga dan kami dalam penanganannya tidak ada kendala dan tidak ada korban jiwa.
2: Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Kasus ini kini dalam penyelidikan polisi. Kamera amatir merekam saat kebakaran terjadi pada Senin siang. Api pertama kali muncul dari bagian belakang truk tangki

0: dan tim Pertamina langsung melakukan penanganan darurat untuk menjinakkan api. Petugas berhasil memadamkan api sebelum merambat ke tangki utama yang berisi 24.000 liter Pertalite, sehingga resiko ledakan berhasil dihindari.
1: Diduga kampas remnya panas sehingga mengakibatkan ledakan, itu diduga pertama. Nah, untuk selanjutnya mohon izin dari tim petugas gabungan telah melaksanakan evakuasi untuk membantu kelancaran dan menyelesaikan daripada peristiwa ini.
2: Untuk supir sendiri tadi?
1: Ya.
2: Untuk supirnya sendiri tadi?
1: Nah, itu masih dalam proses identifikasi lanjut oleh tim petugas di lapangan.
0: Akibat kejadian ini, jalur nasional Ciamjur-Sukabumi sempat ditutup total sementara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten memasuki hari ke-7. Pada Senin siang, proses pemadaman masih terus berlangsung oleh petugas gabungan.
4: Puluhan warga terdampak masih bertahan di posko pengungsian.

0: pengungsian akibat kepulan asap yang menutupi permukiman.
1: Puluhan warga yang terdampak kepulan asap kebakaran tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Senin siang masih bertahan di tempat pengungsian di Desa Tanjakan Mekar. Hingga hari ketujuh masih ada 28 warga yang bertahan di tempat pengungsian akibat rumah mereka tertutup kepulan asap dari kebakaran TPA tersebut.
2: Kebanyakan sih di sini lansia, ibu hamil sama anak-anak sih. Untuk bantuan sih alhamdulillah ya di sini tercukupi, kayak bantuan logistik, makan, kasur pun kita tercukupi semua. Harapannya sih semoga ya pemerintah dari kejadian ini ada evaluasi ke depannya. Apalagi TPA ini kan juga dekat dari pemukiman kan ya. Kalau emang bisa ditutup sih mending ditutup aja, tapi kalau misalnya emang nggak memungkinkan untuk ditutup, semoga pemerintah ada evaluasi ke depannya.
1: Sementara itu, Kepala Desa Tanjakan Mekar mengatakan sebagian sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Meski demikian, petugas gabungan dari BPBD TNI Polri, KLHK, Tim Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan, dan sejumlah instansi terkait masih berupaya memadamkan titik api yang masih menyala. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
0: Seorang petugas keamanan di salah satu kantor di kawasan Roksimas, Gambir, Jakarta Pusat ditemukan tewas mengenaskan, diduga akibat terjepit di lift.
3: Sementara di Kota Bekasi, kebakaran lapak pengepul barang bekas membuat warga yang tinggal berdekatan dengan lokasi kebakaran dilanda kepanikan. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
4: Senin petang, lapak pengepul barang bekas di Jalan Haji Idrus di Kelurahan Jati Keramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi ludes dilalap api. Warga yang tinggal berdekatan dengan lokasi kebakaran dilanda kepanikan lantaran kobaran api yang semakin membesar. Sementara pemadam kebakaran Kota Bekasi menduga kebakaran terjadi akibat pembakaran sampah yang dilakukan dekat dengan tumpukan barang bekas. Setelah satu jam berkobar, api berhasil dipadamkan. Petugas mengerahkan 7 mobil pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seorang pria petugas keamanan salah satu kantor di kawasan Roksimas, Gambir, Jakarta Pusat ditemukan tewas mengenaskan di lantai 3 tempatnya bekerja pada Senin sore. Polisi dan pemadam kebakaran menemukan jasad pria 41 tahun ini terjepit di lift. Keluarga korban yang datang ke lokasi tak kuasa menahan duka. Namun sayangnya awak media tidak diizinkan meliput kejadian ini. Hingga Selasa pagi, Polsek Gambir masih menyelidiki peristiwa tersebut. Usai diautopsi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, jenazah korban akan dimakamkan di Kuningan, Jawa Barat. Inilah gambar udara yang memperlihatkan penampakan pohon layangan di Jalan Inspeksi Kalisunter, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara pada Senin pagi. Pohon dipenuhi oleh sampah dari layangan yang putus dan tersangkut di ranting pohon. Banyaknya sampah layangan membuat beberapa pohon kering atau tidak berdaun. Banyaknya sampah layangan membuat keindahan pohon berkurang. Tidak hanya itu, warga sekitar juga resah karena benang dari layangan sering jatuh ke jalan yang mengakibatkan pengendara dan warga yang melintas terjerat benang layangan.
5: Nah, ini pemandangannya jadi apa sih, kotor gitu ya, banyak-banyak kayak model sampah gitu.
6: Ini Bu, sangat terganggu nggak sih Bu, warga sini ada benang layangan gitu atau resah atau gimana?
5: Ya terganggu sekali.
4: Warga berharap agar pihak berwenang bisa membersihkan sampah layangan di pohon serta memberikan himbauan kepada pemain layangan agar menjaga kebersihan dan keselamatan warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berkat pemasangan GPS, dua pencuri sepeda motor berhasil ditangkap ketika sedang menunggu pembeli motor curian.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
7: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar

0: Guncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1:15 di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional.

0: Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Residivis pencurian sepeda motor yang mengincar motor di masjid saat sholat subuh dibekuk oleh petugas di Padang. Adapun di Pasuruan belum sempat menikmati hasil curiannya, komplotan pencuri sapi perah diringkus polisi di rumahnya masing-masing.
3: Sementara di Mamuju, polisi masih menyelidiki kasus penikaman di depan sebuah tempat karaoke.

0: CCTV merekam detik-detik seorang pria berjas hujan plastik di halaman sebuah masjid di kawasan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Memanfaatkan situasi sepi di kala sholat subuh berjamaah, pelaku menggondol satu unit sepeda motor yang diparkir. Berbekal rekaman CCTV, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat memburu pelaku. Pelaku yang diketahui bernama Hengki Keong pun diringkus di sebuah rumah kontrakan di daerah Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan. Dari tangan tersangka, polisi menyita sebuah kunci letter T untuk merusak kontak sepeda motor. Dari catatan kepolisian, Hengki merupakan residivis kambuhan yang sudah 5 kali keluar masuk lembaga pemasyarakatan. Ia diketahui telah beraksi di 14 TKP berbeda di Kota Padang hingga Payakumbuh. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolresta Padang. Pergerakan mobil komplotan pencuri sapi perah di Jalan Raya Tutur, Pasuruan, Jawa Timur pada 2 Juli lalu terekam CCTV. Para pelaku terlihat membawa pick-up berisi 2 ekor sapi perah senilai Rp35 juta yang dicuri dari peternak di Desa Andonosari. Berbekal rekaman tersebut, polisi berhasil membekuk 3 pelaku yakni AP, PS, dan H sebelum sempat menikmati hasil curian di rumahnya masing-masing di Kecamatan Tutur. Selain pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil pick-up dan 2 ekor sapi perah. Kini barang bukti pick-up diamankan di Polres Pasuruan, sementara sapi berada di kandang korban. Kamera pengawas merekam detik-detik terjadinya keributan dan berujung aksi penikaman di depan sebuah tempat karaoke di Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju pada Sabtu dini hari. Seorang pria berinisial T tewas akibat ditikam senjata tajam. Meski sempat dirawat di rumah sakit, nyawanya tidak tertolong. Sementara seorang anggota TNI masih dirawat intensif di rumah sakit. Polisi lantas menangkap MAV, terduga pelaku, dan menyita barang bukti badik. Motif kejadian ini masih dalam penyelidikan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berkat pemasangan GPS, 2 pencuri sepeda motor berhasil ditangkap ketika sedang menunggu pembeli motor curian di SPPU, tepatnya di Duren Sawit, Jakarta Timur.
2: Di lokasi lain, petugas Satreskrim Polsek Jambi Selatan membekuk komplotan spesialis jamret emas setelah beraksi di 7 lokasi berbeda di Kota Jambi. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Inilah detik-detik saat DG, seorang anggota komplotan spesialis jamret emas di Kota Jambi, panik berusaha melarikan diri dan melawan petugas dengan senjata tajam ketika hendak ditangkap di kawasan Olak Kemang, Kecamatan Danau Sipin. Tak lama, petugas Satreskrim Polsek Jambi Selatan yang telah mengepung rumahnya berhasil meringkus DG. Sebelumnya, polisi telah terlebih dahulu membekuk 2 anggota komplotan lain yakni MT dan AK. Di antara korban mereka adalah seorang ibu rumah tangga yang gelangnya mereka tarik Mei lalu. Dalam aksinya, DG berperan sebagai joki motor, MT sebagai pemetik, dan SK selaku penadah. Selain 3 pelaku, petugas mengamankan 1 unit sepeda motor, 3 handphone, dan 1 bilah pisau. Inilah video amatir saat salah satu terduga pelaku pencurian motor diamankan petugas Satreskrim Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur di salah satu SPBU di Jalan Haji Naman, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu malam. Sebelumnya seorang korban kehilangan motor di Kalimalang. Namun ia berhasil mendeteksi keberadaan motornya berkat alat GPS yang dipasang di kendaraan lalu melapor ke polisi. Petugas patroli Reskrim Polsek Duren Sawit yang mendapat laporan langsung menuju lokasi sesuai informasi korban. Kurang dari 2 jam, 2 dari 3 terduga pelaku yang diduga sedang menunggu pembeli motor yang dicuri di SPBU langsung disergap. Sementara 1 terduga pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Inilah rekaman saat 2 pencuri di Sekolah Dasar Brangkal menjadi bulan-bulanan warga di Desa Brangkal, Kecamatan Soko, Mojokerto, Minggu malam. Sebelumnya keduanya tertangkap warga saat membobol ruang guru dan kepala sekolah untuk mengambil proyektor. Meski sempat kewalahan, polisi akhirnya berhasil membawa para pelaku ke Polsek Soko untuk pemeriksaan. 2 pelaku berasal dari Surabaya, yakni Rizal, seorang residivis narkoba yang pernah mendekam di Lapas Madiun, dan Rian, yang mengaku mencuri untuk kebutuhan anak membayar sekolah swasta Rp700.000.
4: SDN gratis?
5: Dokter orangnya di swasta.
4: Berapa emang? 200.000 dan diambil
5: 500. 700.
6: Oh, dikira awalnya laptop atau gimana?
3: Kini para pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Sogo. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kasus pencurian kendaraan bermotor, khususnya roda 2, terus terjadi. Di Jakarta sendiri, setiap hari kasus pencurian motor terjadi. Modus paling sering adalah merusak kunci kontak.
1: Ini menjadi kewaspadaan bagi para pemilik kendaraan karena meski pelaku dan kejahatan terekam CCTV, namun sangat sulit menangkap pelaku. Harapan motor kembali pun sirna. Selengkapnya dalam liputan Indep Redaksi Pagi.
7: Beginilah aksi pelaku pencurian sepeda motor di salah satu rumah kos di daerah Kayumas RT2 RW9 Kelurahan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku berhasil mengambil kunci motor milik korban yang berada di lantai 2 rumah kos. Setelah memegang kunci sepeda motor korban, pelaku langsung mencoba kunci ke setiap sepeda motor jenis Honda Beat yang terparkir di area parkir rumah kos. Sepeda motor milik korban yang cocok dengan kunci yang dipegang pelaku pun ditemukan. Korban Irfan Ari Permana menuturkan, aksi pencurian terjadi pada 13 Oktober 2025 pukul 6 pagi. Saat itu Irfan sedang mandi ketika pelaku berhasil mencuri kunci sepeda motornya. Irfan mengakui kunci sepeda motor digabung dengan kunci kamar kos. Irfan curiga pelaku adalah orang sekitar yang mengetahui kebiasaannya menyatukan kunci motor dengan kunci kamar kos.
8: Jadi kejadiannya tuh dia nyusur-nyusurin kosan waktu jam 6, terus ke kamar saya juga karena saya lagi mandi. Si kunci motor saya tuh kan karena nyatu sama kunci kamar, akhirnya dia diambil gitu. Terus saya cek di CCTV, dia ke bawah sempat buka-buka juga motor yang lain, Honda. Akhirnya motor saya yang cocok.
7: Irfan pun telah melaporkan musibah yang dialaminya ke Polsek Pulau Gadung. Ia berharap sepeda motornya bisa kembali dan pelakunya bisa segera tertangkap. Ketua RT2 RW9 Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jensen Pangaribuan mengatakan, kejadian pencurian di wilayahnya telah dilaporkan ke pengurus RW dan kelurahan agar bisa meningkatkan kewaspadaan lingkungan. Sebelumnya, Jensen juga mengawal korban Irfan untuk melapor ke Polsek Pulau Gadung. Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadianto menjelaskan, salah satu penyebab masih maraknya aksi kejahatan pencurian sepeda motor adalah karena aksi kejahatan ini sudah bertransformasi menjadi profesi. Sepeda motor saat ini tidak hanya dipandang sebagai alat transportasi semata, tetapi sudah menjadi sebuah komoditi. Komoditi sepeda motor dalam konteks kejahatan, artinya unit sepeda motor mudah dijual kembali dan bagian-bagian sepeda motornya pun mudah dipreteli untuk dijual.
9: Keberadaan tindakan tersebut tidak hanya sekedar kejahatan, tapi bertransformasi menjadi salah satu bentuk profesi. Saat kemudian ini menjadi salah satu bentuk profesi, bahkan dilakukan secara terukur dan kemudian secara profesional, maka mereka akan menjadikan ini sebagai salah satu bentuk upaya untuk dapat bisa bertahan hidup atau bahkan mata pencariannya.
7: Secara data, kasus pencurian sepeda motor naik setiap tahunnya. Data Bareskrim menyebut pada tahun 2022, kasus pencurian sepeda motor mencapai hampir 14.000 kasus. Sementara tahun 2023, kasus pencurian sepeda motor lebih dari 38.000 kasus. Setidaknya ada 3 langkah yang bisa dilakukan untuk meminimalisir aksi pencurian sepeda motor. Pertama, pihak kepolisian harus bertindak represif secara terukur dan terarah kepada para pelaku curanmor untuk menimbulkan efek jera. Kedua, memperkuat komunitas di lingkungan tempat tinggal untuk saling menjaga satu sama lain. Dan ketiga, gunakan kunci pengaman tambahan hingga 4 kunci untuk mempersulit maling menggasak sepeda motor. Arif Kurniawan, Maria Oktober, Jakarta.
2: Puluhan korban dugaan investasi bodong mendatangi rumah pelaku di Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku diduga melarikan uang 1 miliar rupiah.
1: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
10: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
11: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
10: Hanya di CNN Indonesia Drive. setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
10: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
13: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
10: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
14: Halo, good morning.
10: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
15: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
10: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
16: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
10: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi

0: bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: waspadalah, jangan sampai tergiur investasi bodong yang kini sedang marak. Kali ini puluhan korban dugaan investasi bodong mendatangi rumah pelaku di Sukabumi, Jawa Barat.
1: Pelaku diduga melarikan uang 56 nasabah yang berjumlah 1 miliar rupiah.

0: Puluhan nasabah investasi yang diduga bodong ini mendatangi rumah SW, seorang wanita berusia 25 tahun, warga Kampung Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Minggu malam. Para korban ini menanyakan keuntungan dari arisan digital mereka yang dijanjikan oleh pelaku yang sudah selama 3 bulan lebih tak kunjung mendapatkan kejelasan. Sebanyak 56 korban mengaku mengalami kerugian mulai 5 juta rupiah hingga 20 juta rupiah.
1: Dia tuh mengadakan acara arisan dan investasi, jadi pemutaran uang. Nah, di waktu jangkanya dia menjanjikan uang, tanggal 20 misalkan nih, uangnya nggak ada. Terakhir dia transaksi itu menjanjikan sebelum ramai ini tuh 20 Mei, berarti udah 1 bulan lebih ya. Jadi dia tuh nggak memberi kesepakatan apa-apa sih, cuman dia bilang, tersok, pokoknya semuanya total kerugian hampir 1 miliar.
2: Awalnya ikut invest kurang lebih 10 juta.
3: Nah, terus?
2: Karena nggak diambil, terus diputer-puter sampai 80 juta kurang lebih. Nggak ada kepastian.
0: Melalui kuasa hukumnya, pelaku berjanji akan melunasi semua uang nasabahnya dari hasil penjualan sebidang tanah yang akan dijualnya dan meminta waktu pelunasan selama 3 bulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kasus kekerasan terhadap wanita kembali terjadi. Seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat diduga kerap disiksa oleh suami sirinya yang merupakan anggota kepolisian.
5: Penyiksaan ini kerap dialaminya selama 2 tahun.
6: M tak kuasa menahan tangis saat menuturkan kasus penganiayaan yang dialaminya selama sekitar 2 tahun oleh suami sirinya yang merupakan anggota polisi aktif di Polres Kota Tegal, Jawa Tengah. Wanita asal Cirebon, Jawa Barat ini mengalami luka bakar akibat air keras saat terjadi penganiayaan. Tak hanya itu, korban juga mendapatkan berbagai kekerasan lainnya dan pernah dipaksa dicekoki narkoba oleh pelaku. Berbagai kasus kekerasan yang dialami korban selalu mendapatkan ancaman dari pelaku. Namun, lantaran tak kuat, akhirnya korban memberanikan diri mengungkap kasus yang dialaminya.
7: Pertama kenal juga udah dicekokin narkotika.
8: Tahun misalnya? Tahun berapa ini?
7: Itu tahun pertengahan 2023.
8: Sejak saat itu mulai terjadi kayak gini, Mbak?
7: Belum. Yang nyiraman itu terjadi di September 2025.
8: Tahun kemarin?
7: Ya, udah setahun.
6: Dibantu tim kuasa hukum, kasus ini telah dilaporkan dan oknum polisi yang bersangkutan telah dilakukan penahanan oleh Polres Kota Tegal.
9: Jadi luka itu menderita luka bakar sekitar 47% dan hampir setengah badan, lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit. Yang paling parah itu, yang paling parah sih di lain luka-luka, dipukul, digetok pakai jangkar pistol atau lebih ke ancaman-ancaman mau disetrum segala macam. Banyak.
8: Itu luka bakar apa, Kang?
9: Iya, menurut pihak dokter sih itu dari air keras ya.
6: Pada Minggu, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Gunung Jati untuk mendapatkan penanganan medis. Keluarga korban berharap agar pelaku dapat dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya atas perbuatan keji yang dilakukannya. Jericho Wara, Cirebon, Jawa Barat.
4: Tidak terima ditegur, seorang pria pesepeda motor menganiaya sesama pemotor di Jagakarsa, Jakarta Selatan.
5: Dan usai viral di media sosial, polisi meringkus tersangka. Ia dijerat pasal penganiayaan ringan.
10: Bang, nampil mana nampol gue, Bang?
11: Ya udah, video call bokap lu.
10: Kenapa? Kenapa? Sumpah gue ditampol sama orang.
11: Iya.
12: Aksi penganiayaan yang dilakukan pesepeda motor ini terjadi di Jalan Muhammad Kahfi 2, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Sabtu lalu. Peristiwa bermula saat korban menegur pelaku yang diduga menabrak bagian belakang sepeda motor milik korban. Namun, bukan meminta maaf, pelaku justru memukul wajah korban.
10: Ayo, Kak. Gua kenapa, Bang?
3: masalahnya apa?
13: Di atas, ayo.
3: Kenapa?
12: Pelaku bahkan terus membuntuti motor korban lalu menantang korban.
13: Nggak kenal, Pak.
3: Nggak kenal, Pak.
13: Nggak kenal?
3: Nggak kenal.
13: Ayo, berikan dulu sama Pak.
3: Ya, gue nggak kerja, Pak.
13: Ayo, berikan sama Pak.
12: Akibat insiden ini, korban bernama Abdul Aziz mengalami memar di bagian wajah. Usai video kejadiannya viral, Polsek Jagakarsa berhasil menangkap pelaku berinisial FRS berusia 37 tahun di kawasan Jalan Raya Jagakarsa pada Minggu malam. Menurut Kapolsek Jagakarsa kepada Detikkom, pada Senin pagi, pelaku melakukan pemukulan terhadap korban karena tak terima ditegur.
14: Juga sudah meminta keterangan dari korban dari akun yang dinaikkan kita lihat bersama waktu itu diviralkan, kemudian beritanya viral, lanjut kita sudah meminta untuk korban.

0: Sudirman melapor ke Polsek Jagakarsa.
1: Kenapa bang? Nabi mana bang?
2: Polisi juga menambahkan pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan. Aji Atmoko, Jakarta.
3: Informasi berikutnya, tahun ajaran baru membuka pintu rejeki bagi para penjahit seragam. Bahkan akibat keterbatasan waktu dan tenaga, tidak jarang antar sesama penjahit di Jember ini bekerja sama untuk menyelesaikan pesanan seragam sekolah yang tidak hanya datang dari Jember, namun juga datang dari kota sekitarnya.
4: Sementara seorang penjahit seragam rumahan khusus TK dan juga PAUD di Mojokerto juga ikut kebanjiran berkah pesanan seragam sekolah. Banyaknya pesanan bahkan membuat karyawannya harus membawa pulang pesanan untuk lanjut dijahit di rumah.
5: Tahun ajaran baru membawa berkah bagi penjahit seragam. Istia, penjahit rumahan seragam sekolah khusus siswa Taman Kanak-kanak dan PAUD di Mojokerto, Jawa Timur adalah salah satu yang kecipratan berkah tersebut. Dalam satu bulan terakhir, Istia yang dibantu 8 karyawannya sibuk menyelesaikan pesanan dari sejumlah lembaga dan sekolah langganannya. Bahkan untuk memburu target, para karyawan membawa pulang kain seragam untuk dijahit di rumah. Menurut Istia, setiap hari puluhan hingga ratusan potong seragam selesai dijahit. Terdapat dua pola seragam yang dijahit, yaitu kemeja lengan pendek untuk siswa TK dan kemeja lengan panjang untuk PAUD.
6: Dari sekitar 7 kecamatan. Untuk TKRA, mulai pengerjaan bulan 1 kemarin. Bulan awal bulan 7 harus sudah kirim sebelum anak-anak masuk.
5: Istia menargetkan seluruh pesanan seragam akan selesai sehari sebelum dimulainya tahun ajaran baru. Seragam-seragam yang sudah selesai pengerjaannya akan langsung dikirim ke masing-masing sekolah. Sementara itu, jasa penjahit seragam sekolah di Jalan Kenanga, Kecamatan Kaliwates, Jember juga ikut kebanjiran orderan. Momentum tahun ajaran baru meningkatkan pesanan hingga 5 kali lipat, mulai dari seragam SD, SMP maupun SMA. Sejak sebulan terakhir, pesanan mencapai ratusan paket seragam yang sebagian besar merupakan seragam untuk siswa sekolah dasar. Banyaknya pesanan membuat penjahit kesulitan mendapatkan bahan baku kain. Mereka pun harus mendatangkan bahan baku dari Surabaya dan Solo.
7: Ya jelasnya tambah ramai. Memang kalau yang diharapkan penjahit itu tahun ajaran baru. Sampai ditolak-tolak, 8 setel bisa
8: per hari.
7: Paling banyak SMP SMA.
5: Karena keterbatasan waktu dan tenaga, tak jarang antar sesama penjahit bekerja sama untuk menyelesaikan pesanan seragam sekolah yang tak hanya datang dari Jember, namun juga datang dari kota daerah sekitar seperti Bondowoso dan Lumajang. Secara kualitas, seragam yang dihasilkan tak kalah saing dengan produk pabrikan, sedangkan biaya jasa jahitnya hanya dikenakan Rp180.000 untuk satu setel pakaian seragam sekolah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Pekan Raya Jakarta atau PRJ tidak hanya dikenal sebagai ajang hiburan dan pameran multiproduk terbesar di Asia Tenggara. Tapi banyak juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dari beberapa daerah di Indonesia yang turut meramaikan event ini.
4: Lalu seperti apa lika-liku UMKM daerah dalam berkiprah di ajang PRJ? Berikut liputan produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani bersama foto jurnalis Ricky Maulana dalam Demi Cuan.
9: Sejak tahun 1968, Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta saat itu memprakarsai sebuah event perdagangan besar di kota Jakarta untuk memajukan ekonomi penduduk lokal. Lebih dari 5 dekade kemudian, PRJ menjadi salah satu acara yang paling ditunggu tidak hanya bagi warga Jakarta, tapi dari kota-kota lain di sekitarnya. Di antara merek-merek besar yang berniaga di PRJ, banyak juga pelaku UMKM yang turut hadir memeriahkan pesta rakyat ini. Tidak hanya dari Jakarta, tapi juga beberapa daerah di Indonesia. Tujuannya, selain mendulang cuan, juga ingin memeriahkan acara besar di ibu kota.
10: Di PRJ tidak hanya makanan khas Jakarta saja yang bisa kita temui atau jajanan-jajanan viral, tapi juga makanan-makanan tradisional yang ada di but-but UMKM. Karena sejatinya PRJ ini adalah Pekan Raya Jakarta, pesta untuk semua daerah yang ada di Jakarta.

0: Chandra Tan yang berjualan pempek khas Palembang sudah 20 tahun berjualan di PRJ. Baginya, event ini adalah event yang tidak boleh dilewatkan.
1: Kesannya sungguh, aduh, nggak bisa di ngomong dah dengan kata-kata. Ada capek, tapi ada serunya. Serunya yaitu ketemu kita punya customer yang udah bertahun-tahun balik ketemu ya. Kita say hello, ketemu, ayo ketemu lagi tahun ini.
0: Jika Chandra membuka lapak di PRJ secara mandiri, lain halnya dengan UMKM yang merupakan binaan dari pemerintah daerah. Para pelaku usaha ini harus mengikuti proses seleksi atau kurasi yang tepat untuk mengikuti pameran di PRJ. Salah satu wilayah yang mengirimkan pelaku usaha UMKM lokal adalah pemerintah kota Yogyakarta. Dari ratusan pelaku usaha lokal yang ada di kota Yogyakarta, ada 10 yang dikirimkan ke PRJ. Bagi Sri Herawati, pengrajin batik Yogyakarta, kesempatan ini jadi kesempatan besar, meski ada biaya lain-lain yang harus dikeluarkan selama sebulan berpameran, namun sepadan dengan hasilnya.
2: Kita diberikan fasilitas hanya berupa stand dan ya berapa persen untuk subsidi transport ya. Tapi untuk selain itu kayak tempat tinggal, penginapan, makan itu kita sendiri. Satu bulan full.
0: Keberadaan UMKM yang membawa produk khas asal daerah masing-masing disambut positif oleh para pengunjung.
3: Senang, jadi meningkatkan perekonomian ya masyarakat. Ada tadi saya beli batik dari Jogja. Harganya juga terjangkau. Iya.
0: Meski dipenuhi merek besar, namun UMKM di Pekan Raya Jakarta tak ketinggalan karena selayaknya seperti pasar yang megah, semua booth pasti ada peminatnya masing-masing.
4: Gimana? Bagus bukan? Ini hasil karya pengrajin-pengrajin dari Jogja. Nah, memang di PRJ ini keterlibatan UMKM terutama dari luar daerah itu membutuhkan kerjasama antar lembaga atau antar pemerintah supaya mereka bisa mendapatkan subsidi dan warga di Jakarta bisa juga membeli produk-produk tidak perlu jauh-jauh ke daerahnya, tapi hanya di PRJ saja. Irina Wardani, Ricky Maulana, Jakarta.
5: Sejumlah warga di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah menuntut keadilan atas meninggalnya seorang ibu hamil. Diduga menjadi korban peluru nyasar saat terjadi baku tembak. Sang ibu tewas bersama janin bayi usai mendapatkan penanganan medis.
6: Sementara itu, nonton bareng laga Brasil melawan Norwegia di kota Ternate, Maluku Utara malah berakhir baku hantam. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
7: Gelombang protes pecah usai jenazah ibu hamil yang dipulangkan dari rumah sakit ke rumah duka pada Jumat 3 Juli lalu. Massa mendesak aparat mengusut tuntas kasus ini, termasuk memproses pihak yang bertanggung jawab, baik melalui hukum negara maupun hukum adat. Bupati Intan Jaya, Aner Wasini, menyebutkan peristiwa ini sebagai tragedi dan meminta dukungan doa agar Intan Jaya kembali damai. Sementara itu, TNI menyebutkan korban diduga terkena peluru nyasar, sedangkan Komnas HAM Papua telah menurunkan tim investigasi untuk memastikan kronologi dan asal tembakan. Euforia nonton bareng babak 16 besar Piala Dunia antar Brasil kontra Norwegia di Kampung Piala Dunia Kota Ternate berlangsung ricuh. Kericuan terjadi ketika pertandingan memasuki menit akhir. Diduga sejumlah supporter terlibat adu mulut hingga perkelahian di tengah kerumunan. Akibat insiden tersebut, seorang supporter mengalami luka bengkak pada bagian mata kanan. Meski sempat tegang, situasi akhirnya berhasil dikendalikan, sehingga kegiatan nobar tetap berlanjut hingga pertandingan usai. Petugas damkar Kota Parepare, Sulawesi Selatan tersengat lebah saat mengusir koloni lebah hutan di lapangan Andi Makassau pada Senin pagi. Koloni lebah tersebut bersarang di dahan pohon dan dilaporkan anggota Paskibraka yang sedang berlatih di lokasi. Petugas damkar menurunkan dua armada lalu mengusir lebah menggunakan semprotan air bertekanan tinggi. Saat proses pengusiran, lebah sempat menyerang dan menyengat bagian pipi salah satu petugas. Agar tidak kembali bersarang, petugas kemudian menyemprotkan air bercampur deterjen ke dahan pohon. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Menikmati keseruan jalan-jalan naik kereta dinosaurus sambil melihat keindahan pantai Mandalika dan tentunya menikmati indahnya air terjun Tretes di Jombang, Jawa Timur.
5: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi, redaksi pagi segera

0: Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Selasa ini dalam Check It Out.
3: Sejak kapan kamu mulai mengalami insomnia atau gangguan tidur?
4: Kayaknya dari kecil kali ya. Dari kecil. Pola hidup yang gak sehat juga, jadi kopi. Tapi nanti pas jelang jam 12 itu udah mulai agak letih. Tensi tuh pernah di angka 170 kali ya.
5: Waduh, insomnia ini mempunyai dampak jangka panjang. Sampai resiko terjadinya komplikasi jantung dan pembuluh darah juga ikut meningkat. Orang susah tidur itu dampaknya ke kesehatan luar biasa.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Selasa 7 Juli jam 9 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.

0: yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Anda masih di redaksi pagi, akibat remblong, sebuah truk ekspedisi menghantam deretan lapak pedagang kaki lima dan sejumlah kendaraan di Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara.
1: Sementara di Pasuruan, sebuah truk menabrak garasi rumah warga di jalur wisata Desa Ngembal.
2: Ada orang.
3: Ya Allah ya Tuhanku, masih hidup itu, wey.
0: Diduga mengalami remblong, sebuah truk ekspedisi menabrak sejumlah kendaraan dan lapak para pedagang kaki lima di Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Minggu malam. Laju truk baru berhenti setelah menabrak sebuah rumah makan. Akibat kecelakaan tersebut, sopir truk terjepit di dalam kabin kendaraan. Dalam peristiwa ini, dua orang dinyatakan meninggal dunia, sementara puluhan orang lainnya mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Di lokasi lain, video amatir milik warga memperlihatkan sebuah truk menabrak garasi rumah warga di jalur wisata Desa Ngembal, Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi. Menurut saksi, truk yang bermuatan triplek itu sedang menuju sebuah pabrik melalui jalan menanjak. Diduga tak kuat menanjak, truk mundur tak terkendali, lalu menghantam garasi rumah warga. Benturan keras membuat garasi roboh dan menimpa sebuah mobil serta satu orang warga. Korban mengalami luka dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Saat ini petugas masih melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Libur sekolah, kita jalan-jalan naik kereta dinosaurus sambil melihat keindahan pantai Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
1: Atau mau menikmati indahnya air terjun Tretes di Jombang, Jawa Timur, juga bisa ya. Tapi sayang sekali karena informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
4: sampai jumpa.

0: gas terus. Ya, beginilah keseruan naik kereta sambil ditarik dinosaurus di Taman Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Anak-anak pasti senang menaikinya nih. Sambil menaiki kereta dinosaurus, pengunjung bisa menikmati pemandangan indah pantai berpasir putih dengan ombak yang tenang.
1: Seru banget, new experience.
2: Tadi keliling kemana aja?
1: Dari sini sampai ke ujung sih, sampai belakang.
2: Ini dalam rangka apa ke sini nih? Liburan?
1: Iya, liburan juga.
0: Di musim libur sekolah seperti saat ini, banyak pengunjung datang dari luar Pulau Lombok. Untuk bisa menaiki kereta listrik dinosaurus ini, pengunjung dikenakan biaya Rp50.000 dengan penumpang bisa mencapai 3 hingga 4 orang. Selain wahana kereta listrik dinosaurus, pengunjung juga bisa menikmati suasana Taman Kuta Mandalika dengan menaiki sepeda listrik yang harga sewanya berkisar Rp20.000. Dari Pantai Mandalika, kita lanjut liburan lagi di air terjun Tretes yang berada di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Untuk menikmati keindahan air terjun setinggi 175 meter ini, pengunjung harus menempuh jalur trekking sepanjang 3,5 km dengan waktu perjalanan mencapai 1,5 jam. Meski medan yang dilalui cukup menantang, rasa lelah terbayar saat tiba di lokasi. Suara gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi dipadukan dengan udara pegunungan yang sejuk dan memanjakan mata.
3: Dalam rangka hari liburan dan jalan-jalan. Jadi kita jalan-jalan.
4: Baru pertama kali atau gimana?
3: Pertama kali sih. Tapi

0: excited banget.
1: Pengelola menyebut jika hari biasa hanya dikunjungi sekitar 30 hingga 40 orang per hari, namun jumlah pengunjung saat libur sekolah seperti saat ini bisa mencapai 200 hingga 300 pengunjung. Air terjun Tretes dibuka setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga 5 sore dengan harga tiket masuk sebesar Rp11.000. Tim Liputan CNN Indonesia.

Selamat pagi, selamat bergabung Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Selasa 7 Juli 2026 dari berita berikut ini. Proses pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten masih terus berlangsung. Puluhan warga terdampak masih bertahan di posko pengungsian akibat kepulan asap yang menutupi permukiman. Manajemen Tokopedia menjawab maraknya isu PHK di Tokopedia. Perusahaan menegaskan tidak melakukan PHK massal. FIFA menangguhkan sanksi larangan bermain kepada penyerang timnas Amerika Serikat, Florin Balogun, akibat kartu merah yang didapatnya pada Kamis lalu.

0: Tak terima ditegur, seorang pria pesepeda motor melakukan penganiayaan terhadap sesama pemotor di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kasus ini sebelumnya viral di media sosial setelah rekaman video korban beredar luas.
1: Apa bang, nak beri mana polo bang?
2: Ya udah video call bokap lu.
1: Kenapa? Kenapa? Sumpah gua ditampol sama orang.
2: Iya.
1: Agak lu ngapa bang? Nak beri mana polo bang?
2: Ya udah video call bokap lu.
3: Aksi penganiayaan yang dilakukan pesepeda motor ini terjadi di Jalan Muhammad Kahfi 2, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Sabtu lalu. Peristiwa bermula saat korban menegur pelaku yang diduga menabrak bagian belakang sepeda motor milik korban. Namun, bukan meminta maaf, pelaku justru memukul wajah korban. Pelaku bahkan terus membuntuti motor korban lalu menantang korban.
2: Enggak kenal sama Bang.
1: Enggak kenal, Bang.
2: Enggak kenal.
1: Enggak kenal.
2: Ayo, pinggir dulu sama Bang.
1: Ya, gua mau kerja, Bang.
2: Ayo pinggir sama Bang. Ayo.
3: Akibat insiden ini, korban bernama Abdul Aziz mengalami memar di bagian wajah.
2: Di motor lu mana?
3: Usai video kejadiannya viral, Polsek Jagakarsa berhasil menangkap pelaku berinisial FRS berusia 37 tahun di kawasan Jalan Raya Jagakarsa pada Minggu malam. Menurut Kapolsek Jagakarsa kepada Detikkom pada Senin pagi, pelaku melakukan pemukulan terhadap korban karena tak terima ditegur.
4: Juga sudah meminta keterangan dari korban dari akun yang dinaikkan, kita lihat bersama waktu itu dipiralkan, kemudian beritanya viral. Lanjut, kita sudah meminta untuk korban melapor ke Polsek Jagakarsa.
1: Kenapa bang? Nah, beri mana polo bang?
3: Polisi juga menambahkan pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten belum padam. Pada Senin siang, proses pemadaman masih terus berlangsung oleh petugas gabungan. Puluhan warga terdampak masih bertahan di posko pengungsian akibat kepulan asap yang menutupi permukiman.
5: Puluhan warga yang terdampak kepulan asap kebakaran tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Senin siang masih bertahan di tempat pengungsian di Desa Tanjakan Mekar. Hingga hari ke-7 masih ada 28 warga yang bertahan di tempat pengungsian akibat rumah mereka tertutup kepulan asap dari kebakaran TPA tersebut.
6: Kebanyakan sih di sini lansia, ibu hamil sama anak-anak sih. Untuk bantuan sih alhamdulillah ya di sini tercukupi, kayak bantuan logistik, makan, kasur pun kita tercukupi semua. Harapannya sih semoga ya pemerintah dari kejadian ini ada evaluasi ke depannya. Apalagi TPA ini kan juga dekat dari pemukiman kan ya. Kalau emang bisa ditutup sih mending ditutup aja, tapi kalau misalnya emang nggak memungkinkan untuk ditutup, semoga pemerintah ada evaluasi ke depannya.
5: Sementara itu, Kepala Desa Tanjakan Mekar mengatakan sebagian sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Meski demikian, petugas gabungan dari BPBD TNI Polri, KLHK, Tim Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan, dan sejumlah instansi terkait masih berupaya memadamkan titik api yang masih menyala. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
0: Ke informasi selanjutnya, berkat pemasangan GPS, dua pencuri sepeda motor berhasil ditangkap ketika sedang menunggu pembeli motor curian di SPBU di Duren Sawit, Jakarta Timur. Di lokasi lain, petugas Satreskrim Polsek Jambi Selatan membeku komplotan spesialis jambret emas setelah beraksi di 7 lokasi berbeda di kota Jambi.
7: Inilah detik-detik saat DG, seorang anggota komplotan spesialis jambret emas di kota Jambi, panik berusaha melarikan diri dan melawan petugas dengan senjata tajam ketika hendak ditangkap di kawasan Olak Kemang, Kecamatan Danau Sipin. Tak lama, petugas Satreskrim Polsek Jambi Selatan yang telah mengepung rumahnya berhasil meringkus DG. Sebelumnya, polisi telah terlebih dahulu membekuk dua anggota komplotan lain, yakni MT dan AK. Di antara korban mereka adalah seorang ibu rumah tangga yang gelangnya mereka tarik Mei lalu. Dalam aksinya, DG berperan sebagai joki motor, MT sebagai pemetik, dan SK selaku penadah. Selain tiga pelaku, petugas mengamankan satu unit sepeda motor, tiga handphone, dan sebilah pisau. Inilah video amatir saat salah satu terduga pelaku pencurian motor diamankan petugas Reskrim Polsek Durensawit, Jakarta Timur di salah satu SPBU di Jalan Haji Naman, Durensawit, Jakarta Timur, Minggu malam. Sebelumnya seorang korban kehilangan motor di Kalimalang. Namun ia berhasil mendeteksi keberadaan motornya berkat alat GPS yang dipasang di kendaraan lalu melapor ke polisi. Petugas patroli Reskrim Polsek Durensawit yang mendapat laporan langsung menuju lokasi sesuai informasi korban. Kurang dari 2 jam, 2 dari 3 terduga pelaku yang diduga sedang menunggu pembeli motor yang dicuri di SPBU langsung disergap. Sementara satu terduga pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Inilah rekaman saat dua pencuri di sekolah dasar Brangkal menjadi bulan-bulanan warga di desa Brangkal, Kecamatan Soko, Mojokerto, Minggu malam. Sebelumnya keduanya tertangkap warga saat membobol ruang guru dan kepala sekolah untuk mengambil proyektor. Meski sempat kewalahan, polisi akhirnya berhasil membawa para pelaku ke Polsek Soko untuk pemeriksaan. Kedua pelaku berasal dari Surabaya, yakni Rizal, seorang residivis narkoba yang pernah mendekam di Lapas Madiun, dan Rian, yang mengaku mencuri untuk kebutuhan anak membayar sekolah swasta Rp700.000.
8: SDN gratis?
9: Daftar sekolahnya di swasta.
8: Berapa emang?
9: Harusnya Rp200.000 dan
10: Rp500.000. Dikira awalnya laptop atau gimana?
9: Enggak, padahal.
7: Kini para pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Soko. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara memanggil orang tua mendiang Dr. Ica terkait kasus yang menimpa Dr. Ica. Sementara itu, Polres Timur Tengah Utara telah memeriksa 11 saksi dan rekaman CCTV di luar ruangan IGD.
11: Bersama penasihat hukum dan pendampingan dari Ketua IDI Perwakilan Kabupaten Timur Tengah Utara, dua orang tua Dr. Ica memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara Senin pagi. Badan Kehormatan memanggil Gabriel Pakeanoni, ayah Dr. Ica, untuk memberikan keterangan atas dugaan pelanggaran etik oleh tiga anggota DPRD Timur Tengah Utara, Veronica Lake dari PDIP, Nobertus Tubani dari PKB, dan Terensius Lazakar dari Golkar saat mendatangi IGD Rumah Sakit Leona, tempat keponakan Terens Lazakar dirawat yang diduga akibat pakutan ular berbisa.
12: Hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh lembaga sini, lembaga DPRD sini, sehingga kami datang untuk memberikan dalam bentuk klarifikasi atau ke dalam bentuk keterangan, sehingga kita bisa mendapatkan data dan fakta untuk kita mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya.
11: Terkait laporan ini, Ketua DPRD Timur Tengah Utara memastikan penanganan dugaan pelanggaran etik tunduk pada peraturan pemerintah dan berharap proses ini bisa berlangsung cepat.
13: Kita berharap bisa secepatnya Badan Kehormatan bisa melakukan rapat untuk bisa mengambil kesimpulan dan keputusan Badan Kehormatan yang selanjutnya akan diserahkan kepada DPRD, dan DPRD akan mengumumkan lewat paripurna untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD terkait dengan jenis sanksi apa yang akan diberikan.
11: Sementara itu, penyidik Polres Timur Tengah Utara telah memeriksa kamera pengawas di luar IGD dan memeriksa 11 saksi, yakni rekan kerja korban yang bertugas di IGD Rumah Sakit Leona, manajemen Rumah Sakit Leona, dan 3 anggota DPRD TTU.
14: Kalau di CCTV itu, setelah kejadian di dalam IGD itu ya hanya kayak ini biasa, kayak orang berinteraksi, berkomunikasi biasa begitu. Tapi memang ada gerakan nunjuk-nunjuk itu memang adanya, tapi CCTV-nya kan nggak ada suaranya.
11: Usai memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan, keluarga memutuskan melakukan ritual adat sebagai peneguhan sebelum memberikan keterangan kepada penyidik Polda Nusa Tenggara Timur. Kris Tongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
0: Manajemen Tokopedia menjawab maraknya isu PHK di Tokopedia. Perusahaan menegaskan tidak melakukan PHK massal. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Setiap pagi, jalanan kembali dipenuhi berbagai aktivitas. Namun, keputusan kecil di jalan bisa berisiko besar. Satu detik saja cukup untuk mengubah segalanya. Setiap kecelakaan berawal dari satu pelanggaran dan kelalaian. Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk perlindungan bagi diri sendiri dan orang lain.

0: Siang manajemen Tokopedia angkat bicara menjawab maraknya isu PHK di Tokopedia. Perusahaan menegaskan tidak melakukan PHK massal, melainkan melakukan penataan organisasi dan mobilitas karyawan di dalam grup perusahaan. Direktur Eksekutif Tokopedia dan TikTok Indonesia Stefani Susilo menjelaskan, dalam proses penataan organisasi dan mobilitas karyawan di dalam grup, sebagian karyawan memilih mengambil paket kompensasi dan melanjutkan karir di luar perusahaan. Sementara karyawan lainnya mendapat kesempatan berpindah ke unit bisnis lain di dalam grup TikTok Tokopedia. Stefani juga menyebut perusahaan masih membuka lebih dari 100 posisi lowongan kerja di Indonesia.
1: Beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah tidak ada pemutus hubungan kerja di

0: TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group. Dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
1: Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh KSPPB menolak wacana pengenaan pajak atas JAT dan pesangon buruh. Presiden Partai Buruh sekaligus penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menilai JAT merupakan tabungan sosial pekerja yang tidak semestinya kembali dikenai pajak ketika dicairkan. Senin siang, Said Iqbal mengklaim pihaknya telah 3 kali meminta bertemu Menkyu Purbaya Yudi Sadewa untuk membicarakan penghapusan pajak pencairan jaminan hari tua atau JAT. Menurut Said Iqbal, permintaan itu diajukan dalam kapasitasnya sebagai penasihat khusus Presiden, bukan sebagai pimpinan KSPSI maupun Partai Buruh. Namun hingga kini Menkyu Purbaya belum merespon permintaan tersebut. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPSI dan Partai Buruh ini menegaskan Koalisi Serikat Pekerja bersama Partai Buruh atau KSPPB menolak pajak pencairan JAT. Said Iqbal menilai JAT merupakan tabungan sosial pekerja yang tidak semestinya kembali dikenai pajak ketika dicairkan.
2: Kata Menteri Purbaya 50 juta ke atas, 50 juta rupiah ke atas cuma di bawah 1%. Ya udah kalau gitu, kalau cuma sedikit orang, hapusin aja semua. Kan kita dalam keadaan yang tidak terlalu baik-baik saja situasi ekonomi. Nanti kalau ekonomi sudah membaik, silakan baru diskusi lagi. Jadi kita minta 0% pajak JHT termasuk pesangon. Udah tahu pesangon pendapatan terakhir buruh, pekerja, karyawan, apapun statusnya ketika dia kehilangan pendapatan, masa masih dipajakin lagi? Termasuk JHT. JHT itu ketika kita nerima upah, kan udah dipotong pajak PPh 21. Setelah itu kita bayar iuran. Masa iuran kita yang udah dipajakin kena pajak lagi? Ini kan berarti double pajak.
1: Di tengah tingginya kebutuhan masyarakat akan produk olahan pangan, tepung menjadi salah satu bahan baku yang banyak digunakan. Mulai dari usaha rumahan hingga pelaku UMKM, pemanfaatannya terus berlangsung dalam berbagai produk. Lalu bagaimana tepung mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat?
3: Ya, sepintas tepung memang hanya sebatas bahan baku makanan. Namun di baliknya terdapat nilai ekonomi yang cukup panjang yang digunakan oleh para pelaku industri berskala besar hingga pelaku UMKM yang memproduksi beragam produk yang memiliki nilai jual.
4: Bagi Lasma, tepung bukan sekedar bahan baku makanan. Dari usaha cilok atau aci dicolok yang telah ia jalankan selama bertahun-tahun, ia menggantungkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setiap hari 50 kg tepung tapioka bercampur dengan terigu diolah menjadi ratusan butir cilok yang dipasarkan kepada pelanggan. Dengan modal yang relatif terjangkau, berbagai keuntungan sudah ia dapatkan dengan berjualan lebih dari 20 tahun. Dalam sehari, lebih dari 1.000 butir cilok terjual habis.
5: Banyak sih lika-likunya ya, cobaannya tentu. Enggak mudah sebetulnya, mungkin yang orang lain lihat tuh hasil, tapi tidak melihat gimana ini prosesnya, keseharian saya, kesibukan gimana gitu. Tapi ya alhamdulillah, kembali lagi ke diri sendiri, semakin kita bersyukur, insya Allah, Allah pun akan menambah rezeki kita.
4: Tepung juga menjadi bahan baku utama berbagai jenis gorengan, salah satu makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Di Kota Bandung, seorang pedagang gorengan mengaku menggunakan lebih dari 10 kg tepung setiap hari untuk memproduksi aneka dagangannya. Meski modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar, pelaku usaha tetap dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari ketatnya persaingan hingga perubahan harga bahan baku.
6: Kalau sekarang mah yang jualan tambah banyak, hampir tiap belokan ada ya, jadi agak menurun gitu. Oh, okay. Iya. Sejak kapan juga? Yang paling kelihatan dari corona, Mas. dari corona ke sini itu agak turun gitu. Masih naik turun lah gitu. Iya. Saya
7: ambil contoh Bandung itu terbesar ketiga ya.
4: Menurut pengamat ekonomi Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi, tepung memiliki peran dalam perekonomian karena menjadi bahan baku beragam produk pangan. Mulai dari gorengan, makanan kering, hingga berbagai olahan lain yang dapat dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat. Harga tepung yang relatif terjangkau menjadikannya salah satu bahan pangan dengan tingkat permintaan yang tinggi. Kondisi ini juga mendorong terciptanya banyak peluang usaha, serta menyerap tenaga kerja, khususnya di sektor UMKM. Data BPS tahun 2024 menunjukkan, Kota Serang, Kota Yogyakarta, dan Kota Bandung menjadi tiga daerah dengan pola konsumsi tepung tertinggi di Indonesia. Kondisi ini mencerminkan bahwa tepung masih menjadi salah satu bahan pangan yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai produk olahan oleh masyarakat.
8: Saya kira beberapa jenis konsumsi olahan tepung juga seperti makanan ringan ya. Kota Bandung aja misalkan itu peringkat 9 di bawah DKI Jakarta Utara khususnya dan juga Makassar gitu. Itu ada datanya gitu ya. Dan tentu saya kira itu merefleksikan bagaimana penggunaan tepung sebagai bahan baku yang juga digunakan oleh masyarakat.
4: Meski demikian, pelaku usaha berbasis tepung masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya fluktuasi harga terigu karena impor, pergerakan nilai tukar rupiah, hingga perbedaan kualitas tepung yang berpengaruh terhadap hasil produksi dan harga jual produk olahan. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
1: Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KORTAS Tipikor Polri meningkatkan status penanganan dugaan korupsi pemenuhan pasokan batubara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap ke tahap penyidikan. Dalam konferensi Senin petang, penyidik juga menduga penyimpangan dalam pengadaan dan pasokan batubara berdampak langsung pada pemadaman listrik di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Dua perusahaan yaitu PT OBB dan PT PRA diduga terlibat dalam penyimpangan tersebut dan kini menjadi bagian dari proses penyidikan. Potensi kerugian negara diindikasikan mencapai 5 triliun rupiah.
9: KORTAS Tipikor Polri telah meningkatkan status penanganan perkara ini ke tahap penyidikan pada tanggal 4 Juli 2026. Peningkatan status tersebut dilakukan melalui diterbitkannya laporan polisi nomor 6 KORTAS Tipikor Polri tanggal 4 Juli 2026 dan surat perintah penyidikan nomor 63 7 Rumawi KORTAS Tipikor pada tanggal 4 Juli 2026. Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat, PT OBB dan PT PRA.
10: Kami temukan dalam proses penyelidikan, diantaranya terkait dengan adanya dugaan manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok, kemudian manipulasi terkait dengan kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU, serta dugaan penyimpangan yang mengakibatkan pembayaran atau harga kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya atau yang real. Perbuatan atau modus-modus tersebut kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batu bara yang berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia seperti di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek.
1: Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum aktif memperkuat posisi diplomasi ekonomi kreatif di kancah internasional. Dalam sidang Majelis Umum Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia atau WIPO di Jenewa, Swiss, Menteri Hukum Supratman Andi Attas menegaskan komitmen Indonesia untuk mengakselerasikan perbaikan tata kelola royalti global. Proposal tata kelola royalti yang diusung Indonesia sejak Desember 2025 ini berpijak pada tiga prinsip utama, yakni transparansi, akuntabilitas, dan interoperabilitas. Langkah nyata ini diharapkan dapat membuat ekonomi digital bekerja lebih baik bagi industri kreatif. Selain sektor musik, Indonesia juga mendorong diskursus terkait keberlanjutan karya jurnalistik serta implikasi kecerdasan buatan terhadap remunerasi dan atribusi hak cipta. Inisiatif Indonesia tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Direktur Jenderal WIPO Darren Tang

0: Untuk memastikan tata kelola royalti berjalan baik, Indonesia akan menggelar Global Forum on Cross-Border Copyright Royalty Governance di Bali pada Oktober tahun ini. Selanjutnya, poin-poin penting tata kelola royalti akan kembali dibahas pada sidang SCCR ke-49 pada Desember 2026 mendatang.
1: Building on this foundation, Indonesia also invite member state to reflect together on emerging dimension of the same conversation, the sustainability of journalistic work and the implication of artificial intelligence for attribution and remuneration. Indonesia also welcome to ongoing consultation and UNESCO on its draft guidance on fair compensation for news.
0: Sekelompok orang di kota Ternate, Maluku Utara terlibat berkelahian usai nonton bareng pertandingan Brasil melawan Norwegia di Piala Dunia. Simak informasi selengkapnya saja.

0: Selasa ini dalam Check It Out.
1: Sejak kapan kamu mulai mengalami insomnia atau gangguan tidur?
2: Kayaknya dari kecil kali ya.
1: Dari kecil.
2: Pola hidup yang gak sehat juga, jadi kopi. Tapi nanti pas jelang jam 12 itu udah mulai agak letih. Tensi tuh pernah di angka 170 kali ya.
3: Waduh, insomnia ini mempunyai dampak jangka panjang. Sampai resiko terjadinya komplikasi jantung dan pembuluh darah juga ikut meningkat. Orang susah tidur itu dampaknya ke kesehatan luar biasa.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Selasa 7 Juli jam 9 pagi di CNN Indonesia.
4: Setiap pagi, jalanan kembali dipenuhi berbagai aktivitas. Namun, keputusan kecil di jalan bisa berisiko besar. Satu detik saja cukup untuk mengubah segalanya. Setiap kecelakaan berawal dari satu pelanggaran dan kelalaian. Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk perlindungan bagi diri sendiri dan orang lain.

0: Sekelompok orang di kota Ternate, Maluku Utara terlibat perkelahian usai nonton bareng pertandingan Brasil melawan Norwegia di Piala Dunia. Sementara di lokasi lain, fans Brasil memilih untuk berenang melompat ke laut sebagai bentuk kekalahan.
1: Dampak kekalahan Brasil usai melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia dengan skor 1-2 terasa hingga di Indonesia. Suasana nonton bareng di kampung Piala Dunia di kota Ternate mendadak ricuh saat pertandingan Brasil melawan Norwegia memasuki menit-menit akhir pada Senin. Sejumlah supporter diduga terlibat adu mulut hingga berujung perkelahian di tengah kerumunan. Akibat insiden tersebut, satu orang mengalami bengkak pada bagian mata kanan. Situasi akhirnya berhasil dikendalikan sehingga tidak mengganggu jalannya kegiatan nonton bersama hingga berakhir. Sementara itu, Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abu Bakar, mengimbau masyarakat agar menjadikan Piala Dunia sebagai ajang hiburan dan mempererat persaudaraan.
2: Yang terpenting adalah kita bersama bergembira pada pagi hari ini. Dan saya sangat berharap agar setelah pertandingan ini, kita terus bersama, ya, menjalin rasa persaudaraan sampai pada event Piala Dunia terakhir. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi kejadian-kejadian yang sama kita inginkan.
1: Di lokasi lain, kekalahan Brazil justru disambut dengan aksi unik para pendukungnya. Sejumlah warga mulai dari anak-anak, orang dewasa, melompat ke laut karena tim kesayangannya harus pulang. Bahkan ada yang masuk ke laut sambil membawa koper.
3: Kenapa harus basa-basa?
4: Ya kalah. Kalah harus menerima toh. Kau harus menerima toh kalah. Jadi harus balego toh.
3: Langsung lompat ke laut?
4: Sudah, lompat aja. Aduh.
3: Kecewa. Tapi tetap semangat ya?
4: Semangat. Brasil tetap 2030 nanti Brasil akan pegang. Saya yakin sekali.
1: Aksi tersebut menjadi tontonan warga dan berlangsung meriah tanpa menimbulkan gangguan keamanan. Rusdi Samsi, Ternate, Maluku Utara.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kasus kekerasan terhadap perempuan kembali terjadi. Seorang perempuan asal Cirebon, Jawa Barat kerap disiksa oleh suami sirinya yang merupakan anggota kepolisian. Korban kerap mengalami penyiksaan selama 2 tahun.
5: M tak kuasa menahan tangis saat menuturkan kasus penganiayaan yang dialaminya selama sekitar 2 tahun oleh suami sirinya yang merupakan anggota polisi aktif di Polres Kota Tegal, Jawa Tengah. Wanita asal Cirebon, Jawa Barat ini mengalami luka bakar akibat air keras saat terjadi penganiayaan. Tak hanya itu, korban juga mendapatkan berbagai kekerasan lainnya dan pernah dipaksa dicekoki narkoba oleh pelaku. Berbagai kasus kekerasan yang dialami korban selalu mendapatkan ancaman dari pelaku. Namun, lantaran tak kuat, akhirnya korban memberanikan diri mengungkap kasus yang dialaminya.
6: Pertama kenal juga udah dicekokin narkotik, Kak.
7: Tahun misalnya? Tahun berapa ini?
6: Itu tahun pertengahan 2023.
7: Sejak saat itu mulai terjadi kayak gini, Mbak?
6: Belum. Yang nyiraman itu terjadi di September 2025.
7: Tahun kemarin?
6: Ya, enggak setahun.
5: Dibantu tim kuasa hukum, kasus ini telah dilaporkan dan oknum polisi yang bersangkutan telah dilakukan penahanan oleh Polres Kota Tegal.
8: Jadi luka itu, menderita luka bakar sekitar 47% dan hampir setengah badan, lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit, yang paling parah itu. Yang paling parah sih di lain luka-luka, dipukul, ditutup pakai gantian pistol atau lebih ke ancaman-ancaman mau disetrum segala macam. Banyak.
7: Itu luka bakar apa, Kang?
8: Iya, menurut pihak dokter sih itu dari air keras ya.
5: Pada Minggu, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Gunung Jati untuk mendapatkan penanganan medis. Keluarga korban berharap agar pelaku dapat dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya atas perbuatan keji yang dilakukannya. Jericho Wara, Cirebon, Jawa Barat.
0: Sebuah kapal pinisi terbakar sesaat lepas jangkar di perairan Tanah Lemo, Bulukumba, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. Informasi ini akan kami rangkai dengan sejumlah informasi lainnya dalam Kilas Peristiwa.
1: Kapal pinisi KLM Mutiara Prasana Nusantara terbakar di perairan Tanah Lemo Bulukumba, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. Saksi menyebut kebakaran pertama kali diketahui oleh salah seorang anak buah kapal yang melihat kobaran api di bagian ruang kemudi. Kru kapal sudah berupaya memadamkan api namun tidak berhasil. Menurut Kabid Prasarana BPBD Bulukumba, Abdul Haris, kapal yang biasa membawa wisatawan ini terbakar saat lepas jangkar sekitar 1 mil dari daratan. Tidak ada korban jiwa dan 6 kru kapal berhasil menyelamatkan diri. Kebakaran yang menghanguskan kapal senilai 10 miliar rupiah milik seorang pengusaha asal Kota Depok, Jawa Barat ini masih dalam penyelidikan polisi. Ibu rumah tangga warga Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Senin pagi mengikuti pembekalan dan pelatihan pembuatan water kefir atau minuman probiotik fermentasi. Acara yang merupakan bagian dari program edukasi kesehatan berbasis komunitas bertajuk Biomom diinisiasi oleh Sui Lufa Sigalovada, siswa kelas 11 Suci School Pantai Indah Kapuk bersama Pemkot Kupang. Gagasan ini berawal dari berbagai persoalan kesehatan masyarakat, khususnya penyakit yang berkaitan dengan sistem pencernaan, seperti diare, obesitas, dan kanker usus.
9: Isu kesehatan tersebut sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, makanya saya tertarik pada menggunakan minuman probiotik untuk